0: terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya. Ya.
1: Sementara itu, seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
2: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
3: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
2: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji, mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
4: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
2: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda, serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius, seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
3: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.

0: Kawasan wisata Ramang-Ramang di Maros, Sulawesi Selatan terus menarik minat wisatawan mancanegara. Bahkan destinasi Kars yang masuk dalam UNESCO Global Geopark ini mulai masuk dalam daftar perjalanan sejumlah travel agent internasional dan mendorong peningkatan perputaran uang di kawasan itu.
1: Wisata Ramang-Ramang adalah bagian dari kawasan Kars Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Pemandangan tebing Kars yang menjulang tinggi, sungai yang tenang hingga suasana pedesaan yang masih asri sudah menjadi incaran wisatawan mancanegara bila berlibur di Sulawesi Selatan.
2: Untuk menikmati keindahan Ramang-Ramang, kita harus menyusuri Sungai Putih dan menggunakan perahu seperti ini. Dengan begitu, pemandangan Kars yang ikonik khas Ramang-Ramang itu bisa dapat terlihat dengan jelas. Begitu, pemandangan Kars di sini merupakan Kars kelas dunia dan telah masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark.
1: Wisatawan asing yang datang ke Ramang-Ramang umumnya memasukkan destinasi ini dalam rangkaian perjalanan wisata populer di Indonesia, seperti Bali, Labuan Bajo, Lombok, Toraja, hingga Manado dan Gorontalo. Meski pengunjungnya didominasi wisatawan asing, wisatawan Nusantara pun banyak yang penasaran akan pesona Ramang-Ramang.
3: A lot of emotion and yes, it's quiet, it's fine.

0: I know, we don't have word to describe what we see here. A friend coming here, and they said that if we want to go in Indonesia, we have to go in here in Sulawesi, because everybody from Europe come in Bali and sometimes Java, but they don't know the other island. And it's important to see other things that Bali and Java.
1: Menarik, kayak banyak potensinya, tapi masih belum terlalu terekspos gitu ya di Indonesia mungkin. Kayak lumayan oke, dan kayak ya bagus lah untuk jadi pusat pariwisata.
2: Pengelola wisata Ramang-Ramang mengatakan jumlah kunjungan wisatawan dapat mencapai 7.000 orang saat high season atau musim libur internasional. Periode tersebut biasanya terjadi pada bulan Juni hingga Oktober. Informasi tentang Ramang-Ramang kini sudah banyak muncul dalam media dan baklet perjalanan luar negeri hingga sejumlah travel agent internasional. Dengan sekitar 51.000 kunjungan sepanjang tahun 2025, perputaran uang di kawasan ini diperkirakan mencapai 11 miliar rupiah. Berasal dari berbagai aktivitas wisata, mulai dari sewa perahu, penjualan makanan, homestay, villa penginapan, hingga usaha masyarakat lokal lainnya.
3: 2017, kita di angka 74.000 orang dengan jumlah perputaran uang sekitar 9 miliar. Terus 2025 turun menjadi 52.000 orang, tapi perputaran uangnya naik di angka 11 miliar. Jadi target kami sebenarnya boleh dikata sudah terpenuhi untuk menjadikan Ramang-Ramang ini sebagai pariwisata minat khusus. Jadi bukan mass tourism, karena targetnya kan adalah berapa jumlah income yang bisa diperoleh dari kegiatan pariwisata.
2: Dengan keindahan alam yang masih terjaga dan dukungan sekitar 500 kepala keluarga di dua dusun, Ramang-Ramang terus dikembangkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Desi Aritonang, Maria Oktoba, Makassar, Sulawesi Selatan.
4: Untuk menjaga kelestarian bambu, sebuah museum di Karangasem, Bali menggelar festival bertema bambu. Sementara itu di Jakarta, Menteri Kebudayaan Fadlizon membuka peringatan Hari Keris Nasional 2026 di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah.
5: Nah, ini sebenarnya sudah ilustrasi, Pak.
6: Menurut Kementerian Kebudayaan Fadlizon, pameran keris ini jadi sarana edukasi sekaligus upaya memperkenalkan nilai sejarah dan filosofi keris pada masyarakat. Dalam peringatan Hari Keris Nasional 2026 yang digelar di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur ini, Kementerian Kebudayaan juga menyerahkan anugerah SNKI 2026 kepada sejumlah tokoh dan pegiat budaya perkerisan.
7: Ini kita harapkan mudah-mudahan bisa menarik generasi muda untuk memahami keris, untuk mengapresiasi keris, baik itu keris-keris sepuh, keris-keris tua, maupun keris-keris baru. Dan kemudian kalau mau mengoleksi, kemudian juga ada bursanya dari teman-teman yang juga merupakan sebenarnya mereka juga kolektor, tapi kadang-kadang juga melepas gitu ya. Nah, ini juga satu kesempatan untuk mengoleksi keris langsung di tempat ini. Dan langsung ada edukasi, ada literasinya.
6: Rangkaian peringatan Hari Keris Nasional 2026 yang digelar mulai 23 Mei hingga 28 Juni 2026 diisi dengan berbagai kegiatan seperti Mukernas SNKI hingga Bursa Keris. Di Karangasem, Bali, sebuah festival bertema bambu digelar di Samsara Living Museum pada Sabtu. Bagi masyarakat Bali, bambu lekat dengan kehidupan sehari-hari.
8: Juga bambu sendiri sebenarnya punya peran yang sangat strategis dengan setidaknya 5 dimensi ya, mulai dari dimensi spiritual, budaya, sosial, lingkungan, sampai ekonomi, yang menurut kami dengan kita source begitu banyak ya, harusnya ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berdampak.
6: Beragam instalasi budaya hingga kerajinan dari bambu ditampilkan di festival ini.
9: Dan kita hari ini pembukaan Sansara Bambu Festival ini, saya ucapkan terima kasih. Kami juga mohon maaf jika selama acara hari ini ada hal yang kurang berkenan. Pastinya juga selalu dalam wujud Trihita Karana bagaimana kita menyayangi.
6: Sedangkan bagi para perajin bambu, ajang ini jadi momen bagi mereka untuk mengenalkan produknya sekaligus berbagi ilmu antara produsen dan lainnya.

0: Festival ini pun menjadi pengingat bahwa Bali saat ini mengalami defisit tanaman bambu. Ironinya, kini tanaman bambu di Bali justru didatangkan dari luar Pulau Bali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan bobotoh memadati jalanan kota Bandung merayakan keberhasilan Persib menjadi juara 3 tahun berturut-turut. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Para pemain dan ofisial Persib Bandung menggelar konvoi sebagai perayaan juara kompetisi Liga 1 Indonesia. Ribuan bobotoh memadati sejumlah ruas jalan yang menjadi rute konvoi untuk ikut merayakan keberhasilan Persib menjadi juara 3 tahun berturut-turut.
1: Konvoi Persib juara digelar di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei. Dalam acara ini, para pemain dan ofisial klub kebanggaan Jawa Barat tersebut diarak berkeliling Kota Bandung melewati sejumlah ruas jalan utama dan bersejarah. Konvoi Persib dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di halaman Gedung Sate. Kemudian, arak-arakan berjalan melewati rute Jalan Riau, Merdeka, Lembong, dan berakhir di Asia Afrika. Bagi para pemain dan ofisial Persib, konvoi ini menjadi salah satu cara berbagi kebahagiaan dengan bobotoh yang selalu setia mendukung tim selama musim kompetisi ini.
2: Ya tentunya sangat senang, bangga dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena mungkin ini jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Dan ini tentunya sangat, sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi momen yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat dan khususnya bobotoh. Ini kita rayakan bersama dan semoga tetap kondusif dan jangan sampai merugikan orang lain.
3: Selain konsistensi, yang paling penting itu adalah kalau ngikutin dari musim lalu kita selalu juara bebarengan. Jadi semua komponen di Bandung itu ngedukung Persib. Gak ada yang against it, jadi dari mulai tim, pemain, pelatih, manajemen, boboto, semua instansi yang ada di Jawa Barat dan Bandung ngedukung Persib, jadi kita juara barengan, insya Allah itu yang jadi kunci kita juara 5 kali lah.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut mengapresiasi prestasi yang telah diraih Persib. Apalagi Persib berhasil menorehkan sejarah sebagai satu-satunya klub yang bisa menjadi juara kompetisi Liga 1 selama 3 tahun berturut-turut.
4: Ya hari ini kan luapan kegembiraan seluruh pendukung, supporter, bobotoh, pecinta Persib Bandung untuk merayakan prestasi yang luar biasa karena 3 kali menjadi juara adalah sesuatu yang luar biasa. Nanti apa bilang kalau 4 kali berarti di atas luar biasa, itu spesial. Dan seluruh perayaan ini harus menjadi perayaan yang menjadi perayaan kebahagiaan, penuh cinta dan membangun citra yang sangat positif bahwa Bandung, Jawa Barat merupakan ruang terbuka bagi siapapun untuk berbahagia di sini.
1: Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, ribuan bobotoh memadati jalur-jalur yang menjadi rute konvoi. Euforia dan kemeriahan pun berlangsung sejak pagi hingga siang hari.
5: Seperti inilah kemeriahan konvoi Persib padahal hari ini Minggu 24 Mei. Bisa dilihat hingga siang hari ini masih banyak sekali bobotoh ataupun warga dari Bandung maupun dari luar kota Bandung yang datang ke sini ikut konvoi untuk merayakan kemenangan Persib secara bersama-sama.
1: Persib Bandung berhasil menjuarai kompetisi Liga 1 musim 2025-2026 dengan mengumpulkan 79 poin dari 34 pertandingan. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: The Trans Luxury Hotel Surabaya menawarkan sensasi menikmati pemandangan Kota Pahlawan dari atas awan. Pengunjung pun bisa merasakan pengalaman unik menginjakan kaki di pantai buatan berlatar gedung pencakar langit di beach pool tertinggi di Indonesia.
6: Kombinasi antara keseruan pantai dan keindahan cityscape menyatu dengan sempurna di Sky Beach Pool The Trans Luxury Hotel Surabaya. Artificial Beach atau pantai buatan satu-satunya di kota Surabaya ini menawarkan sensasi healing berbeda dari atas ketinggian. Anda bisa menikmati serunya bermain pasir bak di pantai sembari menikmati pemandangan kota dari lantai 28. Tempat healing ini tak main-main menghadirkan pengalaman otentik dari artificial beach yang dibalut dengan pasir putih yang diimpor langsung dari negara Australia. Tentunya ini menjadi daya tarik dan kesan tersendiri bagi para pengunjung.
7: Saya dari Bali sama keluarga ke sini. Di sini main pasir sih. Seru banget. Soalnya di rumah walaupun Bali kan banyak pantai, saya juga jarang banget ke pantai. Jadi di sini ya seru dapat main pasir.
6: Sambil anak-anak menikmati wahana air lengkap dengan seluncurnya, para orang tua juga dapat dimanjakan dengan pengalaman menarik dari Infinity Pool Hotel ini. Dengan kedalaman sekitar 1,4 meter, Anda bisa berenang sambil menikmati pemandangan indah gedung-gedung pencakar langit Surabaya. Selain Infinity Pool, Anda juga dapat menikmati Whirlpool dengan sensasi deburan arus air kolam.
7: So far aku suka banget ya, jadi aku stay di sini sama keluarga. Dan ada adik aku yang kecil-kecil, itu suka banget main di kamarnya karena luas. Dan orang tua semuanya senang karena mewah banget di sini ya. Kalau aku sih sukanya di pool. Aku di sini stay 3 hari dan kemarin sore aku di sini tuh sampai kelihatan sunsetnya. Jadi senang banget bisa berenang sambil ngelihat view Surabaya.
6: Tidak mau menghadirkan konsep yang biasa-biasa saja, pihak hotel mengaku keberadaan kolam renang dan pantai buatan di atas ketinggian ini sengaja dihadirkan untuk memberikan memori terbaik pada setiap pengunjungnya.
8: Infinity Pool ya Ibu, dengan view kota Surabaya hampir 180 derajat bisa melihat sunrise ataupun sunset. Jadi ini mungkin kami nggak bisa ngeklaim untuk paling tinggi di Indonesia, untuk Surabaya definitely ini udah paling tinggi untuk saat ini. Kemudian beachnya, beach poolnya kita bisa mendeklarkan bahwa ini salah satu beach pool yang tertinggi di Indonesia, karena biasanya beach pool ya di lantai satu atau dasar berkonek dengan beach, tapi ini kita bisa menciptakan beach pool yang ada di lantai 28, which is anak-anak suka sekali, kemudian para orang tua juga sangat-sangat happy. Kami juga ada di corner itu udah bisa untuk lihat Instagramable shoot ya, jadi para kaum milenial nih bisa untuk dinner juga di area poolside, acara wedding, acara party juga kami tersedia di sini.
6: Menghadirkan spot-spot estetik untuk berfoto-foto ria juga tidak terlewatkan oleh pihak hotel. Salah satu yang menarik adalah lantai kaca transparan atau glass floor. Pada sisi ini, Anda akan ditawarkan sensasi menikmati pemandangan Surabaya dengan sensasi berjalan di atas lantai kaca transparan.
9: Sebenarnya deg-degan ya, ini saya berdiri di atas lantai transparan, jadi ini bisa lihat langsung ke bawah jalanan Surabaya di atas ketinggian ya. Ini tepatnya saya berada di lantai 28, tapi nggak apa-apa lah demi foto yang estetik dan langit Surabaya lagi cantik-cantiknya ya.

0: Sakti hanya di The Trans Luxury Hotel Surabaya. Kia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Ledakan api terjadi saat uji coba penerbangan ke-12 roket SpaceX V3. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kebakaran dahsyat melanda permukiman padat di Chinatown, Manila. Ratusan rumah terbakar, warga diimbau untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo. Sementara ledakan api terjadi di Samudra Hindia, ledakan ini terjadi saat uji coba penerbangan ke-12 roket SpaceX V3 dari Texas, Amerika Serikat.
1: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat Kompleks Parola di Binondo, Chinatown, Manila pada Sabtu sore. Lokasi pemukiman yang berada di tepi pantai Manila Bay mempersulit akses dan pergerakan tim penyelamat. Pihak berwenang mengimbau warga untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo akibat ratusan rumah yang terbakar. Hingga saat ini penyelidikan sedang berlangsung. Belum ada laporan resmi terkait korban dan penyebab pasti kebakaran. Sementara SpaceX kembali melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat. Dalam rekaman video, terlihat detik-detik Starship jatuh dan mendarat di laut Samudra Hindia sebelum akhirnya meledak saat terjadi benturan. Penerbangan perdana Starship V3 atau Block 3 ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya meluncur dari landasan orbital kedua yang baru dibangun di kompleks Starbase. Roket ini membawa 22 simulator Starlink dan satelit uji coba untuk dilepaskan di tengah misi. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship V3 dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting dari misi masa depan NASA menuju bulan.
0: Ada tradisi unik di Pakistan jelang Idul Adha.

0: Karachi, unta dibawa ke tempat cukur dan dicukur dengan berbagai motif. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Tradisi unik menjelang Hari Raya Idul Adha terlihat di kota Karachi, Pakistan. Sejumlah unta menjalani perawatan khusus di barbershop hewan untuk dicukur dan dihias dengan berbagai motif artistik. Seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola unik pada bulu unta menggunakan gunting. Keahlian ini telah ia tekuni sejak kecil.
2: Ek design uthe achhi tarah se banayega to 10,000 rupaye ki
3: aayi. Ni kitne din kitni der lagti hai unko taiyar karne mein?
2: 4-5 ghanta lag jata hai.
1: Untuk satu desain khusus, Ali Hasan mematok tarif mulai dari 10.000 hingga 50.000 rupiah Pakistan atau 600.000 hingga lebih dari 3 juta rupiah. Tradisi menghias unta ini rutin dilakukan menjelang pasar hewan tahunan Idul Adha saat unta-unta kurban dijual kepada masyarakat. Di Pakistan, seni mencukur bulu unta dianggap sebagai perpaduan antara karya seni dan simbol budaya. Para seniman membentuk pola rumit secara bertahap menggunakan gunting, bahkan sebagian juga memakai henna alami untuk memberi warna pada desain.

0: Nang Indomaret sapi ni. Weh, sapi ni nang Indomaret.
1: Beginilah jadinya bila sapi lepas dari pemiliknya viral di media sosial. Kejadian terjadi di pasar sapi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis sore lalu. Sapi jantan milik warga Kejayan ini lepas hingga jalan-jalan menuju sebuah toko waralaba. Beruntung sapi tidak merusak dagangan waralaba. Sapi kemudian menuju tempat pernikahan warga tepat berada di pinggir jalan. Beruntung sapi berhasil ditangkap oleh pemiliknya dengan dibantu warga sekitar. Diduga sapi tersebut kaget setelah lama di kandang kemudian hendak dijual oleh pemiliknya menjelang hari raya Idul Adha.
0: Jadi karena ketakutan sapi itu anuis, apa ngamuk di pasar itu sampai lari ke jalan raya. Sampai lari ke jalan raya, ya untungnya nggak ada kendaraan, nggak ada sepeda ataupun nggak ada orang lewat.
1: Ini usai diamankan, sapi jantan ini dibawa pulang kembali, tak jadi dijual oleh pemiliknya.
0: Ini sapi dari mana ini?
1: Berita viral selanjutnya adalah tiga pemotor yang melakukan aksi berbahaya dengan standing di Jalan Pemuda di Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, petugas yang tengah melakukan patroli langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan. Hasil dari pemeriksaan polisi, motif para pemotor melakukan aksi standing di jalan raya adalah ingin bersenang-senang karena sudah sering melakukan aksi berbahaya tersebut.
2: Untuk pelanggaran, di situ sudah jelas. Untuk spesifikasi teknis, tidak sesuai dengan spektek, menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan plat nomor, tidak menggunakan spion, dan sangat membahayakan pengendara lain.
1: Pasca diperiksa dan diberi pembinaan di kantor polisi, ketiga pemotor diberi sanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Senang sekali di awal pekan ini kami berdua kembali menyapa Anda di Good Morning bersama saya, Alfian Raharjo.
4: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah yang viral di media sosial ternyata hanya hoaks belaka. Di Lamongan, Jawa Timur, sosok di balik hantu pocong ternyata adalah remaja yang iseng berniat menakut-nakuti warga. Sementara di Kediri, Jawa Timur, saat pocong yang ditangkap ini ternyata merupakan seorang pemuda yang memakai kain kafan.
1: Wah, ini iseng banget tapi cukup bikin membahayakan ya. Gitu ya. Selain di Jawa Timur, kejadian yang sama sebelumnya juga sudah terjadi di Tangerang, Banten. Saat pocong yang viral berkeliaran di permukiman ternyata hanyalah hoaks belaka.
2: Kemunculan hantu pocong di permukiman membuat warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur takut beraktivitas pada malam hari. Pasalnya pada Jumat lalu, rekaman kemunculan makhluk berkain putih di depan gang warga viral di media sosial. Merespons keresahan warga, Kepolisian Resor Lamongan melakukan investigasi di lokasi kemunculan pocong. Polisi memastikan jika sosok pocong itu adalah sejumlah remaja yang iseng menakut-nakuti warga.
3: Bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
4: Alurnya itu bagaimana ya?
2: Para pelaku diberi sanksi pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang menggunakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga.
5: Menangkap pocong!
2: Sebelumnya isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan dan memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang berkeliaran menakuti warga.
6: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
2: Polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoaks dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua turis asing tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cuncawulang di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
1: Ya, dan proses dari evakuasi kedua jenazah WNA ini berlangsung dramatis.
7: Dua wisatawan asing asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncawulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Menurut Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman, kedua korban terjatuh saat sedang berjalan di jembatan yang terbuat dari papan kayu. Naas, saat melintasi jembatan gantung, keduanya tak mengetahui jika papan jembatan sudah lapuk. Kedua korban terjatuh ke dasar sungai berbatu setinggi 10 meter. Dua warga Austria ini pun langsung meninggal dunia.
8: Operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, dua orang wisatawan mancanegara yang terjatuh di jembatan gantung Cuncawulang, Kabupaten Manggarai Barat. Tim rescue Posar Manggarai, Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan.
7: Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena petugas harus melewati medan yang cukup sulit untuk mengevakuasi jenazah Jurgen dan Astrid. Jasad keduanya dievakuasi ke rumah sakit di Labuan Bajo untuk dipulangkan ke negara asalnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap oleh tentara Israel saat hendak melakukan misi

0: Si kemanusiaan di Gaza, Palestina akhirnya tiba di tanah air pada Minggu sore.
1: Ya, dan mereka pun disambut keluarga hingga para relawan lainnya setibanya di bandara. Meski sempat mengalami perlakuan buruk oleh tentara Israel, mereka mengaku tidak kapok jika harus kembali melakukan misi kemanusiaan untuk rakyat Palestina.
2: Tak kapok, itulah kalimat yang diucapkan para relawan yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 usai berhasil kembali ke tanah air pasca ditangkap oleh tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan ke Gaza beberapa waktu lalu. Andre Prasetyo Nugroho salah satunya. Menjadi seorang jurnalis sudah menjadi misinya sejak awal untuk dapat memberitakan tentang bagaimana kondisi warga Gaza yang hingga saat ini masih terus diserang oleh Israel. Ia bahkan mempertanyakan apa yang menjadi penyebab mereka ditangkap saat memasuki perairan internasional saat hendak menuju Gaza. Andre pun menjadi satu di antara 4 jurnalis yang ditangkap saat itu.
3: Yang saya bakal kasih lihat kepada dunia adalah bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, terhadap negara Palestina, itu masih terjadi hingga hari ini. Buktinya adalah saya, ratusan aktivis lainnya dari 40 negara lebih yang terus berusaha untuk berlayar menembus blokade Gaza. Apa salahnya kami berlayar menembus lautan internasional yang mana itu tidak ada negara satupun yang berhak mengklaim. Tapi kenapa kami ditangkap gitu? Nah, ini harusnya menjadi informasi, insight, wawasan untuk kepada para pembaca ataupun para penonton nantinya.
4: Kapok nggak ada kalau ditugaskan kembali?
3: Nggak ada kapok-kapoknya. Saya bakal berlayar lagi.
4: Kita berikan tepuk tangan untuk Andre dan juga rekan-rekan dan juga jurnalis lainnya. Ada lagi yang mau disampaikan, Andre?
3: Mungkin kalau kawan-kawan, terima kasih ya yang saya kalau lihat di komentar, kalau ada yang bilang kenapa saya bahagia banget, untuk apa saya takut disiksa Israel gitu. Harusnya Israel yang takut kepada kami karena kami melawan.
5: Nama saya Rahendro Herubowo.
2: Selain Andre yang merupakan seorang jurnalis, Rahendro Herubowo juga menjadi salah satu jurnalis yang ditahan tentara Israel saat itu. Ia menceritakan bagaimana tentara Israel memperlakukan para relawan yang jauh dari rasa kemanusiaan. Dirinya bahkan juga sempat mengalami kekerasan fisik. Namun ia mengaku tidak kapok. Apabila memiliki kesempatan untuk melakukan misi kemanusiaan lagi, Heru bersedia berangkat.
6: Saya dipukul kepala yang udah nggak tahu berapa kali ya, terus badan, depan, belakang, dan saya jatuh juga sempat diinjek. Terakhir saya disetrum sehingga akhirnya saya teriak cukup kencang, baru mereka akhirnya melepaskan. Nggak kapok, karena ini apa yang kita alami ini jauh lebih ringan daripada penderitaan rakyat Gaza di Palestina. Kita akan berusaha terus untuk menjebol blokade Gaza, apapun caranya kita insya Allah nggak kapok lah demi rakyat Gaza ya.
2: Usai ditangkap pasukan tentara Israel pada 18 Mei 2026 saat berlayar di perairan internasional menuju Gaza, ke-9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 pun berhasil mendarat di tanah air pada Sabtu sore. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam aksi penangkapan itu. Adi Dwi Nanda, Devi Fitriani, Jakarta.
1: Jelang puncak haji, tenda untuk jamaah haji reguler dan khusus siap digunakan untuk pelaksanaan wukuf di Arafah.
0: Kita akan simak informasi seputar haji selengkapnya usai jeda di Good Morning.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
2: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sejumlah persiapan terus dikebut jelang puncak haji, termasuk persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji.
2: Ya, meski terus dikebut, tenda untuk jemaah haji reguler dan khusus sudah siap digunakan untuk pelaksanaan wukuf di Arafah.

0: Menjelang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, akses menuju Arafah dijaga aparat keamanan Arab Saudi. Tidak sembarang orang bisa masuk kawasan, hanya mobil dengan tanda khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi bisa mendekati Arafah menjelang puncak haji 26 Mei 2026 nanti. Sementara para pekerja masih menyiapkan kelengkapan di tenda untuk jemaah haji khusus. Kamar mandi disiapkan, kasur untuk jemaah juga sudah tersedia. Berikut perlengkapan seperti payung, tumbler, dan penyemprot air. Tenda yang kami kunjungi ini adalah salah satu tenda untuk penyelenggara haji khusus di bawah naungan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu. Maktab ini adalah salah satu dari 8 maktab penyelenggara di bawah Himpu. Maktab sebanyak ini untuk menampung sekitar 8.000 jemaah, dengan masing-masing maktab bisa menampung minimal 500 orang.
1: Insya Allah nih kayaknya sudah siap, hampir 95% sudah ready ya. Kayaknya insya Allah.

0: mudah-mudahan cuma ada kekurangan sedikit tapi bisa diatasi dengan baik.
1: Apakah kekurangan itu nanti bisa terpenuhi?
0: Insya Allah dalam waktu jangka berapa hari ini kemungkinan akan bisa kok. Dan masih ada waktu Pak. Masih ada waktu dua hari, tiga hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Karena kekurangannya cuma hal-hal kecil saja.
2: Seperti halnya di Arafah, tenda-tenda di Mina juga sudah siap menampung jemaah setelah wukuf di Arafah. Pada kunjungan Sabtu 23 Mei kemarin, segala kelengkapan untuk keperluan jemaah haji khusus sedang dibenahi agar nyaman dipakai. Wukuf di Arafah dan menginap di Mina adalah bagian dari ritual haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
3: Jadi salah satu kereta listrik tercepat di dunia, kereta cepat Haramain memegang peranan penting dalam sarana transportasi jemaah haji di Arab Saudi.
4: Ya, kereta cepat ini menghubungkan 5 stasiun utama yaitu Makkah, Jeddah, Bandara Internasional King Abdul Aziz dan juga stasiun King Abdullah Economic City serta Madinah.
5: Saat ini saya berada di depan salah satu kereta cepat Haramain yang merupakan salah satu transportasi andalan di masa musim haji tahun ini. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola setidaknya ada 2,2 juta kursi yang disediakan oleh jemaah haji dengan kecepatan melintas sekitar 300 km per jam. Jika kita bandingkan itu dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, relatif hampir mirip gitu meskipun kecepatannya lebih cepat ke Jakarta-Bandung untuk kereta cepat. Nah, di musim haji tahun ini sendiri setidaknya ada 140 perjalanan per hari dan kereta cepat ini bisa memangkas durasi perjalanan dari kota Mekah ke Madinah hanya 2,5 jam. Sekali lagi, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Arab Saudi memastikan transportasi yang ada, transportasi yang tersedia cukup dan siap untuk melayani kepentingan selama masa haji tahun ini. Dari Jeddah, Alfira Harunisa, CNN Indonesia.
3: Dan di masa haji 2026, sebuah tempat pemotongan hewan yang telah ada selama 43 tahun kembali dipercaya untuk menangani penyembelihan hewan, dam, dan kurban jamaah haji asal Indonesia.
4: Ya, dan sebagian besar dari hasil penyembelihan domba ini nantinya akan dikirimkan ke masyarakat Palestina.
6: Penyembelihan hewan dam dan kurban selama masa haji 2026 dilakukan dengan pengawasan ketat. Adahi Project menjadi satu-satunya lembaga di Arab Saudi yang ditunjuk pemerintah Arab untuk menangani penyembelihan hewan dam dan kurban selama masa haji. Tempat pemotongan hewan Adahi memiliki kapasitas penyembelihan hewan lebih dari 1,2 juta ekor domba dalam waktu 84 jam. Selain untuk masyarakat lokal, daging kurban juga didistribusikan ke 27 negara muslim. Adahi menjadi pilihan pemerintah Indonesia sebagai lembaga yang menerima memproses hewan dam dan kurban. Dan untuk tahun ini, pemerintah Indonesia meminta sebagian besar dari hasil penyembelihan domba dikirim ke masyarakat Palestina.
7: We do facilitate sending the meat to more than 27 countries. We are sending meat to Palestine for the last 5-6 years and with a very tight coordination with the Egyptian government. As you know, there's the only way to enter to Gaza is from the Egyptian Palestinian border.
6: Sistem yang dikelola Adahi mengubah tradisi kurban menjadi lebih terstruktur dan memberi dampak global berskala besar. Elvira Khairunisa, Mekah, Arab Saudi.
3: Dan kita kembali ke tanah air, sebuah peternakan domba di Boyolali yang dikelola oleh pemuda Gen Z. Ini memadukan peternakan modern dengan sistem digital sehingga nantinya memudahkan para sohibul kurban dari luar daerah hingga luar negeri untuk berkurban tanpa harus datang langsung.
4: Iya, dan sementara itu antusias warga yang ingin berkurban pada hari Raya Idul Adha juga membawa berkah bagi para peternak hewan kurban yang ada di Kota Jambi. Permintaan hewan kurban pun akhirnya meningkat.

0: ke Al-Fatihah Bang.
1: Kesibukan terlihat di peternakan domba modern Al-Fatihah Farm yang berlokasi di Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan ternak domba dan sapi ini dikelola oleh anak-anak muda dari kalangan Gen Z dengan menerapkan sistem peternakan modern. Mulai dari pemberian pakan, pemantauan kesehatan, hingga pemasaran yang memanfaatkan teknologi serta media sosial.
0: Tinggal langsung saja ke Al-Fatihah.
1: Melalui live streaming serta promosi digital, hewan kurban ditawarkan secara daring. Sehingga sohibul kurban dari luar kota hingga luar negeri bisa memilih melalui siaran langsung tanpa harus datang ke lokasi. Sebagai daya tarik, para petugas mengenakan kostum karakter serial animasi populer. Tidak hanya melayani pembelian, setelah memilih kurban, sohibul kurban dapat sekaligus menitipkan proses penyembelihan, pengemasan, hingga pendistribusian daging kurban kepada penerima manfaat di berbagai daerah.
2: Genji-genji itu kan melek sosial media, jadi kita memaksimalkan di situ. Dan untuk penjualan kita kan online ya, nanti jadi orang-orang tuh belinya ada yang langsung lewat online, praktis ya, nggak ribet gitu. Ya walaupun memang beberapa ada yang datang ke lokasi seperti itu. Alhamdulillah untuk target tahun sekarang ada peningkatan ya, dari tahun sebelumnya yang 700 sekarang hampir ya udah nyampe 1000. Harapannya bisa bertambah lagi ya.
1: Rata-rata domba memiliki berat 25 hingga 60 kg. Domba tanpa tanduk atau dukul dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Kesibukan juga semakin terasa di peternakan sapi dan kerbau milik Wodomen di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang semakin ramai dari biasanya. Antusiasme warga yang akan berkurban membuat stok 70 ekor hewan kurban berupa sapi dan kerbau laris terjual. Bahkan saking tingginya permintaan, Wodomen harus mendatangkan sekitar 35 ekor hewan kurban dari Lampung, Sumatera Selatan hingga Sumatera Barat.
3: Kalau kerbau ini tahun kemarin kita di Johari sudah stok kan, kalau untuk tahun ini kita agak lambat stoknya, memang sengaja.
4: Tahun ini ada berapa stoknya kok?
3: Tahun ini yang sudah ada sekarang ini sekitar 70, berarti sekitar ada tambahan lagi sekitar 35 ekor lagi yang akan datang dari sana.
1: Pembeli mengaku menjadi pelanggan setia karena lingkungan kandang yang baik serta kondisi kesehatan hewannya terjaga.
5: Selama ini juga pemadam kebakaran dan saya juga sebelumnya saya jadi camat Alam Barajo sudah mengambil di tempat beliau ini. Nah secara tanah di sadang empat lingkungan ini sangat baik sekali dan juga pemeriksaan dari peternakan kandangnya juga bersih, pengecekan dari kesehatan dari kerbaunya.
1: Secara berkala, Wodomen menjaga kebersihan kandang, pemeriksaan kesehatan agar hewan ternak tetap sehat dan tidak mengecewakan para calon pembeli. Harga per ekor sapi dan kerbau tahun ini paling murah dibanderol seharga Rp20 juta. Lebih mahal dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp18 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Nah, siapa nih yang suka makan nasi hangat pakai taburan abon?
7: Waduh, itu kayaknya enak banget ya. Pas banget, usai jeda kita akan intip nih proses pembuatan abon ayam di Kota Cianjur. Tetap di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що

0: що це таке?
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Abon ayam jadi salah satu kuliner yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Nah, abon ayam ini lebih berasa nikmat saat disantap dengan nasi yang masih panas. Terus diwuk-wuk gitu.
5: Karena gak perlu repot ya. Sebenarnya nasi panas sama abon sama sedikit sambel aja itu udah enak banget ya. Namun ternyata di balik rasa abon ayam yang lezat ada proses panjang dan juga melelahkan dalam proses pembuatannya. Mulai dari mencuci daging ayam, merebus, memberi bumbu, hingga akhirnya dikemas. Dan berikut kita lihat bersama bagaimana proses pembuatan abon ayam.
6: Oh, kirain saya bakal...
7: Dari 160.
8: Cianjur, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai kota tauco, tapi juga masyhur dengan sentra pembuatan abon, makanan kering berbahan serat daging hewan. Pabrik pembuatan abon ayam sudah eksis sejak tahun 90-an. Hingga kini, usaha ini masih dikelola oleh generasi pertama. Setiap hari, ratusan kilogram daging ayam diolah menjadi abon. Lebih dari 500 kilogram daging ayam akan diolah. Bagian dada ayam dipilih karena memiliki serat yang cocok untuk pembuatan abon. Langkah pertama adalah mencuci bersih daging ayam satu persatu. Proses pencucian dilakukan dengan air mengalir. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku. Setelah dipastikan bersih, daging ayam kemudian diangkut menuju dapur produksi. 4 kuali berukuran besar telah disiapkan untuk proses perebusan. Tahap ini bertujuan agar daging ayam matang sempurna dan aman dikonsumsi. Proses perebusan memakan waktu hingga 3 jam, agar daging ayam benar-benar matang sempurna hingga bagian dalam. Selain untuk memastikan keamanan pangan, perebusan dalam waktu lama juga membuat serat daging menjadi lebih lembut, sehingga nantinya mudah disuwir dan diolah menjadi tekstur abon yang halus dan kering.
9: Kenapa diproduksinya malam hari nih, Kang?
10: Karena untuk apa sih? Untuk mengejar pesanan yang pagi sama siang hari.
9: Okay.
10: Jadi produksinya di malam hari biar pagi-pagi bisa dijual
9: dan fresh mungkin ya.
10: Oke.
8: Selagi menunggu proses perebusan selama 3 jam, para pekerja tidak bisa beristirahat begitu saja. Di dapur lain, proses pembuatan bumbu mulai dilakukan. Beragam rempah dan bahan dasar disiapkan, mulai dari bawang merah, bawang putih, gula, garam, hingga penyedap rasa. Seluruh bumbu ini nantinya akan menentukan cita rasa khas abon ayam Cianjur yang gurih dan manis saat dinikmati. Peracikan bumbu jadi tahap penting dalam pembuatan abon ayam. Karena itu prosesnya hanya ditangani satu orang yang sudah berpengalaman. Hal ini dilakukan agar cita rasa abon ayam tetap sama dari waktu ke waktu meski diproduksi dalam jumlah besar setiap hari.
7: Dalam sehari ya minimal 100 baskom.
6: 100 baskom untuk iya. Berapa? Untuk dua produk?
7: Dua produk. Apa aja tuh? Satu abon, yang satu gepuk.
8: Daging ayam harus dibalik satu persatu agar tingkat kematangannya merata. Setelah dibalik, daging ayam kemudian direbus kembali selama 2 jam hingga benar-benar matang sempurna. Setelah 3 jam direbus, tekstur daging ayam mulai berubah. Semula padat, kini menjadi kencang, lebih lembut, bahkan mudah hancur saat dipegang. Kondisi ini menjadi tanda bahwa daging ayam sudah matang sempurna dan siap masuk tahap berikutnya. Tanpa menunggu lama, daging ayam diangkat dan disaring untuk dipisahkan sisa air rebusan. Meski teksturnya sudah lembut dan mudah hancur, masih ada tahap penting yang tidak boleh terlewatkan. Dengan alat khusus ini, daging ayam digeprek dan diurai seratnya secara perlahan. Tujuannya agar serat daging menjadi lebih halus dan merata, sehingga nantinya mudah menyatu dengan bumbu. Usai digeprek dan diurai seratnya, daging ayam kemudian masuk tahap pemasakan. Namun sebelum dimasak, daging ayam terlebih dahulu ditimbang dengan hitungan khusus. Hal ini dilakukan agar takaran bumbu dan kapasitas masak sesuai. Kami kemudian berpindah ke sisi dapur lainnya. Di tempat ini, deretan tungku besar sudah siap digunakan untuk memasak suwiran daging ayam. Pada tahap ini, minyak terlebih dahulu dipanaskan dalam wajan berukuran besar. Setelah panas, suwiran daging ayam dimasukkan bersama bumbu yang sudah diracik sebelumnya. Tidak ketinggalan, gula merah juga ditambahkan untuk memberikan rasa manis khas pada abon ayam Cianjur. Sebab tahap ini jadi penentu agar bumbu benar-benar meresap ke dalam serat daging ayam. Setelah 1 jam dimasak dan terus diaduk, warna suwiran daging ayam perlahan berubah menjadi coklat keemasan. Perubahan warna ini jadi tanda bahwa abon sudah matang dan bumbu meresap sempurna. Selanjutnya abon diangkat dan disaring untuk dipisahkan dari minyak panas. Sekilas jumlah minyak yang menempel masih terlihat cukup banyak. Tapi prosesnya belum selesai. Abon ayam akan masuk tahap pemerasan. Abon yang sudah dimasak kemudian dimasukkan ke dalam karung khusus dan diikat rapat. Setelah itu karung berisi abon dimasukkan ke dalam alat pemeras. Dari proses inilah sisa-sisa minyak akan keluar secara perlahan. Pada alat pemeras ini tenaga manusia jadi andalan utama. Bagian tuas besi harus diputar manual dengan kuat dan berulang-ulang agar tekanan di dalamnya semakin besar. Tidak heran proses ini cukup menguras tenaga karena semakin kuat putaran, semakin banyak minyak keluar dari abon. Setelah melalui proses pemerasan, bentuk abon berubah menjadi lebih padat dan menggumpal. Karena itu abon harus dipukul-pukul dan diurai kembali secara manual agar teksturnya kembali merata dan tidak mengeras menjadi gumpalan besar. Meski terlihat sederhana, proses ini cukup menantang karena kondisi abon masih sangat panas saat baru keluar dari alat pemeras. Setelah diurai kembali, abon kemudian masuk tahap pengeringan. Pada proses ini, abon akan didinginkan dan diangin-anginkan sebelum kembali diolah pada pagi hari. Setelah melalui serangkaian proses panjang sejak malam hari, ratusan kilogram abon ayam siap untuk dikemas. Biasanya, abon ayam dikemas menggunakan stopless plastik. Dalam satu hari, jumlah produksi bisa mencapai lebih dari 2.000 stopless. Dari sinilah abon ayam khas Cianjur didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Ada hal menarik dalam proses pengemasan

0: abon ayam. Selain dikemas menggunakan toples, sebagian abon dikemas secara tradisional dengan anyaman bambu. Abon dikepal dengan takaran tertentu lalu diikat menggunakan bila bambu tipis. Cara ini jadi salah satu ciri khas abon Cianjur yang masih dipertahankan. Abon yang sudah dikemas kemudian dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat hingga luar daerah lainnya. Tingginya permintaan pasar membuat proses produksi hampir tidak pernah berhenti setiap hari. Dalam satu hari saja, ribuan kemasan abon bisa terjual. Dari usaha rumahan yang dimulai puluhan tahun lalu, kini omset yang dihasilkan pun terbilang fantastis. Setelah melalui proses panjang, mulai dari pencucian, perebusan, pembumbuan hingga pengemasan, akhirnya abon ayam Mas Cianjur siap dinikmati. Di balik rasa gurih dan tekstur ringan, ternyata ada kerja keras para pekerja yang berjibaku sepanjang malam demi menjaga kualitas produksi.
1: Menikmati abon emang udah paling pas banget, ditambah dengan nasi panas seperti ini. Yang jelas abonnya benar-benar fresh karena baru dibuat sejak semalam dan handmade gitu ya. Kalau kita lihat prosesnya begitu panjang dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Dan pastikan kalau ke Cianjur Anda bisa jadikan abon ini menjadi oleh-oleh. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Cianjur, Jawa Barat.
2: Sejumlah kejahatan masih terus terjadi, kurang dari sebulan ada ribuan laporan kejahatan jalanan di wilayah ibu kota dan sekitarnya.
3: Dan berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
11: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
12: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis

0: dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
1: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
1: Sejumlah kasus kriminal terjadi di jalanan ibu kota dan di Jakarta Utara. Seorang satpam di Kampung Bandan, Pademangan, ditodong dengan senjata api oleh pelaku curanmor yang terpergok beraksi di sebuah gang.
2: Ya, sementara itu di Jakarta Pusat, dua pengendara motor terluka dianiaya sekelompok orang saat bermaksud melerai perkelahian antara pelaku dengan sopir taksi. Di tempat yang berbeda, seorang pengendara motor yang mabuk menabrak polisi yang tengah melakukan razia.
3: Seorang pria pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan dengan seorang wanita nekat menabrak petugas polisi yang sedang melakukan razia di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Selain tidak mengenakan alat keselamatan berkendara, pelaku kedapatan membawa minuman keras di bagasi motor. Razia cipta kondisi yang digelar kepolisian adalah upaya menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan termasuk antisipasi kejahatan jalanan.
4: Karena mungkin panik ya, jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian dua motor sekaligus di Gang Masjid Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh seorang satpam. Pelaku lalu mengancam korban dengan senjata api. Takut terjadi hal buruk, satpam lalu melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Meski sudah berusaha dikejar, namun pelaku sudah kabur dengan motor hasil curian.
5: Jadi, mau ngapain lu gitu kan, pandai teriak. Ngapain lu motor siapa itu? Dia ngeluarin senjata. Dia sih bilangnya begini. Jadi kabur, pandainya kabur ke belakang. Teriakin ada maling motor. Warga dateng, orangnya udah kabur. Lari ke depan.
3: Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dua pengendara motor mengalami luka di beberapa bagian tubuh pasca dianiaya oleh dua orang pria di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara pelaku dengan sopir taksi.
6: Gak terima dia, kaduannya sama taksi.
7: Ini dari mana?
6: Ini cuma teman ada kan mau lihat kan, sana kan.
7: Dari mana?
6: Dia gak ada masalah. Teman saya digebukin nih. Cek sana, bantuin dong. Ramai langsung orang datang.
3: Belum diketahui pasti identitas kedua pelaku dan korban, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah kejahatan jalanan di kawasan ibu kota dan juga sekitarnya, seperti misalnya perampokan, begal, serta penganiayaan, masih terus terjadi secara berulang.

0: Jakarta Timur, dua orang pegawai ditodong senjata api dan parang, disekap dan dirampok puluhan juta rupiah.
1: Ya, dalam 22 hari terakhir, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Maraknya kejahatan jalanan ini menimbulkan keresahan warga ibu kota, terutama warga yang beraktivitas di malam hari.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Di Jakarta Timur, dua peristiwa kriminal juga terjadi. Di Pasar Rebo, nyawa seorang pemuda nyaris melayang setelah celurit menancap di kepalanya hanya karena cekcok sepele di jalanan. Sementara di Duren Sawit, dua karyawan minimarket yang sedang tenang bekerja ditodong senjata api dan parang, lalu disekap dan dirampok puluhan juta rupiah.
1: Yang masuk itu buat itu sendiri. Itu yang nodongin saya pakai pistol langsung bilang, mana serahin uang semuanya di blok itu. Terus langsung beberapa kemudian, itu udah bilang ini, Pak, serahin juga, emangnya kunci berangkasnya? Itu begitu, selang kemudian beberapa menit, yang ada temennya yang satu nodong pakai bolok. Dia juga, habis dari situ kita saya digiring sama teman saya untuk ke berangkas.
0: Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan di Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, dari 1 hingga 22 Mei tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap hari. Ratusan barang bukti yang disita termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
2: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa, 173 orang.
0: Maraknya kasus kriminal di jalanan semakin menunjukkan pentingnya penambahan kamera pengawas atau CCTV serta patroli gabungan aparat agar masyarakat yang beraktivitas pada malam hari merasa aman. Selain itu, warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 Presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Rudal Rusia menyerang ibu kota Ukraina Minggu dini hari.
4: Serangan menghantam puluhan bangunan dan insiden selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Good Morning.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap hari.

0: kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat.
3: Dengan dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
4: Nggak.
3: Sekarang yuk diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini.
8: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Rusia menyerang ibu kota Ukraina pada Minggu dini hari. Ada 40 titik yang menjadi sasaran rudal dan drone dari Rusia. Dan banyak orang terluka akibat serangan ini.
1: Rudal dan drone Rusia menghantam kota Kyiv pada Minggu. Sejumlah ledakan terdengar di hampir seluruh kota Kyiv sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat. Militer Ukraina juga tampak berusaha menangkis serangan tersebut. Akibat serangan di ibu kota Ukraina itu, sejumlah bangunan tempat tinggal, kantor, dan sekolah hancur. Satu orang tewas, serta 21 terluka. Proses pencarian dan penyelamatan korban terus dilakukan. Serangan ini terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima laporan intelijen yang memperingatkan Rusia tengah mempersiapkan serangan gabungan ke Ukraina, khususnya di wilayah Kyiv. Rusia menggunakan berbagai jenis senjata termasuk drone dan rudal balistik Oreshnik. Sedikitnya ada 40 lokasi di seluruh kota Kyiv yang menjadi sasaran rudal serta drone Rusia. Jumlah korban berhasil diminimalisir setelah pemerintah Rusia mengumumkan melalui media sosial Instagram agar warganya bersiap menghadapi serangan Rusia. Namun, tidak ada yang mengira serangan kali ini begitu besar.
2: Дуже страшно, бо я чесно думав те, що це вже мій останній день.
1: Warga Kyiv kembali harus mengungsi. Stasiun-stasiun kereta bawah tanah kembali menjadi tempat perlindungan. Mereka yang ketakutan berusaha mendapatkan keamanan dengan tidur di antara peron kereta. Sejumlah warga menyatakan serangan kali ini terasa lebih besar dari sebelumnya. Mereka bisa merasakan ledakan terjadi hampir di seluruh kota. Hingga saat ini situasi di Kyiv masih belum sepenuhnya aman. Warga diminta untuk tetap waspada dan bersiaga menghadapi potensi serangan lanjutan. Sementara itu, upaya evakuasi dan penanganan dampak serangan terus dilakukan oleh pihak berwenang. Konflik yang belum mereda ini kembali menyisakan luka mendalam bagi warga sipil.
0: Pasukan keamanan memperketat penjagaan di sekitar Kompleks Gedung Putih, Washington DC, setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang pelaku bersenjata.
3: Dan informasi ini akan sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN.

0: Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
1: Dan saya Alfian Raharjo. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa. Situasi keamanan di kawasan Gedung Putih Washington DC diperketat. Langkah diambil setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di dekat pos pemeriksaan keamanan pada Sabtu. Pelaku akhirnya tewas ditembak petugas Secret Service setelah sebelumnya mengeluarkan senjata dari tas dan menembaki petugas pukul 6 sore waktu setempat. Insiden yang terjadi di kawasan 17th Street dan Pennsylvania Avenue ini juga melukai seorang warga sipil. Namun hingga kini belum dipastikan seberapa parah luka yang dialami korban, termasuk asal peluru yang mengenainya. Pasca kejadian, area di sekitar Gedung Putih langsung dipasangi garis polisi. Petugas kepolisian dan aparat penegak hukum kini berjaga ketat dan berpatroli di sejumlah ruas jalan. Secret Service memastikan tidak ada petugas keamanan yang terluka. Saat insiden berlangsung, Presiden Donald Trump berada di dalam Gedung Putih, namun aktivitas pengamanan Presiden dipastikan tidak terdampak. Hingga kini, pihak berwenang masih terus menyelidiki motif di balik aksi penembakan tersebut. Sementara Pakistan kembali diguncang bom pada Minggu pagi. 24 orang tewas dan 50 orang terluka akibat ledakan di jalur kereta api di Quetta dan menyebabkan lokomotif dan 3 gerbong kereta anjlok serta 2 gerbong lainnya terbalik. Kantor berita Al Jazeera menyebut ledakan itu juga menyebabkan sebuah kereta barang tergelincir. Sejumlah saksi juga mendengar suara tembakan. Ledakan besar itu juga membuat sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar. Menurut sejumlah saksi mata, korban jiwa dan luka sebagian besar adalah mereka yang sedang berada di sepanjang jalur kereta dan penumpang kereta api. Kereta yang berangkat dari barak militer ini mengangkut penumpang termasuk personel militer yang hendak pulang untuk merayakan Idul Adha. Hingga kini, pihak berwenang Pakistan masih menyelidiki penyebab ledakan.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Yang tengah ramai di media sosial, yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah karena kemunculannya di Tangerang. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga dalam sepekan terakhir.
0: Ya, sementara itu di Lamongan, pocong juga muncul di permukiman warga. Setelah ditangkap warga dan polisi, pocong jadi-jadian adalah ulah sekelompok pemuda yang bermotif ingin menakut-nakuti warga.
2: Kemunculan hantu pocong di permukiman membuat warga Kelurahan Tumengkungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur takut beraktivitas pada malam hari. Pasalnya pada Jumat lalu, rekaman kemunculan makhluk berkain putih di depan gang warga viral di media sosial. Merespons keresahan warga, Kepolisian Resor Lamongan melakukan investigasi di lokasi kemunculan hantu pocong. Polisi akhirnya mendapatkan fakta bahwa kemunculan hantu pocong adalah ulah sejumlah remaja iseng. Dari hasil pemeriksaan, mereka sengaja beraksi layaknya hantu untuk menakut-nakuti warga.
3: Niat mencuri.
4: Bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
2: Karena pelaku yang masih di bawah umur, polisi dan warga tidak melanjutkan ke ranah hukum. Para pelaku diberi sanksi pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motifnya untuk menakut-nakuti warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seekor sapi di Pasuruan, Jawa Timur mengamuk.

0: saat akan dijual di pasar hewan Sukorejo. Sapi lari ke toko waralaba dan hajatan pernikahan warga. Dan beruntung, kejadian ini tidak menimbulkan korban luka maupun material. Dan setelah berhasil ditangkap, sapi ini akhirnya tidak jadi dijual.
1: Ya, sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, tiga pemotor yang melakukan aksi standing atau wheelie ditangkap polisi karena aksinya meresahkan pengendara lain. Ketiganya diberi sanksi tilang setelah sebelumnya diberi pembinaan di kantor polisi.
2: Nang Indomaret sapi ini. Weh, sapi ini nang Indomaret.
3: Beginilah jadinya bila sapi lepas dari pemiliknya viral di media sosial. Kejadian terjadi di pasar sapi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis sore lalu. Sapi jantan milik warga Kejayan ini lepas hingga jalan-jalan menuju sebuah toko waralaba. Beruntung sapi tidak merusak dagangan waralaba. Sapi kemudian menuju tempat pernikahan warga tepat berada di pinggir jalan. Beruntung sapi berhasil ditangkap oleh pemiliknya dengan dibantu warga sekitar. Diduga sapi tersebut kaget setelah lama di kandang kemudian hendak dijual oleh pemiliknya menjelang hari raya Idul Adha.
2: Jadi karena ketakutan sapi itu anuis, apa ngamuk di pasar itu, sampai lari ke jalan raya ya untungnya nggak ada kendaraan, nggak ada sepeda ataupun nggak ada orang lewat.
3: Ini usai diamankan, sapi jantan ini dibawa pulang kembali, tak jadi dijual oleh pemiliknya.
2: Ini sapi dari mana ini?
3: Berita viral selanjutnya adalah tiga pemotor yang melakukan aksi berbahaya dengan standing di Jalan Pemuda di Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, petugas yang tengah melakukan patroli langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan. Hasil dari pemeriksaan polisi, motif para pemotor melakukan aksi standing di jalan raya adalah ingin bersenang-senang karena sudah sering melakukan aksi berbahaya tersebut.
4: Untuk pelanggaran di situ sudah jelas, untuk spesifikasi teknis tidak sesuai dengan spektek, menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan plat nomor, tidak menggunakan spion, dan sangat membahayakan pengendara lain.
3: Pasca diperiksa dan diberi pembinaan di kantor polisi, ketiga pemotor diberi sanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang satpam di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara ditodong dengan senjata api oleh pelaku curanmor. Karena aksinya tepergok, satpam akhirnya lari untuk minta bantuan warga.
0: Sementara itu di Jakarta Pusat ada dua pengendara motor yang terluka akibat dianiaya Bang Jago. Korban awalnya melerai perkelahian antara pelaku dengan sopir taksi. Selengkapnya dalam Metropolitan.
3: Seorang pria pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan dengan seorang wanita nekat menabrak petugas polisi yang sedang melakukan razia di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Selain tidak mengenakan alat keselamatan berkendara, pelaku kedapatan membawa minuman keras di bagasi motor. Razia cipta kondisi yang digelar kepolisian adalah upaya menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan termasuk antisipasi kejahatan jalanan.
5: Karena mungkin panik ya, jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian dua motor sekaligus di Gang Masjid Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh seorang satpam. Pelaku lalu mengancam korban dengan senjata api. Takut terjadi hal buruk, satpam lalu melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Meski sudah berusaha dikejar, namun pelaku sudah kabur dengan motor hasil curian.
6: Jadi, ngapain lu gitu kan, pada teriak. Ngapain lu, motor siapa itu? Dia ngeluarin senjata. Dia sih bilangnya begini. Jadi kabur, pandanya kabur ke belakang. Teriakin ada maling motor. Warga dateng, orangnya udah kabur. Arah depan.
3: Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dua pengendara motor mengalami luka di beberapa bagian tubuh pasca dianiaya oleh dua orang pria di Jalan Bogor Besar Raya, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara pelaku dengan sopir taksi.
7: Gak terima dia, lalu aja sama taksi.
8: Ini dari mana?
7: Ada teman-teman ada kan mau lihat kan, sana kan.
8: Dari mana?
9: Dari dia gak ada masalah.
7: Temen saya digebukin nih. Cek sana, bantuin dong. Rame langsung orang datang.
3: Belum diketahui pasti identitas kedua pelaku dan korban, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berpura-pura menjadi pembeli, seorang ibu dan anak menggasak perhiasan seberat 3 gram di sebuah toko emas.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, Redaksi Pagi segera kembali.
1: Dua orang turis asing tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
0: Ya, sementara itu ada 4 bocah yang masih duduk di sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo tenggelam di sungai saat berenang. Satu anak tewas tenggelam dan selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
10: Dua warga negara asing asal Austria tewas setelah terjun dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Korban yang diketahui bernama Jorgen dan Astrid terjun saat sedang berjalan melewati jembatan gantung. Jembatan yang terbuat dari papan kayu itu tiba-tiba hancur dan ambruk saat tengah dipijak oleh korban. Jasad kedua korban kemudian dievakuasi tim SAR gabungan menuju RSUD Komodo Labuan Bajo. Empat bocah tenggelam di Sungai Kendung Sulur, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Bandengan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Minggu siang. Sejumlah warga melakukan pencarian dengan cara menyelam sambil membawa sebilah bambu. Dua anak yakni Ayin dan Hanan berhasil diselamatkan. Sementara Alam Sawait ditemukan tewas tenggelam di dasar sungai. Sementara Yasrin masih menjalani perawatan di UGD Puskesmas Bandengan karena kondisi yang masih lemas. Sebelumnya, keempat anak yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar itu pada Minggu pagi berpamitan untuk memancing di sungai. Diduga karena tidak dapat ikan, keempat bocah tersebut memutuskan untuk berenang. Naas, karena tidak bisa berenang dan tidak menyadari jika sungai dalam, keempat bocah tersebut langsung tenggelam di dasar sungai. Konvoi Persib juara digelar di Bandung pada Minggu 24 Mei. Dalam acara ini, para pemain dan ofisial klub kebanggaan Jawa Barat tersebut diarak berkeliling kota Bandung melewati sejumlah ruas jalan utama dan bersejarah. Konvoi Persib dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di halaman Gedung Sate. Kemudian, arak-arakan berjalan melewati rute Jalan Riau, Merdeka, Lembong, dan berakhir di Asia Afrika. Ribuan bobotoh membadati jalur-jalur yang menjadi rute konvoi. Euforia dan kemeriahan pun berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji tidak hanya dilakukan bagi jemaah reguler saja.
1: Ya, meski terus dikebut, tenda untuk jemaah haji khusus juga sudah siap digunakan untuk wukuf di Arafah.
2: Menjelang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, akses menuju Arafah dijaga aparat keamanan Arab Saudi. Tidak sembarang orang bisa masuk kawasan, hanya mobil dengan tanda khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi bisa mendekati Arafah menjelang puncak haji 26 Mei 2026 nanti. Sementara para pekerja masih menyiapkan kelengkapan di tenda untuk jemaah haji khusus. Kamar mandi disiapkan, kasur untuk jemaah juga sudah tersedia. Berikut perlengkapan seperti payung, tumbler, dan penyemprot air. Tenda yang kami kunjungi ini adalah salah satu tenda untuk penyelenggara haji khusus di bawah naungan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu. Maktab ini adalah salah satu dari 8 maktab penyelenggara di bawah Himpu. Maktab sebanyak ini untuk menampung sekitar 8.000 jemaah, dengan masing-masing maktab bisa menampung minimal 500 orang.
3: Insya Allah nih kayaknya sudah siap, hampir 95% sudah ready ya. Kayaknya insya Allah tidak ada kendala lah. Mudah-mudahan cuma ada kekurangan sedikit tapi bisa di-

0: beradaptasi dengan baik.
1: Apakah kekurangan itu nanti bisa terpenuhi?
0: Insya Allah dalam waktu jangka berapa hari ini, kemungkinan akan bisa kok. Dan masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu dua hari, tiga hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Karena kekurangannya cuma hal-hal kecil saja.
2: Seperti halnya di Arafah, tenda-tenda di Mina juga sudah siap menampung jemaah setelah wukuf di Arafah. Pada kunjungan Sabtu 23 Mei kemarin, segala kelengkapan untuk keperluan jemaah haji khusus sedang dibenahi agar nyaman dipakai. Wukuf di Arafah dan menginap di Mina adalah bagian dari ritual haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
3: Hari Raya Idul Adha yang kian dekat membuat para produsen arang di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kewalahan menyiapkan pesanan yang melonjak.
4: Ya, hal serupa juga dirasakan para pandai besi di Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Pesanan golok, pisau, dan kapak untuk penyembelihan hewan kurban naik hingga 40%.
5: Idul Adha yang tinggal menghitung hari membuat Muhammad Effendi, pandai besi asal Kelurahan Mangunrejo, Kecamatan Kawedanan, Magetan ini sibuk menyelesaikan pesanan golok untuk menyembelih hewan kurban. Tidak hanya golok, Muhammad Effendi juga membuat kapak pemotong tulang dan pisau penyayat kulit. Tangan terampil anggota kelompok pandai besi Taruna Baja Makmur ini menempa besi baja panas, bahan baku, golok, dan pisau. Agar rapi, golok setengah jadi ini dihaluskan dengan gerinda. Alhasil, golok akan lebih tajam. Effendi mengaku pesanan alat potong hewan kurban meningkat hingga 40%. Dalam sehari, Effendi bisa membuat 3 buah golok, 8 buah pisau, dan 1 kapak pemotong tulang. Untuk satu buah golok, Effendi mematok harga Rp150.000 sampai Rp200.000. Sedangkan pisau penyayat kulit dihargai Rp100.000 dan kapak Rp150.000. Selain Magetan, pelanggan Effendi juga datang dari Surabaya, Jakarta, hingga Sumatera.
6: Alhamdulillah, lumayan untuk peningkatan.
7: Sampai berapa persen, Pak?
6: Ya, kira-kira kurang lebih 40% bisa.
7: Yang dipesan apa saja, Pak?
6: Ya, seperti peso, kebanyakan peso, untuk potongnya, untuk beset kulit, itu yang sama kapak untuk tulang.
7: Golok sembelih juga, Pak?
6: Golok sembelih yang untuk motong itu namanya golok sembelih, Pak.
5: Sama seperti para pandai besi di Magetan, momen Idul Adha jadi waktu yang ditunggu para produsen arang di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Udin, salah satu produsen arang menyebut, permintaan arang naik sejak satu bulan terakhir. Ia bahkan sudah menyiapkan stok jauh hari sebelum hari raya kurban. Selain arang kayu, arang batok kelapa juga jadi buruan. Meski demikian, sulitnya mendapatkan bahan baku arang menghambat aktivitas produksi. Udin pun mengatakan, saat ini harga batok kelapa melonjak. Sebelumnya batok kelapa dijual Rp9.000 per kilogram dan kini naik menjadi Rp11 hingga Rp12.000 per kilogram.
8: Kita sudah mempersiapkan sebulan sedulunya, Mas. Karena alhamdulillah ini peningkatan di momen Idul Adha ini, alhamdulillah peningkatan 70%an permintaan.
5: Sementara produsen arang lainnya mengaku, jelang Idul Adha produksinya mencapai lebih dari 4 ton per minggu, sehingga membuat ia kewalahan.
9: Kalau hari-hari biasa ya harga masih normal. Cuman sekarang udah ada peningkatan.
10: Berapa naik?
9: Ya naiknya sampai 1.500 per kilo.
5: Untuk memenuhi pesanan, Sarwono harus mencari kesesama produsen arang di wilayah Pekuncen. Kebanyakan pembeli memesan arang yang terbuat dari kayu sono keling karena kualitasnya yang lebih baik. Para produsen arang pun memprediksi permintaan arang akan terus meningkat. Selain rumah tangga, pesanan pun datang dari pedagang sate serta pelaku usaha kuliner lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Mensikapi maraknya kejahatan begal, Polda Metro Jaya gencar melakukan penangkapan dan juga upaya pencegahan.
4: Ya, petugas kepolisian gencar melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di lokasi rawan begal.

0: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus komplotan begal bersenjata tajam. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku saat beraksi, serta sepeda motor yang sempat dijual pelaku seharga Rp2.500.000 di wilayah Serang, Banten. Penangkapan dilakukan berdasarkan rekaman CCTV saat pelaku beraksi merampas sepeda motor yang dikendarai dua remaja di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 5 Mei lalu.
1: Setelah kami dalami, dari keempat pelaku ini kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian kami temui bahwa sebenarnya mereka bekerja sebagai kru bongkar muat dari nelayan di wilayah Muara Baru.
0: Keempat pelaku dijerat pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas, salah satunya di Banjir Kanal Timur Duren Sawit Jakarta Timur Jumat dini hari lalu. Satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa dengan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi tindak kejahatan. Patroli antisipasi begal ini dilaksanakan secara serentak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kegiatan rutin selain untuk mencegah kejahatan begal juga sebagai upaya menjaga ketertiban dari tawuran warga.
2: Kegiatan rutin ya. Kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk antisipasi C3, curat, curas, dan curan, curan mor. Ya. Berikut juga untuk antisipasi tawuran warga.
0: Polda Metro Jaya berharap patroli ini dapat menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, maraknya kejahatan jalanan seperti begal, perampokan, membuat warga ibu kota kian resah. Rasa aman yang seharusnya menjadi hak warga, kini terasa mahal.
4: Ya, alarm Jakarta Darurat Begal pun kian nyaring terdengar, mendesak ketegasan aparat dan kehadiran negara di jalanan.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Rasa aman di ruang publik pun dipertanyakan. Maraknya tindak kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat menjulukinya Gotham City. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan jalanan, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menyepakati langkah strategis penambahan kamera pengawas atau CCTV secara mandiri oleh lingkungan warga. Patroli gabungan 4 unsur di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
1: Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah.
2: Kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling dan kemudian melaksanakan razia.
0: Jakarta bisa berubah menjadi Gotham City adalah peringatan keras. Pengadaan CCTV di area rawan tidak boleh hanya mengandalkan kantong pribadi warga, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah melalui APBD maupun kolaborasi CSR. Insiden kriminal di atas seolah cerminan dari betapa murahnya harganya

0: nyawa dan betapa nekatnya para pelaku kejahatan saat ini. Mereka tidak lagi pandang bulu, tidak dikenal waktu, dan tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan warga Jakarta, mulai dari turunnya rasa aman saat beraktivitas, terganggunya perekonomian masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, 1 hingga 22 Mei, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap harinya. Ratusan barang bukti yang disita, termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam. Membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
1: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa, 173 orang. 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir membawa rasa aman. Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok bandit jalanan. Warga berhak mendapatkan kembali jalanannya. Rasa aman bekerja shift malam, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek daring harus bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seperti apa aktivitas warga di Kampung Siomay Kemayoran?
3: Ya, kita akan lihat ya informasi selengkapnya. Usai jeda, redaksi pagi segera kembali.

0: Jajanan siomay mungkin sudah biasa bagi kita, namun di sebuah permukiman di kawasan Kemayoran, Jakarta, siomay bukan sekedar makanan, melainkan sumber penghidupan utama.
1: Ya, kampung ini pun dikenal dengan sebutan Kampung Siomay, karena di sini ada puluhan tukang siomay yang berkumpul.
0: Ya, dan sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa. Sepiring siomay hangat, disiram bumbu kacang yang kental, terus ada kecapnya, rasa-rasanya sulit sekali ditolak. Kira-kira proses pembuatannya seperti apa dan adanya di mana ya? Ikuti saya yuk.
2: Sejak pagi hari, aktivitas di salah satu rumah di RT 10 RW 04 Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat sudah terlihat sibuk. Di dapur ini, adonan ikan tenggiri diolah menjadi jajanan siomay.
3: Ini tenggiri apa berarti?
4: Ini tenggiri.
3: Ya. Sama ada ikan lain nggak pak?
4: Rebon, udang rebon.
3: Oh, udang rebon. Ya. Sekali produksi gini berapa pak tenggiri?
4: Hari ini karena ngadungnya sedikit ya sedikit tergantung bikinnya siomay gitu.
3: Berapa pak biasanya pak?
4: Kalau hari ini cuma pakai 3 kilo.
3: 3 kilo.
4: Iya.
3: Udangnya berapa pak?
4: Udangnya setengah kilo, udang rebon.
2: Adonan ikan tenggiri dicampur dengan tepung dan bumbu, kemudian dibentuk satu persatu. Tidak lupa bahan pelengkapnya, seperti sayur kol dan juga telur juga disiapkan. Dalam satu hari, rumah produksi siomay milik Damuri bisa memproduksi ratusan hingga ribuan butir siomay, yang kemudian didistribusikan ke para pedagang keliling. Cerita Kampung Siomay tak lepas dari sosok Damuri yang bertahun-tahun lalu memulai usaha siomay dari satu gerobak sederhana. Berbekal resep yang ia buat sendiri dan tekad kuat, usaha kecil itu perlahan berkembang. Di rumah produksi siomay milik Damuri yang sudah ada hampir 30 tahun, ada 29 hingga 30 orang pedagang keliling dengan 34 gerobak yang tersedia. Sebagian besar pedagang berasal luar Jakarta, seperti Tegal, Pemalang, hingga Surabaya.
5: Tapi dulunya mas sendiri, nggak rame-rame begini, ya kan? Dan terus berapa tahun kemudian, ya kan, saya punya pikiran banyak yang pengen pada ngikut, minta tolong bikinin gerobak, ya saya akhirnya bikin gerobak buat mereka-mereka yang pengen kerja.

0: gitu, kayak seperti biasa itu kan saya tulis nama di depan tuh lowongan kerja gitu. Jadi ya ikut-ikut bukan pemerintah lah membuka lowongan kerja gitu untuk membantu mereka yang membutuhkan.
1: Keberadaan rumah produksi Damuri yang dikenal sebagai Kampung Siomay ini pun diapresiasi oleh pengurus lingkungan. Meskipun dulu pernah banyak usaha konveksi di sekitar sini, yang masih bertahan adalah usaha siomay milik Damuri. Selain menggerakkan ekonomi warga, usaha ini juga menjadi ciri khas yang membuat kampung mereka dikenal banyak orang.
2: Dulu sini termasuk ini yang konveksi yang agak ini dulu, tapi sekarang udah praktis nggak ada setelah COVID itu ya. COVID itu tuh udah bersih di sini konveksi. Jadi tinggal siomay aja yang usaha di sini UKM. Ya alhamdulillah ya menunjang sekali buat di lingkungan ini sih ya. Dan itu juga menunjang buat apa? Pemerintah, jadi UKM termasuknya itu ya. Ya jadi ya meningkatkan ini ekonomi lah sedikit di tingkat bawah gitu loh.
1: Siomay dan pelengkapnya serta bumbu kacang sudah siap di gerobak. Saatnya saya ikut Pardi, salah satu pedagang keliling yang bekerja dengan Damuri untuk menjajakan dagangannya. Pardi biasa menjajakan dagangannya di Cempaka Putih.
3: Mas Pardi berarti ikut Pak Damuri dari kapan, Mas?
4: Kira-kira 3 tahun.
3: 3 tahun. Mas, tadi kan aku juga, kita ikut bareng-bareng ya, Mas. Buat, terus sampai jualan kayak gini. Part paling capek menurut Mas Pardi, pas ngapain, Mas?
4: Menurut saya tuh yang paling capek yang bagian dapur itu bagian masak.
3: Bagian masak? Kenapa, Mas?
4: Itu kan mulai dari jam 4 udah mulai. Nyampe kelar jam 9 kan baru kelar itu kan. Kalau yang lain-lain mah kerjanya ringan itu.
1: Berkilometer langkah, meskipun terik panas Jakarta menyengat, tidak menyurutkan semangat Pardi untuk sampai ke tempat biasa ia jajakan dagangannya.
3: Nggak pakai pare?
4: Nggak pakai pare, telur pakai?
3: Telur pakai.
4: Yang lain pakai semua?
3: Yang lain boleh deh, sayur, kentang. Mas, biasanya kalau sambil nunggu pelanggan gini, biasanya ngapain, Mas?
4: Paling kegiatannya itu mainan HP, gitu, nonton-nonton apa, gitu, paling begitu aja. Kalau nggak begitu, ngantuk soalnya.
3: Ngantuk? Iya. Aku nggak pakai pare, Mas.
4: Nggak pakai pare?
3: Iya, nggak pakai.
1: Kampung Siomay mengajarkan dari satu gerobak bisa tumbuh puluhan kesempatan kerja. Satu resep, satu tekad, kini menghidupi banyak orang. Kampung Siomay tumbuh dari usaha kecil menjadi kekuatan bersama. Nindya Yuwono, Dwi Agung, Jakarta.

0: Warga bersama aparat kepolisian menangkap seorang pemuda berpakaian pocong jadi-jadian saat melintas di jalanan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aksi nekat pelaku sempat memicu keresahan masyarakat sekitar yang terhasut isu teror pocong gentayangan dalam sepekan terakhir. Rekaman video penangkapan pelaku ini pun viral di media sosial. Petugas membawa pemuda tersebut ke Polsek Pelosok Klaten untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui motif di balik aksi nekatnya tersebut. Polisi mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada isu yang tidak bertanggung jawab. Yang juga terciduk oleh aparat adalah tiga pemotor yang melakukan aksi berbahaya dengan standing di Jalan Pemuda di Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, petugas yang tengah melakukan patroli wilayah langsung memperoleh informasi dari masyarakat dan melakukan pengejaran. Dari hasil pemeriksaan, motif para pemotor melakukan aksi standing di jalan raya adalah ingin bersenang-senang karena mengaku sudah sering melakukan aksi berbahaya tersebut.
1: Untuk pelanggaran di situ sudah jelas, untuk spesifikasi teknis tidak sesuai dengan spektek, menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan plat nomor, tidak menggunakan spion, dan sangat membahayakan pengendara lain.
0: Polisi berhasil mengamankan tiga pemotor beserta motornya dan kemudian disanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Herano Al-Tashir.

0: Informasi selanjutnya, berpura-pura menjadi pembeli, ada seorang ibu dan anak terekam CCTV saat menggasak perhiasan emas seberat 3 gram di sebuah toko emas di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sementara di Grobogan, Jawa Tengah, seorang pecatan polisi dari Polresta Palangkaraya ditangkap warga usai membawa kabur sebuah mobil milik warga dengan modus COD.
1: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko perhiasan di kawasan Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat siang. Dalam rekaman CCTV, tampak dua orang perempuan datang ke toko untuk membeli perhiasan. Satu pelaku berpura-pura bertanya harga kepada penjual, sementara pelaku lainnya mengambil satu buah kalung emas seberat 3 gram. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Satreskrim Polresta Padang kemudian menangkap pelaku berinisial I di rumahnya pada Sabtu malam. Petugas juga mengamankan kalung emas hasil curian di kamar pelaku. Selanjutnya, petugas juga menangkap pelaku lainnya berinisial R di rumahnya di kawasan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara. Dari keterangan polisi, kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak kandung adalah residivis atas kasus pencurian.
2: Kedua pelaku merupakan ibu dan anak.
3: Ibu dan anak. Ini kedua pelaku ini diamankan di mana saja, Di?
2: Ya, untuk yang si anak itu diamankan di daerah Lolong Belanti, sedangkan ibunya diamankan di daerah Nanggalo, Kota Padang. Yang si pelaku berdua ini, mereka pura-pura menjadi konsumen di salah satu toko emas. Kemudian ada kelengahan dari si penjaga toko, lalu dia ngambil barang di toko emas tersebut.
1: Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang pecatan polisi berinisial WJK ditangkap warga Desa Kemadoh Batur, Grobogan, Jawa Tengah karena membawa kabur sebuah mobil milik korban bernama Mulyono dengan modus COD pada Jumat pagi. Penangkapan bermula saat aparat yang berpatroli berpapasan dengan mobil yang dibawa pelaku. Pelaku pun langsung berusaha melarikan diri hingga akhirnya berhenti di jalan buntu di pinggir hutan di Desa Kemadoh Batur. Pelaku kemudian meninggalkan mobil curian dan melarikan diri ke tengah hutan, namun naas. Pada Sabtu pagi, pelaku kepergok salah seorang warga setempat dan langsung diteriaki maling. Setelah diamankan warga, polisi kemudian membawa pelaku berikut barang bukti ke Mapolsek Grobogan untuk penanganan lebih lanjut.
4: Ada maling, diburu dari bawah itu, lalu sini itu langsung apa itu, gak ngerti arah, langsung lurus, jalan buntu. Sampai situ itu langsung keluar dari mobil, langsung dikejar sama warga itu loh.
1: Sementara Kapolsek Grobogan membenarkan bahwa pelaku merupakan pecatan anggota kepolisian pada tahun 2024 lalu dari Polresta Palangkaraya dengan pangkat terakhir Bribda.
5: Ya memang benar ketika di Bribda terdapat identitas yang menyebutkan di situ anggota Polri. Namun kita sudah konfirmasi dengan kesatuan yang dulu dinas, ternyata mulai tahun 2024 dia itu sudah di PTD atau di peringkat kepolisian.
1: Petugas Satreskrim Polres Pringsewu menangkap praktik pengoplosan dan penimbunan BBM bersubsidi dengan minyak mentah yang berasal dari jaringan distribusi ilegal asal Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penyelidikan kasus tersebut, polisi menemukan 3 lokasi penampungan BBM ilegal di wilayah Desa Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu pada Jumat 22 Mei 2026. Polisi mengamankan 3 orang pelaku dan menyita barang bukti yakni 800 liter BBM, terdiri dari 600 liter biosolar dan 200 liter Pertalite. Selain itu, polisi juga menyita 6 truk, 1 minibus, barcode pengisian BBM subsidi, plat nomor kendaraan, selang serta peralatan yang diduga digunakan untuk praktik pengoplosan dan distribusi ilegal BBM. Berdasarkan penyelidikan sementara, BBM yang dibeli dari SP

0: TBU diduga langsung dioplos dengan minyak mentah, kemudian langsung didistribusikan ke sejumlah Pertamini maupun pengecer di wilayah Pringsewu.
1: Barcode memang ada beberapa yang dicetak oleh pelaku ketika mengambil minyak ya, mau jernih solar maupun pertalite dari SPBU. Otomatis itu juga melibatkan kendaraan dan juga plat nomor yang diganti-ganti. Maka dari itu memang ada beberapa barang yang disita, kemudian juga ada beberapa plat nomor yang juga diganti-ganti.
0: Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan dengan SPBU tertentu yang memberikan akses kepada pelaku untuk membeli BBM bersubsidi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Setelah buron selama 1 tahun, pelaku pembunuhan tetangga di Palembang akhirnya ditangkap polisi. Nah, sementara itu seorang ibu rumah tangga dianiaya. Anak kandungnya menggunakan batu. Diduga karena pelaku kesal tak diberi uang sebanyak Rp250.000.
3: Eko. Pelaku pembunuhan yang buron selama 1 tahun akhirnya ditangkap tim reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang di wilayah Lubuk Linggau Utara 2, Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku dibekuk saat tertidur di tempat persembunyiannya. Meski sempat melawan, pelaku berhasil dilumpuhkan petugas. Polisi juga mengamankan barang bukti pakaian dan celana milik pelaku saat kejadian. Kasus pembunuhan ini terjadi di kawasan 7 Ulu, Seberang Ulu 1, Palembang pada Agustus tahun lalu. Korban yang bernama Yoga tewas dengan sejumlah luka bacok setelah mendatangi rumah tetangganya. Pemicunya diduga masalah anak. Korban datang meminta penjelasan setelah anaknya pulang menangis karena diusir dari rumah sang istri pelaku.
4: Sudah mengamankan salah satu pelaku penganiayaan sehingga mengakibatkan mati atau pasal pembunuhan ketika anaknya mengadu bahwa pelaku mengusir dari rumahnya kemudian didatangi oleh korban. Tidak lama kemudian korban dalam keadaan luka pulang ke rumah dan korban dibawa ke rumah sakit sehingga meninggal dunia.
3: Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara kasus kekerasan dialami seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka serius di bagian kepala usai dianiaya anak kandungnya sendiri. Pelaku berinisial MNI memukul korban menggunakan batu besar yang diduga kesal karena tidak diberi uang Rp250.000. Korban yang kesakitan langsung menghubungi keluarga. Setelah didatangi pihak keluarga, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Palembang Baru, sedangkan pelaku diserahkan ke polisi. Diduga uang yang diminta akan digunakan untuk membeli narkoba, mengingat pelaku pernah dipenjara dalam kasus sabu.
5: Kami mendapatkan serahan dari Polsek SU1 bahwa ada pelaku penganiayaan terhadap orang tuanya. Tentu kronologi jelasnya masih didalami kembali, namun kami mendapatkan barang bukti berupa batu yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Untuk luka di korban cukup parah di bagian kepala, namun untuk bagian mana saja yang dipukul masih kami dalami lagi.
3: Pelaku kini dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hanif Khairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
2: Pemirsa, maraknya kejahatan jalanan seperti begal, perampokan membuat warga ibu kota kian resah. Rasa aman yang seharusnya menjadi hak warga kini terasa mahal. Alarm Jakarta Darurat Begal pun kian nyaring terdengar, mendesak ketegasan aparat serta kehadiran negara di jalanan.

Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Rasa aman di ruang publik pun dipertanyakan. Maraknya tindak kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat menjulukinya Gotham City. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan jalanan, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menyepakati langkah strategis penambahan kamera pengawas atau CCTV secara mandiri oleh lingkungan warga. Patroli gabungan 4 unsur di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Warga juga diimbau

0: memanfaatkan layanan call center 110 Presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
1: Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri, maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Besi DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah.
2: Kegiatan-kegiatan preventif, seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling, dan kemudian melaksanakan razia.
0: Jakarta bisa berubah menjadi Gotham City adalah peringatan keras. Pengadaan CCTV di area rawan tidak boleh hanya mengandalkan kantong pribadi warga, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah melalui APBD maupun kolaborasi CSR. Sementara, dua peristiwa brutal yang terjadi di Jakarta Timur, di Pasar Rebo, nyawa seorang pemuda nyaris melayang setelah celurit menancap di kepalanya hanya karena cekcok sepele di jalanan. Sementara di Duren Sawit, dua karyawan minimarket yang sedang tenang bekerja ditodong senjata api dan parang, disekap dan dirampok puluhan juta rupiah.
3: Yang masuk dia buka pintu sendiri. Itu yang nodongi saya pakai pistol langsung bilang, mana serahin uang semuanya di blok itu. Terus langsung beberapa kemudian itu dia bilang ini, Pak, serahin juga emang kunci berangkasnya. Itu begitu serang kemudian beberapa menit yang ada temennya yang satu nodong pakai bolok. Terus juga habis dari situ kita saya digiring sama teman saya untuk ke berangkas. Ayo ke berangkas semuanya. Di berangkas itu langsung dia bilang, buka kunci berangkasnya cepetan. Serahin uang semuanya, ini ada lagi enggak uang di berangkas? Aku bilang, enggak ada bang, abang ambil sendiri aja. Terus dia sempat tanya gini, di kasnya ada lagi enggak? Mungkin habis dari situ, dia masukin uang ke plastik hitam, kita sempat dikunciin kunci berangkas ke udang teman saya.
0: Dua insiden kriminal di atas seolah cerminan dari betapa murahnya harga nyawa dan betapa nekatnya para pelaku kejahatan saat ini. Mereka tidak lagi pandang bulu, tidak dikenal waktu, dan tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan warga Jakarta, mulai dari turunnya rasa aman saat beraktivitas, terganggunya perekonomian masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, 1 hingga 22 Mei, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap harinya. Ratusan barang bukti yang disita, termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam. Membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
4: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa, 173 orang. 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir membawa rasa aman. Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok bandit jalanan. Warga berhak mendapatkan kembali jalanannya. Rasa aman pekerja shift malam, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek daring harus bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ada seorang wanita di Bogor, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan juga perampokan. Korban dilempar dari atas jalan tol dan mobil korban dibawa lari pelaku. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Lacak Kriminal.

0: Pemirsa, 9 WNI termasuk 3 jurnalis Tempo dan juga Republika beserta sejumlah aktivis dari negara lainnya yang sempat ditangkap tentara Israel telah tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis. Mereka dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
1: Para aktivis keluar dari pesawat dengan mengenakan shal kifieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa di antara mereka tanpa alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Di antara para aktivis ini terdapat 9 orang WNI yang juga dievakuasi oleh pemerintah Turki. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang, termasuk 85 warga negara Turki. Sementara, Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, mengatakan, 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel, kini sudah berada di tempat yang aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari pengembalian testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi, yang merupakan salah satu relawan Global Sumut Flotilla.
2: Coba ngomong apa buat nyokap sama adek lo? Ngomong.
3: Apa?
2: Aset. Buat istri lo, buat tuh anak lo ngomong apa?
3: Ngomong apa ya? Saya telah kembali.
2: Gitu, balik-balik jadi makin peduang Palestina. Ya. Wih, aset.
3: Ada banyak yang perlu diceritakan, tapi intinya ya akan kita ceritakan nanti, akan menjadi para semangat untuk anak-anak kita.
1: Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama beberapa hari. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan para relawan terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
0: Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait pemulangan WNI relawan Sumut Flotilla yang ditahan Israel, kami langsung tergabung bersama rekan kami, sudah bergabung dari luar studio dengan produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda di Bandara Suta, Tangerang, Banten. Halo Adi, bagaimana situasi di sana? Silakan.
4: Iya Herana, betul sekali bahwa saat ini kami masih menunggu kehadiran dari ke-9 warga negara Indonesia yang kemarin sempat ditangkap oleh otoritas Israel saat melakukan aksi kemanusiaan ya di perairan Cyprus atau 300 km sebelum Gaza. Dan berdasarkan informasi atau kalau kita melihat dari jadwal kedatangan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini, pesawat yang mereka tumpangi yaitu pesawat Emirates sudah mendarat pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Artinya ini lebih cepat sekitar 15 menit dengan jadwal yang seharusnya mereka mendarat yaitu pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Tadi kami juga sudah melihat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang juga sudah hadir di Terminal 3 ini. Ya tadi masuk ke area lounge di mana nanti ia akan menyambut langsung ke-9 WNI ini yang kemudian sudah landing ataupun berhasil landing di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Cengkareng di Banten ini. Dan untuk informasi Herano, nantinya ketika mereka sampai atau tiba mendarat di Bandara Terminal 3 ini tidak langsung keluar begitu saja ya, mereka harus melakukan ataupun melalui proses imigrasi, kemudian nanti mereka akan disambut terlebih dahulu oleh pihak Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Menteri Luar Negeri yaitu Sugiono yang akan menyambut langsung, baru nanti mereka akan keluar untuk menemui mungkin para keluarga ataupun para aktivis yang juga kemudian sudah hadir di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta ini sejak siang hari tadi. Dan kalau kita flashback sejenak

Nak Heranov, untuk kasus penangkapan mereka ini sebetulnya sudah terjadi saat mereka kemarin melintas di perairan Cyprus, di perairan internasional pada tanggal 18 Mei 2026. Saat itu mereka bersama ratusan relawan lain yang tergabung.

0: salah satu dari mereka mengirimkan video SOS yang sempat dibuat pada waktu itu oleh salah satu jurnalis, kemudian disebarkan ataupun di.
1: Dan saat itu kita ketahui bahwa warga negara Indonesia yang terlibat dalam insiden global Sumut bersama ratusan relawan lainnya ini. Insiden
0: global Sumut Fotila bersama ratusan relawan lainnya ini telah ditangkap oleh kemudian tentara Israel. Dan kemudian setelah beberapa hari mereka ditangkap oleh tentara Israel, pada tanggal 20 Mei hingga 21 Mei 2026 kemarin, tentara Israel akhirnya melepaskan para WNI ini untuk kemudian kembali menuju Indonesia melalui Turki. Di mana Kementerian Luar Negeri sendiri kemarin juga menyebut ya, dalam proses pemulangan ini tidak mudah karena kita tahu bahwa Indonesia ini tidak menjalin. Mencari cara untuk kemudian memulangkan, bagaimana memulangkan ke 9 WNI yang kemudian ditangkap oleh Israel ini. Salah satunya adalah melalui KBRI yang ada di Turki yang akhirnya berhasil memulangkan para WNI ini ke Indonesia. Dan untuk pemulangan para WNI ini sendiri, ini dilakukan pada kemarin tanggal 23 Mei 2026. Sekitar pukul 15.30 waktu Turki, kemudian mereka mendarat di Dubai ya, transit di Dubai, kemudian berangkat lagi pada minggu dini hari tadi pukul 4.
1: Ini hanya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
0: Kita masih menantikan Heranov apa-apa saja yang nanti disampaikan oleh Menteri Luar Negeri pasca ke-9 WNI ini berhasil dipulangkan ke Indonesia. Tentu kita berharap kasus-kasus penculikan ataupun penangkapan oleh tentara Israel ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Heranov.
2: Baik, terima kasih Adi. Dan informasi lainnya hadir saja dan tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.

0: Berikutnya, unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara telah meringkus 4 begal sepeda motor. Sepeda motor yang dicuri sudah dijual pelaku seharga Rp2.500.000. Dua pelaku yang membegal bocah di Kendal, Jawa Tengah juga ditangkap tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang pada dini hari kemarin.
1: Unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus komplotan begal bersenjata tajam. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku saat beraksi, serta sepeda motor yang sempat dijual pelaku seharga Rp2.500.000 di wilayah Serang, Banten. Penangkapan dilakukan berdasarkan rekaman CCTV saat pelaku beraksi merampas sepeda motor yang dikendarai dua remaja di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 5 Mei lalu.
2: Setelah kami dalami, dari keempat pelaku ini kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian kami temui bahwa sebenarnya mereka bekerja sebagai kru bongkar muat dari nelayan di wilayah Muara Baru Penjaringan.
1: Keempat pelaku dijerat pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang juga meringkus dua pelaku begal. Keduanya ditangkap di dua tempat yang berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban.
3: Pelaku ini memang modusnya sangat sangat unik, mengaku sebagai anggota Polri, menghampiri para korban dan mengaku bahwa para korban sudah memukuli salah satu korban karena ketakutan. Kemudian mereka diajak ke balai desa, halaman balai desa Mororejo. Disitulah para pelaku kemudian mengambil handphone dan motor dari para korban.
1: Dari tangan dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal 479 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan juga pengelola lari kocar kacir menghindari penangkapan.

0: Kapan? Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Petugas menggerebek arena judi Sabung Ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
2: Perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, beserta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
1: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
3: Ya itu pas adzan maghrib itu. Adzan maghrib, ibu cerita, loh ini uangnya di sini masih utuh 500 ribu. Terus dilihat dompetnya, ternyata udah nggak ada dompet.
4: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
3: Warga negara asingnya ada 2 orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
1: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yudi Dawan, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah yang viral di media sosial ternyata hoax belaka. Sosok di balik hantu pocong ternyata adalah remaja yang iseng berniat menakut-takuti warga. Sejumlah persiapan terus dikebut jelang puncak haji, termasuk persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji. Rusia kembali menyerang ibu kota Ukraina, 1 orang tewas dan 21 lainnya terluka. Kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah yang viral di media sosial ternyata hoax belaka. Di Lamongan, Jawa Timur, sosok di balik hantu pocong ternyata adalah remaja yang iseng berniat menakut-nakuti warga. Sementara di Kediri, Jawa Timur, saat pocong yang ditangkap ternyata merupakan seorang pemuda yang memakai kain kafan.
1: Kemunculan hantu pocong di permukiman membuat warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur takut beraktivitas pada malam hari. Pasalnya pada Jumat lalu, rekaman kemunculan makhluk berkain putih di depan gang warga viral di media sosial. Merespons keresahan warga, Kepolisian Resor Lamongan melakukan investigasi di lokasi kemunculan pocong. Polisi memastikan jika sosok pocong itu adalah sejumlah remaja yang iseng menakut-nakuti warga.
2: Bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
3: Alurnya itu bagaimana ya?
1: Para pelaku diberi sanksi pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatannya.

0: Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang menggunakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga.
1: Tangan-tangan pocong!
0: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Namun belakangan, kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan dan memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang berkeliaran menakuti warga.
2: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
0: Polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoaks dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah kejahatan jalanan di kawasan ibu kota Jakarta dan sekitarnya masih terus terjadi. Di Jakarta Timur, dua pegawai ditodong senjata api dan parang, disekap dan dirampok puluhan juta rupiah. Tercatat ada ribuan laporan kejahatan jalanan di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Maraknya kejahatan jalanan ini menimbulkan keresahan warga ibu kota yang beraktivitas di malam hari.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Di Jakarta Timur, dua peristiwa kriminal juga terjadi. Di Pasar Rebo, nyawa seorang pemuda nyaris melayang setelah celurit menancap di kepalanya hanya karena cekcok sepele di jalanan. Sementara di Duren Sawit, dua karyawan minimarket yang sedang tenang bekerja ditodong senjata api dan parang, lalu disekap dan dirampok puluhan juta rupiah.
1: Yang masuk itu buat itu sendiri. Itu yang nodongi saya pakai pistol langsung bilang, mana serahin uang semuanya di blok itu. Terus langsung beberapa kemudian, itu udah bilang ini, Pak, serahin juga, mana kunci berangkasnya? Itu begitu serang kemudian beberapa menit, yang ada temennya yang satu nodong pakai bolok. Terus juga habis dari situ kita saya digiring sama teman saya untuk ke berangkas.
0: Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan di Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari, dari 1 hingga 22 Mei tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap hari. Ratusan barang bukti yang disita termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
2: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa, 173 orang.
0: Maraknya kasus kriminal di jalanan semakin menunjukkan pentingnya penambahan kamera pengawas atau CCTV serta patroli gabungan aparat agar masyarakat yang beraktivitas pada malam hari merasa aman. Selain itu, warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 Presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. 9 WNI yang sempat ditangkap oleh tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, akhirnya tiba di tanah air pada Sabtu sore. Mereka pun disambut keluarga hingga para relawan lain setibanya di bandara. Meski sempat mengalami perlakuan buruk oleh tentara Israel, mereka mengaku tak kapok jika harus kembali.

0: melakukan misi kemanusiaan untuk rakyat Palestina.
1: Tak kapok, itulah kalimat yang diucapkan para relawan yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 usai berhasil kembali ke tanah air pasca ditangkap oleh tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan ke Gaza beberapa waktu lalu. Andre Prasetyo Nugroho salah satunya. Menjadi seorang jurnalis sudah menjadi misinya sejak awal untuk dapat memberitakan tentang bagaimana kondisi warga Gaza yang hingga saat ini masih terus diserang oleh Israel. Ia bahkan mempertanyakan apa yang menjadi penyebab mereka ditangkap saat memasuki perairan internasional saat hendak menuju Gaza. Andre pun menjadi satu di antara 4 jurnalis yang ditangkap saat itu.
2: Yang saya bakal kasih lihat kepada dunia adalah bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, terhadap negara Palestina, itu masih terjadi hingga hari ini. Buktinya adalah saya, ratusan aktivis lainnya dari 40 negara lebih yang terus berusaha untuk berlayar menembus blokade Gaza. Apa salahnya kami berlayar menembus lautan internasional yang mana itu tidak ada negara satupun yang berhak mengklaim. Tapi kenapa kami ditangkap gitu? Nah, ini harusnya menjadi informasi, insight, wawasan untuk kepada para pembaca ataupun para penonton nantinya.
3: Kapok nggak ada kalau ditugaskan kembali?
2: Nggak ada kapok-kapoknya. Saya bakal berlayar lagi.
3: Kita berikan tepuk tangan untuk Andre dan juga rekan-rekan dan juga jurnalis lainnya. Ada lagi yang mau disampaikan, Andre?
2: Mungkin kalau kawan-kawan, terima kasih ya yang saya kalau lihat di komentar, kalau ada yang bilang kenapa saya bahagia banget, untuk apa saya takut disiksa Israel gitu. Harusnya Israel yang takut kepada kami karena kami melawan.
4: Nama saya Rahendro Herubowo.
1: Selain Andre yang merupakan seorang jurnalis, Rahendro Herubowo juga menjadi salah satu jurnalis yang ditahan tentara Israel saat itu. Ia menceritakan bagaimana tentara Israel memperlakukan para relawan yang jauh dari rasa kemanusiaan. Dirinya bahkan juga sempat mengalami kekerasan fisik. Namun ia mengaku tidak kapok. Apabila memiliki kesempatan untuk melakukan misi kemanusiaan lagi, Heru bersedia berangkat.
5: Saya dipukul kepala ya udah saya udah nggak tahu berapa kali ya, terus badan, depan, belakang, dan saya jatuh juga sempat diinjek. Terakhir saya disetrum sehingga akhirnya saya teriak cukup kencang baru mereka akhirnya melepaskan. Nggak kapok karena ini apa yang kita alami ini jauh lebih ringan daripada penderitaan rakyat Gaza di Palestina. Kita akan berusaha terus untuk menjebol blokade Gaza apapun caranya, kita insya Allah nggak kapok lah demi rakyat Gaza.
1: Usai ditangkap pasukan tentara Israel pada 18 Mei 2026 saat berlayar di perairan internasional menuju Gaza, ke-9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 pun berhasil mendarat di tanah air pada Sabtu sore. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam aksi penangkapan itu. Adi Dwi Nanda, Devi Fitriani, Jakarta.
0: Sejumlah persiapan terus dikebut jelang puncak haji, termasuk persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji. Informasi yang sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran fotobox yang

0: Unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Sejumlah persiapan terus dikebut jelang puncak haji, termasuk persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji. Meski terus dikebut, tenda untuk jemaah haji reguler dan khusus sudah siap digunakan untuk pelaksanaan wukuf di Arafah.
1: Menjelang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, akses menuju Arafah dijaga aparat keamanan Arab Saudi. Tidak sembarang orang bisa masuk kawasan, hanya mobil dengan tanda khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi bisa mendekati Arafah menjelang puncak haji 26 Mei 2026 nanti. Sementara para pekerja masih menyiapkan kelengkapan di tenda untuk jemaah haji khusus. Kamar mandi disiapkan, kasur untuk jemaah juga sudah tersedia. Berikut perlengkapan seperti payung, tumbler, dan penyemprot air. Tenda yang kami kunjungi ini adalah salah satu tenda untuk penyelenggara haji khusus di bawah naungan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpuh. Maktab ini adalah salah satu dari 8 maktab penyelenggara di bawah Himpuh. Maktab sebanyak ini untuk menampung sekitar 8.000 jemaah, dengan masing-masing maktab bisa menampung minimal 500 orang.
2: Di Solo nih kayaknya sudah siap, hampir 95% sudah ready ya. Kayaknya di Solo tidak ada kendala lah. Mudah-mudahan cuma ada kekurangan sedikit tapi bisa diatasi dengan baik.
3: Apakah kekurangan itu nanti bisa terpenuhi?
2: Di Solo dalam waktu jangka berapa hari ini, kemungkinan akan bisa kok. Dan masih ada waktu Pak. Masih ada waktu 2 hari, 3 hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik, karena kekurangannya cuma hal-hal kecil saja.
1: Seperti halnya di Arafah, tenda-tenda di Mina juga sudah siap menampung jemaah setelah wukuf di Arafah. Pada kunjungan Sabtu 23 Mei kemarin, segala kelengkapan untuk keperluan jemaah haji khusus sedang dibenahi agar nyaman dipakai. Wukuf di Arafah dan menginap di Mina adalah bagian dari ritual haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
0: Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
4: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
5: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
4: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji, mulai dari mendengarkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
6: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
4: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda serta perbaikan fasilitas.

0: fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
1: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.
2: Menjadi salah satu kereta listrik tercepat di dunia, kereta cepat Haramain memegang peranan penting dalam sarana transportasi jemaah haji. Kereta cepat ini menghubungkan 5 stasiun utama yaitu Mekah, Jeddah, Bandara Internasional King Abdul Aziz, dan Stasiun King Abdullah Economic City, serta Madinah.
3: Saat ini saya berada di depan salah satu kereta cepat Haramain, yang merupakan salah satu transportasi andalan di masa musim haji tahun ini. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola, setidaknya ada 2,2 juta kursi yang disediakan oleh jemaah haji dengan kecepatan melintas sekitar 300 km per jam. Jika kita bandingkan itu dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, relatif hampir mirip gitu, meskipun kecepatannya lebih cepat ke Jakarta-Bandung untuk kereta cepat. Nah, di musim haji tahun ini sendiri setidaknya ada 140 perjalanan per hari, dan kereta cepat ini bisa memangkas durasi perjalanan dari kota Mekah ke Madinah hanya 2,5 jam. Sekali lagi, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Arab Saudi memastikan transportasi yang ada, transportasi yang tersedia cukup dan siap untuk melayani kepentingan selama masa haji tahun ini. Dari Jeddah, Alfira Harunisa, CNN Indonesia.
2: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnnindonesia.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Rusia kembali menyerang ibu kota Ukraina, 1 orang tewas dan 21 lainnya terluka. Informasi yang sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia. не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
5: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
5: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Rusia menyerang ibu kota Ukraina pada Minggu dini hari, satu orang tewas dan 21 terluka akibat serangan tersebut.
10: Rudal dan drone Rusia menghantam kota Kyiv pada Minggu. Sejumlah ledakan terdengar di hampir seluruh kota Kyiv sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat. Militer Ukraina juga tampak berusaha menangkis serangan tersebut. Akibat serangan di ibu kota Ukraina itu, sejumlah bangunan tempat tinggal, kantor, dan sekolah hancur. Satu orang tewas, serta 21 terluka. Proses pencarian dan penyelamatan korban terus dilakukan. Serangan ini terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima laporan intelijen yang memperingatkan Rusia tengah mempersiapkan serangan gabungan ke Ukraina, khususnya di wilayah Kyiv. Rusia menggunakan berbagai jenis senjata, termasuk drone dan rudal balistik Oreshnik. Sedikitnya ada 40 lokasi di seluruh kota Kyiv yang menjadi sasaran rudal serta drone Rusia. Jumlah korban berhasil diminimalisir setelah pemerintah Rusia mengumumkan melalui media sosial Instagram agar warganya bersiap menghadapi serangan Rusia. Namun, tidak ada yang mengira serangan kali ini begitu besar.
11: Дуже страшно, бо я чесно думав те, що це вже мій останній день.
10: Warga Kyiv kembali harus mengungsi. Stasiun-stasiun kereta bawah tanah kembali menjadi tempat perlindungan. Mereka yang ketakutan berusaha mendapatkan keamanan dengan tidur di antara peron kereta. Sejumlah warga menyatakan serangan kali ini terasa lebih besar dari sebelumnya. Mereka bisa merasakan ledakan terjadi hampir di seluruh kota. Hingga saat ini situasi di Kyiv masih belum sepenuhnya aman. Warga diminta untuk tetap waspada dan bersiaga menghadapi potensi serangan lanjutan. Sementara itu, upaya evakuasi dan penanganan dampak serangan terus dilakukan oleh pihak berwenang. Konflik yang belum mereda ini kembali menyisakan luka mendalam bagi warga sipil.
2: Pasukan keamanan memperketat penjagaan di sekitar Kompleks Gedung Putih, Washington DC, setelah insiden penembakan yang menewaskan seorang pelaku bersenjata. Pelaku tewas setelah baku tembak dengan petugas, sementara seorang warga sipil turut terkena tembakan.
10: Situasi keamanan di kawasan Gedung Putih Washington DC diperketat. Langkah diambil setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di dekat pos pemeriksaan keamanan pada Sabtu. Pelaku akhirnya tewas ditembak petugas Secret Service setelah sebelumnya mengeluarkan senjata dari tas dan menembaki petugas pukul 6 sore waktu setempat. Insiden yang terjadi di kawasan 17th Street dan Pennsylvania Avenue ini juga melukai seorang warga sipil. Namun hingga kini belum dipastikan seberapa parah luka yang dialami korban, termasuk asal peluru yang mengenainya. Pasca kejadian, area di sekitar Gedung Putih langsung dipasangi garis polisi. Petugas kepolisian dan aparat penegak hukum kini berjaga ketat dan berpatroli di sejumlah ruas jalan. Secret Service memastikan tidak ada petugas keamanan yang terluka. Saat insiden berlangsung, Presiden Donald Trump berada di dalam Gedung Putih, namun aktivitas pengamanan Presiden dipastikan tidak terdampak. Hingga kini, pihak berwenang masih terus menyelidiki motif di balik aksi penembakan tersebut. Sementara Pakistan kembali diguncang bom pada Minggu pagi. 24 orang tewas dan 50 orang terluka akibat ledakan di jalur kereta api di Quetta dan menyebabkan lokomotif dan 3 gerbong kereta anjlok serta 2 gerbong lainnya terbalik. Kantor berita Al Jazeera menyebut ledakan itu juga menyebabkan sebuah kereta barang tergelincir. Sejumlah saksi juga mendengar suara tembakan. Ledakan besar itu juga membuat sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar. Menurut

0: Jumlah saksi mata, korban jiwa dan luka sebagian besar adalah mereka yang sedang berada di sepanjang jalur kereta dan penumpang kereta api. Kereta yang berangkat dari barak militer ini mengangkut penumpang termasuk personel militer yang hendak pulang untuk merayakan Idul Adha. Hingga kini pihak berwenang Pakistan masih menyelidiki penyebab ledakan.
1: Unta-unta di Pakistan didandani oleh para tukang cukur profesional yang mengukir motif menarik di punggung unta. Tradisi ini dilakukan untuk menaikkan harga hewan kurban. Informasi yang sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Yudi Yudawan, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Siapa bilang cuma manusia aja yang punya langganan tukang cukur? Hewan-hewan kurban di Karachi, Pakistan ini juga punya kok. Ada sebuah tradisi unik menjelang Idul Adha, di mana deretan tukang cukur ini mengubah tubuh unta-unta yang gagah menjadi kanvas seni yang memukau. Motif cukur bulunya ada beragam, dari motif geometris hingga etnik, semuanya dilakukan supaya harga unta semakin melejit. Hanya dengan menggunakan gunting, seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola pada bulu unta.
3: Ek design uth achhi tarah se banayega to 10000 rupaye ki aayegi.
4: Ye kitni der lagti hai unta ko taiyar karne mein?
3: 4-5 ghanta lag jata hai.
2: Seni cukur ekstra sentrik ini bukanlah jasa yang murah. Seorang tukang cukur memasang tarif mulai dari 10 hingga 50 ribu rupiah atau setara dengan jutaan rupiah per ekornya, tergantung dari tingkat kesulitan desain. Tradisi grooming ini memang sengaja dilakukan sebelum unta-unta dibawa ke pasar hewan tahunan. Bagi masyarakat Pakistan, unta yang sudah berdandan cantik bukan cuma punya nilai jual yang lebih tinggi, tapi juga jadi simbol kebanggaan yang membawa rasa sukacita serta bentuk penghormatan tertinggi dalam menyambut hari raya kurban.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Doan, dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Bank Indonesia optimistis nilai tukar rupiah akan kembali menguat secara bertahap setelah memutuskan menaikkan suku bunga acuan. Pengusaha terbelah terkait dengan adanya kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu. Ada yang mendukung, ada juga yang menyampaikan kekhawatirannya. Pemanfaatan teknologi blockchain mulai bergeser dari sekedar instrumen spekulasi menjadi struktur keuangan nyata. Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan gubernur BI ke Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Presiden meminta masukan dan pengalaman dari beberapa mantan gubernur BI tersebut dalam menghadapi krisis di periode-periode kepemimpinan mereka. Beberapa mantan gubernur Bank Indonesia yang hadir diantaranya adalah Burhanuddin Abdullah, Pasca Suseta, dan Sudrajat Ciwandono. Usai mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut para Menteri Gubernur BI yang hadir memberikan beberapa catatan terkait kondisi perekonomian di dalam negeri saat ini. Erlangga juga menambahkan situasi ekonomi makro dan depresiasi rupiah di kisaran 5% yang terjadi saat ini jauh lebih rendah dari krisis yang pernah terjadi di periode-periode pemerintahan sebelumnya.
1: Dan dalam pertemuan tadi, disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014. Dan dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan beberapa catatan yang terjadi

0: mereka mengatakan kalau di masa lalu inflasi kita di periode sekitar 17% dan juga terjadi perubahan nilai kurs akibat krisis minyak. Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai $140. Ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27%. Nah, kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5%, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya.
1: Bank Indonesia optimistis nilai tukar rupiah akan kembali menguat secara bertahap setelah memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Namun ekonom menilai kondisi tersebut sangat bergantung pada sinergi kebijakan di dalam negeri. Maka peluang penguatan rupiah ke level di bawah 17.000 per dolar Amerika Serikat masih terbuka.
2: Pada pengumuman BI rate Rabu lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan, keputusan menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% telah melalui pembahasan yang mendalam dan terukur dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Perry menyebut kenaikan BI rate dan penguatan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI diharapkan mampu menarik aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik, sehingga dapat menopang stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia pun meyakini nilai tukar rupiah akan mulai stabil pada Juni 2026 dan cenderung menguat pada Juli hingga Agustus 2026.
3: Dengan berkurangnya permintaan falas dalam negeri di bulan Juni, kenapa kami meyakini ini akan stabil di bulan Juni dan akan cenderung menguat pada bulan Juli dan Agustus. Kalau kita melihat histori, itu memang rupiah itu mendapat tekanan April, Mei, Juni, tapi akan menguat di bulan Juli dan Agustus.
2: Di Makassar, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menyebut, pergerakan rupiah tidak hanya dipengaruhi kebijakan suku bunga Bank Indonesia, tapi ada berbagai resiko global dan sentimen pasar internasional. Antara lain, konflik geopolitik Timur Tengah, penilaian lembaga pemeringkat internasional seperti S&P dan Moody's, hingga potensi penurunan bobot Indonesia dalam indeks MSCI menjadi faktor yang saat ini turut menekan pergerakan rupiah. Namun menurutnya, secara teoritis nilai tukar rupiah seharusnya masih bisa berada di level di bawah 17.000 per dolar Amerika Serikat. Karena itu ia menegaskan kebijakan naiknya BI rate tidak bisa berdiri sendiri, tapi tetap memerlukan dukungan kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan lainnya.
4: Saya sama, hitungan saya juga sama, itu mestinya rupiahnya di bawah 7.000. Tapi kan rupiah ini kan tidak di ruang hampa ya. Ini kan dia ada faktor lain lagi, ada Timur Tengah, ada S&P, ada Moody's, ya sedang menunggu, ada MSCI sedang ditunggu gitu ya. Apakah keputusannya kita di weighting kita diturunkan yang probabilitasnya lebih tinggi dibandingkan kita diturunkan frontier market gitu ya. Nah, itu yang mungkin lagi di yang akan juga turut mempengaruhi. Jadi kebijakan BI ini tidak berdiri sendirian loh.
2: Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembelian dolar secara spekulatif agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin besar. Di tengah kondisi ini, Joshua masih optimistis setidaknya rupiah terjaga di bawah level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bank Indonesia menilai kebijakan BI rate menjadi 5,25% pada Mei 2026 berpotensi membuat suku bunga kredit perbankan kembali merangkak naik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BI telah menyiapkan skema insentif bagi bank yang dapat mengelola menaikkan suku bunga kreditnya. Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Dalam diskusi media di Makassar pekan lalu, Direktur Departemen Kebijakan Makro Prudensial BI, Daha Kuantan, menyatakan kenaikan ini tidak serta-merta membuat bunga kredit perbankan langsung melonjak. Menurut data Bank Indonesia, suku bunga kredit perbankan nasional saat ini masih menunjukkan tren penurunan. Suku bunga kredit turun dari 9,03% pada Maret 2026 menjadi 8,95% pada April 2026. Penurunan ini terjadi akibat adanya lag effect atau jeda waktu dari pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan pada periode sebelumnya. BI mengubah skema insentif kebijakan likuiditas makroprudensial atau KLM. Melalui skema ini, bank yang mampu menjaga suku bunga kredit tetap terkendali di tengah kenaikan suku bunga akan tetap berpeluang mendapatkan insentif dari Bank Indonesia.
5: Kalau dulu memang KLM kita itu kita desain untuk bagaimana dia bisa mempercepat transmisi penurunan tadi gitu ya. Jadi ada elastisitas gitu ya terhadap BI rate gitu ya. Jadi penurunannya berapa besar terhadap BI rate berapa besar, nah itu kita berikan insentif. Nah ke depan ini kita akan sesuaikan mekanismenya. Jadi dihitung berdasarkan spread antara BI rate dengan suku bunga kredit. Jadi pada saat nanti BI rate-nya naik, tapi bank-bank itu tidak melakukan kenaikan suku bunga kredit secara signifikan atau tidak manageable gitu ya, sangat tinggi, tentunya bank-bank itu akan mendapatkan insentifnya. Gitu. Jadi harapannya meskipun suku bunga BI rate naik, tapi kenaikan dari sisi suku bunga kredit itu menjadi lebih manageable sehingga transmisinya ke pertumbuhan kredit itu masih bisa berjalan gitu ya. Jadi
1: Bank Indonesia berencana menurunkan kembali batas penyampaian underlying transaksi valuta asing dari $50.000 menjadi $25.000 mulai Juni mendatang. Kebijakan ini diklaim efektif menekan kebutuhan dolar di pasar dan diharapkan dapat memperkuat nilai tukar rupiah. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Chusoy Intama menjelaskan penurunan threshold penyampaian underlying transaksi valuta asing terbukti mampu menekan kebutuhan dolar di pasar. Sebelum kebijakan diterapkan, rata-rata harian transaksi valuta asing di atas $50.000 mencapai $78 juta pada triwulan pertama 2026. Namun setelah threshold diturunkan menjadi $50.000, rata-rata harian transaksi pada April dan Mei turun menjadi $62 juta atau berkurang sekitar $16 juta. Saat ini Bank Indonesia mencatat rata-rata harian transaksi pada rentang $25.000 hingga $50.000 berada di level $57 juta.
6: Mungkin trennya tetap naik, tapi ada titik-titik tertentu yang kita bisa yakinkan itu efektif. Seperti yang kita turunkan sekarang nih Mas. Jadi yang kemarin kayaknya disebutkan oleh Pak salah satu DG kami juga. Jadi sebelumnya itu nilainya 70, untuk yang range 50 ribu ke atas ya. Itu sebelumnya range-nya adalah 78 juta RRH-nya di triwulan 1 2026 Mas. 78 juta, setelah kita menurunkan jadi 50 ribu, itu di bulan April dan Mei turun ke 62 juta. Jadi turun sekitar 16 juta rata-rata harian selama April dan Mei. Itu
1: Pemerintah menggelar sosialisasi peraturan pemerintah terkait dengan ekspor sumber daya alam. Puluhan pengusaha dari berbagai asosiasi antusias menyimak dan mengkritisi aturan terbaru ekspor komoditas andalan Indonesia.
2: Puluhan pengusaha dari Kadin, Apindo, dan asosiasi berkumpul di kantor Menteri Koordinator Perekonomian di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto beserta Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala OJK dan berlangsung sekitar 2 jam secara terbatas.
7: Jadi kebijakan yang kedua terkait ekspor SDA dan strategis melalui BUMN ekspor, ini komoditas SDA ini sifatnya strategis, dan regulasi yang diatur adalah untuk mendorong tata kelola ekspor, yaitu seluruh SDA strategis hanya dilakukan oleh BUMN ekspor dalam hal ini dan antara sumber daya Indonesia. Nah, tujuannya untuk perkuatan kontrol dan pengawasan atas ekspor dan devisa hasil ekspor atas komoditas SDA strategis, sehingga akan membangun validitas dan integrasi data perdagangan.
2: Dalam tahap 1 atau masa transisi yang dimulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan masih bertransaksi langsung dengan pembeli dengan status BUMN sebagai eksportir dengan dokumen ekspor atas nama BUMN QQ perusahaan pemilik barang. Dalam 3 bulan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan masa transisi. Pada tahap 2 atau masa implementasi yang dimulai paling lambat 1 Januari 2027, pemberlakuan penuh ekspor melalui BUMN ekspor dilakukan untuk seluruh transaksi, kontrak hingga penerimaan devisa.
8: Dan di saat bersamaan kita juga minta kepada mereka untuk memberikan masukan juga kepada kita, inputan kepada kita, dan kita sampaikan juga, walaupun tadi topiknya satu DHE ya, mungkin DHE nanti itu lebih ke Pak Gubernur BI. Yang kedua mengenai BUMN ekspor ini. Nah, tadi kita sudah sampaikan beberapa hal. Pertama bahwa ya kita tentunya akan selalu mereka mempertanyakan pertama tuh kebanyakan adalah bagaimana dengan kontrak-kontrak yang ada. Nah, kita bilang kita akan menghormati selalu kontrak-kontrak yang ada. Dan tapi yang kita ketahui kontrak-kontrak itu dan mereka itu memang menyetujui bahwa memang mungkin dari segi volumenya sudah kontraknya lebih dari 1 tahun, tapi kan dari segi harganya, pricingnya, itu kan direview setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, malah kadang 6 bulan, tapi setiap 3 bulan. Nah itu yang justru hal itu yang kita memastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga yang mencerminkan nilai seutuhnya gitu. Nah.
2: Rosan menambahkan, dalam 3 bulan ke depan, pemerintah akan mendapatkan laporan mengenai kontrak-kontrak ekspor yang ada, dan mulai melakukan analisis dan sedang dibuat sistemnya secara transparan. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia, Juan Permata Ado, mengatakan pihaknya melihat secara positif pengaturan ekspor sumber daya alam strategis oleh BUMN.
9: Itu bisa diatur melalui teknologi. Teknologi itu melalui digital ini penting. Dan kita sebenarnya udah punya, lagi dibuat oleh teman-teman kami di Kadin, untuk menjadi bagian daripada itu. Dan ternyata harapan itu mudah-mudahan bisa jalan. Sehingga kita usulkan platform ini kita mau sosialisasi melalui kantor Menteri Investasi.
2: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Edi Martono mewanti-wanti kepada pemerintah agar jangan sampai aturan baru yang diterbitkan tersebut malah mengerdilkan industri sawit yang telah menjadi penopang ekspor nasional.
10: Kalau misalnya nanti terjadi dampak yang negatif, ya, ini sebaiknya langsung segera melakukan perbaikan dari PP itu, kan gitu. Ini sudah terbukti di 2 hari ini harga di dalam negeri jatuh, ya. Ini beberapa pabrik juga mereka sementara belum menerima karena ini kondisi sangat tidak kondusif, kan gitu. Nah, kemudian mereka takut nih tangkinya juga penuh, kan gitu, karena mereka tidak bisa menjual. Seperti itu. Nah, ini yang justru akan menjadi jangan sampai terulang kasus di tahun 2022 waktu penyetopan ekspor ternyata meludak dan merugikan semua negara, rugi pelaku industri, rugi, kan gitu.
2: Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara APBI, Gita Mahyarani, menyebut pihaknya terus memantau perkembangan terbentuknya Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan ekspor satu pintu tersebut adalah hal yang baru dan akan mengubah sistem tata niaga ekspor yang sudah berjalan selama ini.
11: Dan perlu ditegaskan juga bahwa kami juga menghormati langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan menetapkan praktik-praktik yang memang ada potensi merugikan negara. Tapi juga perlu kami tekankan bahwa industri batubara ini sudah berada dalam sebuah sistem kepatuhan yang berlapis, mulai dari IPNBP, MOMS, dan lain sebagainya yang ini harus dilakukan sebelum proses penjualan itu berlangsung.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan baru terhadap sistem ekspor Indonesia. Prabowo mengatakan, pemerintah menunjuk BUMN sebagai jalur tunggal dalam mengirimkan produk sumber daya alam atau SDA tanah air ke luar negeri. Agung Happy, Maranata, Jakarta.
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara kembali buka suara terkait pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI. Ia pun mengumumkan Luke Thomas Mahoney sebagai pimpinan sementara PT DSI.
12: Untuk saat ini Luke Thomas. Ada Thomas.
13: Untuk peresmiannya pengenalannya kapan Pak ke publik Pak?

0: nanti kan kita ini dulu tadi meeting, nanti kita mau ini dulu mendengarkan masukan, nanti sore juga dari semua asosiasi para apa Kadin, Apindo, asosiasi sawit, APBI, batubara, semua kita juga sekaligus sosialisasi. Jadi kita mulai nanti jam 4
1: kok. Untuk faktor penunjukannya, alasannya apa Pak untuk memilih Pak Thomas ini? Faktornya Pak, pengalaman ya,
0: ini
1: atau?
0: Kan, awal kita kan kita juga dalam tahap untuk apa penguatan tim ini kan baru. Nanti kita akan kita tampilkan begitu kulihat tim, bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas gitu. Seperti waktu kita bertemu antara dulu.
2: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Di tengah volatilitas pasar keuangan global, Indonesia diprediksi menjadi pusat perdagangan atau trading hub kelas dunia menyaingi Singapura dan Hong Kong. Namun, seberapa besar peluang tersebut dapat direalisasikan di tengah penurunan IHSG yang kini sedang disorot penyedia indeks global serta pelemahan rupiah. Trader asal Malaysia Dato Dr. Nasri Khan yang merupakan juara World Cup Trading Championship Robins Cup 2024 menilai potensi besar Indonesia untuk tumbuh menjadi trading hub global layaknya Singapura dan Hong Kong. Sebagai negara anggota G20, Dato Nasri Khan menilai Indonesia mempunyai pasar yang tidak dimiliki negara ekonomi besar seperti Jepang dan Singapura. Indonesia memiliki hasil tambang terbesar seperti batu bara dan nikel, serta Indonesia merupakan pasar digital terbesar di dunia. Merujuk data, Indonesia merupakan pengguna terbesar media sosial seperti TikTok dan Instagram. Meski demikian, tantangan nyata masih membayangi. Pasar keuangan domestik saat ini sedang diuji oleh koreksi IHSG yang memantik perhatian penyedia indeks global, ditambah tekanan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
11: Saya melihat sebagai juara trader dunia 4 kali, saya melihat pasaran Indonesia mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menjadi world class trading hub seumpama Hong Kong Stock Exchange dan juga Singapore Stock Exchange. Pertama, kita bersetuju Indonesia mempunyai size economy yang sangat besar. Indonesia is already part of G20 economies. You have one of the largest block of economy in the world. The domestic market is so huge. Yang paling bestnya adalah Indonesia have 300, almost 300 million population, very young population, one of the fastest rising middle class power. And don't forget, Indonesia have very strategic location

0: dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Panen raya 75 ton udang faname ini dilakukan di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, Desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini Presiden Prabowo turut memanen langsung udang faname. Dalam sambutannya ia menyebut nantinya hasil komoditas udang yang dilaporkan memiliki kualitas standar internasional ini akan diekspor untuk menambah cadangan devisa negara. Pencapaian panen raya udang faname di BUBK Kebumen ini dinilai menjadi momentum krusial bagi kebangkitan sektor perikanan domestik, khususnya melalui standarisasi budidaya udang modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta. Ya? 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya, saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Baru terus memperkuat komitmen mewujudkan swasembada pangan daerah. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli bersama jajarannya meninjau lahan pertanian sekaligus melakukan panen raya padi di Desa Teluk Masjid, Kecamatan Pulau Laut Timur minggu kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong Kabupaten Kota Baru menjadi salah satu lumbung pangan di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muhammad Rusli mengatakan hasil panen padi di wilayah ini mencapai sekitar 3 hingga 4 ton per hektar. Pemerintah daerah pun berkomitmen terus mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian demi kesejahteraan masyarakat. Selain melakukan panen raya, rombongan juga meninjau lahan cetak sawah rakyat program Kementerian Pertanian tahun 2025 seluas lebih dari 41 hektar. Pemerintah daerah juga menargetkan perluasan areal tanam padi hingga 2.000 hektar pada tahun ini.
3: Tahun ini Kabupaten Kota Baru 2025 mendapat di atas sekitar 1.000 hektar dan insya Allah tahun 2026 ini nanti kita perkirakan 2.000 hektar. Nah tentu panen ini dalam 1 hektar itu berkisar 3 sampai 4 ton ya. Ya mudah-mudahan ya ini menjadi peningkatan pangan ya khususnya di daerah ini di Kabupaten Kota Baru. Karena ini salah satu juga dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat kita di bidang pangan.
4: CNN Indonesia Breaking News.
0: Langsung saja kita bergabung dengan konferensi pers dari Barreskrim terkait hasil investigasi blackout di wilayah Sumatera.
5: Terima kasih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Barreskrim, Bapak Irjen Polisi Dedi Syahrudin. Selamat pagi, Pak. Yang kami hormati Bapak Dirtipitum, Bapak Brigjen Polisi Wirasatya Putra. Yang kami hormati Bapak Kapus Lapor, Bapak Brigjen Polisi Sujarwoko. Yang kami hormati Bapak Dirtipitum, Brigjen Polisi Wirasatya Putra. Dan yang kami hormati Bapak Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Bapak Brigjen Polisi Muhammad Irhamli. Terima kasih juga kepada Bapak Karopenmas, Bapak Brigjen Polisi Bapak Ibu sekalian.

Tentunya media nasional yang hadir pada hari ini, kami dari PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, terutama kepada masyarakat di wilayah daerah Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga ke Aceh atas terjadinya gangguan listrik yang terjadi pada hari Jumat yang lalu. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar pada November tahun 2025 yang lalu terjadi akibat pancaroba cuaca buruk berupa banjir bandang, cuaca hujan tinggi dan angin kencang yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur kelistrikan di PLN. Di kawasan Jambi dan tentunya tadi di daerah Tampino, di daerah Muara Jambi,

ombak, petir, dan angin kencang di daerah tersebut. Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa di sistem Sumatera ada yang membawa energi, yang membawa daya listrik dari jalur selatan, dari daerah selatan yang ada di Palembang dengan Lampung ke utara yang ada di Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Aceh. Kemudian ada jalur 75 kV. Nah, pada hari Jumat terjadi transmisi 200

sedikitnya trip sehingga jalur 500 KP keluar dari sistem. Ini diduga karena yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV. Nah, perpindahan arus tadi tersebut itu menyebabkan fenomena yang kami sebut

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
3: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan pada ribuan warga di Desa Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lebih dari 28.000 kg beras dan 5.700 liter minyak kita disalurkan kepada warga yang masuk dalam kategori desil 1-3.
1: Sebanyak 1.447 kepala keluarga di Desa Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mendapatkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dari Perum Bulog pada Sabtu 23 Mei. Penyaluran bantuan menyasar warga yang masuk dalam kategori desil 1-3 untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga ketahanan pangan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, total bantuan yang disalurkan di Desa Arjasari mencapai 28.940 kg beras dan 5.788 liter minyak kita. Secara nasional, program bantuan pangan menyasar 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Hingga kini, bantuan yang telah diterima masyarakat mencapai 260 juta kg beras dan 52 juta liter minyak kita yang disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah. Menurutnya, penyaluran bantuan pangan menjadi bentuk kehadiran negara untuk meringankan beban warga serta menjaga kondisi harga pangan. Ia memastikan Bulog memiliki cadangan stok beras yang aman hingga setahun ke depan.
2: Dengan kondisi saat ini, khususnya Bulog memiliki cadangan pangan yang cukup besar, yaitu stok kami seluruh tanah air hari ini sudah mencapai 5,38 juta ton. Jadi 5,38 juta ton, jadi masyarakat tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, stok kita banyak, ini bisa bertahan sampai nanti tahun depan. Ya, awal tahun depan diperkirakan sampai bulan Maret-April masih bisa untuk bertahan.
1: Adanya bantuan pangan ini disambut baik oleh warga. Masing-masing penerima manfaat mendapat bantuan 20 kg beras dan 4 kg minyak kita setelah melalui proses pendataan dan verifikasi.
3: Senang, alhamdulillah
4: bisa kebantu ekonomi.
3: Ya kalau bisa ya, mah mudah-mudahan setiap bulan setiap orang juga pasti mau setiap bulan dapat gitu. Setiap orang juga pasti mau. Justru masih banyak yang belum kebagian.
1: Ya. Selain menyalurkan bantuan pangan, Perum Bulog juga menggelar diskusi bersama sejumlah mahasiswa terkait ketahanan pangan dan swasembada beras di Indonesia. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Jawa Barat.
0: PT Bank Tabungan Negara atau BTN dan PT Kereta Api Indonesia akan menyiapkan hunian vertikal terintegrasi dengan transportasi di kawasan Manggarai sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Proyek ini digadang menjadi jawaban atas keterbatasan hunian terjangkau di pusat kota, sekaligus menekan beban biaya transportasi para pekerja.

Tingginya harga properti di Jakarta membuat banyak pekerja harus tinggal di wilayah penyangga dan menempuh perjalanan harian yang panjang menuju tempat kerja. Kondisi ini membuat biaya transportasi dapat menyerap 20 hingga 25% dari pendapatan bulanan pekerja. Menjawab tantangan tersebut, Jumat pagi, BTN dan PT KAI menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan

0: Mengembangkan hunian vertikal di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan dengan konsep hunian yang terintegrasi dengan berbagai transportasi publik. Kawasan awal yang akan dikembangkan berada di Blok G dan F Manggarai dengan luas sekitar 2,2 hektar berstatus hak pengelolaan lahan milik PT KAI. Sebanyak 3 tower dengan total 2.200 unit akan dibangun sebagai tahap awal proyek.
1: Pada proyek pertamanya kita nih, proyek di mana kita menggabungkan tiga hal sebenarnya. Satu adalah perumahan vertikal yang harganya terjangkau, yang merupakan bagian dari program penting dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah kita merealisasikan yang tadi disampaikan juga oleh Dirut BTN, konsep TUD, Transit Oriented Development. Yang ketiga, kawasan Manggarai ini kita mempunyai itu 62 hektar yang akan kita desain itu akan menjadi CBD keduanya Jakarta.
0: Tahap pra-peluncuran sudah dimulai sejak April 2026 dengan target konstruksi Blok G dimulai Juli dan Blok F pada Oktober 2026. Untuk menjangkau pekerja muda dan keluarga baru, unit yang disiapkan bukan lagi tipe studio, melainkan unit dua kamar dengan luas mulai dari 45 meter persegi. Agar mudah dijangkau masyarakat, BTN menyiapkan fasilitas KPR rumah susun FLPP dengan suku bunga tetap 6% per tahun dan tenor hingga 30 tahun. Dengan skema ini, masyarakat dapat memiliki hunian ini dengan uang muka 1% dan estimasi angsuran 2,9 juta rupiah per bulan untuk unit dengan harga 500 juta rupiah.
2: BTN akan partisipasi dalam dua sisi, satu pembiayaan konstruksinya, karena lahannya udah ada, jadi kita nggak ada akuisisi lahan kita biayai. Jadi konstruksinya. Yang kedua, Pak Bobi janji sama saya, konstruksinya ini kita pakai cara cepat katanya. 13 bulan ya Pak ya rencananya. 13 bulan will be settled. Kemudian yang kedua, kita juga membiayai sisi demand-nya, KPR-nya. Ya, jadi langsung nanti peminat ini begitu barang jadi, kita KPR-kan, kita akadkan, sehingga teman-teman langsung bisa menerima kuncinya di tengah kota Jakarta.
0: Dalam kerjasama ini, selain Jakarta, PT KAI melalui anak perusahaannya KAI Property juga telah menyiapkan aset strategis untuk pengembangan hunian TOD di tiga kota lainnya, yaitu Bandung, Semarang, dan Surabaya. Adapun lokasi yang direncanakan meliputi Stasiun Kiara Condong Bandung sekitar 735 unit, kawasan Dr. Karyadi Gergaji Semarang sekitar 1042 unit, serta kawasan Stasiun Gubeng Surabaya sekitar 1489 unit. Kehadiran hunian di tengah simpul transportasi ini pun dinilai dapat menekan kemacetan, biaya komuter, serta mendorong kualitas hidup warga perkotaan.
3: Jadi saya kira hari ini Pak Nixon, Pak Bobi, mari kita imajinasikan sesuatu yang besar dan transformatif, dan ini bisa menjadi awal bagi wajah baru perkotaan kita. Mudah-mudahan kerjasama ini kita lanjutkan dan kita lembagakan, karena itulah sebenarnya ide besar daripada transformasi di perumahan kita menuju 3 juta rumah yang disampaikan oleh Bapak Presiden.
0: Kolaborasi ini tidak hanya menyiapkan pembiayaan konstruksi dan KPR, tetapi juga akan membangun sistem database peminat untuk memastikan pasokan dan permintaan berjalan beriringan.

0: Rangkaian acara Jogja Financial Festival 2026 kembali menghadirkan diskusi ekonomi strategi dalam sesi 101 Financial Talks dipandu langsung oleh Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung. Sesi kali ini menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa untuk membahas berbagai strategi fiskal hingga optimisme pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Informasinya sekaligus dan kita saksikan informasi berikut ini.
1: One on One Financial Talks menjadi salah satu sesi yang paling ditunggu dalam Jogja Financial Festival 2026. Dialog interaktif dan mendalam antara Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat atensi luar biasa dari pengunjung yang ditandai dengan tepuk tangan yang meriah dari ribuan peserta saat sesi dimulai. Dalam sesi yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Menko Purbaya menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menkeu menjawab dengan data valid Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan adanya lonjakan penjualan mobil dan sepeda motor pada bulan April 2026. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa daya beli masyarakat masih sangat aman dan jauh dari isu lesu.
2: Saya pikir juga ekonomi kita memang berantakan. Artinya mungkin pemerintah ngibulin masyarakat. Coba kita lihat penjualan mobil yang halaman 6 tadi. Angka bulan April, halaman 6. Saya tunjuk sedikit ya. Ini penjualan mobil dari minus di bulan Maret karena lebaran kali ya. April naiknya 55%. Penjualan motor naiknya 28%. Itu artinya ekonomi sehat, daya beli masih kuat. Terus kalau kita lihat apa lagi? Konsumsi semen. Dari segini, di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kenceng. Konsumsi BBM juga, BBM ya, masih naik. Konsumsi masyarakat ya, walaupun turun sedikit, trennya masih naik kenceng. Artinya, kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
1: Kondisi fiskal negara juga dipastikan berada dalam kondisi sehat dan berkelanjutan. Hingga bulan April, defisit anggaran berhasil ditekan hingga 0,64% dari produk domestik bruto atau PDB. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi sistem perpajakan otomatis berbasis AI melalui Cortex System. Pemerintah juga baru saja menerbitkan global bond sebesar 3,4 miliar dolar Amerika Serikat yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap pasar obligasi Indonesia. Terkait pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir, Menkeu Purbaya meminta para keuangan muda dan mahasiswa untuk tidak panik. Berdasarkan siklus bisnis jangka panjang, prospek pasar modal Indonesia sejalan dengan penguatan fondasi makroekonomi nasional yang diprediksi akan terus meningkat secara bertahap hingga tahun 2028 dan 2030.
2: Baik. Kalau saya lihat teknikal analisis jangka pendek, ini sebentar lagi sudah bottom atau mungkin sudah bottom. Jadi teman-teman nggak usah takut investasi jangka panjang. Lihat fondasi ekonomi seperti apa. Selama saya Menteri Keuangannya, fondasi ekonomi akan membaik terus ke depan.
1: Selain strategi pemerintah, sektor swasta juga menjadi fokus utama dalam dialog ini. Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung menegaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, perlakuan hukum dan strategi untuk mengakselerasi mesin swasta harus berjalan beriringan dengan agenda pemerintah.
3: Untuk bisa sukses itu kita harus tumbuh bersama-sama. Ya, tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya dunia usahanya saja, tapi masyarakatnya, siapapun ya, anggota dari Republik Indonesia ini ya harus bisa membentuk, presiden bilang, Indonesia Incorporated agar kita bisa maju bersama. tumbuh bersama, sejahtera bersama.
1: Jogja Financial Festival 2026 merupakan agenda tahunan yang diinisiasi bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus menjadi wadah sinergi antara regulator, pelaku industri keuangan, dan akademisi. Melalui acara ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan optimis dalam mengelola investasi dan keuangan di masa depan. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, DIY.
0: Jogja Financial Festival 2026 gelarannya digagas Transmedia bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan resmi dibuka Jumat pagi di Jogja Expo Center Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari pertama penyelenggaraan, berbagai gerai usaha mikro, kecil, dan menengah lokal dari seluruh

0: Wilayah DIY turut meramaikan kegiatan ini.
1: Jumat pagi, Jogja Financial Festival 2026 resmi digelar di JEC Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Chairman CT Corp Khairul Tanjung, serta Rektor UGM Ova Emilia. Digelar selama 2 hari, festival ini memadukan edukasi keuangan dengan hiburan massal. Selain menghadirkan kelas edukasi, career corner, hingga business talk bersama para tokoh nasional, pengunjung juga akan dihibur oleh penampilan komika Kiki Saputri, serta panggung musik dari Ari Lasso, Happy Asmara, hingga Juicy Luisi. Pada hari pertama, puluhan gerai UMKM binaan Bank Indonesia bersama bank peserta Himbara dan BPBD DIY tampak memadati area pameran. Salah satunya adalah gerai milik kelompok wanita tani KWT Tani Ayu. KWT asal Godean, Sleman ini memamerkan aneka kuliner unik berbahan dasar lidah buaya. Mulai dari stik, keripik, manisan, hingga dawet lidah buaya, semuanya dikemas rapi dan siap dijajakan kepada pengunjung.
2: Sini kita buka produk dari KWT itu keunggulannya dari lidah buaya. Semua produk yang dipasarkan di sini, dipamerkan di sini itu lidah buaya semua dan asal dari bahannya. Kita dari binaan dari BI, terus kita disuruh sama Bank BPD. Ya lumayan rame kita.
1: Aneka olahan lidah buaya ini ternyata menarik minat banyak pengunjung untuk sekedar melihat, mencicipi, bahkan membeli.
3: Kalau untuk acaranya sendiri kelihatannya seru banget, soalnya rame banget, ada anak SMA, SMA yang datang. Terus kalau kita kesini ada niatnya cuma mau lihat-lihat aja.
4: Terus di sini kan juga banyak-banyak kuliner nih, khususnya aloe vera, dan menarik produknya dari bahan lidah buaya.
1: Sebagai puncak acara, rangkaian festival akan ditutup dengan aksi olahraga lewat Jogja Run the City pada Minggu 24 Mei 2026. Ajang ini membuka 2 kategori, yakni Fun Run 5 km serta Race Run 10 km dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Menariknya, meski jumlah peserta terbatas dan berbayar, seluruh biaya pendaftaran akan didonasikan sepenuhnya ke UGM untuk beasiswa-mahasiswa yang membutuhkan. Mengambil rute kawasan kampus dan landmark Yogyakarta, acara ini juga akan dimeriahkan oleh selebriti match basket yang mempertemukan Denny Sumargo dan Duta Sila on Seven, serta ditutup panggung musik Darboy Gang di GIKU GM. Jogja Financial Festival 2026 sendiri merupakan inisiatif edukasi sektor keuangan hasil kolaborasi Transmedia bersama LPS. Gelaran besar ini didukung penuh oleh 13 platform media di bawah naungan Transmedia, mulai dari CNBC Indonesia, Detikcom, CNN Indonesia, Trans TV, Trans7, CXO Media, Female Daily, Beauty Nesia, Hai Bunda, Insert Live, hingga Transvision. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
5: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi salah satu pasar aset digital potensial di Asia Tenggara dengan estimasi jumlah investor kripto yang menembus angka 21 juta. Pemanfaatan teknologi blockchain mulai bergeser dari sekedar instrumen spekulasi.

0: masih menjadi infrastruktur keuangan nyata.
1: Tren positif terus mewarnai pasar aset kripto di tanah air. Berdasarkan data dari OJK, jumlah pengguna mencapai 21 juta orang pada Maret 2026. Dalam ajang Make It in the Emirates di Dubai pada Selasa 5 Mei, para praktisi industri kripto menilai adopsi teknologi ini berjalan sangat masif di Indonesia. Alex Scott, seorang praktisi dari Solana Super Team UEA, menyebut bahwa Indonesia memiliki kelompok mengembang atau builder class yang sangat adaptif terhadap teknologi.
2: I think it's a tremendous opportunity, especially for countries like Indonesia with a large tech adopting builder class, who can see this as a global opportunity to build digital finance native companies. And so what we see within the Solana ecosystem is a very strong Solana communities in Jakarta and Bali.
1: Salah satu sektor yang merasakan dampak nyata adalah remitansi. Pada bulan Maret 2026, transaksi perdagangan aset kripto nasional menembus Rp22,24 triliun, sementara itu lebih dari 2,5 juta pekerja migran Indonesia yang mengirimkan dana hingga $15 miliar atau sekitar Rp262,8 triliun setiap tahunnya. Blockchain dinilai menjadi cara untuk menekan biaya transfer internasional yang saat ini masih berada di kisaran 6,5%. Selain itu, penggunaan stablecoin kini mulai dilirik untuk memudahkan perjalanan ibadah seperti umroh dan juga haji. Integrasi dengan jaringan pembayaran global memungkinkan jemaah untuk melakukan transaksi internasional dengan lebih praktis dan juga murah. Stablecoin sendiri merupakan jenis kripto yang nilainya dipatok 1:1 pada aset stabil seperti mata uang fiat atau komoditas sehingga harganya tidak volatil. Saat ini komunitas pengembang di Jakarta dan Bali terus tumbuh pesat. Mereka tidak hanya membangun solusi lokal, tetapi juga aktif dalam ekosistem global seperti Solana. Ini menjadi bukti bahwa talenta teknologi Indonesia siap membangun infrastruktur keuangan masa depan yang mampu bersaing di pasar dunia.
0: Kecerdasan buatan atau AI kini tidak lagi sebatas pengolah data di ponsel pintar maupun asisten di pabrik otomotif. Teknologi ini telah melompat jauh hingga ke industri antariksa dengan kemampuan merancang mesin roket yang rumit dalam waktu singkat.
3: Masa depan industri antariksa kini mulai didominasi oleh kecerdasan buatan dan rekayasa komputasi. Seperti mesin roket Aerospike buatan Aspire Space ini yang diklaim dirancang hampir sepenuhnya oleh teknologi AI. Jika menggunakan metode konvensional, desain mesin seperti ini biasanya membutuhkan waktu 5 hingga 7 tahun. Namun dengan bantuan AI, proses tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan sebelum akhirnya diproduksi menggunakan teknologi cetak 3 dimensi.
4: There are plenty of advantages. And first of those definitely being speed, like the pace of design work as such. I would say that for our first Aerospike engine, building it in conventional way would have probably taken us 5 to 7 years, not even mentioning the budgets, which would be probably crazy. And this engine has been designed in less than 6 months and instantly 3D printed. So the first very real advantage is the speed of the design work, but another, probably even bigger one, is the speed of iteration.
3: Dalam pengembangan sistem propulsi berbasis AI ini, Aspire Space bekerja sama dengan Leap 71. Proses yang dahulunya membutuhkan puluhan insinyur dan waktu berbulan-bulan, kini dapat diselesaikan hanya oleh 1 atau 2 orang dalam beberapa hari saja. Industri antariksa sendiri dinilai akan menjadi pendorong utama perkembangan AI global karena menuntut standar efisiensi, massa, dan akurasi yang sangat ketat.
4: We supercharge the designs with computational engineering, but we still need humans and we still need very experienced humans with great judgment.
3: Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat berbagai misi antariksa masa depan dengan biaya yang lebih terjangkau dan keandalan yang lebih tinggi.
0: Pabrikan otomotif China kini mulai meredefinisi

0: makna dari kendaraan mewah. Tak lagi hanya mengandalkan kenyamanan interior, integrasi perangkat lunak dan kecerdasan buatan pun kini menjadi senjata utama untuk bersaing dengan merek global. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ajang Beijing Auto Show 2026 menjadi panggung bagi revolusi kendaraan listrik China. Salah satu pemain utama memperkenalkan model ES9 yang dilengkapi dengan chip komputasi 5 nanometer serta sistem suspensi aktif. Bagi mereka, inovasi teknologi adalah syarat mutlak untuk menembus pasar premium.
2: 我觉得很重要的原因呢，首先是技术创新。我们所有的，我想高端品牌、豪华品牌都是要基于在这个时代，在当时的这个时代，你是不是最领先的技术？我觉得这一点是非常重要的。
1: Standar teknologi Cina ini juga mulai diadopsi oleh merek global seperti Audi. Melalui kemitraan dengan SAIC, mereka memilih untuk mengembangkan unitnya sepenuhnya di Cina guna menghasilkan fitur kemudi otomatis yang lebih canggih.
3: I think this approach of developing in China for China completely that we have done for the E5 Sportback based on our global standards, driving excellence, quality, but pairing it with absolute high tech technology, that it's really developing the car here in China and with the leading players here.
1: Tidak hanya berhenti di pasar domestik, dominasi teknologi ini kini mulai merambah pasar global. BYD misalnya resmi memperkenalkan model Dolphin G untuk memastikan produk mereka dapat bersaing di seluruh segmen pasar Eropa.
4: Dolphin G actually is the first model was specially designed for European market. If we don't have a right technology, right car into this sector, you lose. So then we introduce Dolphin G into the European market is means BYD is officially to cover 100% of the sector.
1: Kehadiran model yang dirancang khusus untuk standar internasional ini menegaskan bahwa Cina bukan lagi sekedar pengekspor, melainkan penentu arah baru industri otomotif dunia.

0: Tertipu wedding organizer, mempelai di Bekasi pada Sabtu lalu menikah tanpa dekorasi hingga catering. Pemerintah Arab Saudi terus melakukan perluasan area di sekitar Masjidil Haram untuk menambah kapasitas hingga lebih dari 1,8 juta jemaah. Di kawasan Kemayoran, Jakarta, ada sebuah kampung yang dijuluki sebagai Kampung Siomay. Karena di sini ada puluhan tukang siomay berkumpul. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, ada sejumlah informasi penting dan menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Mayfri Syari. Ini dia CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita ke informasi pertama, kali ini ada pasangan pengantin baru di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menjadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi, pelaminan, hingga catering yang telah dipesan tidak datang pada hari pernikahan.
1: Marah banget tuh saudara gue lah kena korban WO Marwah.
2: Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen perayaan dan kebahagiaan berubah jadi kisah menyedihkan setelah pada Sabtu 23 Mei lalu pihak mempelai Feni dan Aldi menjadi korban penipuan dari wedding organizer. Diketahui pihak vendor abai dan tidak menyelesaikan kewajiban membayar sewa gedung. Selain itu, pihak vendor juga tidak datang. Saat acara pernikahan yang berlangsung di Islamic Center Bekasi, tidak ada dekor, catering, pihak fotografer yang datang. Di tengah situasi tersebut, keluarga dan kerabat pengantin terlihat berupaya tetap melayani tamu undangan dengan membagikan makanan ringan dan air mineral secara sederhana. Peristiwa bermula saat korban mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Setelah beberapa kali pertemuan, korban memilih paket pernikahan dan melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Namun kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara saat korban mendapat informasi bahwa vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
3: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah setelah itu saya dapat info, saya nanya impresinya. Setelah saya nanya impresinya itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu, datang langsung ke acara si Marwah ini. Nah ada melakukan fitting kalau nggak salah. Fittingnya itu di JDC kantornya, di situ saya melakukan fitting dua kali. Setelah melakukan fitting, lanjut melakukan pembayaran bertahap sampai dengan lunas. Lunasannya itu ada di awal April.
2: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada 24 Mei kemarin.
4: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur karena kemarin itu baru selesai AK 23 Mei dan saya juga istirahat karena kemarin sempat mencari informasi tentang Marwah Catering.
2: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Eko Budi, Jakarta.
0: Seekor sapi di Pasuruan, Jawa Timur mengamuk saat akan dijual di Pasar Hewan Sukorejo. Sapi lari ke toko waralaba dan hajatan pernikahan warga. Kejadian ini tidak menimbulkan korban luka maupun material. Setelah berhasil ditangkap, sapi pun akhirnya tidak jadi dijual.
5: Nang Indomaret sapi ini. Weh, sapi ini nang Indomaret.
6: Beginilah jadinya bila sapi lepas dari pemiliknya viral di media sosial. Kejadian terjadi di Pasar Sapi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis sore lalu. Sapi jantan milik warga Kejayan ini lepas hingga jalan-jalan menuju sebuah toko waralaba. Beruntung sapi tidak merusak dagangan waralaba. Sapi kemudian menuju tempat pernikahan warga tepat berada di pinggir jalan. Beruntung sapi berhasil ditangkap oleh pemiliknya dengan dibantu warga sekitar. Diduga sapi tersebut kaget setelah lama di kandang kemudian hendak dijual oleh pemiliknya menjelang hari raya Idul Adha.
7: Jadi karena ketakutan sapi itu anuis, apa ngamuk di pasar itu, sampai lari ke jalan raya, ya untungnya nggak ada kendaraan, nggak ada sepeda ataupun nggak ada orang lewat.
6: Ini usai diamankan, sapi jantan ini dibawa pulang kembali, tak jadi dijual oleh pemiliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, 4 bocah yang masih duduk di sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo tenggelam di sungai saat berenang. 3 bocah berhasil diselamatkan, sementara seorang lainnya nyawanya tak tertolong. Sementara itu ada pula sesosok mayat laki-laki ditemukan warga meninggal di aliran sungai Locancang, Kecamatan Panarukan, Situbondo pada Minggu. Tim Inafis Polres Situbondo yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP.
8: Video amatir warga memperlihatkan proses evakuasi 4 bocah yang tenggelam di sungai Kedung Sulur, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Minggu. Sebelumnya, 4 anak yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini berpamitan untuk memancing di sungai. Diduga karena tak dapat ikan, 4 bocah ini memutuskan untuk berenang. Naas karena tidak bisa berenang dan tidak menyadari jika sungai dalam, 4-nya langsung tenggelam ke dasar sungai. Beruntung warga yang mengetahui kejadian ini langsung berteriak meminta pertolongan dari warga. 3 berhasil diselamatkan, sementara 1 tewas tenggelam di lokasi.
9: Awalnya mancing.
10: Terus
9: dia itu mancing enggak dapat ikan, terus sambil mandi situ.
10: 3 anak itu?
9: Ya.
10: Semuanya enggak bisa berenang?
9: Belum bisa berenang.
8: Usai disemayamkan di rumah neneknya, jasad korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Gelanglor untuk dimakamkan.

0: Penemuan jasad laki-laki di aliran sungai Locancang, Desa Pawan, Kecamatan Penarukan menggemparkan warga sekitar pada Minggu. Bukhari, 51 tahun, ditemukan mengenaskan dalam kondisi telungkup. Di tepi sungai, warga menemukan sebuah dompet, sebungkus rokok, dan korek api serta uang receh. Tim Inafis Polres Situbondo yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP untuk mencari penyebab kematian korban.
1: Tadi malamnya di rumah.
2: Di rumah?
1: Iya, di rumah saya. Sudah lama, Pak.
2: Cepat ngobrol atau gimana?
1: Iya, biasa ngobrol-ngobrol sama anaknya saya. Biasa, enggak ada sakit, enggak ada apa.
3: Gitu. Sampai tinggal sama siapa satu rumah?
1: Sama suami, anak, sama ini emasnya saya.
0: Guna kepentingan penyidikan, selanjutnya jenazah dibawa ke ruang forensik dan kamar jenazah Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua turis asing tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cuncawulang di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi kedua jenazah WNA ini berlangsung dramatis.
5: Dua wisatawan asing asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncawulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Menurut Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman, kedua korban terjatuh saat sedang berjalan di jembatan yang terbuat dari papan kayu. Naas, saat melintasi jembatan gantung, keduanya tak mengetahui jika papan jembatan sudah lapuk. Kedua korban terjatuh ke dasar sungai berbatu setinggi 10 meter. Dua warga Austria ini pun langsung meninggal dunia.
6: Operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, dua orang wisatawan mancanegara yang terjatuh di jembatan gantung Cuncawulang, Kabupaten Manggarai Barat. Tim rescue Posar Manggarai, Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan.
5: Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena petugas harus melewati medan yang cukup sulit untuk mengevakuasi jenazah Jurgen dan Astrid. Jasad keduanya dievakuasi ke rumah sakit di Labuan Bajo untuk dipulangkan ke negara asalnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: 9 WNI yang sempat ditangkap oleh tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, akhirnya tiba di tanah air pada Sabtu sore. Mereka pun disambut keluarga hingga para relawan lain setibanya di bandara. Lalu bagaimana kisah mereka? Ini dia liputannya.
7: Tak kapok, itulah kalimat yang diucapkan para relawan yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 usai berhasil kembali ke tanah air pasca ditangkap oleh tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan ke Gaza beberapa waktu lalu. Andre Prasetyo Nugroho salah satunya. Menjadi seorang jurnalis sudah menjadi misinya sejak awal untuk dapat memberitakan tentang bagaimana kondisi warga Gaza yang hingga saat ini masih terus diserang oleh Israel. Ia bahkan mempertanyakan apa yang menjadi penyebab mereka ditangkap saat memasuki perairan internasional saat hendak menuju Gaza. Andre pun menjadi satu di antara 4 jurnalis yang ditangkap saat itu.
8: Yang saya bakal kasih lihat kepada dunia adalah bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, terhadap negara Palestina, itu masih terjadi hingga hari ini. Buktinya adalah saya, ratusan aktivis lainnya dari 40 negara lebih yang terus berusaha untuk berlayar menembus blokade Gaza. Apa salahnya kami berlayar menembus lautan internasional yang mana itu tidak ada negara satupun yang berhak mengklaim. Tapi kenapa kami ditangkap gitu? Nah, ini harusnya menjadi informasi, insight, wawasan untuk kepada para pembaca ataupun para penonton nantinya.
9: Kapok nggak itu yang kalau ditugaskan kembali?
8: Nggak ada kapok-kapoknya. Saya bakal berlayar lagi.
9: Kita berikan tepuk tangan untuk Andre dan juga rekan-rekan dan juga jurnalis lainnya. Ada lagi yang mau disampaikan, Andre?
8: Mungkin kalau kawan-kawan, terima kasih ya yang saya kalau lihat di komentar, kalau ada yang bilang kenapa saya bahagia banget, untuk apa saya takut disiksa Israel gitu. Harusnya Israel yang takut kepada kami karena kami melawan.
10: Nama saya Rahendro Herubowo.
7: Selain Andre yang merupakan seorang jurnalis, Rahendro Herubowo juga menjadi salah satu jurnalis yang ditahan tentara Israel saat itu. Ia menceritakan bagaimana tentara Israel memperlakukan para relawan yang jauh dari rasa kemanusiaan. Dirinya bahkan juga sempat mengalami kekerasan fisik. Namun ia mengaku tidak kapok. Apabila memiliki kesempatan untuk melakukan misi kemanusiaan lagi, Heru bersedia berangkat.
2: Saya dipukul kepala ya udah nggak tahu berapa kali ya, terus badan, depan, belakang, dan saya jatuh juga sempat diinjek. Terakhir saya disetrum sehingga akhirnya saya teriak cukup kencang, baru mereka akhirnya melepaskan. Nggak kapok, karena ini apa yang kita alami ini jauh lebih ringan daripada penderitaan rakyat Gaza di Palestina. Kita akan berusaha terus untuk menjebol blokade Gaza, apapun caranya kita insya Allah nggak kapok lah demi rakyat Gaza.
7: Usai ditangkap pasukan tentara Israel pada 18 Mei 2026 saat berlayar di perairan internasional menuju Gaza, kesembilan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Subud Flotilla 2.0 pun berhasil mendarat di tanah air pada Sabtu sore. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam aksi penangkapan itu. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
4: Dan setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan mereka disambut Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, serta kolega dari Global Peace Convoy Indonesia. Rombongan warga negara Indonesia ini disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada Minggu sore di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri berterima kasih kepada negara sahabat seperti Turki, Yordania, Mesir, dan sejumlah pihak lainnya. Menlu Sugiono kembali menegaskan kecamannya terhadap Zionis Israel yang melakukan penyiksaan terhadap 9 WNI dan ratusan aktivis kemanusiaan lainnya. Menurutnya, tindakan itu merupakan pelanggaran hukum internasional sehingga Indonesia menyatakan tindakan itu tidak bisa diterima.
11: Tiba dengan selamat di tanah air. Perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional, dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan.
4: Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Al-Sattari, ikut menyambut kedatangan 9 warga negara Indonesia peserta Global Sumut Flotilla yang sempat ditahan oleh Israel. Bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, Abdel Fattah mengucapkan ikut berbahagia menyambut kedatangan 9 WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Abdel Fattah mengatakan bahwa pihaknya sangat mengerti dan tahu apa yang terjadi dengan 9 warga negara Indonesia tersebut di Israel dan sangat memahami kondisi yang dirasakan WNI di tahanan Israel. Dirinya yakin bahwa suatu saat Palestina akan bebas dan merdeka, serta pihaknya atas nama rakyat Gaza dan Palestina mengucapkan terima kasih atas dukungannya, serta berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia atas dukungan selama ini. Selama ditahan, sejumlah WNI mengaku mengalami penyiksaan mulai dari dipukul hingga disetrum oleh pasukan Israel.
12: That one day, inshallah, Palestine it will be free, and all the Palestinian people will back to their lands, and all of you will visit the Al-Aqsa Mosque and pray in the Al-Aqsa Mosque, inshallah, soon. Bismillah azza wa jal. Because Palestine, we believe that it will be free. My brothers and sisters, I know some of you are journalists. I like to thank them too much, and I like to thank Maimoun, of course, the coordinator of the delegation, because you are working hard. And you are suffering too much, but now, let's say you are in Indonesia, maybe you cannot arrive to the beach of Gaza, but I think you smell the air of Gaza, and you know, for all of you.
4: Arus kedatangan perantau yang mudik di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare mengalami peningkatan 2 hari jelang Hari Raya Idul Adha. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
13: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung.

0: langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
1: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
2: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
1: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji, mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
3: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
1: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
2: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.
0: Dan jelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, persiapan layanan jemaah terus dimatangkan. Kementerian Haji dan Umrah memastikan kesiapan transportasi, konsumsi hingga layanan kesehatan telah mencapai

0: mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 2.000 bus untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi untuk menghindari penumpukan jemaah. Kementerian Haji juga memecah perjalanan jemaah ke Arafah menjadi 3 perjalanan. Selain itu, rapat juga membahas konsumsi dan layanan kesehatan untuk jemaah haji. Kementerian Haji menyediakan sekitar 3 juta paket makanan siap makan untuk jemaah saat pra maupun wukuf. Kementerian Haji pun menyiagakan 1.000 petugas kesehatan.
1: Kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya. Ya.
0: Dan untuk mengetahui langsung bagaimana persiapan para jemaah jelang puncak ibadah haji, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Selamat pagi waktu Jakarta, Lukman. Lukman, bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana kesiapannya jelang puncak ibadah haji? Silakan dengan laporan Anda.
2: Siang, Mevri. Benar sekali, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Arafah, ya, tepatnya di tengah-tengah tenda di Arafah, di mana jutaan muslim dunia, termasuk ribuan jemaah haji Indonesia, sebentar lagi akan memadati lokasi ini untuk memulai atau melaksanakan ibadah puncak haji pada tanggal 9 Dzulhijjah esok. Hari ini jamaah haji seluruh dunia dan termasuk Indonesia akan diberangkatkan melalui pemondokan atau hotelnya masing-masing menuju Arafah. Pemberangkatan ini dilakukan secara bertahap, yakni 3 kali tahapan, pukul 7, pukul setengah 12 siang, dan pukul setengah 5 sore. Jadi jamaah haji Indonesia akan diangkut oleh bus secara bergantian dan bertahap itu selama 3 kali, yakni pukul 7 pagi, pukul 11.30 siang, dan pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Jadi hal ini untuk menghindari kepadatan atau penumpukan jamaah di Arafah. Jadi pemberangkatannya dilakukan secara bertahap, termasuk jamaah haji yang berasal dari dunia. Dan untuk mengangkut para jamaah, otoritas Arab Saudi sendiri telah menyiapkan kurang lebih 2.000 bus yang saat ini sudah tersedia atau terparkir di kawasan Arafah. Mereka akan selama puncak haji besok, bus-bus ini akan mengangkut jamaah mulai dari Arafah, keliling ke Muzdalifah, ke Mina, itu secara taraddudi. Taraddudi itu keliling, artinya setelah mereka mengantar para jamaah, mereka akan kembali lagi untuk menjemput jamaah yang sudah menunggu di tenda Mina. Dan Mevri, puncak haji tinggal menghitung jam, ya. Jadi dipastikan para jamaah harus benar-benar berniat ihram, memakai kain ihram dari hotel masing-masing. Dan setelah setiba di Arafah besok, mereka akan melaksanakan wukuf atau berhenti di kawasan Arafah, bisa berada atau berwukuf di tenda, bisa juga berwukuf di area Jabal Rahmah yang selama ini memang menjadi spot favorit para jamaah haji untuk melangitkan doa, untuk memanjatkan doa, bermunajat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mevri, jamaah haji besok itu diharapkan karena cuaca saat ini sangat panas, ya, terik matahari sudah mencapai 43 derajat Celsius. Jamaah haji diharapkan untuk menjaga kesehatan, tetap menjaga pola makan, istirahat, karena sebentar lagi besok mereka akan melaksanakan ibadah puncak haji. Mereka setelah melaksanakan Arafah selanjutnya

0: akan Mabidi Musdalifah. Mabidi Musdalifah termasuk bagi mereka yang mengalami kelelahan dan menderita sakit akan diantar oleh bus ya. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bagi jamaah haji yang sakit, yang sudah lansia, yang sudah tidak kuat berjalan, mereka akan diantar oleh bus untuk burur ya. Burur ini artinya mereka tetap Mabidi Musdalifah tetapi mereka tidak turun dari bus. Selanjutnya mereka akan diantar ke Mina pada hari ketiga besok ke Mina untuk melakukan lempar jumroh Aqabah. Setelah itu bagi yang tanazul itu akan dipulangkan langsung ke hotel ya, tanazul. Setelah mereka ke hotel, besoknya mereka akan kembali untuk menyempurnakan rukun haji, yakni melempar jumroh yang kedua, yakni jumroh Aqabah, Ula dan Wusta. Selanjutnya mereka akan melaksanakan tawaf di Mekah dan diakhiri dengan sa'i dan tahallul. Itu adalah merupakan rangkaian rukun haji yang harus dilaksanakan para jamaah haji. Jadi jamaah haji harus benar-benar taat sesuai mengikuti instruksi para pimpinan, instruksi para pembimbing ibadah haji agar ibadah haji yang mereka laksanakan bisa diterima dan tentunya sah dan mabrur di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga detik ini atau hingga saat ini persiapan atau pematangan puncak haji di kawasan Arafah telah hampir atau sudah 100% dimatangkan. Tenda-tenda semuanya sudah berdiri, terus kemudian layanan fasilitas pos-pos kesehatan juga sudah didirikan dan tenda-tenda juga sudah terisi oleh perlengkapan-perlengkapan jamaah haji. Ada tempat tidur, alas tidur, bantal, kasur, terus kemudian di area Arafah juga difasilitasi WC, toilet, MCK dan tentunya masjid atau musola ya, musola untuk para jamaah haji melakukan ibadah. Dan Mayfri bisa kami laporkan saat ini jamaah sudah ada yang diberangkatkan dan kini masih dalam perjalanan. Mereka akan ditempatkan di tenda-tenda sesuai dengan kloter, sesuai dengan embarkasinya masing-masing, dan di setiap tenda itu nanti akan ditempeli sesuai dengan daftar nama mereka, name, by kloter, by address ya. Jadi jangan khawatir para jamaah haji, termasuk haji yang mandiri, tidak perlu khawatir tidak dapat tenda karena semua sudah diatur, semua sudah teratur, tenda mana dan akan ditempati oleh siapa itu sudah teratur, termasuk layanan konsumsi. Insya Allah nanti akan tepat waktu dikirimkan dan tentunya akan menggunakan atau menggunakan menu rasa Nusantara itu konsumsinya. Sedangkan transportasi seperti yang saya sampaikan tadi, bis-bis ini akan terus menjemput para jamaah secara bertahap dan taruh dudi berkeliling hingga mulai hari ini hingga nanti akhir puncak haji di Mina. Seperti itu Mevri yang bisa kami laporkan. Mungkin ada yang lain.
1: Baik, tentunya kami ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan pula bagi Anda Lukman Rozak yang sudah belasan hari tentunya ya melaporkan langsung dari Arab Saudi, dan semoga rangkaian ibadah yang Anda jalankan juga bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, rukun-rukun haji yang dijalankan tentu suasana harunya terasa sampai ke sini ya di studio 2 CNN Indonesia. Seperti yang tadi dilaporkan persiapan sudah 100%, jemaah haji asal Indonesia juga sudah mulai berdatangan ke sana, dan tentunya kami ucapkan semoga lancar ibadahnya dan selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Lukman Rozak, jurnalis Transmedia, persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji ini tentu tidak hanya dilakukan bagi jemaah reguler saja. Meskipun demikian terus dikebut, tenda untuk jemaah haji khusus juga sudah siap digunakan untuk wukuf di Arafah.
2: Menjelang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, akses menuju Arafah dijaga aparat keamanan Arab Saudi. Tidak sembarang orang bisa masuk kawasan, hanya mobil dengan tanda khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi bisa mendekati Arafah menjelang puncak haji 26 Mei 2026 nanti. Sementara para pekerja masih menyiapkan kelengkapan di tenda untuk jemaah haji khusus. Kamar mandi disiapkan, kasur untuk jemaah juga sudah tersedia. Berikut perlengkapan seperti payung, tumbler, dan penyemprot air. Tenda yang kami kunjungi ini adalah salah satu tenda untuk penyelenggara haji khusus di bawah naungan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu. Maktab ini adalah salah satu dari 8 maktab penyelenggara di bawah Himpu. Maktab sebanyak ini untuk menampung sekitar 8.000 jemaah, dengan masing-masing maktab bisa menampung minimal 500 orang.
3: Di Solo nih kayaknya sudah siap hampir 95% sudah ready ya, kayaknya di Solo tidak ada kendala lah. Mudah-mudahan cuma ada kekurangan sedikit tapi bisa diatasi dengan baik.
4: Apakah kekurangan itu nanti bisa terpenuhi?
3: Di Solo dalam waktu jangka berapa hari ini kemungkinan akan bisa kok. Dan masih ada waktu Pak, masih ada waktu 2 hari, 3 hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik, karena kekurangannya cuma hal-hal kecil saja.
2: Seperti halnya di Arafah, tenda-tenda di Mina juga sudah siap menampung jemaah setelah wukuf di Arafah. Pada kunjungan Sabtu 23 Mei kemarin, segala kelengkapan untuk keperluan jemaah haji khusus sedang dibenahi agar nyaman dipakai. Wukuf di Arafah dan menginap di Mina adalah bagian dari ritual haji. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
1: Pemerintah Arab Saudi juga terus melakukan pengembangan dan pembangunan area di sekitar Masjidil Haram agar bisa menampung lebih banyak jemaah. Selain pembangunan fisik, layanan care center bagi jemaah juga ditingkatkan demi kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. Perluasan tahap ketiga ini tercatat sebagai perluasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Masjidil Haram. Berbagai pembangunan dilakukan untuk menambah kapasitas jemaah hingga lebih dari 1,8 juta jemaah. Selain menambah kapasitas, layanan informasi bagi jemaah haji juga ditambah. Setidaknya tersedia 20 posko care center yang disediakan di berbagai titik di sekitar Masjidil Haram. Layanan yang diberikan mulai dari pemberian informasi bagi jemaah yang tersesat, penyediaan charger untuk telepon genggam, layanan kesehatan hingga penyediaan kursi roda bagi jemaah yang membutuhkan. Melemahnya rupiah berimbas pada daya beli masyarakat yang lesu, termasuk dalam konsumsi kebutuhan dapur. Kondisi ini pun seakan menjadi fakta bahwa ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kenaikan harga kedelai impor membuat biaya produksi tahu tempe naik. Sebagian produsen bahkan terpaksa menaikkan harga dan imbasnya masyarakat pun mulai mengurangi pembelian. Tidak hanya pelaku usaha kecil seperti produsen tempe, lemahnya daya beli masyarakat juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil lainnya.
1: Kita bawa uang 50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa.
2: Megap-megap. Itu yang dirasakan para pelaku usaha kecil produsen tahu tempe saat ini. Melemahnya rupiah membuat bahan baku kedelai impor harganya naik. Ini artinya biaya produksi juga naik. Hal ini dirasakan pelaku usaha kecil produsen tahu tempe di Kota Ternate, tepatnya di Kelurahan Jambula. Pemilik usaha tahu tempe Tri Widodo menuturkan, biaya produksi tahu tempe saat ini meningkat. Mulai dari biaya bahan baku kedelai, naiknya BBM jenis solar, hingga plastik untuk mengemas. Akibat terdesak kenaikan harga bahan baku, Tri Widodo terpaksa menaikkan harga tahu tempe. Dari awalnya Rp3.000 tiap potongnya, sekarang dijual menjadi Rp4.000 per potongnya.
3: Akhir-akhir ini dia mengalami pengurangan daya beli.
4: Iya. Kenapa tuh?
3: Mungkin harga, bisa kan kita ke Tauisi, kita lihat Tauisi gitu kan. Mungkin ada kenaikan harga di Tauisi itu. Mungkin biasanya kan mereka pesan tahu itu sekitar 200, dia turun jadi 100.
2: Bicara soal daya beli lesu karena kenaikan harga juga dirasakan para pedagang sayur mayur. Di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten pada Jumat pagi, sejumlah harga sayur mayur naik. Seperti sawi putih dari Rp8.000 melonjak nyaris 100% menjadi Rp15.000. Bahkan jeruk limau naik 2 kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Akibat naiknya harga ini, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka.
1: Kan kita bawa uang Rp50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa kalau Rp20.000. Sekarang sawi putihnya aja udah Rp20.000 sekilo, belum bawang merahnya, belum yang lainnya.
2: Menurunnya daya beli seakan menjadi fakta bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja.
5: Sekarang kan dengan naiknya nilai tukar rupiah ya terhadap dolar sangat berpengaruh terhadap harga pangan. Karena banyak harga pangan itu bersinggungan masih dengan US dollar. Contoh kalau misalnya kita mengimportasi daging sapi kan, misalnya itu sapi impor dari Australia, ya itu kan masih menggunakan dolar. Sehingga kalau dolarnya naik, harga HPP-nya pun naik kan. Kemudian dibutuhkan di sini dikasih konsentrat ketika sudah matang buat di eksekusi di RPH gitu kan. Nah itu harga pasti sangat tinggi tuh karena belinya sudah pakai US dollar. Kemudian juga kedelai kita impor dari Amerika menggunakan US dollar gitu kan.
2: Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misero dalam program Inside Story with Diana Valencia CNN Indonesia menuturkan saat ini pelaku usaha kecil sangat berharap pemerintah bisa menaikkan daya beli masyarakat. Edi juga menyarankan pemerintah pusat maupun daerah membelanjakan anggaran mereka untuk produk pelaku usaha kecil.
6: Salah satulah yang selalu saya agak cerewet tentang itu. Belanja APBN, APBD, lembaga-lembaga BUMN kita, aturan mainnya kan 40% dibelanjakan untuk produk lokal. Lakukan itu, sehingga kita bisa mempertahankan adanya kemampuan beli bagi produk-produk lokal kita.
2: Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini kuat, meski rupiah tembus di atas Rp17.000. Purbaya juga menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi saat krisis moneter di tahun 1998. Salah satu fakta dan bukti soal ekonomi baik-baik saja adalah Purbaya menyebut saat ini inflasi terkendali dan nilai kredit macet perbankan rendah. Purbaya juga menyebut daya beli masyarakat saat ini juga masih terjaga. Dan ini terbukti dari meningkatnya kredit pembelian kendaraan khususnya mobil yang tumbuh 12% pada Februari 2026. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, permasalahan lalu lintas di Bali yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara infrastruktur, kapasitas jalan, angkutan umum maupun moda pendukung pergerakan penumpang dan barang dengan pergerakan wisatawan yang tinggi serta mobilitas penduduknya berujung pada kemacetan yang masif dan berdampak pada perekonomian, lingkungan, serta masyarakat Bali itu sendiri.
1: Selain masalah sampah, krisis air bersih, banjir, dan alih fungsi lahan, kemacetan di Bali saat ini menjadi salah satu masalah penting yang sedang dihadapi pulau ini. Kawasan pusat kota Denpasar dan jalur-jalur utamanya, jalur menuju ke Pelabuhan Gilimanuk dan kawasan Badung Selatan menjadi titik-titik pusat kemacetan yang tidak hanya terjadi di masa-masa tertentu, tapi lumrah terjadi setiap hari. Volume kendaraan yang semakin banyak setiap tahunnya tidak bisa tertampung akibat ruas jalan yang tidak memadai. Proyek pembangunan properti yang mempersempit badan jalan, termasuk tidak disiplinnya sebagian pengguna jalan yang malah memperburuk kondisi kemacetan.
2: Untuk beberapa titik itu dari yang saya perhatikan dulunya itu nggak macet, tapi akhir-akhir ini mungkin karena banyaknya turis dan juga pendatang yang ke Bali untuk jalan-jalan ataupun untuk cari kerja, itu jadi lebih macet, Kak. Terus untuk beberapa titik yang macet itu yang saya perhatikan kebetulan di Canggu, kemudian di daerah Kuta juga, atau daerah-daerah turis lainnya. Dan jujur saja, saya kalau lewatin jalan itu ataupun lewat sekitarnya, itu kena dampaknya juga, walaupun mungkin saya nggak untuk berwisata, cuma untuk lewat aja. Dan itu tentunya bikin mangkas waktu yang lebih banyak untuk pindah atau mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, Kak. Dan itu kadang bikin stres juga.
1: Titik-titik kemacetan khususnya di kawasan wisata seperti Jalan Uluwatu, kawasan Kuta Seminyak, terlebih kecamatan Kuta Utara yang meliputi wilayah Tibu Beneng, Canggu yang berbatasan langsung dengan desa Pererenan, kecamatan Mengwi yang belakangan menjadi momok kemacetan di Pulau Bali, juga sudah menjadi salah satu atensi besar, baik bagi pemerintah kabupaten maupun provinsi.
3: Kalau Canggu itu sudah tidak akan bisa melakukan pelebaran jalan lagi. Itu satu, karena apa? Dari saya menjabat, itu kan hanya baru satu saya bisa menyelesaikan shortcutnya. Dan itu pun tidak bisa secara optimal. Karena badan jalan sudah seperti itu. Dan tidak mungkin kita melebarkan karena mohon maaf ini ada tempat beribadah buat ibu. Nah, tol laut harus sudah dicanangkan untuk dilakukan. Sehingga masyarakat yang ke Canggu, yang dari Bandara Ngurah Rai ini, mereka akan langsung ke Canggu, tidak lagi ke jalan darat. Dari setiap kawasan beberapa titik ini, itu akan ada yang dimaksud dengan stopover.
1: Pemerintah sendiri menganggarkan Rp1,21 triliun untuk rencana pembangunan proyek transportasi laut berupa water taxi di beberapa bagian perairan Provinsi Bali dan diharapkan sudah masuk proses konstruksi pada bulan Agustus 2026. Proyek yang akan menjadi moda transportasi laut ini dirancang untuk menghubungkan lokasi-lokasi strategis di antaranya rute bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu yang diklaim dapat memangkas waktu tempuh sedianya 1 hingga 2 jam menjadi 30 menit saja. Ketika masalah kemacetan khususnya di satu kawasan pariwisata tidak bisa diatasi dengan baik, maka akan ada pemikiran dan pilihan alternatif baru untuk berpindah ke wilayah lain yang masih cukup lengang. Seperti pada kasus mulai berkurangnya keinginan turis untuk mengunjungi Kuta dan memilih untuk tinggal dan beraktivitas di kawasan Canggu Berawa dan sekitarnya. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Rudal dan drone Rusia menghantam kota Kyiv pada Minggu. Akibatnya sejumlah bangunan tempat tinggal, kantor dan sekolah mengalami kehancuran. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan, tetaplah di CNN Indonesia News Hour.

Kami dilahirkan untuk menjadi besar, tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan, tanpa melupakan arti kemanusiaan.

0: untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.
1: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Rusia menyerang ibu kota Ukraina pada Minggu dini hari. Serangan kali ini dilaporkan lebih besar dan menyasar puluhan bangunan. Satu orang tewas dan 21 orang terluka akibat peristiwa ini. Sementara itu ada 40 titik yang menjadi sasaran rudal dan drone Rusia. Warganya pun kembali hidup dalam ketakutan dan mengungsi demi keselamatan.
5: Rudal dan drone Rusia menghantam kota Kyiv pada Minggu. Sejumlah ledakan terdengar di hampir seluruh kota Kyiv sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat. Militer Ukraina juga tampak berusaha menangkis serangan tersebut. Akibat serangan di ibu kota Ukraina itu, sejumlah bangunan tempat tinggal, kantor, dan sekolah hancur. Satu orang tewas serta 21 terluka. Proses pencarian dan penyelamatan korban terus dilakukan. Serangan ini terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima laporan intelijen yang memperingatkan Rusia tengah mempersiapkan serangan gabungan ke Ukraina, khususnya di wilayah Kyiv. Rusia menggunakan berbagai jenis senjata termasuk drone dan rudal balistik Oreshnik. Sedikitnya ada 40 lokasi di seluruh kota Kyiv yang menjadi sasaran rudal serta drone Rusia. Jumlah korban berhasil diminimalisir setelah pemerintah Rusia mengumumkan melalui media sosial Instagram agar warganya bersiap menghadapi serangan Rusia. Namun, tidak ada yang mengira serangan kali ini begitu besar.
6: Дуже страшно. Бо я, чесно, думав те, що це вже мій останній день.
5: Warga Kyiv kembali harus mengungsi. Stasiun-stasiun kereta bawah tanah kembali menjadi tempat perlindungan. Mereka yang ketakutan berusaha mendapatkan keamanan dengan tidur di antara peron kereta. Sejumlah warga menyatakan serangan kali ini terasa lebih besar dari sebelumnya. Mereka bisa merasakan ledakan terjadi hampir di seluruh kota. Hingga saat ini situasi di Kyiv masih belum sepenuhnya aman. Warga diminta untuk tetap waspada dan bersiaga menghadapi potensi serangan lanjutan. Sementara itu, upaya evakuasi dan penanganan dampak serangan terus dilakukan oleh pihak berwenang. Konflik yang belum mereda ini kembali menyisakan luka mendalam bagi warga sipil.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, menjelang bergulirnya Pesta Bola 2026 dalam beberapa pekan mendatang, warga Argentina berbondong-bondong menyeberang ke Chile untuk membeli album striker resmi Panini. Lonjakan pembelian ini dipicu perbedaan harga yang cukup besar antara kedua negara tersebut, ditambah dengan kelangkaan album di Argentina.
7: Di Santiago, Chile, antrean panjang terjadi di depan toko Panini pada Jumat waktu setempat. Sejumlah pembeli terlihat membawa kotak-kotak berisi album untuk dijual kembali di Argentina, sementara para kolektor juga tampak saling bertukar stiker. Di Chile, album resmi Panini dijual dengan harga sekitar 3.900 peso Chile atau sekitar 76.000 rupiah. Namun di kota Mendoza, Argentina, yang berjarak sekitar 360 km dari Santiago, harga album yang sama bisa mencapai 12.000 peso Chile atau lebih dari 235.000 rupiah.
8: Salió como un boom allá en Argentina, que nadie lo consiguió, solo nosotros primero y después venimos acá cantidad y nos llevamos.
9: Y si nos conviene porque hay mucha

0: diferencia en precio lo que es el, para poder venderlos allá. Sin embargo, allá en lo que es en Argentina están entrando todo lo que la...
1: Fenomena ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Amerika Selatan menyambut Pesta Bola 2026 sekaligus memicu maraknya penjualan ulang album koleksi di kawasan perbatasan.
2: Cardio dance kini menjadi tren olahraga baru di kalangan masyarakat. Tidak hanya menyehatkan tubuh, olahraga ini juga digemari karena memadukan antara musik dan gerakan dance yang menyenangkan.

0: Ratusan orang menari di kawasan Plaza Sudirman GBK pada Jumat malam. Iringan musik energik dan gerakan kompak membuat suasana kelas cardio dance terlihat penuh semangat. Olahraga ini kini digemari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Berbeda dengan olahraga kardio pada umumnya, kardio dance menggabungkan gerakan olahraga dengan unsur tari dan permainan interaktif. Selain membuat suasana terasa lebih menyenangkan, peserta juga dilatih untuk lebih aktif dan responsif dalam mengikuti gerakan. Pendiri kardio dance Indonesia menyebut olahraga ini juga mudah diikuti berbagai usia. Gerakannya pun dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta.
1: Kardio dance ini unik. Jadi musiknya itu kita pakai international song, easy to follow, dan easy listening. Serta juga di dalam cardio dance kita ada game-game yang melatih ability, agility, serta ketangkasan dalam mengambil keputusan, serta kecepatan juga dalam bergerak.
0: Cardio dance rutin dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat malam di kawasan Plaza Sudirman. Masyarakat banyak yang meminati olahraga ini sehingga banyak komunitas kebugaran mulai menyiapkan kelas khusus karena meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga ini, salah satunya Roka Space. Founder Roka Space menyebut cardio dance menjadi program favorit karena menggunakan gerakan yang mudah diikuti dan diiringi lagu-lagu yang sudah akrab di telinga peserta.
2: Jadi ini adalah satu program yang memang merupakan signature program dari Roka Space juga. Di mana kami memang meramu program ini yang mengkombinasikan gerakan-gerakan yang sangat mudah untuk diikuti, tidak terlalu teknikal, dan diiringi oleh lagu-lagu pilihan yang memang sudah jadi favorit. Sehingga no wonders lah ya.
0: Bagi para peserta, cardio dance tak hanya menjadi tempat berolahraga. Suasana kelas yang seru membuat mereka bisa menambah teman baru, sekaligus menjadi pilihan aktivitas di tengah padatnya kota.
3: Milih cardio dance itu karena dia banyak gerakannya ya, dan itu kan kayak dance, jadi happy aja sih, lagu-lagunya juga kita tahu semua.
4: Kalau aku karena kan dance ya tipenya, jadi dengan lagu-lagu yang enak kayak lebih enjoy aja jadinya.
3: Pulang kerja langsung ke sini soalnya kan ya, iya emang udah diniatin, dan kebetulan hari Jumat kan, jadi ya, sambil ya mengurai macet karena jalanan macet kalau hari Jumat, jadi kesini dulu.
5: Karena emang lagi butuh kardio ya, lagi mau cutting badan juga, jadi kayaknya bagus buat kurus. Karena menambah teman juga, aku kan ekstrovert ya orangnya, jadi suka untuk kenalan sama orang baru aja sih.
6: Sampai juga ternyata ini keringat saya sudah bercucuran, padahal jadi saya belum selesai. Jadi kardio dance di sini bukan hanya untuk menjaga kebugaran saja, kardio dance di sini bisa menjadi pilihan untuk pelepas penat.

0: Ya, masih tentang olahraga, namun kali ini saatnya Anda untuk menunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini akan berlangsung pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan juga seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Untuk itu segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga. Ini dia di cnnindonesia.digitalsilat.com/pendaftaran. Dan ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat Indonesia atau CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026 ini adalah sebuah bentuk prestasi untuk Indonesia. Dan selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya Alfian Raharjo. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, selamat siang, dan pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Alfian Raharjo. Pasangan pengantin baru di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi, pelaminan, hingga catering yang telah dipesan tidak datang pada hari pernikahan.
1: Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen perayaan dan kebahagiaan berubah jadi kisah menyedihkan setelah pada Sabtu 23 Mei lalu pihak mempelai Feni dan Aldi menjadi korban penipuan dari wedding organizer. Diketahui pihak vendor abai dan tidak menyelesaikan kewajiban membayar sewa gedung. Selain itu, pihak vendor juga tidak datang. Saat acara pernikahan yang berlangsung di Islamic Center Bekasi, tidak ada dekor, catering, pihak fotografer yang datang. Di tengah situasi tersebut, keluarga dan kerabat pengantin terlihat berupaya tetap melayani tamu undangan dengan membagikan makanan ringan dan air mineral secara sederhana. Peristiwa bermula saat korban mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Setelah beberapa kali pertemuan, korban memilih paket pernikahan dan melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Namun kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara saat korban mendapat informasi bahwa vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.

0: JGC kantornya, di situ saya melakukan fitting 2 kali. Setelah melakukan fitting, lanjut melakukan pembayaran bertahap sampai dengan lunas. Pelunasannya itu ada di awal April.
1: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada 24 Mei kemarin.
2: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur karena kemarin itu baru selesai akad 23 Mei dan saya juga istirahat karena kemarin sempat mencari informasi tentang marwah catering.
1: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Eko Budi, Jakarta.
3: Sakit hati usai dipecat dari pekerjaannya, seorang mantan karyawan nekat membobol brankas milik perusahaan lamanya hingga 400 juta rupiah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, dua pelaku pencuri spesialis gendam dengan sasaran pengunjung mal berhasil dibekuk Respop Satreskrim Polresta Magelang, Jawa Tengah setelah sempat buron 5 bulan.

0: Kamera CCTV mengabadikan momen seorang pria masuk gudang perusahaan makanan beku di kawasan Kima, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang diketahui sudah menguasai area tersebut menuju lokasi perangkas dan membobolnya. Pelaku pun dengan cepat menggasak uang 400 juta rupiah. Tim Resma Polda Sulawesi Selatan kemudian melakukan olah TKP menangkap dua pelaku, ZU dan MJ. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Rampok Kaling Raya, Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan, ZU merupakan mantan karyawan perusahaan tersebut dan berperan sebagai eksekutor. Sedangkan MJ bertugas mengantar pelaku dan memantau situasi. Motifnya, ZU sakit hati dipecat dari pekerjaannya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian uang curian digunakan untuk membeli narkotika dan berjudi online. Pencurian sepeda motor di halaman salah satu pertokoan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Hanya dalam hitungan detik, 4 orang maling membawa kabur 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir. Berbekal rekaman kamera pengawas, komplotan curanmor ini ditangkap polisi saat sedang berkumpul di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Keempat pelaku diduga hendak menjual sepeda motor hasil kejahatannya. Menurut Kapolsek Jatiuwung, Komisaris Polisi Rabim, kelompok penjahat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang lantaran telah berulang kali mencuri sepeda motor.
1: Ada 4 pelaku yang kami amankan, yang 2 adalah DPO buronan dari Polresta Lampung, yang 2 adalah memang pelaku yang bawa senpi dan selaku pemetik.
0: Dalam sehari, mereka bisa mencuri 2 unit sepeda motor. Dalam penangkapan ini, polisi menyita kunci letter T, sepucuk pistol rakitan, dan 4 butir peluru. Senjata api ini digunakan para pelaku untuk menakut-nakuti korbannya. 2 pelaku pencuri spesialis gendam dengan sasaran pengunjung mal ini berhasil dibekuk tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat buron selama 5 bulan ini dibekuk petugas di res area Tol Tegal, usai salah satu pelaku berhasil diamankan security melalui rekaman CCTV saat pelaku kembali berkunjung ke mal. Dalam aksinya, tersangka sempat menggasak perhiasan korban dengan total berat 22 gram. Wakasatreskrim AKP Toye Prianto yang ditemui di Mapolresta Magelang mengatakan saat ini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan terancam hukuman 7 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Maraknya kejahatan jalanan seperti begal, perampokan membuat warga ibu kota kian resah. Rasa aman yang seharusnya menjadi hak warga kini terasa mahal. Alarm Jakarta Darurat Begal pun kian nyaring terdengar mendesak ketegasan aparat dan kehadiran negara di jalanan.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis tembakau sintetis atau sinte di 2 lokasi berbeda yakni.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kejahatan jalanan terjadi berulang dan tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Muncul kekhawatiran saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Rasa aman di ruang publik pun dipertanyakan. Maraknya tindak kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat menjulukinya Gotham City. Mengantisipasi meningkatnya kejahatan jalanan, Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat menyepakati langkah strategis penambahan kamera pengawas atau CCTV secara mandiri oleh lingkungan warga. Patroli gabungan 4 unsur di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Warga juga diimbau untuk memanfaatkan layanan call center 110 presisi apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
1: Kita akan bersepakat di sini untuk menyiapkan secara mandiri maupun kita akan himbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha dan sebagainya. Kami akan buat surat himbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Besar DKI Jakarta untuk menguatkan dari fokus pengamanan di wilayah.
2: Kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling dan kemudian melaksanakan razia.
0: Jakarta bisa berubah menjadi Gotham City adalah peringatan keras. Pengadaan CCTV di area rawan tidak boleh hanya mengandalkan kantong pribadi warga, melainkan kewajiban mutlak pemerintah daerah melalui APBD maupun kolaborasi CSR. Insiden kriminal di atas seolah cerminan dari betapa murahnya harga nyawa dan betapa nekatnya para pelaku kejahatan saat ini. Mereka tidak lagi pandang bulu, tidak dikenal waktu, dan tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim. Kejahatan jalanan menimbulkan ketakutan warga Jakarta, mulai dari turunnya rasa aman saat beraktivitas, terganggunya perekonomian masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keamanan kota. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya semakin mempertegas gentingnya keamanan Jakarta. Dalam kurun waktu 22 hari 1 hingga 22 Mei, tercatat ada 1.283 laporan kejahatan jalanan di Jabodetabek. Rata-rata terjadi lebih dari 58 kasus kejahatan setiap harinya. Ratusan barang bukti yang disita, termasuk 8 pucuk senjata api dan 45 bilah senjata tajam. Membuktikan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan terorganisir.
3: Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang masih belum terungkap. Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa 173 orang, 38 dilakukan penangkapan oleh tim pemburu begal.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian harus hadir membawa rasa aman. Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok bandit jalanan. Warga berhak mendapatkan kembali jalanannya. Rasa aman bekerja shift malam, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek daring harus bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jangan kemana-mana, karena CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
5: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
5: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang

0: kompeten.
1: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
2: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Enggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Arus kedatangan penumpang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dua hari jelang Idul Adha. Senin pagi, kapal motor Prince Soya yang datang di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan membawa 1.678 penumpang, 10 unit mobil, serta 42 unit sepeda motor. Mayoritas penumpang merupakan perantau dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur yang memilih pulang lebih awal guna menghindari puncak kepadatan jelang Hari Raya Idul Adha. Banyaknya jumlah penumpang yang turun secara bersamaan membuat seluruh area dermaga hingga pintu keluar pelabuhan padat. Kondisi ini dipicu oleh adanya prosedur pemeriksaan barang bawaan penumpang oleh petugas gabungan.
2: Dari Samarinda mau ke Pindrang.
3: Mau ke Pindrang, ya dalam rangka apa pulangnya?
2: Pulang Lebaran.
3: Tadi di kapal itu gimana? Apakah udah padat atau gimana?
2: Sudah padat tahun dari kemarin.
3: Dari kemarin, ya. Nah, dapat tempat atau gimana? Dapat tempat?
2: Dapat.
3: Gimana tempatnya?
2: Di atas. Sama orang.
3: Oh, iya.
1: Beragam cara dilakukan para pedagang hewan kurban untuk memikat pembeli jelang raya Hari Raya Idul Adha. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang penjual sapi kurban memberikan hadiah langsung satu ekor kambing untuk setiap pembelian sapi. Sementara itu, kesibukan semakin terasa di peternakan sapi dan kerbau di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Antusiasme warga yang akan berkurban membuat stok 70 ekor hewan kurban berupa sapi dan kerbau laris terjual.
4: Sebuah peternakan sapi kurban di Desa Sekar Putih, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mampu menjual hampir 140 ekor sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemilik peternakan memiliki strategi untuk menarik minat para pembeli. Ia memberikan bonus satu ekor kambing secara gratis kepada setiap pembeli yang meminang satu ekor sapi seharga 17 juta rupiah ke atas. Tak hanya gratis kambing, pemilik juga memberikan layanan perawatan hewan serta jasa pengantaran sapi kurban langsung ke rumah pembeli tanpa memungut biaya tambahan alias gratis.
5: Pengiriman gratis ongkir, perawatan juga gratis. Dan di kita lagi ada promo beli sapi gratis satu ekor kambing. Jadi semuanya yang beli sapi dapat kambing di sini.
4: Kesibukan semakin terasa di peternakan sapi dan kerbau milik Wodomen di Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi. Antusiasme warga yang akan berkurban membuat stok 70 ekor hewan kurban berupa sapi dan kerbau laris terjual. Bahkan saking tingginya permintaan, Wodomen harus mendatangkan sekitar 35 ekor hewan kurban dari Lampung, Sumatera Selatan hingga Sumatera Barat.
6: Oh, yang sudah ada sekarang ini sekitar 70, berarti sekitar ada tambahan lagi sekitar 35 ekor lagi yang akan datang.
7: Iya. Konsumennya dari mana ya?
6: Konsumen ada yang dari Bayung, terus ada yang dari Bangkul, juga ngambil di sini juga kan, dari Selangun.
8: Ya.
6: Tensi, ada juga yang ngambil sama kita.
4: Secara berkala, Wodomen menjaga kebersihan kandang, pemeriksaan kesehatan, agar hewan ternak tetap sehat dan tak mengecewakan para calon pembeli. Harga per ekor sapi dan kerbau tahun ini paling murah dibanderol seharga 20 juta rupiah. Lebih mahal dari tahun sebelumnya berkisar 18 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Jelang Idul Adha, Bupati Blora melakukan pantauan hewan kurban di Pasar Pon Blora Kota, Blora, Jawa Tengah. Selain penjualan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban juga menjadi prioritas dalam transaksi jual-beli hewan ternak di pasar tersebut. Bahkan menjelang Idul Adha, harga hewan kurban mengalami kenaikan.
9: Jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Blora melakukan pantauan di Pasar Pon Kecamatan Blora Kota. Aktivitas di pasar hewan tersebut mulai padat baik penjual dan pembeli lokal maupun luar kota Blora. Dalam transaksi jual-beli hewan di Pasar Pon ini, pihak Dinas Peternakan melakukan penyemprotan disinfektan untuk hewan yang akan masuk ke Pasar Pon.
10: Kita harapkan seperti itu dan petugas memastikan itu dan ternak yang terbukti nanti bergejala PMK oleh pemeriksaan petugas akan kita minta kembali oleh pedagangnya untuk tidak masuk ke pasar.
9: Saat ini harga hewan kurban mulai ada kenaikan harga, seperti kambing ada peningkatan mulai dari 500 ribu mencapai 1 juta rupiah. Sementara harga sapi juga sudah mulai mengalami kenaikan mencapai 1 juta hingga 2 juta untuk satu ekor sapi.
8: Oh, 1 juta lebih
11: satu,
8: ya?
11: Satu ekor sudah 1 ribu lebih.
8: Oh, menjelang lebaran ini bakal ada kenaikan lagi nggak, Pak? Lebaran naik ya?
11: Lebaran telah naik, sing naik sing kecil-kecil, Pak. Oh. Orang besar sing kecil-kecil itu.
8: Oh, yang pedet itu ya?
11: Iya.
8: Oh, itu naiknya sampai tinggi juga ya, Pak?
11: Ya, tinggi. Tergantung barek sapi, boten barek, ngotot itu tergantung sapi ini.
9: Saat ini penjualan transaksi jual beli hewan ternak mencapai sekitar 600 hewan ternak dengan beragam harga. Perputaran transaksi mencapai 9 sampai 12 miliar dalam satu kali pasaran.
12: Transaksi rata-rata berapa ratus ekor? Hampir 600 sampai 800 ekor. Nah, kalau rata-rata satu ekor harganya sekitar 15 juta saja. Sekitar berapa miliar ini yang berputar uang di sini? Bahkan tadi ada yang sampai 25 juta dan yang lainnya. Nah, jadi ini sangat sangat membantu perekonomian yang ada di Blora. Tadi ada usul juga kaitannya penataan pasar pon ini.
13: Tadi ada keluhan-keluhan dari warga.
12: Ya, tadi katanya terlalu licin. Nah, mungkin nanti dipaving atau seperti apa biar sapinya nggak kepleset.
9: Arief Rohman juga berjanji akan meningkatkan fasilitas di sekitar lokasi pasar hewan tersebut. Andi Eko Prasetyo, kontributor Blora, Jawa Tengah.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Ada salah satu kamar spesial di The Trans Luxury Hotel Surabaya yang mungkin patut Anda coba untuk merasakan pengalaman menginap dengan pelayanan dan fasilitas bak pesohor. Ya, di Celebrity Suite Room, Anda dapat merasakan sensasi hidup sebagai VIP yang dimanjakan dengan fasilitas mewah, teknologi canggih, hingga indahnya lanskap kota Surabaya dari atas ketinggian.
14: Kemewahan Hotel Bintang 5 tidak hanya dinilai dari kemegahan fasilitas luar ruangannya, namun bagaimana hotel tersebut memperlakukan para tamu secara eksklusif, khususnya di area privacy, yaitu kamar. Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu kamar yang cukup spesial di Trans Luxury Hotel Surabaya ini, yaitu tipe Celebrity Room. Seperti apa? Ikuti saya kali ini. Selamat siang.
15: Halo, selamat siang.
14: Permisi ya, Bapak.
15: Selamat datang di Celebrity
14: Suite. Izin saya mau explore untuk di kamar tipe Celebrity ini ya, Pak ya.
15: Silakan, silakan.
14: Boleh, ini tadi saya begitu masuk langsung disuguhkan dengan living room. Boleh kita sedikit lihat-lihat sambil dijelaskan, Pak, ini kira-kira apa saja?
15: Betul.
14: Keunikan dan keunggulan di living room.
15: Betul, Bu Ega. Seperti Ibu bisa lihat, ini adalah salah satu ruangan kami yang sangat spesial, yang memang khusus kami siapkan untuk tamu-tamu yang menghargai privacy, menghargai suatu kemewahan gitu ya. Jadi ini adalah ruangan satu tipe kamar kami yang segregasi ruangannya sangat jelas. Seperti kita bisa lihat, kita saat ini sedang berada di living room.
14: Oke.
15: Okay. Ya, di mana tempat tamu-tamu VIP mungkin bisa menerima tamu, menerima keluarga, atau mungkin untuk bekerja gitu ya, secara lebih nyaman. Gitu,
14: dan kira-kira eksklusif ya. Dan ini langsung kita disuguhkan dengan pemandangan kota Surabaya ya, Pak ya.
15: Betul sekali.
14: Dari atas ketinggian, tepatnya ini di lantai 20, benar ya, Pak?
15: Pada saat ini, yes.
14: Oke. Okay. Ini saya juga penasaran dengan sudut-sudut menarik lainnya, boleh, Pak?

0: akan kami siapkan personalized service. Mm-hmm. Jadi masing-masing kebutuhannya apa, lalu keinginannya apa, bisa kami akomodasi.
1: Oke, tentu ini akan membuat tamu semakin nyaman dan senang.
0: Sudah
1: dulu ya.
0: Sudah pasti, Ibu.
1: Oke, nah ini boleh kita melihat sebelum ke kamar, ini kayaknya juga spesial. Ini boleh saya buka ya, ini
0: silakan.
1: Kamar mandi ya Pak.
0: Silakan.
1: Oke, kita masuk dulu. Oke, oke, ini keren banget ya. Baik, kita lihat untuk kamar mandinya yang katanya nih Pak, ini sudah full of technology ya kalau
0: ya,
1: di sini.
0: Betul.
1: Nah, kamar mandinya apa aja sih Pak, kalau keunggulan-keunggulannya nih?
0: Seperti
1: ini juga
0: kita,
1: keren banget ya.
0: Ya, seperti setiap kebutuhan tamu-tamu VIP, kamar-kamar suite gitu ya. Biasanya kita sudah sediakan double vanity di sini dengan bathroom amenities yang mungkin
1: cukup
0: bisa dilihat
1: ya.
0: Brandnya. Secara branding sendiri ini adalah salah satu brand yang luxurious, di mana matching dengan branding hotel kami sendiri. Untuk toilet sendiri kami sudah memakai latest technology, jadi kami sudah menggunakan Toto Neores itu, di mana ini merupakan toilet dengan heated seat dan juga heated blow dryer, jadi tamu secara kenyamanan juga pasti akan jauh lebih nyaman.
1: Juga tentunya ini menjadi salah satu pengalaman tersendiri ya, karena tidak semua hotel sudah dilengkapi dengan teknologi seperti ini.
0: Betul sekali.
1: Hanya aja di Transluxury Hotel.
0: Yes.
1: Kalau kita sudah mengeksplor keunikan kamar mandinya, boleh kita ke sudut lain Pak?
0: Boleh sekali.
1: Oke,
0: boleh,
1: kita silakan. Sedikit berjalan, sedikit membuat pemirsa penasaran ya, kamar tidurnya seperti apa sih? Karena ini kan tipe selebriti ya.
0: Yes.
1: Ini pasti banyak yang menarik dan membedakan dengan tipe kamar yang lain. Kalau boleh tahu Pak, kalau di sini nanti celebrity room ini akan ada dipersiapkan berapa room Pak?
0: Untuk celebrity suite ini kami siapkan 7 kamar, 7 unit Ibu. Jadi memang kuantitinya sangat terbatas gitu, karena kami yakin kamar ini pun demand-nya akan sangat tinggi gitu. Makanya harus dibuat eksklusif sesuai dengan produknya.
1: Gitu. Hanya ada 7 dan semua eksklusif dan kita sudah berada di kamar utamanya di celebrity suite room ini sendiri ya. Kira-kira Pak, apa sih yang menarik dari kamar ini?
0: Oke, saya reveal satu feature
1: yang
0: dari kamar
1: ya. Wah,
0: ini yang
1: menarik,
0: mestinya sangat menarik untuk kita semua.
1: Oke, oh saya terkejut loh di belakang saya. Wow.
0: Silakan. Wow.
1: Oke, jadi dari atas lantai 20 ini kita bisa langsung dimanjakan dengan pemandangan kota Surabaya. Jadi sambil beristirahat, biasanya kan penat ya Pak ya kalau di kota-kota besar itu.
0: Sudah pasti.
1: Kemudian pilihan untuk staycation di hotel itu untuk merehat dari aktivitas jenak. Dan ditambah dengan pemandangan yang sangat indah begitu ya di kota Surabaya, kita bisa lihat gedung-gedung ini sendiri ya Pak.
0: Betul sekali.
1: Memang ada konsep tertentu Pak yang ingin menonjolkan landscape kota Surabaya dari tipe kamar ini?
0: Seperti yang sudah di-share Ibu, kita mengutamakan lebih ke arah privacy. Seperti kita bisa dengar di sini soundproofing-nya sangat baik gitu ya. Lalu juga untuk view-nya sendiri ini sangat spesial gitu. Terutama kalau pada saat malam hari kita bisa lihat lampu-lampu cahaya kota yang membuat ambience-nya tuh terasa lebih uplifting gitu. Jadi berasa sekali kita berada di tengah kota, tapi kita di suatu sanctuary, jadi area yang sangat secluded.
1: Nah, jadi kita bisa istirahat sambil menikmati keindahan atau landscape kota Surabaya. Mungkin buat istirahat, buat healing bisa, buat sambil mengerjakan
0: bisa
1: tugas,
0: sekali.
1: Pekerjaan juga
0: bisa
1: gak
0: sekali.
1: Masalah. Kalau untuk, ini cukup luas ya Pak? Kalau boleh tahu
0: sangat
1: ini berapa
0: luas.
1: Luasnya
0: ini,
1: di
0: kamar ini? Untuk kamar celebrity suite kami sendiri, itu luasnya di 80 square meter Ibu, dimana secara ukuran ini sangat-sangat-sangat sudah sangat sufficient untuk orang untuk stay, lalu untuk juga menerima tamu, untuk hosting tamu dan segala macam.
1: Dan semuanya di desainnya benar-benar mewah ya, elegan. Ini untuk tipe ranjangnya sendiri ini sudah didesain dengan sangat nyaman begitu ya. Kemudian Pak, ini yang menjadi banyak pertanyaan, ini kan kita sudah ke celebrity room ya. Ada banyak yang diperbincangkan oleh netizen Pak, kalau saya boleh bilang. Karena The Transluxury Hotel Surabaya ini kan tergolong baru ya Pak ya. Ada kamar-kamar yang sedang diskon 999.
0: Wow.
1: Boleh di-spill dong Pak, biar semakin banyak.
0: Sudah ya, viral nih sepertinya.
1: Sudah viral ya.
0: Oke, untuk terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya, untuk responnya para tamu kami juga, terutama ya Bu Eda ya. Seperti kita tahu pada saat ini periode saat ini sampai dengan Juli, kami ada special rate, special offer menggunakan Alobank PayLater di harga Rp999.000 net. Gitu, jadi itu untuk tipe kamar premier, di mana luasnya di 43 square meter, sangat luas untuk tipe kamar standar dengan segala fasilitas.

0: fasilitas yang sudah kami siapkan untuk para tamu kami semua.
1: Oke, kan 999.000 dengan fasilitas yang luar biasa ya di kamar begitu. Kita boleh tahu dong, Pak, kok harga aslinya tuh boleh berapa ya, Pak?
0: Kalau
1: ya?
0: Harga asli akan start di atas di 2 jutaan rupiah.
1: 2 juta turun betul. 50% betul. Itu luar biasa loh. Dan ini kesempatannya mungkin para masyarakat yang ingin, kira-kira bisa sampai kapan, Pak, promo itu sendiri?
0: Pada saat ini promo ini berlangsung sehingga bulan Juli 2026. Dan setelah itu akan berlaku harga normal.
1: Ya. Yes. Jadi ini menjadi kesempatan juga bagi masyarakat yang ingin merasakan sensasi banyak sekali fasilitas mewah di sini ya dengan harga masih diskon 50%.
0: Betul.
1: Kembali lagi kalau kamar-kamar di sini, Pak, tersedia berapa kamar dan ada berapa jenis tipe kamar yang disiapkan?
0: Jenis tipe kamar kami ada 5 tipe yang dari premier sampai dengan presidential suite. Untuk jumlah kamar sendiri di 249 kamar. Ya, salah satu feature unik yang mungkin di city, di kota Surabaya atau mungkin kota-kota lainnya nggak ada itu kita punya Sky Beach Club. Di mana pasir yang kami datangkan dari Australia. Yes, langsung dari Australia. Lalu juga di mana anak-anak bisa bermain di pantai, merasa serasa di pantai dan di infinity pool, which is nggak semua properti memiliki feature seperti itu. Dan ini something unique yang dimiliki The Trans Luxury Hotel Surabaya.
1: Hanya di sini kita bisa menikmati tidur nyaman, fasilitas yang menunjang, ada sky beach pool yang ini sangat-sangat bisa diklaim ini tertinggi di Indonesia karena beach langsung ada di atas artificial beachnya itu sendiri ya, Pak.
0: Bisa bisa di experience sesuatu yang unik.
1: Bahkan tadi saya juga sempat berbincang dengan para pengunjung, itu tidak hanya dari kota Surabaya saja, banyak yang dari luar Surabaya, dari Bali, Yogyakarta, Jakarta. Kita melihat sejauh ini bagaimana okupansi dan minat antusias dari masyarakat.
0: Untuk respon dan antusiasme para tamu sendiri, kami sangat bersyukur. Respon yang kami terima sejauh ini sangat positif. Gitu. Jadi tamu internasional pun kita sudah mulai terima. Jadi memang kembali lagi terima kasih atas respon positifnya. Kami berharap momentum ini tetap sampai dengan ke depan.
1: Oke, jadi kamar celebrity room ini sendiri juga nantinya akan semakin disempurnakan ya. Semakin dibuat nyaman sehingga para tamu yang datang ini bisa menikmati tidak hanya fasilitas-fasilitas di luar ruangan hotel, tapi di kamar pun ini sudah banyak yang dimanjakan dengan berbagai fasilitasnya. Pak Hendry, terima kasih banyak untuk waktunya. Izin saya mengeksplor, kayaknya masih banyak sekali titik-titik yang harus dieksplor begitu. Yes. Terima kasih banyak, Pak.
0: Terima kasih banyak,
1: Bunda. Sudah ditemani kita sedikit jalan-jalan di kamar celebrity room ini sendiri. Dan pemirsa, jika Anda ini ingin merasakan sensasi menginap atau staycation di hotel dengan treatment layaknya selebriti ya, begitu saya katakan di kamar ini, tentunya jangan lewatkan untuk merasakan sensasi menginap di celebrity room di tentunya di Trans Luxury Hotel Surabaya. Kia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Dok Asin menjadi soundtrack dari film terbaru Warkop DKI. Video klipnya yang dibuat bernuansa jadul disutradarai oleh Dimas J. Dan informasinya kami hadirkan sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
3: Garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
7: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN.

0: Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Trio Dono Kasino Indro melepas teaser video musik dari lagu Ndok Asin yang menjadi soundtrack dari film terbaru Warkop DKI. Video klip ini disutradarai oleh Dimas J. Dan lagunya sendiri diciptakan Desta yang juga berperan sebagai Dono.

0: Walaupun tak terlibat secara langsung dalam pembuatan film Warkop DKI, Viraling Dong, sutradara yang terkenal dengan karya-karya yang lucunya, seperti film Quickie Express tahun 2007, dan sejumlah iklan komersial jenaka, Dimas Jayadiningrat atau Dimas Jay, terlibat dalam pembuatan video klip soundtrack lagu film Warkop DKI terbaru yang berjudul Nok Asin.
1: Di warkop, kumpul lagi di warkop, ketawa lagi di warkop bersama.
0: Video klip yang menampilkan sosok Dono Kasino Indro yang diperankan oleh Vino G. Bastian, Desta dan Tora Sudiro ini pun sengaja ingin menghadirkan suasana klasik khas Warkop DKI yang jenaka. Hal ini terlihat salah satunya dari visualnya yang dibuat seperti menggunakan kamera lawas.
2: Awalnya sebetulnya sesimpel ingin merayakan film Warkop aja. Karena kan ya tadi udah dibilang gue dari kecil itu melihat film Warkop, nonton film Warkop, setiap lebaran gitu. Mungkin hal seperti itu yang mau gue sampaikan sih, bahwa ini kan sebuah legacy ya. Ini kan semua kalian kan memainkan sebuah legacy. Jadi saya mikir, wah ini kan kita sering lihat, oh gambarnya Warkop banget, gambarnya lawakannya Dono banget, lawakannya Kasino banget, itu kan udah kayak nempel. Nah itu yang pengen gue coba visualkan gitu. Makanya dengan segala pengertian teman-teman di sini, kita syutingnya juga dengan kamera yang sebetulnya tidak terlalu sempurna justru kameranya gitu. Jadi membuat gambarnya jadi seperti itu gitu.
1: Saatnya kita bergembira.
0: Menariknya, lagu berjudul Nok Asin ini diciptakan langsung oleh Desta yang memerankan sosok Dono. Judul Nok Asin selain merupakan singkatan, ternyata juga memiliki makna tersendiri bagi para cast yang memerankan sosok Dono Kasino Indro.
1: Ketawa lagi di warkop bersama Nok Asin.
2: Nok Asin itu sebetulnya singkatan dari Dono Kasino Indro. Cuman Nok Asin juga itu kalau di bahasa Jawa artinya telur asin gitu, jadi emang dipresetin aja jadi begitu gitu.
3: Dan di filmnya juga ada, kenapa that's why, kenapa ada Nok Asin.
4: Siapa sih pencetusnya pertama?
2: Ya gengnya Om Indro.
3: Nok Asin itu.
5: Nok Asin itu udah dari zaman dulu
2: sebetulnya.
5: Cuman kita mau nostalgia lagi gitu. Kan udah hampir jarang tuh disebut Nok Asin. Mm-hmm. Sebetulnya itu juga jadi salah satu apa ya? Bukan tagline ya, apa singkatan mereka gitu, selain mereka. DKI, mm-hmm. Tapi Nok Asin.
2: Tapi keren gitu aja gitu guys.
0: Lagu dan video klip berjudul Nok Asin ini memang terdengar jenaka dan ringan. Namun lagu ini justru disebut sangat merepresentasikan esensi dari Warkop DKI yang sederhana, spontan, namun berkarakter kuat. Adi Dwinanda, Fajar Bolivia, Jakarta.
6: Dunia film horor Indonesia kembali diramaikan dengan dua kisah baru yang siap meneror sekaligus mengaduk emosi penonton. Star Vision memperluas semesta film pendakian mistis lewat petaka Gunung Welirang, sementara MVP Pictures menghadirkan cerita Lila, film horor emosional tentang ikatan batin dua saudara kembar.
7: Kalau gitu kita jalanin wacana kita tahun lalu gimana?
8: Naik gunung!
9: Aku tuliskan!
10: Usai sukses lewat petaka Gunung Gede, rumah produksi Star Vision kembali memperluas semesta pendakian di Gunung Mistis melalui film terbaru mereka bertajuk Petaka Gunung Welirang. Film ini menghadirkan cerita dengan teror yang berbeda sekaligus penampilan deretan pemain baru.
11: Pantas saja semua orang yang sini bakal teriak.
10: Ide kisahnya disebut berasal langsung dari Maya Aska yang terinspirasi dari mimpi cerita mistis di sebuah gunung penuh teror. Petaka Gunung Welirang sudah dijadwalkan tayang di bioskop pada 2 Juli mendatang.

0: kalau ada orang yang nempatin rumah itu. Energi jahat di sana bisa bikin mereka celaka.
1: Rumah produksi MVP Pictures memperkenalkan cuplikan film horor terbaru bertajuk Cerita Lila. Film garapan sutradara Bobby Prasetyo ini merupakan film horor emosional yang diangkat dari kisah Lili dan Lila yang diketahui telah dikenal luas oleh publik melalui penelusuran Sara Wijayanto di kanal YouTube Diary Misteri Risa.
2: Tujuannya buat apa ya, Mbak?
3: Ngambil jiwanya.
1: Kisah ini meninggalkan banyak kesan mendalam bagi banyak penonton karena syarat akan emosi, rasa kehilangan, dan ikatan batin yang kuat antara dua saudara kembar. Film Cerita Lila dijadwalkan tayang di bioskop Tanah Air pada 18 Juni mendatang.
4: Kawasan wisata Ramang-Ramang yang ada di Maros, Sulawesi Selatan terus menarik minat wisatawan mancanegara. Bahkan destinasi Kars mulai masuk dalam daftar perjalanan sejumlah travel agent internasional. Dan berita ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Alfian Raharjo, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Wisata Ramang-Ramang adalah bagian dari kawasan Kars Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Pemandangan tebing Kars yang menjulang tinggi, sungai yang tenang hingga suasana pedesaan yang masih asri sudah menjadi incaran wisatawan mancanegara bila berlibur di Sulawesi Selatan.
5: Untuk menikmati keindahan Ramang-Ramang, kita harus menyusuri Sungai Putih dan menggunakan perahu seperti ini. Dengan begitu, pemandangan Kars yang ikonik khas Ramang-Ramang itu bisa dapat terlihat dengan jelas. Begitu, pemandangan Kars di sini merupakan Kars kelas dunia dan telah masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark.
1: Wisatawan asing yang datang ke Ramang-Ramang umumnya memasukkan destinasi ini dalam rangkaian perjalanan wisata populer di Indonesia. Seperti Bali, Labuan Bajo, Lombok, Toraja, hingga Manado dan Gorontalo. Meski pengunjungnya didominasi wisatawan asing, wisatawan Nusantara pun banyak yang penasaran akan pesona Ramang-Ramang.
6: A lot of emotion and yes, it's quiet, it's fine. We don't have word to describe what we see here. A friend coming here, and they said that if we want to go in Indonesia, we have to go in here in Sulawesi, because everybody from Europe come in Bali and sometimes Java, but they don't know the other island. And it's important to see other thing that Bali and Java.
7: Menarik, kayak banyak potensinya, tapi masih belum terlalu terekspos gitu ya di Indonesia mungkin. Kayak lumayan oke, dan kayak ya bagus lah untuk jadi pusat pariwisata.
1: Pengelola wisata Ramang-Ramang mengatakan jumlah kunjungan wisatawan dapat mencapai 7.000 orang saat high season atau musim libur internasional. Periode tersebut biasanya terjadi pada bulan Juni hingga Oktober. Informasi tentang Ramang-Ramang kini sudah banyak muncul dalam media dan baklet perjalanan luar negeri hingga sejumlah travel agent internasional. Dengan sekitar 51.000 kunjungan sepanjang tahun 2025, perputaran uang di kawasan ini diperkirakan mencapai 11 miliar rupiah. Berasal dari berbagai aktivitas wisata, mulai dari sewa perahu, penjualan makanan, homestay, villa penginapan, hingga usaha masyarakat lokal lainnya.
8: 2017, kita di angka 74.000 orang dengan jumlah perputaran uang sekitar 9 miliar. Terus 2025 turun menjadi 52.000 orang, tapi perputaran uangnya naik di angka 11 miliar. Jadi target kami sebenarnya

0: Ya, boleh dikata sudah terpenuhi untuk menjadikan Ramang-Ramang ini sebagai pariwisata minat khusus. Jadi bukan mass tourism, karena targetnya kan adalah berapa jumlah income yang bisa diperoleh dari kegiatan pariwisata.
1: Dengan keindahan alam yang masih terjaga dan dukungan sekitar 500 kepala keluarga di dua dusun, Ramang-Ramang terus dikembangkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Desi Aritonang, Maria Oktoba, Makassar, Sulawesi Selatan.
2: New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 25 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ramai di media sosial kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Belakangan terkuak, pelakunya adalah sejumlah pemuda. Setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jelang puncak haji yaitu wukuf di Arafah, Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan transportasi konsumsi hingga layanan kesehatan mencapai hampir 100%.

0: Yang tengah ramai di media sosial yakni kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah. Di Kediri, pocong muncul di permukiman warga sepekan terakhir dan sebelumnya pocong juga muncul di Cipondoh, Tangerang. Namun kedua pocong ini ternyata hanya ulah pemuda setelah polisi bersama warga menangkap mereka.
1: Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motif pelaku menakut-nakuti warga.
2: Pocong, tangkap pocong!
1: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Akibat video ini, warga pun mengaku takut keluar rumah, namun belakangan kepala desa memastikan isu pocong adalah hoaks dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan merespons isu pocong. Polisi memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang ditakutkan warga. Namun polisi saat ini menggencarkan patroli karena ditakutkan aksi pocong merupakan bagian dari modus kejahatan seperti pencurian.
3: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
1: Terkait isu pocong, polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoaks dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sakit hati dipecat dari pekerjaannya, seorang mantan karyawan nekat membobol brankas milik perusahaan lamanya hingga 400 juta rupiah di Kota Makassar. Sebagian uang kejahatan digunakan untuk berfoya-foya. Sementara itu ada dua pelaku pencuri spesialis gendam dengan sasaran pengunjung mal yang berhasil dibekuk Resmob Satreskrim Polresta Magelang, Jawa Tengah setelah sempat buron 5 bulan. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.

Kamera CCTV mengabadikan momen seorang pria masuk gudang perusahaan makanan beku di kawasan Kima, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang diketahui sudah menguasai area tersebut menuju lokasi perangkas dan membobolnya. Pelaku pun

0: sempat menggasak uang 400 juta rupiah. Tim Resma Polda Sulawesi Selatan kemudian melakukan olah TKP menangkap dua pelaku, ZU dan MJ. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Rampok Kaling Raya, Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan, ZU merupakan mantan karyawan perusahaan tersebut dan berperan sebagai eksekutor. Sedangkan MJ bertugas mengantar pelaku dan memantau situasi. Motifnya, ZU sakit hati dipecat dari pekerjaannya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian uang curian digunakan untuk membeli narkotika dan berjudi online. Pencurian sepeda motor di halaman salah satu pertokoan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Hanya dalam hitungan detik, 4 orang maling membawa kabur 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir. Berbekal rekaman kamera pengawas, komplotan curanmor ini ditangkap polisi saat sedang berkumpul di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Keempat pelaku diduga hendak menjual sepeda motor hasil kejahatannya. Menurut Kapolsek Jatiuwung, Komisaris Polisi Rabim, kelompok penjahat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang lantaran telah berulang kali mencuri sepeda motor.
1: Ada 4 pelaku yang kami amankan, yang 2 adalah DPO buronan dari Polresta Lampung, yang 2 adalah memang pelaku yang bawa senpi dan selaku pemetik.
0: Dalam sehari, mereka bisa mencuri 2 unit sepeda motor. Dalam penangkapan ini, polisi menyita kunci letter T, sepucuk pistol rakitan, dan 4 butir peluru. Senjata api ini digunakan para pelaku untuk menakut-nakuti korbannya. 2 pelaku pencuri spesialis gendam dengan sasaran pengunjung mal ini berhasil dibekuk tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat buron selama 5 bulan ini dibekuk petugas di rest area Tol Tegal, usai salah satu pelaku berhasil diamankan security melalui rekaman CCTV saat pelaku kembali berkunjung ke mal. Dalam aksinya, tersangka sempat menggasak perhiasan korban dengan total berat 22 gram. Wakasatreskrim AKP Toye Prianto yang ditemui di Mapolresta Magelang mengatakan saat ini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan terancam hukuman 7 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berpura-pura menjadi pembeli, seorang ibu dan anak menggasak perhiasan emas seberat 3 gram di sebuah toko emas di Padang, Sumatera Barat. Di Pekanbaru Riau, ajakan menggelapkan minyak goreng ditolak, sopir ekspedisi membunuh rekannya sendiri. Bersama 2 rekan lainnya, ketiganya menghabisi nyawa korban dengan mengikat serta melakban tubuh korban.
3: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko perhiasan di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat siang. Dalam rekaman CCTV, tampak 2 orang perempuan datang ke toko untuk membeli perhiasan. Satu pelaku berpura-pura bertanya harga kepada penjual, sementara pelaku lainnya mengambil 1 buah kalung emas seberat 3 gram. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Satreskrim Polresta Padang kemudian menangkap pelaku berinisial I di rumahnya pada Sabtu malam. Petugas juga mengamankan kalung emas hasil curian di kamar pelaku. Selanjutnya, petugas juga menangkap pelaku lainnya berinisial R di rumahnya di kawasan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara. Dalam keterangan polisi, kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak kandung adalah residivis atas kasus pencurian. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang pejabat polisi berinisial WJK ditangkap warga desa Komando Batur, Grobogan, Jawa Tengah karena membawa kabur sebuah mobil milik korban bernama Mulyono dengan modus COD pada Jumat pagi. Penangkapan bermula saat aparat yang berpatroli berpapasan dengan mobil yang dibawa pelaku. Pelaku yang langsung berusaha melarikan diri hingga akhirnya berhenti di jalan buntu di pinggir hutan di desa Komando Batur. Pelaku kemudian meninggalkan mobil curian dan melarikan diri ke dalam hutan. Namun naas, pada Sabtu pagi, pelaku kepergok salah seorang warga setempat dan langsung diteriaki maling. Setelah diamankan warga, polisi kemudian membawa pelaku berikut barang bukti ke Mapolsek Grobogan untuk penanganan lebih lanjut. Petugas gabungan Jatandras Polda Riau bersama Jatandras Polresta Pekanbaru meringkus 3 orang pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Pakus Kaki, Pekanbaru Riau. Ketiga pelaku menghilangkan nyawa seorang rekan salah satu pelaku setelah ajakan melakukan penggelapan minyak goreng minyak kita sebanyak 20 ton ditolak. Korban tewas setelah ketiga pelaku mengikat serta melakban seluruh tubuh korban lalu ditinggalkan di dalam kendaraan. Komplotan pembunuh berencana ini

0: kemudian ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta wilayah Kandis, Kabupaten Siak Riau pada Kamis 21 Mei 2026. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 9 WNI yang sempat ditangkap tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, akhirnya tiba di tanah air. Bagaimana kisah mereka saat berada di tahanan? Simak informasi selengkapnya usai jeda.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya disambut Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, serta kolega dari Global Peace Convoy Indonesia. Rombongan WNI disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada Minggu sore di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, Menlu RI berterima kasih kepada negara sahabat seperti Turki, Yordania, Mesir, dan juga sejumlah pihak lainnya. Menlu RI Sugiono kembali menegaskan kecamannya terhadap Zionis Israel yang melakukan penyiksaan terhadap 9 WNI dan ratusan aktivis kemanusiaan lainnya. Menurutnya tindakan itu merupakan pelanggaran hukum internasional, sehingga Indonesia menyatakan tindakan tersebut tidak bisa diterima.
1: 9 perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional, dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan.
0: 9 WNI yang sempat

0: ditangkap oleh tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, akhirnya tiba di tanah air pada Sabtu sore. Mereka pun disambut keluarga hingga para relawan lain setibanya di bandara. Lalu bagaimana kisah mereka? Berikut ini liputannya.
1: Tak kapok, itulah kalimat yang diucapkan para relawan yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 usai berhasil kembali ke tanah air pasca ditangkap oleh tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan ke Gaza beberapa waktu lalu. Andre Prasetyo Nugroho salah satunya. Menjadi seorang jurnalis sudah menjadi misinya sejak awal untuk dapat memberitakan tentang bagaimana kondisi warga Gaza yang hingga saat ini masih terus diserang oleh Israel. Ia bahkan mempertanyakan apa yang menjadi penyebab mereka ditangkap saat memasuki perairan internasional saat hendak menuju Gaza. Andre pun menjadi satu di antara 4 jurnalis yang ditangkap saat itu.
2: Yang saya bakal kasih lihat kepada dunia adalah bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, terhadap negara Palestina, itu masih terjadi hingga hari ini. Buktinya adalah saya, ratusan aktivis lainnya dari 40 negara lebih yang terus berusaha untuk berlayar menembus blokade Gaza. Apa salahnya kami berlayar menembus lautan internasional yang mana itu tidak ada negara satupun yang berhak mengklaim. Tapi kenapa kami ditangkap gitu? Nah, ini harusnya menjadi informasi, insight, wawasan untuk kepada para pembaca ataupun para penonton nantinya.
3: Kapok nggak itu yang kalau ditugaskan kembali?
2: Nggak ada kapok-kapoknya. Saya bakal berlayar lagi.
3: Kita berikan tepuk tangan untuk Andre dan juga rekan-rekan kawan dan juga jurnalis lainnya. Ada lagi yang mau disampaikan, Andre?
2: Mungkin kalau kawan-kawan, terima kasih yang saya kalau lihat di komentar, kalau ada yang bilang kenapa saya bahagia banget, untuk apa saya takut disiksa Israel gitu. Harusnya Israel yang takut kepada kami karena kami melawan.
4: Nama saya Rahendro Herubowo.
1: Selain Andre yang merupakan seorang jurnalis, Rahendro Herubowo juga menjadi salah satu jurnalis yang ditahan tentara Israel saat itu. Ia menceritakan bagaimana tentara Israel memperlakukan para relawan yang jauh dari rasa kemanusiaan. Dirinya bahkan juga sempat mengalami kekerasan fisik. Namun ia mengaku tidak kapok. Apabila memiliki kesempatan untuk melakukan misi kemanusiaan lagi, Heru bersedia berangkat.
5: Saya dipukul kepala ya udah nggak tahu berapa kali ya, terus badan, depan, belakang, dan saya jatuh juga sempat diinjek. Terakhir saya disetrum sehingga akhirnya saya teriak cukup kencang, baru mereka akhirnya melepaskan. Nggak kapok, karena ini apa yang kita alami ini jauh lebih ringan daripada penderitaan rakyat Gaza di Palestina. Kita akan berusaha terus untuk menjebol blokade Gaza, apapun caranya kita insya Allah nggak kapok lah demi rakyat Gaza.
1: Usai ditangkap pasukan tentara Israel pada 18 Mei 2026 saat berlayar di perairan internasional menuju Gaza, ke-9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 pun berhasil mendarat di tanah air pada Sabtu sore. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam aksi penangkapan itu. Adi Dwi Nanda, Devi Fitriani, Jakarta.
0: Informasi berikutnya, kenaikan harga kedelai impor membuat biaya produksi tahu dan tempe naik. Sebagian produsen terpaksa menaikkan harga dan imbasnya masyarakat mulai mengurangi pembelian. Tidak hanya pelaku usaha kecil seperti produsen tempe, lemahnya daya beli masyarakat juga dirasakan pelaku usaha kecil lainnya.
6: Kita bawa uang 50 ribu aja ke pasar, gak dapet apa-apa.
7: Megap-megap, itu yang dirasakan para pelaku usaha kecil produsen tahu tempe saat ini. Melemahnya rupiah membuat bahan baku kedelai impor harganya naik. Ini artinya biaya produksi juga naik. Hal ini dirasakan pelaku usaha kecil produsen tahu tempe di Kota Ternate, tepatnya di Kelurahan Jambula. Pemilik usaha tahu tempe Triwidodo menuturkan, biaya produksi tahu tempe saat ini meningkat. Mulai dari biaya bahan baku kedelai, naiknya BBM jenis solar, hingga plastik untuk mengemas. Akibat terdesak kenaikan harga bahan baku, Triwidodo terpaksa menaikkan harga tahu tempe. Dari awalnya Rp3.000 tiap potongnya, sekarang dijual menjadi Rp4.000 per potongnya.
8: Akhir-akhir ini dia mengalami pengurangan daya beli.
9: Iya. Kenapa, Bang?
8: Mungkin harga, bisa kan kita ke Tawisi, kita lain Tawisi gitu kan. Mungkin ada kenaikan harga di Tawisi itu. Mungkin biasanya kan mereka pesan tahu itu sekitar 200, dia turun jadi 100.
7: Bicara soal daya beli lesu karena kenaikan harga juga dirasakan para pedagang sayur mayur. Di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten pada Jumat pagi, sejumlah harga sayur mayur naik. Seperti sawi putih dari Rp8.000 melonjak nyaris 100% menjadi Rp15.000. Bahkan jeruk limau naik 2 kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Akibat naiknya harga ini, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka.
6: Kan kita mau uang Rp50.000 aja ke pasar, nggak dapat apa-apa kalau Rp20.000. Sekarang sawi putihnya aja udah Rp20.000 sekilo, belum bawang merahnya, belum yang lainnya.
7: Menurunnya daya beli seakan menjadi fakta bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja.
9: Sekarang kan dengan naiknya nilai tukar rupiah ya terhadap dolar sangat berpengaruh terhadap harga pangan. Karena banyak harga pangan itu bersinggungan masih dengan US dollar. Contoh kalau misalnya kita mengimportasi daging sapi kan, kalau misalnya itu sapi impor dari Australia, ya itu kan masih menggunakan dolar. Sehingga kalau dolarnya naik, harga HPP-nya pun naik kan. Kemudian dibutuhkan di sini dikasih konsentrat ketika sudah matang buat di eksekusi di MTH gitu kan. Nah itu harganya pasti sangat tinggi tuh karena belinya sudah pakai US dollar. Kemudian juga kedelai kita impor dari Amerika menggunakan US dollar juga.
7: Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misero dalam program Inside Story with Diana Valencia CNN Indonesia menuturkan saat ini pelaku usaha kecil sangat berharap pemerintah bisa menaikkan daya beli masyarakat. Edi juga menyarankan pemerintah pusat maupun daerah membelanjakan anggaran mereka untuk produk pelaku usaha kecil.
10: Salah satulah yang selalu saya agak cerewet tentang itu. Belanja APBN, APBD, lembaga-lembaga BUMN kita, aturan mainnya kan 40% dibelanjakan untuk produk lokal. Lakukan itu, sehingga kita bisa mempertahankan adanya kemampuan beli bagi produk-produk lokal kita.
7: Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini kuat, meski rupiah tembus di atas Rp17.000. Purbaya juga menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi saat krisis moneter di tahun 1998. Salah satu fakta dan bukti soal ekonomi baik-baik saja adalah Purbaya menyebut saat ini inflasi terkendali dan nilai kredit macet perbankan rendah. Purbaya juga menyebut daya beli masyarakat saat ini juga masih terjaga. Dan ini terbukti dari meningkatnya kredit pembelian kendaraan khususnya mobil yang tumbuh 12% pada Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua wisatawan asal Austria tewas akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncaulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Di lokasi lain, seekor sapi di Kabupaten Pasuruan sempat membuat warga panik setelah terlepas dan berlarian.
11: Nang Indomaret sapi nih. Weh, sapi nih nang Indomaret.
12: Beginilah jadinya bila sapi lepas dari pemiliknya viral di media sosial. Kejadian terjadi di pasar sapi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis sore lalu. Sapi jantan milik warga Kejayan ini lepas hingga jalan-jalan menuju sebuah toko waralaba. Beruntung sapi tidak merusak dagangan waralaba. Sapi kemudian menuju tempat pernikahan warga tepat berada di pinggir jalan. Beruntung sapi berhasil ditangkap oleh pemiliknya dengan dibantu warga sekitar. Diduga sapi tersebut kaget setelah lama di kandang kemudian hendak dijual oleh pemiliknya menjelang hari raya Idul Adha. Usai diamankan, sapi jantan ini dibawa pulang kembali dan tak jadi dijual oleh pemiliknya.
11: Ini sapi dari mana ini?
12: Kapal tongkang beserta takbot milik PT Laut Mas ini sempat diamankan anggota Komando Daerah

0: Angkatan Laut 4 Batam awal Mei lalu. Kapal ini diamankan saat sedang berlayar mengangkut 15 kontainer muatan mineral oksida besi titanium dan 10 kontainer pasir timah milik PT Putra Mineral Mandiri. Kapal saat itu berlayar dari Bangka Belitung menuju Singapura. Menurut Wakil Komandan Kodairal 4 Batam Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara pada Minggu, kapal itu kini dibebaskan setelah diduga melanggar aturan pelayaran dengan mematikan sistem identifikasi otomatis. Usai diverifikasi menyeluruh, tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum dan dokumen terkait aturan pelayaran ekspor. Kapal pun telah kembali beroperasi.
1: Tapi kita seluruhnya mengakomodir pendapat-pendapat dari masing-masing peserta dan tentunya dari perwakilan dari tiap-tiap pemilik muatan yang ada, sehingga keputusan yang didapat tentunya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2: Kalau menurut saya sih ada misinformasi aja sih, kalau menurutku ya. Ada misinformasi kepada anggota-anggota TNI Angkatan Laut yang lagi bertugas di perairan Indonesia ya mungkin ada juga istilahnya kesalahpahaman, ya ada kecurigaan, ya bisa-bisa ya, itu menjadi salah satu entry point dari kejadian-kejadian itu.
0: Dua wisatawan asing asal Austria tewas akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncawulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Menurut Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman, kedua korban terjatuh ketika sedang berjalan di jembatan yang terbuat dari papan kayu. Saat akan masuk area Cuncawulang, papan kayu yang dipijak korban tiba-tiba patah. Jasad kedua korban kini berada di RSUD Komodo Labuan Bajo. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jelang puncak haji yaitu wukuf di Arafah, Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan transportasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan mencapai hampir 100%. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, persiapan layanan jemaah terus dimatangkan. Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan transportasi, konsumsi hingga layanan kesehatan telah mencapai hampir 100%. Dalam rapat koordinasi Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal membahas sejumlah isu penting dalam persiapan jelang puncak ibadah haji. Di antaranya pengangkutan jemaah haji dari hotel menuju ke Padang Arafah atau sebaliknya saat wukuf nanti. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 2.000 bus untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi. Untuk menghindari penumpukan jemaah, Kementerian Haji juga memecah perjalanan jemaah ke Arafah menjadi 3 trip. Selain itu rapat juga membahas konsumsi dan layanan kesehatan untuk jemaah haji. Kementerian Haji menyediakan sekitar 3 juta paket makanan siap makan untuk jemaah saat pra maupun wukuf. Kementerian Haji pun menyiagakan 1.000 petugas kesehatan.
1: Kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya. Ya.
0: Sementara itu seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
2: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
3: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
2: Di tenda inilah para jemaah haji akan.
4: CNN Indonesia Breaking News.
5: Pak Tito Karnavian, alhamdulillah rapat koordinasi telah berjalan dengan baik. Yang hadir tidak kurang dari 31 kementerian dan lembaga, termasuk lengkap dari 3 provinsi dengan gubernur dan wakil gubernur. Rapat koordinasi ini merupakan perhatian yang besar dari Bapak Presiden, dari pemerintah, dan dari DPR RI terhadap bencana yang terjadi di Sumatera. Dan insya Allah Pak Dasko dan Pak Tito akan menyampaikan perkembangan yang baik atas pemulihan bencana di Sumatera. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Pak Dasko untuk berbicara terlebih dahulu. Silakan Pak Dasko.
6: Baik. Halo. Baik teman-teman media sekalian yang saya hormati, bahwa barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas Pasca Bencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Satgas Pemulihan Rekonstruksi dari Bencana Sumatera dari pihak pemerintah. Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas. Dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Nah untuk itu tentunya secara teknis hal-hal yang akan dilakukan kemudian akan dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah yang diketuai oleh Pak Tito Karnavian, sehingga penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh beliau. Waktu kami persilakan.
5: Silakan, Pak.
7: Terima kasih Bapak Profesor Suminas Gosmat, Pak Kodari, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kita melaksanakan rapat antara Satgas Pemerintah dengan Satgas DPR RI. Saya melaporkan dua hal. Yang pertama adalah mengenai update situasi. Yang kedua adalah mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan, terutama persetujuan rencana induk untuk percepatan rehab dan rekon pasca bencana di tiga provinsi Sumatera. Untuk update, kita tahu bahwa ada tiga tahapan. Tahapan pertama adalah setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Tanggap darurat itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua KL bergerak, pemerintah daerah semua bergerak, dan itu termitigasi dengan cukup baik. Setelah itu kemudian Satgas dibentuk tanggal 8 Januari, kami melakukan koordinasi dengan semua KL dan pemerintah daerah untuk mempercepat di masa tanggap darurat dan transisi. Dan ini juga progresnya cukup baik. Pemerintahan kabupaten yang tadinya ada yang tidak jalan, semua jalan semua. Kecamatan sudah. Kantor desa ada beberapa yang terdampak. Meskipun operasional sudah berjalan operasional, tapi ada yang masih di huntara, ada di kantor, di rumah kepala desa dan lain-lain. Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampol di Tengah. Kemudian rumah sakit, fasilitas kesehatan dan puskesmas juga relatif semua sudah baik, tapi akan dioptimalkan lagi oleh Menteri Kesehatan. Ada beberapa puskesmas pembantu yang jadi masalah. Kemudian untuk akses jalan nasional semua terhubung, jembatan nasional sudah terhubung, provinsi ada satu yang di Aceh dan satu lagi di Sumatera. Selangi Aceh itu antara Biren dengan Gayo Luas, kemudian jalan antara di Tapanuli Utara, ini yang jalan provinsi, tapi yang di Sumatera Barat semua lancar. Kemudian jembatan nasional juga baik, terhubung meskipun temporer, ada yang menggunakan beli, ada yang menggunakan jembatan perintis, ada yang menggunakan jembatan AMKO, ada yang menggunakan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas. Ada beberapa jembatan daerah yang belum. Nah, kemudian proses pembelajaran berjalan, tapi dari 4.922 ada beberapa sekolah yang ada di tenda, dan terutama di daerah merah. Di daerah merah yang harus relokasi. Ini yang sedang tadi kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya. Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah yang lain, ya. Ada juga yang di kelas darurat. Itu ada beberapa, tapi mayoritas sudah di sekolah masing-masing. Dari 4.922, seingat saya lebih kurang hampir 3.800 itu ada di sekolah masing-masing sudah diperbaiki. Nah, ini progres-progres yang baik ini, ya, termasuk juga yang sudah di huntara, masyarakat di huntara, ya, sebagian besar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh. Kemarin terakhir adalah yang di Aceh, yaitu di namanya Kecamatan Sengkrak di Aceh Tamiang. Itu yang masih di tenda, tapi sekarang sudah masuk ke huntara dari BNPB. Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Itulah, jadi dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa untuk menuju permanen. Kita namakan rehab rekon. Dan ini kuncinya lah renduk. Renduk ini, rencana induk ini direkap dari

0: 15 kegiatan, jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain. 11.512 kegiatan, program kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian dibuat sekolah prioritas. Yang prioritas utama tentu di tahun 2026, infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain. Huntap, hunian tetap ya, karena jangan terlalu lama di Untara kita harapkan. Setelah itu ada yang lain-lain di 2026, prioritas kedua. Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, ya, itu di tahun 2027. Nah, total anggaran yang sudah kami diusulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Profesor Sumedi Hafsu Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak 100,166 triliun selama 3 tahun. Untuk di tahun 2026 totalnya adalah 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027 32,9 triliun, dan di tahun 2028 28,2 triliun. Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah, inilah kira-kira anggarannya, dan itu sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur Kementerian PU, itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun. Tahun ini 22 triliun. Nah, kita harap di samping itu juga hunian tetap dari Kementerian PKP 7,4 triliun selama 2 tahun. Kalau huntap kita targetkan paling lambat 2027. Jangan terlalu lama di hunian sementara. Nah, ini alhamdulillah sudah disetujui. Nanti tinggal tadi Pak Menteri Keuangan juga menyampaikan kesiapan anggaran untuk tahun 2026 yang 38 triliun. Nanti Kementerian Lembaga akan mengajukan berikut dokumen pendukungnya. Begitu sudah disetujui, tadi Bapak Profesor Sumedi Hafsu Ahmad sudah menekankan tiap-tiap Kementerian Lembaga agar membuat timeline, disampaikan kepada kami pada awal Juni, dan setelah itu nanti kami akan lakukan evaluasi per 2 minggu oleh Satgas Pemerintah, dan setelah itu nanti pasti akan kami sampaikan kepada DPR setiap progresnya nanti. Kami kira demikian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Tito. Saya menggarisbawahi Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari ini alhamdulillah telah disetujui anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi selama 3 tahun ya Pak Tito ya. 100,1 triliun, saya ulangi, tahun 2026 38,9 triliun, 2027 32,9 triliun, dan 2028 28,2 triliun. Iya, silakan Pak.
0: Ya, saya lupa menambahkan, Bapak Presiden pada bulan Januari juga sudah menyetujui tambahan 3D transfer keuangan daerah kepada daerah-daerah 3 provinsi ini, kabupaten kota, yang totalnya sebanyak 10,6 triliun ya. 1,6 triliun itu adalah di Aceh, 6 triliun lebih ada di Sumatera Utara, dan 2,3 triliun lebih ada di untuk Sumatera Barat. Nah, ini yang kami kawal juga dari Satgas Pemerintah, kawal agar 10,6 triliun digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk penanganan wilayah masing-masing yang mereka mampu. Dan kami sudah menginventarisir rencana kegiatan mereka semua dengan peraturan kepada perkada, istilahnya dibuatkan peraturan gubernur atau wali kota atau bupati. Terima kasih
1: Pak Tito. Tentunya teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, kita buat dua putaran saja, masing-masing 3 pertanyaan. Silakan yang pertama langsung deh, ada bisa mic dibantu dari panitia. Iya, ini silakan.
2: Yang paling baru aja dulu. Andi dari Kata Data, yang paling baru, informasi paling baru aja tadi kan ada disetujui 10,6 triliun untuk TKD. Itu boleh dikasih tahu nggak pertimbangannya kenapa Aceh paling sedikit, terus yang paling tinggi Sumut, habis itu dia Putih Sumut.

0: sumber itu pertimbangannya boleh dikasih tahu nggak apa aja? Terus yang kedua soal di 2026 kan ada sekolah, hunian, jalan sama jembatan ya Pak. Tadi kalau nggak salah Bapak masih bilang ada 1000 sekolah yang masih di tenda. Itu kalau boleh Pak, boleh dirinci lagi nggak SD, SMP, SMA-nya dari 1000 itu berapa aja? Nanti kan biar ke gambar ini sebenarnya tingkat pendidikan mana yang paling dibutuhkan. Sama yang terakhir kalau boleh Pak, untuk di akhir 2026 ini nanti berapa rumah sih Pak yang akan terbangun? Soalnya kan tadi Bapak bilang di Huntara terlalu lama. Berapa yang akan dibangun dan paling banyak ada di daerah mana aja gitu Pak? Makasih.
1: Ya makasih. Jadi kalau untuk yang 10,6 triliun.
2: Yes.
1: Ya kenapa jumlahnya 10,6 triliun itu adanya di Sumatera Utara 6, Aceh 1,6. Ya itu sebetulnya anggaran yang tahun 2025 waktu itu yang dikurangi, dikembali lagi seperti semula. Nah, Sumatera Utara kenapa paling banyak? Karena lebih banyak dipotong gitu. Otomatis dikembalikan lagi semula, dia tambah banyak dapatnya. Aceh dulu sedikit dipotongnya, 1,6 triliun, maka dikembalikan lagi, dapatnya 1,6 triliun juga gitu. Nah tapi ada beberapa daerah yang dia masih berat ya, 8 setidaknya di Aceh. Nah saya berterima kasih kepada Pemda Sumatera Utara, karena Pemda Sumatera memberikan hibah antar daerah ke Aceh, itu totalnya 260 miliar. Kemudian dari Sumatera Barat membantu hibah totalnya 24 miliar untuk 8, saya ulangi 11, 11 kabupaten yang relatif masih perlu atensi khusus. Ini kedua untuk masalah sekolah tadi, betul 4.992 sekolah yang terdampak ya. Kemudian yang sudah dibuat perjanjian kerjasama oleh Kementerian Dikdasmen untuk renovasi rehabnya itu lebih kurang 3.084. Nah masih ada sekitar 1.000-an lagi yang ditanyakan tadi. Yang 1.000-an tadi bukan berarti didiamkan. Yang 1.000-an tadi nanti di Kementerian Dikdasmen akan melakukan kerjasama lagi untuk rencana pembangunannya. Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen hampir 2 triliun yang sudah dicairkan. Masih ada lagi kira-kira 1,8 atau 1,9 triliun. Nah dengan adanya adanya persetujuan renduk anggaran yang dari persetujuan dari DPR dan dari pemerintah, Bapak Menkyu nanti tentu bisa mengalokasikan, sudah termasuk yang untuk 1.000 sekian sekolah tadi. Detail SD, SMP, SMA nanti tanya kepada Menteri Dikdasmen. Makasih.
2: Makasih. Gimana?
1: Oh ya, rumah nanti kita, kalau untuk masalah rumah kan dibagi dua pelaksananya untuk huntap. Untuk yang in situ, artinya di rumah, di tanahnya sendiri, itu dibangunkan oleh BNPB. Dan BNPB sudah bekerja, ya sudah bekerja dengan cepat. Kemudian untuk yang dibangun komunal, itu dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Nah ini nanti selain pendataannya sudah, tapi yang penting lagi lah tanahnya. Tanah ini kan tanah kompleks ya, jadi harus disiapkan tanah yang aman, jangan di tempat yang semula. Nanti ada perlu pengecekan dari Badan Geologi untuk keamanannya, dan kemudian kita memerlukan dukungan dari Kementerian ATR BPN, Kementerian dari Danantara, ya, dan kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk masalah penyiapan lahannya, ditambah Pemda. Kalau Pemda yang sanggup, ada beberapa Pemda sudah siapkan. Ada juga yang Pemda yang tidak sanggup karena ini masuk HGU misalnya. Ini memerlukan dukungan dari Kementerian ATR BPN. Berapa jumlahnya belum kita hitung, tapi kita upakan secepat mungkin. Makin cepat makin baik. Masih.
2: Terima kasih. Silakan yang baju garis-garis.
3: Selamat siang Bapak-Bapak, Firda dari CNBC Pak. Mungkin saya punya pertanyaan satu aja Pak.

0: Soal blackout yang terjadi di Sumatera, Pak, mungkin ada pembahasan dari DPR, Pak Dasko, dan arahannya khususnya untuk PLN, bagaimana, Pak? Karena kan itu blackout udah beberapa kali terjadi di Jakarta dan Sumatera. Iya, Pak, di Sumatera juga terjadi. Terima kasih.
1: Ya. Boleh, yang lain? Boleh, boleh. Mungkin satu lagi sekalian, karena ini satu pertanyaan saja. Sekaligus, ada lagi? Cukup? Ya. Iya, nanti bisa ditanyakan dengan Danantara langsung ya, atau PLN ya, soal yang blackout yang barusan ya. Ini kita fokus soal bencana Sumatera ya. Oke. Habis berarti? Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita bersyukur bahwa ini kerjasama yang sangat baik antara eksekutif dan legislatif, antara pemerintah dengan DPR RI. Terima kasih Pak Dasko, terima kasih Pak Tito, terima kasih Pak Pratik, terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: CNN Indonesia Breaking News. Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kebakaran dahsyat melanda permukiman padat di Chinatown, Manila. Ratusan rumah terbakar, warga diimbau untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo. Sementara ledakan api terjadi di Samudra Hindia, ledakan ini terjadi saat uji coba penerbangan ke-12 roket SpaceX V3 dari Texas, Amerika Serikat.
1: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat Kompleks Parola di Binondo, Chinatown, Manila pada Sabtu sore. Lokasi pemukiman yang berada di tepi pantai Manila Bay mempersulit akses dan pergerakan tim penyelamat. Pihak berwenang mengimbau warga untuk menjauh dari area Delpan dan Binondo akibat ratusan rumah yang terbakar. Hingga saat ini penyelidikan sedang berlangsung. Belum ada laporan resmi terkait korban dan penyebab pasti kebakaran. Sementara SpaceX kembali melakukan uji coba penerbangan ke-12 untuk roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat. Dalam rekaman video, terlihat detik-detik Starship jatuh dan mendarat di laut Samudra Hindia sebelum akhirnya meledak saat terjadi benturan. Penerbangan perdana Starship V3 atau Block 3 ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya meluncur dari landasan orbital kedua yang baru dibangun di kompleks Starbase. Roket ini membawa 22 simulator Starlink dan satelit uji coba untuk dilepaskan di tengah misi. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship V3 dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting dari misi masa depan NASA menuju bulan.
0: Ada tradisi unik di Pakistan jelang Idul Adha. Di Karachi, unta dibawa ke tempat cukur dan dicukur dengan berbagai motif. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Tradisi unik menjelang Hari Raya Idul Adha terlihat di kota Karachi, Pakistan. Sejumlah unta menjalani perawatan khusus di barbershop hewan untuk dicukur dan dihias dengan berbagai motif artistik. Seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola unik pada bulu unta menggunakan gunting. Keahlian ini telah ia tekuni sejak kecil.
3: Ek design uth achhi tarah se banayega to 10000 rupaye ki
4: aayi. Ye kitni der lagti hai unko taiyar karne mein?
3: 4-5 ghanta lag jata hai.
2: Untuk satu desain khusus, Ali Hasan mematok tarif mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000 Pakistan atau Rp600.000 hingga lebih dari Rp3 juta. Tradisi menghias unta ini rutin dilakukan menjelang pasar hewan tahunan Idul Adha saat unta-unta kurban dijual kepada masyarakat. Di Pakistan, seni mencukur bulu unta dianggap sebagai perpaduan antara karya seni dan simbol budaya. Para seniman membentuk pola rumit secara bertahap menggunakan gunting, bahkan sebagian juga memakai henna alami untuk memberi warna pada desain.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Indonesia World Now bersama saya Mayfri Syari. Pemerintahan Amerika Serikat akan mewajibkan para pemohon kartu izin tinggal tetap atau green card untuk meninggalkan wilayah Amerika Serikat hingga permohonan mereka disetujui. Dan selain informasi ini, kami punya sejumlah informasi penting lain di antaranya. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran besar di kawasan industri Southgate, California, saat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membumbung tinggi ke udara. Aktivis global Sumut Flotilla yang tiba di Bandara Bilbao, Spanyol, dipukuli dan diseret oleh petugas kepolisian. Insiden ini memicu sorotan dan pertanyaan terhadap tindakan aparat itu. Kita ke informasi pertama, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran besar di kawasan industri Southgate, California saat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membumbung tinggi ke udara. Dan video ini memperlihatkan petugas berupaya mengendalikan api dari atas atap bangunan serta tangga pemadam dalam penanganan kebakaran tingkat 2 tersebut. Lokasi kebakaran disebut berada dekat dengan area permukiman warga. Namun hingga kini belum diketahui apakah ada bangunan lain yang ikut terancam dan belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun penyebab kebakaran. Peristiwa ini terjadi di Southgate, wilayah Los Angeles, California pada Minggu waktu setempat. Berikutnya ada sebuah ledakan yang kembali terjadi di Pakistan, di mana 24 orang di jalur kereta Quetta tewas akibat bom misterius yang menghantam jalur kereta pada Minggu pagi.
1: Pakistan kembali diguncang bom pada Minggu pagi. 24 orang tewas dan 50 orang terluka akibat ledakan di jalur kereta api di Quetta dan menyebabkan lokomotif dan 3 gerbong kereta anjlok serta 2 gerbong lainnya terbalik. Kantor berita Al Jazeera menyebut ledakan itu juga menyebabkan sebuah kereta barang tergelincir. Sejumlah saksi juga mendengar suara tembakan. Ledakan besar itu juga membuat sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar. Menurut sejumlah saksi mata, korban jiwa dan luka sebagian besar adalah mereka yang sedang berada di sepanjang jalur kereta dan penumpang kereta api. Kereta yang berangkat dari barak militer ini mengangkut penumpang termasuk personel militer yang hendak pulang untuk merayakan Idul Adha. Hingga kini pihak berwenang Pakistan masih menyelidiki penyebab ledakan.
0: Ratusan keluarga di distrik Binondo, Manila, Filipina kehilangan tempat tinggal setelah kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat penduduk. Sementara itu bentrokan pecah di markas Partai Rakyat Republik di Ankara, Turki setelah aparat keamanan menyerbu gedung partai oposisi tersebut. Informasinya kami hadirkan dalam kilas internasional.
2: Asap masih terlihat membumbung dari bangunan yang hangus terbakar, sementara warga berusaha mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan di antara puing-puing. Sejumlah warga mengaku kini harus memulai hidup dari nol. Otoritas menyebut kebakaran terjadi Sabtu sore di kawasan Delpan Binondo dan dengan cepat menyebar ke permukiman semi-permanen yang berdempetan. Angin kencang dan padatnya bangunan diduga mempercepat penyebaran api. Bentrokan pecah di markas Partai Rakyat Republik atau CHP di Ankara, Turki setelah aparat keamanan menyerbu gedung partai oposisi tersebut pada Minggu waktu setempat. Aparat dikerahkan untuk menjalankan putusan pengadilan yang memerintahkan pencopotan pemimpin CHP Özgür Özel dari jabatan ketua partai. Gas air mata ditembakkan di depan gerbang markas partai. Di dalam gedung, para anggota partai berusaha menghalangi aparat dengan menumpuk kursi dan meja di pintu masuk. Pasukan keamanan akhirnya berhasil memasuki gedung yang nampak mengalami kerusakan akibat bentrokan. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah selatan Cina memicu banjir parah di kota Yangjiang. Meluapnya sungai Moyang menyebabkan sejumlah kawasan permukiman dan jalan raya terendam banjir. Pada Minggu, air sungai meluber ke jalan-jalan di sekitar permukiman. Warga bahkan harus menggunakan perahu karet untuk melintasi ruas jalan yang terendam banjir. Tim darurat dikerahkan untuk menyedot genangan air di kawasan perumahan yang terdampak. Pemerintah setempat meningkatkan status tanggap darurat banjir ke level 3 seiring memburuknya kondisi dan meningkatnya tekanan terhadap layanan penyelamatan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, otoritas kesehatan di wilayah timur Republik Demokratik Kongo memperketat pemeriksaan kesehatan di sejumlah pos pemeriksaan dekat kota Bunia pada Jumat waktu setempat menyusul merebaknya wabah Ebola varian langka Bundi Bugyo. Pemeriksaan difokuskan terhadap para pelintas yang datang dari kota pertambangan Mongbualu yang disebut sebagai pusat penyebaran wabah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah ini sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional setelah virus menyebar ke sejumlah provinsi di timur Kongo hingga negara tetangga yakni Uganda. Petugas kesehatan di pos pemeriksaan Munjipala juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan mewajibkan cuci tangan bagi pengendara maupun pejalan kaki yang melintas di jalur Bunia Mongbualu.
3: Nous avons plus peur de ceux qui viennent de Mongbualu parce que ça a commencé avec les dérimères en dehors de les circondants, parler de cercueil et cela a fait que beaucoup de gens qui venaient de ce côté-là, ils ont pris cette affaire comme la mystique. Or, ce n'était pas une mystique, c'était une épidémie.
0: Kita beralih ke informasi dari Amerika Serikat di mana pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mewajibkan para pemohon kartu izin tinggal tetap atau green card untuk meninggalkan wilayah Amerika Serikat hingga permohonan mereka disetujui. Aturan baru yang diumumkan pada Jumat waktu setempat itu diperkirakan dapat mempengaruhi ratusan ribu orang yang tengah mengajukan hak untuk tinggal dan bekerja secara permanen di Amerika Serikat. Namun, pemerintah menyatakan bahwa pengecualian masih dimungkinkan dalam kondisi waktu tertentu yang dianggap luar biasa. Juru bicara layanan kewarganegaraan dan imigrasi Amerika Serikat mengatakan, kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi kasus pemohon yang tetap tinggal di Amerika Serikat meskipun pengajuan mereka ditolak. Pemerintah menilai bahwa proses menunggu persetujuan di negara asal justru akan mempermudah pengawasan terhadap pemohon imigrasi. Meski demikian, aturan baru ini diperkirakan akan menghadapi gugatan hukum dari berbagai pihak. Sementara itu, Vina Muptadi, yang merupakan seorang mantan jurnalis dan penyiar internasional yang tinggal di Amerika Serikat selama lebih dari 15 tahun, juga membahas perihal green card di Instagram miliknya. Dirinya menekankan bahwa green card bisa diurus di dalam Amerika, hanya dalam keadaan yang luar biasa. Petugas imigrasi akan mempertimbangkan kasus per kasus, di mana Vina juga dikenal luas sebagai mantan penyiar di Voice of America atau VOA Indonesia, yang kini aktif membagikan kesehariannya sebagai salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat.
4: Untuk mempertimbangkan apakah pemohon ini boleh tetap berada di Amerika selama mengurus green card.
0: Kita ke informasi lain, aktivis global Sumut Flotilla tiba di New York. Para aktivis pembawa cerita mengejutkan di mana mereka mengalami dugaan kekerasan fisik hingga perlakuan tidak manusiawi selama penahanan.
5: Aktivis Armada Kemanusiaan Global Sumut Flotilla tiba di New York, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat setelah ditahan otoritas Israel usai misi pengiriman bantuan ke Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan pendukung dalam suasana haru. Para aktivis mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi selama masa penahanan. Salah satu peserta menyebut pengalaman tersebut sebagai mimpi buruk yang memperkuat laporan berbagai organisasi hak asasi manusia terkait perlakuan di penjara Israel.
6: It's everything that people say about Israel and even more. It validated all of my assumptions, all of the human rights reports, Amnesty International, Save the Children, everything that I've read is true.
5: Aktivis lain juga menuding mereka hidup dalam kondisi tidak layak.
7: We were living in squalor, and it, you know, above us is like barbed wire and these like prison guards. You know, everyone's got a mask on, no names or anything, just like Star David, IOF, patches, whatnot. And they got their guns, you know, pointed at us at all times.
5: Namun tuduhan tersebut dibantah Dinas Penjara Israel. Otoritas menyatakan seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan hak-hak dasar mereka tetap dijaga di bawah pengawasan petugas profesional.
0: Berikutnya, alih-alih disambut bak pahlawan, aktivis global Sumut Flotilla yang tiba di Bandara Bilbao, Spanyol, justru menjadi bulan-bulanan polisi. Mereka dipukuli dan diseret kemudian jadi tahanan, di mana insiden ini memicu sorotan dan pertanyaan terhadap tindakan aparat.
5: Suasana haru penyambutan relawan.

0: Awan global semut flotilla di Bandara Bilbao, Spanyol berubah menjadi kepanikan saat sejumlah relawan global semut flotilla dan pendukung pro-Palestina dipukuli oleh petugas polisi. Sejumlah relawan terlihat tersungkur ke lantai dan diseret oleh petugas di tengah protes dari kerumunan yang datang untuk menyambut mereka. Di tengah aksi kekerasan polisi, sejumlah relawan terlihat berusaha saling melindungi kawan mereka yang sebelumnya sudah cedera akibat perlakuan militer Zionis Israel. Ironinya, insiden itu terjadi hanya beberapa saat setelah para aktivis tiba di Spanyol usai dideportasi melalui Turki menyusul penahanan mereka oleh Israel. Menurut media publik Spanyol RTVE, sedikitnya 4 orang ditahan termasuk 2 anggota flotilla.
1: Pues se han puesto a empujar unos con otros y al final le han sacado a hostias de ahí, otros se han metido, le han echado una mano y se han llevado 4. Y ya está, no sabemos nada más. O sea que un acto de... Hombre, hemos estado 72 horas en manos de los sionistas, nos han torturado de todas las maneras posibles y...
0: Dalam pernyataannya, Global Semut Flotilla menyebut sebagian korban pemukulan sudah mengalami cedera serius sebelum tiba di Spanyol. Sementara itu, Departemen Keamanan Wilayah Basque mengaku telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah tindakan para petugas dilakukan atas instruksi resmi atau tidak.
2: Duta Besar Palestina untuk Indonesia ikut menyambut kedatangan 9 WNI peserta Global Semut Flotilla yang sempat ditahan oleh Israel. Bersama dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, Abdal Fattah mengucapkan ikut berbahagia menyambut kedatangan 9 WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Abdal Fattah mengatakan bahwa pihaknya sangat mengerti dan tahu apa yang terjadi dengan 9 WNI tersebut di Israel dan sangat memahami kondisi yang dirasakan oleh WNI saat menjadi tahanan Israel. Abdal Fattah yakin bahwa suatu saat Palestina akan bebas dan merdeka, serta pihaknya atas nama rakyat Gaza dan Palestina mengucapkan terima kasih atas dukungannya, serta terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia atas dukungan selama ini. Selama ditahan, sejumlah WNI bahkan mengaku mengalami penyiksaan, mulai dari dipukul hingga disetrum oleh pasukan Israel.
3: And all the Palestinian people will back to their lands, and all of you will visit the Al-Aqsa Mosque and pray in the Al-Aqsa Mosque, inshallah, soon. Bismillah Azza wa Jal. Because Palestine, we believe that it will be free. My brothers and sisters, I know some of you are journalists. I like to thank them too much, and I like to thank Maimoun, of course, the coordinator of the delegation, because you are working hard and you are suffering too much. But now, let's say you are in Indonesia. Maybe you cannot arrive to the beach of Gaza, but I think you smell the air of Gaza, and enough for all of you.
2: Gencatan senjata yang diharapkan membawa ketenangan di Gaza kembali dipertanyakan. Dalam 2 insiden terpisah, serangan yang disebut dilancarkan Israel justru menyebabkan kematian 1 keluarga di kamp pengungsi Nuseirat dan 6 warga Palestina lainnya di kota Gaza.
4: 3 jenazah siap diberangkatkan dari rumah sakit kota Deir al-Balah, Palestina. Ketiganya adalah pasangan suami istri dan bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Tenaga medis menyatakan ketiganya tewas dalam serangan udara yang menghantam apartemen mereka di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza Tengah. Menurut keluarga, serangan terjadi saat seluruh anggota keluarga tengah tertidur pulas di dalam rumah.
5: واحد نايم هو ومرته وابنهم الطفل عمره 6 شهور في سريرهم يما نزل يصرخ على سريره يما اخذوا هو ومرته وابنه ترك 6 بنات صغار قطعتين لحم.
4: Sementara itu, di kota Gaza, pemakaman juga digelar bagi 5 petugas kepolisian Palestina dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tewas dalam serangan terpisah pada Sabtu. Seorang petugas medis menyebutkan 2 rudal yang ditembakkan drone menghantam sekumpulan warga sipil dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka. Militer Zionis Israel belum memberikan komentar atas kedua insiden tersebut. Menurut Otoritas Kesehatan Gaza, lebih dari 800 warga Palestina terbunuh sejak gencatan senjata pada Oktober lalu.
2: Yordania mulai mematangkan persiapan menuju penampilan perdana di Pesta Bola Dunia 2026. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat. Semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala kemudahan, mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Yordania dan Tanjung Verde tengah menyiapkan momen bersejarah dalam dunia sepak bola, di mana Yordania mulai mematangkan persiapan menuju penampilan perdana di Pesta Bola 2026, sementara Tanjung Verde merayakan keberhasilan lolos ke putaran final dengan menerima penghargaan tertinggi dari negara.
5: Tim nasional Yordania memulai pemusatan latihan di Amman menjelang penampilan bersejarah mereka di Pesta Bola 2026. Di bawah bimbingan pelatih Jamal Selami, para pemain menjalani latihan intensif dengan semangat tinggi untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi terbesar sepak bola dunia. Selami menyebut, seluruh pemain menunjukkan performa dan antusiasme yang baik untuk mewakili Yordania dalam penampilan pertama mereka di ajang pesta bola bergengsi dunia.
6: Rina min marahil ketira wa sa'ab min hadhihi marhala hadhihi. Wa tuwaffaqna fiha wa btali adna la'ibin li andhom tajriba, adna tajriba في المنافسات اللي خدناها وحنا تنطمحوا اننا نكونوا يعني في مستوى ان شاء الله.
5: Yordania dijadwalkan menghadapi Swiss dalam laga persahabatan sebelum bertolak ke Amerika Serikat.
7: طلبنا انه اليوم احنا كمنتخب اردني اليوم بكاس العالم هذا حلم لنا ولكل اردني واليوم احنا جزء من هذا الحلم ان شاء الله احنا على اتم الاستعداد وان شاء الله نقدم شيء يليق بسمعتنا باذن الله.
5: Sementara itu di Kota Praia, Tanjung Verde, Presiden Jose Maria Neves menganugerahkan Ordo Amilcar Cabral, salah satu penghargaan tertinggi negara, kepada para pemain dan official tim berjuluk Blue Sharks. Penghargaan itu merupakan penghormatan khusus kepada tim nasional Tanjung Verde yang berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke Pesta Bola 2026 untuk pertama kalinya. Ajang bergengsi FIFA 2026 akan menjadi penampilan perdana bagi Yordania dan Tanjung Verde, dua negara yang berhasil menorehkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka.
4: Dan jelang Pesta Bola 2026, tuan rumah Meksiko mulai bersiap menyambut wisatawan internasional menjelang gelaran akbar Pesta Bola 4 tahunan ini. Dua kota, Meksiko City dan Tequila, tengah mempercantik kota demi memberikan kesan mendalam bagi wisatawan yang datang.
8: Jelang Pesta Bola 2026, mural raksasa resmi diperkenalkan di kawasan Gustavo Amadero, Meksiko City. Mural berukuran lebih dari 200 meter ini langsung mencuri perhatian.

0: perhatian warga. Yang semakin membuat istimewa ialah mural ini berhasil memecahkan Guinness World Records sebagai mural terbesar di dunia yang dilukis menggunakan kuas. Di balik karya indah ini ada tim seniman yang dipimpin ilustrator grafis Carlos Badillo. Mereka memilih cara yang tidak biasa. Jika mural modern identik dengan cat semprot, kali ini seluruh detail dibuat menggunakan kuas dan cat akrilik.
1: Desde un principio decidimos hacer una diferencia total con el arte urbano que está pintado con latas de aerosol. Lo que hicimos nosotros fue mantener una pintura tradicional con pinceles, con brochas, y es justo por eso que obtuvo el récord Guinness, porque es la pieza más grande del mundo pintada con pincel.
0: Mural ini menjadi semangat menuju Pesta Bola 2026 saat Mexico City menjadi salah satu tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Sementara itu, suasana hangat mulai terasa di kota Tequila, Jalisco, Meksiko. Kota yang terkenal sebagai asal minuman tequila ini mulai bersolek menjelang Pesta Bola 2026. Wisatawan lokal dan mancanegara nampak memenuhi alun-alun kota, sementara hotel, restoran, hingga pemandu wisata sibuk mempersiapkan diri, menyambut tamu dari berbagai negara. Tak hanya mempercantik fasilitas, para pelaku wisata juga belajar bahasa asing dan meningkatkan layanan agar pengunjung merasa nyaman.
2: Como destilería nos están capacitando para recibir mucho mejor a las personas, saber qué necesidades tiene el turismo. Estamos preparándonos con lo del inglés, coreano, porque sabemos que vamos a tener personas de todo el mundo. Entonces, pues más que nada eso, temas de inclusión también.
0: Kota Tequila merupakan salah satu destinasi wisata utama di Jalisco dan berjarak sekitar 60 km dari Guadalajara. Pemerintah setempat memperkirakan sekitar 3 juta wisatawan akan datang ke kota Jalisco, Mexico City dan Monterrey selama Pesta Bola 2026 berlangsung di Meksiko.
3: Sementara itu, tim nasional Iran memutuskan memindahkan markas pemusatan latihan Pesta Bola 2026 dari Arizona, Amerika Serikat ke kota Tijuana di perbatasan Meksiko. Keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian terkait visa dan pengaturan keamanan menjelang turnamen yang akan berlangsung di 3 negara tuan rumah itu. Timnas Iran akan menjadikan kota Tijuana, Meksiko sebagai basis persiapan mereka untuk Pesta Bola 2026. Keputusan ini dikonfirmasi oleh Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, setelah FIFA menyetujui permintaan pemindahan kamp latihan dari Tucson, Arizona, Tijuana yang berada di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat, dinilai lebih memudahkan mobilitas tim sekaligus mengurangi potensi kendala administratif terkait visa. Sebelumnya, pihak Iran menyatakan bahwa para pemain dan ofisial mereka belum menerima visa Amerika Serikat meski turnamen hanya tinggal hitungan pekan. Iran pun dijadwalkan menjalani 2 laga awal grup G di Los Angeles, masing-masing melawan Selandia Baru pada 15 Juni serta Belgia pada 21 Juni, sebelum menghadapi Mesir di Seattle pada 26 Juni mendatang. Konflik Amerika Serikat-Iran membuat nasib Iran sebagai peserta Pesta Bola 2026 terkatung-katung. Setelah tim Iran sempat ditolak masuk ke Kanada, pemerintah Iran pun harus memastikan timnya terjamin keselamatannya dan mendapatkan fasilitas sebagai peserta Pesta Bola 2026.
4: Federasi Sepak Bola Iran memastikan tim nasional mereka akan tetap berlaga di Piala Dunia 2026, namun mengajukan sejumlah syarat kepada negara tuan rumah di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlangsung. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, sebelumnya menyebut Iran memiliki 10 tuntutan, termasuk kemudahan visa bagi pemain dan ofisial, penghormatan terhadap bendera dan lagu kebangsaan Iran, serta jaminan keamanan selama turnamen berlangsung. Pernyataan itu muncul setelah Mehdi Taj dan delegasi Federasi Sepak Bola Iran dilaporkan mengalami kendala masuk ke Kanada karena dugaan keterkaitan dengan Garda Revolusi Iran atau IRGC. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhai, menegaskan negara tuan rumah wajib menerbitkan visa tanpa mempertimbangkan motif politik. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump

0: menyatakan dirinya tidak keberatan Iran tampil di Piala Dunia. Trump juga mengatakan Presiden FIFA Gianni Infantino telah membicarakan hal itu dengannya dan menyerahkan keputusan partisipasi Iran kepada FIFA.
1: You know what? Let him play well. Johnny's fantastic. You know, he's a friend of mine, and he talked about it. I said, you do whatever you want. You can have him. You don't have to have him. Probably have a good team. I don't know. Do they have a good team? Do you have any idea?
2: I have no idea.
0: Namun kontroversi kembali muncul setelah Trump sebelumnya sempat menyatakan bahwa kehadiran Iran mungkin tidak tepat demi keselamatan mereka sendiri. Pernyataan itu dikritik Federasi Sepak Bola Iran yang menilai Piala Dunia kini telah dipolitisasi.
3: Jame Bainul Milal, Reis Jumhur Keshvar Mizban Jame Jahani, به جای اینکه خوش آمد بگه، به جای اینکه بگه اینجا همه چیز مهیاست، میگوید ما آمادگی میزبانی و تامین امنیت برای یک تیم رو نداریم.
0: Meski Iran sempat meminta pertandingan dipindahkan dari Amerika Serikat ke Meksiko, FIFA memastikan seluruh laga grup G tetap digelar sesuai jadwal di Amerika Serikat. Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru, Belgia, dan Mesir pada fase grup Piala Dunia 2026.
4: Dan CNN Indonesia World Now akan kembali usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
6: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Ribuan warga dan wisatawan memadati Pulau Guimaras di Filipina dalam perayaan Festival Manggahan, Festival Tahunan yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara itu. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
0: Kalau biasanya festival identik dengan musik atau budaya, di Filipina ada festival unik yang bikin pecinta buah ngiler. Ribuan warga dan wisatawan memadati Pulau Guimaras, yang dikenal sebagai ibu kota mangga Filipina, untuk merayakan Festival Manggahan, yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara tersebut. Parade penari berkostum cerah, musik tradisional, hingga keranjang penuh mangga memeriahkan festival tahunan ini. Namun, perhatian utama pengunjung tertuju pada acara makan mangga sepuasnya. Hanya dengan membayar 100 peso Filipina atau sekitar Rp28.000, wisatawan bebas makan mangga sepuasnya selama 30 menit. Panitia bahkan menyiapkan sekitar 18 ton mangga untuk festival tahun ini. Mangga Guimaras sendiri pernah dinobatkan Guinness World Record sebagai mangga termanis di dunia. Bayangkan, ada semangka dengan berat hampir sama seperti orang dewasa. Semangka raksasa ini menjadi bintang dalam Festival Semangka Daxing 2026 di Beijing, China. Semangka

0: Berenang di sungai, 4 orang siswa sekolah dasar tenggelam. 3 anak bisa diselamatkan, seorang lainnya kehilangan nyawa. Pasangan pengantin di Bekasi ditipu wedding organizer. Dekorasi, pelaminan hingga catering tidak datang saat hari pernikahan. Sisi Kota memotret perjuangan para petani di Bandung bagian utara menjadikan tanaman hias sebagai nyawa penghidupan di tengah gempuran pembangunan. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 4 bocah yang masih duduk di sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur tenggelam di sungai saat berenang. 3 bocah berhasil diselamatkan, sementara seorang lainnya nyawanya tak tertolong dan tewas tenggelam.
1: Tangisan kerabat tidak terhindarkan usai musibah 4 bocah tenggelam di Sungai Kedung Sulur, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu siang. Yang memiriskan, korban Alam Fawaid ditemukan tewas tenggelam di dasar sungai. 2 anak lainnya bernama Ain dan Hanan bisa diselamatkan. Sementara Hasrin menjalani perawatan di UGD Puskesmas Badegan karena kondisinya yang lemas. Korban ditemukan setelah sejumlah warga melakukan pencarian dengan cara menyelam sembari membawa bambu.
2: Sudah berenang anak-anak ini?
3: Awalnya mancing.
2: Terus?
3: Terus dia itu mancing, tidak dapat ikan, terus sambil mandi situ.
2: 3 anak itu?
3: Ya.
2: Semuanya nggak bisa berenang?
3: Belum bisa berenang.
2: Dalam? Ya,
4: satu bisa diselamatkan.
3: Yang 2 bisa diselamatkan, yang 1 tenggelam.
5: Informasi yang kami terima dari keterangan orang tuanya tadi tidak bisa berenang.
1: Sebelumnya, 4 anak yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini pada Minggu pagi berpamitan untuk memancing di sungai. Diduga karena tak dapat ikan, 4 bocah ini memutuskan untuk berenang. Naas, karena tidak bisa berenang dan tidak menyadari jika sungai dalam, 4 bocah ini tenggelam di dasar sungai. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Dua turis asing asal Austria tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cuncawulang di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi kedua jenazah WNA ini berlangsung dramatis.
6: Dua wisatawan asing asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncawulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Menurut Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman, kedua korban terjatuh saat sedang berjalan di jembatan yang terbuat dari papan kayu. Naas, saat melintasi jembatan gantung, keduanya tak mengetahui jika papan jembatan sudah lapuk. Kedua korban terjatuh ke dasar sungai berbatu setinggi 10 meter. Dua warga Austria ini pun langsung meninggal dunia.
7: Operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, 2 orang wisatawan mancanegara yang terjatuh di jembatan gantung Cuncawulang, Kabupaten Manggarai Barat. Tim rescue Posar Manggarai, Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan.
6: Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena petugas harus melewati medan yang cukup sulit untuk mengevakuasi jenazah Jurgen dan Astrid. Jasad keduanya dievakuasi ke rumah sakit di Labuan Bajo untuk dipulangkan ke negara asalnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasangan pengantin di Bekasi, Jawa Barat ditipu penyelenggara pernikahan atau wedding organizer. Dekorasi, pelaminan hingga catering tidak datang saat hari pernikahan. Keduanya mengalami kerugian puluhan juta rupiah.
8: Parah banget nih saudara gue lah, kena korban WO marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab. Ini semuanya nggak ada, vendornya kabur.
6: Feni dan Aldi mendapat kejadian tidak menyenangkan saat menggelar resepsi pernikahan di Gedung Islamic Center Bekasi pada Sabtu 23 Mei lalu. Resepsi pernikahan yang seharusnya menjadi

0: momen merayakan hari bahagia berubah menjadi kisah sedih. Pasangan ini mengaku ditipu penyelenggara pernikahan atau wedding organizer yang berkantor di Jakarta Timur. Wedding organizer diduga kabur sehingga resepsi pernikahan Feni dan Aldi gagal digelar. Dalam video yang viral di media sosial, resepsi berlangsung sederhana tanpa dekorasi pernikahan dan tanpa makanan yang disiapkan di gedung tersebut. Meski demikian, pihak pengelola gedung tetap memberikan fasilitas agar akad nikah dapat berlangsung. Feni dan Aldi mengaku menderita kerugian senilai 85 juta rupiah. Atas kejadian ini, keduanya telah melaporkan dugaan penipuan ke Polres Metro Jakarta Timur pada Minggu malam. Eko Budi, Jakarta.
1: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Provinsi Jawa Timur. Viral di media sosial, seekor sapi mengamuk di Kabupaten Pasuruan. Sapi berlari di jalan hingga masuk ke dalam tenda pernikahan warga. Peristiwa tak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak seekor sapi terlepas dari ikatannya dari berlarian di jalan. Sapi yang hendak dijual miliknya ini bahkan sempat bersembunyi di teras sebuah toko saat dikejar oleh warga. Tidak berhenti di situ, sapi jantan ini kemudian masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Tak berselang lama, pemiliknya dibantu oleh sejumlah warga bisa menangkap sapi tersebut. Usai ditangkap, sapi dibawa pulang kembali ke rumah dan pemiliknya urung menjualnya. Selanjutnya kita menuju ke Sulawesi Selatan. Dua hari menjelang Idul Adha, pelabuhan Nusantara di Kota Parepare dipadati oleh pemudik. Kapal dari Kalimantan Timur tiba dengan membawa ribuan perantau yang hendak merayakan Idul Adha di kampung halaman. Idul Adha tinggal dua hari lagi, pelabuhan Nusantara di Kota Parepare dipadati penumpang. Ribuan penumpang turun dari kapal motor Prince Soya dari Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin pagi. Dari manifest diketahui, kapal membawa 1.678 penumpang, 10 unit mobil, serta 42 unit sepeda motor. Sebagian besar penumpang kapal merupakan perantau di sejumlah kota di Kalimantan Timur. Mereka memilih pulang lebih awal untuk menghindari puncak mudik jelang Idul Adha. Membludaknya jumlah penumpang yang turun dari kapal membuat area dermaga hingga pintu keluar pelabuhan disesaki oleh penumpang. Kembali ke Jakarta, pemirsa, 9 orang warga negara Indonesia yang sempat ditangkap oleh tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, tiba di tanah air. Mereka disambut keluarga hingga relawan lainnya. Para relawan asal Indonesia yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla berhasil kembali ke tanah air pasca ditangkap oleh tentara Israel. Mereka bercerita, tentara Israel memperlakukan para relawan yang jauh dari rasa kemanusiaan dan mengalami kekerasan fisik selama penahanan. Namun 9 relawan ini mengaku tidak kapok. Apabila memiliki kesempatan untuk melakukan misi kemanusiaan lagi, mereka siap berangkat lagi. Sebelumnya, tentara Israel menangkap relawan sejumlah negara saat berlayar di perairan internasional menuju ke Gaza pada 18 Mei 2026. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 mendarat di tanah air pada Sabtu sore. Awal pekan, cerita beratnya beban ekonomi masih dialami peternak ayam dan perajin tahu. Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur menelan.

0: Geblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekitar 8.000 ekor ayam miliknya setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk harga normal dan peternak impas dengan modal berada di angka Rp24.000 per kilogram. Damiri salah satunya. Ia dan mayoritas peternak skala mikro lainnya merugi Rp3.000 per kilonya. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita sekitar Rp1.170.000 per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan, termasuk jagung sebagai bahan utama pakan. Damiri masih berusaha bertahan di tengah anjloknya harga dan kerugian yang diderita. Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun, jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar.
1: Ya, sementara ini jualnya tetap
2: harga itu.
1: Ini harga yang ikuti ini.
2: Berarti rugi?
1: Iya.
2: Ruginya sampai berapa?
1: Ya, sekarang ya hampir 3.000 sekarang.
0: Situasi yang belum nyaman juga terekam di Sentra Tahu Cibuntu Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini terdapat 140 perajin yang memproduksi tahu dan tempe. Namun kini harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama yang semakin mahal, imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar. Kedelai yang dipakai perajin adalah impor dari Amerika dan Kanada. Salah satu penjual kacang di Cibuntu mengaku setiap harinya mampu menjual kedelai hingga 9 ton untuk memenuhi kebutuhan perajin. Namun sejak konflik global, harga normal kedelai dari Rp9.000 terus merangkak naik. Untuk per kilogramnya berkisar Rp10.400 hingga Rp11.000 tergantung merek. Bahkan banyak perajin yang mengurangi jumlah produksi untuk tetap bisa bertahan.
3: Semoga dolar jadi turun lagi ya, karena biar ekonomi di Indonesia ini, khususnya untuk kacang gitu ya, meningkat lagi. Terus kasihan juga pada konsumen kacang yang pakai kacang sekarang. Biar produksian mereka terus meningkat lah, atau enggak, seenggaknya normal dulu lah, paling gitu aja sih.
0: Terkait tekanan ini, sejumlah perajin yang menyiasati dengan mengubah ukuran tahu, bahkan menaikkan harga tahu per papannya.
4: Ya, sekarang pada mengeluh sih. Semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik, bahan baku tahu itu. Termasuk plastik juga.
5: Plastik, terus?
4: Plastik, ya. Plastik, kedelai, yang lain-lainnya.
5: Bahan kunyit?
4: Kunyit itu ya agak stabil lah kalau kunyit.
0: Dua fakta tadi menunjukkan betapa beban berat yang harus ditanggung pelaku usaha rumahan. Hampir semua sektor berjalan tertatih-tatih dengan keadaan ekonomi sekarang. Di lain pihak, bagaimana optimisme masyarakat melihat ekonomi kita bisa pulih sesegera mungkin?
6: Aku sendiri belum ngerasain sih kebijakan itu, apalagi sekarang kan lagi ramai banget tuh masalah dolar naik, bener kan? Terus juga kalau ditanya masih optimis sama ekonomi di Indonesia, sebenarnya masih bisa sih optimis, tapi nggak bisa kayak Indonesia tiba-tiba kaya nih besok, kayaknya nggak mungkin banget kan?
7: Kalau dilihat dari berita yang saat ini, apalagi sampai rupiahnya tuh mendekati ke 20.000 ya gitu. Mungkin sih kalau dari saya sama keluarga juga udah tidak optimis sih terkait kondisi saat ini gitu ya. Kan takutnya dari ketingginya dolar ke rupiah ini kan jadi kemana-mana meremetnya gitu. Itu aja sih.
8: Kalau dari personal gitu ya, belum merasa dampaknya ya?
9: Saat ini belum sih Mbak, tapi ya kami mungkin kedepannya mungkin akan bisa merasakannya lah.
0: Menkeu Purbaya menegaskan Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menkeu menjawabnya dengan data valid Badan Pusat Statistik atau BPS.
10: Konsumsi semen dari segini

0: di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kenceng. Konsumsi BBM juga, BBM ya, masih naik. Konsumsi masyarakat ya walaupun turun sedikit, trennya masih naik kenceng. Artinya kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
1: Akhirnya masyarakat berharap langkah pemerintah akurat untuk langkah pemulihan ekonomi sesegera mungkin. Mahalnya harga kebutuhan pokok sudah sangat memberatkan, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tak tahu kini harus berbuat apa. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
1: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
2: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
1: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji, mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
3: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
1: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda, serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius, seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
2: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.

0: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masalahnya
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ini?

0: Jadi ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
1: Gemuk itu tidak baik. Dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk. 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
6: Bandung bagian utara selalu menjadi magnet dengan pesona hamparan hijau, keindahan alam, dan udara sejuk yang seolah tak pernah lekang oleh waktu. Namun lebih dari sekadar destinasi wisata, wilayah ini menyimpan kisah perjuangan para petani yang menjadikan tanaman hias sebagai nyawa penghidupan, meski kini terancam hilang oleh gempuran pembangunan. Dan berikut sisi kota.

0: Berada di ketinggian rata-rata 1.400 meter di atas permukaan laut, kawasan Bandung Utara selalu punya pesona yang tak lekang oleh waktu. Udara yang sejuk, bentang alam asri yang memanjakan mata menjadi magnet kuat bagi para wisatawan.
1: Kawasan sebelah utara kota Bandung ini memang sejak dulu menjadi lokasi atau destinasi favorit wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu. Di sini dengan bentang alam yang indah seperti ini, pengunjung atau wisatawan bisa menghabiskan waktu untuk sekedar healing ataupun mengunjungi berbagai objek wisata yang tersedia. Selain itu, tanah vulkanik yang subur dan juga udara yang sejuk menjadikan wilayah ini lokasi yang pas untuk tanaman tumbuh dan berkembang. Inilah salah satu sisi lain dari wilayah Bandung Utara, di mana menjadi sentra budidaya tanaman hias di wilayah Bandung Raya.
0: Kualitas tanaman di kawasan ini memang menjadi daya tarik utama bagi para pecinta tanaman. Tak hanya dari dalam kota Bandung, tapi juga dari luar daerah. Bagi para pembeli, berkunjung ke sini bukan sekedar membeli tanaman hias, tapi menikmati suasana dan berinteraksi langsung dengan penanamnya.
2: Di sini tempatnya sejuk, kemudian emang pusatnya tanaman hias di Bandung gitu. Terus emang seneng aja lihat yang hijau-hijau sekalian.
3: Banyak pilihan ya?
2: Iya, banyak pilihan.
4: Gak ada yang bisa mengalahkan mata ya?
2: Iya.
4: Jadi biar kata online juga tetap kami harus lihat sendiri gitu, karena kadang tuh beliau kan landscaper ya suami, kadang tuh ada beberapa tanaman yang ada penyakitnya kayak gitu. Jadi beliau concern dengan tanaman yang sehat, jadi
5: senang. Saya lebih senang dengan anggrek sih sebenarnya. Tapi di sini juga banyak ada bunga anthurium, itu bagus banget dan murah.
1: Dan ini beli apa nih, Bu?
5: Beli anthurium, beli baby mawar.
0: Di balik indahnya taman-taman dan pekarangan rumah, tersimpan kisah panjang perjuangan, peluh keringat, dan harapan para pencari rezeki dari Bandung Utara. Di sini, hampir setiap pekarangan rumah berubah menjadi kebun pembibitan. Tak heran, wilayah ini dijuluki sebagai kampung tanaman hias. Kebun pembibitan tanaman hias, kebun bunga potong, hingga kebun tanaman buah bisa ditemui di setiap sudut perkampungan. Data mencatat setidaknya ada lebih dari 70% warga Kelurahan Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat yang menggantungkan hidupnya secara langsung maupun tidak langsung dari budidaya dan perdagangan tanaman hias. Mereka adalah penduduk

0: pendatang yang telah puluhan tahun menjadikan tanaman sebagai bagian dari hidup mereka. Seperti Lia Lestari dan suami yang telah menggeluti profesi sebagai petani mawar potong sejak tahun 2008 silam. Meski kini telah memiliki greenhouse untuk pembudidayaan mawar, perjuangan Lia diawali dari berkebun mawar di lahan terbuka. Hampir 18 tahun menjadi petani mawar potong bukannya tanpa kendala, sempat hampir gulung tikar ketika pandemi melanda di awal 2020 lalu. Namun mereka bisa bertahan dan kini terus mengembangkan pertanian mawar potong yang bahkan kini sudah bisa menghasilkan 30 hingga 50 kodi setiap 2 hari panen. Soal penjualan, kini mereka tak perlu khawatir karena sudah ada pengepul yang menampung hasil para petani dengan harga yang layak. Biasanya mawar potong atau aneka bunga lainnya dibawa pengepul ke pasar bunga di wilayah Bandung hingga Jakarta. Namun belakangan, masalah muncul sejak harga plastik melonjak akibat kondisi global yang tak menentu. Plastik menjadi salah satu komponen utama dalam pertanian mawar potong, harganya naik bahkan hingga 100%.
1: Nah Bu, belakangan yang jadi kendala itu apa sih Bu di apa industri kayak pertanian tanaman hias kayak begini?
2: Kalau yang pertama mah dari pupuk kimia sekarang itu naiknya itu kan 100% kayaknya melebih. Terus yang kedua ini apa? Plastik. Greenhouse plastik kan
1: pakai. Oh, kalau greenhouse itu memang atapnya ini pakai plastik. Ini
2: UV,
1: harus
2: ya plastik UV namanya.
1: Harus diganti setiap berapa ini sekali?
2: Kalau ini mah tergantung ya, kalau masih kuat kayak gini paling dicuci aja.
1: Dan ini tuh mahal Bu ya sekarang?
2: Iya, per roll-nya katanya naiknya 100%. Dulu satu roll itu berapa gitu harganya, sekarang jadi lebih lah 5 juta juga.
1: Terus ya, polybag juga mungkin ya?
2: Polybag ya, apalagi polybag ya Pak, semenjak harga plastik naik jadi semua plastik naik.
0: Selain Lia, ada pula Kurnia yang memilih menghabiskan masa tuanya bertani dan berdagang tanaman hias. Sejak 19 tahun lalu, ia mendapat tanah garapan dengan harga sewa Rp100.000 per tahun. Awalnya, Nia panggilan akrab Kurnia mencoba menanam aneka sayuran konsumsi. Namun semakin tua, bertani sayuran dirasakan terlalu berat sehingga ia memutuskan untuk beralih menjadi petani tanaman hias dan membuka kios tanaman hias tak jauh dari tanah garapannya. Semakin hari kecintaannya terhadap tanaman semakin kuat yang mendorongnya untuk terus berbudidaya tanaman meski hasilnya tak selalu sesuai harapan.
3: Pernah satu bulan bahkan cuma satu kali 70 ribu kalau gak salah itu di bulan puasa tahun berapa itu ya waktu itu. Aduh susah itu banget untuk sehari-hari juga kan ya itu agak berat gitu. Tapi ya alhamdulillah ada aja sih jalannya mah, dari enggak dari tanaman juga, dari apa ada aja gitu ya.
0: Namun kini para petani menghadapi tantangan serius. Masifnya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lokasi wisata ataupun perumahan membuat tanah garapan untuk para petani semakin berkurang.
4: Dengan beralihnya lahan-lahan yang sekarang dengan masuknya banyaknya perumahan atau beralih fungsi jadi lahan wisata, itu untuk petani jelas menjadi sebuah kerugian atau sebuah kekurangan karena lahan yang dulunya mereka pakai bertani sekarang sudah tidak ada dan dengan terpaksa mungkin mereka cari alternatif lain.
0: Keberadaan kampung tanaman hias di Cihideng menjadi bukti nyata bagaimana keseimbangan antara alam, budaya, dan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan di tengah gempuran pembangunan modern. Para petani terus berjuang menjaga warisan dan keindahan hijau Bandung Utara agar pesona kawasan ini tetap lestari dan memberi manfaat bagi banyak orang. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
5: Jelang Idul Adha, unta-unta di Pakistan didandani oleh para tukang cukur profesional. Tetaplah di redaksi.

0: dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairun.

0: Analisa. Kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masa
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Unta-unta di Pakistan didandani oleh tukang cukur profesional dengan motif menarik di punggung unta. Selain mempercantik unta, tradisi digelar untuk menaikkan harga. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
1: Siapa bilang cuma manusia aja yang punya langganan tukang cukur? Hewan-hewan kurban di Karachi, Pakistan ini juga punya kok. Ada sebuah tradisi unik menjelang Idul Adha, di mana deretan tukang cukur ini mengubah tubuh unta-unta yang gagah menjadi kanvas seni yang memukau. Motif cukur bulunya ada beragam, dari motif geometris hingga etnik, semuanya dilakukan supaya harga unta semakin melejit. Hanya dengan menggunakan gunting, seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola pada bulu unta.
2: एक डिजाइन उठ अच्छी तरह से बनाएगा तो 10,000 रुपए की आई
3: नहीं कितने दिन कितनी देर लगती है ऊन को तैयार करने में
2: 4-5 घंटा लग जाता है
1: Seni cukur ekstra sentrik ini bukanlah jasa yang murah. Seorang tukang cukur memasang tarif mulai dari 10 hingga 50 ribu rupiah atau setara dengan jutaan rupiah per ekornya, tergantung dari tingkat kesulitan desain. Tradisi grooming ini memang sengaja dilakukan sebelum unta-unta dibawa ke pasar hewan tahunan. Bagi masyarakat Pakistan, unta yang sudah berdandan cantik bukan cuma punya nilai jual yang lebih tinggi, tapi juga jadi simbol kebanggaan yang membawa rasa sukacita serta bentuk penghormatan tertinggi dalam menyambut hari raya kurban.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan. Di era industri 5.0, inovasi dan kreativitas menjadi aset penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Mulai dari karya seni, desain industri, aplikasi teknologi, hingga produk berbasis artificial intelligence atau AI, semuanya kini masuk dalam ruang lingkup kekayaan intelektual. Pemerintah pun terus mendorong penguatan ekosistem kekayaan intelektual sebagai upaya melindungi karya anak bangsa, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Tak hanya melalui regulasi, berbagai langkah strategis dilakukan mulai dari edukasi masyarakat, pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual, hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia industri. Di Jakarta sendiri, antusiasme pendaftaran kekayaan intelektual terus meningkat. Kampus dan lembaga pendidikan mulai didorong menjadi pusat lahirnya inovasi baru yang mampu menjawab kebutuhan industri masa kini. Namun, di tengah perkembangan AI yang semakin masif, muncul pula pertanyaan baru terkait keaslian sebuah karya dan kepemilikan hak atas karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Kondisi ini membuat pemerintah dituntut terus adaptif agar perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mampu mengikuti perkembangan zaman.
1: Ya, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya, Diana Twika. Pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, artificial intelligence hingga era industri 5.0, isu kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Mulai dari karya kreatif, desain industri, inovasi teknologi hingga karya berbasis AI. Semuanya membutuhkan perlindungan hukum agar mampu menjadi aset bernilai bagi masyarakat dan juga negara. Namun di sisi lain, tantangan juga semakin kompleks. Mulai dari maraknya pelanggaran hak desain industri, kesenjangan antara dunia pendidikan dan juga kebutuhan industri hingga ancaman klaim pihak asing terhadap karya lokal di pasar global. Lalu seperti apa langkah strategis pemerintah dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia? Untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir di studio narasumber kami yang akan berbagi pandangan dan juga gagasannya, Bapak Dr. Baroto SHMH selaku Kepala Kantor Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Pak Baroto, apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah baik, selamat siang
1: Mbak Diana. Selamat siang, terima kasih banyak sudah hadir di CNN Indonesia. Ketika kita berbicara tentang kekayaan intelektual yang menjadi hal bahasan yang sangat menarik, yang tidak ada habisnya didiskusikan. Karena memang kekayaan intelektual itu adalah sebuah ekspresi kreativitas ya Pak ya, yang memiliki nilai hukum, nilai moral dan juga nilai ekonomi. Begitu. Lantas bagaimana dari Kanwil DK Jakarta melihat hal ini Pak?
2: Oke, jadi sekarang ini sudah kita tidak bisa hindari lagi bahwa ada penghargaan lah terhadap nilai-nilai itu, bahwa seseorang punya kemampuan kan gitu, dan itu harus dihargai. Ada nilai moral dan bahkan nanti pada ujungnya ada nilai ekonomis. Fenomena ini sudah kita tangkap dan mungkin pemerintah juga di negara-negara maju sudah menangkap itu. Nah, oleh karena itu terkait dengan kekayaan intelektual itulah yang ingin kita gali, kita kembangkan dan kita tingkatkan bagaimana kekayaan intelektual mempunyai tempat yang terbaik di masyarakat. Masyarakat paham kekayaan intelektual, punya kesadaran itu, dan sekaligus juga potensi-potensi yang ada, khususnya nilai ekonomi tadi, bisa kita kembangkan dan bisa kita beri wadah yang tepat, sehingga masyarakat selain punya penghargaan yang baik terhadap kekayaan intelektual, bisa menikmati bagaimana sebuah karya cipta misalnya atau kekayaan intelektual itu nilai ekonominya bisa secara fair diterima oleh masyarakat. Kira-kira begitu.
1: Iya, baru saja kita juga memperingati bersama ya Hari Kekayaan Internasional Dunia. Artinya memang ini menjadi fokus bukan hanya Indonesia tapi juga masyarakat dunia, tepatnya di bulan April ya Pak ya, tanggal 26 kemarin begitu. Dan memang ketika kita berbicara tentang kekayaan intelektual, ini ada satu ekosistem Bapak yang harus kita bangun bersama. Bukan hanya mulai dari produknya atau hasil pemikirannya, bukan hanya masalah pendaftarannya gitu ya atau medianya, tapi juga bagaimana bisa berkolaborasi dengan kampus, dengan pelaku usaha UMKM, pengusaha dan juga bahkan penegakan hukumnya. Kalau dari Kanwil DK Jakarta sendiri, bagaimana ekosistem dari kekayaan intelektual ini? Apakah memang sudah siap?
2: Nah, saya pertama sepakat dulu kan Mbak Diana tadi bahwa bicara kekayaan intelektual adalah bicara ekosistem.
3: Yeah.
2: Tidak ada yang paling berperan di situ, semua saling mempengaruhi. Hmm. Nah, saya katakan begitu. Seperti halnya juga di Kanwil Kementerian Hukum Jakarta ini bahwa penguatan ataupun bagaimana penegakan kekayaan intelektual tidak hanya berdasarkan kinerja dari Kanwil itu sendiri, tapi ada banyak faktor. Dari penghasil itu sendiri, masyarakat itu sendiri, bahkan dunia kampus. Hmm. Nah, itulah yang ingin kita bangun. Bagaimana kesadaran itu masyarakat memahami, bagaimana potensi digali secara ekonomi, dan bahkan di dunia kampus yang tentunya menjadi tempat yang paling memungkinkan dan paling berpotensi sekali untuk menghasilkan produk-produk kekayaan intelektual, itu bisa kita beri wadah, bisa kita kembangkan, sehingga tereksplorasi dengan baik. Kira-kira begitu Mbak Dina.
3: Artinya memang ekosistem ini sudah terbangun dengan baik ya Pak ya?
2: Sebenarnya sudah ada, ya, cuman perkembangan itu luar biasa Mbak Diana.
3: Iya, sangat cepat sekali.
2: Iya, itulah yang selalu, tidak ada istilah kita berada dalam posisi yang bagus, karena memang kita harus menjawab semua tantangan yang ada. Jadi secara infrastruktur, secara regulasi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan itu. Tetapi perkembangan yang luar biasa tadi, kita harus mengimbangi. Hmm. Nah, itulah yang harus kita ciptakan. Bagaimana ekosistem, bahkan dalam ekosistem tadi, ada muncul pihak-pihak baru yang harus juga paham, harus juga mendukung sehingga kekayaan intelektual tadi bisa berkembang dengan baik kan. Kira-kira begitu.
3: Iya, dengan cepatnya arus informasi dan juga perkembangan teknologi, jangan sampai regulasinya jadi tertinggal gitu ya.
2: Ya, itu salah satunya ya.
3: Ya. Betul, betul. Dan juga kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa kampus ini menjadi salah satu sentra atau ya salah satu titik utama di mana banyak sekali kekayaan intelektual dilahirkan begitu ya. Sejauh ini kolaborasi yang dilakukan dengan pihak-pihak akademisi universitas seperti apa, Pak?
2: Lagi-lagi ini sebenarnya bukan isu baru dan kita sudah sangat-sangat cukup baik lah Bang, dalam arti. Tetapi sekali lagi bahwa perkembangan luar biasa tadi. Kita selalu punya tandem, punya partner yang baik dengan dunia kampus. Kita memahami bahwa kampus itu sumber-sumber intelektual. Di situ ada kajian, ada produk-produk yang tentunya basisnya akademis. Di situ ada riset yang kuat. Nah, dari riset, dari iklim akademis tadi tentunya banyak menghasilkan nilai-nilai kekayaan intelektual.
3: Iya.
2: Bentuknya macam-macam, ada hak cipta, ada kemudian desain industri, ada
3: patent. Boleh nggak Pak, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita coba untuk telaah tadi. Kan ada beberapa macam ya, sekaligus juga dijelaskan. Kalau hak cipta itu untuk siapa? Paten untuk siapa? Sekaligus dijelaskan ke pemirsa kita.
2: Secara standar ini pasti masyarakat juga sudah paham ya, kalau hak cipta itu menyangkut seseorang, hasil ciptaan seseorang kan, itu bentuknya macam-macam ciptaan itu. Bisa lagu, terus bisa buku, seni dan lain sebagainya. Kemudian, nah kalau paten itu berkaitan dengan teknologi, ada unsur teknologi, ada unsur kebaruan, semua ada unsur kebaruan. Jadi macam-macam, kalau bicara kain kan macam-macam, ada desain industri, ada indikasi geografis, nah kira-kira begitu, semua ada unsur unsur yang membedakan antara paten, antara indikasi geografis, antara hak cipta.
3: Merek dagang itu juga termasuk kekayaan intelektual.
2: Yes,
3: ya?
2: Yes. Betul, betul.
3: Baik, nah kalau kita berbicara dengan kampus, memang banyak sekali melahirkan inovasi-inovasi baru ya Pak ya. Tapi sayangnya mungkin acap kali dari hasil penelitian itu hanya berakhir menjadi sebuah jurnal begitu kan. Artinya bahwa ini masih ada gap Pak, antara kebutuhan industri dan juga apa yang dilahirkan atau diciptakan dari kampus itu sendiri. Nah, apakah di sini dari Kanwil DK Jakarta juga menjadi memiliki solusi bisa menjembatani gap antara pelaku usaha dan juga pihak kampus itu sendiri Pak?
2: Nah itu isu itu dan kita sudah menangkap lebih dini. Bahwa ternyata ada fenomena di kampus itu banyak potensial kan, potensial menghasilkan kekayaan intelektual, tapi di sisi lain ada semacam bottleneck lah di situ, bahwa produk-produk ini tidak tersalurkan dengan baik, atau sebaliknya juga bahwa produk-produk ini tidak ditangkap oleh lapangan, oleh market kan gitu-gitu. Jadi mereka cukup kreatif, produktif, tetapi kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, biasanya memang kalau tadi saya sampaikan basisnya adalah akademis, basisnya adalah riset, tentunya beragam sekali kalau dikaitkan dengan kekayaan intelektual. Tidak hanya soal kemudian hak cipta saja sebenarnya kan, tidak hanya soal menulis buku, tidak hanya soal menulis jurnal, tetapi di situ ada desain industri, kemudian juga ada paten dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kurang mendapatkan akses yang baik, sehingga lingkungan akademis lebih cenderung mereka membuat itu hanya untuk kepentingan mereka. untuk persyaratan akreditasi misalnya, sehingga tidak berkembang dan tidak ditangkap. Bahkan yang sudah diciptakan pun akhirnya berhenti di lingkungan kampus saja, tidak ditangkap dengan di pasar. Nah, kita sudah mulai pemikiran Mbak Diana bahwa ini ada problem di situ. Saya yakin kreativitas di kampus banyak peluangnya di luar sana. Apalagi kebutuhan di luar juga luar biasa kan perkembangannya. Nah, itulah yang pengen kita bangun. Kita pengen menyambungkan lah. Kita pengen membuka yang selama ini penghambat itu. Sehingga pertama, kampus harus mulai kritis. Kampus harus mulai sensitif terhadap kebutuhan pasar.
3: Okay.
2: Sehingga tidak semata-mata hanya kebutuhan akreditasi. Di sisi lain juga, kita harus mendekatkan ke market kan. Industri misalnya. Industri harus akrab juga dengan dunia kampus, sehingga mereka akan lebih siap kebutuhannya apa, yang tersedianya apa. Nah, posisi itu sehingga saling menyesuaikan pada akhirnya. Dunia industri akan terbuka semakin dekat dengan kampus, di dunia kampus juga mulai antisipasi. Mereka akan fokus pada hal-hal yang memang lebih baik yang ditangkap pasar kan gitu. Dan mulai memikirkan bahwa apa hasil kreativitas, hasil ciptaan mereka. Mereka harus lebih berpikir jangka panjang, harus punya nilai ekonomi yang bisa dikembangkan.
3: Benar.
2: Jangan hasil karya ciptanya tadi, kalau kembali ke filosofi kekayaan intelektual, bahwa kita kan memberikan nilai ya.
3: Benar, benar.
2: Nilai, memberikan apresiasi, perlindungan, penghargaan, dan bahkan juga dalam rejim yang lebih tinggi adalah ekonomis. Nah, nilai ekonomisnya ini jangan terhenti di situ saja. Karya sudah bagus, kemudian tidak ada kelanjutannya, tidak ada nilainya. Nah, kira-kira begitu.
3: Iya, bahkan sekarang stereotip yang berkembang di masyarakat bahwa bangsa yang besar itu bukan hanya yang kaya sumber daya alam atau tambangnya, tapi juga kekayaan intelektual ya Pak ya.
2: Nah, itu,
3: kreativitasnya
2: itu,
3: juga betul, kaya gitu.
2: Itu yang selalu kami sampaikan. Sekarang mindset kita juga harus berubah. Kita dulu berbangga punya sumber daya alam yang besar. Tapi kita harus menyaksikan kondisi saat ini. Negara-negara maju itu sudah mengandalkan tidak hanya sumber daya alamnya saja. Dunia kreativitas, dunia inovasi, mereka geluti dan packaging dengan baik. Dalam wadah tentu saja adalah kekayaan intelektual.
3: Okay. Nah, menarik. Ketika kita coba untuk sandingkan nanti Pak pembahasan ini dengan yang sekarang kita masa transisi dengan industri 5.0. Nah, seperti apa sih manfaat perlindungan kekayaan intelektual ini bagi masyarakat di era transisi ini? Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Pak ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.
2: Anda kembali bersama kami di Indonesia Forward, masih membahas tentang redesign strategi pemberdayaan sentra kekayaan intelektual.

0: Aktual dalam penguatan nilai ekonomi masih bersama dengan Kakanwil Kemenkum DKI Jakarta, Dr. Baroto SHMH. Melanjutkan perbincangan kita tadi, Pak.
1: Siap.
0: Tadi saya juga ingin menangkap, sebenarnya ada banyak sekali jenis dari kekayaan intelektual begitu yang tadi Bapak sudah sebutkan. Coba kita mapping, Pak. Kalau di wilayah Jakarta sendiri, ini yang paling banyak didaftarkan oleh masyarakat Jakarta apa nih, Pak?
1: Oke, Mbak Diana. Terima kasih ya. Saya kira secara umum memang yang paling berdekatan dan paling sesuai kebutuhan masyarakat itu biasanya sih merek ya.
0: Merek
1: itu dimanapun ya. Tapi saya boleh sedikit sampaikan ke teman-teman semuanya data yang selama ini sampai ya kira-kira.
0: Ini di tahun berapa Pak?
1: Tahun berjalan sampai bulan Mei ini.
0: Baik.
1: Sampai bulan Mei ini. Jadi kalau merek itu memang mendominasi sekitar 14 ribuan.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga paten 913 yang masuk. Ini paten ini karena memang agak rumit. Karena ada terkait dengan teknologi, prosesnya juga lebih panjang dari yang lain. Kemudian ada hak cipta sekitar 8 ribuan, desain industri 927. Nah, biasanya desain industri itu agak-agak mirip dengan paten sedikit lah.
0: Okay.
1: Cuman ini lebih sederhana kan gitu. Kemudian ada rahasia dagang, itu relatif sedikit, baru 2. Totalnya permohonan sekitar 24.794. 24.000.
0: Cukup banyak.
1: Ini sebenarnya
0: sampai bulan Mei ya.
1: Yes. Karena memang Jakarta nih. Jakarta orang dari provinsi manapun kan kesini ya. Biasanya. Seperti
0: ya,
1: itu.
0: Tapi kalau tadi dari data yang Bapak sampaikan, bahwa artinya di sini mungkin malah pelaku-pelaku usaha kecil menengah juga sudah paham ya Pak ya. Pentingnya dari merek gitu, pendaftarkan merek ya Pak ya.
1: Nah, kesadaran itu yang selalu kita bangunkan. Dan secara umum sebenarnya mereka cukup sadar. Tetapi lagi-lagi ya, pertumbuhan misalnya UMKM kan besar juga nih Mbak Diana. Sehingga kami pun harus mengimbangi itu. Nah, jadi kesadaran itu harus selalu kita sampaikan bahwa Anda tidak hanya berusaha saja. Tadi Anda punya juga kesadaran aspek kekayaan intelektual. Karena dengan kesadaran itu, pertama membuka potensi, membuka peluangnya lebih baik, dan kemudian ada nilai ekonomi. Kan bisa banyak UMKM yang karena mereknya baik, naik level Mbak Diana, banyak banyak success story seperti itu.
0: Artinya bahwa peluang bisnisnya menjadi lebih berkembang begitu ya?
1: Yes,
0: ya?
1: Ekosistemnya menjadi lebih luas. Yang tadinya mungkin kelasnya kelas kelurahan lah. Nah, dengan punya merek yang dikenal, yang tersertified lah, bisa naik lah.
0: Bahkan banyak sekali UMKM-UMKM kita yang bahkan udah go internasional ya Pak ya, sudah ekspor gitu, dari level UMKM gitu.
1: Salah satunya
0: juga pastinya peran dari perlindungan kekayaan intelektual ini. Lantas kalau kita coba untuk kaji lebih jauh Pak, sebenarnya ke arah mana sih Pak kekayaan intelektual ini coba untuk dibawa oleh pemerintah? Apakah ini bisa menjadi salah satu roda penggerak ekonomi baru? Atau seperti apa? Atau fondasi perekonomian kita kira-kira ini akan berasal dari kekayaan intelektual terutama di bidang kreativitas? Seperti apa?
1: Saya kira begini, sama ya, bahwa pertama kita melihat prospeknya. Kemudian melihat perkembangan yang ada di masyarakat. Dunia kreatif, dunia inovasi luar biasa, dan ini tidak terbendung lagi. Nah, akhirnya kita menangkap bahwa kekayaan intelektual ini menjadi salah satu tumpuan. Kita harus meninggalkan fenomena lama, karena kita mungkin negara agraris misalnya. Ada banyak potensi dari kekayaan intelektual, dan itu yang harus kita kembangkan. Sehingga bukan tidak mungkin kita pun bisa mencontoh negara-negara tetangga, negara yang sudah maju, yang sudah mengandalkan kekayaan intelektual. Nah, artinya kita akan mendapatkan, menempatkan porsi yang lebih besar. Kita akan mengeksplor lebih dalam lagi bagaimana kekayaan intelektual bisa menopang ekonomi negara.
0: Artinya bahwa memang saat ini sudah diakui bahwa kekayaan intelektual ini menjadi salah satu interior atau salah satu roda penggerak ekonomi kita ya Pak?
1: Ya benar, sepakat saya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau boleh dikatakan juga menjadi andalan itu nanti pada akhirnya. Karena memang dunia ekonomi pun sekarang kan tidak dunia misalnya ya, digital, soal digital, kemudian soal kreatif kan. Itu yang dunia-dunia mungkin bisa jadi tidak real kan gitu loh. Berbasisnya teknologi, basisnya adalah digital dan lain sebagainya. Dan itu ditangkap ataupun ada pangsanya di rezim kekayaan intelektual kan gitu loh.
0: Ketika akhirnya kekayaan intelektual ini menjadi salah satu instrumen ekonomi nasional gitu ya. Memang kita juga seperti yang tadi kita sampaikan, ini perlu sebuah ekosistem yang mumpuni. Terlebih dengan saat ini pergerakan teknologi yang semakin cepat. Apalagi dengan teknologi-teknologi seperti yang berbasis AI seperti. Nah, kira-kira kalau dari Kanwil DK Jakarta, apa sudah ada mitigasinya Pak?
1: Okay.
0: Dengan pembuatan kreativitas menggunakan kecerdasan manusia saat ini begitu rapid, cepat sekali Pak.
1: Siap. Jadi begini, saya bicara kementerian lah, karena memang Kanwil bagian dari kementerian.
0: Benar.
1: Karena ada beberapa hal yang memang tetap tersentral kan gitu.
0: Iya.
1: Tapi intinya bahwa saya sampaikan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Hukum sudah cukup menangkap itu, fenomena itu. Bahwa ini tidak bisa dihindari lagi, kita pun harus siap dengan kehadiran AI itu.
0: Iya.
1: Nah, kita sudah banyak melakukan inovasi, baik yang menyentuh administrasi, baik regulasinya, baik mungkin pada level aplikasi. Kita dari dulu sudah lakukan itu Mbak Diana, kemudian muncul fenomena AI.
0: Hmm.
1: Nah, itu yang kita adop juga, artinya dalam tataran regulasi, tataran aplikasi, itu juga harus kita harus mulai ramah lah terhadap, mulai bisa menangkap tentang AI itu. Taruhlah aplikasi, aplikasi pun sekarang ada beberapa bagian yang memang kita menempatkan AI, sehingga tidak, bukan barang baru lagi, dan kita bisa menangkap fenomena AI ini dengan baik kan, kira-kira begitu. Bahkan regulasi pun kita sudah mulai ke arah sana, ada bisnis proses atau sistem yang kemudian di situ mungkin menempatkan AI, karena memang perkembangan di luar sana ya seperti itu, jadinya kita berkejar-kejaran lah.
0: Jadi ketika akhirnya artificial intelligence ini diterapkan dalam dunia kreatif, industri kreatif gitu Pak, apakah ada pertentangan? Ini sebenarnya bagaimana untuk membuktikan keasliannya begitu?
1: Okay.
0: Dan siapa yang memiliki atau yang berhak untuk melabelkan kekayaan intelektual dari hasil AI itu?
1: Okay.
0: Seperti apa Pak?
1: Pada intinya kembali lagi ke ranah kekayaan intelektual.
0: Yeah.
1: Itu melekat pada siapa penciptanya.
0: Siapa penciptanya?
1: Ya kan gitu. Bahwa prosesnya kemudian melalui AI menjadi seperti itu. Nah kita antisipasi sudah seperti itu. Sehingga telahannya, verifikasinya, selain kita beraspek AI juga, kita tetap kembali lagi bahwa siapa sebenarnya rezim AI ini, penciptanya siapa, siapa pendaftarnya. Jadi kita sudah cukup antisipasi seperti itu Mbak Diana. Jadi bahwa ada fenomena AI, iya, tetapi kembali lagi bahwa kembali lagi penghargaan itu pada siapa penciptanya, siapa yang mengajukan permohonan, kan kira-kira begitu.
0: Oke, iya, ketika kita berbicara mengenai industri begitu ya,
1: siap.
0: Dari 4.0 kita mencoba mulai mengenal blockchain, IoT, kemudian AI itu sendiri, siap, kemudian siap. Kita sekarang sebagian orang sudah menyebutkan kita saat ini dalam masa transisi industri 5.0 begitu, di mana antara human dan juga tadi Internet of Things gitu sudah mulai untuk berjalan beriringan gitu ya, berkolaborasi begitu.
1: Yeah.
0: Tapi di sini adalah human centric sekali begitu. Artinya bahwa memang dari kekayaan intelektual itu juga harus mencoba untuk mengakomodir situasi atau fenomena yang ada sekarang begitu.
1: Yeah.
0: Nah, yang pasti kita juga ingin mengetahui Pak, bahwa dengan adanya situasi yang saat ini terjadi, bagaimana kekuatan hukum itu atau regulasi yang dibuat itu sudah mengayomi itu?
1: Oke. Kita sudah menciptakan regulasi ini jauh hari sebelumnya kan.
0: Yeah.
1: Tetapi memang belakangan ini tentunya kita melihat perkembangan yang ada. Nah, tentunya kita memfilter perkembangan itu, kalau memang mengharuskan di perubahan di level undang-undang, akan kita lakukan perubahan undang-undang.
0: Okay.
1: Kita akan mitigasi seperti itu. Tapi banyak hal yang kemudian cukup diantisipasi di level di bawah undang-undang. Mungkin cukuplah kita perubahan di level peraturan level peraturan pemerintahnya atau keputusan menterinya. Tapi intinya semua aturan yang saat ini pun kita sudah antisipasi nih Bu Mbak Diana. Jadi kalau undang-undang merek, undang-undang hak cipta dan lain sebagainya yang memang sekarang sudah banyak menyesuaikan soal-soal itu. Dan bahkan sekarang ini ada sedang dalam pembahasan, beberapa pembahasan di DPR sana, undang-undang terkait kekayaan intelektual. Nah itu tentunya sudah mengantisipasi, misalnya memberikan tempat pada AI, Pak. Misalnya prosedurnya yang dulu ini tidak mempertimbangkan itu, sangat administratif, sekarang sudah antisipasi. Digitalisasi juga kita harus mulai akrab, AI juga sudah mulai terbiasa dengan itu. Ini semata-mata selain memberikan perlindungan, tadi kembali kata-kata Mbak Diana tadi kan, ada nilai moral di situ.
0: Benar.
1: Jangan sampai orang yang menciptakan, orang yang harusnya punya hak menjadi terabaikan.
0: Benar, ya memang ketika kita berbicara tentang ini adalah salah satu hal yang menurut saya cukup menarik ya Pak di sini, bahwa teknologi itu mempermudah kita untuk mengakses berbagai kreativitas yang dilahirkan juga oleh masyarakat. Tapi di sisi lain itu juga menjadi tantangan tersendiri ternyata ya Pak ya.
1: Betul.
0: Karena plagiarisme, kemudian pencurian konten misalkan itu banyak sekali terjadi ya. Itu menjadi tantangan pasti yang dihadapi oleh Kemenkum saat ini ya Pak ya. Dan kita juga akan membahas lagi Pak kira-kira seperti apa bentuk-bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Kemenkum untuk bisa menjaga kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat. Kita akan bahas

0: CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kembali di Indonesia Forward dan masih bersama dengan Dr. Baroto SHMH selaku Kakanwil Kemenkum DK Jakarta. Bapak, melanjutkan perbincangan kita, Pak. Apa yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Kanwil DK Jakarta Kemenkum, Pak, untuk bisa memperluas perlindungan kekayaan intelektual terutama bagi warga Jakarta?
1: Oke. Terima kasih, Mbak Diana. Jadi yang sudah kita lakukan selama ini memang beberapa sudah, saya kira sudah sangat terbukti lah. Misalnya kita selalu membangun komunikasi dengan Pemda, kita selalu membangun dengan organ-organ misalnya pengusaha, kemudian juga beberapa pusat-pusat ya yang berpotensi adanya aspek kekayaan intelektual. Nah, tapi belakangan kita memang punya pemikiran juga. Kalau awalnya kita sudah menggerakkan orang punya kesadaran dan mengajukan permohonan kekayaan intelektual, ada saatnya sekarang ini kita mulai memikirkan bagaimana mereka setelah mendaftarkan atau mengajukan permohonan itu. Nah, kita sudah mulai mengambil ranah itu. Karena yang seperti saya contohkan tadi, bagaimana potensi kekayaan intelektual itu ada di kampus, kemudian ketemu bottleneck di situ, berhenti di situ. Nah, ini kita mulai pikirkan, karena isu ini harus dikawal. Sehingga ada upaya dari kita, kita sedang berupaya mempertemukan antara misalnya dunia kampus yang ada di sentra KI tadi, kita komunikasikan dengan dunia industri, mungkin melalui Kadin, dan di situ, nah, Kadin akan kita pelajari potensi-potensi apa yang kemudian bisa kita tawarkan ke kampus. Sebaliknya juga kampus bisa mengintip lah melihat apa-apa yang diciptakan itu, kemudian ditangkap pasar.
0: Okay.
1: Ditangkap pasar. Kemudian, nah, tentunya kami juga tidak akan mengabaikan, pasti tidak akan lepas dari peran-peran daerah misalnya. Karena di situ ada Menparekraf, terus dinas UMKM dan lain sebagainya. Di Jakarta punya namanya The Jackpreneur misalnya. Nah, kita akan bangun komunitas ekonomi tadi, kita perbesar. Artinya bahwa pada saat yang sama kita membangun ekosistem kekayaan intelektual, kita bangun seperti itu, ada dunia kampus, dunia usaha, dunia birokrasi dan lain sebagainya. Pada saat yang sama juga kita membesarkan ekosistem ekonominya. Jadi kalau yang tadi kampus tidak terlalu memikirkan misalnya bagaimana aspek ekonominya, sekarang mulai harus berkritik soal itu. Karena produk-produk kampus tadi punya nilai ekonomi yang baik sekali.
0: Iya.
1: Sebaliknya juga dunia industri, dunia perusahaan bisa menangkap itu, akan dipermudah kan gitu. Yang tadinya mungkin melihat riset-riset ini tidak seharusnya punya perlu biaya mahal misalnya. Ternyata di kampus sudah tersedia. Nah, itu artinya ketemu di ekosistem yang baik tadi, mudah-mudahan tadi saya sampaikan ekosistem kekayaan intelektual bagus, kemudian ekosistem ekonominya juga semakin besar dan semakin luas. Kan kira-kira begitu.
0: Iya, artinya memang di sini peran dari Kemenkum juga bisa lebih melebar lagi sebenarnya ya, Pak ya, untuk bisa melindungi kekayaan intelektual itu, bukan hanya sebagai menerima pendaftaran untuk atau perlindungan kekayaan intelektual, bukan hanya di situ, tapi juga bisa menjembatani ya, Pak ya, dari mereka yang menghasilkan karya-karya kreatif dan juga para penggunanya itu sendiri ya.
1: Ya, karena kami yakinlah pemerintah daerah sudah melakukan banyak

0: upaya, tapi mereka tidak ringan juga. Kemudian dunia usaha juga sama, ya kan? Di Kadin misalnya dengan banyak potensi-potensi itu, di kampus juga sama. Nah, Kanwil Kementerian Hukum mempunyai ada di tengah-tengah seperti itu. Kita melakukan terkait dengan kekayaan intelektual, tetapi kita juga mengawal isu itu, mempertemukan bagaimana pihak-pihak itu bertemu sehingga saling menguntungkan, kan kira-kira begitu. Jadi ini nanti akan dibuat semacam dashboard atau apapun yang bisa mempertemukan pihak-pihak tersebut.
1: Iya, lantas ini yang juga menjadi penutup dari perbincangan kita. Kira-kira dari Kanwil DK Jakarta, Kementerian Hukum, apa yang menjadi harapan atau mungkin apa yang saat ini dibutuhkan untuk bisa menjawab berbagai tantangan begitu ya Pak ya, terkait perlindungan kekayaan intelektual ini Pak?
0: Secara umum kita harus punya kesadaran yang sama, itu bahwa kita harus paham tentang kekayaan intelektual. Itu dari level manapun harus punya pemahaman itu. Kemudian juga harus dukungan dari banyak pihak.
1: Bahwa siapa saja mungkin yang Bapak butuhkan?
0: Kan banyak instansi misalnya kan, perindustrian, ketenaga kerjaan, kampus, kemudian dari dunia pemerintahan banyak lain lah, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita membangun ekosistem kekayaan intelektual melalui pemahaman, melalui edukasi, kemudian melalui pembimbingan. Pada saat yang sama kita juga harus membangun ekosistem ekonominya. Jadi bicara kekayaan intelektual bukan bicara pihak mana yang paling bertanggung jawab. Bicara kekayaan intelektual adalah bicara ekosistem. Biasanya ekosistem kekayaan intelektual itu tercipta dengan baik, kemudian bagaimana penghargaan itu diberikan, dan pada ujung-ujungnya adalah bagaimana nilai-nilai itu bisa kita ambil. Nilai ekonomi khususnya, kira-kira begitu.
1: Tapi mungkin sebagian dari masyarakat juga masih belum mengetahui Pak, kalau misalkan kita mau mendaftarkan kekayaan intelektual itu harus kemana sih? Apakah memang harus ke Kemenkum? Atau bahkan ternyata Kanwil aja di setiap daerah itu juga bisa menerima pendaftaran untuk kekayaan intelektual begitu?
0: Pertama sekarang informasi gampang sekali Mbak Diana kan, gampang sekali. Sekarang tiap hari pegang handphone, itulah buka-buka yang benar yang kan gitu loh, buka-buka informasi kekayaan intelektual. Yang kedua juga kita ini kepanjangan dari pusat. Ada banyak hal yang dilakukan pusat, pasti sudah kami lakukan di Kanwil. Kalau ada banyak misalnya soal pendaftaran, soal bagaimana persyaratan, bagaimana prosedur, datanglah ke Kanwil, sudah pasti akan kami layani. Seluruh di seluruh Indonesia ada kantor wilayah Kementerian Hukum. Di situ akan melayani kekayaan intelektual. Prosesnya bermacam-macam memang. Yang pasti kalau online semua sudah online ya. Tetapi dengan ke Kanwil ini mendapatkan guidance, mendapatkan bimbingan yang tepat. Karena ada juga yang memang harus di pusat. Tetapi kalau melalui Kanwil sudah pasti akan diberikan penjelasan lebih jelas, kemudian akan dilakukan, kami mengkomunikasikan ke pusat juga akan lebih gampang.
1: Ada pendampingan juga gitu. Ya Pak ya?
0: Nah, kira-kira begitu, itu yang kita lakukan.
1: Artinya bahwa memang prosesnya tidak rumit begitu ya Pak ya?
0: Sangat tidak rumit.
1: Sangat tidak rumit.
0: Sangat tidak rumit, saya bilang segitu.
1: Iya, dan yang pasti kita juga di sini patut mengapresiasi Pak usaha-usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam memberikan perlindungan ya Pak ya, terkait kekayaan intelektual ini. Dan memang semoga ini juga bisa membangun kesadaran masyarakat bahwa di sini ini bisa menjadi salah satu peluang baru untuk bisa menimbulkan ekonomi baru bagi masyarakat. Baik Pak Baroto, Dr. Baroto SHMH, Kakanwil Kemenkum DK Jakarta. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di Indonesia Forward CNN Indonesia. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih Mbak Diana.
1: Dan usai sudah perbincangan kita kali ini pemirsa. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

Dua pria yang mengaku warga Cakung, Babak Belur dan diikat pada sebuah tiang listrik usai tertangkap warga saat melakukan percobaan penjamretan di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu siang. Peristiwa bermula saat kedua pelaku menjamret sebuah ponsel milik salah seorang mahasiswi. Saat terjadi tarik-menarik, korban terjatuh dan ponsel milik korban masuk ke kolong copy box. Setelah gagal mendapatkan ponsel korban, pelaku langsung kabur melawan arah lantaran dikejar warga hingga akhirnya terjatuh, menabrak pedagang copy box lainnya dan berhasil diamankan warga.

0: Kedua pelaku bersama sepeda motor yang ditungganginya kemudian diamankan petugas dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur.
1: Di sini Pak, di sini Pak.
2: Depan hotel.
1: Depan sini Pak.
3: Lagi main HP.
1: Lagi main HP. HP-nya mau diambil tetapi nggak bisa Pak, karena HP-nya langsung masuk ke kolong ini. Tapi motornya malah...
4: Pak, Bang, ini yang mau dijainin.
1: Apa?
5: Ditabrak Bang.
1: Ditabrak motornya, jambretnya.
6: Dia korban tabrak.
7: Oh, ditabrak. Ditabrak. Jambret.
4: Mau jambret kita niatnya.
5: Niatnya yang mau dijambret,
1: perempuan.
5: HP-nya udah jambret.
4: Itu.
5: Maling melawan arah. Diantuk.
7: Untuk korbannya nggak ada, Bu?
1: Ada, Pak, korbannya.
6: Di dalam.
7: Di dalam, ya?
0: Petugas gabungan Jatanras Polda Riau bersama Jatanras Polresta Pekanbaru meringkus tiga orang pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Ketiga pelaku menghilangkan nyawa seorang rekan salah satu pelaku setelah ajakannya melakukan penggelapan minyak goreng minyak kita sebanyak 20 ton ditolak. Korban tewas setelah ketiga pelaku mengikat serta melakban seluruh tubuh korban lalu ditinggalkan di dalam kendaraan. Komplotan pembunuhan berencana ini kemudian ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta di wilayah Kandis, Kabupaten Siak, Riau pada Kamis 21 Mei 2026.
8: Pidana ini kami ketahui dari pihak ekspedisi di mana GPS kendaraan ekspedisi tidak sesuai dengan rute yang seharusnya. Jadi seharusnya barang dibawa dari Medan dengan tujuan ke Lampung. Hanya di Provinsi Riau bolak-balik sampai dengan mati GPS-nya. Kemudian pihak ekspedisi melaporkan ke Polsek Payung Sekaki di lokasi mati, yaitu di bengkel, di TKP. Pihak Polsek Payung Sekaki mendatangi TKP dan menemukan jenazah tersebut.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ada seorang satpam di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara ditodong dengan senjata api oleh pelaku curanmor karena aksinya terpergok. Satpam akhirnya lari untuk minta bantuan warga. Sementara itu di Jakarta Pusat, dua pengendara motor terluka akibat dianiaya Bang Jago. Korban awalnya melerai perkelahian antara pelaku dengan sopir taksi.
1: Seorang pria pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan dengan seorang wanita nekat menabrak petugas polisi yang sedang melakukan razia di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Selain tidak mengenakan alat keselamatan berkendara, pelaku kedapatan membawa minuman keras di bagasi motor. Razia cipta kondisi yang digelar kepolisian adalah upaya menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan termasuk antisipasi kejahatan jalanan.
2: Karena mungkin panik ya. Jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian dua motor sekaligus di Gang Masjid Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh seorang satpam. Pelaku lalu mengancam korban dengan senjata api. Takut terjadi hal buruk, satpam lalu melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Meski sudah berusaha dikejar, namun pelaku sudah kabur dengan motor hasil curian.
3: Jadi, ngapain lu gitu kan, pandai teriak. Ngapain lu, motor siapa itu? Dia ngeluarin senjata, dia sih bilang begini. Jadi kabur, pandainya kabur ke belakang, teriakin ada maling motor. Warga dateng, orangnya udah kabur, arah depan.
1: Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti.

0: Dua pengendara motor mengalami luka di beberapa bagian tubuh pasca dianiaya oleh dua orang pria di Jalan Bogor Besar Raya, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara pelaku dengan sopir taksi.
1: Gak terima dia, lalu aja sama taksi.
2: Ini dari mana?
1: Ada teman ada kan mau lihat kan di sana kan.
2: Dari mana?
3: Dia gak ada masalah.
1: Temen saya digebukin nih. Cek sana, bantuin dong. Ramai langsung orang datang.
0: Belum diketahui pasti identitas kedua pelaku dan korban, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dari aksi penipuan, pasangan pengantin baru di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi pelaminan hingga catering yang telah dipesan tidak datang pada hari pernikahan.
5: Banget saudara gue lah kena korban WO Marwah.
6: Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen perayaan dan kebahagiaan berubah jadi kisah menyedihkan setelah pada Sabtu 23 Mei lalu pihak mempelai Feni dan Aldi menjadi korban penipuan dari wedding organizer. Diketahui pihak vendor abai dan tidak menyelesaikan kewajiban membayar sewa gedung. Selain itu, pihak vendor juga tidak datang. Saat acara pernikahan yang berlangsung di Islamic Center Bekasi, tidak ada dekor, catering, pihak fotografer yang datang. Di tengah situasi tersebut, keluarga dan kerabat pengantin terlihat berupaya tetap melayani tamu undangan dengan membagikan makanan ringan dan air mineral secara sederhana. Peristiwa bermula saat korban mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Setelah beberapa kali pertemuan, korban memilih paket pernikahan dan melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Namun kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara saat korban mendapat informasi bahwa vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer. Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada 24 Mei kemarin.
7: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur karena kemarin itu baru selesai akad 23 Mei dan saya juga istirahat karena kemarin sempat mencari informasi tentang marwah catering.
6: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Eko Budi, Jakarta.
4: Sementara itu kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah viral di media sosial. Di Lamongan, Jawa Timur, sosok di balik hantu pocong ternyata adalah remaja yang iseng berniat menakut-nakuti warga. Di lokasi lain di Kediri, Jawa Timur, saat pocong yang ditangkap ternyata merupakan seorang pemuda yang memakai kain kafan.
0: Kemunculan hantu pocong di permukiman membuat warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur takut beraktivitas pada malam hari. Pasalnya pada Jumat lalu, rekaman kemunculan makhluk berkain putih di depan gang warga viral di media sosial. Merespons keresahan warga, Kepolisian Resor Lamongan melakukan investigasi di lokasi kemunculan pocong. Polisi memastikan jika sosok pocong itu adalah sejumlah remaja yang iseng menakut-nakuti warga.
8: Bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi.

0: terhadap kedua pelaku tersebut.
1: Alurnya itu bagaimana ya?
2: Para pelaku diberi sanksi pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang menggunakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga.
3: Menangkap pocong!
2: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondo, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Namun belakangan, kepala desa memastikan isu pocong adalah hoax dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan dan memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang berkeliaran menakuti warga.
4: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
2: Polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoax dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Ketahanan pangan adalah fondasi kehidupan dan kedaulatan bangsa. Dalam semangat gotong royong, Polri bersama masyarakat mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk penguatan komoditas strategis seperti jagung. Lewat kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, Polri memastikan hasil pangan tetap aman, produktif, dan berkelanjutan. Polri juga mengawal sentra produksi hingga kelancaran distribusi. Polri terus berkontribusi sebagai mitra masyarakat dalam memperkuat kedaulatan pangan demi stabilitas nasional menuju Indonesia Emas. Polri Presisi untuk ketahanan pangan Indonesia.
1: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Berikutnya, gara-gara kecanduan judi online, ada seorang karyawan minimarket di Kebonjeruk, Jakarta Barat, mencuri uang dari berangkas tempat kerjanya sebesar 52 juta rupiah. Pelaku akhirnya dipecat dan harus mendekam di penjara. Di lokasi lain di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pelaku curanmor tertangkap setelah video pencuriannya viral di media sosial.

0: Pria ini tidak sadar karena keriknya menguras berangkas minimarket di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Bermodalkan akses sebagai karyawan, pelaku berinisial AS itu dengan mudah beraksi tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Ia berhasil menggasak uang 52 juta rupiah. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil melacak dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan mengungkap motif pelaku melakukan pencurian karena kecanduan judi online. Kini AS dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Pria Parubaya tertangkap kamera CCTV saat mencuri ponsel dan tablet milik penjaga masjid Amanah Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara pada Rabu 18 Maret lalu. Ia memanfaatkan kondisi masjid yang sepi serta penjaga masjid yang sedang ke kamar mandi. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya menangkap pelaku di musola Pasar Sambas Medan, Sumatera Utara. Tersangka mengaku ponsel dan tablet hasil curiannya sudah digadaikan seharga Rp750.000. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dengan target barang berharga milik para jemaah serta penjaga masjid. Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria menuntun sepeda motor hasil curian saat menyeberang jalan. Pelaku kemudian membawa kendaraan tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar, Kota Sampit. Bermodalkan rekaman video ini, petugas Reskrim Polsek Ketapang berhasil meringkus pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian. Para pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Selain kasus tersebut, Polres Kota Waringin Timur juga mengungkap 3 kasus curanmor lain di wilayah Polsek Jayakarya, Polsek Baamang, dan Polsek Ketapang. Polisi menyebut sejumlah kasus terjadi akibat kelalaian pemilik yang meninggalkan kendaraan dalam kondisi kontak masih terpasang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat utang piutang, ada 2 pria di Mataram, Nusa Tenggara Barat duel dan sebabkan 1 orang tewas. Naas, 2 pria yang bertikai itu ternyata masih memiliki hubungan keluarga. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Duel antara 2 pemuda terjadi di Kecamatan Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Jumat malam. Rekaman CCTV memperlihatkan baku pukul terjadi ketika seorang pemuda menghampiri pemuda lainnya di sebuah indekos. Saat gerbang dibuka, aksi saling jual beli pukulan langsung terjadi. Naas, salah satu mereka pun tewas akibat perkelahian ini. Pada Sabtu, polisi telah mengamankan pelaku. Menurut keterangan polisi, keduanya masih ada hubungan keluarga dan berkelahi akibat masalah utang piutang. Polisi pun masih mendalami kasus ini. Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang kurir sabu berinisial YS di sebuah rumah kos di Kota Riau, Pekanbaru pada 15 Mei 2026. Dari penangkapan ini, polisi berhasil membongkar peredaran narkoba internasional asal Malaysia yang beroperasi di Kota Makassar. Polisi juga mengamankan 7 tersangka. Polrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana juga menyatakan, polisi juga berhasil mengamankan seorang pria di sebuah apartemen di Jakarta dengan barang bukti sabu. Pada Sabtu, polisi menyatakan pengungkapan kasus ini adalah hasil pengembangan penyelidikan kasus yang dilakukan sejak Januari hingga Mei 2026. Atas perbuatannya, mereka kini diancam maksimal hukuman mati. Termakan modus wawancara kerja, seorang pria jadi korban aksi curanmor di sebuah kafe di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis. Dalam rekaman CCTV terlihat, pelaku yang awalnya datang dengan menggunakan ojek online masuk ke kafe lalu menyewa ruang meeting dengan alasan untuk melakukan wawancara kerja. Korban yang mendapatkan info lowongan kerja dari sosmed pun datang ke lokasi. Saat proses interview, pelaku meminta kunci dan STNK korban dengan alasan administrasi dan pendataan inventaris kantor. Tak lama, korban merasa pusing dan linglung sebelum menyadari kalau motornya sudah dibawa kabur. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi pada Sabtu. Kini polisi masih menyelidiki kasus curanmor bermodus interview kerja ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat sipil. Waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Seorang bayi 2 tahun meninggal dunia pasca mobil ditabrak truk Fuso dari arah berlawanan. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, seorang bocah yang terlepas dari tangan sang nenek tertabrak mobil yang tengah melintas.
1: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk Fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk Fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di Pos Lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
0: Berniat mancing bersama teman-temannya, seorang bocah laki-laki kelas 4 SD ditemukan tewas tenggelam di sungai di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sementara di Kabupaten Minahasa, tim SAR gabungan hingga Minggu masih melakukan pencarian terhadap Quintania Makal, bocah berusia 11 tahun yang hilang di kawasan air terjun Paris, Kabupaten Minahasa.
2: Berpamitan hendak memancing, 4 bocah kelas 4 sekolah dasar tenggelam di sungai

0: Kedung Sulur Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu siang. Mirisnya, salah satu korban bernama Alam Fawait ditemukan tewas tenggelam di dasar sungai. Sementara tiga temannya selamat dan satu di antaranya harus menjalani perawatan di UGD Puskesmas Badegan karena kondisinya lemas. Korban ditemukan setelah sejumlah warga melakukan pencarian dengan cara menyelam sembari membawa bambu.
1: Atau sengaja berenang anak-anak ini?
2: Awalnya mancing.
1: Terus?
2: Terus dia itu mancing, tidak dapat ikan, terus sambil mandi situ.
1: Tiga anak itu?
2: Ya.
1: Semuanya nggak bisa berenang?
2: Belum bisa berenang.
3: Dalam, Pak? Satu bisa diselamatkan.
2: Yang dua bisa diselamatkan, yang satu tenggelam.
4: Yang kami terima dari keterangan orang tuanya tadi, tidak bisa berenang.
0: Usai disemayamkan di rumah neneknya di desa Karangjoho, jasad korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya yang ada di desa Gelanglor untuk disemayamkan dan dimakamkan.
5: Ternyata dia belum dapat, kamu semua jadi disitu.
0: Ibu ini terus menangis lantaran keberadaan putrinya, Quintania Makal, 11 tahun, belum juga ditemukan pasca hilang di kawasan air terjun Paris, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sejak Sabtu lalu.
5: Iyo, pulang dulu aja, kok ada sebab apa sini?
0: Tim SAR gabungan dari Basarnas Sulut, BPBD, Kepolisian, Damkar, dan warga sekitar, hingga Minggu pagi masih terus melakukan pencarian di lokasi. Peristiwa ini bermula saat korban bersama tiga temannya berkunjung ke lokasi wisata air terjun Paris di Desa Kayui. Korban diduga terjatuh dari tebing dengan ketinggian sekitar 10 meter. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ada sapi ngamuk masuk ke hajatan pernikahan. Kayaknya tantrum sapinya. Ya, peristiwa tak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dalam video yang beredar di media sosial, seekor sapi lepas dari katanya hingga masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Sapi yang hendak dijual jelang Idul Adha ini sempat bersembunyi di teras sebuah toko saat dikejar oleh warga. Tak berselang lama, pemilik sapi dibantu oleh sejumlah warga menangkap sapi tersebut. Setelah berhasil ditangkap, pemirsa, sapi dibawa pulang kembali ke rumah pemilik, yang akhirnya pemilik memutuskan tidak jadi menjual sapi itu. Selanjutnya ada, usai diberi uang, pria aniaya lansia. Ini definisi nggak tahu diri nih. Ya, aksi pemukulan terjadi pada seorang wanita lansia oleh dua orang tak dikenal terekam kamera CCTV di Desa Kubeng Jero, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terekam kamera CCTV pada Sabtu, pemirsa. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pelaku mendatangi rumah korban dengan meminta-minta korban. Awalnya tidak curiga dan kemudian memberikan uang kepada pelaku. Namun setelah menerima uang, salah satu pelaku justru memukul korban. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri. Selanjutnya, jelang Idul Adha, ribuan pemudik padati pelabuhan. Udah mulai excited nih pulang kampung. Jelang Idul Adha, ribuan penumpang memadati pelabuhan Nusantara di Kota Parepare pada Senin pagi. Para penumpang yang didominasi oleh perantau di sejumlah kota di Kalimantan ini turun dari kapal motor Prince Soya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka memilih pulang lebih awal untuk menghindari puncak mudik jelang Idul Adha. Membludaknya jumlah penumpang yang turun dari kapal membuat area dermaga hingga pintu keluar pelabuhan disesaki oleh para penumpang. Waspadalah pemirsa, lagi dan lagi dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Resepsi yang mestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan juga catering.
7: Parah banget nih saudara gue lah, kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
8: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi.

0: Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
1: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah, setelah itu saya dapat info, saya nanya impresinya. Setelah saya nanya impresinya itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah, saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes full, datang langsung ke acara si Marwah ini.
0: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jogi Kiawan.
3: Saya Benina Putria.
2: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur.
0: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.
4: Jelang puncak ibadah haji, seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah. Pada hari ini tepatnya. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi seputar haji menghubungkan 5 stasiun utama, yaitu Mekah, Jeddah, Bandara Internasional King Abdul Aziz, dan Stasiun King Abdullah Economic City, serta Madinah. Kereta cepat Haramain memegang peranan penting dalam sarana transportasi jemaah haji di Arab Saudi. Demi memberikan kenyamanan bagi jemaah pada musim haji 2026 ini, kapasitas kereta Haramain terus ditambah.
7: Jika kita bandingkan itu dengan kereta cepat.
1: Ya, selanjutnya, seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi dalam 3 trip.
7: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
8: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang

0: tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
1: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji, mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf. Salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
2: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan terwukuf.
1: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda, serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius, seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
0: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.

Tempat yang satu ini bisa menjadi obat rindu bagi Anda yang belum pernah ke Tanah Suci. Di sini ada replika Ka'bah di Mekah hingga Masjid Nabawi yang sejatinya ada di Madinah. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridho-Nya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
3: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membeda.

0: masuk dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Anda masih di News Update, jelang puncak ibadah haji, tempat yang satu ini bisa menjadi obat rindu Anda jika belum pernah ke Tanah Suci seperti saya juga. Di sini ada replika Ka'bah di Makkah hingga Masjid Nabawi yang sejatinya ada di Madinah. Tempat ini juga jadi tempat jemaah haji lebih memahami arti ibadah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci.
1: Tempat menyerupai kompleks Masjidil Haram yang ada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini ramai dikunjungi warga jelang puncak ibadah haji. Banyak jemaah haji dari berbagai daerah termasuk jemaah haji khusus datang untuk melakukan manasik atau praktik langsung tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Berada di lahan seluas 3 hektar, selain miniatur Ka'bah yang bisa digunakan untuk berlatih tawaf, ada pula replika Bukit Safa dan Marwah yang dihubungkan sebuah terowongan untuk berlatih sa'i. Sementara untuk wukuf, tersedia replika wilayah Arafah, Musdalifah dan Mina lengkap dengan bangunan untuk melempar jumroh Aqabah sebanyak 3 kali. Peragaan pelaksanaan ibadah haji ini diakui jemaah dapat membantu memahami urutan dan makna ibadah haji di Tanah Suci.
2: Sangat membantu sekali, baik apa ini, replika ya, apapun itu hampir sama, jadi membuat jamaah itu gampang memahaminya, sangat terbantu.
1: Selain calon jemaah haji, tempat ini juga menjadi sarana edukasi para siswa sekolah mulai dari TK untuk belajar tata cara umroh dan berhaji. Di musim liburan, tempat ini juga jadi favorit para pelajar untuk berwisata religi.
3: Terus mirip kayak yang di Arab Saudi.
4: Bangunan-bangunannya?
3: Iya. Belajar sa'i, terus lari-lari Bukit Safa dan Bukit Marwah, terus lempar jumroh.
5: Begitu, jadi untuk anak-anak TK, anak-anak PAUD-PAUD itu untuk pengenalan. Pengenalan di sini itu kok proses umroh itu seperti ini, proses haji itu seperti ini, biasanya begitu. Jadi khusus ya, di sini itu khusus gitu ya, untuk wisata.
1: Cukup dengan tiket masuk Rp10.000 untuk pelajar dan Rp20.000 untuk dewasa, pengunjung bisa mengisi waktu berwisata religi di Wisata Edukasi Religi Kolbu.
6: Pengunjung Wisata Religi Kolbu ini sangat beragam, mulai dari anak-anak sekolah, mulai dari TK, SD hingga SMA, hingga para calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Selanjutnya ada tradisi unik di Pakistan.

0: menjalani perawatan khusus di barbershop hewan untuk dicukur dan dihias dengan berbagai motif artistik. Seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola unik pada bulu unta menggunakan gunting. Keahlian ini telah ia tekuni sejak kecil.
1: Ek design uthe achhi tarah se banayega to 10,000 rupaye ki aayi.
2: Kitni der lagti hai unko taiyar karne mein?
1: 4-5 ghanta lag jata hai.
0: Untuk satu desain khusus, Ali Hasan mematok tarif mulai dari 10.000 hingga 50.000 rupiah Pakistan atau 600.000 hingga lebih dari 3 juta rupiah. Tradisi menghias unta ini rutin dilakukan menjelang pasar hewan tahunan Idul Adha saat unta-unta kurban dijual kepada masyarakat. Di Pakistan, seni mencukur bulu unta dianggap sebagai perpaduan antara karya seni dan simbol budaya. Para seniman membentuk pola rumit secara bertahap menggunakan gunting, bahkan sebagian juga memakai henna alami untuk memberi warna pada desain.

Halo, selamat sore. Pemerintah Arab Saudi terus melakukan pengembangan dan juga pembangunan area di sekitar Masjidil Haram agar bisa menampung lebih banyak jemaah. Layanan care center bagi jemaah juga ditingkatkan demi kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. Informasinya kami sajikan nanti untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Efisiensi anggaran program makan bergizi gratis kena pangkas. Distribusi MBG yang sebelumnya diberikan untuk 6 hari akan dikurangi menjadi 5 hari seminggu. Sementara itu, Barreskrim Polri pastikan tak ada unsur kesengajaan maupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Dari dunia olahraga, jelang pesta bola 2026, tuan rumah Meksiko mulai bersiap menyambut wisatawan internasional. Sebuah mural raksasa resmi diperkenalkan di kawasan Gustavo A. Madero, Meksiko City.

0: Badan Gizi Nasional temukan puluhan laporan terkait dengan dugaan praktik jual-beli dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Para terduga pelaku disebut mengaku sebagai petugas ataupun petinggi Badan Gizi Nasional untuk mengelabui para korban. Nilai kerugian para korban diduga mencapai miliaran rupiah.
1: Biasanya yang digunakan oleh para pelaku, mereka mendaftar dulu, ya, mereka mendaftar dulu. Kemudian setelah mendapatkan ID SPPG, setelah mendaftar tahap pertama, dia sebenarnya tidak membangun, tetapi dia menawarkan diri seolah-olah dia pejabat BGN atau mempunyai relasi dengan BGN, mengatakan, saya bisa membantu kamu, kemudian mengurus mendapatkan ini. Nah, terjadilah di situ transaksi. Ada juga modus yang kedua, ini yang juga sudah mulai dilaporkan, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.
0: Informasi lain, Bareskrim Polri pastikan tak ada unsur kesengajaan maupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar wilayah pulau.

0: Sumatera. Sementara itu, PLN pastikan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya terkena dampak blackout sudah berangsur normal.
1: Gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera sejak Jumat 22 Mei hingga hari Minggu lalu diduga disebabkan faktor cuaca buruk. Hal ini terungkap setelah investigasi awal yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama PT PLN di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi pada hari Minggu lalu. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin di Jakarta pada Senin pagi, terdapat kabel transmisi yang putus diduga karena faktor gesekan dari angin kencang hingga menyebabkan ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Hal ini berdampak pada pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Nunung memastikan tidak ada unsur sabotase maupun kesengajaan dalam peristiwa gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar pulau Sumatera.
2: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Ya, seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Transmisi PT PLN Edwin Nugraha Putra memohon maaf atas gangguan listrik selama 3 hari di sebagian wilayah Sumatera. Ia memastikan mulai Senin tidak ada lagi pemadaman listrik di wilayah yang sebelumnya terdampak gangguan.
3: Insya Allah pada hari ini, pembangkit-pembangkit besar sudah masuk seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama di Sumatera Utara.
1: Edwin menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Di antaranya dengan terus melakukan inspeksi terhadap kabel-kabel jaringan yang kondisinya mulai rentan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari kasus hukum, dua orang pemuda babak belur diamuk warga usai tertangkap setelah menjamret ponsel milik seorang mahasiswi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di lokasi lain di Pekanbaru Riau, ada seorang pria tewas dibunuh rekannya sendiri sesama sopir ekspedisi karena telah menolak ajakan menggelapkan minyak goreng sebanyak 20 ton.
4: Dua pria yang mengaku warga Cakung, babak belur dan diikat pada sebuah tiang listrik usai tertangkap warga saat melakukan percobaan penjamretan di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu siang. Peristiwa bermula saat kedua pelaku menjamret sebuah ponsel milik salah seorang mahasiswi. Saat terjadi tarik-menarik, korban terjatuh dan ponsel milik korban masuk ke kolong copy box. Setelah gagal mendapatkan ponsel korban, pelaku langsung kabur melawan arah lantaran dikejar warga hingga akhirnya terjatuh, menabrak pedagang copy box lainnya dan berhasil diamankan warga. Kedua pelaku bersama sepeda motor yang ditungganginya kemudian diamankan petugas dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur.
5: Di sini, Pak. Di sini, Pak. Depan hotel. Depan sini, Pak.
6: Lagi main HP.
5: HP-nya mau diambil, tetapi nggak bisa, Pak, karena HP-nya langsung masuk ke kolong ini. Tapi motornya malah...
7: Pak, Bang, ini yang mau dijainin.
5: Apaan?
8: Ditabrak, Bang.
5: Ditabrak motornya, jambretnya.
9: Dia korban tabrak.
10: Ditabrak. Jambret.
7: Mau jambret kita niatnya.
8: Niatnya yang mau dijambret, sekarang kakak HP-nya udah jambret. Maling main lawan arah. Diantuk.
7: Untuk korbannya nggak ada, Bu?
9: Ada, Pak, korbannya. Di dalam.
7: Di dalam, ya?
4: Petugas gabungan Jatanras Polda Riau bersama Jatanras Polresta Pekanbaru meringkus tiga orang pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Riau. Ketiga pelaku menghilangkan nyawa seorang rekan salah satu pelaku setelah ajakannya melakukan penggelapan minyak goreng minyak kita sebanyak 20 ton ditolak. Korban tewas setelah ketiga pelaku mengikat serta melakban seluruh tubuh korban lalu ditinggalkan di dalam kendaraan. Komplotan pembunuhan berencana ini kemudian ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta di wilayah Kandis, Kabupaten Siak, Riau pada Kamis 21 Mei 2026.
11: Pidana ini kami ketahui.

0: diketahui dari pihak ekspedisi, di mana GPS kendaraan ekspedisi tidak sesuai dengan rute yang seharusnya. Jadi seharusnya barang dibawa dari Medan dengan tujuan ke Lampung. Hanya di Provinsi Riau bolak-balik sampai dengan mati GPS-nya. Kemudian pihak ekspedisi melaporkan ke Polsek Payung Sekaki di lokasi mati, yaitu di bengkel, di TKP. Polsek Payung Sekaki mendatangi TKP dan menemukan jenazah tersebut.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Marak kasus begal, tindak kejahatan jalanan marak lagi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjamretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas, apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
3: Seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
4: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja, sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
3: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal. Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.
5: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
4: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
3: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
6: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, integrasi CCTV dilakukan dengan menggabungkan kamera yang selama ini dikelola secara terpisah oleh organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, sarana transportasi publik, Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
7: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini, karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
3: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Dari aksi penipuan, lagi-lagi dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Nah, pada kali ini menimpa pasangan pengantin, Feni dan Aldi. Resepsi yang mestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan catering.
8: Parah banget nih saudara gue lah, kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
9: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
10: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Berapa paket. Nah, saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya dashboard, datang langsung ke acara si Marwati.
9: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jogetiawan.
12: Saya Feninga Putria.
11: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur.
9: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Seluruh jemaah haji termasuk asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei ini. Informasi selengkapnya hadir, saja tetaplah di Newsroom.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi dalam 3 trip.
1: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
2: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
1: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji, mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
3: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
1: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda, serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius, seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
2: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.
0: Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina Armusna, persiapan layanan jemaah terus dimatangkan. Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan transportasi, konsumsi hingga layanan kesehatan telah mencapai hampir 100%. Dalam rapat koordinasi Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal membahas sejumlah isu penting dalam persiapan jelang puncak ibadah haji, diantaranya adalah pengangkutan jemaah haji dari hotel menuju ke Padang Arafah atau sebaliknya saat wukuf nanti. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 2.000 bus untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi. Untuk menghindari penumpukan jemaah, Kemenhaj juga memecah perjalanan jemaah ke Arafah menjadi 3 trip. Selain itu juga rapat membahas konsumsi dan layanan kesehatan untuk jemaah haji. Kemenhaj menyediakan sekitar

0: 3 juta paket makanan siap makan untuk jemaah saat pra maupun wukuf. Kemenhaj pun menyiagakan 1.000 petugas kesehatan.
1: Kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya. Ya.
0: Sementara itu, pemerintah Arab Saudi terus melakukan pengembangan dan pembangunan area di sekitar Masjidil Haram agar bisa menampung lebih banyak jemaah. Selain pembangunan fisik, layanan care center bagi jemaah juga ditingkatkan demi kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. Perluasan tahap ketiga ini tercatat sebagai perluasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Masjidil Haram. Berbagai pembangunan dilakukan untuk menambah kapasitas jemaah hingga lebih dari 1,8 juta jemaah. Selain menambah kapasitas layanan informasi bagi jemaah haji juga ditambah setidaknya ada 20 posko care center yang disediakan di berbagai titik di sekitar Masjidil Haram. Layanan ini diberikan mulai dari pemberian informasi bagi jemaah yang tersesat, penyediaan charger untuk HP, layanan kesehatan hingga penyediaan kursi roda bagi jemaah yang membutuhkan. Jadi salah satu kereta listrik tercepat di dunia, kereta cepat Haramain memegang peranan penting dalam sarana transportasi jemaah haji. Kereta cepat ini menghubungkan 5 stasiun utama, yakni Mekah, Jeddah, Bandara Internasional King Abdulaziz, dan Stasiun King Abdullah Economic City, serta Madinah.
2: Saat ini saya berada di depan salah satu kereta cepat Haramain, yang merupakan salah satu transportasi andalan di masa musim haji tahun ini. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola, setidaknya ada 2,2 juta kursi yang disediakan oleh jemaah haji dengan kecepatan melintas sekitar 300 km per jam. Jika kita bandingkan itu dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, relatif hampir mirip gitu, meskipun kecepatannya lebih cepat ke Jakarta-Bandung untuk kereta cepat. Nah, di musim haji tahun ini sendiri setidaknya ada 140 perjalanan per hari, dan kereta cepat ini bisa memangkas durasi perjalanan dari kota Mekah ke Madinah hanya 2,5 jam. Sekali lagi, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Arab Saudi memastikan transportasi yang ada, transportasi yang tersedia cukup dan siap untuk melayani kepentingan selama masa haji tahun ini. Dari Jeddah, Alfira Harunisa, CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi selanjutnya, beragam cara dilakukan para pedagang hewan kurban untuk memikat pembeli jelang Hari Raya Idul Adha. Di Pasuruan, Jawa Timur misalnya, ada seorang penjual sapi kurban memberikan hadiah langsung satu ekor kambing untuk setiap pembelian sapi.
1: Sebuah peternakan sapi kurban di Desa Sekar Putih, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mampu menjual hampir 140 ekor sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemilik peternakan memiliki strategi untuk menarik minat para pembeli. Ia memberikan bonus satu ekor kambing secara gratis kepada setiap pembeli yang meminang satu ekor sapi seharga 17 juta rupiah ke atas. Tak hanya gratis kambing, pemilik juga memberikan layanan perawatan hewan serta jasa pengantaran sapi kurban langsung ke rumah pembeli tanpa memungut biaya tambahan alias gratis.
2: Pengiriman gratis ongkir, perawatan juga gratis, dan di kita lagi ada promo beli sapi gratis satu ekor kambing. Jadi semuanya yang beli sapi dapat kambing di sini.
1: Kesibukan semakin terasa di peternakan sapi dan kerbau milik Wodomen di Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi. Antusiasme warga yang akan berkurban membuat stok 70 ekor hewan kurban berupa sapi dan kerbau laris terjual. Bahkan saking tingginya permintaan, Wodomen harus mendatangkan sekitar 35 ekor hewan kurban dari Lampung, Sumatera Selatan, hingga Sumatera Barat.
3: Yang sudah ada sekarang ini sekitar 70, berarti sekitar ada tambahan lagi sekitar 35 ekor lagi yang akan datang.
4: Iya. Konsumennya dari mana ya?
3: Konsumen ada yang dari Bayung, terus ada yang dari Bangkul, juga ngambil di sini juga kan, dari Selangun.
5: Musi,
3: ada juga yang ngambil sama kita.
1: Secara berkala, Wodomen menjaga kebersihan kandang, pemeriksaan kesehatan, agar hewan ternak tetap sehat dan tak mengecewakan para calon pembeli. Harga per ekor sapi dan kerbau tahun ini paling murah dibanderol seharga 20 juta rupiah, lebih mahal dari tahun sebelumnya berkisar 18 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan akselerasi pembangunan wilayahnya tidak bisa dilakukan secara ego sektoral, melainkan harus dilakukan dengan upaya kebersamaan. Kami akan bahas bersama dengan Gubernur Jawa Tengah langsung di studio kami. Tetaplah di CNN Indonesia Newsroom.
6: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
8: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
7: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
8: Ultra Flu?
7: Flu reda.
9: Lekasan.
7: Dengan kemasan baru.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan akselerasi pembangunan wilayahnya tidak bisa dilakukan secara ego sektoral, melainkan harus dilakukan dengan upaya kebersamaan. Wujud kebersamaan dalam membangun wilayah itu dijabarkan dengan adanya integrasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kolaborasi dengan elemen masyarakat. Untuk membahasnya langsung, bagaimana upaya realisasinya sejauh ini di Jawa Tengah, sudah hadir di studio kami dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Selamat sore, Pak Gubernur.
1: Selamat sore, Pak Jadi. Selamat sehat.
0: Waalaikumsalam. Kita tahu ya beberapa waktu lalu dalam pidatonya arah kebijakan ekonomi nasional di DPR, Pak Gub, Pak Prabowo menginginkan target pertumbuhan ekonomi itu berkisar di 5,6 hingga menuju ke 8%. Sejauh mana Jawa Tengah siap dengan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional?
1: Jadi yang pertama, Jawa Tengah harus kita framing bahwa kita tidak bisa di tekanan fiskal, keterbatasan fiskal ini, kita tidak bisa menggantungkan PAD APBD. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita memanage daerah ini, melakukan kolaboratif dengan 35 kabupaten kota dan integrasikan dengan pemerintah pusat. Yang kita lakukan adalah satu, investasi harus tumbuh kembang di wilayah kita. Dan ini sudah kita buktikan, 2025 investasi Jawa Tengah itu hampir 110 triliun di wilayah kita. Di mana didominasi oleh wilayah-wilayah kawasan industri yang orientasinya adalah padat karya. Dari padat karya ini sudah menghasilkan hampir 350 ribu masyarakat angkatan kerja kita lakukan pengembangan. Dan inilah yang menjadi tolak ukur bagaimana Jawa Tengah ini menjadi sentral investasi nasional, karena Jawa Tengah itu ibaratnya adalah seperti pemuda yang galak-galaknya mencari suatu masa depan yang cerah. Dari mulai ujung rambut, ujung kaki kita perlukan untuk apa? Untuk masa depan Jawa Tengah lebih bagus, intinya itu.
0: Bagaimana kemudian bisa menjelaskan ke kami fokus Jawa Tengah untuk hilirisasi sumber daya lokal, bukan hanya sekadar ekspor bahan tertentu atau bahan mentah di Jawa Tengah?
1: Kita menciptakan namanya hilirisasi, itu sudah ada. Dari hilirisasi saya contohkan misalkan, di wilayah kita ada singkong. Di Salatiga itu ada namanya kampung, apa sih ini, kampung, di mana satu kampung itu menjadi UMKM yang singkongnya sudah kualitas ekspor. Itu dari singkong aja bisa. Hampir 5-8 ton per hari dilakukan oleh D9 di wilayah Salatiga. Itu adalah salah satu UMKM yang sudah go internasional, termasuk bahan-bahan yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana hasil tangkapan laut kita, ranjungan, kemudian ikan di wilayah Jepara dan lain sebagainya. Mereka cost story kita ciptakan untuk apa? Agar pengolahan bahan baku ini untuk mempunyai nilai tambah bagi wilayah kita di Jawa Tengah.
0: Demikian. Apa yang dirasa masih kurang sejauh ini? Ada hambatan?
1: Yang pertama yang menjadi kendala kita adalah bagaimana Jawa Tengah mempunyai nilai tambah dengan cara yang paling utama adalah bagaimana kita mengeneralisikan daripada potensi wilayah. Potensi wilayah kita tidak sama. Jadi antara kabupaten satu dan kabupaten lain. Maka yang kita lakukan adalah melakukan penetrasi. Contoh misalkan, daerah Pantura dan Pansela itu beda. Jadi Pantura itu bagaimana dia proyek vital nasional ada, jalan nasional ada, sementara Pansela belum ada tembus sana. Sehingga ketimpangan pembangunan ini yang sekarang menjadi tugas kita untuk melakukan keseimbangan antara utara dan selatan. Dan ini adalah tantangan yang ke depan.
0: Tapi saya melihat ada sejauh ini progres yang cukup signifikan, Pak Gub, untuk wilayah Pansel itu pantai selatan gitu ya. Apa yang kemudian akan dibidik di situ nanti?
1: Di sana kita ciptakan kawasan industri. Jadi kawasan industri ini adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Maka daerah Cilacap, kemudian Banyumas, kemudian Kebumen. Dia membuat kawasan industri untuk apa? Menumbuhkan ekonomi baru di wilayah selatan. Dengan cara begitu maka investor masuk, ekonomi akan tumbuh kembali. Karena apa, Mas? Dalam rangka membangun wilayah itu kita harus timbek. Harus punya timbek secara bersama-sama, seluruh kompartemen di wilayah kita ada. Jadi kolaboratif government itu kita cetakan tidak hanya para bupati, wali kota, tetapi di situ di dalamnya ada insan kampus. Rektor sudah kita lakukan MOU dengan 44 rektor. Kemudian media juga, dia sebagai quality control untuk apa? Untuk membangun, kemudian membuat suatu koreksi bagi kekurangan pembangunan wilayah kita, media kita gandeng. Termasuk CSR, tokoh masyarakat, sehingga together weekend bersama-sama kita bisa ini kita ciptakan dalam rapat kolaboratif membangun provinsi wilayah kita.
0: Tadi Pak Gub menyatakan bahwa investasi cukup bergairah di Jawa Tengah, nilainya sampai 100 triliun begitu
1: 110
0: ya? 110
1: triliun.
0: 110 malah, angkanya cukup fantastis Pak Gubernur, tapi bagaimana kemudian strategi yang bisa Anda gambarkan kami agar investasi di kawasan industri Batang dan juga Kendal mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar?
1: Yang pertama kita punya BLK. Jadi BLK kita itu hampir 1.500 BLK. Jadi Balai Latihan Kerja. Yang kedua adalah sekolah vokasi. Sekolah vokasi dan politeknik. Sekolah vokasi kita hampir 1.500 itu apa? Sekolah vokasi mereka siap kerja. Balai Latihan Kerja kita itu kita framing ya. Kita buat latihan bagi tenaga kerja yang langsung siap kerja. Bukan hanya untuk latihan kerja, tidak. Dia mereka programnya dari kita, dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian disesuaikan dengan company atau profiling daripada industri. Begitu dia selesai balai latihan kerja, langsung siap kerja. Nggak ada lagi balai latihan kerja hanya sifatnya program, tetapi harus operasional kegiatan kerja. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam rangka membangun ini, yang paling pokok adalah satu adalah jaminan kepastian hukum dan keamanan di wilayah kita. Ini yang dicari oleh para investor. Karena apa? Belief, kepercayaan negara untuk investor paling utama. Di Jawa Tengah, ini tidak ada premanisme. Sudah saya lakukan para bupati, wali kota, dengan TNI, Polri, bahwa premanisme tidak ada. Sehingga iklim investasi gampang. Kemudian yang kedua, perizinan kita permudah. One gate system untuk di wilayah-wilayah kawasan industri menjadi prioritas. Jadi dari mulai perizinan, kemudian yang lainnya akan kita permudah. Yang ketiga, tenaga kerja kita kompetitif. Artinya kompetitif itu bisa bersaing dengan tempat yang lain. Dan yang ketiga, keempat adalah kawasan kita masih luas untuk investasi. Ya ini yang menarik bagaimana Jawa Tengah menjadi gudangnya investasi ke depan sebagai hub untuk Central of Java. Investasi wilayah kita.
0: Luar biasa Pak Gub. Kemudian bagaimana strategi yang Anda ciptakan agar generasi muda seperti generasi Z ini tertarik untuk ikut pelatihan vokasi tadi Anda katakan untuk bekerjasama dengan pemerintah.
1: Betul, jadi begini. Anak muda kita itu sekarang itu kan serba instan, serba cepat dan lebih hasil. Contoh misalnya kita sudah ciptakan namanya petani milenial. Milenial itu apa? Anak muda kita nggak ada jarang sekarang yang pengen jadi petani. Betul. Maka yang menarik adalah bagaimana kecamatan-kecamatan berdaya ini bisa kita fungsikan mendidik anak-anak kita yang dari desa untuk menjadi petani milenial, petani bergaji. Dan ini sudah saya programkan, para bupati wali kota membuat surat SK untuk ditunjuk kecamatan mana untuk mendidik anak-anak kita. Dan itu berhasil. Dengan kartu zilenial yang dia punyai, dia akan dididik kesempatan kerja terkait petani. Karena pertanian di tempat kita, orientasinya ke depan adalah mereka sudah menggunakan alat yang modern, yang itu harus diawaki oleh anak-anak muda di wilayah kita. Dan itu menarik bagi mereka.
0: Baik, luar biasa ya. Tetap dilirik oleh Gen Z sejauh ini.
1: Betul.
0: Oke, Pak Gub, ini mengingat Jateng adalah lumbung pangan ya. Bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan mengonversi angka nilai tukar petani atau NTP yang tinggi menjadi kesejahteraan nyata di tingkat rumah tangga petani sesuai dengan visi Presiden?
1: Satu yang pertama adalah luas lahan kita itu adalah untuk provinsi Jawa Tengah itu 3,4 juta hektar. Luas tanam kita 1,5 juta hektar. 1,5 juta. Yang kita lakukan adalah bagaimana mempertahankan wilayah kita menjadi basis pertanian. Jadi 1,5 juta hektar ini ada revitalisasi lahan yang paling utama. Kita pertahankan untuk pertanian. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah ada, maka hasil tani harus bisa terserap. Maka BUMD kita yang bermain. Jadi JTAB, jam kerida kita mainkan agar nanti masyarakat kita pertanian yang apabila fuso, bencana alam bisa diambil alih terkait dengan pemodalan karena dia punya bencana alam. Yang kedua hasil panen bisa terserap dengan harga. Contoh misalkan dengan bulog. Headnya dari Pak Presiden sudah mengarahkan dari pertani sudah, itu sudah mengangkat sekali. Dan ini akan menjadi guidance bagi teman-teman kita di lapangan, terutama para bupati wali kota untuk mempertahankan ini sehingga nilai tambah bagi petani itu ada. Dia tidak lagi dari mulai pemupukan, pembibitan itu sudah tersedia. Dengan sendirinya tidak ada public complaint bagi pertanian kita kekurangan pupuk. Tidak ada public complaint kita terkait dengan begitu puso dia tidak punya habis permodalan. Kur kita Bank Jateng, BPR, BKK kita fungsikan untuk apa? Bunga 6%, 9% kita gunakan untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita terkait dengan usaha pertanian. Dan ini yang menjanjikan agar nantinya hub pertanian kita akan tumbuh berkembang di
0: wilayah. Apalagi
1: kita.
0: Yang kita tahu semua adalah Koperasi Desa Merah Putih
1: ya,
0: banyak berkontribusi
1: betul,
0: gitu dalam upaya simpan pinjam di tingkat desa juga begitu ya Pak ya. Berbicara soal angka kemiskinan, ya. Gubernur, dengan target kemiskinan nasional turun ke 6%, kebijakan afirmasi apa yang Anda siapkan untuk daerah-daerah yang dengan angka kemiskinan tinggi di Jateng?
1: Ya, yang pertama kita tunjuk, jadi angka kemiskinan di Jawa Tengah ini 2025 ini 958 menjadi 938. 1, juta miskin ekstrim sudah terangkat di Jawa Tengah. Dengan cara apa? Kemiskinan itu tidak bisa diperangi dalam satu pihak. Ya. Jadi mulai sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah kompartemen yang harus kita lakukan bersama. Miskin ekstrim, dia kita kasih RTLH, rumah layak huni. 2025, Jawa Tengah sudah membangun 2.508.000 rumah layak huni.
0: Okay.
1: Nah, begitu rumahnya miskin ekstrim kita bangun, maka yang kita lakukan apa? Kalau dia punya anak stunting, maka dinas kesehatan main. Kalau dia anaknya putus sekolah, maka dinas pendidikan harus memberikan beasiswa bagi 5.000 anak miskin ekstrim, 2025 sudah kita berikan. Kalau dia kerjanya serabutan, maka dinas sosial, dalam hal ini Kementerian Sosial main untuk bansosnya. Kemudian kalau dia pendidikan sudah kita mainkan dari bupati, wali kota. Kalau SMA itu adalah provinsi, kalau SMP dan lain sebagainya para bupati. Sehingga itu kita reduksi. Sehingga secara tidak langsung desa miskin yang sudah kita lakukan intervensi terkait dengan program ini, setiap triwulan kita lakukan evaluasi. Tiga bulan kita lakukan evaluasi, secara tidak langsung dia akan kita wisuda kalau tidak miskin. Jadi kualifikasi P1, P2, P3 kita kroyok bersama-sama. Itulah namanya kolaboratif memerangi kemiskinan. Dan itu kita berhasil, insya Allah.
0: Sampai saat ini, detik ini.
1: Santai ya? Sini.
0: Ini sejalan dengan target indeks modal manusia pusat nih, Pak Gub. Bagaimana revitalisasi SMK di Jawa Tengah disesuaikan dengan menjawab tantangan industri teknologi tinggi yang didorong oleh pemerintah pusat sejauh ini?
1: Jadi yang pertama, memang sebelumnya kita orientasinya adalah padat karya. Tapi yang sekarang sudah padat modal. Padat modal harus mempunyai knowledge yang lebih. Maka yang kita lakukan adalah kita menggandeng daripada AI, kemampuan finansial, kemampuan pengetahuan dari anak-anak kita lakukan. Maka yang kita lakukan apa? Saya pernah menjumpai di wilayah KITP Batang bahwa itu ada namanya Mr. G yang dari China, dia menyampaikan sumber daya manusia untuk karyawan kami selama saya 3 bulan berturut-turut mampu bersaing dengan China. Berarti apa? Sumber daya manusianya Jawa Tengah bisa kompetitif. Artinya apa? Bahwa dia harus disesuaikan dengan perkembangan situasi di wilayah kita. Makanya secara tidak langsung BLK kita sudah kita arahkan kait dengan transfer teknologi bagi anak-anak kita agar mereka bisa berkembang. Dan sumber daya manusia Jawa Tengah tidak hanya untuk lokal. Bahkan Jepang kita sudah punya, kemudian untuk nurse atau apa tenaga perawat Jerman kita kirim, kemudian Korea kita kirim. Kita siapkan daripada vokasi-vokasi di tempat kita, kita mampu.
0: Mungkin nih warga Jawa Tengah tengah menonton, bagaimana kemudian bisa menyerahkan serat-serat tadi Pak, untuk bisa berangkat ke luar negeri tadi. Mungkin dicatat nih oleh warga Anda.
1: Jadi silakan masyarakat Jawa Tengah untuk datang ke Dinas Tenaga Kerja. Kita lakukan mapping kemampuan yang kita lakukan dengan BLK yang kita siapkan. Tentu dengan persyarat-persyarat tertentu agar mereka mampu. Contoh misalkan, dia dididik tentang bahasa, kita didik tentang perilaku, kita didik dan sebagainya. Yang disesuaikan dengan permintaan di mana negara itu meminta. Dan kita siapkan itu.
0: Dari daerah Jawa Tengah mana yang paling banyak menjadi?
1: Yang paling banyak wilayah kita Kendal, kemudian Jepara, kemudian Ungaran, banyak. Jadi masing-masing daerah punya karakter sendiri-sendiri terkait dengan kemampuan wilayah.
0: Sejauh mana Jawa Tengah ini menggalakkan dan juga mendorong agar UMKM Jawa Tengah agar bisa masuk ke dalam rantai pasok global atau global supply chain?
1: Memang terkait dengan di Jawa Tengah memang kompetitif ya, artinya apa? Begitu upah tenaga kerja kompetitif, maka Pemprov melakukan beberapa terobosan. Satu misalnya, mereka kita siapkan daycare. Daycare di seluruh perusahaan untuk apa? Agar tenaga kerja dia bisa maksimal, anaknya bisa dirawat di daycare, orang tuanya laki atau perempuan bisa maksimal kerja. Yang kedua, upah terkait transportasi kita potong dari 2.000 sekarang menjadi 1.000. Kemudian yang ketiga, di seluruh perusahaan kita siapkan terkait dengan koperasi yang langsung bersentuhan dengan bahan pokok penting bagi para karyawan atau buruh. Jadi caranya adalah bagaimana mereka langsung diproduksen sehingga harga itu terjangkau. Sehingga secara tidak langsung upah yang kompetitif ini bisa ditopang oleh kebutuhan pokok yang didukung oleh pemerintah.
0: Demikian. Oke, ini yang juga saya catat dari statementnya Pak Prabowo adalah ia menekankan penguatan pendapatan negara, langkah apa yang bisa Anda ambil untuk mengoptimalkan PAD ini tanpa membebani iklim investasi daerah?
1: Satu, investasi. Yang kedua adalah BUMD kita harus sehat. Okay. Jadi BUMD kita ini dari mulai perbankan, kemudian infrastruktur, kemudian semuanya harus mempunyai daya ungkit menambahkan daripada potensi wilayah. Kemudian yang ketiga, blut rumah sakit. Rumah sakit harus punya berdaya guna dalam rangka layanan dasar. Tetapi yang tidak paling pokok adalah investasi, Mas. Karena apa? 15% itu kita PAD APBD, yang 85% adalah investasi. Makanya kami sebagai gubernur harus bisa menjadi manajer marketing untuk melakukan eksplorasi kepada wilayah. Wilayah untuk kita jual kepada negara lain, kalau perlu menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Aglomerasi Solo Raya, aglomerasi Pekalongan Raya, aglomerasi Pati Raya, aglomerasi Banyumas Raya, menciptakan ekonomi baru di wilayah mereka masing-masing. Wali kota sebagai hubnya, bupati sekitarnya adalah sebagai pendukungnya. Kemudian yang kedua adalah kita ekspansi ke para gubernur. Dengan gubernur Jawa Timur, dengan gubernur Maluku Utara, dengan gubernur Kepri, ke Lampung. Untuk apa? B2B, dia perlu apa, kami memerlukan apa. Kemudian tidak singkat itu, dengan luar negeri sama. Dengan China, dengan Singapura, dengan Belanda, dengan Inggris sama. Terutama adalah bagaimana kita mengeksplorasi investasi di tempat kita. Dan kepercayaan publik terkait investasi ini penting, Mas. Karena begitu dia percaya terkait investasi, maka dia akan dari mulut ke mulut investasi di tempat kita akan berjalan dengan baik. Sehingga secara tidak langsung, hari ini Jawa Tengah menjadi gudangnya investasi yang harus kita tarik dan menarik hati.
0: Nah, tentu banyak provinsi-provinsi lain, kepala daerah lain yang ingin, seperti Anda nih Pak Gubernur. Gubernurnya juga ingin mencapai nilai transaksi yang cukup luar biasa ya, 110 triliun rupiah. Mungkin ada tips bagi kepala daerah lainnya di daerah agar bisa mengambil banyak pelajaran dan juga strategi dari Anda?
1: Banyak, jadi para bupati wali kota sampaikan, lalu kita jual wilayah kita dengan cara apa? Karena apa? Kita itu membangun suatu provinsi bukan seorang superman, semuanya bisa. Kita harus super team dengan bersama-sama, kita gandeng mereka. Sehingga kemajuan suatu masalah itu kita selesaikan secara bersama. Mengatasi suatu problem solving di provinsi juga tidak bisa parsial. Tidak bisa kasuistis, tidak bisa apple to apple, tetapi di situ memerlukan suatu kolaboratif, melakukan suatu generalisasi, memerlukan suatu hal yang secara bersama-sama, sehingga mereka secara bersama-sama kita lakukan dengan tepat sasaran.
0: Yang selalu menjadi perhatian publik adalah Pantura begitu ya, banjir rob. Ini kan memang masuknya masih belum musim hujan, tapi bagaimana kemudian bisa memastikan jantung perekonomian Jawa Tengah juga berada di Pantura dan tidak terhalang kerugian oleh peristiwa banjir?
1: Jadi begini, di Jawa Tengah ini penurunan air tanah rata-rata per tahun 8-11 cm. Maka langkah yang pertama adalah perda air tanah kita lakukan evaluasi dengan DPR. Setiap 3 tahun, setahun kita lakukan evaluasi. Satu. Kemudian yang kedua, kita jangka panjang sudah melakui langkah namanya preemptif pencegahan. 17 kabupaten kota wilayah Pantura, 960 km sudah kita tanami mangrove dengan upaya pencegahan. Bupati wali kota yang kena dampak daripada Pantura adalah menggunakan dengan green economy, yaitu dengan cara menanam mangrove. Hampir 1,5 juta sudah kita tanam, berikut perawatannya. Dan ke depan kita harus mendukung program pemerintah terkait dengan Giant Seawall. Jadi Giant Seawall ini adalah salah satu alternatif terakhir jangka panjang sebagai program pemerintah untuk melakukan revitalisasi terkait dengan rob di wilayah kita. Contoh misalnya, di tempat kita ini antara wali kota Semarang dengan Demak sudah hampir tersambung terkait dengan 10 km Giant Seawall. Di sana ada kolam retensi namanya Sriwulan dan kolam retensi Terboyo. Terboyo 6,4 juta liter kubik bisa mengcover terkait dengan Semarang. Kemudian Sriwulan 1,5 juta liter kubik untuk apa? Untuk wilayah Demak. Giant Seawall itu ada di atasnya. Jadi di dalamnya ada kolam retensi, di atasnya Giant Seawall untuk apa? Mengantisipasi adanya rob. Nah, ini adalah salah satu langkah bagaimana kita mempunyai upaya pemerintah kota melakukan apa, pemerintah provinsi melakukan apa, pemerintah pusat melakukan apa. Sehingga kolaboratif ini kita ciptakan untuk mengatasi robdillah kita.
0: Ini terakhirnya juga saya ingin tanyakan Pak Gub, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Tentu banyak warga Jawa Tengah dari Jakarta dan juga sekitarnya ke pulang kampung nih. Beberapa dari mereka akan pulang kampung. Sejauh mana kesiapan infrastruktur di Jawa Tengah menyambut para pemudik nanti?
1: Yang kita lakukan adalah infrastruktur Jawa Tengah 2025 ini adalah 94,6 mantap provinsi. Tetapi kabupaten kota beda, ada yang 60, ada 70. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan jalur tol sebagai nasional, jalur pantura sebagai nasional ada, jalur provinsi dan kabupaten kota. Tidak ada publik komplain terkait dengan kewenangan. Prinsip bahwa keterbukaan terkait dengan akses infrastruktur menjadi prioritas utama. Tidak ada komplain, apalagi menjurus kepada langkah lantas yang nanti menimbulkan korban jiwa. Dan ini sudah disampaikan ke seluruh masyarakat kita bahwa Jawa Tengah adalah ramah terkait dengan kunjungan wisata, kunjungan daripada mudik, karena hubnya provinsi pakunya Nusantara ada di Jawa Tengah.
0: Demikian. Mungkin ada statement yang akan disampaikan ke warga Jawa Tengah sejauh ini.
1: Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih bahwa memang dalam rangka membangun suatu provinsi, kekurangan kelebihan adalah merupakan kebersamaan yang kita lakukan. Prinsip bahwa together we can, bersama-sama kita bisa.
0: Betul sekali, itu kuncinya ya, together we can. Akselerasi bangun Jawa Tengah, kolaborasi untuk kemajuan itu kunci yang Anda selalu Anda gaungkan di media sosial termasuk di media TV, Pak Gubernur. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa dengan kami di CNN Indonesia Newsroom, Pak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Saya selalu Anda.
1: Amin.
0: Salam buat warga Jawa Tengah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini.
8: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini.
8: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
11: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
12: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
11: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
13: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
14: Informasi mancanegara kita awali dari benua Amerika, aktivis Loba Sumer Fotila tiba di New York. Para aktivis membawa cerita mengejutkan mulai dari dugaan kekerasan fisik hingga perlakuan tidak manusiawi selama penahanan.
15: Aktivis Armada Kemanusiaan Global Sumer Fotila tiba di New York, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat setelah ditahan otoritas Israel usai misi pengiriman bantuan ke Gaza.

Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan pendukung dalam suasana haru. Para aktivis mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi selama masa penahanan. Salah satu peserta menyebut

0: lain juga menuding mereka hidup dalam kondisi tidak layak.
1: We were living in squalor, and it, you know, above us is like barbed wire and these like prison guards. You know, everyone's got a mask on, no names or anything, just like Star David, IOF patches, whatnot, and they got their guns, you know, pointed at us at all times.
0: Namun tuduhan tersebut dibantah dinas penjara Israel. Otoritas menyatakan seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan hak-hak dasar mereka tetap dijaga di bawah pengawasan petugas profesional.
2: Nah, sementara itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mewajibkan para pemohon kartu izin tinggal tetap atau green card untuk meninggalkan wilayah Amerika Serikat hingga permohonan mereka disetujui. Aturan baru yang diumumkan Jumat waktu setempat ini diperkirakan dapat memengaruhi ratusan ribu orang yang tengah mengajukan hak untuk tinggal dan bekerja secara permanen di Amerika Serikat. Namun pemerintah menyatakan pengecualian masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu yang dianggap luar biasa. Juru bicara layanan kewarganegaraan dan imigrasi Amerika Serikat mengatakan kebijakan ini bertujuan mengurangi kasus pemohon yang tetap tinggal di Amerika Serikat meski pengajuan mereka ditolak.
3: USCIS mengeluarkan kebijakan yang menyebut
2: Vina Mobtabi, seorang mantan jurnalis dan penyiar internasional yang tinggal di Amerika Serikat selama lebih dari 15 tahun, juga membahas perihal green card di Instagram. Ia menekankan bahwa green card bisa diurus di dalam Amerika hanya dalam keadaan yang luar biasa. Tugas imigrasi akan mempertimbangkan kasus per kasus. Vina dikenal luas sebagai mantan penyiar di Voice of America atau VOA Indonesia dan kini aktif membagikan kesehariannya sebagai diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Di lokasi lain, tugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran besar di kawasan industri Southgate, California saat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membumbung tinggi ke udara. Video ini memperlihatkan petugas berupaya untuk mengalihkan api dari atas atap bangunan dan tangga pemadam dalam penanganan kebakaran tingkat 2 ini. Lokasi kebakaran ini disebut berada dekat area permukiman warga. Namun hingga kini belum diketahui apakah ada bangunan lain yang ikut terancam. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun penyebab pasti kebakaran. Peristiwa ini terjadi di Southgate, wilayah Los Angeles, California pada Minggu waktu setempat. Nah, berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan, saya Heranov Al-Bashir Tamit, sampai jumpa.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
5: Setiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
7: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultraflu?
7: Flu reda.
8: Tegasan.
5: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Peristiwa tidak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dalam video yang beredar di media sosial, seekor sapi lepas dari ikatannya hingga masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Efisiensi anggaran program makan bergizi gratis kena pangkas. Distribusi MBG yang sebelumnya diberikan untuk 6 hari akan dikurangi. Hal ini disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya di Bareskrim Polri Senin pagi. Pada 2026, anggaran program makan bergizi gratis mengalami pemangkasan sebesar Rp67 triliun dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Untuk menyesuaikan anggaran, BGN membuat skema baru dalam distribusi pembagian MBG. Jika sebelumnya distribusi makan bergizi gratis diberikan selama 6 hari dalam sepekan, kini menjadi 5 hari saja. Program MBG juga hanya diberikan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung, dan pengurangan frekuensi ini diproyeksikan dapat menghemat anggaran APBN lebih dari 20 hingga 50 triliun rupiah per tahun.
1: Dengan adanya efisiensi itu, BGN mendukung penerimaan manfaat tetap, hanya kami merubah pola yang semula asalnya pelayanan 6 hari, hari Sabtu itu tidak masuk juga tetap diberi. Sekarang karena efisiensi anggaran, kami merubah menjadi 5 hari. Dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Seperti itu. Ada di sekolahnya 5 hari kan, umumnya ya 5 hari. Biasanya misalkan hari di tengah-tengah minggu, misalkan hari Rabu atau hari Kamis libur, ya hari Rabu dan Kamis tidak diberikan MBG.
0: Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat secara bertahap setelah memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Namun ekonom menilai kondisi tersebut sangat bergantung pada sinergi kebijakan di dalam negeri. Maka peluang penguatan rupiah ke level di bawah 17.000 per dolar Amerika Serikat masih sangat terbuka.
2: Pada pengumuman BI rate Rabu lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan, keputusan menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% telah melalui pembahasan yang mendalam dan terukur dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Perry menyebut kenaikan BI rate dan penguatan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI diharapkan mampu menarik aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik, sehingga dapat menopang stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia pun meyakini nilai tukar rupiah akan mulai stabil pada Juni 2026 dan cenderung menguat pada Juli hingga Agustus 2026.
3: Dengan berkurangnya permintaan falas dalam negeri di bulan Juni, kenapa kami meyakini ini akan stabil di bulan Juni dan akan cenderung menguat pada bulan Juli dan Agustus. Kalau kita melihat histori, itu memang rupiah itu mendapat tekanan April, Mei, Juni, tapi akan menguat di bulan Juli dan Agustus.
2: Di Makassar, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menyebut, pergerakan rupiah tidak hanya dipengaruhi kebijakan suku bunga Bank Indonesia, tapi ada berbagai resiko global dan sentimen pasar internasional. Antara lain, konflik geopolitik Timur Tengah, penilaian lembaga pemeringkat internasional seperti S&P dan Moody's, hingga potensi penurunan bobot Indonesia dalam indeks MSCI menjadi faktor yang saat ini turut menekan pergerakan rupiah. Namun menurutnya, secara teoritis nilai tukar rupiah seharusnya masih bisa berada di level di bawah 17.000 per dolar Amerika Serikat. Karena itu ia menegaskan kebijakan naiknya BI rate tidak bisa berdiri sendiri, tapi tetap memerlukan dukungan kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan lainnya.
4: Saya sama, hitungan saya juga sama, itu mestinya rupiahnya di bawah 7.000. Tapi kan rupiah ini kan tidak di ruang hampa ya. Ini kan dia ada faktor lain lagi, ada Timur Tengah,

0: ada S&P, ada Moody's, ya sedang menunggu, ada MSCI sedang ditunggu gitu ya. Apakah keputusannya kita di weighting kita diturunkan yang probabilitasnya lebih tinggi dibandingkan kita diturunkan frontier market gitu ya. Nah itu yang mungkin lagi di yang akan juga turut mempengaruhi. Jadi kebijakan BI ini tidak berdiri sendirian loh.
1: Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembelian dolar secara spekulatif agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin besar. Di tengah kondisi ini, Joshua masih optimistis setidaknya rupiah terjaga di bawah level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bank Indonesia menilai kenaikan BI rate menjadi 5,25% pada Mei 2026 berpotensi membuat suku bunga kredit perbankan kembali merangkak naik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BI telah menyiapkan skema insentif bagi bank yang dapat mengelola menaikkan suku bunga kreditnya. Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dalam diskusi media di Makassar pekan lalu, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Daha Kuantan, menyatakan kenaikan ini tidak serta-merta membuat bunga kredit perbankan langsung melonjak. Menurut data Bank Indonesia, suku bunga kredit perbankan nasional saat ini masih menunjukkan tren penurunan. Suku bunga kredit turun dari 9,03% pada Maret 2026 menjadi 8,95% pada April 2026. Penurunan ini terjadi akibat adanya lag effect atau jeda waktu dari pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan pada periode sebelumnya. BI mengubah skema insentif kebijakan likuiditas makroprudensial atau KLM. Melalui skema ini, bank yang mampu menjaga suku bunga kredit tetap terkendali di tengah kenaikan suku bunga akan tetap berpeluang mendapatkan insentif dari Bank Indonesia.
3: Nah, nanti mohon maaf. Jadi harapannya, kalau dulu memang KLM kita tuh kita desain untuk bagaimana dia bisa mempercepat transmisi penurunan tadi gitu ya. Jadi ada elastisitas gitu ya terhadap BI rate gitu ya. Jadi penurunannya berapa besar terhadap BI rate berapa besar, nah itu kita berikan insentif. Nah ke depan ini kita akan sesuaikan mekanismenya. Jadi dihitung berdasarkan spread antara BI rate dengan suku bunga kredit. Jadi pada saat nanti BI rate-nya naik, tapi bank-bank itu tidak melakukan kenaikan suku bunga kredit secara signifikan atau tidak manageable gitu ya, sangat tinggi, tentunya bank-bank itu akan mendapatkan insentifnya. Gitu. Jadi harapannya meskipun suku bunga BI rate naik, tapi kenaikan dari sisi suku bunga kredit itu menjadi lebih manageable sehingga transmisinya ke pertumbuhan kredit itu masih bisa berjalan gitu ya. Jadi
2: Hari Penyiaran Daerah 2026 kembali akan digelar tahun ini. Momentum ini menjadi pengingat bagi lembaga penyiaran untuk terus menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan mencerdaskan masyarakat di Jawa Barat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Mas Adi Komar, menyatakan Jawa Barat saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa. Lebih dari 80% masyarakat telah terhubung dengan internet dan gawai digital. Kondisi ini membuat arus informasi melalui kanal digital semakin masif. Di tengah derasnya arus informasi tersebut, masyarakat dituntut semakin cerdas dalam memilah dan mengkonsumsi informasi. Karena itu, peran lembaga penyiaran dinilai sangat penting untuk membangun literasi digital dan memberikan edukasi bagi masyarakat, terutama di Jawa Barat.
4: Dan ini menjadikan kita semua harus bisa menelaah dan mengkonsumsi berita itu dengan baik. Nah, oleh karena itu lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat dan saat ini se-eksis ya, diharapkan bisa memberikan kecerdasan untuk masyarakat Jawa Barat.
2: Di tahun 2025, sekitar 61 ribu anak di Provinsi Aceh masuk dalam kategori zero dose atau tidak pernah mendapatkan imunisasi dasar sama sekali. Kondisi ini menyebabkan lonjakan ribuan kasus campak.
5: Untuk menanggulangi zero dose di Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan terus mengejarkan imunisasi guna mencegah potensi wabah penyakit dan bekerja sama dengan lintas sektor. Lonjakan kasus zero dose anak di Aceh terus meningkat akibat penolakan orang tua. Minimnya pemahaman manfaat, kekhawatiran efek samping demam, hingga isu kehalalan vaksin yang dipicu misinformasi menjadi akar utama masalah ini. Namun tidak semua orang tua menolak anaknya divaksin. Salah satunya Fatimah, ibu tiga anak ini mengaku dirinya mendapat dukungan dari sang suami untuk melakukan imunisasi bagi buah hati tercinta.
6: Kan sama pasangan ya, pertama ada juga rasa takut, janganlah diimunisasi karena dikasih apa dukungan dari pasangan, akhirnya saya ikutin apa beliau.
7: Berarti pemahaman dari pasangan satu sama lain itu juga penting ya, Bu Salim?
6: Iya, habis dukungan dari pasangan ya sangat mendukung kita ya untuk sebagai ibu untuk menjaga kesehatan sebuah hati kita.
5: Sementara itu, bidan desa Indah Sari terpaksa turun langsung ke lapangan untuk menjemput bola. Langkah ini dilakukan demi menjangkau anak-anak yang orang tuanya tidak sempat datang ke posyandu. Meski begitu, Indah kerap menghadapi tantangan berat, mulai dari kesibukan kerja orang tua hingga penolakan langsung dari sejumlah warga saat anaknya hendak diimunisasi.
8: Dari desa kita untuk menekan zero dose itu kita melakukan jemput bola atau kunjungan bagi pasien yang tidak datang ke posyandu, kita datangin ke rumahnya, terutama bagi pasien-pasien yang baru melahirkan. Bagi pasien-pasien yang baru melahirkan itu kita datangin untuk imunisasi HB0 sama imunisasi dasar.
5: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyatakan, pemerintah kini tengah menyiapkan strategi khusus untuk menekan angka zero dose atau anak tanpa imunisasi. Salah satunya dengan menggelar pelayanan imunisasi pada hari Sabtu demi memfasilitasi orang tua yang sibuk bekerja. Tak hanya itu, Dante juga mengusulkan pemberian insentif gizi hingga pendidikan bagi anak yang telah mengantongi sertifikat imunisasi lengkap.
9: Saya usulkan untuk memberikan insentif atau memberikan makanan tambahan yang gratis atau sekolah gratis buat mereka yang sudah diimunisasi dengan program-program seperti itu.
5: Saat ini, Aceh menjadi salah satu wilayah dengan angka zero dose tertinggi di Indonesia. Meski demikian, provinsi berjuluk Serambi Mekah ini terus berupaya keras menekan angka anak tanpa imunisasi tersebut. Jimmy Chandra, Banda Aceh.
2: Kita ke informasi lain, seorang bocah laki-laki kelas 4 SD ditemukan tewas tenggelam di sungai di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sementara di Kabupaten Minahasa, tim SAR gabungan hingga Minggu masih melakukan pencarian bocah yang hilang di kawasan air terjun Paris, Kabupaten Minahasa.
10: Berpamitan hendak memancing, 4 bocah kelas 4 sekolah dasar tenggelam di sungai Kedung Sulur, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu siang. Mirisnya, salah satu korban bernama Alam Fawait ditemukan tewas tenggelam di dasar sungai. Sementara 3 temannya selamat dan 1 di antaranya harus menjalani perawatan di UGD Puskesmas Badegan karena kondisinya lemas. Korban ditemukan setelah sejumlah warga melakukan pencarian dengan cara menyelam sembari membawa bambu.
11: Atau sengaja berenang anak-anak ini?
12: Awalnya mancing.
11: Terus?
12: Terus dia itu mancing, tidak dapat ikan, terus sambil mandi situ.
11: 3 anak itu?
12: Ya.
11: Semuanya nggak bisa berenang?
12: Belum bisa berenang.
11: Dalam?
13: Yang 1 bisa diselamatkan.
12: Yang 2 bisa diselamatkan, yang 1 tenggelam.
14: Yang kami terima dari keterangan orang tuanya tadi tidak bisa berenang.
10: Usai disemayamkan di rumah neneknya di desa Karangjoho, jasad korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya yang ada di desa Gelanglor untuk disemayamkan dan dimakamkan.
15: Sedangkan dia belum datang, kamu sama dia begitu.
10: Ibu ini terus menangis lantaran keberadaan putrinya, Quintania Makal, 11 tahun, belum juga ditemukan pasca hilang di kawasan air terjun Paris, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sejak Sabtu lalu. Tim SAR gabungan dari Basarnas Sulut, BPBD, Kepolisian, Damkar, dan warga sekitar hingga Minggu pagi masih terus melakukan pencarian di lokasi. Peristiwa ini bermula saat korban bersama 3 temannya berkunjung ke lokasi wisata air terjun Paris di Desa Kayuwi. Korban diduga terjatuh dari tebing dengan ketinggian sekitar 10 meter. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan razia gabungan bersama TNI dan Satpol PP. Dimulai pukul 00, razia dilakukan di sejumlah lokasi strategis, termasuk Jalan Daan Mogot dan wilayah Tambora sebagai upaya penanganan dan pencegahan begal, tawuran, balap liar, dan peredaran narkoba di Jakarta Barat.

0: Maraknya kejadian pembegalan di wilayah hukum Polres Jakarta Barat, sejak 23 Mei, Polres Jakarta Barat melakukan razia gabungan. Dipimpin Kombes Tuedi Aditya selaku Kapolres Jakarta Barat, razia hari ini dilakukan di sepanjang jalan dan mogot dan di 8-9 titik lainnya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Menggandeng TNI dan Satpol PP, razia dibagi menjadi dua, razia dengan berpatroli dan stasioner yang memfokuskan pada pemeriksaan barang bawaan pengendara, termasuk senjata tajam, benda tumpul, dan obat-obatan daftar G yang berpotensi digunakan untuk tindak pidana.
1: Polsek Jajaran melaksanakan kegiatan

0: patroli rutin yang ditingkatkan, kemudian melaksanakan kegiatan razia. Malam ini dan malam-malam selanjutnya, Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Jajaran berkomitmen untuk menggelorakan Jaga Jakarta dengan melakukan kegiatan-kegiatan razia dan patroli untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat Jakarta Barat pada saat melaksanakan aktivitas di malam hari dan pada saat melaksanakan istirahat.
1: Di wilayah Polsek Tambora, petugas mengamankan 4 orang yang membawa obat-obatan daftar G dan sabu, dan 1 orang lagi kedapatan membawa tramadol yang disimpan di dalam bungkus rokok. Temuan ini akan didalami lebih lanjut terkait asal obat dan tujuan penggunaannya.
0: Pukul 2 pagi, ya, kita berada di lokasi razia di wilayah Polsek Tambora. Pada kesempatan ini, pelaksanaan razia ini diamankan 4 orang yang kedapatan membawa obat-obatan daftar G, kemudian ada yang membawa juga sabu. Ini akan kita dalami nanti, mereka beli di mana, kemudian akan digunakan di mana dan dengan siapa.
1: Operasi malam ini menjadi bagian dari rangkaian patroli rutin yang ditingkatkan mulai dari pukul 18.00 hingga 05.00 di lokasi rawan begal, tawuran, balapan liar, dan peredaran narkoba. Polres Jakarta Barat menegaskan bahwa kegiatan berskala ini akan berlangsung periodik dengan posisi titik razia yang setiap malam berpindah menyesuaikan analisis kerawanan.
2: Sebenarnya kalau saya sih nggak ada menyangkut hal negatif ya. Karena nggak kaget juga karena saya nggak bawa apapun, dan tapi untuk saat ini kan kondisinya untuk Jakarta Barat kan lagi nggak baik-baik aja. Jadi kalau emang untuk kegiatan untuk polisi seperti ini sih itu akan lebih baiknya seterusnya kayak gini terus sih gitu. Jadi untuk kenyamanan warganya.
1: Menggelorakan gerakan Jaga Jakarta dan mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan, melaporkan gangguan melalui pelayanan 110 atau polsek terdekat, sehingga respon petugas bisa lebih cepat untuk menjaga kondisi Jakarta Barat tetap aman dan kondusif.

0: Peristiwa tak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukerojo, Kabupaten Pasuruan. Dalam video yang beredar di media sosial, seekor sapi lepas dari ikatannya hingga masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Sapi yang hendak dijual jelang Idul Adha ini sempat bersembunyi di teras sebuah toko saat dikejar warga. Tak berselang lama, pemilik sapi dibantu sejumlah warga menangkap sapi tersebut. Setelah berhasil ditangkap, sapi dibawa pulang kembali ke rumah. Pemilik akhirnya tidak jadi menjual sapi tersebut.
1: Kan tadi, wes.

0: Satu hari jelang puncak ibadah haji, persiapan sudah selesai 100%. Kita pantau situasinya dari sana. Sudah bergabung anchor CNN Indonesia, Elvira Herunisa. Selamat siang, pagi, waktu Jeddah, Elvira.
1: Selamat siang, waktu Jeddah. Selamat sore, waktu Indonesia. Assalamualaikum, Ruli.
0: Waalaikumsalam, Elvira. Elvira, mungkin saya ceritakan sedikit bagaimana persiapan dari Kerajaan Arab Saudi menuju puncak haji nanti. Elvira, silakan.
1: Baik, Ruli, rangkaian dari puncak ibadah haji sebenarnya sudah dimulai untuk hari ini. Hari ini adalah hari 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Sebagian besar jemaah haji mungkin sudah mulai bergerak menuju Arafah. Saya dan bersama rombongan dari para wartawan, undangan dari Kementerian Media Arab Saudi, insya Allah dalam satu jam lagi akan bergerak menuju ke Arafah, karena besok semua jemaah haji akan melakukan wukuf di Arafah. Ruli, berbicara mengenai persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah penambahan 36.000 meter persegi area istirahat baru di area Armusna. Karena memang fokus dalam beberapa hari ke depan ini adalah area Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan juga penghijauan dilakukan. Ada penanaman pohon 60.000 pohon untuk penghijauan yang dilakukan di sejumlah titik, dan juga sistem pendingin. Ini yang penting karena kita tahu saat ini suhu di Mekah dan sekitarnya, kemudian juga di daerah Arafah, Musdalifah, dan Mina cukup panas, cukup terik, sehingga sistem pendingin ditambah di daerah Jamarat, di tempat pelemparan jumroh ini, bagaimana kemudian nanti ada sekitar lebih dari 1,5 juta umat muslim dari berbagai negara akan melakukan lempar jumroh. Dan teknologi yang dilakukan ini bisa menurunkan suhu hingga 8 derajat Celcius. Sehingga insya Allah semoga upaya ini bisa menambah kenyamanan bagi para jemaah haji untuk beribadah. Bagaimana dengan daerah Mina sendiri? Untuk di Mina sendiri kemudian dibangun setidaknya ada 411 kompleks toilet di 214 lokasi. Kebutuhan toilet ini setiap tahun memang selalu meningkat seiring dengan meningkatnya juga jumlah jemaah haji. Dan juga peningkatan kapasitas rumah sakit darurat di Mina dilakukan 2 kali lipat menjadi 400 tempat tidur. Sehingga jika ada kondisi-kondisi gawat darurat secara medis ataupun bagi jemaah haji yang memerlukan penanganan secara medis, bisa ditangani secara baik. Ruli, kita berbicara juga mengenai suhu yang luar biasa, cuaca di sekitar Armusna diprediksi dalam pekan ini. Bahkan hari ini Badan Meteorologi dari Arab Saudi menyebutkan prediksi kemungkinan mencapai 45 derajat Celcius pada tanggal 8 Zulhijjah ini. Sehingga Menteri Kesehatan dari Arab Saudi sendiri menghimbau bagi siapapun jemaah haji yang akan bergerak ke Arafah untuk melaksanakan wukuf besok, untuk membawa ataupun menggunakan payung, karena jika jemaah haji menggunakan payung diharapkan ini bisa menurunkan setidaknya suhu hingga 10 derajat Celcius. Khususnya jemaah Indonesia sendiri, memang dari Kementerian Haji dan Umrah juga sudah menghimbau jauh-jauh hari untuk membawa pelindung, misalnya bagi perempuan mungkin menggunakan topi, tapi laki-laki tidak bisa dalam kondisi berihram. Dan pelindung ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi teriknya panas matahari. Jadi harapan kita insya Allah bahwa besok pelaksanaan wukuf di Arafah bisa berjalan dengan lancar dan diikuti dengan kegiatan ibadah lainnya, Ruli.
0: Baik, Elvira, dalam waktu satu jam lagi Anda dan beberapa jemaah Indonesia akan berangkat ke Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji nanti. Dan tadi sampaikan juga sudah ada serangkaian persiapan termasuk infrastruktur disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi, mulai dari toilet, klinik kesehatan, termasuk pendingin juga di sana. Dan juga diharapkan juga ada pelindung seperti payung dan juga yang lain untuk mencegah panas yang luar biasa yang sedang terjadi di Arafah saat ini. Elvira, mungkin Anda juga bisa memberikan informasi terkait dengan sejauh ini bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia bila Anda mendengarkan informasi yang sudah berada di Arafah saat ini untuk melaksanakan ibadah puncak haji besok. Apakah ada informasi sedikit, Elvira, kira-kira?
1: Baik, Ruli, kebetulan saya tidak bersama ataupun bergabung dengan Jemaah Haji Indonesia karena posisi saya saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Sementara beberapa jemaah ataupun kelompok jemaah haji lainnya kemungkinan besar saat ini memang berada di Mekah dan sebagian sudah mulai begitu ya. Bergeser ke daerah Arafah. Tapi informasi yang saya terima dari rekan-rekan yang meliput saat ini di Arafah, memang tangis haru mewarnai para jemaah Indonesia yang sudah tiba di Arafah, karena memang inilah yang ditunggu oleh semua jemaah haji, termasuk jemaah haji Indonesia, Ruli. Melaksanakan wukuf di Arafah, karena haji adalah wukuf di Arafah, tidak sah hajinya jika kemudian tidak melakukan wukuf di Arafah. Tapi sekali lagi doa terbaik kita, insya Allah, tidak hanya jemaah haji Indonesia, tapi semuanya sekali lagi jumlahnya cukup besar, lebih dari 1,5 juta umat muslim yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan harapannya semua proses bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengikuti proses ibadah haji.

0: ini dengan sehat walafiat.
1: Ruhi. Doa yang terbaik untuk rekan-rekan yang sudah sedang bertugas saat ini dan juga seluruh jemaah haji yang sekarang akan ataupun sudah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf di puncak haji nanti. Doa yang terbaik juga untuk Anda, Elvira sudah melaporkan langsung dari Jeddah saat ini. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan Anda di sana.
0: Terima kasih, Ruhi.
1: Dan sementara itu seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
2: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
3: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
2: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji. Mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf. Salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
4: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
2: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda, serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
3: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.
1: Pemerintah Arab Saudi terus melakukan pengembangan dan pembangunan area di sekitar Masjidil Haram agar bisa menampung lebih banyak jamaah. Selain pembangunan fisik, layanan care center bagi jemaah juga ditingkatkan demi kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. Perluasan tahap ketiga ini tercatat sebagai perluasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Masjidil Haram. Berbagai pembangunan dilakukan untuk menambah kapasitas jemaah hingga lebih dari 1,8 juta jemaah. Selain menambah kapasitas layanan informasi bagi jemaah haji juga ditambah. Setidaknya ada 20 posko care center yang disediakan di berbagai titik di sekitar Masjidil Haram. Layanan yang diberikan mulai dari pemberian informasi bagi jemaah yang tersesat, penyediaan charger untuk HP, layanan kesehatan hingga penyediaan kursi roda bagi jemaah yang membutuhkan. Adahi Project menjadi satu-satunya lembaga di Arab Saudi yang ditunjuk pemerintah Arab untuk menangani penyembelihan hewan, dam, dan kurban selama masa haji 2026 dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah Arab Saudi memastikan proses penyembelihan hewan berjalan higienis dan sesuai kaidah syariat Islam.
5: Tempat pemotongan hewan Adahi memiliki kapasitas penyembelihan hewan dam lebih dari 1,2 juta ekor domba dalam waktu 84 jam. Proses pemilihan hewan dilakukan dengan hati-hati termasuk memastikan proses penyembelihan dilakukan dengan higienis dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. Dibangun sejak 1983, tempat pemotongan hewan adahi telah

0: 43 tahun berperan dalam menerima, menyembelih, dan mendistribusikan daging hewan dam dan kurban ke berbagai daerah. ADAI juga menjadi pilihan pemerintah Indonesia sebagai lembaga yang menerima dan memproses hewan dam dan kurban. Dan untuk tahun ini, pemerintah Indonesia meminta sebagian besar dari hasil penyembelihan domba dikirimkan ke masyarakat Palestina.
1: We do facilitate sending the meat to more than 27 countries. We are sending meat to Palestine for the last 5-6 years and with a very tight coordination with the Egyptian government. As you know, there's the only way to enter to Gaza is from the Egyptian-Palestinian border.
0: Selain untuk masyarakat lokal, daging kurban juga didistribusikan ke 27 negara muslim. Sistem yang dikelola ADAHI mengubah tradisi kurban menjadi lebih terstruktur dan memberi dampak global berskala besar. Elvira Khairunisa, Mekah, Arab Saudi.
2: Jelang Pesta Bola 2026, tuan rumah Meksiko mulai bersiap menyambut wisatawan internasional dan informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Jelang Pesta Bola 2026, tuan rumah Meksiko mulai bersiap menyambut wisatawan internasional menjelang gelaran akbar Pesta Bola 4 tahunan ini. Di dua kota, Meksiko City dan Tequila, tengah mempercantik kota demi memberi kesan mendalam bagi wisatawan.
3: Jelang Pesta Bola 2026, mural raksasa resmi diperkenalkan di kawasan Gustavo Amadero, Meksiko City. Mural berukuran lebih dari 200 meter ini langsung mencuri perhatian warga. Yang semakin membuat istimewa ialah mural ini berhasil memecahkan Guinness World Records sebagai mural terbesar di dunia yang dilukis menggunakan kuas. Di balik karya indah ini ada tim seniman yang dipimpin ilustrator grafis Carlos Badillo. Mereka memilih cara yang tidak biasa. Jika mural modern identik dengan cat semprot, kali ini seluruh detail dibuat menggunakan kuas dan cat akrilik.
4: Desde un principio decidimos hacer una diferencia total con el arte urbano que está pintado con latas de aerosol. Lo que hicimos nosotros fue mantener una pintura tradicional con pinceles, con brochas, y es justo por eso que obtuvo el récord Guinness, porque es la pieza más grande del mundo pintada con pincel.
3: Mural ini menjadi semangat menuju Pesta Bola 2026 saat Mexico City menjadi salah satu tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Sementara itu, suasana hangat mulai terasa di kota Tequila, Jalisco, Meksiko. Kota yang terkenal sebagai asal minuman tequila ini mulai bersolek menjelang Pesta Bola 2026. Wisatawan lokal dan mancanegara nampak memenuhi alun-alun kota, sementara hotel, restoran, hingga pemandu wisata sibuk mempersiapkan diri, menyambut tamu dari berbagai negara. Tak hanya mempercantik fasilitas, para pelaku wisata juga belajar bahasa asing dan meningkatkan layanan agar pengunjung merasa nyaman.
5: Como destilería nos están capacitando para recibir mucho mejor a las personas, saber qué necesidades tiene el turismo. Estamos preparándonos con lo del inglés, coreano, porque sabemos que vamos a tener personas de todo el mundo, entonces pues más que nada eso, temas de inclusión también.
3: Kota Tequila merupakan salah satu destinasi wisata utama di Jalisco dan berjarak sekitar 60 km dari Guadalajara. Pemerintah setempat memperkirakan sekitar 3 juta wisatawan akan datang ke kota Jalisco, Mexico City dan Monterrey selama Pesta Bola 2026 berlangsung di Meksiko.
2: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

0: Berenang di sungai, 4 orang siswa sekolah dasar tenggelam. 3 anak bisa diselamatkan, seorang lainnya kehilangan nyawa. Pasangan pengantin di Bekasi ditipu wedding organizer. Dekorasi, pelaminan hingga catering tidak datang saat hari pernikahan. Sisi Kota memotret perjuangan para petani di Bandung bagian utara menjadikan tanaman hias sebagai nyawa penghidupan di tengah gempuran pembangunan. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 4 bocah yang masih duduk di sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur tenggelam di sungai saat berenang. 3 bocah berhasil diselamatkan, sementara seorang lainnya nyawanya tak tertolong dan tewas tenggelam.
1: Tangisan kerabat tidak terhindarkan usai musibah 4 bocah tenggelam di Sungai Kedung Sulur, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu siang. Yang memiriskan, korban Alam Fawaid ditemukan tewas tenggelam di dasar sungai. 2 anak lainnya bernama Ain dan Hanan bisa diselamatkan. Sementara Hasrin menjalani perawatan di UGD Puskesmas Badegan karena kondisinya yang lemas. Korban ditemukan setelah sejumlah warga melakukan pencarian dengan cara menyelam sembari membawa bambu.
2: Kita berenang anak-anak ini?
3: Awalnya mancing.
2: Terus
3: dia itu mancing, tidak dapat ikan, terus sambil mandi situ.
2: 3 anak itu?
3: Ya.
2: Semuanya nggak bisa berenang?
3: Belum bisa berenang.
4: Dalam? Yang 1 bisa diselamatkan.
3: Yang 2 bisa diselamatkan, yang 1 tenggelam.
5: Informasi yang kami terima dari keterangan orang tuanya tadi, tidak bisa berenang.
1: Sebelumnya, 4 anak yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini pada Minggu pagi berpamitan untuk memancing di sungai. Diduga karena tak dapat ikan,

0: keempat bocah ini memutuskan untuk berenang. Naas karena tidak bisa berenang dan tidak menyadari jika sungai dalam, empat bocah ini tenggelam di dasar sungai. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
1: Dua turis asing asal Austria tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cuncawulang di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi kedua jenazah WNA ini berlangsung dramatis.
2: Dua wisatawan asing asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncawulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Menurut Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman, kedua korban terjatuh saat sedang berjalan di jembatan yang terbuat dari papan kayu. Naas, saat melintasi jembatan gantung, keduanya tak mengetahui jika papan jembatan sudah lapuk. Kedua korban terjatuh ke dasar sungai berbatu setinggi 10 meter. Dua warga Austria ini pun langsung meninggal dunia.
3: Operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, dua orang wisatawan mancanegara yang terjatuh di jembatan gantung Cuncawulang, Kabupaten Manggarai Barat. Tim rescue Posar Manggarai, Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan.
2: Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena petugas harus melewati medan yang cukup sulit untuk mengevakuasi jenazah Jurgen dan Astrid. Jasad keduanya dievakuasi ke rumah sakit di Labuan Bajo untuk dipulangkan ke negara asalnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasangan pengantin di Bekasi, Jawa Barat ditipu penyelenggara pernikahan atau wedding organizer. Dekorasi pelaminan hingga catering tidak datang saat hari pernikahan. Keduanya mengalami kerugian puluhan juta rupiah.
4: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab. Ini semuanya nggak ada, vendornya kabur.
2: Feni dan Aldi mendapat kejadian tidak menyenangkan saat menggelar resepsi pernikahan di Gedung Islamic Center Bekasi pada Sabtu 23 Mei lalu. Resepsi pernikahan yang seharusnya menjadi momen merayakan hari bahagia berubah menjadi kisah sedih. Pasangan ini mengaku ditipu penyelenggara pernikahan atau wedding organizer yang berkantor di Jakarta Timur. Wedding organizer diduga kabur sehingga resepsi pernikahan Feni dan Aldi gagal digelar. Dalam video yang viral di media sosial, resepsi berlangsung sederhana, tanpa dekorasi pernikahan dan tanpa makanan yang disiapkan di gedung tersebut. Meski demikian, pihak pengelola gedung tetap memberikan fasilitas agar akad nikah dapat berlangsung.
5: Ini yang awalnya saya dapat info si marwah ini dari Instagram ya. Berapa paket. Nah, saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes full. Datang langsung ke acara si marwah ini. Lunasannya itu ada di awal April, kalau nggak salah. Di awal April, nah terus melakukan pembayaran selanjutnya untuk penambahan PEX. Penambahan PEX itu ada di tanggal 11 Mei 2026.
2: Feni dan Aldi mengaku menderita kerugian senilai 85 juta rupiah. Atas kejadian ini, keduanya telah melaporkan dugaan penipuan ke Polres Metro Jakarta Timur pada Minggu malam. Eko Budi, Jakarta.
1: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Provinsi Jawa Timur. Viral di media sosial, seekor sapi mengamuk di Kabupaten Pasuruan. Sapi berlari di jalan hingga masuk ke dalam tenda pernikahan warga. Peristiwa tak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak seekor sapi terlepas dari ikatannya dari berlarian di jalan. Sapi yang hendak dijual miliknya ini bahkan sempat bersembunyi di teras sebuah toko saat dikejar oleh warga. Tidak berhenti di situ, sapi jantan ini kemudian masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Tak berselang lama, pemiliknya dibantu oleh sejumlah warga bisa menangkap sapi.

0: tersebut. Usai ditangkap, sapi dibawa pulang kembali ke rumah dan pemiliknya urung menjualnya. Selanjutnya kita menuju ke Sulawesi Selatan. Dua hari menjelang Idul Adha, pelabuhan Nusantara di kota Parepare dipadati oleh pemudik. Kapal dari Kalimantan Timur tiba dengan membawa ribuan perantau yang hendak merayakan Idul Adha di kampung halaman. Idul Adha tinggal dua hari lagi, pelabuhan Nusantara di kota Parepare dipadati penumpang. Ribuan penumpang turun dari kapal motor Prince Soya dari Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin pagi. Dari manifest diketahui, kapal membawa 1.678 penumpang, 10 unit mobil, serta 42 unit sepeda motor. Sebagian besar penumpang kapal merupakan perantau di sejumlah kota di Kalimantan Timur. Mereka memilih pulang lebih awal untuk menghindari puncak mudik jelang Idul Adha. Membludaknya jumlah penumpang yang turun dari kapal membuat area dermaga hingga pintu keluar pelabuhan disesaki oleh penumpang. Kembali ke Jakarta, pemirsa, 9 orang warga negara Indonesia yang sempat ditangkap oleh tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, tiba di tanah air. Mereka disambut keluarga hingga relawan lainnya. Para relawan asal Indonesia yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla berhasil kembali ke tanah air pasca ditangkap oleh tentara Israel. Mereka bercerita, tentara Israel memperlakukan para relawan yang jauh dari rasa kemanusiaan dan mengalami kekerasan fisik selama penahanan. Namun 9 relawan ini mengaku tidak kapok. Apabila memiliki kesempatan untuk melakukan misi kemanusiaan lagi, mereka siap berangkat lagi. Sebelumnya, tentara Israel menangkap relawan sejumlah negara saat berlayar di perairan internasional menuju ke Gaza pada 18 Mei 2026. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 mendarat di tanah air pada Sabtu sore. Awal pekan, cerita beratnya beban ekonomi masih dialami peternak ayam dan perajin tahu. Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur menelan kerugian jutaan rupiah per hari. Sedangkan imbas kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah membuat perajin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat pusing tujuh keliling. Para perajin terancam gulung tikar karena tidak dapat menaikkan harga jual. Dan berikut laporan khas redaksi.
1: Inilah aktivitas kandang ayam petelur milik Damiri di Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekitar 8.000 ekor ayam miliknya setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk harga normal dan peternak impas dengan modal berada di angka Rp24.000 per kilogram. Damiri salah satunya. Ia dan mayoritas peternak skala mikro lainnya merugi Rp3.000 per kilonya. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita sekitar Rp1.170.000 per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan, termasuk jagung sebagai bahan utama pakan. Damiri masih berusaha bertahan di tengah anjloknya harga dan kerugian yang diderita. Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun, jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar.
2: Ya, sementara ini jualnya tetap
3: harga itu.
2: Ini harga yang ngikuti ini.
3: Karena, berarti rugi?
2: Iya.
3: Ruginya sampai berapa?
2: Ya, sekarang ya hampir 3.000 sekarang.
1: Situasi yang belum nyaman juga terekam di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini terdapat 140 perajin yang memproduksi tahu dan tempe. Namun kini harga kacang kedelai sebagai

0: dolar jadi turun lagi ya, karena biar ekonomi di Indonesia ini khususnya butuh untuk kacang gitu ya, meningkat lagi. Terus kasihan juga pada konsumen kacang yang pakai kacang sekarang, biar produksian mereka terus meningkat lah, atau enggak seenggaknya normal dulu lah, paling gitu aja sih.
1: Terkait tekanan ini, sejumlah perajin yang menyiasati dengan mengubah ukuran tahu, bahkan menaikkan harga tahu per papannya.
2: Ya sekarang pada mengeluh sih, semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik, bahan baku tahu itu, termasuk plastik juga.
3: Plastik, terus?
2: Plastik ya, plastik, kedelai, ya yang lain-lainnya.
3: Bahan kunyit?
2: Kunyit tuh ya agak stabil lah kalau kunyit.
1: Dua fakta tadi menunjukkan betapa beban berat yang harus ditanggung pelaku usaha rumahan. Hampir semua sektor berjalan tertatih-tatih dengan keadaan ekonomi sekarang. Di lain pihak, bagaimana optimisme masyarakat melihat ekonomi kita bisa pulih sesegera mungkin?
4: Aku sendiri belum ngerasain sih kebijakan itu, apalagi sekarang kan lagi ramai banget tuh masalah dolar naik, bener kan? Terus juga kalau ditanya masih optimis sama ekonomi di Indonesia, sebenarnya masih bisa sih optimis, tapi nggak bisa kayak Indonesia tiba-tiba kaya nih besok, kayaknya nggak mungkin banget kan?
5: Kalau dilihat dari berita yang saat ini, apalagi sampai rupiahnya tuh mendekati ke 20.000 ya gitu. Mungkin sih kalau dari saya sama keluarga juga udah tidak optimis sih terkait kondisi saat ini gitu ya. Kan takutnya dari ketingginya dolar ke rupiah ini kan jadi kemana-mana meremetnya gitu. Itu aja sih.
6: Kalau dari personal kita ya belum merasa dampaknya ya.
7: Saat ini belum sih Mbak, tapi ya kami mungkin kedepannya mungkin akan bisa merasakannya lah.
1: Menko Purbaya menegaskan Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menko menjawabnya dengan data valid Badan Pusat Statistik atau BPS.
8: Konsumsi semen dari segini di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kencang. Konsumsi BBM ya masih naik. Konsumsi masyarakat ya walaupun turun sedikit, trennya masih naik kencang. Artinya kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
1: Akhirnya masyarakat berharap langkah pemerintah akurat untuk langkah pemulihan ekonomi sesegera mungkin. Mahalnya harga kebutuhan pokok sudah sangat memberatkan, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tak tahu kini harus berbuat apa. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
1: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
2: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
1: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji, mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.

0: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
1: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda, serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius, seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
2: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.

Usai jeda komersial berikut, Sisi Kota menelusuri kawasan Bandung Utara, surganya tanaman hias yang memesona. Tetaplah di redaksi.

0: jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
6: Unta-unta di Pakistan didandani oleh tukang cukur profesional dengan motif menarik di punggung unta. Selain mempercantik unta, tradisi digelar untuk menaikkan harga. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
7: Siapa bilang cuma manusia aja yang punya langganan tukang cukur? Hewan-hewan kurban di Karachi, Pakistan ini juga punya kok. Ada sebuah tradisi unik menjelang Idul Adha, di mana deretan tukang cukur ini mengubah tubuh unta-unta yang gagah menjadi kanvas seni yang memukau. Motif cukur bulunya ada beragam, dari motif geometris hingga etnik, semuanya dilakukan supaya harga unta semakin melejit. Hanya dengan menggunakan gunting, seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola pada bulu unta.
8: एक डिजाइन उठ अच्छी तरह से बनाएगा तो 10,000 रुपए की आई
9: नहीं कितनी देर लगती है ऊंट को तैयार करने में
8: 4-5 घंटा लग जाता है
7: Seni cukur ekstra sentrik ini bukanlah jasa yang murah. Seorang tukang cukur memasang tarif mulai dari 10 hingga 50 ribu rupiah atau setara dengan jutaan rupiah per ekornya, tergantung dari tingkat kesulitan desain. Tradisi grooming ini memang sengaja dilakukan sebelum unta-unta dibawa ke pasar hewan tahunan. Bagi masyarakat Pakistan, unta yang sudah berdandan cantik bukan cuma punya nilai jual yang lebih tinggi, tapi juga jadi simbol kebanggaan yang membawa rasa sukacita serta bentuk penghormatan tertinggi dalam menyambut hari raya kurban.

0: Dua pria yang mengaku warga Cakung, Babak Belur dan diikat pada sebuah tiang listrik usai tertangkap warga saat melakukan percobaan penjamretan di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu siang. Peristiwa bermula saat kedua pelaku menjamret sebuah ponsel milik salah seorang mahasiswi. Saat terjadi tarik-menarik, korban terjatuh dan ponsel milik korban masuk ke kolong copy box. Setelah gagal mendapatkan ponsel korban, pelaku langsung kabur melawan arah lantaran dikejar warga hingga akhirnya terjatuh, menabrak pedagang copy box lainnya dan berhasil diamankan warga. Kedua pelaku bersama sepeda motor yang ditungganginya kemudian diamankan petugas dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur.
1: Di sini Pak, di sini, depan sini, depan hotel. Depan sini Pak.
2: Dia lagi main HP.
1: Lagi main HP. HP-nya mau diambil tetapi nggak bisa Pak, karena HP-nya langsung masuk ke kolong ini. Tapi motornya malah...
3: Pak, Bang, ini yang mau dijinin.
2: Apaan? Ditabrak Bang.
1: Ditabrak motornya, jambretnya.
4: Dia korban tabrak.
5: Oh, ditabrak. Jambret.
3: Mau dijambret kita niatnya.
2: Niatnya yang mau dijambret, HP-nya udah jambret. Itu maling main lawan arah. Diantung.
5: Untuk korbannya enggak ada, Bu?
1: Ada Pak korbannya.
4: Di dalam.
5: Di dalam ya?
0: Petugas gabungan Jatanras Polda Riau bersama Jatanras Polresta Pekanbaru meringkus tiga orang pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Ketiga pelaku menghilangkan nyawa seorang rekan salah satu pelaku setelah ajakannya melakukan penggelapan minyak goreng minyak kita sebanyak 20 ton ditolak. Korban tewas setelah ketiga pelaku mengikat serta melakban seluruh tubuh korban lalu ditinggalkan di dalam kendaraan. Komplotan pembunuhan berencana ini kemudian ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta di wilayah Kandis Kabupaten Siak, Riau pada Kamis 21 Mei 2026.
6: Pidana ini kami ketahui dari pihak ekspedisi di mana GPS kendaraan ekspedisi tidak sesuai dengan rute yang seharusnya. Jadi seharusnya barang dibawa dari Medan dengan tujuan ke Lampung. Hanya di Provinsi Riau, bolak-balik sampai dengan mati GPS-nya. Kemudian pihak ekspedisi melaporkan ke Polsek Payung Sekaki di lokasi mati, yaitu di bengkel, di TKP. Pihak Polsek Payung Sekaki mendatangi TKP dan menemukan jenazah tersebut.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Halo, jumpa lagi Lacak Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ada seorang satpam di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara ditodong dengan senjata api oleh pelaku curanmor karena aslinya terpergok. Satpam akhirnya lari untuk minta bantuan warga. Sementara itu di Jakarta Pusat, dua pengendara motor terluka akibat dianiaya Bang Jago. Korban awalnya melerai perkelahian antara pelaku dengan sopir taksi.
1: Seorang pria pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan dengan seorang wanita nekat menabrak petugas polisi yang sedang melakukan razia di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Selain tidak mengenakan alat keselamatan berkendara, pelaku kedapatan membawa minuman keras di bagasi motor. Razia cipta kondisi yang digelar kepolisian adalah upaya menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan termasuk antisipasi kejahatan jalanan.
2: Karena mungkin panik ya. Jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian dua motor sekaligus di Gang Masjid Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh seorang satpam. Pelaku lalu mengancam korban dengan senjata api. Takut terjadi hal buruk, satpam lalu melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Meski sudah berusaha dikejar, namun pelaku sudah kabur dengan motor hasil curian.
3: Jadi, ngapain lu gitu kan, Pak teriak. Ngapain lu motor siapa itu? Dia ngeluarin senjata. Dia sih bilang begini. Jadi kabur, pandanya kabur ke belakang. Teriakin ada maling motor. Warga dateng, orangnya udah kabur. Arah depan.
1: Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dua pengendara motor mengalami luka di beberapa bagian tubuh pasca dianiaya oleh dua orang pria di Jalan Bogor Besar Raya, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara pelaku dengan sopir taksi.
4: Gak terima dia, aduh aja sama taksi.
5: Ini dari mana?
4: Ini teman ada kan mau lihat kan, sana kan.
5: Dari mana?
6: Dia gak ada masalah.
4: Temen saya digebukin nih. Dari sana, mau bantuin dong. Rame langsung orang datang.
1: Belum diketahui pasti identitas kedua pelaku dan korban, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari aksi penipuan, pasangan pengantin baru di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi pelaminan hingga catering yang telah dipesan tidak datang pada hari pernikahan.
7: Banget tuh saudara gue lah kena korban WO Marwah.
8: Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen perayaan dan kebahagiaan berubah jadi kisah menyedihkan setelah pada Sabtu 23 Mei lalu pihak mempelai Feni dan Aldi menjadi korban penipuan dari wedding organizer. Diketahui pihak vendor abai dan tidak menyelesaikan kewajiban membayar sewa gedung. Selain itu, pihak vendor juga tidak datang. Saat acara pernikahan yang berlangsung di Islamic Center Bekasi, tidak ada dekor, catering, pihak fotografer yang datang. Di tengah situasi tersebut, keluarga dan kerabat pengantin terlihat berupaya tetap melayani tamu undangan dengan membagikan makanan ringan dan air mineral secara sederhana. Peristiwa bermula saat korban mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Setelah beberapa kali pertemuan, korban memilih paket pernikahan dan melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Namun kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara saat korban mendapat informasi bahwa vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.

0: dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes full, datang langsung ke acara si Marwati ini. Nah, ada melakukan fitting kalau nggak salah. Fittingnya itu di JDC, kantornya. Di situ saya melakukan fitting 2 kali. Setelah melakukan fitting, lanjut melakukan pembayaran bertahap sampai dengan lunas. Pelunasannya itu ada di awal April.
1: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada 24 Mei kemarin.
2: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur karena kemarin itu baru selesai akad 23 Mei dan saya juga istirahat karena kemarin sempat mencari informasi tentang marwah catering.
1: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Eko Budi, Jakarta.
3: Sementara itu kemunculan hantu pocong di sejumlah daerah viral di media sosial. Di Lamongan, Jawa Timur, sosok di balik hantu pocong ternyata adalah remaja yang iseng berniat menakut-nakuti warga. Di lokasi lain di Kediri, Jawa Timur, saat pocong yang ditangkap ternyata merupakan seorang pemuda yang memakai kain kafan.
4: Kemunculan hantu pocong di permukiman membuat warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur takut beraktivitas pada malam hari. Pasalnya pada Jumat lalu, rekaman kemunculan makhluk berkain putih di depan gang warga viral di media sosial. Merespons keresahan warga, Kepolisian Resor Lamongan melakukan investigasi di lokasi kemunculan pocong. Polisi memastikan jika sosok pocong itu adalah sejumlah remaja yang iseng menakut-nakuti warga.
5: Bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh 2 anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap 2 pelajar tersebut.
6: Alurnya itu bagaimana ya?
4: Para pelaku diberi sanksi pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk, bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang menggunakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga.
7: Menangkap pocong!
4: Sebelumnya, isu pocong juga menggegerkan warga di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Cipondoh, Kota Tangerang. Sejumlah video beredar di media sosial, pocong berkeliaran di permukiman warga. Namun belakangan, kepala desa memastikan isu pocong adalah hoax dan merupakan ulah pembuat konten medsos. Tidak hanya kepala desa, polisi juga turun tangan dan memastikan tidak ada pocong makhluk gaib yang berkeliaran menakuti warga.
8: Sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai masalah pocong. Tapi walaupun itu, kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan.
4: Polisi mengimbau warga untuk tidak termakan hoax dan mengimbau warga untuk melapor ke polisi jika menemukan isu serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak

0: perjalanan spiritual umat muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, gara-gara kecanduan judi online, ada seorang karyawan minimarket di Kebonjeruk, Jakarta Barat mencuri uang dari brankas tempat kerjanya sebesar 52 juta rupiah. Pelaku akhirnya dipecat dan harus mendekam di penjara. Di lokasi lain di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pelaku curanmor tertangkap setelah video pencuriannya viral di media sosial.
2: Pria ini tidak sadar gerak-geriknya menguras brankas minimarket di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Bermodalkan akses sebagai karyawan, pelaku berinisial AS itu dengan mudah beraksi tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Ia berhasil menggasak uang 52 juta rupiah. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil melacak dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan mengungkap motif pelaku melakukan pencurian karena kecanduan judi online. Kini AS dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Pria Parubaya tertangkap kamera CCTV saat mencuri ponsel dan tablet milik penjaga masjid Amanah Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara pada Rabu 18 Maret lalu. Ia memanfaatkan kondisi masjid yang sepi serta penjaga masjid yang sedang ke kamar mandi. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya menangkap pelaku di musola Pasar Sambas Medan, Sumatera Utara. Tersangka mengaku ponsel dan tablet hasil curiannya sudah digadaikan seharga Rp750.000. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dengan target barang berharga milik para jemaah serta penjaga masjid. Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria menuntun sepeda motor hasil curian saat menyeberang jalan. Pelaku kemudian membawa kendaraan tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar, Kota Sampit. Berbodalkan rekaman video ini, petugas Reskrim Polsek Ketapang berhasil meringkus pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian. Para pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Selain kasus tersebut, Polres Kota Waringin Timur juga mengungkap 3 kasus curanmor lain di wilayah Polsek Jayakarya, Polsek Baamang, dan Polsek Ketapang. Polisi menyebut sejumlah kasus terjadi akibat kelalaian pemilik yang meninggalkan kendaraan dalam kondisi kontak masih terpasang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat utang piutang, ada 2 pria di Mataram, Nusa Tenggara Barat duel dan sebabkan 1 orang tewas. Naas, 2 pria yang bertikai itu ternyata masih memiliki hubungan keluarga. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
3: Duel antara 2 pemuda terjadi di Kecamatan Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Jumat malam. Rekaman CCTV memperlihatkan baku pukul terjadi ketika seorang pemuda menghampiri pemuda lainnya di sebuah indekos. Saat gerbang dibuka, aksi saling jual beli pukulan langsung terjadi. Naas, salah satu mereka pun tewas akibat perkelahian ini. Pada Sabtu, polisi telah mengamankan pelaku. Menurut keterangan polisi, keduanya masih ada hubungan keluarga dan berkelahi akibat masalah utang piutang. Polisi pun masih mendalami kasus ini. Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang kurir sabu berinisial YS di sebuah rumah kos di Kota Riau, Pekanbaru pada 15 Mei 2026. Dari penangkapan ini, polisi berhasil membongkar peredaran narkoba internasional asal Malaysia yang beroperasi di Kota Makassar.

Polisi juga mengamankan 7 tersangka. Polrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana juga menyatakan, polisi juga berhasil mengamankan seorang pria di sebuah apartemen di Jakarta dengan barang bukti sabu. Pada Sabtu, polisi menyatakan pengungkapan kasus ini adalah hasil pengembangan penyelidikan kasus yang dilakukan sejak Januari hingga Mei 2026. Atas perbuatannya, mereka kini diancam maksimal hukuman mati. Termakan modus wawancara kerja, seorang pria jadi korban aksi curanmor di sebuah kafe di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis. Dalam rekaman CCTV terlihat, pelaku yang awalnya datang dengan menggunakan ojek online masuk ke kafe lalu menyewa ruang meeting dengan alasan untuk melakukan wawancara kerja. Korban yang mendapatkan info lowongan kerja dari sosmed pun datang ke lokasi. Saat proses interview, pelaku meminta kunci dan STNK ke korban dengan alasan administrasi dan pendataan inventaris kantor. Tak lama, korban merasa pusing dan linglung sebelum menyadari kalau motornya sudah dibawa kabur. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi pada Sabtu. Kini polisi masih menyelidiki kasus curanmor bermodus interview kerja ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di Pos Lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Banten dilaporkan meledak serta menyebarkan asap putih tebal dan bau kimia menyengat. Pabrik kimia tersebut memproduksi purified terephthalic acid yang menjadi bahan baku krusial bagi industri tekstil dan juga polyester. Inilah video amatir kabut putih tebal yang menyelimuti kawasan pabrik di kawasan Cilegon, Banten pada Senin siang. Kabut putih tersebut menyelimuti jalanan dan perkampungan di sekitar perusahaan. Dan tidak hanya itu, bau kimia menyengat juga tercium di sekitar lokasi. Akibatnya masyarakat dan juga pekerja dievakuasi dari sekitar lokasi pabrik untuk meminimalisir efek paparan kimia dari MCCI. Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada penjelasan ataupun keterangan dari pihak perusahaan.
1: MCI meledak, tolong pakai masker yang berada di dalam, tolong keluar, kondisi kurang.
0: Dan untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Banten, kami sudah terhubung dengan Kombes Pol Maruli Achilles Hutapea, Kabit Humas Polda Banten. Selamat malam, Pak Maruli.
2: Selamat malam, Mbak Diana.
0: Mungkin boleh dijelaskan, apakah informasi terkini, apa penyebab terjadinya ledakan, dan sebenarnya apakah sudah ada penyelidikan yang lebih lanjut dari pihak kepolisian?
2: Baik, terima kasih para pemirsa CNN. Malam hari ini kami menginformasikan bahwa tadi sore lebih kurang sekitar pukul 3 sore 15.00 terjadi ledakan dari PT MCCI yang ada di Cilegon. Akibat dari ledakan tersebut terdapat 2 orang korban, 1 luka bakar dan 1 ada yang patah tulang. Dari kejadian tersebut, polisi khususnya dari Polres Cilegon dan Polda Banten langsung datang ke TKP. Kita melakukan police line lokasi, kemudian koordinasi di lingkungan intern. Terkait dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa tim sedang bekerja untuk melakukan sterilisasi. Dan dari Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan pengecekan baku mutu udara yang ada di lokasi. Demikian, Mbak Diana.
0: Oke, Pak, tentu meskipun tadi Anda menyebutkan ya bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini tengah bekerja begitu ya untuk melihat apakah ada yang tercemar baik itu dari udara ataupun di lingkungan sekitar. Tapi indikasi awalnya apa? Apakah memang lokasi ini berbahaya atau sterilisasinya sampai mana, Pak? Mungkin masyarakat juga butuh tahu soal itu.
2: Baik, terima kasih. Memang pada saat kejadian ledakan membumbung asap putih cukup tebal di sekitaran lokasi. Namun sampai dengan hari ini, sore hari ini pukul 18.00 asap putih sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Namun kita juga tetap mengimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi menggunakan masker. Perlu kami sampaikan bahwa lokasi ini jauh dari pemukiman masyarakat. Karena memang lokasi ini adalah daerah khusus daerah industri. Begitu, Mbak ya.
0: Oke, baik, berarti memang sudah ada police line yang tadi Bapak sampaikan, sterilisasi sekitar lokasi juga sudah dilakukan. Tapi Pak Maruli, berbahaya atau tidaknya, kapan masyarakat bisa tahu? Mungkin dari udara sekitar ataupun tanah yang terkena oleh asap putih yang sejak sedari sore begitu ya, ada di sekitar lokasi kejadian?
2: Dari hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, bahwa alat detektor sudah terpasang untuk mengecek baku mutu udara. Mungkin diperkirakan besok kami akan berkoordinasi terkait dengan hasil penggunaan alat tersebut dengan baku. Mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap aware. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa Satuan Brimob Polda Banten ini memiliki unit kimia biologi radioaktif yang sudah juga bekerja advokasi melakukan antisipasi-antisipasi berkaitan dengan hal ini.
0: Oke, baik, kita harapkan besok sudah ada informasi kepada masyarakat ataupun karyawan juga di sana. Tapi Pak, saya kembali ke pertanyaan pertama saya sebenarnya. Penyebab terjadinya ledakan ini apakah sudah diketahui? Apakah karena memang dari listrik atau mungkin dari beberapa bahan kimia yang memang mudah meledak, kemudian ditangani secara tidak awas begitu atau seperti apa, Pak Maruli?
2: Yang pasti bahwa reaktor pemurnian di lokasi MCCI ini terjadi ledakan sore hari. Untuk penyebab, biarkan tim bekerja, nanti akan diekspos, nanti akan dirilis, dipreskonkan bahkan demikian.
0: Oke, baik. Berarti ada dua orang yang terkena dampak begitu ya Pak ya, ada yang terluka dan patah tulang tadi Pak Maruli sampaikan ya Pak ya?
2: Betul, jadi ada dua orang pekerja yang ada di lokasi itu berdampak langsung terhadap ledakan. Kami juga turut prihatin bahwa satu orang dari korban itu terkena luka bakar, kemudian

0: satu orang lagi cukup parah, itu ada yang patah tulang dan saat ini sudah dievakuasi menggunakan ambulan ke rumah sakit terdekat dari lokasi.
1: Oke, berarti selain dua korban itu, mungkin masyarakat yang terkena dampak sesak apakah juga sudah diketahui, Pak? Karena kita kalau lihat visualnya begitu ya, Pak, asap putihnya ini cukup tebal begitu ya, Pak, sedari sore.
0: Memang alhamdulillah puji Tuhan, Mbak, bahwa sore hari ini sampai dengan malam ini juga asapnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak tampak. Uh-huh. Namun kita lihat saja, Cok, terkait dengan baku mutu apa seperti apa hasilnya, kita tunggu saja.
1: Oke, baik, kalau esok rencananya pihak kepolisian akan melakukan apa, Pak? Apakah akan ada gelar perkara atau sterilisasi masih akan diperluas atau seperti apa, Pak Maruli? Pak Maruli?
0: Lingkup hidup mungkin diawali dari olah TKP, kemudian kita juga memintai keterangan orang yang melihat, mengetahui, mendengar, atau orang-orang yang ada di lokasi.
1: Okay.
0: Kemudian juga kita akan melihat hasil investigator, terutama dengan alat yang digunakan oleh dinas terkait dari PPNS, terlihat dari baku mutu ya. Ini menjadi indikator kita untuk melakukan expose.
1: Baik, kita harapkan besok proses yang dilakukan baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Banten dan juga jajarannya ini bisa berjalan dengan lancar, investigasi juga bisa segera dilakukan begitu ya, dan kedepannya tidak terjadi lagi. Terima kasih Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, Kabit Humas Polda Banten, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
0: Terima kasih Mbak, selamat malam.
1: Informasi lainnya, dua orang pemuda babak belur diamuk warga usai tertangkap setelah menjamret ponsel milik seorang mahasiswi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara itu, di lokasi lainnya di Pekanbaru, Riau, seorang pria tewas dibunuh rekannya sendiri sesama sopir ekspedisi karena menolak ajakan menggelapkan minyak goreng sebanyak 20 ton.
2: Dua pria yang mengaku warga Cakung, babak belur dan diikat pada sebuah tiang listrik usai tertangkap warga saat melakukan percobaan penjamretan di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu siang. Peristiwa bermula saat kedua pelaku menjamret sebuah ponsel milik salah seorang mahasiswi. Saat terjadi tarik-menarik, korban terjatuh dan ponsel milik korban masuk ke kolong copy box. Setelah gagal mendapatkan ponsel korban, pelaku langsung kabur melawan arah lantaran dikejar warga hingga akhirnya terjatuh menabrak pedagang kopi box lainnya dan berhasil diamankan warga. Kedua pelaku bersama sepeda motor yang ditungganginya kemudian diamankan petugas dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur.
3: Di sini Pak, di sini, depan sini, depan hotel. Depan sini Pak.
4: Dia lagi main HP.
3: Lagi main HP. HP-nya mau diambil tetapi nggak bisa Pak, karena HP-nya langsung masuk ke kolong ini. Tapi motornya malah...
5: Oh, Bang, ini yang mau dijainin.
3: Apaan?
4: Ditabrak, Bang.
3: Ditabrak motornya, jambretnya.
6: Dia korban tabrak.
7: Oh,
6: korban
7: ditabrak jambret.
5: Mau dijambret, mau dijambret kita niatnya.
4: Niatnya yang mau dijambret,
3: perempuan.
4: HP-nya udah jambret. Itu maling main lawan arah. Diantung.
7: Untuk korbannya nggak ada, Bu?
3: Ada, Pak, korbannya.
6: Di dalam.
7: Di dalam, ya?
2: Petugas gabungan Jatanras Polda Riau bersama Jatanras Polresta Pekanbaru meringkus tiga orang pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Ketiga pelaku menghilangkan nyawa seorang rekan salah satu pelaku setelah ajakannya melakukan penggelapan minyak goreng minyak kita sebanyak 20 ton ditolak. Korban tewas setelah ketiga pelaku mengikat serta melakban seluruh tubuh korban lalu ditinggalkan di dalam kendaraan. Komplotan pembunuhan berencana ini kemudian ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta di wilayah Kandis Kabupaten Siak, Riau pada Kamis 21 Mei 2026.
8: Pidana ini kami ketahui dari pihak ekspedisi di mana GPS kendaraan ekspedisi tidak sesuai dengan rute yang seharusnya. Jadi seharusnya barang dibawa dari Medan dengan tujuan ke Lampung. Hanya di Provinsi Riau bolak-balik sampai dengan mati GPS-nya. Kemudian pihak ekspedisi melaporkan ke Polsek Payung Sekaki di lokasi mati, yaitu di bengkel, di TKP. Polsek Payung Sekaki mendatangi TKP dan menemukan jenazah tersebut.
2: untuk mempertanggungjawabkan perbuatan.

0: Selanjutnya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lagi-lagi dugaan penipuan yang melibatkan wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin bernama Feni dan juga Aldi. Resepsi yang mestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan juga catering.
2: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
3: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
4: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah setelah itu saya dapat info, saya nanya impresinya. Setelah saya nanya impresinya itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes full, datang langsung ke acara si Marwah ini.
3: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jogetriawan.
6: Saya Feninya Putria.
5: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur.
3: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta.
1: Tindak kejahatan di jalanan marak lagi di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian, termasuk begal dan juga penjamretan tercatat dalam kurun waktu satu bulan. Lantas apa yang jadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
0: Seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
7: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
0: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal. Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.
8: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya. Yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
7: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
0: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
6: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, integrasi CCTV dilakukan dengan menggabungkan kamera yang selama ini dikelola secara terpisah oleh organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, sarana transportasi publik, Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
9: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
0: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Berikut ini aksi yang tidak boleh ditiru karena dapat membahayakan diri, di mana aksi seorang pengendara motor wanita yang melawan arah di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi nekat pengendara tersebut membuat pengguna jalan lain kaget dan berusaha menghindar untuk mencegah kecelakaan.
10: Sip, gak ada lawan, cok, gak ada lawan.
11: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda, Depok. Dalam rekaman, pengendara terlihat tetap melaju dengan kecepatan tinggi meski dari arah berlawanan kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, terlebih Jalan Juanda Depok merupakan salah satu jalur padat di Kota Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara tersebut. Apabila identitas pengendara sudah diketahui, Made menegaskan akan menindak sesuai aturan yang berlaku dengan pemberian sanksi tilang.
12: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih terbaca plat BK dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
11: Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melawan arah karena dapat memicu kecelakaan fatal. Hingga kini, identitas pengendara wanita tersebut masih dalam penelusuran Polres Metro Depok. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Subdirektorat Gakum Lalu Lintas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kecelakaan yang menimpa rombongan anggota DPR Republik Indonesia yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Tim gabungan Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Timur pada Senin siang melakukan rekonstruksi dan olah TKP di area kecelakaan mobil rombongan anggota DPR Republik Indonesia Muhammad Hilman Mufidi. Proses olah TKP ini menggunakan teknologi Traffic Incident Analysis atau TAA serta alat pemindai 3 dimensi. Perangkat sensor ini digunakan petugas untuk menggambarkan kronologi peristiwa secara presisi baik sebelum maupun sesudah benturan terjadi. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga akibat pengemudi minibus yang mengantuk saat berkendara. Polisi menyatakan bahwa penetapan status tersangka masih menunggu hasil resmi pemindaian TAA serta keterangan dari sejumlah saksi.
13: Untuk sementara, diduga sementara hasil dari analisa di lapangan dan keterangan saksi-saksi, jadi sopirnya mengantuk, jadi kelelahan setelah beraktivitas, kemudian dilanjutkan langsung membawa kendaraan, jadi diduga sementara mengantuk.
14: Sopir ditahan, untuk tersangka sendiri nanti sudah tetap, untuk tersangka mengarah ke tersangka kemudian?
13: Untuk tersangka belum, sementara kita ambil keterangan dulu dan kita evaluasi dulu, kita analisa dengan teknologi kita yang punya, baru kita menetapkan tersangka.
1: Informasi lainnya, Bareskrim Polri pastikan tak ada unsur kesengajaan maupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Sementara itu, PLN memastikan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya terkena dampak blackout sudah berangsur normal.
15: Gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera sejak Jumat 22 Mei hingga hari Minggu lalu diduga disebabkan faktor cuaca buruk. Hal ini terungkap setelah investigasi awal yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama PT PLN di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi pada hari Minggu lalu. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin di Jakarta pada Senin pagi, terdapat kabel transmisi yang putus diduga karena faktor gesekan dari angin kencang hingga menyebabkan ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Hal ini berdampak pada pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Nunung memastikan tidak ada unsur sabotase maupun kesengajaan dalam peristiwa gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar Pulau Sumatera.
16: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Ya, seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
15: Pada kesempatannya sama, Direktur Transmisi PT PLN Edwin Nugraha Putra memohon maaf atas gangguan listrik selama 3 hari di sebagian wilayah Sumatera. Ia memastikan mulai Senin tidak ada lagi pemadaman listrik di wilayah yang sebelumnya terdampak gangguan.
17: Insya Allah pada hari ini, pembangkit-pembangkit besar sudah masuk seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama di Sumatera Utara.
15: Edwin menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Di antaranya dengan terus melakukan inspeksi terhadap kabel-kabel jaringan yang kondisinya mulai rentan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan razia gabungan bersama TNI dan juga Satpol PP. Dimulai pukul 12 dini hari, razia dilakukan di sejumlah lokasi strategis termasuk Jalan Dan Mogot dan wilayah Tambora sebagai upaya penanganan dan pencegahan begal, tawuran, balap liar dan juga peredaran narkoba di Jakarta Barat.

Maraknya kejadian pembegalan di wilayah hukum Polres Jakarta Barat, sejak 23 Mei, Polres Jakarta Barat melakukan razia gabungan. Dipimpin Kombes Tuedi Aditya selaku Kapolres Jakarta Barat, razia hari ini dilakukan di sepanjang jalan dan mogot dan di 8-9 titik lainnya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Menggandeng TNI dan Satpol PP, razia dibagi menjadi dua, razia dengan berpatroli dan stasioner yang memfokuskan pada pemeriksaan barang

0: bawaan pengendara, termasuk senjata tajam, benda tumpul, dan obat-obatan daftar G yang berpotensi digunakan untuk tindak pidana.
1: Polsek Jajaran.

0: menggelorakan Jaga Jakarta dengan melakukan kegiatan-kegiatan razia dan patroli untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat Jakarta Barat pada saat melaksanakan aktivitas di malam hari dan pada saat melaksanakan istirahat.
1: Di wilayah Polsek Tambora, petugas mengamankan 4 orang yang membawa obat-obatan daftar G dan sabu, dan 1 orang lagi kedapatan membawa tramadol yang disimpan di dalam bungkus rokok. Temuan ini akan didalami lebih lanjut terkait asal obat dan tujuan penggunaannya.
0: Pukul 2 pagi, ya, kita berada di lokasi razia di wilayah Polsek Tambora. Pada kesempatan ini, pelaksanaan razia ini diamankan 4 orang yang kedapatan membawa obat-obatan daftar G, kemudian ada yang membawa juga sabu. Ini akan kita dalami nanti, mereka beli di mana, kemudian akan digunakan di mana dan dengan siapa.
1: Operasi malam ini menjadi bagian dari rangkaian patroli rutin yang ditingkatkan mulai dari pukul 18.00 hingga 05.00 di lokasi rawan begal, tawuran, balapan liar, dan peredaran narkoba. Polres Jakarta Barat menegaskan bahwa kegiatan berskala ini akan berlangsung periodik dengan posisi titik razia yang setiap malam berpindah menyesuaikan analisis kerawanan.
2: Sebenarnya kalau saya sih nggak ada menyangkut hal negatif ya. Karena nggak kaget juga karena saya nggak bawa apapun, dan tapi untuk saat ini kan kondisinya untuk Jakarta Barat kan lagi nggak baik-baik aja. Jadi kalau emang untuk kegiatan untuk Pak Polisi seperti ini sih itu akan lebih baiknya seterusnya kayak gini terus sih gitu. Jadi untuk kenyamanan warganya.
1: Menggelorakan gerakan Jaga Jakarta dan mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan, melaporkan gangguan melalui pelayanan 110 atau polsek terdekat, sehingga respon petugas bisa lebih cepat untuk menjaga kondisi Jakarta Barat tetap aman dan kondusif.

0: Kita ke informasi lainnya, puluhan biksu tudong dari 4 negara yang melakukan perjalanan Indonesia Walk for Peace sudah menempuh perjalanan sekitar 400 km dan sampai di Klaten, Jawa Tengah. Perjalanan dari Bali menuju Candi Borobudur dilakukan untuk menyambut Hari Raya Waisak.
1: Puluhan biksu tudong dari 4 negara yang melakukan perjalanan Indonesia Walk for Peace sudah sampai di Klaten, Jawa Tengah, Senin pagi. Puluhan biksu tudong tersebut berasal dari 4 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Laos. Koordinator Indonesia Walk for Peace wilayah Jateng DIY, Adi Wiryo Alex Fernando, menjelaskan 57 biksu tudong dari 4 negara sudah sampai di Kabupaten Klaten. Biksu telah menempuh perjalanan sekitar 400 km sampai di Klaten. Perjalanan berawal dari Bali menuju Candi Borobudur akan menempuh jarak lebih dari 600 km itu dilakukan untuk menyambut Hari Raya Waisak.
2: 46 dari Thailand, 2 dari Indonesia, 4 dari Laos, dan 5 dari Malaysia.
3: Sudah menempuh jarak berapa kilo?
2: Ini sudah menempuh jarak sekitar 400 kilo dari start awal, yaitu di Singaraja, Bali.
4: Untuk titik akhirnya nanti di mana?
2: Di tetap di Candi Agung Borobudur, mengikuti Waisak Nasional.
1: Setelah dilepas oleh pemerintah setempat, puluhan biksu tudong dari 4 negara yang melakukan perjalanan Indonesia Walk for Peace kemudian menuju ke arah Yogyakarta. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
0: Seekor anak sapi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terperosok ke dalam sumur sejauh 15 meter. Proses evakuasi yang dilakukan tim gabungan berlangsung dramatis. Sementara itu viral di media sosial, seekor sapi mengamuk saat hendak dijual di Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

0: Napi tersebut pun sempat masuk ke dalam tenda pernikahan warga.
1: Insiden terperosoknya seekor anak sapi ke dalam sumur tua bermula saat anak sapi jenis limosin berusia 8 bulan tersebut lepas dari kandang ketika akan dikeluarkan oleh pemiliknya. Hewan ternak yang panik kemudian berlari ke area halaman belakang rumah warga. Sapi tersebut tidak sengaja menginjak penutup sumur berbahan seng yang kondisinya sudah rapuh. Karena tidak mampu menahan beban, penutup sumur jebol dan sapi langsung jatuh ke dalam sumur yang berisi air dengan kedalaman 2,5 meter. Merespons laporan warga, tim gabungan dari Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta TRC BPBD Kabupaten Boyolali langsung memulai proses penyelamatan menggunakan metode vertical rescue. Proses evakuasi berlangsung lambat karena petugas harus berulang kali bergantian turun ke dasar sumur. Minimnya suplai oksigen di dalam sumur membuat ruang gerak petugas terbatas. Tim gabungan bersama warga akhirnya berhasil mengangkat anak sapi tersebut dalam kondisi selamat.
2: Kesulitannya tadi cuman ya itu tadi, di bawah kan suplai oksigennya berkurang karena sapi juga stres, di bawah banyak, mungkin banyak tekanan dari sapi itu sendiri, maka personil kami harus memakai alat yang memadai. Jangan lari.
1: Viral seekor sapi mengamuk saat akan dijual di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Sapi jantan ini jalan-jalan menuju toko waralaba dan pernikahan warga. Peristiwa tak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak seekor sapi terlepas dari ikatannya dari berlarian di jalan. Sapi yang hendak dijual pemiliknya ini bahkan sempat bersembunyi di teras sebuah toko saat dikejar warga. Tidak berhenti di situ, sapi jantan ini kemudian masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Tak berselang lama, pemiliknya dibantu sejumlah warga bisa menangkap sapi tersebut. Usai ditangkap, sapi dibawa pulang kembali ke rumah dan pemiliknya urung menjualnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kenaikan harga kedelai impor di Kota Surabaya, Jawa Timur kini berdampak pada tingkat pendapatan para produsen tahu. Saat ini harga bahan baku tersebut menyentuh angka Rp10.450 per kilogram.
3: Sejumlah produsen tahu di kawasan Dinoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur kini harus menghadapi peningkatan biaya operasional. Hal ini terjadi seiring dengan harga bahan baku utama kedelai impor yang terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya harga kedelai impor berada di kisaran Rp10.350, kini harga ini naik menjadi Rp10.450 per kilogram. Untuk menjaga harga jual tahu, pemilik usaha memilih untuk menanggung sendiri selisih biaya produksi. Langkah ini sengaja diambil karena adanya regulasi dari paguyuban yang membatasi kenaikan harga sepihak.
4: Produksi ya jelas pengaruh karena pembelinya kurang, nggak kayak kemarin. Kemarin kan omset bisa sampai mau mencapai 30 masak ya, sekarang cuma 18 masak.
5: Itu kenapa pembeli berkurang? Apakah naik harga di eceran itu naik?
4: Kemungkinan faktornya kan sebentar lagi kan mau kurang. Jadi kita juga kena imbasnya juga gitu. Orang-orang mau bagi kambing, ayam, kayak seperti itu. Biasanya memang seperti itu.
3: Selain faktor harga bahan baku, penurunan volume penjualan ini juga dipengaruhi oleh momen mendekati Hari Raya Idul Adha. Kondisi ini membuat prioritas kebutuhan belanja masyarakat kini kebanyakan beralih pada persiapan hewan kurban serta komoditas daging. Para pelaku usaha tahu berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga kedelai impor. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Gencatan senjata yang diharapkan membawa ketenangan di Gaza kembali dipertanyakan. Dalam dua insiden terpisah, serangan yang disebut dilancarkan Israel menyebabkan kematian satu keluarga di kamp pengungsi Nusairat dan 6 warga Palestina lainnya di kota Gaza. Selengkapnya sesaat lagi.

0: jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridho-Nya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association with...
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Surut ya.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
6: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
8: Aktivis global Sumut Flotilla tiba di New York. Para aktivis membawa cerita mengejutkan, mulai dari dugaan kekerasan fisik hingga perlakuan tidak manusiawi selama penahanan.
9: Aktivis armada kemanusiaan global Sumut Flotilla tiba di New York, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat, setelah ditahan otoritas Israel usai misi pengiriman bantuan ke Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan pendukung dalam suasana haru. Para aktivis mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi selama masa penahanan. Salah satu peserta menyebut pengalaman tersebut sebagai mimpi buruk yang memperkuat laporan berbagai organisasi hak asasi manusia terkait perlakuan di penjara Israel.
10: It's an absolute nightmare. It's everything that people say about Israel and even more. It validated all of my assumptions, all of the human rights reports, Amnesty International, Save the Children, everything that I've read is true.
9: Aktivis lain juga menuding mereka hidup dalam kondisi tidak layak.
11: We were living in squalor, and it, you know, above us is like barbed wire and these like prison guards. You know, everyone's got a mask on, no names or anything, just like Star David, IOF patches, whatnot, and they got their guns, you know, pointed at us at all times.
9: Namun tuduhan tersebut dibantah dinas penjara Israel. Otoritas menyatakan seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan hak-hak dasar mereka tetap dijaga di bawah pengawasan petugas profesional.
8: Alih-alih disambut bak pahlawan, aktivis global Sumut Flotilla yang tiba di Bandara Bilbao, Spanyol, malah menjadi bulan-bulanan polisi. Mereka dipukuli dan diseret kemudian jadi tahanan. Insiden ini pun memicu sorotan dan pertanyaan terhadap tindakan aparat.
12: Suasana haru penyambutan relawan global Sumut Flotilla di Bandara Bilbao, Spanyol berubah menjadi kepanikan saat sejumlah relawan global Sumut Flotilla dan pendukung pro-Palestina dipukuli oleh petugas polisi. Sejumlah relawan terlihat tersungkur ke lantai dan diseret oleh petugas di tengah protes dari kerumunan yang datang untuk menyambut mereka. Di tengah aksi kekerasan polisi, sejumlah relawan terlihat berusaha saling melindungi kawan mereka yang sebelumnya sudah cedera akibat perlakuan militer Zionis Israel. Ironinya, insiden itu terjadi hanya beberapa saat setelah para aktivis tiba di Spanyol usai dideportasi melalui Turki menyusul penahanan mereka oleh Israel. Menurut media publik Spanyol RTVE, sedikitnya 4 orang ditahan termasuk 2 anggota flotilla.
13: Se han puesto a empujar unos con otros y al final le han,
3: le han sacado a hostias de ahí, otro se ha metido, le han echado una mano y se han llevado cuatro. Y ya está, no sabemos nada más. O sea que un acto de... Hombre, han hemos estado 30, no sé, 40, 72 horas en manos de los sionistas, nos han torturado de todas las maneras posibles y...
9: Dalam pernyataannya, Global Sumut Flotilla menyebut sebagian korban pemukulan sudah mengalami cedera serius sebelum tiba di Spanyol. Sementara itu, Departemen Keamanan Wilayah Basc mengaku telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah tindakan para petugas dilakukan atas instruksi resmi atau tidak.
8: Gencatan senjata yang diharapkan membawa ketenangan di Gaza kembali dipertanyakan. Dalam dua insiden terpisah, serangan yang disebut dilancarkan Israel menyebabkan kematian satu keluarga di kamp pengungsi Nusairat dan juga 6 warga Palestina lainnya di kota Gaza.
0: 3 jenazah siap diberangkatkan dari rumah sakit kota Deir al-Balah, Palestina. Ketiganya adalah pasangan suami istri dan bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Tenaga medis menyatakan ketiganya tewas dalam serangan udara yang menghantam apartemen mereka di kamp pengungsi Nusairat, Gaza Tengah. Menurut keluarga, serangan terjadi saat seluruh anggota keluarga tengah tertidur pulas di dalam rumah. Sementara itu, di kota Gaza, pemakaman juga digelar bagi 5 petugas kepolisian Palestina dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tewas dalam serangan terpisah pada Sabtu. Seorang petugas medis menyebutkan 2 rudal yang ditembakkan drone menghantam sekumpulan warga sipil dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka. Militer Zionis Israel belum memberikan komentar atas kedua insiden tersebut. Menurut Otoritas Kesehatan Gaza, lebih dari 800 warga Palestina terbunuh sejak gencatan senjata pada Oktober lalu.
8: Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SESKOAT di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada Senin 25 Mei 2026. Peresmian ini menegaskan peran SESKOAT sebagai lembaga pendidikan strategis yang melahirkan banyak pemimpin besar baik di tingkat nasional maupun internasional. SESKOAT tercatat telah melahirkan lulusannya menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, 3 lulusan SESKOAT lainnya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden RI. Ketiganya yakni Wakil Presiden ke-4 Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden ke-5 Sudarmono, dan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno.
13: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SESKOAT. Terima kasih.
8: Sementara itu, efisiensi anggaran program makan bergizi gratis pun kena pangkas. Distribusi MBG yang sebelumnya diberikan untuk 6 hari akan dikurangi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya di Bareskrim Polri pada Senin pagi. Pada 2026, anggaran program makan bergizi gratis atau MBG mengalami pemangkasan sebesar Rp67 triliun dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Untuk menyesuaikan anggaran, BGN membuat skema baru dalam distribusi pembagian MBG. Jika sebelumnya distribusi makan bergizi gratis diberikan selama 6 hari dalam sepekan, kini menjadi 5 hari saja. Program MBG juga hanya diberikan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung. Pengurangan frekuensi ini diproyeksikan dapat menghemat anggaran APBN lebih dari 20 hingga 50 triliun per tahun.
14: Dengan adanya efisiensi itu, BGN mendukung penerimaan manfaat tetap, hanya kami merubah pola yang semula asalnya pelayanan 6 hari, hari Sabtu itu tidak masuk juga tetap diberi. Sekarang karena efisiensi anggaran, kami merubah menjadi 5 hari. Dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Seperti itu. Ada di sekolahnya 5 hari kan, umumnya ya 5 hari. Biasanya misalkan hari di tengah-tengah minggu, misalkan hari Rabu atau hari Kamis libur, ya hari Rabu dan Kamis tidak diberikan MBG.
8: Selain itu, Badan Gizi Nasional menemukan puluhan

0: laporan terkait dugaan praktik jual beli dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Para terduga pelaku disebut mengaku sebagai petugas ataupun petinggi Badan Gizi Nasional untuk mengelabui para korban. Sony Sonjaya menyebut kerugian 21 korban di wilayah Jawa Barat mencapai 1,9 miliar rupiah dengan rata-rata kerugian sebesar 100 juta rupiah per korban. Ada sedikitnya 3 modus operandi yang telah teridentifikasi. Meski demikian, ia menegaskan sejauh ini belum ditemukan adanya indikasi keterlibatan pihak internal Badan Gizi Nasional dalam praktek jual beli dapur MBG ini.
1: Berkaitan dengan banyaknya, biasanya yang digunakan oleh para pelaku, mereka mendaftar dulu, ya, mereka mendaftar dulu, kemudian setelah mendapatkan ID SPPG, setelah mendaftar tahap pertama, dia sebenarnya tidak membangun, tetapi dia menawarkan diri seolah-olah dia pejabat BGN atau mempunyai relasi dengan BGN, mengatakan, saya bisa membantu kamu, kemudian mengurus mendapatkan ini. Nah, terjadilah di situ transaksi. Ada juga modus yang kedua, ini yang juga sudah mulai dilaporkan, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.
0: Awal pekan, cerita beratnya beban ekonomi masih dialami peternak ayam dan perajin tahu. Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur menelan kerugian jutaan rupiah per hari. Sedangkan imbas kenaikan nilai tukar uang dolar terhadap rupiah membuat perajin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat pusing tujuh keliling. Para perajin terancam gulung tikar karena tidak dapat menaikkan harga jual, dan berikut laporannya untuk Anda.
2: Yeah.
3: Inilah aktivitas kandang ayam petelur milik Damiri di Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekitar 8.000 ekor ayam miliknya setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk harga normal dan peternak impas dengan modal berada di angka Rp24.000 per kilogram. Damiri salah satunya. Ia dan mayoritas peternak skala mikro lainnya merugi Rp3.000 per kilonya. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita sekitar Rp1.170.000 per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan, termasuk jagung sebagai bahan utama pakan. Damiri masih berusaha bertahan di tengah anjloknya harga dan kerugian yang diderita. Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar.
4: Ya, sementara ini jualnya tetap
2: harga itu.
4: Ini harga yang ikuti ini.
2: Berarti rugi?
4: Iya.
2: Ruginya sampai berapa?
4: Ya, sekarang ya hampir 3.000 sekarang.
3: Situasi yang belum nyaman juga terekam di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini terdapat 140 perajin yang memproduksi tahu dan tempe. Namun kini harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama yang semakin mahal, imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar. Kedelai yang dipakai perajin adalah impor dari Amerika dan Kanada. Salah satu penjual kacang di Cibuntu mengaku setiap harinya mampu menjual kedelai hingga 9 ton untuk memenuhi kebutuhan perajin. Namun sejak konflik global, harga normal kedelai dari Rp9.000 terus merangkak naik. Untuk per kilogramnya berkisar Rp10.400 hingga Rp11.000 tergantung merek. Bahkan banyak perajin yang mengurangi jumlah produksi untuk tetap bisa bertahan.
5: Semoga dolar jadi turun lagi ya, karena biar ekonomi di Indonesia ini, khususnya untuk kacang gitu ya, meningkat lagi. Terus kasihan juga pada konsumen kacang yang pakai kacang sekarang. Biar produksian mereka terus meningkat lah, atau enggak, seenggaknya normal dulu lah, paling gitu aja sih.
3: Terkait tekanan ini, sejumlah perajin yang menyiasati dengan mengubah ukuran tahu, bahkan menaikkan harga tahu per papannya.
6: Ya sekarang pada mengeluh sih, semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik, bahan baku tahu itu, termasuk plastik juga.
7: Plastik, terus?
6: Plastik ya, plastik, kedelai, ya, yang lain-lainnya.
7: Bahan kunyit?
6: Kunyit tuh ya agak stabil lah kalau kunyit.
3: Dua fakta tadi menunjukkan betapa beban berat yang harus ditanggung pelaku usaha rumahan. Hampir semua sektor berjalan tertatih-tatih dengan keadaan ekonomi sekarang. Di lain pihak, bagaimana optimisme masyarakat melihat ekonomi kita bisa pulih sesegera mungkin?
8: Aku sendiri belum ngerasain sih kebijakan itu, apalagi sekarang kan lagi ramai banget tuh masalah dolar naik, bener kan? Terus juga kalau ditanya masih optimis sama ekonomi di Indonesia, sebenarnya masih bisa sih optimis, tapi nggak bisa kayak Indonesia tiba-tiba kaya nih besok, kayaknya nggak mungkin banget kan.
9: Kalau dilihat dari berita yang saat ini, ya, apalagi sampai rupiahnya tuh mendekati ke 20 ribu ya gitu. Mungkin sih kalau dari saya sama keluarga juga udah tidak optimis sih terkait kondisi saat ini gitu ya. Kan takutnya dari ketingginya dolar ke rupiah ini kan jadi kemana-mana meremetnya gitu. Itu aja sih.
10: Kalau dari personal gitu ya, belum merasa dampaknya ya?
11: Saat ini belum sih Mbak, tapi ya kami mungkin kedepannya mungkin akan bisa merasakannya lah.
3: Menko Purbaya menegaskan Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menko menjawabnya dengan data valid Badan Pusat Statistik atau BPS.
12: Konsumsi semen dari segini di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kencang. Konsumsi BBM juga, BBM ya, masih naik. Konsumsi masyarakat ya walaupun turun sedikit, trennya masih naik kencang. Artinya kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
3: Akhirnya masyarakat berharap langkah pemerintah akurat untuk langkah pemulihan ekonomi sesegera mungkin. Mahalnya harga kebutuhan pokok sudah sangat memberatkan, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tak tahu kini harus berbuat apa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Informasi hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
5: Kami dilahirkan untuk menjadi besar, tanpa melupakan akar.

menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi, hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.

0: in association with
1: Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekkah menuju Arafah hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terbaru seputar ibadah haji tahun ini, kita sudah terhubung dengan produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam. Selamat malam waktu Indonesia, Komet. Bagaimana persiapan jemaah haji asal Indonesia jelang puncak haji? Dan sebenarnya bagaimana mekanisme jemaah bergerak dari pemondokan di Mekkah menuju tenda-tenda di Padang Arafah untuk bersiap melakukan wukuf nanti?
2: Selamat malam Diana. Jemaah Haji Indonesia sudah mulai bergerak ke Padang Arafah mulai pagi tadi Diana. Jadi mereka bergerak dalam 3 gelombang, pagi, siang, dan sore hari. Okay. Sebelumnya sudah ada satuan tugas dari Arafah yang telah dikerahkan untuk orientasi tentang pondok di maktab di Arafah itu seperti apa. Mereka memeriksa kesiapan maktab, kesiapan tenda, juga pasokan air dan segalanya. Bayangkan luas area Arafah itu sekitar 12.000 km persegi dan ada sekitar 1.800.000 jamaah. Jadi mereka akan berada di sana. Karena itu jamaah Indonesia dilarang untuk bergerak sendiri atau keluar dari rombongan tanpa koordinasi dengan ketua rombongan mereka. Dan yang perlu diperhatikan adalah ekstrim di Arafah itu kemungkinan akan mencapai suhunya mencapai 47 derajat Celcius. Jadi jamaah disarankan untuk bisa mengkonsumsi air serap. Jadi disarankan untuk membawa air agar tidak terjadi dehidrasi selama mereka melakukan ibadah wukuf di Arafah, Diana. Diana.
1: Oke, baik. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam dari Tapi Komet, kalau boleh diinformasikan, kalau tadi memang ada imbauan begitu ya, perihal tidak boleh keluar tanpa adanya imbauan begitu supaya untuk meminimalisir adanya sakit ataupun penyakit karena cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya secara keseluruhan persiapan dari petugas haji khususnya untuk menangani para jemaah yang sekiranya sakit?
2: Suara Anda tidak terdengar sempurna di sini, Diana. Jadi Diana, larangan untuk bergerak sendiri ini lebih karena padatnya jamaah yang ada di Arafah, Diana. Untuk memudahkan koordinasi dari jamaah ini disarankan untuk berada di sekitar maktab selama masa ibadah di Arafah. Selain itu juga karena cuaca ekstrim seperti itu diharapkan agar jamaah tidak melakukan kegiatan di luar tenda karena ini akan mempengaruhi kesehatan para jamaah dengan suhu cuaca mencapai 47 derajat bahkan mungkin sampai 50 derajat Celcius. Diharapkan jamaah lebih waspada terhadap sengatan matahari selama wukuf di Arafah, Diana.
1: Ada berapa bis yang disediakan oleh kementerian ataupun dari petugas penyelenggara begitu ya untuk membawa jemaah haji?

0: Komet, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Baik, nampaknya kami terkendala komunikasi dengan produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam. Kita akan coba hubungi lagi nanti dan kita ke informasi selanjutnya. Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
1: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
2: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
1: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji, mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
3: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
1: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius, seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
2: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.
0: Jemaah Haji Indonesia pada Senin pukul 7:30 waktu Arab diberangkatkan dari Mekah menuju Padang Arafah untuk mengikuti wukuf. Salah satunya Jemaah Haji Indonesia yang berada di Hotel Jemaah Indonesia 907. Mereka dilepas langsung oleh Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Saat pelepasan, Cucun mendoakan jemaah agar bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar. Sementara itu untuk para ketua kloter dan kepala daerah kerja bisa menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik. Ia meminta agar mereka semua memastikan skema pemberangkatan jemaah, jamnya, ketersediaan bus, dengan jelas agar jemaah haji terutama golongan lansia yang juga sedang sakit tidak terlalu lama menunggu kelelahan.
4: Hati-hati. Pada saat ini mulai pergerakan jemaah dari Mekah menuju Arafah dimulai sejak jam 7.30 waktu Arab Saudi. Dan kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor. Bahkan saya minta kadaker juga kepada daerah kerja Mekah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema memanage pergerakan jemaah ini. Kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan.

sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa? Sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam, kelelahan, akhirnya datang ke Arafah, kondisi cuaca panas, mereka nanti terserang penyakit atau dehidrasi, kekurangan cairan. Makanya lebih baik ini struktur organisasi dari kadang-kadang sektor sampai ke kloter itu bisa meminis, mengatur jemaahnya betul-betul mengikuti aturan yang ada.

0: in association with.
1: Beragam cara dilakukan para pedagang hewan kurban untuk memikat pembeli jelang Hari Raya Idul Adha. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang penjual sapi kurban memberikan hadiah langsung satu ekor kambing untuk setiap pembelian sapi.
2: Sebuah peternakan sapi kurban di Desa Sekar Putih, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mampu menjual hampir 140 ekor sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemilik peternakan memiliki strategi untuk menarik minat para pembeli. Ia memberikan bonus satu ekor kambing secara gratis kepada setiap pembeli yang meminang satu ekor sapi seharga 17 juta rupiah ke atas. Tak hanya gratis kambing, pemilik juga memberikan layanan perawatan hewan serta jasa pengantaran sapi kurban langsung ke rumah pembeli tanpa memungut biaya tambahan alias gratis.
3: Pengiriman gratis ongkir, perawatan juga gratis, dan di kita lagi ada promo beli sapi gratis satu ekor kambing. Jadi semuanya yang beli sapi dapat kambing di sini.
2: Kesibukan semakin terasa di peternakan sapi dan kerbau milik Wodomen di Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi. Antusiasme warga yang akan berkurban membuat stok 70 ekor hewan kurban berupa sapi dan kerbau laris terjual. Bahkan saking tingginya permintaan, Wodomen harus mendatangkan sekitar 35 ekor hewan kurban dari Lampung, Sumatera Selatan, hingga Sumatera Barat.
4: Oh, yang sudah ada sekarang ini sekitar 70, berarti sekitar ada tambahan lagi sekitar 35 ekor lagi yang akan datang dari Sumatera Barat.
5: Iya. Ya. Konsumennya dari mana ya?
4: Konsumen ada yang dari Bayung, terus ada yang dari Bangkul, juga ngambil sini juga kan, dari Selangun.
6: Ya, Musi.
4: Musi ada juga yang ngambil sama kita.
2: Secara berkala, Wodomen menjaga kebersihan kandang, pemeriksaan kesehatan, agar hewan ternak tetap sehat dan tak mengecewakan para calon pembeli. Harga per ekor sapi dan kerbau tahun ini paling murah dibanderol seharga 20 juta rupiah, lebih mahal dari tahun sebelumnya berkisar 18 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Jelang Idul Adha, Bupati Blora melakukan pantauan hewan kurban di Pasar Pon Blora, Kota Blora, Jawa Tengah. Selain penjualan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban juga menjadi prioritas dalam transaksi jual-beli hewan ternak di pasar tersebut. Bahkan menjelang Idul Adha, harga hewan kurban mengalami kenaikan.
7: Jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Blora melakukan pantauan di Pasar Pon, Kecamatan Blora, Kota. Aktivitas di pasar hewan tersebut mulai padat baik penjual dan pembeli lokal maupun luar kota Blora. Dalam transaksi jual-beli hewan di Pasar Pon ini, pihak dinas peternakan melakukan penyemprotan disinfektan untuk hewan yang akan masuk ke Pasar Pon.
8: Kita harapkan seperti itu dan petugas memastikan itu, dan ternak yang terbukti nanti bergejala PMK oleh pemeriksaan petugas akan kita minta kembali oleh pedagangnya untuk tidak masuk ke pasar.
7: Saat ini harga hewan kurban mulai ada kenaikan harga, seperti kambing ada peningkatan mulai dari 500.000 mencapai 1 juta rupiah. Sementara harga sapi juga sudah mulai mengalami kenaikan mencapai 1 juta hingga 2 juta untuk satu ekor sapi.
9: Oh, 1 juta lebih
10: ya? 1 ekor sudah 1.000 lebih.
9: Oh, menjelang lebaran ini bakal ada kenaikan lagi nggak, Pak? Lebaran naik,
10: Pak.
9: Naik ya?
10: Lebaran telah naik, sing kecil-kecil, Pak.
9: Oh.
10: Orang besar sing kecil-kecil itu.
9: Oh, yang pedet itu ya?
10: Iya.
9: Oh, itu naiknya sampai tinggi juga ya, Pak?
10: Ya, tinggi. Tergantung barek sapi, boten barek, ngoten itu ya. Oh. Tergantung sapi ini.
7: Saat ini penjualan transaksi jual-beli hewan ternak mencapai sekitar 600 hewan ternak dengan beragam harga. Perputaran transaksi mencapai 9-12 miliar dalam satu kali pasaran.
11: Transaksi rata-rata berapa ratus ekor?
12: Hampir 600-800 ekor. Nah, kalau rata-rata satu ekor harganya sekitar 15 juta saja. Sekitar berapa miliar ini yang berputar uang di sini? Bahkan tadi ada yang sampai 25 juta dan yang lainnya. Nah, jadi ini sangat membantu perekonomian yang ada di Blora. Tadi ada usul juga kaitannya penataan Pasar Pon ini.
13: Tadi ada keluhan-keluhan dari warga?
12: Ya, tadi katanya terlalu licin. Ya, mungkin nanti dipaving atau seperti apa biar sapinya nggak kepleset.
7: Arif Rohman juga berjanji akan meningkatkan fasilitas di sekitar lokasi pasar hewan tersebut. Andi Eko Prasetyo, Kontributor Blora, Jawa Tengah.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
0: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
14: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
15: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
14: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
15: Ultra Flu?
14: Surut ya.
16: Lekasan.
14: Dengan kemasan baru.
17: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
0: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
14: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
1: Dua turis asing tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cuncau Wulang di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi kedua jenazah WNA ini berlangsung dramatis.
18: Dua wisatawan asing asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncau Wulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Menurut Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman, kedua korban terjatuh saat sedang berjalan di jembatan yang terbuat dari papan kayu. Naas, saat melintasi jembatan gantung, keduanya tak mengetahui jika papan jembatan sudah lapuk. Kedua korban terjatuh ke dasar sungai berbatu setinggi 10 meter. Dua warga Austria ini pun langsung meninggal dunia.
19: Operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, dua orang wisatawan mancanegara yang terjatuh di jembatan gantung Cuncau Wulang, Kabupaten Manggarai Barat. Tim rescue Posar Manggarai, Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan.
18: Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena petugas harus melewati medan yang cukup sulit untuk mengevakuasi jenazah Jurgen dan Astrid. Jasad keduanya dievakuasi ke rumah sakit di Labuan Bajo untuk dipulangkan ke negara asalnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang satpam di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara ditodong dengan senjata api oleh pelaku curanmor karena aksinya terpergok. Satpam akhirnya lari untuk minta bantuan warga. Sementara itu di Jakarta Pusat, dua pengendara motor terluka akibat dianiaya Bang Jago. Korban awalnya melerai perkelahian antara pelaku dengan sopir taksi. Selengkapnya kita simak dalam liputan berikut ini.
18: Seorang pria pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan dengan seorang wanita nekat menabrak petugas polisi yang sedang melakukan razia di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Selain tidak mengenakan alat keselamatan berkendara, pelaku kedapatan membawa minuman keras di bagasi motor. Razia cipta kondisi yang digelar kepolisian adalah upaya menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan termasuk antisipasi kejahatan jalanan.
16: Karena mungkin panik ya. Jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan.
18: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian dua motor sekaligus di Gang Masjid Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh seorang satpam. Pelaku lalu mengancam korban dengan senjata api. Takut terjadi hal buruk, satpam lalu melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Meski sudah berusaha dikejar, namun pelaku sudah kabur dengan motor hasil curian.
20: Jadi, ngapain lu gitu kan, pada teriak. Ngapain lu, motor siapa itu? Dia ngeluarin senjata. Dia sih bilangnya begini. Jadi kabur, pandanya kabur ke belakang. Teriakin ada maling motor. Warga dateng, orangnya udah kabur. Arik depan.
18: Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dua pengendara motor mengalami luka di beberapa bagian tubuh pasca dianiaya oleh dua orang pria di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara pelaku dengan sopir taksi.
21: Gak terima dia, aduh aja sama taksi.
22: Ini dari mana?
21: Ini teman ada kan mau lihat kan, sana kan.
22: Dari mana?
23: Dia gak ada masalah.
21: Temen saya digebukin nih. Cek sana, mau bantuin dong. Ramai langsung orang datang.
18: Belum diketahui pasti identitas kedua pelaku dan korban, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lagi-lagi dugaan penipuan yang melibatkan wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin bernama Feni dan juga Aldi. Resepsi yang harusnya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan juga catering.
24: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
18: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
25: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah, setelah itu saya dapat info, saya nanya impresinya. Setelah saya nanya impresinya itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah, saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu, datang langsung ke acara si Marwah ini.
18: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
26: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jogetiawan.
27: Saya Feni Nagutria.
26: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur.
18: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian mencekik pelaku usaha kecil di daerah. Di Jombang, Jawa Timur, peternak ayam petelur skala rumahan memutar otak agar tidak gulung tikar karena biaya operasional yang terus naik. Hal serupa juga dirasakan produsen tempe di Banyumas, Jawa Tengah yang mengurangi produksi demi menekan biaya. Kondisi ini menjadi tanda daya beli masyarakat mulai melemah karena pelaku usaha tak berani menaikkan harga jual di tengah lesunya pasar. Dan informasi ini kami pilih untuk mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa. Selamat malam.

0: Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan oleh Sri Wahyuni, seorang peternak ayam petelur asal Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kota Jawa Timur. Bagaimana tidak, harga jual telur ayam di pasaran pada Rabu 20 Mei terus merosot hingga menyentuh angka Rp22.000 per kilogram. Dari sebelumnya menyentuh hingga Rp28.000 per kilogramnya. Ironinya, di tengah penurunan harga telur, harga pakan justru melonjak tajam. Untuk satu sak pakan isi 50 kg yang sebelumnya berkisar antara Rp345.000, kini naik menjadi Rp365.000. Dengan kebutuhan satu sak pakan yang habis dalam waktu 2 hari, pembengkakan biaya ini jelas memicu kerugian besar.
1: Kami sangat mengalami kerugian, Mbak, untuk petelur ini ya, ayam telur. Karena apa? Harga di pasaran itu menurun. Harga jualnya itu turun. Sedangkan harga pakan itu naik. Itu.
0: Penggunaan pakan ternak impor diakui oleh Sri Wahyuni berpengaruh pada produktivitas ayam petelur meski harganya terus naik. Guna menyiasatinya, Sri berencana memberi pakan alternatif agar produksi tetap bisa maksimal. Sementara, kenaikan harga kedelai impor dirasakan langsung oleh para produsen tempe di wilayah Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp11.500 per kilogram. Ratam, salah satu produsen tempe, mengaku kenaikan harga bahan baku membuat produksi tempe menurun drastis. Jika sebelumnya mampu mengolah hingga 10 kg kedelai per hari, kini produksinya hanya sekitar 4 kg saja. Tak hanya kedelai, biaya produksi lainnya seperti daun pembungkus hingga tali pengikat juga mengalami kenaikan.
2: Kedelai bakunya sudah larang, sudah mahal. Iya.
3: Kamu menggunakan kedelai apa sih?
2: Amerika,
3: impor.
0: Produsen tempe lainnya, Sudirjo, juga kebingungan menghadapi kenaikan harga kedelai. Ia juga memilih mengurangi jumlah produksi harian karena daya beli masyarakat yang ikut turun.
4: Karena kepayahannya kurang.
5: Daya belinya kurang.
4: Iya, daya belinya kurang.
5: Gitu. Terus harga kedelainya juga mahal.
4: Iya, mahal.
0: Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah ditanggapi beragam oleh masyarakat.
6: Bagi saya sih ada ya, Mas. Meskipun nggak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik.
7: Selama ini sih yang saya rasain belum ada ya, Mas. Secara spesifik belum ada. Dari harga cabai, harga telur, malah telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal. Umum sih belum terasa sih, Mas.
8: Terasa sih, Pak. Ya untuk mak-mak ya, istilahnya ibu-ibu rumah tangga, apa-apa mahal. Tapi yang sekarang ini yang agak susah, minyak goreng.
0: Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan tahun 2026 merupakan tahun suram bagi rupiah. Pelemahan rupiah disebut karena banyak faktor, mulai dari dampak perang Iran dan Amerika Serikat, hingga banyak masyarakat yang melakukan investasi uang mereka dalam bentuk dolar.
9: Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan dividen, ya, di mana kebutuhan dolar yang cukup tinggi, ini pun juga cukup membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah

0: masyarakat sudah melek teknologi, ya memindahkan dananya dari tabungan rupiah ya berubah menjadi valuta asing.
1: Sejauh ini pemerintah dan

0: jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar. Bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit. Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2007 dari sebelumnya 35,00% di tahun 2026.
1: Ini juga pernah ada yang bilang bahwa inflasi akan double digit, nggak terkendali. Ternyata sampai sekarang baru 2,42%. Jadi inflasi terkendali. Ini juga membantu daya beli masyarakat kita tidak tergerus. Kenapa? Ini karena upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi betul-betul serius.
2: Tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh ada naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik.
3: Udah tidak optimis sih terkait kondisi saat ini gitu ya, kan takutnya dari ketingginya rupiah, dolar ke rupiah ini kan jadi kemana-mana meremetnya gitu.
4: Nilai tukar rupiah yang terus melemah kini mulai menekan ekonomi rakyat. Kenaikan harga bahan baku impor dan juga biaya produksi membuat pedagang serta pelaku usaha kecil kian terjepit. Di satu sisi harga jual sulit dinaikkan karena daya beli masyarakat yang disebut kini semakin melemah. Namun jika ditahan, keuntungan para pengusaha disebut juga bisa menipis. Lalu seberapa kuat ekonomi Indonesia menghadapi rupiah yang kian melemah? Dan bagaimana upaya negara menahan laju turunnya daya beli yang ada di masyarakat? Kami akan membahas dengan sejumlah orang sumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang

0: Langsung saja saya perkenalkan, sudah ada 5 orang narasumber yang ada di studio kami, CNN Indonesia. Saya akan perkenalkan dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni founder dan chairman Affiliation Global Retail Association, Roy Mandey. Pak Roy, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih Pak Roy sudah hadir. Dan berikutnya ada ekonom politik Iksanuddin Nursi. Pak Iksan, selamat malam.
2: Selamat malam, Bram.
0: Selamat datang kembali, Pak Iksan. Terima kasih. Berikutnya adalah tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Aditya Laksmana. Pak Adit, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Bram.
0: Terima kasih sudah hadir, Pak Adit. Dan berikutnya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam.
4: Selamat malam, Bram.
0: Terima kasih sudah hadir. Dan yang kelima adalah analis senior dari Drone Pred, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam.
5: Malam, Bram.
0: Terima kasih kelima orang narasumber sudah hadir. Langsung saja kalau begitu saya ke Pak Roy terlebih dahulu. Jadi kalau disebut sekarang mal tetap ramai, ya, tapi yang beli jarang. Ya. Benarkah demikian? Apa yang kemudian terjadi pada industri retail sebetulnya, Pak?
6: Iya, jadi sekarang ini memang terasa sekali anomali, mm-hmm, ya, yang kita hadapi, di mana kelihatannya ramai, ya, tetapi yang berbelanja itu tidak seramai dengan yang datang. Okay. Ya. Jadi mereka menikmati experience, menikmati leisure, menikmati event, ya. Tetapi ketika berbelanja itu satu hal yang berbeda.
0: Oke, ya. Jadi ini menurut asosiasi sebetulnya ada penahanan pembelian dari konsumen.
6: Betul. Jadi ada, tentunya di dalam situ ada penahanan belanja, hmm, kemudian juga pola belanja yang berubah, okay, yang turun, kemudian juga down trading, ya. Kalau dibilang down trading itu adalah karena memang fenomenal ini sebenarnya bukan baru.
0: Down trading itu bahasa awamnya apa, Pak?
6: Ya, down trading adalah transaksi yang memang menurun, okay, ya, baik-baik dari keseharian yang kita hadapi. Kemudian kita hadapi juga di mana masyarakat kalaupun berbelanja, nah ini, yeah, kalaupun berbelanja, mereka hanya membeli kebutuhan pokok.
0: Oke. Okay.
6: Kebutuhan yang mereka akan habiskan bukan untuk satu bulan, tapi untuk 1-2-3 hari atau 1 minggu yang mereka belanja. Okay. Beda dengan sebelumnya, kita tahu bisa belanja bulanan, belanja mingguan, tapi sekarang cukup belanja beberapa untuk beberapa hari yang makanan.

0: segar, minuman segar ya, kemudian kebutuhan pokok. Itu yang mereka belanjakan, bukan untuk kebutuhan yang secondary atau tertiary ataupun mereka impulse buying. Impulse buyingnya sekarang sudah hampir hilang.
1: Oke, itu menarik, saya dalami. Berarti artinya pola belanja bulanan sudah menghilang?
0: Sudah.
1: Orang beli beras, telur, misalkan ikan atau daging, itu semua beralih pada belanja mingguan?
0: Ya, jadi mereka berbelanja yang namanya kebutuhan pokok, itu yang utama untuk dibelanjakan. Karena memang habis mungkin di rumah. Tetapi untuk yang kebutuhan lain-lainnya, mereka akan menahan belanja karena situasionalnya tidak memungkinkan untuk mereka spending money sekarang ini. Okay. Mereka akan lebih untung untuk saving, mereka jaga dengan segala situasi, fluktuasi, globalisasi, dan yang sekarang terjadi apapun, geopolitik, membuat mereka aware bahwa spending money itu bukan saatnya sekarang ini.
1: Okay.
0: Nah ini sangat kita rasakan langsung berhadapan dengan konsumen, karena kita yang berhadapan dengan konsumen.
1: Okay.
0: Ya, kasir-kasir kita mengerti berapa mereka belanja, downsize, down trading itu maksudnya market size yang mereka beli, ya, beda sekali, sudah di bawah daripada yang umumnya, yang katakanlah sekarang orang belanja mungkin kalau satu keluarga bisa belanja 1 juta, 800 ribu sampai 1 juta, sekarang mereka belanja 300 ribu.
1: Oke,
0: hanya untuk kebutuhan lebih, pokok aja.
1: Atau di bawah 50% dari biasanya?
0: Di bawah 50%. Okay. Ya, sekarang kebutuhan pokok kita tahu harganya mungkin nggak akan semahal dibandingkan kebutuhan-kebutuhan secondary atau tersier lainnya.
1: Tapi untuk bahan pokok, apa yang kemudian sudah melonjak dari harga biasanya?
0: Ada dua macam kebutuhan pokok, satu bahan pokok yang bisa kita kontrol dan satu yang tidak bisa kita kontrol, uncontrollable, yang ada harga eceran tertingginya. Nah ini menjadi fenomenal adalah kita biasanya di pelaku usaha retail yang bahan pokok yang uncontrollable itu kita memang biasanya marginnya sudah rugi. Karena pasti kita belinya kemungkinan besar di atas HET.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi kalau yang kita bisa controllable, nah itu yang masih bisa kita dapatkan margin. Jadi, tapi kita ketahui bahwa barang-barang yang kebutuhan pokok yang uncontrollable itu, yang kita nggak bisa kontrol karena diatur oleh pemerintah, itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Kita jadikan mereka traffic puller untuk bisa belanja. Tetapi kita tidak mendapatkan margin yang signifikan ketika kita menjualkan barang-barang
1: pokok. Bahkan Anda sebut bisa rugi, karena bisa. Anda atau asosiasi beli di atas harga HET.
0: Retail membeli di atas HET. Dan itu sudah terjadi. Bukan baru sekarang sebenarnya. Nah ini yang apa senantiasa dikatakan bahwa ini satu fenomena yang memang sudah konkret dan real di depan kita.
1: Oke, baik. Pak Adit, apa yang kemudian negara siapkan untuk kemudian ada jeritan juga dari asosiasi retail begitu?
2: Ya, terima kasih Mas Bram merespon Pak Roy tadi. Memang kita juga tidak bisa melihat apa kondisi ekonomi itu sesuai seperti apa yang terjadi sebelum apa terjadi gonjang-ganjing global ini. Saat ini memang kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja secara global. Dan tentu itu ada imbasan ke Indonesia. Dalam negeri Indonesia. Dan tentu juga berdampak pada ekonomi rumah tangga. Saya kira rasionalisasi belanja itu adalah hal yang wajar. Di tengah situasi ekonomi global yang saat ini dan kita juga tidak, bagian dari ekonomi global kita juga apa namanya, mendapat dampaknya begitu. Sehingga kalau tadi disampaikan Pak Roy ada apa namanya saving atau pengurangan belanja, saya pikir itu adalah fenomena yang wajar dalam situasi seperti ini. Dimanapun, di negara manapun saya yakin juga akan ada rasionalisasi spending oleh masyarakat gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Per mengenai apa yang dilakukan pemerintah. Ya pasti dalam kondisi sekarang ini struktur ekonomi kita 54% masih ditopang oleh konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan kemarin itu 54% berasal dari apa namanya konsumsi rumah tangga. Tentu ini yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Bagaimana menjaga daya beli dan meningkatkan daya beli masyarakat apa namanya untuk tadi merespons apa yang fenomen ini yang disampaikan oleh Pak Roy tadi.
1: Oke, saya masuk di situ Pak Adit. Jadi artinya kalau menurut negara sekarang itu kita daya belinya harus masih dijaga atau kita sudah masuk lampu kuning sebetulnya?
2: Harus dijaga.
1: Oke.
2: Harus dijaga karena ini adalah salah satu buffer ekonomi kita di dalam menghadapi krisis saat ini.
1: Kalau habit saving money tadi itu artinya masyarakat sedang turun atau ini hanya berjaga-jaga saja?
2: Saya kira ini hal yang wajar, hal yang normal dimanapun. Dimanapun kita manakala ada situasi yang memang tidak kondusif secara ekonomi rumah tangga, pasti mereka akan melakukan rasionalisasi spending di rumah tangga. Jadi pemerintah juga tidak ingin mengatakan bahwa situasi ini baik-baik saja. Tetapi memang ada situasi-situasi di mana berdampak pada kehidupan masyarakat. Dan untuk itulah apa yang tadi pertanyaan Mas Bram, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli itu sendiri, karena ini adalah buffer kita.
1: Dengan cara apa ini Pak?
2: Dengan cara banyak. Pertama adalah apa namanya memenuhi pasokan itu yang pertama dulu karena itu untuk harga, kemudian stabilisasi harga tentu Apa yang dilakukan pemerintah saat ini menjaga harga BBM subsidi dan juga Pertamax yang banyak dikonsumsi kelas menengah adalah bagian dari menjaga daya beli itu. Di tengah teriakan atau apa

0: catatan kritis dari banyak pihak, kenapa pemerintah tidak menaikkan harga BBM seperti yang dilakukan negara-negara lain? Pemerintah masih berkomitmen untuk menahan itu. Itu adalah bagian dari dalam rangka upaya menjaga apa namanya daya beli publik. Mm-hmm. Kemudian apa yang menjadi visi pemerintah Presiden Prabowo untuk katakanlah ketahanan dua komoditas utama, ketahanan energi dan ketahanan pangan, mm-hmm. itu adalah juga bagian dalam rangka untuk menjaga daya beli juga. Ketahanan energi artinya apa? Kita secara apa kebutuhan energi kita bisa penuhi dari dalam, mengurangi ketergantungan impor. Kemudian ketahanan pangan, sebisa mungkin kita berusaha untuk swasembada, dan saat ini sudah ada 9 kebutuhan pangan yang sudah swasembada. Artinya kita bisa masuk dalam negeri sendiri, kendali suplai ada di tangan pemerintah, sehingga stabilisasi harga itu bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga dan mempertahankan daya beli tadi itu.
1: Oke, tapi kalau tadi Pak Roy mengeluhkan bahwa belinya lebih tinggi daripada HET, artinya menjaga HET menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.
0: Iya, tentu saja. Untuk apa namanya, tujuan dari HET itu kan sebenarnya menjaga apa namanya kepentingan daripada konsumen. Ya. Supaya dia tidak, katakanlah untuk satu komoditas pemerintah menetapkan HET itu kan, atau selling price itu kan untuk melindungi kepentingan konsumen. Mm-hmm. Sebaliknya juga manakala pemerintah menetapkan harga dasar atau harga beli, itu adalah untuk dalam rangka kepentingan produsen. Jadi dua-duanya ini dijaga oleh pemerintah.
1: Oke, gitu. Oke. Menjaga adalah hal yang prioritas begitu ya hari ini dilakukan. Ya,
0: oke.
1: Saya ke Pak Iksan kalau begitu. Itu menjadi hal yang rasional hari ini atau secara jangka panjang ini bisa pola yang kita gunakan, Pak Iksan?
2: Dalam situasi ketidakpastian, kalau pakai pemikiran Keynes, apa yang Adi ceritakan tadi itu bagian dari intervensi namanya.
1: Oke.
2: Tapi mereka juga bilang, pasar itu tidak pernah bisa sepenuhnya rasional. Mm-hmm. Satu. Yang kedua, pasar itu tidak pernah netral. Yang ketiga, karena pasar tidak rasional, tidak netral. Karena itu kemudian mereka bergeser ke keuangan.
1: Okay.
2: Keuangan dalam rangka menstabilkan harga tadi, mereka bermain di inflasi suku bunga. Disebutlah kemudian namanya intervensi keuangan. Nah, itu yang dilakukan oleh BI. Hmm. Tapi ada yang kita lupa. Yang pertama, ini saya sudah ngingetin sejak 2023 bahkan, gitu ya. Ada 7 indikator kelumpuhan ekonomi, artikel saya. Salah satu indikatornya adalah, problemnya, kita bersandar pada ekonomi bayangan. Sejak yang namanya Nixon shock, rupiah itu bersandar pada sesuatu hayalan.
1: Oke, semu. Oke, apa yang bisa kami publik bayangkan bahwa Anda katakan itu semu bayangan? Mengapa bisa itu?
2: Karena rupiah suku bunga yang sekarang naik 5,25 ya, 5,25 BI rate naik. Itu sandarnya ke Fed Fund Rate. Fed Fund Rate kan kalau dalam moneter nilai tukar berhubungan dengan suku bunga, berhubungan dengan inflasi, segitiganya selalu begitu gitu ya. Yang mainkan gubernur bank sentral gitu ya, gitu. Ketika dilihat situasinya seperti sekarang, gitu, maka dia mainkan suku bunga. BI bersandarnya ke sana, ke Fed Fund Rate. Kenapa kayak gitu? Karena BI mengeluarkan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Masuk dia ke hot money, maka muncul dia menjadi kekuatan gitu, posisinya. Nah, artinya sesungguhnya rupiah yang diserahkan ke pasar dengan sandaran bunga yang seperti itu berhadapan dengan hitung-hitungan yang sesungguhnya tergantung pada bagaimana pasar mau mengambil keuntungan dari sebuah kelemahan, dari satu kelemahan.
1: Oke, okay, saya tangkap.
2: Di situ ya? Oke. Okay. Begitu masuk ke fiskal, seperti yang tadi akhirnya berdampak ke stabilisasi, dampak ke distribusi, ketemu di sini masalahnya. Pertama, masalah pertama, di akhir 2025, pemerintah memberi kabar buruk ke pasar. Defisit 2,92.
1: Oke.
2: Okay. Itu kabar buruk. Tapi pada saat yang sama juga, berada juga kabar buruk, PMI. Yang bergerak berkisar 49 ke 51. Yang seperti saya pernah bilang di sini. Dia bergerak di sini. Ketika yang namanya tadi kayak gitu, defisit berlanjut, PMI naik, ada lagi tekanan ketiga, utang. Untuk 2026 ini, 5,99 bunga, 833,9 itu cicilan.
1: Oke. Okay.
2: Lalu orang melihat struktur. Wah, dia berat untuk bayar cicilan. Ketemulah tadi angka keseimbangan primer yang negatif. Bahasanya begitu. Nah, ketika fiskal ketekan, maka kemampuan menstabilisasi

0: kemampuan mendistribusi itu melemah. Ah, yang punya mainan sekarang siapa? Yang punya mainan moneter. Yang punya mainan moneter. Nah, di situ yang disebut dengan bagaimana ekspansi masing-masing pihak dalam rangka melakukan intervensi, memperbaiki ketidakpastian. Teorinya begitu. Teorinya di situ. Nah, begitu muncul ke sektor real, maka pertanyaan besarnya, sampai seberapa jauh pertanyaannya efektivitas kebijakan moneter dan efektivitas kebijakan fiskal itu yang Adit bilang dan yang tadi Roy bilang memperkuat pasar. Nggak terjadi. Kenapa nggak terjadi? Karena sesungguhnya dampak dari COVID itu belum memberi pemulihan yang utuh pada UMKM. Apalagi ditambah dengan kenyataan UMKM-nya jatuh. Kelas menengah turun. Ada indikator kedua. Tabungan pihak ketiga yang jumlahnya 500 juta ke bawah itu menurun, cenderung stagnan. Tapi untuk yang 112 juta itu menurun. Yang naik yang berapa? Yang 2 miliar naik.
1: Kesenjangannya akan semakin jauh ya.
0: Jadi sampai di situ gambarnya berarti kebijakan fiskal dan moneter dalam bacaan orang-orang kaya itu, dalam bacaan Morgan, dalam macam-macam itu, lemah fiskal dan moneter. Itu bacaannya.
1: Nah,
0: kelemahan itulah yang dimanfaatkan. Mestinya Anda memperbaiki konstruksi seperti itu. Itu artinya saya baca dua tadi, moneter, fiskal, dan sektor.
1: Berarti saya secara mudah dan secara awam menganggap bahwa karena sistemnya begitu, ini soal kepercayaan pasar terhadap apa yang terjadi di Indonesia.
0: Betul.
1: Nah,
0: itu yang tadi kami berdiskusi bertiga. Tidak ada otoritas fiskal dan moneter yang tugasnya tidak building market confidence. Tidak ada. Bahkan sektor moneter, salah satu tugasnya ada beberapa hal dia punya instrumen. Instrumen terakhir adalah melakukan yang namanya persuasi. Dalam bahasa sederhananya, building market confidence, mengembangkan kepercayaan pasar. Ngebangun kepercayaan pasar atas namanya suku bunga, inflasi dan...
1: Saya masuk di situ. Berarti artinya memperbaiki daya beli juga harus memperbaiki kepercayaan pasar terhadap...
0: Betul. Sampai di situ ketika Anda muncul, nah ketika dibuang building market confidence, kepercayaan pasarnya tidak muncul, dia bergeser menjadi pertanyaan, apakah keputusan-keputusan politik Anda itu diterima apa enggak?
1: Yang dilakukan pemerintah hari ini sudah menambah kepercayaan atau tidak?
0: Tidak. Kepada kasus MBG, ketika orang gempur sana kemari, yang muncul pembelaan, bukan memperbaiki.
1: Baik.
0: Itu masalah. Misalnya salah. Begitu juga pada posisi Koperasi Merah Putih. Bagaimana mungkin Anda belanja mobil, bagaimana mungkin Purbaya sampai memecat dua dirjennya, gitu ya. Penuh ada punya latar belakang. Itu kan informasi ke publik. Informasi ke pasar bahwa ada sebuah kebijakan yang salah yang diambil oleh fiskal, yang salah diambil oleh moneter.
1: Tapi anggaplah itu, saya masuk di situ. Mengganti dua dirjen, bukankah kemudian seharusnya menambah kepercayaan?
0: Tergantung.
1: Tapi dalam kasus kemarin?
0: Tidak, dia tidak serta-merta menumbuhkan. Karena situasi sudah dalam, kalau pakai bahasa media, serba tidak pasti. Nah, ketika serba tidak pasti itu dimuncul dengan kebijakan yang bahasa sederhananya, tidak memunculkan reputasi dan kredibilitas di pasar, ya pasar nggak mau dong. Kan kita tadi pendekatannya market approach nih. Kita market based approach nih, kajiannya masih. Kita belum masih masuk ke resources based, masih belum masuk ke production based approach. Kita masih masuk dalam financial based approach, masih sedikit. Nah, ketika kita masuk market based approach yang kayak gitu, dan pasar ngeliat, nggak bisa. Karena moneternya tidak efektif, kapan moneter nggak efektif kelihatannya? Ketika Purbaya salah menggunakan transmisi moneter 200 triliun, salah. Itu informasi ke publik, kalau salah dia, gitu ya. Itu pasar. Fiskalnya juga sama. Oh, dia bertahan posisinya. Pada saatnya sama, kita ngelihat struktur. Oh, Anda ngeburu pertumbuhan 5,1 ke naik 5,6. Basisnya konsumsi. Dikejar lagi ke dalam. Kalau gitu sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa besar investasi? Berapa besar yang namanya X minus M? X minus M-nya bagaimana jasanya? Itu sampai kayak gitu, pasar itu akan begitu melihatnya. Walaupun teori itu akan dihajar lebih lanjut pada posisi bagaimana. Bagaimana yang namanya teori tadi tidak melahirkan kesejahteraan.
1: Menarik. Nanti saya dalami di situ. Pak Adit, saya akan minta tanggapan Anda, tapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Seluruh ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru,

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya ke Pak Adit, jadi artinya bagaimana menjawab tadi?
7: Terima kasih Mas Bram. Pak Iksan, terima kasih tadi untuk perspektif moneter, kemudian fiskalnya. Saya ingin menanggapi Pak Iksan tadi, mengenai pertama yang moneter ya, Bank Indonesia. Saya kaitkan dengan penjelasan saya di awal tadi mengenai menjaga daya beli. Bank Indonesia 4,75 sampai terakhir minggu kemarin baru dinaikkan 5,25. Mm-hmm. Dan itu berlangsung 7 bulan.
6: Okay.
7: Artinya kalau melihat seperti ini sebenarnya respons Bank Indonesia adalah dia sejalan dengan agenda pemerintah untuk melihat bahwa konsumsi publik ini harus dijaga begitu.
6: Okay.
7: Dengan suku bunga yang dipertahankan di tengah tekanan terhadap fluktuasi rupiah, biasanya kan BI langsung responsif, rupiah terkoreksi, kemudian langsung suku bunga naik. Ini 7 bulan dijaga begitu. Artinya BI juga ingin memberikan buffer kepada kondisi ekonomi semuanya ini supaya kondusif terhadap konsumsi publik.
6: Mm-hmm.
7: Karena udah pasti kalau suku bunga naik nanti akan mencekik konsumen, mencekik perekonomian begitu, dan ujung-ujungnya ini menjadi bola salju. Kemudian yang kedua mengenai fiskal. Tadi disampaikan Pak Iksan benar, memang pemerintah 2,92 defisit. Tapi kalau kita lihat perjalanan saat ini, kuartal 1 di Maret defisitnya ada di 0,93. Hmm. Di April ini ada di posisinya sudah bergerak ke 0,61% PDB.
6: Okay,
7: artinya ada catatan positif bahwa terjadi penurunan defisit. Dan keseimbangan fiskal itu juga ada perbaikan juga. Di April ini kalau kita lihat data APBN yang disampaikan Kementerian Keuangan minggu lalu, untuk April ini terjadi surplus 28 triliun. Sebelumnya masih terjadi kontraksi atau defisit 95 triliun. Artinya apa? Penerimaan negara pada bulan saat ini itu sudah bisa mencukupi seluruh kebutuhan.
6: Oke.
7: Artinya tidak perlu, kalau bahasa awamnya, senarasi publik selama ini tidak perlu utang baru untuk menutup defisit tersebut.
6: Oke, kalau
7: keseluruhan ini keseluruhan ini adalah merespons juga Pak Iksan tadi. Ini bagian dari confidence building. Bagaimana pemerintah selaku pemegang otoritas fiskal dan juga Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter dengan bauran kebijakannya ini ingin mengirimkan sinyal ke masyarakat begitu, pasar, bahwa kondisi fiskal kita masih kondusif dengan tadi ada gradasi perbaikan tingkat defisit kita begitu. Ini artinya kan berarti fiskal kita ada tanda-tanda perbaikan begitu. Yang ini diharapkan publik dan juga market bisa melihat keseluruhan perjalanan ini.
6: Gitu. Oke, tapi kalau begitu gini. Kenapa kemudian, ini tentu pertanyaan awam, mengapa kemudian kalau Anda mengatakan pemerintah mengirimkan sinyal kepada pasar, kita bisa menangani ini, berarti kan artinya soal kepercayaan.
7: Yeah.
6: Tapi kenapa kemudian rupiah terus melemah? Pagi ini kalau saya tidak salah 17.723.
7: Yeah. Mengenai koreksi rupiah tentu itu tidak, ya ini sudah banyak dijelaskan ya. Hmm. Saya cuma ingin melihat di ujungnya aja saat ini. Ini kan memang masih bagian dari kondisi global. Saat ini memang minggu lalu Gubernur Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve, berganti dari Jerome Powell ke Kevin Warsh. Dia adalah salah satu yang dikenal publik secara profil, yang itu adalah salah satu yang apa namanya, mempunyai fokus pada inflation targeting. Dan saat ini Amerika sedang menghadapi kenaikan inflasi 3,8%, dan ini salah satu yang catatan buruk juga begitu di tengah situasi yang saat ini begitu. Dan sinyal dengan kenaikan inflasi ini, ekspektasi publik apa? Akan ada kenaikan suku bunga, okay, the Fed. Dan ini tentu berkaitan market positioning-nya dengan kenaikan suku bunga di apa the Fed, pasti mereka akan ambil posisi pada safe asset, yaitu apa? Di denominasi dolar, mereka akan menarik aset-aset yang ada di emerging market ke sana. Ujiannya nanti pada bulan Juni akan ada apa namanya? FOMC, Federal Open Meeting Company apa komite, semacam rapat dewan gubernurnya di Bank Sentral Amerika lah. Disitulah ujian pertama dari kepemimpinan Kevin Warsh ini seperti apa. Karena ini memang tidak bisa dilepaskan dengan apa yang terjadi di Amerika.
6: Berarti kalau dengan logika itu kita yang rugi dong artinya ketika mereka lebih banyak menarik dolarnya.
7: Tentu setiap negara memiliki kepentingannya. Mengapa Amerika menaikkan suku bunga? Dan mengapa kita kemarin harus mempertahankan dan sekarang juga menaikkan suku bunga?
6: Okay.
7: Dan Bank Indonesia kalau kita lihat polanya saat ini selama ini adalah dia ahead the curve, selalu mendahului apa yang dilakukan atau diputuskan oleh the Fed. Dan ini memang selama ini terbukti, begitu Bank Indonesia mempertahankan, the Fed juga mempertahankan. Bank Indonesia bergerak, mereka juga bergerak. Mm-hmm. Artinya apa? Kajian Bank Indonesia sudah mengarah ke sana.
6: Okay, jadi kalau kami publik kemudian mengutip apa yang katakan Juli kisarannya adalah 16.200 sampai 16.800. Itu menjadi masuk akal menurut Anda?
7: Bank Indonesia memiliki apa namanya assessment untuk kemudian Gubernur Bank Indonesia Pak Perry Warjio menyebutkan angka tersebut. Tentu beliau memiliki assessment kajian terhadap apa yang terjadi, apa yang dilakukan BI, kemudian juga ekspektasi transmisi kebijakan moneter dengan apa yang diputuskan saat ini, kemudian juga ada lingkungan eksternal akan seperti apa, dan seasonal condition, faktor-faktor musiman seperti apa musim haji sebentar lagi berakhir, kebutuhan dolar juga akan apa namanya menurun, kemudian juga tentu disertai dengan dampak yang diharapkan dari kebijakan fiskal seperti penghemat apa langkah pemerintah untuk mengurangi kebutuhan dolar, katakanlah melalui pengurangan impor bahan bakar minyak, itu juga mulai menunjukkan hasilnya.
6: Okay.
7: Itulah
5: saya mungkin pikir, bisa saya bantu kalau soal itu Bram. Ketika dirancang bulan Juli 16.800 sampai dengan 17.200, itu karena pembayaran dividen sudah selesai.
7: Ya, betul.
5: Jadi yang disebut dengan seasonal tadi,
7: salah satunya
5: sudah selesai. Karena dia akan berakhir di Juni.
7: Di Juni, pembayaran dividen dan haji
5: selesai
7: tadi.
5: Di Juni.
7: Ya.
5: Ada problem akut di dalamnya. Apa itu problem akutnya? Neraca jasa kita negatif.
6: Oke.
5: Okay. Nah, ketika tadi ada penjelasan tentang bagaimana Bank Indonesia ahead the curve, satu langkah di depan gitu ya. Itu sebenarnya bisa terlihat pada biaya yang diambil. Nah, biaya yang diambil adalah rata-rata dalam hitungan saya 2,1 miliar US dollar per bulan.
6: Oke. Okay.
5: Sehingga dampaknya kelihatan devisa ambruk. Menurun dia dari 154 ke 146. 8,4 selama sekian bulan, 2,1. Tetapi memang ketika dihitung, ketika kebutuhan dolar sudah berkurang di dalam negeri, ya mau tidak mau rupiah membaik. Nah, ketemu masalahnya di situ. Pertama, masalahnya kebebasan repatriasi.
6: Oke.
5: Okay. Itu bagian dari Undang-Undang 507. Kalau Anda sudah membatasi diri pembelian dolar per orang tanpa underlying transaction 25.000, kenapa Anda kemudian juga tidak membatasi modal lalu lintas devisa sisi nilai tukar dengan posisi repatriasi? Nah, di situ kata kuncinya tidak ketemu yang Anda sebut sebagai bauran kebijakannya. Nah, pada konstruksi seperti itu fiskalnya tetap ketekan. Apa? Anda harus tetap impor energi kok 1 juta barel per hari.
6: Ya.
5: Anda masih tetap impor soal sapi, Anda mesti impor soal telur, Anda mesti impor soal susu.
6: Ganda.
5: 9, oke lah Anda selesai. Tapi kan 3 nggak bisa. Itu kebutuhan pokok. Itu tetap namanya dalam bahasa ekonomi cost push inflation terjadi. Inflasi dorongan biaya muncul. Disitulah masing-masing, nah masuk dalam bauran, apakah memang dugaan, prediksi, atau let's say, kita sebut proyeksi. Proyeksi 16.800 per Juli, bisa kita jawab dengan efektivitas dari fiskal dan efektivitas dari kenaikan suku bunga. Di tengah yang namanya, di sana, di Amerika sendiri, itu dalam pertempuran yang amat sangat tajam.
6: Oke.
5: Okay. Nah, ini bukan mainan biasa. Pergeseran misalnya renewable sama fosil itu nggak sederhana.
6: Baik.
5: Itu masuk juga dalam kata kunci supply chain strategic. Karena sekarang orang ribut semuanya dalam supply chain strategy berkaitan dengan

0: pengembangan.
1: Oke, kalau begitu saya masuk. Kita Indonesia dengan satu langkah tadi itu sudah selesai? Ya. Atau kemudian akan sangat bergantung pada internal the Fed tadi?
0: Pasti tergantung. Okay. Kenapa? Anda bayar pakai dolar. Anda melakukan tadi 1 juta barel, Anda tetap pakai dolar. Anda impor sapi pakai dolar. Okay. Anda impor kedelai pakai dolar. Anda impor bawang putih pakai dolar. Gitu ya. Walaupun, nah, di sini saya bilang, walaupun sekarang mereka sudah melakukan local current settlement. Local current settlement itu. Nah, yang kedua, mereka sudah menggunakan kris. What's the point? Poinnya adalah local current settlement dengan kris ini mengurangi ketergantungan pada dolar.
1: Oke. Okay. Dan berarti secara logika harusnya kita bisa menguat pada bulan-bulan itu ya?
0: Harusnya begitu. Dengan proyeksi kayak gitu tadi.
1: Oke, okay, baik. Saya kembali ke Pak Roy. Jadi artinya dengan kondisi ini, retail menganggap tengah tahun akan menjadi penentu atau sebetulnya kondisi ini akan semakin parah?
2: Iya, kita lihat sekarang justru dari faktor-faktor yang lain, misalnya harga plastik juga meningkat.
1: Betul.
2: Akibat kejadian geopolitik. NAFTA itu pasti naik. Semua makanan minuman kan dibungkus dengan plastik. Ada hal-hal lain. Kemudian juga kita tahu ongkos transportasi logistik juga naik. Mm-hmm. Ya. Nah, jadi ini ada dampak yang lain yang akan juga menekan harga sehingga pada akhirnya konsumen harus membayar lebih.
1: Okay.
2: Nah, oleh karenanya memang tadi yang disebutkan oleh Pak Iksanuddin bahwa memang bagus market confidence itu yang selalu diangkat oleh pemerintah, tapi tetap harus dilihat mitigasinya bagaimana yang di bawah. Yang betul. Di market itu gimana realnya?
3: Mitigasinya, betul sekali.
2: Diskresinya bagaimana? Kontingensinya bagaimana? Karena di atas selalu dalam posisi positif, optimis, tetapi di kasir, di pasar, di UMKM, itu tingkat pembeliannya sudah rendah. Ya kita lihat banyak pasar yang sekarang tutup ya. Bukan sesuatu yang rahasia umum. Retail juga kalau memang sudah nggak kondusif, ditutup. Bukan mati perusahaannya, tapi mengalokasikan daerah lain ataupun tempat lain dan sebagainya. Karena memang pembeliannya turun. Nah jadi ini kita perkirakan, kalau sekarang kita masih pakai barang-barang yang kita simpen barangnya.
1: Dari beberapa bulan yang lalu.
2: Dari 2-3 bulan lalu. Tapi ketika kita bicara mengenai 3 bulan ke depan, ketika harga plastik sudah naik 40-50%, kemudian kita bicara juga ketersediaan barang dan kestabilan harga yang masih fluktuasi, kalau menurut kami katakan masih fluktuasi ya, ketersediaan barang dan kestabilan harga, itu dua hal yang dikejar oleh masyarakat. Okay. Nah pasti di semester berikutnya akan lebih tertekan kalau menurut kami melihat. Mm-hmm. Jadi kepentingan kami sekarang bukan hanya soal menjual barang, tapi kemampuan dan keberanian masyarakat untuk membeli barang.
1: Oke, okay, berarti hitungan saya antara Juli atau Agustus?
2: Kuartal ketiga.
1: Itu akan menentukan, oke. Okay.
2: Kuartal ketiga, itu akan menentukan sampai di kuartal keempat atau memasuki semester kedua. Mm-hmm. Nah kita tahu juga satu sisi DPK kita itu naik ya 13,5 dari 12,7, 12,8 yeah. Bulan sebelumnya. Artinya apa? Masyarakat lebih indah untuk saving. Yang punya uang, kalau yang nggak punya uang apa? Ya suffer.
1: Oke. Okay.
2: Mereka mengurangi porsi perutnya, porsi makannya. Nah itu yang selalu kami sampaikan dalam berbagai kesempatan. Keadaan baik-baik saja itu boleh euforia di atas. Tapi untuk yang di bawah apa konkretnya?
1: Oke. Okay,
2: yang realnya. Apakah ada switching dari program prioritas tadi dikatakan? Apakah ada transfer balance langsung directly sehingga bisa dirasakan di marginal kita yang 24 juta kemudian kelompok menengah hampir 200 juta, 180 juta. Konkretnya apa?
1: Baik.
2: Kalau nggak ada konkret ya kita akan mengalami situasi yang kita nggak inginkan.
1: Dua dan tiga bulan itu akan menjadi penentu.
2: Dan dua kali perlambatan ekonomi maka kita reses kan ekonomi
1: okay,
2: kita.
1: Oke, baik. Pak Roy, saya tangkap. Mas Adi, saya ke Anda. Kita tarik ke politik, jadi artinya saya suka kalimatnya Pak Roy tadi, artinya ketika yang mampu itu menahan, tapi yang tidak mampu mengurangi makannya. Seberapa itu akan berdampak pada kestabilan politik?
4: Ya per hari ini sebenarnya tidak ada resistensi politik yang relatif bisa menciptakan instabilitas ya. Misalnya tidak ada demo, tidak ada protes-protes yang terorkestrasi. Kalau protes di media sosial memang mulai berkembang, terutama di X. Tapi di TikTok dan di IG itu perdebatan terlampau landai. Ya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa nilai tukar rupiah yang dianggap cukup melengah terhadap dolar dalam banyak hal memang mengurangi konsumsi masyarakat. Saya kebetulan ada sejumlah warung Madura. Jadi kalau setiap orang beli 5 item hari ini bisa 3 ataupun 2.
1: Yeah. Tapi penurunan itu ada?
4: Penurunan ada. Saya tanya ke mereka ini sebagai antisipasi. Mereka memang saving dalam kondisi di mana rupiah itu meremah. Tapi bahwa mereka day to day berbelanja untuk kebutuhan hari-hari, ya. Apa yang disebut oleh Pak Roy mengurangi porsi konsumsi, memang betul. Karena masyarakat kita itu cukup memahami bahwa kondisi global hari ini itu tidak baik-baik saja memang. Dan berdampak secara signifikan. Nah yang kedua, kita juga mendengarkan bagaimana elit-elit politik kita itu resistensi terkait dengan situasi.

0: situasi yang berkembang saat ini tidak ada. Kemarin kita dengar rapat di DPR yang dihajar itu hanya Gubernur BI diminta mundur. Tapi kebijakan-kebijakan yang lain, misalnya terkait dengan inflasi dan seterusnya, tidak ada yang pernah bicara itu secara signifikan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kondisi kita itu seakan-akan baik-baik saja, Pak. Tidak ada mahasiswa demonstrasi, kelompok buruh, kelompok
1: petani. Tunggu, Anda mengatakan seakan-akan. Itu kan ada seperti
0: kan,
1: ada
0: kan kondisinya begitu.
1: Okay.
0: Alat ukur bagaimana mendeteksi gejolak dan instabilitas itu kalau ada orang yang protes. Ketika ada orang yang turun ke jalan, bentangkan spanduk, pakai toa, dan kemudian menyampaikan protes secara terbuka. Kan itu yang tidak terekspos kepada publik per hari ini sejak adanya gejolak global yang berdampak ke Indonesia.
1: Jadi menurut Anda makanya, tidak akan signifikan berdampak
0: per hari ini belum ada gerakan yang ada signifikan, Mas. Tapi bahwa ada konsumsi masyarakat yang berkurang, ya itu kan tidak bisa dibantah. Misalnya kalau kita melihat, seakan-akan di negara kita itu tidak ada krisis apapun loh. Contoh, ada kebijakan WFH. Soal efisiensi, tapi di mall itu banyak betul sekalipun tidak belanja. Orang nongkrong di kafe, Pak. Orang nongkrong di kafe dan di mall, minimal dia bayar parkir. Dia rela tidak berbelanja, tapi dia menikmati hingar-bingar satu kemewahan yang selama ini dia dapati sebelum adanya efisiensi. Jadi itulah yang saya sebut, masyarakat kita ini sudah cukup jago untuk melakukan desain dan antisipasi terkait dengan situasi yang berkembang. Tapi itu tadi yang saya katakan bahwa ini tidak mungkin dibiarkan terus-menerus. Ada upaya-upaya yang signifikan sebenarnya supaya daya beli masyarakat itu bukan hanya tetap terfasilitasi dengan baik, tapi memang daya belinya terus meningkat secara signifikan. Itulah yang saya kira membuat kenapa gejolak-gejolak itu per hari ini tidak pernah muncul ke publik. Nah, yang kedua,
1: singkat, Mas.
0: Indikasi yang signifikan terkait dengan protes dan instabilitas politik itu kalau ada kenaikan BBM, terutama BBM yang subsidi. Coba kalau ada kenaikan BBM yang subsidi, ini beda ceritanya. Kalau cuma harga telur naik, tempe naik 2-3 ribu, orang nggak protes, Mas. Karena mereka itu yang penting adalah dikit-dikit dan untuk dikonsumsi. Tapi beda ceritanya kalau BBM itu dinaikkan, kemungkinan protes-protes jalanan itu akan bermunculan.
1: Pak Iksan, saya minta komentar Anda. Jadi artinya benarkah ya kita seakan-akan tadi aman-aman saja sebetulnya dengan daya beli dan juga habit yang berubah ternyata?
2: Itu ilusi demokrasi penjelasannya.
1: Saya suka frasa itu.
2: Jadi real. Jadi memang kajiannya bergeser protes dari jalanan ke media sosial itu gambaran perubahan perilaku. Tapi pada saatnya saya kebetulan membuat 17 variabel peristiwa 98. Ada 17 variabel. Salah satu variabelnya tadi yang disebut tadi. Apa pemicunya? Pemicunya adalah social distrust. Yang memunculkan social riot.
1: Atau kita sekarang lagi di mana? Atau jangan-jangan mengarah ke sana atau memang belum?
2: Tadi makanya kalau Roy bicara sektoral, kajian sektoral dengan fiskal dan moneter itu memang dia harus dalam satu kesatuan untuk melihat apakah memang pemerintah cukup antisipatif apa enggak melihat situasi. Nah, dalam pandangan saya, ketika ini kebetulan artikel saya, ketika pemerintah mampu menyelesaikan soal beras, ketika pemerintah mampu menyediakan soal beras dan kemudian pemerintah mengumumkan bahkan dalam pidato 20 Mei, kami sudah mencapai prestasi beras. Sudah swasembada. Saya nggak ngerti istilah swasembada. Yang saya tahu adalah ada tiga istilah. Ketahanan, kemandirian, kedaulatan. Buat saya, yang sudah terjadi adalah ketahanan. Sedikit mendekati kemandirian. Seperti saya bilang di ruangan ini. Gitu ya. Nah, kalau ngambilnya klasifikasinya, ketahanan menjelang kemandirian pada beras, dan kemudian tadi disebut oleh Adit, ada 9 yang lain, maka sesungguhnya dalam perspektif kebutuhan pokok pangan, selesai. Tapi Anda tidak selesai untuk kebutuhan energi, Anda tidak selesai untuk kebutuhan keuangan. Nah, itu saling terkait. Jadi sektor realnya di pangan tapi sektor realnya di energi tidak. Bergeser kita ke fiskal, fiskal masih nggak benar, alokasi dan stabilisasinya kacau. Bergeser kita ke moneter, moneternya masih nggak benar. Salah satu indikatornya apa? Ketika Roy tadi menjelaskan bagaimana situasi sektor real kayak gitu, itu sesungguhnya terindikasi juga dengan yang namanya undisbursed loan. 2.527,46 triliun. Itu menggambarkan yang namanya para pengusaha, nanti dulu lah gue belanja.
1: Itu pengusaha ya? Bukan pengusaha, masyarakat ya?
2: Tapi kan dampaknya akhirnya kena ke si masyarakat. Tahu dampaknya lebih keras lagi ke siapa? dengan kenaik sekaligus diikuti yang namanya kenaikan bay rate. UMKM, sudahlah dia terkena NPL 4,6, dia makin susah mengedapkan aset kredit karena suku bunga naik, lalu kemudian juga dia berhadapan dengan yang namanya daya beli masyarakat yang menurun.
1: Oke, artinya permodalan UMKM juga akan sangat bermasalah.
2: Bukan cuma sekedar permodalan, produktivitas dan penyediaan barangnya juga bermasalah. Baik. Akibatnya yang masuk ke kantongnya bermasalah. Apa yang terjadi? Pukulan daya beli, pukulan pendapatan. Itu yang mestinya kita lihat. Artinya dalam bahasa saya sederhana begini. Ketika situasi politik bisa mereka kendalikan, karena sudah terjadi ilusi demokrasi, maka persoalan besarnya adalah bagaimana Anda ngebangun efektivitas kebijakan pada tiga hal. Moneter, fiskal, sektoral.
1: Baik, okay.
2: Sektoral ini Anda tidak bisa atasi. Kenapa? Karena dia berdampak pada posisi terkonsentrasinya resources base dan production base.
1: Oke, okay, baik.
2: Betul. Itu pendekatan berikutnya.
1: Baik, menarik. Ini akan saya tanyakan ke Mas Rizal Nova. Jadi artinya benarkah ilusi demokrasi itu ada di sosial media? Tapi usai jeda berikut ini, Mas Nova, kami akan jeda terlebih dahulu dan kami persilakan pada Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan maupun pernyataan yang akan kita bahas dengan 5 orang narasumber yang ada di studio. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
3: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultraflu?
3: Flu reda.
5: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru.
6: Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Dan di segmen 3 kali ini kita akan membedah bagaimana netizen membahas terkait dengan isu ini. Benarkah ilusi demokrasi ini terlebih terlihat pada media sosial? Masih bersama dengan analis senior dari Drone Pride, Mas Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, jadi benarkah ilusi itu ada di media sosial?
8: Yang pasti percakapannya sangat tinggi, Bram.
1: Oke.
8: Dalam 12 hari terakhir kami memantau ada lebih dari 51 ribu percakapan, perbincangan tentang melemahnya kurs rupiah terhadap dolar.
1: Itu dalam sebuah isu menjadi angka yang besar atau average?
8: Itu besar sekali. Itu besar sekali. Ada dua hal yang sebenarnya mendorong percakapan ini sangat tinggi. Pertama, pidato Pak Prabowo ketika mengatakan orang desa tidak pakai dolar.
1: Okay.
8: Lalu yang kedua, juga pidato Pak Prabowo ketika tanggal 20 di DPR, 20 Mei kemarin di DPR, bicara tentang APBN. Ya. Dua hal itu yang menjadi yang dipercakapkan oleh publik. Jadi, tetapi sebenarnya kalau kita lihat percakapan tentang dolar ini jauh sebelum itu, setidaknya dalam satu tahun terakhir orang sudah banyak yang mewanti-wanti. Banyak yang berspekulasi bahwa dolar sepertinya akan menguat dan rupiah akan menurun.
1: Melemah. Okay. Baik, kita akan lihat datanya paling tidak dalam seminggu terakhir, terutama dua kejadian besar adalah ketika pidato Bapak Presiden di Bapak DPR Presiden. Artinya ya. Apa yang bisa kita baca dari ini dulu, Mas?
8: Nah, kalau dari datanya, lebih dari 30.000 percakapan itu terjadi di Twitter. Mm-hmm. Dan seperti tadi dibincangkan, memang percakapan di Twitter itu banyak sekali yang mengkritisi

0: apa yang dilakukan oleh pemerintah. Terutama karena yang disampaikan terkesan menenangkan saja, tetapi tidak memberikan gambaran seutuhnya atas apa yang terjadi dengan rupiah kita. Mm-hmm. Jadi menenangkan itu oke, tetapi juga diberikan gambaran utuh tentang apa yang terjadi, itu juga dituntut oleh publik. Kalau menurut saya yang paling menarik itu justru angka di TikTok. Mm-hmm. Lebih dari 1.600 percakapan yang masuk FYP, ini bukan angka yang sedikit, ini angka yang sangat tinggi di TikTok. Ini FYP ya, yeah. Bukan percakapan secara umum. Jadi kadang kita ingat FYP itu selalu dia diputar dan ada kemungkinan dia melompat dari satu platform, dari TikTok saja menjadi ke platform lainnya. Uh-huh. Artinya dia bisa diamplifikasi di platform lainnya. Nah itu yang terjadi di TikTok. Dan kebanyakan di TikTok itu sebenarnya isinya ada lucu-lucunya. Lucunya ketika mengatakan, ketika membingkai, memotong, mengklip pernyataan Pak Presiden baik di dua event besar itu tentang dolar. Tetapi juga itu memicu respon publik yang cukup menarik, Bram. Banyak sekali yang menilai Pak Presiden harusnya tidak berbicara seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Banyak yang mengkritiki Pak Presiden sebenarnya. Ini buat saya menarik karena biasanya TikTok adalah satu-satunya platform, TikTok dan Instagram dua, tapi lebih kuat di platform, biasanya adalah platform yang paling positif pada pemerintah. Okay. Paling positif kepada Pak Prabowo terutama. Tetapi pada kasus ini, banyak yang justru bertanya, pemerintah sepertinya lagi ngapain sih? Kayak gitu kira-kira.
1: Oke.
0: Okay, jadi baik. Banyak yang seperti itu.
1: Baik, tahan di situ dulu. Saya ke Mas Adi dulu. Saya ingat tadi di segmen sebelumnya Anda mengatakan ramainya di Twitter. Kalau narasi negatif, kalau saya tidak salah ingat. Tapi Instagram dan TikTok itu rasanya berbeda. Tapi dengan kejadian ini ternyata TikTok hal yang narasi negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan isu lain artinya.
2: Nah, kalau kita mau jujur sebenarnya TikTok itu banyak dari clipper-clipper yang bermunculan di YouTube. Mm-hmm. Dan kemudian memindahkan perkelahian dan tawuran opini yang ada di X sih sebenarnya. Yeah, okay. Dan itu terjadi memang bagaimana kelompok-kelompok antar pendukung itu memindahkan antar satu tempat ke tempat yang lain dalam sebuah pertarungan. Nah, kalau kita menggunakan data-data survei yang lain, di luar data ini tentu saja, pengguna TikTok secara umum yang punya engagement terkait dengan pembicaraan politik itu hanya sekitar 39%. Hmm. Itu di TikTok. Mostly di luar itu, orang pengguna TikTok tidak bicara politik, dia cari hiburan, dia berbisnis, dan cari pekerjaan yang baru. Hmm. Sementara di X, kenapa saya mensimplifikasi sebagai sebuah pertarungan dan narasi politik yang besar, hampir 90% di X itu memang ngomongnya politik.
1: Okay.
2: Jarang orang di X itu ngomong hiburan, orang yang ngomong jalan-jalan dan jarang yang berbisnis.
1: Cari pekerjaan.
2: Makanya buka X kalau punya kolesterol tinggi, agak jantungan, agak sedikit serem.
1: Okay.
2: Karena isinya adalah orang kelahi
1: karena
2: dan
1: kolamnya tawaran. Adalah
2: dan biasanya kalau kalah di X, dia pindah di platform yang lain, Pak. Di TikTok dia mainkan, di IG dia mainkan. Dan itu yang saya sebut, pertarungan yang sesungguhnya adalah di X. Karena di situ banyak opinion leader, di situ juga banyak influencer-influencer. Dan tentu saja kita tahu adalah elit-elit kunci yang ada di situ. Ketum-ketum partai, kemudian juga adalah pejabat-pejabat publik, menteri-menteri, dan terusnya. Jadi pertaruhan itu yang kemudian dipindahkan di tempat mesos-mesos yang lain itu.
1: Tapi
2: itu
1: kalau perpindahan sebenarnya itu, bisakah kita baca sebagai, oh ternyata ada netizen yang tidak biasa membahas itu akhirnya memperluas bahasannya?
2: Ya memang kalau di satu tempat pindah ke tempat yang lain. Itu ciri khas dari perkelahian di medsos kita. Dan kalau menang di X, dia belum tentu menang di TikTok. Kalau dia menang di TikTok, belum tentu dia menang di Instagram.
1: Okay.
2: Jadi memindahkan satu areal perkelahian ke tempat yang lain, itu memang bagian dari habit dari medsos kita per hari ini. Makanya kalau melihat tren semacam ini memang menarik sebenarnya. Cuman yang ingin saya katakan adalah kalau kita punya data survei-survei kuantitatif, pengguna TikTok kita per hari ini hanya 39%
1: yang
2: isunya adalah isu-isu politik.
1: Baik.
2: Isu pemerintahan tentang menteri, statement presiden. Mostly di luar itu bicara tentang ya ini adalah soal bisnis, ada yang juga soal jualan, ada yang cari pekerjaan.
1: Mencari baru, hiburan tadi ya.
2: Dan seterusnya. Itu yang saya punya ya.
1: Oke, kita akan lanjutkan dulu. Slide berikutnya kita geser teman-teman produser pada tren percakapan. Sekarang tanggal 25,
0: okay. Ini dipotret kemarin sampai kemarin tanggal 24. Tetapi secara umum kalau kita lihat, trennya cenderung terjaga, Bram. Tidak ada penurunan yang cukup signifikan, kecuali setelah tanggal 20, 19 atau 20 ya. Dan per hari ini sebenarnya percakapan kembali meningkat. lebih dari 3.000-an percakapan per hari ini di semua kanal media sosial. Okay. Nah, beberapa kita lihat ada peningkatan cukup signifikan pada tanggal 18, itu berkait dengan pernyataan Pak Prabowo juga. Lalu pada tanggal 20, itu respon publik juga naik di X dan di kanal-kanal lainnya. Mm-hmm. Itu juga dengan pernyataan Pak Prabowo tentang dolar ya. Jadi kalau kita lihat dan kalau kita perpanjang ini percakapannya, tren percakapan tentang dolar itu sebenarnya terjaga dan hanya terjadi kenaikan pada beberapa periode saja. Mm-hmm. Ini salah satu periode yang naik. Tetapi sebenarnya dari 2025 percakapan tentang potensi dolar meningkat itu sudah terjadi. Sehingga ketika 2026 ada kenaikan dolar, ada kenaikan harga emas, itu juga membuat peningkatan percakapan. Tetapi ketika ini terjadi dengan angka yang lebih saya kira sangat dramatis ya. Kalau di netizen itu biasanya mereka menyebut juga kita sedang menyambut Indonesia Merdeka dolar ini 17.845 kayak gitu kira-kira.
1: Okay.
0: Nah, 17.845 itu banyak sekali meskipun itu sindiran, satir dan sebagainya, tetapi itu menjadi salah satu kata kunci yang banyak sekali disampaikan oleh publik di media sosial.
1: Berarti artinya itu masuk dalam kategori antisipasi ya dengan pembahasan akhir tahun harga emas sampai sindiran 17.845 tadi ya?
0: Saya kira itu antisipasi yang sebenarnya di dalamnya ada kritik di dalamnya.
1: Oke, baik. Kita akan lihat ya, itu ya. Pada soal emosi kita geser terlebih dahulu.
0: Nah, yang menarik kalau kita lihat dari sisi sentimennya Bram, dua hal tadi, Instagram dan TikTok biasanya adalah platform yang paling positif pada Pak Prabowo.
1: Ya.
0: Tetapi dalam isu ini ternyata tidak. Mas Adi tadi sudah menyampaikan TikTok itu banyak yang menggunakan platform untuk berjualan, ada TikTok Live. Begitu juga di Instagram sebenarnya banyak sekali yang berjualan. Dan ketika harga dolar itu naik, mereka jualannya ada juga yang langsung gitu terdampak dengan kenaikan harga dolar. UMKM di sini banyak yang berteriak. Sedikit tentang UMKM. Netizen kita ketika dolar ini naik, respon pertama mereka adalah kencangkan ikat pinggang, dukung UMKM lokal, lalu yang ketiga jika bisa tabung valuta asing. Itu tiga respon yang paling sering dikemukakan. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kalau kita tarik percakapan tentang UMKM saja, banyak sekali yang sudah mengeluhkan UMKM ya, bukan yang berbelanja di UMKM, bukan orang lain, tapi UMKM sendiri yang mengeluhkan turunnya ada penurunan dari hari ke hari sejak 2025 atau lebih tepatnya sejak kebijakan efisiensi. Okay. Itu banyak sekali yang berbicara. Dan ketika dolar ini naik, di dua platform ini, Instagram di TikTok yang di sana UMKM banyak sekali beroperasi, mereka langsung berteriak. Kita kena dampaknya.
1: Oke, saya ulangi. Berarti pertama adalah kencangkan ikat pinggang, dukung UMKM lokal, dan tiga adalah?
0: Kalau bisa, tabung valuta asing.
1: Tabung valuta asing. Tahan dulu di situ Pak Roy, saya minta tanggapan Anda, ini menarik. Soal UMKM yang ternyata kesadarannya ada, tapi kemudian istilahnya saling mendukung UMKM lokal ini menjadi salah satu yang disuarakan juga sebetulnya.
3: Iya, kaitan UMKM ini kan kaitan produktivitas. Mm-hmm. Ya. Jadi mereka butuh produktivitas dan juga access market.
1: Yeah.
3: Dua poin ini yang selalu dipikirkan oleh setiap UMKM siapapun juga. Nah, ketika bicara produktivitas berarti berkaitan dengan bahan baku. Nah, sejauh mana bahan baku itu bisa terjangkau.
1: Iya.
3: Kalau nggak terjangkau ya berarti mereka nahan produktivitas. Artinya nggak akan ada produksi. Kemudian yang kedua, access market. Ketika pembelian turun, daya beli turun, maka pembelian barangnya juga akan turun. Nah, apa yang terjadi? Ya tentu mereka nggak bisa lakukan apa-apa. Selain memang harus dibantu, harus didiskresikan segala kebijakan apapun, baik itu fiskal dan moneter yang tadi dikatakan Mas Iksanuddin. Bagaimana ini bisa menjangkau mereka? Nah, kalau ini yang tidak terjangkau atau ini dibiarkan kepada market situasionalnya, ya tentu akan menambahlah tingkat ketidakmampuan lagi untuk belanja.
1: Pak, saya masuk di situ. Kalau kita bicara, saya spesifikkan pada mikro, artinya diskresi apa yang paling dibutuhkan? Menjaga harga bahan pokok kah menjadi kunci?
3: Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kaitan dengan produksi. Bagaimana UMKM punya biaya listrik misalnya.
1: Oke, menarik.
3: Ini kan hal yang bisa dikaji, ya, untuk bisa diobservasi mana UMKM yang layak diterima. Kemudian kondisi perpajakannya. Ya memang kita udah tahu 0,5% finalnya. Tapi sekarang bagaimana bisa ditahan nggak dalam sekian periode misalnya. Kemudian juga bagaimana bantuan seluruh pemerintah daerah, kementerian lembaga untuk mengakses market. Ya,

0: dengan matching, business matching yang memang seriously fokus dan konkret, bukan okay. hanya euforia saja.
1: Oke, okay, jadi lebih efektif ya artinya menurut
0: banyak hal yang harus dikonkretkan.
1: Mm-hmm. Apa yang bisa Anda sampaikan?
2: Kalau dengar ini kan, maaf ya, 10 tahun lalu saya sudah nulis tentang terlambatnya pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki struktur bawah, UMKM gitu ya, menengah, atas sama yang besar. Negara tetangga, karena ini saya tulis menjadi buku. Mm-hmm. Negara tetangga, kalau Anda lihat, ya kita sebut aja Singapura. Mm-hmm. Atau katakan Thailand. Okay. Jangan lagi Malaysia yang sudah itu. Katakan Thailand. Mereka ternyata jauh lebih siap menata akses pasar itu dengan IT. Mm. Kita enggak. Sehingga ketika kemarin lagi, November kemarin, ketika saya bermaksud lagi melihat sampai seberapa jauh, ada tiga pertanyaan saya. Berapa UMKM yang masuk? Berapa yang jatuh? Berapa yang bertahan? Berapa yang naik kelas? Ada nggak datanya?
1: Oke.
2: Okay. Ada datanya.
1: Jadi maksud Anda belajar dari negara tetangga adalah IT mempermudah kita mengawasi.
2: Tadi, akses pasar.
0: Betul.
2: Oh. Baru sekedar akses pasar. Nah ini akses pasar, ini menentukan ini kan?
0: Iya.
2: Menentukan empat hal ini. Siapa yang masuk, siapa yang jatuh, siapa yang bertahan, siapa yang naik kelas. Kan begitu di sini. Ketika masuk di sini, akhirnya muncul mundur ke belakang. Bagaimana mereka bicara marketing? Satu. Yang kedua, bagaimana mereka bicara tentang keuangan? Bagaimanakah mereka bicara tentang bahan baku tadi sudah disebut. Sementara dalam studi yang saya lihat adalah ketika mereka bicara bahan baku sampai dengan kehilirnya, berantakan sampai sekarang.
1: Oke.
2: Okay. Nah itu jadi masalahnya ketika Anda tadi melihat Instagram sama TikTok dipakai untuk posisi begitu. Kita punya masalah mendasar. Masalah mendasarnya adalah tidak pernah terbenahi dengan baik, terstruktur secara rapi, antara pelaku-pelaku ekonomi dalam pendekatan tiga struktur tadi. Resources base, basis sumber daya, basis produksi, basis pasar, yang dikunci dengan keuangan yang merata, dengan bebannya. Ketika kita bilang tadi, Anda naikin BI rate jadi 5,25. Pada saat yang sama dia kena NPL 4,6.
1: Oke, okay, baik-baik saya tangkap.
2: Kan itu kan masalah jadinya. Mestinya kalau pemerintah sadar ada NPL 4,6 pada UMKM, saat yang sama dia punya beban 5,25 karena berarti lending rate akan naik. Loh, berarti kan akses modal susah. Kalau akses modal susah, terkena production base.
1: Baik, oke. Okay,
2: okay. Gitu loh.
1: Saya tangkap di situ, Pak Iksan. Jadi, Pak Adit, artinya bukan soal harga barang baku, tapi sejumlah faktor pendukung tadi listrik, relaksasi pajak, kemudian beberapa hal pendanaan tadi yang Pak Iksan sebutkan itu menjadi masalah pula. Pemerintah juga melirik sektor itu kemudian untuk diperbaiki dan dimudahkan?
3: Ya, tentu saja. Jadi, kalau kita bicara tadi, fokusnya ini ke UMKM ya, kita bergeser ke UMKM ya, sebagai salah satu case study apa, yang dihadapi saat ini. Pemerintah kan melihatnya dari sisi kacamata yang lebih broad, yang lebih semua lini lah. Bahwa ya memang apa di satu sisi yang praktikal bagaimana UMKM ini bisa selamat sampai apa pada saat ini, tentu itu juga menjadi fokus. Salah satunya tadi apa adalah menjaga daya beli. Itu kunci dari segala pergerakan ekonomi untuk saat ini di mana struktur kita memang masih konsumsi. Menjaga daya beli adalah sesuatu hal yang menjadi prioritas pemerintah. Itu satu hal untuk targeting dalam jangka pendek bahwa apa namanya sektor UMKM dan juga sebenarnya ini keseluruhan ekonomi kita ini bisa survive dalam apa situasi saat ini. Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah kan melihat persoalan ekonomi sekarang ini, tantangan ekonomi sekarang ini kan dari semua sisi. Kalau tadi Pak Iksan mengatakan 10 tahun yang lalu secara struktural apa namanya ini belum disentuh lah. Sekarang inilah yang dilakukan apa namanya pemerintahan Presiden Prabowo. UMKM dilihat sebagai bagian dari satu sebuah ekosistem. Jadi dia tidak lagi ditempatkan sebagai pemain tunggal begitu, yang kemudian dia harus bertarung sendiri segala macam. Negara hadir dengan bagaimana membentuk satu ekosistem di mana UMKM itu bisa bertumbuh dan menjadi kekuatan mandiri, yaitu ekonomi rakyat tadi itu sendiri.
1: Baik.
3: Dengan segala apa namanya catatan kritis dari publik terhadap program KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, itu sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk secara holistik melihat persoalan ekonomi atau tantangan ekonomi di akar rumput ini menjadi solusinya. Bagaimana itu nanti UMKM
1: ketika KDMP berjalan, itu akan menyelesaikan masalah soal harga tadi?
3: Karena itu nanti akan menjadi off-taker dari UMKM. Menjadi off-taker. Jadi ini kan persoalan tadi di akses pasar juga. Memang macam-macam ya saat ini UMKM dia ada apa akses market melalui e-commerce segala macam. Tetapi untuk lebih sustain, itu tentu ada satu, perlu ada dibangun katakanlah dengan pendekatan ekosistem, di mana itu ada, mungkin tidak disebut sebagai

0: Wow. Oke, biasanya dengan isu seperti ini antisipasi anger itu akan cukup besar, ternyata joy yang paling besar, 17%.
1: Ya, ini menarik sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat apa saja sih yang mendorong joy, itu sebenarnya isinya adalah meme-meme lucu dari tentang Pak Presiden gitu ya. Tentang kenaikan harga dolar, tentang dampak dolar terhadap ekonomi dalam negeri. Lalu juga ada satir di dalamnya tentu saja jadinya. Ada innuendo juga di dalamnya. Jadi kebanyakan joy ini sebenarnya kalau kita lihat sentimennya negatif kepada sikap pemerintah dalam mengantisipasi atau menghadapi kenaikan dolar sekarang.
0: Oke, sindiran maksudnya.
1: Sindiran, di dalamnya sindiran. Nah, tetapi kalau bagi saya yang menarik itu justru pada trust dan fear.
0: Okay.
1: Trustnya ini justru negatif juga. Misalnya begini, pemerintah publik lebih percaya pada artikel The Economist tentang bagaimana pemerintah mengelola dolar, rupiah, dan pemerintahan kayak gitu. Dibanding dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, kementerian dan lembaga. Hal-hal seperti itu. Lalu juga fear, takut bahwa ini akan terjadi seperti 98.
0: Okay.
1: Lalu juga bahwa ini akan mengulangi, apakah harusnya pemerintah mengulangi apa yang dilakukan oleh Pak Habibie. Misalnya kayak gitu. Dan itu kemudian terrepresentasikan di anger. Marah karena ini kayaknya harus cepat deh. Ini kayaknya harus dilakukan segera karena dampaknya tidak akan dirasakan saat ini saja, tetapi dalam beberapa bulan ke depan.
0: Oke, artinya keresahan itu tergambarkan pada jadi, kategori anger ini ya?
1: Betul, sebenarnya emosi publik diaduk-aduk dalam percakapan tentang dolar ini, tetapi kalau saya melihat sebagian besar justru emosi negatif yang paling kentara dalam percakapan publik. Dan ini kan berbeda sekali, ada gap yang sangat kentara dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah membangun trust, tetapi publik tidak memakan narasi itu.
0: Oke, okay, baik. Terakhir saya minta komentar dari Mas Adi. Jadi artinya keresahan ternyata tergambarkan pada masing-masing kategori itu. Apa komentar Anda, Mas?
2: Ya, kalau mau jujur sebenarnya secara prinsip ya, soal media sosial secara umum, mulai dari TikTok, IG, kemudian X, YouTube Short, WhatsApp sekalipun, saya punya data kebetulan di bulan April, BAM, itu hanya sedikit saja yang sebenarnya bicara tentang politik. Yang dicari itu hiburan, berkomunikasi dengan teman, cari sesuatu yang baru, misalnya soal tutorial, mancing, dapat ikan yang banyak. Itu yang banyak dibicarakan dalam pembicaraan publik, itu sesuai dengan data. Jadi sekalipun di medsos terjadi kegaduhan, huru-hara, tawuran opini, saya sih mengibaratkan ini semacam badai dalam secangkir kopi. Bahwa ada percakapan di situ, kelahi-kelahian, iya. Tapi bahwa jangan anggap pengguna medsos itu ngomong politik semua, Pak.
0: Oke.
2: Di situ justru yang dominan adalah pembicaraan-pembicaraan yang non-politik, bisnis, jualan, dan seterusnya. Bahwa ada sentimen terkait dengan pelemahan rupiah, ya. Bahwa begitu banyak masyarakat yang berhayap daya belinya itu tetap terjaga, iya. Tapi bahwa di luar itu, publik memang seakan-akan tidak menganggap ini sesuatu yang dianggap prinsipal. Ini kita bicara perilaku di medsos ya.
0: Okay,
2: karena berarti itulah yang saya sebut di awal. Di medsos itu orang tidak menggunakan sebagai instrumen untuk bicara politik.
0: Berarti kalau bisa saya simpulkan adalah itu menjadi masuk akal kenapa ramai di medsos, tapi gerakan di dunia nyata itu tidak.
2: Saya menganggapnya begitu. Begitupun di Pilpres, isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya nggak logik. Soal misalnya nih, ada calon tertentu yang dianggap melanggar konstitusi, tapi menang dalam pertarungan politik, menang di medsos, tapi at the real dia kemudian kita terbukti misalnya menyaksikan siapa yang memenangkan pertarungan secara politik. Itulah dua realitas yang mungkin Bang Ihsan menyebut satu sisi ini ilusi, tapi secara faktual ada kaki-kaki yang memang tidak bisa diterjemahkan di bawah, karena di bawah itu punya logika yang menurut saya dia berjalan dengan logika mereka sendiri.
0: Okay.
2: Dan seringkali tidak menggunakan medsos sebagai referensi dalam tindakan-tindakan politik mereka.
0: Kalau gitu terakhir, ketika pidato presiden dianggap belum bisa meredakan keresahan di medsos, masyarakat bisa tidak ditenangkan dengan statement itu?
2: Bagi saya sih sebenarnya nggak harus melihat medsos ya. Yang paling penting adalah bagaimana fakta real di lapangan soal daya beli kemudian bisa dipenuhi secara signifikan. Apa kira-kira dampak dari pelemahan rupiah terhadap dolar itu tidak merembet kemana-mana.
0: Baik.
2: Kalau saya dari dulu berharap semoga tidak ada kenaikan-kenaikan apapun terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok.
0: Tapi kalau,
2: tempe itu naik, tahu naik, orang juga akan komplain. Itu kan prinsipnya di situ.
0: Oke. Baik, baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tidak hanya pertanyaan.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Dan Anda kembali bersama kami di Prime Plus, dan kami sudah merangkumkan 4 pertanyaan di YouTube. Kami akan tampilkan untuk kita baca bersama dan juga akan kita analisa. Bisa ditampilkan teman-teman produser 4 pertanyaannya? Oke, satu persatu dari Ed Pangeran Samudra 1980. Kebutuhan hidup akan makin tinggi jika dolar naik. Nah, itu akan menurunkan daya beli bahkan ke tindak kriminal sebab keuangan rakyat akan makin menipis. Berikutnya Ed Diman Hermanto. Sekarang lemah tidak masalah, nanti kalau udah berjalan, ekspor satu pintu berjalan, semua akan membaik dan ekspor akan masuk ke Indonesia. Ketiga, Ed Wijianti 9242, 9 pangan sudah swasembada, apa saja jenisnya? Coba jelaskan, faktanya di lapangan semua mahal, terutama bahan pokok. Terakhir dari Ed Yunita Niu, pemerintah sering menyebutkan fundamental ekonomi Indonesia kuat, namun di lapangan masyarakat merasa hidup makin mahal. Bagaimana pemerintah bisa menjelaskan kondisi ini? Saya ke Pak Adit dulu, sepertinya dua yang bawah ini bisa Anda jawab.
1: Oke, terima kasih Mas Bram dan juga pemirsa CNN. Terima kasih untuk tangkapannya. Ini saya harus membaca data ini untuk pertanyaan yang 9 bang. Ya memang ini mengutip data dari Badan Pangan Nasional ya. Dan ini memang sudah dipublikasikan. 9 komoditas bahan pokok strategis yang kita sudah mencapai swasembada itu beras, jagung, gula konsumsi, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah. Okay. Artinya memang inilah ikhtiar-ikhtiar pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan juga yang lainnya itu bisa menciptakan swasembada.
0: Tapi kalau disebut masih mahal?
1: Masih mahal, saya pikir itu kasusis ya. Seperti kemarin pada saat kasus beras misalnya yang terakhir. Itu karena memang ada dampak dari kenaikan harga plastik. Dan itu tidak hanya di beras, tapi juga minyak goreng kemasan. Karena memang semuanya tidak bisa lepas dari kemasan plastik. Jadi itu memang ada elemen di mana tidak berdiri sendiri begitu. Jadi kalau tadi dipertanyakan mengapa ada kenaikan harga. Memang ada kaitannya dengan plastik. Dan kemudian pada saat Ramadan dan Idul Fitri itu seasonal lah. Memang
0: permintaan tinggi.
1: Tetapi secara supply pemerintah bisa menjaga stabilitasnya sehingga ya sudah hanya tidak ada spike yang terlalu memberatkan masyarakat.
0: Jadi seasonalnya berakhir itu akan normal lagi.
1: Otomatis itu, dan itu tidak hanya sekarang. Sebelum-sebelumnya juga manakala seasonal momentum-momentum di mana demand tinggi itu pasti harga akan naik. Dan itu musim mana setiap tahun akan terjadi seperti itu.
0: Oke, saya masuk di itu. 9 itu bisa daging apa?

0: Pak tadi, mohon maaf.
1: Ah, beras, jagung, gula konsumsi, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, cabai besar, cabai rawit, dan barang bawang merah, maaf.
0: Oke, daging sapi tidak termasuk dalam sembilan itu ya?
1: Tidak, belum termasuk itu.
0: Oke.
1: Dan menariknya mungkin saya tambahkan juga, kita juga melihat sekarang kan ada program hilirisasi. Mm-hmm. Kalau sebelumnya hilirisasi kita memahaminya di sektor komoditas minerba ya, mineral mm-hmm. dan batu bara, atau critical mineral, sekarang ini pemerintah juga mendorong hilirisasi di sektor pertanian. Mm. Seperti peternakan, kemudian juga ayam petelur baik untuk daging, peternakan ayam ya, baik untuk daging maupun telur, itu juga masuk dalam program hilirisasi. Right. Artinya agenda ketahanan pangan dan juga ketahanan energi, itu yang selama ini, sejak lama Pak Presiden, Pak Prabowo itu mengkampanyekan hal ini, memang menjadi atensi besar pemerintah saat ini bahwa ini dua yang harus diamankan benar-benar, energi right. dan pangan ini. Dan ini, oleh karena itu, persoalan pangan ini juga masuk dalam program hilirisasi juga. Gitu.
0: Berarti kalau menjawab pertanyaan ini, apa yang bisa dijelaskan pemerintah kenapa makin mahal adalah karena ini kondisinya sementara.
1: Satu, kondisi sementara, kemudian juga ada dampak dari lingkungan eksternal seperti ini, begitu. Jadi dan kalau kita melihat ya, ini sedikit menjelaskan, menambahkan penjelasan juga mengenai sekali lagi kuncinya adalah menjaga mempertahankan daya beli masyarakat, karena ini adalah modal dasar kita saat ini, sehingga kita mengapa kita bisa tumbuh 5,61 kemarin di tengah gejolak saat ini, berbeda dengan negara-negara lain, karena kita ada 54% dari konsumsi domestik, sehingga kita mengalami apa yang disebut sebagai decoupling. Kita tidak terimbas secara dalam, kita bisa sedikit banyak kita bisa memisahkan diri terlepas dari dampak yang dalam dari lingkungan eksternal begitu. Dan suka atau tidak suka, pola belanja pemerintah di awal yang kalau banyak orang mengatakan jor-joran, tapi kalau kita melihatnya sebenarnya itu adalah strategi untuk bagaimana bisa menciptakan multiplier effect. Kenapa 0,93% defisit APBN itu terjadi di kuartal pertama kemarin? Karena memang itu by design oleh pemerintah, itu adalah bagian dari akselerasi di sejak awal tahun.
0: Oke, jadi artinya efek memberikan domino pada kuartal 2 dan seterusnya.
1: Itu memberikan multiplier effect pada daya beli, karena belanja pemerintah tersebut, government spending itu pada akhirnya juga menciptakan, meng-create demand di semua lini, baik di ekonomi masyarakat di grassroots maupun di ekonomi dalam okay. kerangka dalam konteks industri gitu.
0: Baik, kami tangkap menciptakan demand. Saya ke Pak Roy kalau begitu. Apa yang bisa Anda tanggapi dari ini semua?
2: Ya, kalau secara keseluruhan saya coba melihat, mm-hmm. ini pentingnya adalah memang faktor confidence, menjaga optimisme, tetapi bukan itu satu-satunya. Pentingnya juga menjaga kenaikan harga karena geopolitik, plastik, dan lain sebagainya. Itu juga bukan salah satunya. Tapi pentingnya juga bagaimana pendapatan daripada masyarakat itu terjamin. Ya. Kita tahu sekarang dengan gejolak sekarang ini banyak juga yang sudah was-was ya. Bisa terkena PHK.
0: Betul.
2: Ya. Bisa pengurangan upah dan lain sebagainya. Pergerakan itu kan sesuatu yang konkret. Jadi bukan cukup dengan meyakinkan saja keadaan kita baik-baik saja, tapi juga tadi kestabilan harga ataupun menjaga supaya stabil, ketersediaan juga tersedia, tapi bagaimana nih pendapatan?
0: Oke.
2: Okay. Karena ini menjadi sesuatu hal yang penting, ketika kita bicara daya beli kan kita bicara juga bagaimana pendapatan dong, bukan hanya bagaimana membeli.
0: Dalam perspektif retail, mungkinkah rasionalisasi tenaga kerja itu akan dilakukan juga dengan
2: bisa saja terjadi dengan pengurangan daya beli, lebih banyak pekerja daripada pengunjung.
0: Oke. Okay.
2: Lebih banyak visitor atau lebih banyak pekerja yang bekerja daripada pengunjungnya, daripada visitornya yang mau berbelanja. Kan itu yang terjadi sekarang ini.
0: Itu ketika sudah terjadi.
2: Makanya sekarang kita memperkecil luasan. Okay. Yang dari luasan 5.000, 6.000 itu sekarang sudah nggak ada lagi untuk melakukan ekspansi. Karena dengan luasan seperti itu nggak semua barang akan dilihat oleh konsumen. Tapi yang lebih kecil, lebih small, yang lebih tersedia barang pokok. Ya, seperti yang dibutuhkan, itu yang dipentingkan.
0: Oke, jadi sebetulnya kita sedang ada di mana kalau memang arahnya ke sana? Ini dalam kondisi yang baik-baik saja atau sebenarnya sudah lampu kuning untuk industri?
2: Kalau kami melihat sudah kuning.
0: Sudah kuning.
2: Ya, karena kita berbicara velocity-nya, kita berbicara purchasing power, banyak hal yang kita bicara tadi. Kemudian tadi UMKM disebutkan, sejauh mana? Nah, ini pertanyaan sederhana, saya singgung lagi UMKM, tadi sudah disinggung semua. Data kita apa valid nggak? 65 juta itu UMKM. Betul nggak punya name, number, statusnya, situasinya persen sudah naik persen. Kelas atau turun kelas. Kan kita naiknya selalu setiap tahun gradasi. 2-3% naik lagi dari 65 juta.

0: 68 juta 7. Bukan turun kan yang selalu dihitung. Ya. Nah sekarang pernah nggak ada sensus UMKM? Okay. Yang ada sensus ekonomi. Tapi UMKM yang betul-betul masih hidup, yang masih matang, kemudian itu bisa berproduktivitas, punya akses market, punya akses modal, itu sejauh mana? Baik. Nah itu kembali lagi kepada data kita. Valid nggak data kita?
1: Okay.
0: Jadi saya mau tambahkan, tadi sudah disebut, jangan sampai illusion demokrat, tapi juga jangan sampai illusion of economy.
1: Okay. Kita tambahkan di situ untuk malam hari ini.
2: Saya ngelihat gambaran menyeluruh dari empat ini, satu hal. Price stability is public goods, public services.
1: Okay.
2: Selama pemerintah tidak bisa menunjukkan price stability, berarti pemerintah itu sudah gagal sebagian membangun kepercayaan dari tindakannya. Price stability. Ini kelihatan kok, gambar ini semuanya bicarain tentang price stability. Empat-empatnya nih. Walaupun sekarang tidak lemah, tapi berjalan ekspor, itu ujungnya juga soal stabilitas harga.
1: Betul.
2: Baik pada ekspor maupun import. Apalagi yang keempat maupun yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, Adit benar, tapi lupa ada problem di supply chain strategik. Problem 3 dan 4 ini supply chain strategik problemnya. Kalau bahasa ekonomi politiknya, rent seeker-nya banyak. Rent seeker nih, bahkan mereka yang menjadi yang namanya penginjon problemnya. Jadi gak bisa kita, Roy benar tadi, tapi jangan lupa ada perilaku yang memang mereka menghambat. Tidak bisa. Iya, itu realitas yang mesti kita hadapi.
1: Tapi itu menjadi obstacle utama sebetulnya. Betul. Dalam dua hal ini.
2: Kultur ekonomi politik kita adalah besarnya rent seeker.
1: Oke, baik.
2: Besarnya rent seeker, dan itu sampai dengan sekarang, selama pemerintah tidak mendayagunakan relasi dari sumber daya produksi ke distribusi dengan digital untuk memperbaiki efisiensi ekonomi. Itu yang satu. Untuk memperbaiki efisiensi itu, ada hal lain. Jangan Anda jual belikan hukum.
1: Okay.
2: Loh, real.
1: Yeah.
2: Anda jual belikan hukum dari mulai namanya paling bawah sampai dengan paling atas kelihatan itu. Masyarakat nonton secara telanjang hukum itu dijual belikan. Nah, itu berdampak ke ekonomi. Kenapa berdampak ke ekonomi? Struktur biaya. Terkena di struktur biaya. Struktur biaya dia kenain pada struktur pendapatan dong, kena sama dia. Itu yang saya maksud tadi.
1: Dan sebetulnya penanggung akhirnya adalah konsumen ya?
2: Tetap
1: ya.
2: Konsumen. Itu makanya, kalau tadi Adit bilang 9 itu beres, tahu gak salah satu studinya apa? Kenapa akses harga pangan, ini saya pernah bilang juga di sini. Kenapa akses harga pangan di Indonesia lebih mahal daripada di negara maju?
1: Okay.
2: Negara maju itu 4,71 dolar. Di Indonesia 4,75 dolar.
1: Oke, okay. 0,0.
2: Iya. Itu lebih mahal.
1: Baik.
2: Jangan dilihat 0,04-nya, tapi dilihat bahwa ternyata akses pangan yang sehat dalam struktur, dalam cara berpikir FAO, dalam riset mereka terlihat di sini. Indonesia memang sudah selesai nih swasembada di situ. Saya terjemahkan sebagai ketahanan ya, bukan kemandirian. Oke, okay? Kita sepakat dulu nih supaya kita cocok rujukannya ke undang-undang. Gitu ya. Kalau kita rujuk ke undang-undang, maka swasembada itu ketahanan. Begitu kita bicara ketahanan, maka bisa kita ukur dua. Affordability sama availability.
1: Baik.
2: Gitu ya. Ketika kita bicara tentang availability sama affordability, ketersediaan dan keterjangkauan, ujungnya adalah soal price. Gitu kan? Nah, ketika kita bicara tentang harga, ketemu dengan bagaimana struktur biaya yang terjadi pada di situ dan bagaimana struktur pembentukan kemampuan membeli. Kan dua harus kita bicara.
1: Iya, iya.
2: Harus dua kita bicara. Enggak bisa kita ngelihat cuma bagaimana daya beli, enggak bisa juga kemudian daya jual. Enggak bisa kita ngelihat dua-duanya, harus kita lihat di situ. Nah, analisisnya berikutnya adalah kalau ngelihatnya begitu, pada struktur jual dia kena problem pada supply chain strategik. Yang saya sebut sebagai problem pemburu rente yang tinggi.
1: Okay.
2: Pada posisi fiskal, pada posisi tadi pembentukan daya beli, dia punya problem tidak efektifnya kebijakan moneter, tidak efektifnya kebijakan fiskal. Nah, apa indikatornya? Indikatornya untuk UMKM, Anda tidak pernah bisa mempertanggungjawabkan berapa sesungguhnya UMKM yang ada.
1: Jumlahnya ya?
2: Jumlahnya, dan bagaimana yang keluar, bagaimana yang masuk, bagaimana yang bertahan, bagaimana yang menaik kelas. Itu kan mesti jelas.
1: Okay,
2: ini baik, riset baik. Saya bukan baru, ini riset saya sejak namanya ketika saya mengerjakan satu riset di satu provinsi, dalam mereka menghadapi global financial crisis 2010 gitu ya. Dan ternyata memang kita bisa memperbaiki sepanjang datanya akurat dan aktual.
1: Oke, data juga menjadi kunci dan faktor penentu ya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung.

ujung hari Anda. Redaksi Malam CNN Indonesia. Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Dan sampailah kita pada segmen terakhir, artinya saya harus meminta closing statement dari 5 orang narasumber yang ada bersama kita. Saya akan ke Mas Nova terlebih dahulu, jadi artinya kalau tadi disebutkan, ternyata pengguna sosmed itu tidak bisa merepresentasikan apa yang terjadi. Kemana kita akan baca sebetulnya gejolak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir?
2: Saya kira kalau percakapan di sosial media tentu tidak akan berhenti tentang dolar ini, tentang rupiah ini. Terutama karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh pengguna TikTok shop itu langsung terasa. Ada yang jualan, ada yang jualan apa, barang-barang dari Cina. Itu ada tuh yang langsung live gitu. Ada yang jualan barang-barang dari tempat lain juga, dari Amerika, dari Rusia, dari berbagai tempat mereka jualan itu. Jadi percakapan tentu akan tetap tinggi, terutama tentang ketakutan-ketakutan itu. Akan terjadi 98, pemecatan, akan terjadi harga-harga yang semakin mahal dan terus-terusnya. Saya kira kalau pemerintah bisa menjawab ini, mempertahankan harga tetap dalam daya jangkau publik, dalam daya jangkau beli masyarakat, saya kira gejolaknya memang tidak akan terlalu tinggi di media sosial. Tetapi ketika ini lepas betul, percakapannya akan menjadi semakin liar kemana-mana. Begitu, Bram.
1: Oke, baik. Terakhir dari Anda, Mas Adi.
3: Ya, saya kira ada dua distingsi yang signifikan. Kalau kita mendengarkan argumentasi dan data-data yang ditampilkan tadi, percakapan di medsos itu kan cenderung negatif dan merah ya. Sementara pada saat yang bersamaan kita sering mendengarkan statement-statement pemerintah bahwa sektor real kita hari ini baik-baik saja dan tidak ada goncangan apapun. Itu artinya apa? Ini kan soal komunikasi dari pemerintah yang kalah di medsos. Udahlah, dakwahnya di medsos aja sekarang. Banyak-banyakin aja. Yang merah itu digempur, basisnya di TikTok, di IG, dan di X. Itu artinya apa? Saya merasa statement-statement dari pemerintah dan presiden ketika dikritik oleh publik, terutama soal pernyataannya dolar itu, saya melihat kok tidak ada yang pasang badan secara signifikan.
4: Kan gue jagonya.
3: Ada satu ataupun dua, Bang. Tapi selebihnya tidak ada. Saya membayangkan koalisi besar yang ada di situ, ada ketum-ketum partai, anggota dewan yang 100% mendukung pemerintah. Nyaris kita tidak pernah mendengarkan satupun memberikan pembelaan. Dan itu juga cukup berpengaruh bagaimana percakapan di ruang publik itu kalah pada akhirnya. Padahal kita mendengarkan narasi dari presiden, dari menteri, sepanjang Pak Purbaya masih senyum, ya ekonomi kita baik-baik saja, kan kira-kira begitu. Kan itu yang saya sebut sebagai dua jarak yang berbeda. Jadi Mas Adit itu instrumen, nanti setelah ini pulang, oh jangan kalah dakwah di medsos pokoknya.
1: Jadi itu aja PR besarnya. Saya perjelas, jadi instrumen politik yang ramai bersama dengan presiden, tidak ada yang pasang badan untuk presiden?
3: Ada satu dua, tapi itu kan kurang diamplifikasi. Kurang lebih banyak dibandingkan dengan yang suka kasih komentar negatif dan merah. Padahal kita tahu pemerintahan hari ini adalah oversized coalition. Besar sekali dukungan politiknya di DPR, di pemerintah, dan hampir semua partai politik siap bekerja sama dengan pemerintah. Tapi ketika pemerintahnya dibully, dikritik, yang pasang badan sedikit sekali, Pak.
1: Oke.
3: Nah itu yang kemudian ada sesuatu yang anomali sebenarnya dalam konteks ini. Giliran berkoalisi banyak, tapi giliran pemerintahnya dikritik.
2: Diam aja.
3: Kok diam aja kira-kira begitu loh, Pak.
2: Kalaupun ada lucu juga, Bang. Misalkan.
3: Ya paling muncul dibully-bully kan.
2: Ngomongnya. Ini adalah bagian dari strategi pemerintah. 17.000 itu strategi gitu. Okay. Agar ekspor kita bagus, pariwisata kita bagus. Kan lucu-lucu.
3: Dan itu memunculkan joy juga tinggi.
2: Nah itu dia.
3: Okay, baik. Itu joy-nya paling tinggi
1: 17%. Itu seharusnya bisa menjadi bahasan menarik lainnya di minggu depan. Pak Roy, terakhir dari Anda.
5: Ya, jadi kembali lagi, daya beli itu bukan soal angka ekonomi, tetapi bagaimana menjaga stabilitas ketersediaan barang, harga dan ketersediaan barang, kemudian juga keamanan pendapatan. Nah, ini yang harus tetap dijaga, dan yang terakhir optimisme. Jadi ini dirigen yang baik dari satu orkestra ya negara kita, ini tentunya harus punya semangat yang sama untuk poin itu.

0: Jadi orkestrasinya sudah baik menurut Anda?
1: Perlu ditingkatkan.
0: Perlu ditingkatkan.
1: Supaya lebih baik.
0: Oke, baik. Terima kasih. Terakhir dari Anda, Pak Adit.
2: Oke, terima kasih, Sram. Saya ingin menjawab terutama ini, sebagai closing statement dan juga merespons Pak Iksan dan Pak Roy tadi. Pertama yang Pak Iksan mengenai rentseeker, middleman. Itulah praktek yang saat ini diberantas oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Terlepas sekali lagi dengan evaluasi atau catatan kritis dari publik, KDKMP, Koperasi Merah Putih, kemudian KNMP, Kampung Nelayan Merah Putih itu adalah upaya untuk memotong rentseeker, di mana UMKM, petani bisa langsung sehingga memperoleh harga yang bagus, demikian juga konsumen. Dan itu bagian dari strategi dari stabilisasi harga. Kemudian kalau kita melihat sebagai closing statement saya, apa yang dilakukan? Setidaknya pemerintah sekarang ini melakukan ada tiga hal yang dilakukan pemerintah. Pertama adalah memperbesar kapasitas fiskal. Mengapa kapasitas fiskal harus diperbesar? Dan itu bagi catatan tanpa membebani publik. Artinya tidak ada kenaikan pajak, tidak ada segala macam, tetapi kemarin seperti yang disampaikan Pak Presiden, tata kelola SDA ekspor dibenahi. Itu adalah untuk mengoptimalisasi penerimaan dan itu untuk memperbesar kapasitas fiskal. Ini diperlukan oleh pemerintah saat ini dalam situasi sekarang ini karena APBN harus menjadi lokomotif. Kapasitas fiskal tadi dalam konteksnya Pak Roy diperlukan untuk stabilisasi harga, untuk menjamin supply. Kemudian pilar yang kedua dilakukan pemerintah adalah, dan ini berkaitan juga dengan pilar ketiga, adalah akselerasi program prioritas. Itu tetap menjadi agenda pemerintah sejak awal tahun dan sejak sebelumnya. Plus industrialisasi. Mengapa dua hal ini penting? Karena ini ada multiplier efek. Pertama, penciptaan lapangan kerja. Yang notabene itu adalah juga mengenerate penerimaan masyarakat. Kemudian dari dua program ini juga akan menciptakan demand juga. Menciptakan pergerakan ekonomi, sehingga ini ya, pendekatannya pemerintah tidak parsial, UMKM-nya diapain, kemudian ini, tetapi ini sebuah mata rantai keseluruhan tadi ya. Saya katakan tadi, pemerintah melihatnya dari sisi itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Adit. Pak Iksan, terakhir dari Anda, Pak.
3: Yang pertama, tidak ada negara yang tidak meleverage perekonomiannya melalui industri. Sementara Indonesia, sejak tahun 2008-2009, kami sudah teriak-teriak terjadi deindustrialisasi dini. Prabowo Subianto menyatakan kami akan mengatasi deindustrialisasi dini. Tapi masalahnya berikutnya, deindustrialisasi dini yang hendak diatasi itu tidak selesai di resources base. Kenapa? Karena resources base-nya itu berada di tangan-tangan pihak tertentu yang tidak peduli dengan mata rantai antara hulu ke hilir. Gak ada urusan buat dia. Saya mau bilang, Danantara sumber daya Indonesia, dia akan tetap berhadapan dengan sejumlah perusahaan-perusahaan tambang besar yang Danantara tidak akan mampu membuatnya. Saya yakin itu. Dan saya tahu itu kayak gimana. Karena mereka punya kemampuan untuk menekan dengan caranya sendiri.
0: Jadi kalau visinya adalah memotong rantai tadi, itu tidak akan tercapai menurut Anda?
3: Efektivitas ujungnya. Tingkat efektivitas. Jadi kalau Saya begini, karena ini obrolan saya bukan di CNN, tapi obrolan saya dengan Bapak Presiden di 2019 secara mendalam dalam rangka merestrukturisasi aset di Indonesia, maka harusnya kita ngelihat sekarang bahwa korban UMKM itu adalah korban kesalahan pada resources base kita di keuangan salah. Resources base kita di fiskal kita salah. Nah, sekarang kita berpikir untuk industrialisasi. Apa poinnya? Berarti Anda mengurangi struktur pendapatan dari 82,4% terhadap pajak menjadi dia mungkin menurun dalam rangka penguatan daya beli. Salah satu berpikirnya begitu. Salah satu. Artinya Anda memperbaiki struktur penerimaan. Tapi pada saatnya sama Anda harus tahu bahwa ketika Anda memperbaiki itu berarti Anda memperbaiki sumber daya. Dan ketika sumber dayanya kemudian banyak terjadi yang, ya sorry itu saya harus bilang terjadi pencurian macam-macam gitu ya. Ya Anda kayak gitu. Under invoicing, under accounting, strategic transfer pricing, itu problem besar yang sudah berjalan bukan satu generasi. Itu sudah jalan 2-3 generasi panjang.
0: Baik.
3: Nah, artinya yang dibutuhkan adalah, sebentar, saya mau bilang begini.
0: Singkat.
3: Seorang Prabowo Subianto sendiri, dia tidak akan pernah mampu jika tadi oversizing kabinet. Gak bakal bisa. Ini oversizing kabinetnya tidak menggambarkan bahwa kabinet itu efektif. Itu problemnya. Nah, ketika tergambar kabinet yang tidak efektif itu muncul sedemikian rupa, dia munculnya adalah overcost.
0: Baik, baik.
3: Nah, ini yang mestinya diatasi sekarang. Untuk bercerita pada

0: Oke, pada pemilik keuangan, kami efisien dan hukum kami tidak jual-belikan. Oke, pada yang namanya orang-orang yang seperti ini di sektor real. Oke, Anda tidak akan berhadapan dengan namanya para pemeras. Sorry itu sih. Gua ngomong terbuka.
1: Oke, baik.
0: Berhadapan dengan pemeras.
1: Ini
0: yang terjadi begitu ya. Mm-hmm. Yang terakhir, ketika Anda membenahi secara meliru, perbaiki apa yang saya sebut sebagai social trust. Mm. Karena dari social trust itu, dia akan masuk ke economical trust, dia akan masuk ke political trust. Kejawab kemauan dia. Ya sudah, media sosial yang Anda bilang tadi dari Joy sama dengan apa itu, dia tidak disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas dari asing. Terakhir sekali.
1: Singkat saja.
0: Singkat.
1: Kita habis.
0: Saya sudah menulis 5 penyebab jatuhnya nilai tukar. Mm-hmm. Prabowo Subianto sebagai presiden baru menyebutnya 1. Dan itu tidak utuh menyeluruh.
1: Baik.
0: Nah, sekarang kita selesaikan yang 4. Tadi itu salah satunya itu reputasi dan kredibilitas yang bersumber dari asing. Mm-hmm. Yang Anda sebut terakhir itu, dari mulai Joy sampai dengan terakhir itu sumbernya asing. Reputasi dan kredibilitas oleh orang asing. Kalau Anda baca tacit message-nya.
1: Oke, gitu ya? Poinnya adalah?
0: Poinnya adalah benahi 4 ini.
1: Baik.
0: Maka Anda punya predictability pada namanya hulu, pada namanya hilir, pada meso.
1: Oke, jadi kepercayaan sosial menjawab semua ilusi-ilusi yang kita bahas tadi ya. Baik, terima kasih Pak Iksan, terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Adit, Mas Adi Prayitno, dan juga Mas Nova Mujahid. Kami masih akan kembali di hari dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Polisi menangkap Effendi, pria 69 tahun, karena menusuk mantan istrinya saat menghadiri pernikahan anak kandungnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu. Pelaku tiba-tiba menikam mantan istrinya dengan pisau yang ada di dalam tas saat bersalaman dengan kedua mempelai. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianto Saroso, sementara pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengatakan pelaku menusuk korban karena sakit hati.
1: Terkait dengan perbuatan sudah direncanakan sebelumnya karena sudah sempat membuat atau mengetik suatu surat terkait dengan isi sakit hati yang bersangkutan sampai dengan mempersiapkan barang bukti berupa pisau. Dari keterangan pelaku juga terkait pemberitahuan resepsi pernikahan yang tanggal berbeda, kemudian ada permasalahan di masa lampau juga yang menjadi dasar rasa sakit hati tersebut.
0: Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 467 tentang penganiayaan yang diawali dengan perencanaan dan terancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Warga Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, digegarkan dengan peristiwa tewasnya seorang penjual ikan keliling Senin siang. Rabotang Daeng Lawat tewas usai dianiaya pelaku JL yang merupakan sesama penjual ikan. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP serta mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil olah TKP, terungkap bahwa korban dan pelaku sebelumnya terlibat cekcok.
2: Motif utamanya itu ada dendam pribadi. Kemudian korban dibuntuti dari arah ke sini, buntu numpuk ke sini, masuk di wilayah Bajeng. Kemudian penganiayaan ini mengakibatkan matinya korban dengan menggunakan parang.
0: Usai menghabisi nyawa korban, pelaku meninggalkan lokasi dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selamat malam, lagi-lagi dugaan penipuan wedding organizer kembali terjadi. Kali ini resepsi yang harusnya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi terpaksa dihelat tanpa dekorasi dan juga catering. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat

0: setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia dan inilah redaksi malam selengkapnya. Setelah di Tangerang, kemunculan pocong kini ramai terjadi di sejumlah lokasi di Pulau Jawa. Di Kediri, kemunculan pocong yang sempat hebohkan warga ternyata adalah ulah dua remaja iseng. Adapun di Lamongan, seorang pemuda juga ditangkap karena tepergok menakut-nakuti warga dengan menyamar menjadi pocong dengan kain kafan.
1: Kemunculan hantu pocong di permukiman membuat warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur takut beraktivitas pada malam hari. Pasalnya pada Jumat lalu, rekaman kemunculan makhluk berkain putih di depan gang warga viral di media sosial. Merespons keresahan warga, Kepolisian Resor Lamongan melakukan investigasi di lokasi kemunculan hantu pocong. Polisi akhirnya mendapatkan fakta bahwa kemunculan hantu pocong adalah ulah sejumlah remaja iseng. Dari hasil pemeriksaan, mereka sengaja beraksi layaknya hantu untuk menakut-nakuti warga.
2: Niat mencuri.
3: Bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
1: Karena pelaku yang masih di bawah umur, polisi dan warga tidak melanjutkan ke ranah hukum. Para pelaku diberi sanksi pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motifnya untuk menakut-nakuti warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang Idul Adha, sapi kurban lepas dan mengamuk banyak terjadi. Di Pasuruan, Jawa Timur, seekor sapi jantan di Pasar Hewan Sukorojo mengamuk hingga terlepas dan kabur ke hajatan pernikahan dan minimarket. Kejadian serupa juga terjadi di Bekasi Utara. Seekor sapi kurban lepas dan mengejar sejumlah warga yang lagi asyik nongkrong.
4: Kepanikan terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Seekor sapi yang hendak dijual jelang Idul Adha mengamuk dan terus meronta hingga akhirnya terlepas dari ikatannya. Sapi jantan itu kabur hingga masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Saat dikejar warga, sapi terus berlari dan sempat bersembunyi di teras sebuah minimarket. Beruntung sebelum menimbulkan korban, sapi tersebut akhirnya berhasil ditangkap pemilik sapi dibantu sejumlah warga. Diduga sapi mengamuk karena kaget dibawa ke keramaian setelah lama di kandang.
5: Jadi karena ketakutan sapi itu ngamuk di pasar itu sampai lari ke jalan raya ya untungnya nggak ada kendaraan, nggak ada sepeda atau.
4: Pemilik akhirnya tidak jadi menjual sapi itu dan memilih membawanya pulang kembali ke rumah. Suasana tenang permukiman warga Gang Simbang 1 Kali Abang Tengah, Bekasi Utara tiba-tiba berubah menegangkan ketika seekor sapi kurban terlepas dan mengejar sekelompok warga yang sedang nongkrong. Warga pun langsung kocar-kacir menyelamatkan diri. Video kejadian ini menjadi viral. Hewan ternak ini akhirnya bisa diamankan warga setelah terperosok ke selokan. Warga sempat kesulitan mengevakuasi sapi karena beratnya bobot sapi yang mencapai lebih dari 200 kg. Salah seorang warga menyebut sapi itu diduga adalah milik seorang pedagang hewan kurban yang kabur karena stres. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang sopir ekspedisi di Pekanbaru Riau ditemukan tewas usai dibunuh rekannya sesama sopir ekspedisi karena menolak ajakan menggelapkan 20 ton minyak goreng. Sementara dua orang turis asing tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cuncau Wulang di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
6: Petugas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru meringkus tiga pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Riau. Ketiganya menghilangkan nyawa rekan salah satu pelaku, seorang sopir ekspedisi, setelah korban menolak ajakan menggelapkan minyak goreng minyak kita seberat 20 ton. Korban diikat beserta dilakban seluruh tubuh hingga menyebabkan korban tewas di tempat dan kemudian ditinggal di dalam kendaraan. Ketiganya ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta di wilayah Kandis, Kabupaten Siak, Riau, Kamis 21 Mei. Ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Warga Desa Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan mayat seorang laki-laki Senin pagi. Korban ditemukan tidak bernyawa di saluran irigasi desa setempat. Warga sekitar Surasa menjelaskan, sebelumnya ditemukan sepeda motor tergeletak tak jauh dari lokasi. Sesaat kemudian warga digemparkan dengan temuan mayat 600 meter dari lokasi sepeda motor. Dari pemeriksaan forensik, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Korban meninggal dunia diduga karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Guna penyelidikan lebih lanjut, korban dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Kasus ini ditangani oleh Polres Klaten. Dua wisatawan asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Keduanya terjatuh ke dasar sungai berbatu setinggi lebih dari 10 meter. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena medan yang sulit. Jasad keduanya dievakuasi ke rumah sakit di Labuan Bajo untuk dipulangkan ke negara asalnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dan sejumlah orang lainnya terluka usai mobil yang ditumpanginya ditabrak truk dari arah berlawanan. Sementara di lokasi berbeda di Ngawi, Jawa Timur, terlepas dari tangan sang nenek, seorang bocah tertabrak mobil yang tengah melintas.
1: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di Pos Lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
0: Kita ke informasi lainnya, polisi menangkap seorang remaja 16 tahun yang merampok toko kelontong dengan pisau di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara aksi pencurian spion mobil terekam CCTV di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Seorang pelaku beraksi saat situasi tengah ramai.
4: Pura-pura belanja mie instan, pria bermasker ini merampok sebuah toko kelontong disertai dengan menodongkan senjata tajam kepada penjual toko di Jalan Daeng Tata Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil mengancam, pelaku dengan cepat mengambil laci yang berisi uang dan kabur melarikan diri. Setelah video aksi perampokan itu viral di media sosial, Unit Jatandras Polrestabes Makassar menangkap pelaku berinisial MAA yang ternyata masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Minggu malam. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu bilah pisau dapur yang diduga digunakan saat beraksi. Pelaku kini dibawa

0: ke Mapolrestabes Makassar dan akan diserahkan ke Polsek Tamalate untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV ini memperlihatkan pelaku seorang diri memasuki kompleks perumahan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis lalu. Pemotor ini melancarkan aksinya di saat kondisi lingkungan sekitar sedang ramai. Pelaku mengincar spion sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Dalam hitungan detik, spion mobil milik warga tersebut raib di gondol pelaku. Menurut warga, korban baru menyadari aksi pencurian itu setelah akan menggunakan kendaraannya dan ternyata salah satu spion mobilnya sudah hilang. Korban sudah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lagi-lagi dugaan penipuan wedding organizer kembali terjadi. Kali ini resepsi yang mestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi terpaksa dihelat tanpa dekorasi dan juga catering. Dan berikut kilas kriminal.
2: Tim Resmob gabungan Satreskrim dari 3 Polres membekuk 5 terduga anggota komplotan pencurian sepeda motor di sebuah rumah di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Dalam operasi Jumat dini hari tersebut, petugas juga menemukan sejumlah alat untuk mencuri motor, termasuk kunci letter T yang disembunyikan di tas tersangka. Selang satu hari kemudian, satu tersangka lain berinisial S kembali dibekuk di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selama 2 bulan terakhir, komplotan ini sudah beraksi di 18 lokasi di Magelang, Purworejo, Kebumen, hingga Yogyakarta. Dengan sepeda motor hasil curian, sebagian besar telah dijual ke wilayah Sumatera. Saat ini, polisi masih memburu 4 terduga pelaku lainnya. 2 tersangka yang sudah ditangkap kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan dijerat pasal 363 KUHP baru dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara 4 tersangka lainnya dialihkan ke Mapolres Magelang Kota dan Mapolres Purworejo guna proses hukum lebih lanjut. Seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di kawasan Jalan Kiai Tapa, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Senin siang. Upaya pencurian itu terpergok petugas polisi lalu lintas yang sedang berjaga di sekitar lokasi karena mendengar teriakan minta tolong dari seorang mahasiswa Trisakti yang motornya dicuri pelaku. Pelaku berikut barang bukti selanjutnya diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kepolisian saat ini masih melakukan pengejaran terhadap satu rekan pelaku yang lolos menggunakan sepeda motor.
3: Parah banget nih saudara gue lah kena korban.
2: Lagi-lagi dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku penyedia jasa pernikahan itu didapatnya di media sosial Instagram. Korban juga telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul 1 minggu sebelum acara saat korban mendapati informasi para vendor belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer. Kasus penipuan wedding organizer hingga Rp85 juta ini telah dilaporkan korban ke Polres Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terpergok mencuri motor di Kampung Bandan, Jakarta Utara, seorang pria terekam CCTV menodongkan senjata api ke arah satpam. Sementara itu di Jakarta Pusat, gara-gara melerai perkelahian, 2 pengendara motor terluka dianiaya Bang Jago. Dan informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
4: Seorang pria pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan dengan seorang wanita nekat menabrak petugas polisi yang sedang melakukan razia di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Selain tidak mengenakan alat keselamatan berkendara, pelaku kedapatan membawa minuman keras di bagasi motor. Razia cipta kondisi yang digelar kepolisian adalah upaya menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan termasuk antisipasi kejahatan jalanan.
5: Karena mungkin panik ya. Jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian 2 motor sekaligus di Gang Masjid Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh seorang satpam.

0: Pelaku lalu mengancam korban dengan senjata api. Takut terjadi hal buruk, satpam lalu melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Meski sudah berusaha dikejar, namun pelaku sudah kabur dengan motor hasil curian.
1: Jadi, ngapain lu gitu kan, Pandu teriak. Ngapain lu, motor siapa itu? Dia ngeluarin senjata. Dia sih bilangnya begini. Jadi kabur, Pandanya kabur ke belakang. Teriakin ada maling motor. Warga dateng, orangnya udah kabur. Arah depan.
0: Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dua pengendara motor mengalami luka di beberapa bagian tubuh pasca dianiaya oleh dua orang pria di Jalan Bogor Besar Raya, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara pelaku dengan sopir taksi.
2: Gak terima dia, aduh aja sama taksi.
3: Ini dari mana?
2: Ini cuma teman ada kan mau lihat kan di sana kan.
4: Dari mana? Dia nggak ada masalah.
2: Teman saya digebukin nih. Dari sana bantuin dong. Ramai langsung orang datang.
0: Belum diketahui pasti identitas kedua pelaku dan korban, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi tawuran antar kelompok warga kembali terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Sementara di Palangkaraya, polisi membubarkan aksi balapan liar yang marak terjadi di sejumlah jalan protokol. Polisi mengamankan 36 motor yang mayoritas tidak memiliki nomor polisi.
6: Kamera amatir menunjukkan detik-detik tawuran antar kelompok warga yang terjadi di tengah ruas jalan I Gusti Ngurah Rai, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin pagi. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan lemparan batu, kayu, serta petasan kembang api. Tawuran membuat sejumlah kendaraan terpaksa berhenti. Bentrokan akhirnya bubar setelah tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur tiba di lokasi kejadian. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab utama tawuran tersebut. Petugas gabungan dari kepolisian bersama Satpol PP kini melakukan penjagaan dan patroli di sekitar lokasi. Video amatir menunjukkan aksi balap liar yang marak dilakukan oleh sejumlah remaja di Jalan Diponegoro dan kawasan Bandara Jalan Adonis Samad, Kota Palangkaraya. Aksi balap liar ini berlangsung pada Sabtu dini hari dan Minggu sore. Petugas Polresta Palangkaraya menggelar razia dengan menyamar sebagai preman untuk mengepung dan menangkap para pelaku. Polisian mencatat hampir 36 kendaraan yang terjaring tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor resmi. Puluhan remaja yang terjaring razia menjalani pemeriksaan di Polres Palangkaraya guna proses hukum lebih lanjut. Viral di media sosial, tiga pemotor melakukan aksi berbahaya melakukan standing di Jalan Pemuda di Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, petugas yang tengah melakukan patroli langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan. Petugas menangkap tiga pemotor serta menyita tiga motor. Dua dari tiga motor menggunakan knalpot brong, tidak memasang plat nomor, hingga tidak memakai spion. Motifnya, para pemotor ingin bersenang-senang karena sudah sering melakukan aksi berbahaya tersebut. Usai diperiksa dan diberi pembinaan di kantor polisi, ketiga pemotor diberi sanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pura-pura jadi pembeli, seorang pria di Medan, Sumatera Utara membawa kabur dua keping emas antam seberat 150 gram seharga 400 juta rupiah. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridho-Nya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.
4: Waspada emas kini jadi incaran semua orang. Di Medan, Sumatera Utara, pura-pura jadi pembeli, seorang pria membawa kabur 2 keping logam mulia antam seberat 150 gram seharga 400 juta rupiah. Sementara itu di Surabaya, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja 1 hari dan direkrut dari grup lowongan kerja di Facebook justru menggasak emas hingga uang dolar milik majikannya.
5: Aksi pencurian kepingan logam mulia terjadi di sebuah toko emas di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu. Berpura-pura hendak membeli emas, seorang pria berhelm dan penutup wajah ini nampak sibuk memotret 2 keping emas antam seberat 150 gram senilai 400 juta rupiah yang ada di genggaman tangannya. Ia berulang kali memotret emas sambil berpindah-pindah posisi sebelum akhirnya kabur bersama motor yang diparkir sekitar 10 meter dari area toko. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Poltak Tambunan menyebut, dari hasil analisis rekaman CCTV, diduga aksi pencurian emas itu dilakukan lebih dari 1 orang. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi. Detik-detik aksi pencurian emas yang sekongkol dilakukan ibu dan anak kandungnya ini terlihat jelas di kamera CCTV di kawasan Pasaraya Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat. Dengan berpura-pura belanja emas, sang anak bertugas menanyakan harga ke penjual. Sementara sang ibu memperhatikan kelengahan penjual sambil memegang emas yang telah berpindah tangan seberat 3 gram. Berbekal bukti rekaman CCTV, petugas Satreskrim Polresta Padang langsung meringkus pelaku di kediamannya pada Sabtu di kawasan Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo. Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita kalung emas hasil curian serta menangkap kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak tersebut yang juga merupakan residivis atas kasus pencurian. Kini keduanya dijerat dengan pasal 476 KUH Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Baru bekerja 1 hari, seorang asisten rumah tangga sudah terekam CCTV mencuri 10 gram perhiasan emas dan sejumlah uang dolar milik majikannya, seorang ibu hamil di Jalan Legundi, Kecamatan Genteng, Surabaya. Pelaku diketahui berinisial ER, wanita berusia 40 tahun asal Kabupaten Jember dan direkrut korban dari grup lowongan kerja di media sosial Facebook. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menegaskan pelaku telah berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Pelaku ternyata juga pernah mencuri di rumah majikan lainnya dengan total 26 juta rupiah di Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Usai beraksi, pelaku berpura-pura izin menjemput anaknya namun tak kunjung kembali. Kini polisi masih melacak emas hasil curian yang telah dijual dan menyita 1 unit telepon genggam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Bayi 2 tahun meninggal dunia pasca mobil ditabrak truk Fuso dari arah berlawanan. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, seorang bocah yang terlepas dari tangan sang nenek tertabrak mobil yang tengah melintas.
1: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalo Sabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk Fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk Fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di Pos Lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
0: Berniat mancing bersama teman-temannya, seorang bocah laki-laki kelas 4 SD ditemukan tewas tenggelam di sungai di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sementara di Kabupaten Minahasa, tim SAR gabungan hingga Minggu masih melakukan pencarian terhadap Quintania Makal, bocah berusia 11 tahun yang hilang di kawasan air terjun Paris, Kabupaten Minahasa.
2: Berpamitan hendak memancing, empat bocah kelas 4 sekolah dasar tenggelam di Sungai Kedung Sulur, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu siang. Mirisnya, salah satu korban bernama Alam Fawaid ditemukan tewas tenggelam di dasar sungai. Sementara tiga temannya selamat dan satu di antaranya harus menjalani perawatan di UGD Puskesmas Badegan karena kondisinya lemas. Korban ditemukan setelah sejumlah warga melakukan pencarian dengan cara menyelam sembari membawa bambu.
3: Atau sengaja berenang anak-anak ini?
4: Awalnya mancing.
3: Terus?
4: Terus dia itu mancing, tidak dapat ikan, terus sambil mandi situ.
3: Tiga anak itu?
4: Ya.
3: Semuanya nggak bisa berenang?
4: Belum bisa berenang.
3: Dalam?
5: Satu bisa diselamatkan.
4: Yang dua bisa diselamatkan, yang satu tenggelam.
6: Yang kami terima dari keterangan orang tuanya tadi tidak bisa berenang.
2: Usai disemayamkan di rumah neneknya di Desa Karangjoho, jasad korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya yang ada di Desa Gelanglor untuk disemayamkan dan dimakamkan.
7: Sedangkan dia belum datang, kamu sama dia begitu.
2: Ibu ini terus menangis lantaran keberadaan putrinya, Quintania Makal, 11 tahun, belum juga ditemukan pasca hilang di kawasan air terjun Paris, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sejak Sabtu lalu. Tim SAR gabungan dari Basarnas Sulut, BPBD, Kepolisian, Damkar, dan warga sekitar, hingga Minggu pagi masih terus melakukan pencarian di lokasi. Peristiwa ini bermula saat korban bersama tiga temannya berkunjung ke lokasi wisata air terjun Paris di Desa Kayuwi. Korban diduga terjatuh dari tebing dengan ketinggian sekitar 10 meter. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ada sapi ngamuk masuk ke hajatan pernikahan, kayaknya tantrum sapinya.

0: Peristiwa tak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dalam video yang beredar di media sosial, seekor sapi lepas dari katanya hingga masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Sapi yang hendak dijual jelang Idul Adha ini sempat bersembunyi di teras sebuah toko saat dikejar oleh warga. Tak berselang lama, pemilik sapi dibantu oleh sejumlah warga menangkap sapi tersebut. Setelah berhasil ditangkap, pemirsa, sapi dibawa pulang kembali ke rumah pemilik, yang akhirnya pemilik memutuskan tidak jadi menjual sapi itu. Selanjutnya ada, usai diberi uang, pria aniaya lansia. Ini definisi nggak tahu diri nih. Ya, aksi pemukulan terjadi pada seorang wanita lansia oleh dua orang tak dikenal terekam kamera CCTV di Desa Kubeng Jero, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terekam kamera CCTV pada Sabtu, pemirsa. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pelaku mendatangi rumah korban dengan meminta-minta. Korban awalnya tidak curiga dan kemudian memberikan uang kepada pelaku. Namun setelah menerima uang, salah satu pelaku justru memukul korban. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri. Selanjutnya, jelang Idul Adha, ribuan pemudik padati pelabuhan. Udah mulai excited nih pulang kampung. Jelang Idul Adha, ribuan penumpang memadati pelabuhan Nusantara di Kota Parepare pada Senin pagi. Para penumpang yang didominasi oleh perantau di sejumlah kota di Kalimantan ini turun dari kapal motor Prince Soya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka memilih pulang lebih awal untuk menghindari puncak mudik jelang Idul Adha. Membludaknya jumlah penumpang yang turun dari kapal membuat area dermaga hingga pintu keluar pelabuhan disesaki oleh para penumpang. Waspadalah pemirsa, lagi dan lagi dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Resepsi yang mestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan juga catering.
1: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
2: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
3: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah setelah itu saya dapat info, saya nanya impresinya. Setelah saya nanya impresinya itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu, datang langsung ke acara si Marwah ini.
2: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jogi Kewan.
5: Saya Feninda Putria.
4: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur.
2: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Jelang puncak ibadah haji, seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah. pada hari ini tepatnya. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.
5: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
0: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.
0: Anda masih di News Update, jelang puncak ibadah haji, tempat yang satu ini bisa menjadi obat rindu Anda jika belum pernah ke Tanah Suci seperti saya juga. Di sini ada replika Ka'bah di Makkah hingga Masjid Nabawi yang sejatinya ada di Madinah. Tempat ini juga jadi tempat jemaah haji lebih memahami arti ibadah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci.
9: Tempat menyerupai kompleks Masjidil Haram yang ada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini ramai dikunjungi warga jelang puncak ibadah haji. Banyak jemaah haji dari berbagai daerah termasuk jemaah haji khusus datang untuk melakukan manasik atau praktik langsung tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Berada di lahan seluas 3 hektar, selain miniatur Ka'bah yang bisa digunakan untuk berlatih tawaf, ada pula replika Bukit Safa dan Marwah yang dihubungkan sebuah terowongan untuk berlatih sa'i. Sementara untuk wukuf, tersedia replika wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina lengkap dengan bangunan untuk melempar jumroh Aqabah sebanyak 3 kali. Peragaan pelaksanaan ibadah haji ini diakui jemaah dapat membantu memahami urutan dan makna ibadah haji di Tanah Suci.
10: Sangat membantu sekali, baik apa ini, replika ya, apapun itu, hampir sama, jadi membuat jamaah itu gampang memahaminya. Sangat terbantu.
9: Selain calon jemaah haji, tempat ini juga menjadi sarana edukasi para siswa sekolah mulai dari TK untuk belajar tata cara umroh dan berhaji. Di musim liburan, tempat ini juga jadi favorit para pelajar untuk berwisata religi.
11: Terus mirip kayak yang di Arab Saudi.
12: Bangunan-bangunannya?
11: Iya. Belajar sa'i, terus lari-lari Bukit Safa dan Bukit Marwah, terus lempar jumroh.
13: Begitu, jadi untuk anak-anak TK, anak-anak PAUD-PAUD itu untuk pengenalan. Pengenalan di sini itu kok proses umroh itu seperti ini, proses haji itu seperti ini, biasanya begitu. Jadi khusus ya di sini itu khusus gitu ya untuk wisata.
9: Cukup dengan tiket masuk Rp10.000 untuk pelajar dan Rp20.000 untuk dewasa, pengunjung bisa mengisi waktu berwisata religi di Wisata Edukasi Religi Kolbu.
12: Pengunjung wisata religi Kolbu ini sangat beragam, mulai dari anak-anak sekolah, mulai dari TK, SD hingga SMA, hingga para calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Selanjutnya, ada tradisi unik di Pakistan jelang Idul Adha. Di Karachi, unta-unta dibawa ke tempat cukur dan dicukur dengan berbagai motif. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News. Update hari ini, saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
2: Tradisi unik menjelang Hari Raya Idul Adha terlihat di kota Karachi, Pakistan. Sejumlah unta menjalani perawatan khusus di barbershop hewan untuk dicukur dan dihias dengan berbagai motif artistik. Seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola unik pada bulu unta menggunakan gunting. Keahlian ini telah ia tekuni sejak kecil.
14: Ek design uthe achhi tarah se banayega to 10000 rupaye ki
15: aayi. Ye kitni der lagti hai unko taiyar karne mein?
14: 4-5 ghanta lag jata hai.
2: Untuk satu desain khusus, Ali Hasan mematok tarif mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000 Pakistan atau Rp600.000 hingga lebih dari Rp3 juta. Tradisi menghias unta ini rutin dilakukan menjelang pasar hewan tahunan Idul Adha saat unta-unta kurban dijual kepada masyarakat. Di Pakistan, seni mencukur bulu unta dianggap sebagai perpaduan antara karya seni dan simbol budaya. Para seniman membentuk pola rumit secara bertahap menggunakan gunting, bahkan sebagian juga memakai henna alami untuk memberi warna pada desain.

0: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalo Sabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di Pos Lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Banten dilaporkan meledak serta menyebarkan asap putih tebal dan bau kimia menyengat. Pabrik kimia tersebut memproduksi purified terephthalic acid yang menjadi bahan baku krusial bagi industri tekstil dan juga polyester. Inilah video amatir kabut putih tebal yang menyelimuti kawasan pabrik di kawasan Cilegon, Banten pada Senin siang. Kabut putih tersebut menyelimuti jalanan dan perkampungan di sekitar perusahaan. Dan tidak hanya itu, bau kimia menjegat juga tercium di sekitar lokasi. Akibatnya masyarakat dan juga pekerja dievakuasi dari sekitar lokasi pabrik untuk meminimalisir efek paparan kimia dari MCCI. Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada penjelasan ataupun keterangan dari pihak perusahaan.
1: MCI meledak, tolong pakai masker yang berada di dalam, tolong keluar, kondisi kurang.
0: Dan untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Banten, kami sudah terhubung dengan Kombespol Maruli Achilles Hutapea, Kabit Humas Polda Banten. Selamat malam, Pak Maruli.
2: Selamat malam, Mbak Diana.
0: Baik, Pak Maruli, mungkin boleh dijelaskan, apakah informasi terkini, apa penyebab terjadinya ledakan, dan sebenarnya apakah sudah ada penyelidikan yang lebih lanjut dari pihak kepolisian?
2: Baik, terima kasih para pemirsa CNN. Malam hari ini kami menginformasikan bahwa tadi sore lebih kurang sekitar pukul 3 sore 15.00 terjadi ledakan dari PT MCCI yang ada di Cilegon. Akibat dari ledakan tersebut terdapat 2 orang korban, 1 luka bakar dan 1 ada yang patah tulang. Dari kejadian tersebut, polisi khususnya dari Polres Cilegon dan Polda Banten langsung datang ke TKP. Kita melakukan polis lain lokasi, kemudian koordinasi di lingkungan Hinton. Terkait dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa tim sedang bekerja untuk melakukan sterilisasi. Dan dari Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan pengecekan baku mutu udara yang ada di lokasi. Demikian, Mbak Diana.
0: Oke, Pak, tentu meskipun tadi Anda menyebutkan ya bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini tengah bekerja begitu ya untuk melihat apakah ada yang tercemar baik itu dari udara ataupun di lingkungan sekitar. Tapi indikasi awalnya apa? Apakah memang lokasi ini berbahaya atau sterilisasinya sampai mana, Pak? Mungkin masyarakat juga butuh tahu soal itu.
2: Baik, terima kasih. Memang pada saat kejadian ledakan, membumbung asap putih cukup tebal di sekitaran lokasi. Namun sampai dengan hari ini, sore hari ini pukul 18.00, asap putih sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Namun kita juga tetap mengimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi menggunakan masker. Perlu kami sampaikan bahwa lokasi ini jauh dari pemukiman masyarakat. Karena memang lokasi ini adalah daerah khusus daerah industri. Begitu, Mbak, ya.
0: Oke, baik. Berarti memang sudah ada polis lain yang tadi Bapak sampaikan, sterilisasi sekitar lokasi juga sudah dilakukan. Tapi Pak Maruli, berbahaya atau tidaknya, kapan masyarakat bisa tahu? Mungkin dari udara sekitar ataupun tanah yang terkena oleh asap putih yang sejak sedari sore begitu ya, ada di sekitar lokasi kejadian?
2: Dari hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, bahwa alat detektor sudah terpasang untuk mengecek baku mutu udara. Mungkin diperkirakan besok kami akan berkoordinasi terkait dengan hasil penggunaan alat tersebut dengan baku mutu. Mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap aware. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa Satuan Brimob Polda Banten ini memiliki unit kimia biologi radioaktif yang sudah juga bekerja advokasi melakukan antisipasi-antisipasi berkaitan dengan hal ini.
0: Oke, baik, kita harapkan besok sudah ada informasi kepada masyarakat ataupun karyawan juga di sana. Tapi Pak, saya kembali ke pertanyaan pertama saya sebenarnya. Penyebab terjadinya ledakan ini apakah sudah diketahui? Apakah karena memang dari listrik atau mungkin dari beberapa bahan kimia yang memang mudah meledak, kemudian ditangani secara tidak awas begitu atau seperti apa, Pak Maruli?
2: Yang pasti bahwa reaktor pemurnian di lokasi MCCI ini terjadi ledakan sore hari.

0: untuk penyebab biarkan tim bekerja, nanti akan diekspos, nanti akan dirilis di press conference bahkan demikian.
1: Oke, baik. Berarti ada dua orang yang terkena dampak begitu ya Pak ya, ada yang terluka dan patah tulang tadi Pak Marlis sampaikan ya Pak ya.
0: Betul, jadi ada dua orang pekerja yang ada di lokasi itu berdampak langsung terhadap ledakan. Kami juga turut prihatin bahwa satu orang dari korban itu terkena luka bakar, kemudian satu orang lagi cukup parah itu ada yang patah tulang dan saat ini sudah dievakuasi menggunakan ambulan ke rumah sakit terdekat dari lokasi.
1: Oke, berarti selain dua korban itu mungkin masyarakat yang terkena dampak sesak apakah juga sudah diketahui Pak? Karena kita kalau lihat visualnya begitu ya Pak, asap putihnya ini cukup tebal begitu ya Pak sedari sore.
0: Memang alhamdulillah puji Tuhan Mbak, bahwa sore hari ini sampai dengan malam ini juga asapnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak tampak. Uh-huh. Namun kita lihat saja cok, terkait dengan baku mutu apa seperti apa hasilnya, kita tunggu saja.
1: Oke, baik, kalau esok rencananya pihak kepolisian akan melakukan apa Pak? Apakah akan ada gelar perkara atau sterilisasi masih akan diperluas atau seperti apa Pak Maruli? Pak Maruli?
0: Selingkuh itu mungkin diawali dari olah TKP, kemudian kita juga memintai keterangan orang yang melihat, mengetahui, mendengar, atau orang-orang yang ada di lokasi.
1: Okay.
0: Kemudian juga kita akan melihat hasil investigator, terutama dengan alat yang digunakan oleh dinas terkait dari PPNS, terlihat dari baku mutu ya. Ini menjadi indikator kita untuk melakukan expose.
1: Baik, kita harapkan besok proses yang dilakukan baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Banten dan juga jajarannya ini bisa berjalan dengan lancar, investigasi juga bisa segera dilakukan begitu ya dan kedepannya tidak terjadi lagi. Terima kasih Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, Kabit Humas Polda Banten telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
0: Terima kasih Mbak, selamat malam.
1: Informasi lainnya, dua orang pemuda babak belur diamuk warga usai tertangkap setelah menjamret ponsel milik seorang mahasiswi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara itu, di lokasi lainnya di Pekanbaru, Riau, seorang pria tewas dibunuh rekannya sendiri sesama sopir ekspedisi karena menolak ajakan menggelapkan minyak goreng sebanyak 20 ton.
2: Dua pria yang mengaku warga Cakung, babak belur dan diikat pada sebuah tiang listrik usai tertangkap warga saat melakukan percobaan penjamretan di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu siang. Peristiwa bermula saat kedua pelaku menjamret sebuah ponsel milik salah seorang mahasiswi. Saat terjadi tarik-menarik, korban terjatuh dan ponsel milik korban masuk ke kolong copy box. Setelah gagal mendapatkan ponsel korban, pelaku langsung kabur melawan arah lantaran dikejar warga hingga akhirnya terjatuh, menabrak pedagang kopi box lainnya dan berhasil diamankan warga. Kedua pelaku bersama sepeda motor yang ditungganginya kemudian diamankan petugas dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur.
3: Di sini Pak, di sini, depan hotel. Depan sini Pak.
4: Dia lagi main HP.
3: Lagi main HP. HP-nya mau diambil tetapi nggak bisa Pak, karena HP-nya langsung masuk ke kolong ini. Tapi motornya malah...
5: Oh Bang, ini yang mau dijinin.
3: Apaan?
4: Ditabrak Bang.
3: Ditabrak motornya, jambretnya.
6: Dia korban tabrak.
7: Oh, ditabrak jambret.
5: Mau dijambret kita niatnya?
4: Niatnya yang mau dijambret, sekarang Pak tadi HP-nya udah jambret. Itu maling main lawan arah. Diantung.
7: Untuk korbannya nggak ada Bu?
3: Ada Pak korbannya.
6: Di dalam.
7: Di dalam ya?
2: Petugas gabungan Jatanras Polda Riau bersama Jatanras Polresta Pekanbaru meringkus tiga orang pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Ketiga pelaku menghilangkan nyawa seorang rekan salah satu pelaku setelah ajakannya melakukan penggelapan minyak goreng minyak kita sebanyak 20 ton ditolak. Korban tewas setelah ketiga pelaku mengikat serta melakban seluruh tubuh korban lalu ditinggalkan di dalam kendaraan. Komplotan pembunuhan berencana ini kemudian ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta di wilayah Kandis Kabupaten Siak, Riau pada Kamis 21 Mei 2026.
8: Pidana ini kami ketahui dari pihak ekspedisi di mana GPS kendaraan ekspedisi tidak sesuai dengan rute yang seharusnya. Jadi seharusnya barang dibawa dari Medan dengan tujuan ke Lampung. Hanya di Provinsi Riau bolak-balik sampai dengan mati GPS-nya. Kemudian pihak ekspedisi melaporkan ke Polsek Payung Sekaki di lokasi mati, yaitu di bengkel, di TKP. Polsek Payung Sekaki mendatangi TKP dan menemukan jenazah tersebut.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lagi-lagi dugaan penipuan yang melibatkan wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin bernama Feni dan juga Aldi. Resepsi yang mestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan juga catering.
9: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
10: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
11: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah setelah itu saya dapat info, saya nanya impresinya. Setelah saya nanya impresinya itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes full, datang langsung ke acara si Marwah ini.
10: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jogetriawan.
13: Saya Feni Nafutria.
12: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur.
10: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Tindak kejahatan di jalanan marak lagi di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian, termasuk begal dan juga penjambretan tercatat dalam kurun waktu satu bulan. Lantas apa yang jadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
2: Seorang warga negara asing menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
14: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
2: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal. Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.
15: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya, yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
14: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
2: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
16: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
2: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, integrasi CCTV dilakukan dengan menggabungkan kamera yang selama ini dikelola secara terpisah oleh organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, sarana transportasi publik, Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
17: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
2: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Berikut ini aksi yang tidak boleh ditiru karena dapat membahayakan diri, di mana aksi seorang pengendara motor wanita yang melawan arah di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi nekat pengendara tersebut membuat pengguna jalan lain kaget dan berusaha menghindar untuk mencegah kecelakaan.
18: Shit, gak ada lawan, cok, gak ada lawan.
19: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda, Depok. Dalam rekaman, pengendara terlihat tetap melaju dengan kecepatan tinggi meski dari arah berlawanan kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, terlebih Jalan Juanda Depok merupakan salah satu jalur padat di Kota Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara tersebut. Apabila identitas pengendara sudah diketahui, Made menegaskan akan menindak sesuai aturan yang berlaku dengan pemberian sanksi tilang.
20: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih terbaca plat BK dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
19: Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melawan arah karena dapat memicu kecelakaan fatal. Hingga kini identitas pengendara wanita tersebut masih dalam penelusuran Polres Metro Depok.

0: Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Subdirektorat Gakum Lalu Lintas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kecelakaan yang menimpa rombongan anggota DPR Republik Indonesia yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Tim gabungan Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Timur pada Senin siang melakukan rekonstruksi dan olah TKP di area kecelakaan mobil rombongan anggota DPR Republik Indonesia Muhammad Hilman Mufidi. Proses olah TKP ini menggunakan teknologi Traffic Incident Analysis atau TAA serta alat pemindai 3 dimensi. Perangkat sensor ini digunakan petugas untuk menggambarkan kronologi peristiwa secara presisi baik sebelum maupun sesudah benturan terjadi. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga akibat pengemudi minibus yang mengantuk saat berkendara. Polisi menyatakan bahwa penetapan status tersangka masih menunggu hasil resmi pemindaian TAA serta keterangan dari sejumlah saksi.
2: Untuk sementara, diduga sementara hasil dari analisa di lapangan dan keterangan saksi-saksi dari sopirnya mengantuk, jadi kelelahan setelah beraktivitas, kemudian dilanjutkan langsung membawa kendaraan, jadi diduga sementara mengantuk.
3: Sopir ditahan. Untuk tersangka sendiri nanti sudah tetap untuk tersangka mengarah ke tersangka kemudian.
2: Untuk tersangka belum, sementara kita ambil keterangan dulu dan kita evaluasi dulu, kita analisa dengan teknologi kita yang punya, baru kita menetapkan tersangka.
1: Informasi lainnya, Bareskrim Polri pastikan tak ada unsur kesengajaan maupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Sementara itu, PLN memastikan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya terkena dampak blackout sudah berangsur normal.
4: Gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera sejak Jumat 22 Mei hingga hari Minggu lalu diduga disebabkan faktor cuaca buruk. Hal ini terungkap setelah investigasi awal yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama PT PLN di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi pada hari Minggu lalu. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin di Jakarta pada Senin pagi, terdapat kabel transmisi yang putus diduga karena faktor gesekan dari angin kencang hingga menyebabkan ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Hal ini berdampak pada pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Nunung memastikan tidak ada unsur sabotase maupun kesengajaan dalam peristiwa gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar Pulau Sumatera.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Ya, seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
4: Pada kesempatan yang sama, Direktur Transmisi PT PLN Edwin Nugraha Putra memohon maaf atas gangguan listrik selama 3 hari di sebagian wilayah Sumatera. Ia memastikan mulai Senin tidak ada lagi pemadaman listrik di wilayah yang sebelumnya terdampak gangguan.
6: Insya Allah pada hari ini, pembangkit-pembangkit besar sudah masuk seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama di Sumatera Utara.
4: Edwin menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Di antaranya dengan terus melakukan inspeksi terhadap kabel-kabel jaringan yang kondisinya mulai rentan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, puluhan biksu tudong dari 4 negara yang melakukan perjalanan Indonesia Walk for Peace sudah menempuh perjalanan sekitar 400 km dan sampai di Klaten, Jawa Tengah. Perjalanan dari Bali menuju Candi Borobudur dilakukan untuk menyambut Hari Raya Waisak.
0: Puluhan biksu tudong dari 4 negara yang melakukan perjalanan Indonesia Walk for Peace sudah sampai di Klaten, Jawa Tengah.

0: Senin pagi. Puluhan biksu tudong tersebut berasal dari 4 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Laos. Koordinator Indonesia Walk for Peace wilayah Jateng DIY Adi Wiryo Alex Fernando menjelaskan, 57 biksu tudong dari 4 negara sudah sampai di Kabupaten Klaten. Biksu telah menempuh perjalanan sekitar 400 km sampai di Klaten. Perjalanan berawal dari Bali menuju Candi Borobudur akan menempuh jarak lebih dari 600 km itu dilakukan untuk menyambut Hari Raya Waisak.
1: 57, 46 dari Thailand, 2 dari Indonesia, 4 dari Laos, dan 5 dari Malaysia.
2: Sudah menempuh jarak berapa kilo?
1: Ini sudah menempuh jarak sekitar 400 kilo dari start awal, yaitu di Singaraja, Bali.
3: Untuk titik akhirnya nanti di mana?
1: Di tetap di Candi Agung Borobudur, mengikuti Waisak Nasional.
0: Setelah dilepas oleh pemerintah setempat, puluhan biksu tudong dari 4 negara yang melakukan perjalanan Indonesia Walk for Peace kemudian menuju ke arah Yogyakarta. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Seekor anak sapi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terperosok ke dalam sumur sejauh 15 meter. Proses evakuasi yang dilakukan tim gabungan berlangsung dramatis. Sementara itu viral di media sosial, seekor sapi mengamuk saat hendak dijual di Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sapi tersebut pun sempat masuk ke dalam tenda pernikahan warga.
5: Insiden terperosoknya seekor anak sapi ke dalam sumur tua bermula saat anak sapi jenis limosin berusia 8 bulan tersebut lepas dari kandang ketika akan dikeluarkan oleh pemiliknya. Hewan ternak yang panik kemudian berlari ke area halaman belakang rumah warga. Sapi tersebut tidak sengaja menginjak penutup sumur berbahan seng yang kondisinya sudah rapuh. Karena tidak mampu menahan beban, penutup sumur jebol dan sapi langsung jatuh ke dalam sumur yang berisi air dengan kedalaman 2,5 meter. Merespons laporan warga, tim gabungan dari Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta TRC BPBD Kabupaten Boyolali langsung memulai proses penyelamatan menggunakan metode vertical rescue. Proses evakuasi berlangsung lambat karena petugas harus berulang kali bergantian turun ke dasar sumur. Minimnya suplai oksigen di dalam sumur membuat ruang gerak petugas terbatas. Tim gabungan bersama warga akhirnya berhasil mengangkat anak sapi tersebut dalam kondisi selamat.
6: Kesulitannya tadi cuman ya itu tadi, di bawah kan suplai oksigennya berkurang karena sapi juga stres, di bawah banyak, mungkin banyak tekanan dari sapi itu sendiri, maka personil kami harus memakai alat yang memadai.
5: Viral seekor sapi mengamuk saat akan dijual di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Sapi jantan ini jalan-jalan menuju toko waralaba dan pernikahan warga. Peristiwa tak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak seekor sapi terlepas dari ikatannya dari berlarian di jalan. Sapi yang hendak dijual pemiliknya ini bahkan sempat bersembunyi di teras sebuah toko saat dikejar warga. Tidak berhenti di situ, sapi jantan ini kemudian masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Tak berselang lama, pemiliknya dibantu sejumlah warga bisa menangkap sapi tersebut. Usai ditangkap, sapi dibawa pulang kembali ke rumah dan pemiliknya urung menjualnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kenaikan harga kedelai impor di Kota Surabaya, Jawa Timur kini berdampak pada tingkat pendapatan para produsen tahu. Saat ini harga bahan baku tersebut menyentuh angka Rp10.450 per kilogram.
7: Sejumlah produsen tahu di kawasan Dinoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur kini harus menghadapi peningkatan biaya operasional. Hal ini terjadi seiring dengan harga bahan baku utama kedelai impor yang terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya harga kedelai impor berada di kisaran Rp10.350, kini harga ini naik menjadi Rp10.450 per kilogram. Untuk menjaga harga jual tahu, pemilik usaha memilih untuk menanggung sendiri selisih biaya produksi. Langkah ini sengaja diambil karena adanya regulasi dari paguyuban yang membatasi kenaikan harga sepihak.
8: Pengaruh produksi ya jelas.

0: karena pembelinya berkurang, nggak kayak kemarin. Kemarin kan omset bisa sampai mau mencapai 30 masak ya, sekarang cuma 18 masak.
1: Itu kenapa pembeli berkurang? Apakah naik harga di eceran itu naik?
0: Kemungkinan faktornya kan sebentar lagi kan mau kurban. Jadi kita juga kena imbasnya juga gitu. Orang-orang mau buat beli kambing, ayam, kayak seperti itu. Biasanya memang seperti itu.
2: Selain faktor harga bahan baku, penurunan volume penjualan ini juga dipengaruhi oleh momen mendekati Hari Raya Idul Adha. Kondisi ini membuat prioritas kebutuhan belanja masyarakat kini kebanyakan beralih pada persiapan hewan kurban serta komoditas daging. Para pelaku usaha tahu berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga kedelai impor. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Gencatan senjata yang diharapkan membawa ketenangan di Gaza kembali dipertanyakan. Dalam dua insiden terpisah, serangan yang disebut dilancarkan Israel menyebabkan kematian satu keluarga di kamp pengungsi Nusairat dan 6 warga Palestina lainnya di kota Gaza. Selengkapnya sesaat lagi.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Aktivis global Sumut Flotilla tiba di New York. Para aktivis membawa cerita mengejutkan, mulai dari dugaan kekerasan fisik hingga perlakuan tidak manusiawi selama penahanan. Aktivis Armada Kemanusiaan Global Sumut Flotilla tiba di New York, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat, setelah ditahan otoritas Israel usai misi pengiriman bantuan ke Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan pendukung dalam suasana haru. Para aktivis mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi selama masa penahanan. Salah satu peserta menyebut pengalaman tersebut sebagai mimpi buruk yang memperkuat laporan berbagai organisasi hak asasi manusia terkait perlakuan di penjara Israel.
1: It's an absolute nightmare. It's everything that people say about Israel and even more. And it validated all of my assumptions, all of the human rights reports, Amnesty International, Save the Children, everything that I've read is true.
0: Aktivis lain juga menuding mereka hidup dalam kondisi tidak layak.
2: We were living in squalor, and it, you know, above us is like barbed wire and these like prison guards. You know, everyone's got a mask on, no names or anything, just like Star David, IOF patches, whatnot, and they got their guns, you know, pointed at us at all times.
0: Namun tuduhan tersebut dibantah dinas penjara Israel. Otoritas menyatakan seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan hak-hak dasar mereka tetap dijaga di bawah pengawasan petugas profesional. Alih-alih disambut bak pahlawan, aktivis global Sumut Flotilla yang tiba di Bandara Bilbao, Spanyol, malah menjadi bulan-bulanan polisi. Mereka dipukuli dan diseret kemudian jadi tahanan. Insiden ini pun memicu sorotan dan pertanyaan terhadap tindakan aparat.
3: Suasana haru penyambutan relawan global Sumut Flotilla di Bandara Bilbao, Spanyol berubah menjadi kepanikan saat sejumlah relawan global Sumut Flotilla dan pendukung pro-Palestina dipukuli oleh petugas polisi. Sejumlah relawan terlihat tersungkur ke lantai dan diseret oleh petugas di tengah protes dari kerumunan yang datang untuk menyambut mereka. Di tengah aksi kekerasan polisi, sejumlah relawan terlihat berusaha saling melindungi kawan mereka yang sebelumnya sudah cedera akibat perlakuan militer Zionis Israel. Ironinya, insiden itu terjadi hanya beberapa saat setelah para aktivis tiba di Spanyol usai dideportasi melalui Turki menyusul penahanan mereka oleh Israel. Menurut media publik Spanyol RTVE, sedikitnya 4 orang ditahan termasuk 2 anggota Flotilla.
4: Pues se han puesto a empujar unos con otros y al final le han sacado a hostias de ahí, otros se han metido, le han echado una mano y se han llevado 4. Y ya está, no sabemos nada más. O sea que un acto de... Hombre, hemos estado 72 horas en manos de los sionistas, nos han torturado de todas las maneras posibles y...
0: Dalam pernyataannya, Global Sumut Flotilla menyebut sebagian korban pemukulan sudah mengalami cedera serius sebelum tiba di Spanyol. Sementara itu, Departemen Keamanan Wilayah Basque mengaku telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah tindakan para petugas dilakukan atas instruksi resmi atau tidak. Gencatan senjata yang diharapkan membawa ketenangan di Gaza kembali dipertanyakan. Dalam 2 insiden terpisah, serangan yang disebut dilancarkan Israel menyebabkan kematian 1 keluarga di kamp pengungsi Nusairat dan juga 6 warga Palestina lainnya di kota Gaza.
5: 3 jenazah siap diberangkatkan dari rumah sakit kota Deir al-Balah, Palestina. Ketiganya adalah pasangan suami istri dan bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Tenaga medis menyatakan ketiganya tewas dalam serangan udara yang menghantam apartemen mereka di kamp pengungsi Nusairat, Gaza Tengah. Menurut keluarga, serangan terjadi saat seluruh anggota keluarga tengah tertidur pulas di dalam rumah.
6: واحد نايم هو ومرته وابنهم الطفل عمره 6 شهور في سريرهم يما نزل صرخ على سريره يما اخذوا هو ومرته وابنه ترك 6 بنات صغار قطعتين لحم.
5: Sementara itu, di kota Gaza, pemakaman juga digelar bagi 5 petugas kepolisian Palestina dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tewas dalam serangan terpisah pada Sabtu. Seorang petugas medis menyebutkan 2 rudal yang ditembakkan drone menghantam sekumpulan warga sipil dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka. Militer Zionis Israel belum memberikan komentar atas kedua insiden tersebut. Menurut Otoritas Kesehatan Gaza, lebih dari 800 warga Palestina terbunuh sejak gencatan senjata pada Oktober lalu.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SESKOAT di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada Senin 25 Mei 2026. Peresmian ini menegaskan peran SESKOAT sebagai lembaga pendidikan strategis yang melahirkan banyak pemimpin besar baik di tingkat nasional maupun internasional. SESKOAT tercatat telah melahirkan lulusannya menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, 3 lulusan SESKOAT lainnya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden RI. Ketiganya yakni Wakil Presiden ke-4 Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden ke-5 Sudarmono, dan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno.
7: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SESKOAT. Terima kasih.
0: Sementara itu, efisiensi anggaran program makan bergizi gratis pun kena pangkas. Distribusi MBG yang sebelumnya diberikan untuk 6 hari akan dikurangi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya di Bareskrim Polri pada Senin pagi. Pada 2026, anggaran program makan bergizi gratis atau MBG mengalami pemangkasan sebesar Rp67 triliun dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

0: Mula asalnya pelayanan 6 hari, hari Sabtu itu tidak masuk juga tetap diberi. Sekarang karena efisiensi anggaran, kami merubah menjadi 5 hari. Dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Seperti itu. Ada di sekolahnya 5 hari kan, umumnya ya 5 hari. Biasanya misalkan hari di tengah-tengah minggu, misalkan hari Rabu atau hari Kamis libur, ya hari Rabu dan Kamis tidak diberikan MBG.
1: Selain itu, Badan Gizi Nasional menemukan puluhan laporan terkait dugaan praktik jual-beli dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Para terduga pelaku disebut mengaku sebagai petugas ataupun petinggi Badan Gizi Nasional untuk mengelabui para korban. Sony Sonjaya menyebut kerugian 21 korban di wilayah Jawa Barat mencapai 1,9 miliar rupiah dengan rata-rata kerugian sebesar 100 juta rupiah per korban. Ada sedikitnya 3 modus operandi yang telah teridentifikasi. Meski demikian, ia menegaskan sejauh ini belum ditemukan adanya indikasi keterlibatan pihak internal Badan Gizi Nasional dalam praktek jual beli dapur MBG ini.
0: Berkaitan dengan banyaknya, biasanya yang digunakan oleh para pelaku, mereka mendaftar dulu, ya, mereka mendaftar dulu, kemudian setelah mendapatkan ID SPPG, setelah mendaftar tahap pertama, dia sebenarnya tidak membangun, tetapi dia menawarkan diri seolah-olah dia pejabat BGN atau mempunyai relasi dengan BGN, mengatakan saya bisa membantu kamu, kemudian mengurus mendapatkan ini. Nah, terjadilah di situ transaksi. Ada juga modus yang kedua, ini yang juga sudah mulai dilaporkan, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.
1: Awal pekan, cerita beratnya beban ekonomi masih dialami peternak ayam dan perajin tahu. Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur menelan kerugian jutaan rupiah per hari. Sedangkan imbas kenaikan nilai tukar uang dolar terhadap rupiah membuat perajin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat pusing tujuh keliling. Para perajin terancam gulung tikar karena tidak dapat menaikkan harga jual, dan berikut laporannya untuk Anda.
2: Yeah.
3: Inilah aktivitas kandang ayam petelur milik Damiri di Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekitar 8.000 ekor ayam miliknya setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk harga normal dan peternak impas dengan modal berada di angka Rp24.000 per kilogram. Damiri salah satunya. Ia dan mayoritas peternak skala mikro lainnya merugi Rp3.000 per kilonya. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita sekitar Rp1.170.000 per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan, termasuk jagung sebagai bahan utama pakan. Damiri masih berusaha bertahan di tengah anjloknya harga dan kerugian yang diderita. Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar.
4: Ya, sementara ini jualnya tetap
2: harga itu.
4: Ini harga yang ikuti ini.
2: Karena, berarti rugi?
4: Iya.
2: Ruginya sampai berapa?
4: Ya, sekarang ya hampir 3.000 sekarang.
3: Situasi yang belum nyaman juga terekam di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini terdapat 140 perajin yang memproduksi tahu dan tempe. Namun kini harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama yang semakin mahal, imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar.

0: dolar. Kedelai yang dipakai perajin adalah impor dari Amerika dan Kanada. Salah satu penjual kacang di Cibuntu mengaku setiap harinya mampu menjual kedelai hingga 9 ton untuk memenuhi kebutuhan perajin. Namun sejak konflik global, harga normal kedelai dari Rp9.000 terus merangkak naik. Untuk per kilogramnya berkisar Rp10.400 hingga Rp11.000 tergantung merek. Bahkan banyak perajin yang mengurangi jumlah produksi untuk tetap bisa bertahan.
1: Semoga dolar jadi turun lagi ya, karena biar ekonomi di Indonesia ini, khususnya untuk kacang gitu ya, meningkat lagi. Terus kasihan juga pada konsumen kacang yang pakai kacang sekarang. Biar produksian mereka terus meningkat lah, atau enggak, seenggaknya normal dulu lah, paling gitu aja sih.
0: Terkait tekanan ini, sejumlah perajin yang menyiasati dengan mengubah ukuran tahu, bahkan menaikkan harga tahu per papannya.
2: Ya sekarang pada mengeluh sih, semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik, bahan baku tahu itu, termasuk plastik juga.
3: Plastik, terus?
2: Plastik ya, plastik, kedelai, yang lain-lainnya.
3: Bahan kunyit?
2: Kunyit tuh ya agak stabil lah kalau kunyit.
0: Dua fakta tadi menunjukkan betapa beban berat yang harus ditanggung pelaku usaha rumahan. Hampir semua sektor berjalan tertatih-tatih dengan keadaan ekonomi sekarang. Di lain pihak, bagaimana optimisme masyarakat melihat ekonomi kita bisa pulih sesegera mungkin?
4: Aku sendiri belum ngerasain sih kebijakan itu, apalagi sekarang kan lagi ramai banget tuh masalah dolar naik, bener kan? Terus juga kalau ditanya masih optimis sama ekonomi di Indonesia, sebenarnya masih bisa sih optimis, tapi nggak bisa kayak Indonesia tiba-tiba kaya nih besok, kayaknya nggak mungkin banget kan?
5: Kalau dilihat dari berita yang saat ini, apalagi sampai rupiahnya tuh mendekati ke 20.000 ya gitu. Mungkin sih kalau dari saya sama keluarga juga udah tidak optimis sih terkait kondisi saat ini gitu ya. Kan takutnya dari ketingginya dolar ke rupiah ini kan jadi kemana-mana meremetnya gitu. Itu aja sih.
6: Kalau dari personal kita ya belum merasa dampaknya ya.
7: Saat ini belum sih Mbak, tapi ya kami mungkin kedepannya mungkin akan bisa merasakannya lah.
0: Menko Purbaya menegaskan Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menko menjawabnya dengan data valid Badan Pusat Statistik atau BPS.
8: Konsumsi semen dari segini di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kencang. Konsumsi BBM ya masih naik. Konsumsi masyarakat ya walaupun turun sedikit, trennya masih naik kencang. Artinya kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
0: Akhirnya masyarakat berharap langkah pemerintah akurat untuk langkah pemulihan ekonomi sesegera mungkin. Mahalnya harga kebutuhan pokok sudah sangat memberatkan, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tak tahu kini harus berbuat apa. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Informasi hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
10: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
10: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang.

0: Depan, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terbaru seputar ibadah haji tahun ini, kita sudah terhubung dengan produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam. Selamat malam waktu Indonesia, Komet. Bagaimana persiapan jemaah haji asal Indonesia jelang puncak haji? Dan sebenarnya bagaimana mekanisme jemaah bergerak dari pemondokan di Mekah menuju tenda-tenda di Padang Arafah untuk bersiap melakukan wukuf nanti?
1: Selamat malam, Diana. Jemaah haji Indonesia sudah mulai bergerak ke Padang Arafah mulai pagi tadi, Diana. Jadi mereka bergerak dalam 3 gelombang, pagi, siang, dan sore hari. Okay. Sebelumnya sudah ada sudah ada satuan tugas dari Arafah yang telah dikerahkan untuk orientasi tentang pondok di maktab di Arafah itu seperti apa. Mereka memeriksa kesiapan maktab, kesiapan tenda, juga pasokan air dan segalanya. Bayangkan luas area Arafah itu sekitar 12.000 km persegi dan ada sekitar 1.800.000 jamaah. Jadi mereka akan berada di sana. Karena itu jamaah Indonesia dilarang untuk bergerak sendiri atau keluar dari rombongan tanpa koordinasi dengan ketua rombongan mereka. Dan yang perlu diperhatikan adalah ekstrim di Arafah itu kemungkinan akan mencapai suhunya mencapai 47 derajat Celcius. Jadi jamaah disarankan untuk bisa mengkonsumsi air serap. Jadi disarankan untuk membawa tempat air agar tidak terjadi dehidrasi selama mereka melakukan ibadah wukuf di Arafah, Diana. Diana.
0: Oke, baik. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam dari tapi Komet, kalau boleh diinformasikan, kalau tadi memang ada imbauan begitu ya, perihal tidak boleh keluar tanpa adanya imbauan begitu, supaya untuk meminimalisir adanya sakit ataupun penyakit karena cuaca ekstrim dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya secara keseluruhan persiapan dari petugas haji khususnya untuk menangani para jemaah yang sekiranya sakit?
1: Suara Anda tidak dengar terdengar sempurna di sini, Diana. Jadi Diana, larangan untuk bergerak sendiri ini lebih karena padatnya jamaah yang ada di Arafah, Diana. Dan untuk memudahkan koordinasi dari jamaah ini disarankan untuk berada di sekitar maktab selama masa ibadah di Arafah. Selain itu juga karena cuaca ekstrim seperti itu diharapkan agar jamaah tidak melakukan kegiatan di luar tenda karena ini akan mempengaruhi kesehatan para jamaah dengan suhu cuaca mencapai 47 derajat bahkan mungkin sampai 50 derajat Celcius. Diharapkan jamaah lebih waspada terhadap sengatan matahari selama wukuf di Arafah, Diana.
0: Ada berapa bis yang disediakan oleh kementerian ataupun dari petugas penyelenggara begitu ya untuk membawa jemaah haji?

0: Komet, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Baik, nampaknya kami terkendala komunikasi dengan produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam. Kita akan coba hubungi lagi nanti dan kita ke informasi selanjutnya. Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
1: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
2: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
1: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji. Mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf. Salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
3: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
1: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda, serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
2: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.
0: Jemaah Haji Indonesia pada Senin pukul 7:30 waktu Arab diberangkatkan dari Mekah menuju Padang Arafah untuk mengikuti wukuf. Salah satunya Jemaah Haji Indonesia yang berada di Hotel Jemaah Indonesia 907. Mereka dilepas langsung oleh Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Saat pelepasan, Cucun mendoakan jemaah agar bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar. Sementara itu untuk para ketua kloter dan kepala daerah kerja bisa menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik. Ia meminta agar mereka semua memastikan skema pemberangkatan jemaah, jamnya, ketersediaan bus, dengan jelas agar jemaah haji terutama golongan lansia yang juga sedang sakit tidak terlalu lama menunggu kelelahan.
4: Pada saat ini mulai pergerakan jemaah dari Mekah menuju Arafah dimulai sejak jam 7.30 waktu Arab Saudi. Dan kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor. Bahkan saya minta kadaker juga kepada daerah kerja Mekah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema, memanage pergerakan jemaah ini. Kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam, kelelahan, akhirnya datang ke Arafah, kondisi cuaca panas, mereka nanti terserang penyakit atau dehidrasi, kekurangan cairan. Makanya lebih baik ini struktur organisasi dari kadang-kadang sektor sampai ke dokloter itu bisa meminis, mengatur jemaahnya betul-betul mengikuti aturan yang ada.

0: Beragam cara dilakukan para pedagang hewan kurban untuk memikat pembeli jelang Hari Raya Idul Adha. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang penjual sapi kurban memberikan hadiah langsung satu ekor kambing untuk setiap pembelian sapi.
1: Sebuah peternakan sapi kurban di Desa Sekar Putih, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mampu menjual hampir 140 ekor sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemilik peternakan memiliki strategi untuk menarik minat para pembeli. Ia memberikan bonus satu ekor kambing secara gratis kepada setiap pembeli yang meminang satu ekor sapi seharga 17 juta rupiah ke atas. Tak hanya gratis kambing, pemilik juga memberikan layanan perawatan hewan serta jasa pengantaran sapi kurban langsung ke rumah pembeli tanpa memungut biaya tambahan alias gratis.
2: Pengiriman gratis ongkir, perawatan juga gratis. Dan di kita lagi ada promo beli sapi gratis satu ekor kambing. Jadi semuanya yang beli sapi dapat kambing di sini.
1: Kesibukan semakin terasa di peternakan sapi dan kerbau milik Wodomen di Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi. Antusiasme warga yang akan berkurban membuat stok 70 ekor hewan kurban berupa sapi dan kerbau laris terjual. Bahkan saking tingginya permintaan, Wodomen harus mendatangkan sekitar 35 ekor hewan kurban dari Lampung, Sumatera Selatan, hingga Sumatera Barat.
3: Oh, yang sudah ada sekarang ini sekitar 70, berarti sekitar ada tambahan lagi sekitar 35 ekor lagi yang akan datang.
4: Dari 170, iya. Ya. Konsumennya dari mana aja?
3: Konsumen ada yang dari Bayung, terus ada yang dari Bangkul, juga ngambil di sini juga kan, dari Selangun.
5: Ya.
3: Tensi, ada juga yang ngambil sama kita.
1: Secara berkala, Wodomen menjaga kebersihan kandang, pemeriksaan kesehatan, agar hewan ternak tetap sehat dan tak mengecewakan para calon pembeli. Harga per ekor sapi dan kerbau tahun ini paling murah dibanderol seharga 20 juta rupiah, lebih mahal dari tahun sebelumnya berkisar 18 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jelang Idul Adha, Bupati Blora melakukan pantauan hewan kurban di Pasar Pon Blora, Kota Blora, Jawa Tengah. Selain penjualan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban juga menjadi prioritas dalam transaksi jual-beli hewan ternak di pasar tersebut. Bahkan menjelang Idul Adha, harga hewan kurban mengalami kenaikan.
6: Jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Blora melakukan pantauan di Pasar Pon Kecamatan Blora Kota. Aktivitas di pasar hewan tersebut mulai padat baik penjual dan pembeli lokal maupun luar kota Blora. Dalam transaksi jual-beli hewan di Pasar Pon ini, pihak dinas peternakan melakukan penyemprotan disinfektan untuk hewan yang akan masuk ke Pasar Pon.
7: Kita harapkan seperti itu dan petugas memastikan itu dan ternak yang terbukti nanti bergejala PMK oleh pemeriksaan petugas akan kita minta kembali oleh pedagangnya untuk tidak masuk ke pasar.
6: Saat ini harga hewan kurban mulai ada kenaikan harga, seperti kambing ada peningkatan mulai dari 500.000 mencapai 1 juta rupiah. Sementara harga sapi juga sudah mulai mengalami kenaikan mencapai 1 juta hingga 2 juta untuk satu ekor sapi.
8: Oh, 1 juta lebih
9: satu,
8: ya?
9: Satu ekor sudah 1.000 lebih.
8: Oh, menjelang lebaran ini bakal ada kenaikan lagi nggak, Pak? Lebaran naik ya?
9: Lebaran telah naik, sing kecil-kecil, Pak.
8: Oh.
9: Orang besar sing kecil-kecil itu.
8: Oh, yang pedet itu ya?
9: Iya.
8: Oh, itu naiknya sampai tinggi juga ya, Pak?
9: Ya, tinggi. Tergantung barek sapi, boten barek, ngotot itu. Oh. Ya, tergantung sapi ini.
6: Saat ini penjualan transaksi jual-beli hewan ternak mencapai sekitar 600 hewan ternak dengan beragam harga. Perputaran transaksi mencapai 9-12 miliar dalam satu kali pasaran.
10: Transaksi rata-rata berapa ratus ekor? Hampir 600-800 ekor. Nah, kalau rata-rata satu ekor harganya sekitar 15 juta saja. Sekitar berapa miliar ini yang berputar uang di sini. Bahkan tadi ada yang sampai 25 juta dan yang lainnya. Nah, jadi ini sangat sangat membantu perekonomian yang ada di Blora. Tadi ada usul juga kaitannya penataan Pasar Pon ini.
11: Tadi ada keluhan-keluhan dari warga?
10: Ya, tadi katanya terlalu licin. Ya, mungkin nanti dipaving atau seperti apa biar sapinya nggak kepleset.
6: Arief Rohman juga berjanji akan meningkatkan fasilitas di sekitar lokasi pasar hewan tersebut. Andi Eko Prasetyo, Kontributor Blora, Jawa Tengah.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Dua turis asing tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cunca Wulang di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi kedua jenazah WNA ini berlangsung dramatis.
1: Dua wisatawan asing asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Menurut Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman, kedua korban terjatuh saat sedang berjalan di jembatan yang terbuat dari papan kayu. Naas, saat melintasi jembatan gantung, keduanya tak mengetahui jika papan jembatan sudah lapuk. Kedua korban terjatuh ke dasar sungai berbatu setinggi 10 meter. Dua warga Austria ini pun langsung meninggal dunia.
2: Operasi SAR kondisi membahayakan manusia, dua orang wisatawan mancanegara yang terjatuh di jembatan gantung Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat. Tim rescue Posar Manggarai Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan.
1: Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena petugas harus melewati medan yang cukup sulit untuk mengevakuasi jenazah Jurgen dan Astrid. Jasad keduanya dievakuasi ke rumah sakit di Labuan Bajo untuk dipulangkan ke negara asalnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang satpam di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara ditodong dengan senjata api oleh pelaku curanmor karena aksinya tepergok. Satpam akhirnya lari untuk minta bantuan warga. Sementara itu di Jakarta Pusat, dua pengendara motor terluka akibat dianiaya Bang Jago. Korban awalnya melerai perkelahian antara pelaku dengan sopir taksi. Selengkapnya kita simak dalam liputan berikut ini.
3: Seorang pria pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan dengan seorang wanita nekat menabrak petugas polisi yang sedang melakukan razia di Kecamatan Gambir, Jakarta.

0: Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Selain tidak mengenakan alat keselamatan berkendara, pelaku kedapatan membawa minuman keras di bagasi motor. Razia cipta kondisi yang digelar kepolisian adalah upaya menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan termasuk antisipasi kejahatan jalanan.
1: Karena mungkin panik ya, jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian dua motor sekaligus di Gang Masjid Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh seorang satpam. Pelaku lalu mengancam korban dengan senjata api. Takut terjadi hal buruk, satpam lalu melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Meski sudah berusaha dikejar, namun pelaku sudah kabur dengan motor hasil curian.
2: Jadi, mau ngapain lu gitu kan, Pandu teriak. Ngapain lu, motor siapa itu? Dia ngeluarin senjata. Dia sih bilang begini. Jadi kabur, Pandanya kabur ke belakang. Teriakin ada maling motor. Warga dateng, orangnya udah kabur. Arah depan.
0: Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dua pengendara motor mengalami luka di beberapa bagian tubuh pasca dianiaya oleh dua orang pria di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara pelaku dengan sopir taksi.
3: Gak terima dia, aduh aja sama taksi.
4: Ini dari mana?
3: Ada teman ada kan mau lihat kan di sana kan.
4: Dari mana?
5: Dia gak ada masalah.
3: Teman saya digebukin nih. Cek sana, bantuin dong. Ramai langsung orang datang.
0: Belum diketahui pasti identitas kedua pelaku dan korban, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Lagi-lagi dugaan penipuan yang melibatkan wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin bernama Feni dan juga Aldi. Resepsi yang harusnya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan juga catering.
7: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
0: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
8: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah, setelah itu saya dapat info, saya naik impresinya. Setelah saya naik impresinya itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah, saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu, datang langsung ke acara si Marwah ini.
0: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jokowiawan.
10: Saya Feninda Putria.
9: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur.
0: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian mencekik pelaku usaha kecil di daerah. Di Jombang, Jawa Timur, peternak ayam petelur skala rumahan memutar otak agar tidak gulung tikar

karena biaya operasional yang terus naik. Hal serupa juga dirasakan produsen tempe di Banyumas, Jawa Tengah yang mengurangi produksi demi menekan biaya. Kondisi ini menjadi tanda daya beli masyarakat mulai melemah karena pelaku usaha tak berani menaikkan harga jual di tengah lesunya pasar. Dan informasi ini kami pilih untuk mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa. Selamat malam.

0: Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan oleh Sri Wahyuni, seorang peternak ayam petelur asal Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kota Jawa Timur. Bagaimana tidak, harga jual telur ayam di pasaran pada Rabu 20 Mei terus merosot hingga menyentuh angka Rp22.000 per kilogram. Dari sebelumnya menyentuh hingga Rp28.000 per kilogramnya. Ironinya, di tengah penurunan harga telur, harga pakan justru melonjak tajam. Untuk satu sak pakan isi 50 kg yang sebelumnya berkisar antara Rp345.000, kini naik menjadi Rp365.000. Dengan kebutuhan satu sak pakan yang habis dalam waktu 2 hari, pembengkakan biaya ini jelas memicu kerugian besar.
1: Sangat mengalami kerugian, Mbak, untuk petelur ini ya, ayam telur. Karena apa? Harga di pasaran itu menurun. Harga jualnya itu turun. Sedangkan harga pakan itu naik. Gitu.
0: Penggunaan pakan ternak impor diakui oleh Sri Wahyuni berpengaruh pada produktivitas ayam petelur meski harganya terus naik. Guna menyiasatinya, Sri berencana memberi pakan alternatif agar produksi tetap bisa maksimal. Sementara, kenaikan harga kedelai impor dirasakan langsung oleh para produsen tempe di wilayah Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp11.500 per kilogram. Ratam, salah satu produsen tempe, mengaku kenaikan harga bahan baku membuat produksi tempe menurun drastis. Jika sebelumnya mampu mengolah hingga 10 kg kedelai per hari, kini produksinya hanya sekitar 4 kg saja. Tak hanya kedelai, biaya produksi lainnya seperti daun pembungkus hingga tali pengikat juga mengalami kenaikan.
2: Kedelai bakunya sudah larang, sudah mahal. Iya.
3: Emang menggunakan kedelai apa sih?
2: Amerika.
3: Impor.
0: Produsen tempe lainnya, Sudirjo, juga kebingungan menghadapi kenaikan harga kedelai. Ia juga memilih mengurangi jumlah produksi harian karena daya beli masyarakat yang ikut turun.
4: Karena kepayahannya kurang.
5: Daya belinya kurang.
4: Iya, daya belinya kurang.
5: Gitu. Terus harga kedelainya juga mahal.
4: Iya, mahal.
0: Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah ditanggapi beragam oleh masyarakat.
6: Bagi saya sih ada ya, Mas. Meskipun nggak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik.
7: Selama ini sih yang saya rasain belum ada ya, Mas. Secara spesifik belum ada. Dari harga cabai, harga telur, Mas, telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal. Umum sih belum terasa sih, Mas.
8: Terasa sih, Pak. Ya, untuk mak-mak ya, istilahnya ibu-ibu rumah tangga, apa-apa mahal. Tapi yang sekarang ini yang agak susah, minyak goreng.
0: Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan tahun 2026 merupakan tahun suram bagi rupiah. Pelemahan rupiah disebut karena banyak faktor. Mulai dari dampak perang Iran dan Amerika Serikat, hingga banyak masyarakat yang melakukan investasi uang mereka dalam bentuk dolar.
9: Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan dividen, ya, di mana kebutuhan dolar yang cukup tinggi ini pun juga cukup membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sudah melek teknologi yang memindahkan dananya dari tabungan rupiah ya berubah menjadi valuta asing.
0: Sejauh ini pemerintah dan Bank Indonesia telah merespons pelemahan rupiah dengan sejumlah kebijakan. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga untuk menarik defisit dolar. Sementara pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik.

meski rupiah terus melemah. Masyarakat tentu berharap kondisi ini tak berlarut dan kedepannya ekonomi Indonesia terus membaik. Tim Liputan CNN Indonesia.

tanah airku Indonesia, negeri.

0: Polisi menangkap Effendi, pria 69 tahun, karena menusuk mantan istrinya saat menghadiri pernikahan anak kandungnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu. Pelaku tiba-tiba menikam mantan istrinya dengan pisau yang ada di dalam tas saat bersalaman dengan kedua mempelai. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianto Saroso, sementara pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengatakan pelaku menusuk korban karena sakit hati.
1: Memang terkait dengan perbuatan sudah direncanakan sebelumnya karena sudah sempat membuat atau mengetik suatu surat terkait dengan isi sakit hati yang bersangkutan sampai dengan mempersiapkan barang bukti berupa pisau. Dari keterangan pelaku juga terkait pemberitahuan resepsi pernikahan yang tanggal berbeda, kemudian ada permasalahan di masa lampau juga yang menjadi dasar rasa sakit hati tersebut.
0: Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 467 tentang penganiayaan yang diawali dengan perencanaan dan terancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Warga desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, digegarkan dengan peristiwa

0: peristiwa tewasnya seorang penjual ikan keliling Senin siang. Rabotang Daeng Lawat tewas usai dianiaya pelaku JL yang merupakan sesama penjual ikan. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP serta mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil olah TKP, terungkap bahwa korban dan pelaku sebelumnya terlibat cekcok.
1: Motif utamanya itu ada dendam pribadi. Kemudian korban dibuntuti dari arah ke sini, buntu numpuk ke sini, masuk di wilayah Majeng. Kemudian penganiayaan ini mengakibatkan matinya korban dengan menggunakan parang.
0: Usai menghabisi nyawa korban, pelaku meninggalkan lokasi dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam, lagi-lagi dugaan penipuan wedding organizer kembali terjadi. Kali ini resepsi yang harusnya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi terpaksa dihelat tanpa dekorasi dan juga catering. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia. Dan inilah redaksi malam selengkapnya. Setelah di Tangerang, kemunculan pocong kini ramai terjadi di sejumlah lokasi di Pulau Jawa. Di Kediri, kemunculan pocong yang sempat hebohkan warga ternyata adalah ulah dua remaja iseng. Adapun di Lamongan, seorang pemuda juga ditangkap karena tepergok menakut-nakuti warga dengan menyamar menjadi pocong dengan kain kafan.
3: Kemunculan hantu pocong di permukiman membuat warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur takut beraktivitas pada malam hari. Pasalnya pada Jumat lalu, rekaman kemunculan makhluk berkain putih di depan gang warga viral di media sosial. Merespons keresahan warga, Kepolisian Resor Lamongan melakukan investigasi di lokasi kemunculan hantu pocong. Polisi akhirnya mendapatkan fakta bahwa kemunculan hantu pocong adalah ulah sejumlah remaja iseng. Dari hasil pemeriksaan, mereka sengaja beraksi layaknya hantu untuk menakut-nakuti warga.
4: Niat mencuri.
5: Bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
3: Karena pelaku yang masih di bawah umur, polisi dan warga tidak melanjutkan ke ranah hukum. Para pelaku diberi sanksi pembinaan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Inilah pocong yang berhasil ditangkap warga pelosok Klaten Kediri, Jawa Timur. Sang pocong tidak lagi menakutkan dan hanya bisa menunduk bahkan nyaris dihakimi warga. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Polisi sektor pelosok Klaten akhirnya membawa sang pocong ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Polisi juga masih memeriksa pelaku terkait motifnya untuk menakut-nakuti warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jelang Idul Adha, sapi kurban lepas dan mengamuk banyak terjadi. Di Pasuruan, Jawa Timur, seekor sapi jantan di Pasar Hewan Sukorojo mengamuk hingga terlepas dan kabur ke hajatan pernikahan dan minimarket. Kejadian serupa juga terjadi di Bekasi Utara. Seekor sapi kurban lepas dan mengejar sejumlah warga yang lagi asyik nongkrong.
6: Kepanikan terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Seekor sapi yang hendak dijual jelang Idul Adha mengamuk dan terus meronta hingga akhirnya terlepas dari ikatannya. Sapi jantan itu kabur hingga masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Saat dikejar warga, sapi terus berlari dan sempat bersembunyi di teras sebuah minimarket. Beruntung sebelum menimbulkan korban, sapi tersebut akhirnya berhasil ditangkap pemilik sapi dibantu sejumlah warga. Diduga sapi mengamuk karena kaget dibawa ke keramaian setelah lama di kandang.
7: Jadi karena ketakutan sapi itu anuis, apa ngamuk di pasar itu, sampai lari ke jalan raya. Ya untungnya nggak ada kendaraan, nggak ada sepeda atau.
6: Pemilik akhirnya tidak jadi menjual sapi itu dan memilih membawanya pulang kembali ke rumah. Suasana tenang permukiman warga Gang Simbang 1 Kali Abang Tengah, Bekasi Utara tiba-tiba berubah menegangkan ketika seekor sapi kurban terlepas dan mengejar sekelompok warga yang sedang nongkrong.

0: nongkrong. Warga pun langsung kocar-kacir menyelamatkan diri. Video kejadian ini menjadi viral. Hewan ternak ini akhirnya bisa diamankan warga setelah terperosok ke selokan. Warga sempat kesulitan mengevakuasi sapi karena beratnya bobot sapi yang mencapai lebih dari 200 kg. Salah seorang warga menyebut sapi itu diduga adalah milik seorang pedagang hewan kurban yang kabur karena stres. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang sopir ekspedisi di Pekanbaru Riau ditemukan tewas usai dibunuh rekannya sesama sopir ekspedisi karena menolak ajakan menggelapkan 20 ton minyak goreng. Sementara dua orang turis asing tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cuncau Wulang di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
2: Petugas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru meringkus tiga pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Riau. Ketiganya menghilangkan nyawa rekan salah satu pelaku, seorang sopir ekspedisi, setelah korban menolak ajakan menggelapkan minyak goreng minyak kita seberat 20 ton. Korban diikat beserta dilakban seluruh tubuh hingga menyebabkan korban tewas di tempat dan kemudian ditinggal di dalam kendaraan. Ketiganya ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta di wilayah Kandis, Kabupaten Siak, Riau, Kamis 21 Mei. Ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Warga Desa Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan mayat seorang laki-laki Senin pagi. Korban ditemukan tidak bernyawa di saluran irigasi desa setempat. Warga sekitar Surasa menjelaskan, sebelumnya ditemukan sepeda motor tergeletak tak jauh dari lokasi. Sesaat kemudian warga digemparkan dengan temuan mayat 600 meter dari lokasi sepeda motor. Dari pemeriksaan forensik, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Korban meninggal dunia diduga karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Guna penyelidikan lebih lanjut, korban dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Kasus ini ditangani oleh Polres Klaten. Dua wisatawan asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncau Wulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Keduanya terjatuh ke dasar sungai berbatu setinggi lebih dari 10 meter. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena medan yang sulit. Jasad keduanya dievakuasi ke rumah sakit di Labuan Bajo untuk dipulangkan ke negara asalnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dan sejumlah orang lainnya terluka usai mobil yang ditumpanginya ditabrak truk dari arah berlawanan. Sementara di lokasi berbeda di Ngawi, Jawa Timur, terlepas dari tangan sang nenek, seorang bocah tertabrak mobil yang tengah melintas.
3: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di Pos Lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik

0: Baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
1: Kita ke informasi lainnya, polisi menangkap seorang remaja 16 tahun yang merampok toko kelontong dengan pisau di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara aksi pencurian spion mobil terekam CCTV di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Seorang pelaku beraksi saat situasi tengah ramai.
2: Pura-pura belanja mie instan, pria bermasker ini merampok sebuah toko kelontong disertai dengan menodongkan senjata tajam kepada penjual toko di Jalan Daeng Tata Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil mengancam, pelaku dengan cepat mengambil laci yang berisi uang dan kabur melarikan diri. Setelah video aksi perampokan itu viral di media sosial, Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pelaku berinisial MAA yang ternyata masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Minggu malam. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya satu bilah pisau dapur yang diduga digunakan saat beraksi. Pelaku kini dibawa ke Mapolrestabes Makassar dan akan diserahkan ke Polsek Tamalate untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV ini memperlihatkan pelaku seorang diri memasuki kompleks perumahan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis lalu. Pemotor ini melancarkan aksinya di saat kondisi lingkungan sekitar sedang ramai. Pelaku mengincar spion sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Dalam hitungan detik, spion mobil milik warga tersebut raib di gondol pelaku. Menurut warga, korban baru menyadari aksi pencurian itu setelah akan menggunakan kendaraannya dan ternyata salah satu spion mobilnya sudah hilang. Korban sudah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lagi-lagi dugaan penipuan wedding organizer kembali terjadi. Kali ini resepsi yang mestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi terpaksa dihelat tanpa dekorasi dan juga catering. Dan berikut kilas kriminal.
3: Tim Resmob gabungan Satreskrim dari 3 Polres membekuk 5 terduga anggota komplotan pencurian sepeda motor di sebuah rumah di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Dalam operasi Jumat dini hari tersebut, petugas juga menemukan sejumlah alat untuk mencuri motor, termasuk kunci letter T yang disembunyikan di tas tersangka. Selang satu hari kemudian, satu tersangka lain berinisial S kembali dibekuk di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selama 2 bulan terakhir, komplotan ini sudah beraksi di 18 lokasi di Magelang, Purworejo, Kebumen, hingga Yogyakarta. Dengan sepeda motor hasil curian, sebagian besar telah dijual ke wilayah Sumatera. Saat ini, polisi masih memburu 4 terduga pelaku lainnya. 2 tersangka yang sudah ditangkap kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan dijerat pasal 363 KUHP baru dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara 4 tersangka lainnya dialihkan ke Mapolres Magelang Kota dan Mapolres Purworejo guna proses hukum lebih lanjut. Seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di kawasan Jalan Kiai Tapa, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Senin siang. Upaya pencurian itu terpergok petugas polisi lalu lintas yang sedang berjaga di sekitar lokasi karena mendengar teriakan minta tolong dari seorang mahasiswa Trisakti yang motornya dicuri pelaku. Pelaku berikut barang bukti selanjutnya diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kepolisian saat ini masih melakukan pengejaran terhadap satu rekan pelaku yang lolos menggunakan sepeda motor.
4: Marah banget nih saudara gue lah kena korban.
3: Lagi-lagi dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku penyedia jasa pernikahan itu didapatnya di media sosial Instagram. Korban juga telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul 1 minggu sebelum acara saat korban mendapati informasi para vendor belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer. Kasus penipuan wedding organizer hingga Rp85 juta ini telah dilaporkan korban ke Polres Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tepergok mencuri motor di Kampung Bandan, Jakarta Utara, seorang pria terekam CCTV menodongkan senjata api ke arah satpam. Sementara itu di Jakarta Pusat, gara-gara melerai perkelahian, dua pengendara motor terluka dianiaya Bang Jago. Dan informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.

0: Jalanan.
1: Karena mungkin panik ya, jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian dua motor sekaligus di Gang Masjid Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh seorang satpam. Pelaku lalu mengancam korban dengan senjata api. Takut terjadi hal buruk, satpam lalu melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Meski sudah berusaha dikejar, namun pelaku sudah kabur dengan motor hasil curian.
2: Jadi, mau ngapain lu gitu kan, pandai teriak. Ngapain lu motor siapa itu? Dia ngeluarin senjata, dia sih bilangnya begini. Jadi kabur, pandainya kabur ke belakang, teriakin ada maling motor. Warga dateng, orangnya udah kabur, lari ke depan.
0: Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dua pengendara motor mengalami luka di beberapa bagian tubuh pasca dianiaya oleh dua orang pria di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara pelaku dengan sopir taksi.
3: Gak terima dia, aduh aja sama taksi.
4: Ini dari mana?
3: Ini cuma teman ada kan mau lihat kan, sana kan.
4: Dari mana?
5: Dia gak ada
3: masalah. Teman saya digebukin nih. Cek sana, bantuin dong. Ramai langsung orang datang.
0: Belum diketahui pasti identitas kedua pelaku dan korban, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Aksi tawuran antar kelompok warga kembali terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Sementara di Palangkaraya, polisi membubarkan aksi balapan liar yang marak terjadi di sejumlah jalan protokol. Polisi mengamankan 36 motor yang mayoritas tidak memiliki nomor polisi.
7: Kamera amatir menunjukkan detik-detik tawuran antar kelompok warga yang terjadi di tengah ruas jalan I Gusti Ngurah Rai, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin pagi. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan lemparan batu, kayu, serta petasan kembang api. Tawuran membuat sejumlah kendaraan terpaksa berhenti. Bentrokan akhirnya bubar setelah tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur tiba di lokasi kejadian. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab utama tawuran tersebut. Petugas gabungan dari kepolisian bersama Satpol PP kini melakukan penjagaan dan patroli di sekitar lokasi. Video amatir menunjukkan aksi balap liar yang marak dilakukan oleh sejumlah remaja di Jalan Diponegoro dan kawasan Bandara Jalan Adonis Samad, Kota Palangkaraya. Aksi balap liar ini berlangsung pada Sabtu dini hari dan Minggu sore. Petugas Polresta Palangkaraya menggelar razia dengan menyamar sebagai preman untuk mengepung dan menangkap para pelaku. Polisian mencatat hampir 36 kendaraan yang terjaring tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor resmi. Puluhan remaja yang terjaring razia menjalani pemeriksaan di Polres Palangkaraya guna proses hukum lebih lanjut. Viral di media sosial, tiga pemotor melakukan aksi berbahaya melakukan standing di Jalan Pemuda di Klaten, Jawa Tengah. Saat kejadian, petugas yang tengah melakukan patroli langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan. Petugas menangkap tiga pemotor serta menyita tiga motor. Dua dari tiga motor menggunakan knalpot brong, tidak memasang plat nomor, hingga tidak memakai spion. Motifnya, para pemotor ingin bersenang-senang karena sudah sering melakukan aksi berbahaya tersebut. Usai diperiksa dan diberi pembinaan di kantor polisi, ketiga pemotor diberi sanksi tilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pura-pura jadi pembeli, seorang pria di Medan, Sumatera Utara membawa kabur dua keping emas antam seberat 150 gram seharga 400 juta rupiah. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.

jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya.

0: dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Waspada emas kini jadi incaran semua orang. Di Medan, Sumatera Utara, pura-pura jadi pembeli, seorang pria membawa kabur 2 keping logam mulia antam seberat 150 gram seharga 400 juta rupiah. Sementara itu di Surabaya, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja 1 hari dan direkrut dari grup lowongan kerja di Facebook justru menggasak emas hingga uang dolar milik majikannya.
8: Aksi pencurian kepingan logam mulia terjadi di sebuah toko emas di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu. Berpura-pura hendak membeli emas, seorang pria berhelm dan penutup wajah ini nampak sibuk memotret 2 keping emas antam seberat 150 gram senilai 400 juta rupiah yang ada di genggaman tangannya. Ia berulang kali memotret emas sambil berpindah-pindah posisi sebelum akhirnya kabur bersama motor yang diparkir sekitar 10 meter dari area toko. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtupol Taktambunan menyebut, dari hasil analisis rekaman CCTV, diduga aksi pencurian emas itu dilakukan lebih dari 1 orang. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi. Detik-detik aksi pencurian emas yang sekongkol

0: Call dilakukan ibu dan anak kandungnya ini terlihat jelas di kamera CCTV di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat. Dengan berpura-pura belanja emas, sang anak bertugas menanyakan harga ke penjual. Sementara sang ibu memperhatikan kelengahan penjual sambil memegang emas yang telah berpindah tangan seberat 3 gram. Berbekal bukti rekaman CCTV, petugas Satreskrim Polresta Padang langsung meringkus pelaku di kediamannya pada Sabtu di kawasan Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo. Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita kalung emas hasil curian serta menangkap kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak tersebut yang juga merupakan residivis atas kasus pencurian. Kini keduanya dijerat dengan pasal 476 KUH Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Baru bekerja satu hari, seorang asisten rumah tangga sudah terekam CCTV mencuri 10 gram perhiasan emas dan sejumlah uang dolar milik majikannya, seorang ibu hamil di Jalan Legundi, Kecamatan Genteng, Surabaya. Pelaku diketahui berinisial ER, wanita berusia 40 tahun asal Kabupaten Jember, dan direkrut korban dari grup lowongan kerja di media sosial Facebook. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menegaskan, pelaku telah berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Pelaku ternyata juga pernah mencuri di rumah majikan lainnya dengan total 26 juta rupiah di Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Usai beraksi, pelaku berpura-pura izin menjemput anaknya namun tak kunjung kembali. Kini polisi masih melacak emas hasil curian yang telah dijual dan menyita satu unit telepon genggam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Pemerintah Arab Saudi terus melakukan pengembangan dan juga pembangunan area di sekitar Masjidil Haram agar bisa menampung lebih banyak jemaah. Layanan care center bagi jemaah juga ditingkatkan demi kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. Informasinya kami sajikan nanti untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Efisiensi anggaran program makan bergizi gratis kena pangkas. Distribusi MBG yang sebelumnya diberikan untuk 6 hari akan dikurangi menjadi 5 hari seminggu. Sementara itu, Barreskrim Polri pastikan tak ada unsur kesengajaan maupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Dari dunia olahraga, jelang pesta bola 2026, tua rumah Meksiko mulai bersiap menyambut wisatawan internasional. Sebuah mural raksasa resmi diperkenalkan di kawasan Gustavo A. Madero, Meksiko City.

0: Badan Gizi Nasional temukan puluhan laporan terkait dengan dugaan praktik jual-beli dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Para terduga pelaku disebut mengaku sebagai petugas ataupun petinggi Badan Gizi Nasional untuk mengelabui para korban. Nilai kerugian para korban diduga mencapai miliaran rupiah.
1: Biasanya yang digunakan oleh para pelaku, mereka mendaftar dulu, ya, mereka mendaftar.

0: daftar dulu, kemudian setelah mendapatkan ID, ID SPPG, setelah mendaftar tahap pertama, dia sebenarnya tidak membangun, tetapi dia menawarkan diri seolah-olah dia pejabat BGN atau mempunyai relasi dengan BGN, mengatakan, saya bisa membantu kamu, saya bisa membantu kamu, kemudian mengurus mendapatkan ini. Nah, terjadilah di situ transaksi. Ada juga modus yang kedua, ini yang juga sudah mulai dilaporkan, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.
1: Informasi lain, Bareskrim Polri pastikan tak ada unsur kesengajaan maupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Sementara itu, PLN pastikan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya terkena dampak blackout sudah berangsur normal.
2: Gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera sejak Jumat 22 Mei hingga hari Minggu lalu diduga disebabkan faktor cuaca buruk. Hal ini terungkap setelah investigasi awal yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama PT PLN di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi pada hari Minggu lalu. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin di Jakarta pada Senin pagi, terdapat kabel transmisi yang putus diduga karena faktor gesekan dari angin kencang hingga menyebabkan ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Hal ini berdampak pada pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Nunung memastikan tidak ada unsur sabotase maupun kesengajaan dalam peristiwa gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar Pulau Sumatera.
3: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Ya, seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Pada kesempatan yang sama, Direktur Transmisi PT PLN Edwin Nugraha Putra memohon maaf atas gangguan listrik selama 3 hari di sebagian wilayah Sumatera. Ia memastikan mulai Senin tidak ada lagi pemadaman listrik di wilayah yang sebelumnya terdampak gangguan.
4: Insya Allah pada hari ini pembangkit-pembangkit besar sudah masuk seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama di Sumatera Utara.
2: Edwin menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Di antaranya dengan terus melakukan inspeksi terhadap kabel-kabel jaringan yang kondisinya mulai rentan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dari kasus hukum, dua orang pemuda Babak Belur diamuk warga usai tertangkap setelah menjamret ponsel milik seorang mahasiswi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di lokasi lain di Pekanbaru Riau, ada seorang pria tewas dibunuh rekannya sendiri sesama sopir ekspedisi karena telah menolak ajakan menggelapkan minyak goreng sebanyak 20 ton.
5: Dua pria yang mengaku warga Cakung, Babak Belur dan diikat pada sebuah tiang listrik usai tertangkap warga saat melakukan percobaan penjamretan di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu siang. Peristiwa bermula saat kedua pelaku menjamret sebuah ponsel milik salah seorang mahasiswi. Saat terjadi tarik-menarik, korban terjatuh dan ponsel milik korban masuk ke kolong copy box. Setelah gagal mendapatkan ponsel korban, pelaku langsung kabur melawan arah lantaran dikejar warga hingga akhirnya terjatuh, menabrak pedagang copy box lainnya dan berhasil diamankan warga. Kedua pelaku bersama sepeda motor yang ditungganginya kemudian diamankan petugas dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur.
6: Di sini, Pak. Di depan hotel. Bapak sini, Pak.
7: Dia lagi main HP.
6: Lagi main HP. HP-nya mau diambil, tetapi nggak bisa, Pak, karena HP-nya langsung masuk ke kolong ini. Tapi motornya malah...
8: Pak, Bang, ini yang mau dijinin.
7: Apaan? Ditabrak, Bang.
6: Ditabrak motornya, jambretnya.
9: Dia korban tabrak.
1: Oh, ditabrak. Jambret.
8: Mau dicamret, mau dijambret kita niatnya.
7: Niatnya yang mau dijambret, sekarang kakak di HP-nya udah jambret. Itu maling main lawan arah. Diantung.
1: Untuk korbannya nggak ada, Bu?
6: Ada, Pak, korbannya. Di dalam.
1: Di dalam, ya?
5: Petugas gabungan Jatanras Polda Riau bersama Jatanras Polresta Pekanbaru meringkus tiga orang pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Ketiga pelaku menghilangkan nyawa seorang rekan salah satu pelaku setelah ajakannya melakukan penggelapan minyak goreng minyak kita sebanyak 20 ton ditolak. Korban tewas setelah ketiga pelaku mengikat serta melakban seluruh tubuh korban lalu ditinggalkan di dalam kendaraan. Komplotan pembunuhan berencana ini kemudian ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta di wilayah Kandis Kabupaten Siak, Riau pada Kamis 21 Mei 2026.
10: Pidana ini kami ketahui dari pihak ekspedisi di mana GPS kendaraan ekspedisi tidak sesuai dengan rute yang seharusnya. Jadi seharusnya barang dibawa dari Medan dengan tujuan ke Lampung. Hanya di Provinsi Riau bolak-balik sampai dengan mati GPS-nya. Kemudian pihak ekspedisi melaporkan ke Polsek Payung Sekaki di lokasi mati, yaitu di bengkel, di TKP. Pihak Polsek Payung Sekaki mendatangi TKP dan menemukan jenazah tersebut.
5: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Marak kasus begal, tindak kejahatan jalanan marak lagi di Jakarta dan wilayah penyangganya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian termasuk begal dan penjamretan tercatat dalam kurun waktu 1 bulan. Lantas apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
5: Seorang warga negara asing menjadi korban penjamretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
11: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja, sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
5: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal. Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.
12: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya. Yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
11: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
5: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama,

0: adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
1: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, integrasi CCTV dilakukan dengan menggabungkan kamera yang selama ini dikelola secara terpisah oleh organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, sarana transportasi publik, Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
2: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini karena ini menyangkut kerahasiaan publik, sehingga yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
0: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Dari aksi penipuan, lagi-lagi dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Nah, pada kali ini menimpa pasangan pengantin, Feni dan Aldi. Resepsi yang mestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan catering.
4: Parah banget nih saudara gue lah, kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
5: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
6: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Berapa paket. Nah, saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu, datang langsung ke acara si Marwati.
5: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jogi Kiawan.
8: Saya Feni Nagutria.
7: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur.
5: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Seluruh jemaah haji termasuk asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei ini. Informasi selengkapnya hadir sajadah, tetaplah di Newsroom.
9: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.

0: atap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi dalam 3 trip.
1: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
2: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
1: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji, mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
3: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
1: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda, serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius, seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
2: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.
0: Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina Armusna, persiapan layanan jemaah terus dimatangkan. Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan transportasi, konsumsi hingga layanan kesehatan telah mencapai hampir 100%. Dalam rapat koordinasi Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal membahas sejumlah isu penting dalam persiapan jelang puncak ibadah haji, diantaranya adalah pengangkutan jemaah haji dari hotel menuju ke Padang Arafah atau sebaliknya saat wukuf nanti. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 2.000 bus untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi. Untuk menghindari penumpukan jemaah, Kemenhaj juga memecah perjalanan jemaah ke Arafah menjadi 3 trip. Selain itu juga rapat membahas konsumsi dan

0: dan layanan kesehatan untuk jemaah haji. Kemenhaj menyediakan sekitar 3 juta paket makanan siap makan untuk jemaah saat pra maupun wukuf. Kemenhaj pun menyiagakan 1.000 petugas kesehatan.
1: Kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya. Ya.
0: Sementara itu, pemerintah Arab Saudi terus melakukan pengembangan dan pembangunan area di sekitar Masjidil Haram agar bisa menampung lebih banyak jemaah. Selain pembangunan fisik, layanan care center bagi jemaah juga ditingkatkan demi kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. Perluasan tahap ketiga ini tercatat sebagai perluasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Masjidil Haram. Berbagai pembangunan dilakukan untuk menambah kapasitas jemaah hingga lebih dari 1,8 juta jemaah. Selain menambah kapasitas layanan informasi bagi jemaah haji juga ditambah. Setidaknya ada 20 posko care center yang disediakan di berbagai titik di sekitar Masjidil Haram. Layanan ini diberikan mulai dari pemberian informasi bagi jemaah yang tersesat, penyediaan charger untuk HP, layanan kesehatan hingga penyediaan kursi roda bagi jemaah yang membutuhkan. Jadi salah satu kereta listrik tercepat di dunia, kereta cepat Haramain memegang peranan penting dalam sarana transportasi jemaah haji. Kereta cepat ini menghubungkan 5 stasiun utama, yakni Mekah, Jeddah, Bandara Internasional King Abdulaziz, dan Stasiun King Abdullah Economic City, serta Madinah.
2: Dari Jeddah, Alfira Herunisa, CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi selanjutnya, beragam cara dilakukan para pedagang hewan kurban untuk memikat pembeli jelang Hari Raya Idul Adha. Di Pasuruan, Jawa Timur misalnya, ada seorang penjual sapi kurban memberikan hadiah langsung satu ekor kambing untuk setiap pembelian sapi.
1: Sebuah peternakan sapi kurban di Desa Sekar Putih, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mampu menjual hampir 140 ekor sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemilik peternakan memiliki strategi untuk menarik minat para pembeli. Ia memberikan bonus satu ekor kambing secara gratis kepada setiap pembeli yang meminang satu ekor sapi seharga 17 juta rupiah ke atas. Tak hanya gratis kambing, pemilik juga memberikan layanan perawatan hewan serta jasa pengantaran sapi kurban langsung ke rumah pembeli tanpa memungut biaya tambahan alias gratis.
2: Pengiriman gratis ongkir, perawatan juga gratis, dan di kita lagi ada promo beli sapi gratis satu ekor kambing. Jadi semuanya yang beli sapi dapat kambing di sini.
1: Kesibukan semakin terasa di peternakan sapi dan kerbau milik Wodomen di Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi. Antusiasme warga yang akan berkurban membuat stok 70 ekor hewan kurban berupa sapi dan kerbau laris terjual. Bahkan saking tingginya permintaan, Wodomen harus mendatangkan sekitar 35 ekor hewan kurban dari Lampung, Sumatera Selatan, hingga Sumatera Barat.
3: Oh, yang sudah ada sekarang ini sekitar 70, berarti sekitar ada tambahan lagi sekitar 35 ekor lagi yang akan datang dari
4: 170. Iya. Ya. Untuk konsumennya dari mana ya?
3: Konsumen ada yang dari Bayung, terus ada yang dari Bangkul, juga ngambil ke sini juga kan, dari Selangun.
5: Ya. Musi.
3: Musi, ada juga yang ngambil sama kita.
1: Secara berkala, Wodomen menjaga kebersihan kandang, pemeriksaan kesehatan, agar hewan ternak tetap sehat dan tak mengecewakan para calon pembeli. Harga per ekor sapi dan kerbau tahun ini paling murah dibanderol seharga 20 juta rupiah. Lebih mahal dari tahun sebelumnya, berkisar 18 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan akselerasi pembangunan wilayahnya tidak bisa dilakukan secara ego sektoral, melainkan harus dilakukan dengan upaya kebersamaan. Kami akan bahas bersama dengan Gubernur Jawa Tengah langsung di studio kami. Tetaplah di CNN Indonesia Newsroom.

0: jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan akselerasi pembangunan wilayahnya tidak bisa dilakukan secara ego sektoral, melainkan harus dilakukan dengan upaya kebersamaan. Wujud kebersamaan dalam membangun wilayah itu dijabarkan dengan adanya integrasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kolaborasi dengan elemen masyarakat. Untuk membahasnya langsung, bagaimana upaya realisasinya sejauh ini di Jawa Tengah, sudah hadir di studio kami dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Selamat sore, Pak
2: Gubernur. Selamat sore, Pak Jadi. Selamat sehat. Waalaikumsalam.
1: Kita tahu ya beberapa waktu lalu dalam pidatonya arah kebijakan ekonomi nasional di DPR, Pak Prabowo menginginkan target pertumbuhan ekonomi itu berkisar di 5,6 hingga menuju ke 8%. Sejauh mana Jawa Tengah siap dengan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional?
2: Jadi yang pertama, Jawa Tengah harus kita framing bahwa kita tidak bisa di tekanan fiskal, keterbatasan fiskal ini, kita tidak bisa menggantungkan PAD APBD. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita memanage daerah ini, melakukan kolaboratif dengan 35 kabupaten kota dan integrasikan dengan pemerintah pusat. Yang kita lakukan adalah satu, investasi harus tumbuh kembang di wilayah kita. Dan ini sudah kita buktikan, 2025 investasi Jawa Tengah itu hampir 110 triliun di wilayah kita. Dimana didominasi oleh wilayah-wilayah kawasan industri yang orientasinya adalah padat karya. Dari padat karya ini sudah menghasilkan hampir 350 ribu masyarakat angkatan kerja kita lakukan pengembangan. Dan inilah yang menjadi tolak ukur bagaimana Jawa Tengah ini menjadi sentral investasi nasional, karena Jawa Tengah itu ibaratnya adalah seperti pemuda yang galak-galaknya mencari suatu masa depan yang cerah. Dari mulai ujung rambut, ujung kaki, kita perlukan untuk apa? Untuk masa depan Jawa Tengah lebih bagus, intinya itu.
1: Bagaimana kemudian bisa menjelaskan ke kami fokus Jawa Tengah untuk hilirisasi sumber daya lokal, bukan hanya sekadar ekspor bahan tertentu atau bahan mentah di Jawa Tengah?
2: Kita menciptakan namanya hilirisasi, itu sudah ada. Dari hilirisasi saya contohkan misalkan,

0: Di wilayah kita ada singkong. Ya. Di Salatiga itu ada namanya kampung apa sih ini? Kampung di mana satu kampung itu menjadi UMKM yang singkongnya sudah kualitas ekspor. Ya. Itu dari singkong aja bisa. Hampir 5-8 ton per hari dilakukan oleh D9 di wilayah Salatiga itu adalah salah satu UMKM yang sudah go internasional, termasuk bahan-bahan yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana hasil tangkapan laut kita, ranjungan, kemudian ikan di wilayah Jepara dan lain sebagainya. Mereka cost story kita ciptakan untuk apa? Agar pengolahan bahan baku ini untuk mempunyai nilai tambah bagi wilayah kita di Jawa Tengah.
1: Demikian. Apa yang dirasa masih kurang sejauh ini? Ada hambatan?
0: Yang pertama yang menjadi kendala kita adalah bagaimana Jawa Tengah mempunyai nilai tambah dengan cara yang paling utama adalah bagaimana kita mengeneralisikan daripada potensi wilayah. Okay. Potensi wilayah kita tidak sama. Jadi antara kabupaten satu dan kabupaten lain. Maka yang kita lakukan adalah melakukan penetrasi. Contoh misalkan daerah Pantura dan Pansela itu beda. Okay. Jadi Pantura itu bagaimana dia proyek vital nasional ada, jalan nasional ada, sementara Pansela belum ada tembus sana. Sehingga ketimpangan pembangunan ini yang sekarang menjadi tugas kita untuk melakukan keseimbangan antara utara dan selatan. Dan ini adalah tantangan yang ke depan.
1: Tapi saya melihat ada sejauh ini progresnya cukup signifikan, Pak Gub, untuk wilayah Pansel, itu ya, Pantai Selatan gitu ya. Apa yang kemudian akan dibidik di situ nanti?
0: Di sana kita ciptakan kawasan industri. Jadi kawasan industri ini adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Okay. Maka daerah Cilacap, kemudian Banyumas, kemudian Kebumen. Dia membuat kawasan industri untuk apa? Menumbuhkan ekonomi baru di wilayah selatan. Dengan cara begitu maka investor masuk, ekonomi akan tumbuh kembali. Karena apa, Mas? Dalam rangka membangun wilayah itu kita harus timbuk. Harus punya timbuk secara bersama-sama, seluruh kompartemen di wilayah kita ada. Jadi kolaboratif government itu kita cetakan tidak hanya para bupati wali kota, tetapi di situ di dalamnya ada insan kampus. Rektor sudah kita lakukan MOU dengan 44 rektor. Kemudian media juga, dia sebagai quality control untuk apa? Untuk membangun, kemudian membuat suatu koreksi bagi kekurangan pembangunan wilayah kita, media kita gandeng. Termasuk CSR, tokoh masyarakat, sehingga together weekend bersama-sama kita bisa ini kita ciptakan dalam rangka kolaboratif membangun provinsi wilayah kita.
1: Tadi Pak Gub menyatakan bahwa investasi cukup bergairah di Jawa Tengah, nilainya sampai 100 triliun begitu
0: 110
1: ya?
0: Triliun.
1: 110 triliun. Okay. 110 malah, angkanya cukup fantastis Pak Gubernur, tapi bagaimana kemudian strategi yang bisa Anda gambarkan kami agar investasi di kawasan industri Batang dan juga Kendal mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar?
0: Yang pertama kita punya BLK, jadi BLK kita itu hampir 1.500 BLK, jadi Balai Latihan Kerja. Yang kedua adalah sekolah vokasi, sekolah vokasi dan politeknik. Sekolah vokasi kita hampir 1.500 itu apa? Sekolah vokasi mereka siap kerja. Balai Latihan Kerja kita itu kita framing ya, kita buat latihan bagi tenaga kerja yang langsung siap kerja. Bukan hanya untuk latihan kerja, tidak. Dia mereka programnya dari kita, dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian disesuaikan dengan company atau profiling daripada industri. Begitu dia selesai balai latihan kerja, langsung siap kerja. Nggak ada lagi balai latihan kerja hanya sifatnya program, tetapi harus operasional kegiatan kerja. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam rangka membangun ini, yang paling pokok adalah satu adalah jaminan kepastian hukum dan keamanan di wilayah kita. Ini yang dicari oleh para investor. Karena apa? Belief, kepercayaan negara di investor paling utama. Di Jawa Tengah, ini tidak ada premanisme. Sudah saya lakukan para bupati wali kota dengan TNI Polri bahwa premanisme tidak ada. Sehingga iklim investasi gampang. Kemudian yang kedua, perizinan kita permudah. One gate system untuk di wilayah-wilayah kawasan industri menjadi prioritas. Jadi dari mulai perizinan, kemudian yang lainnya akan kita permudah. Yang ketiga, tenaga kerja kita kompetitif. Artinya kompetitif itu bisa bersaing dengan tempat yang lain. Dan yang ketiga, keempat adalah kawasan kita masih luas untuk investasi. Ya ini yang menarik bagaimana Jawa Tengah menjadi gudangnya investasi ke depan sebagai hub untuk Central of Java, investasi wilayah kita.
1: Luar biasa Pak Gub. Kemudian bagaimana strategi yang Anda ciptakan agar generasi muda seperti generasi Z ini tertarik untuk ikut pelatihan vokasi tadi Anda katakan untuk bekerja sama dengan pemerintah?
0: Betul, jadi begini. Anak muda kita itu sekarang itu kan serba instan, serba cepat dan nilai hasil. Contoh misalnya kita

0: Sudah ciptakan namanya petani milenial.
1: Oke.
0: Milenial itu apa? Anak muda kita nggak ada jarang sekarang yang pengen jadi petani.
1: Betul.
0: Maka yang menarik adalah bagaimana kecamatan-kecamatan berdaya ini bisa kita fungsikan mendidik anak-anak kita yang dari desa untuk menjadi petani milenial, petani bergaji. Dan ini sudah saya programkan, para bupati wali kota membuat surat SK untuk ditunjuk kecamatan mana untuk mendidik anak-anak kita. Dan itu berhasil.
1: Okay.
0: Dengan kartu zilenial yang dia punyai, dia akan dididik kesempatan kerja terkait petani. Okay. Karena pertanian di tempat kita, orientasinya ke depan adalah mereka sudah menggunakan alat yang modern, yang itu harus diawaki oleh anak-anak muda di wilayah kita. Dan itu menarik bagi mereka.
1: Baik, luar biasa ya. Tetap dilirik oleh Gensi sejauh ini.
0: Betul.
1: Oke, Pak Gup, ini mengingat Jateng adalah lumbung pangan ya. Bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan mengonversi angka nilai tukar petani atau NTP yang tinggi menjadi kesejahteraan nyata di tingkat rumah tangga petani sesuai dengan visi Presiden?
0: Satu yang pertama adalah luas lahan kita itu adalah untuk Provinsi Jawa Tengah itu 3,4 juta hektar.
1: Oke.
0: Luas tanam kita 1,5 juta hektar. 1,5 juta. Yang kita lakukan adalah bagaimana mempertahankan wilayah kita menjadi basis pertanian. Jadi 1,5 juta hektar ini ada revitalisasi lahan yang paling utama. Kita pertahankan untuk pertanian. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah ada, maka hasil tani harus bisa terserap. Maka BUMD kita yang bermain. Jadi JTAB, jam kerida kita mainkan agar nanti masyarakat kita pertanian yang apabila fuso, bencana alam bisa diambil alih terkait dengan pemodalan karena dia punya bencana alam. Yang kedua, hasil panen bisa terserap dengan harga. Contoh misalkan dengan bulog. Headnya dari Pak Presiden sudah mengarahkan dari pertani sudah, itu sudah mengangkat sekali. Dan ini akan menjadi guidance bagi teman-teman kita di lapangan, terutama para bupati wali kota untuk mempertahankan ini sehingga nilai tambah bagi petani itu ada. Dia tidak lagi dari mulai pemupukan, pembibitan itu sudah tersedia. Dengan sendirinya tidak ada public complaint bagi pertanian kita di kekurangan pupuk. Tidak ada public complaint kita terkait dengan begitu puso dia tidak punya habis permodalan. Kur kita Bank Jateng, BPR, BKK kita fungsikan untuk apa? Bunga 6%, 9% kita gunakan untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita terkait dengan usaha pertanian.
1: Oke.
0: Dan ini yang menjanjikan agar nantinya hub pertanian kita akan tumbuh berkembang.
1: Apalagi yang kita tahu semua adalah koperasi Desa Merah Putih,
0: ya,
1: banyak berkontribusi
0: betul,
1: gitu dalam upaya simpang pinjam di tingkat desa juga begitu ya, Pak ya. Berbicara soal angka kemiskinan nih, Pak Gubernur, dengan target kemiskinan nasional turun ke 6%, kebijakan afirmasi apa yang Anda siapkan untuk daerah-daerah yang dengan angka kemiskinan tinggi di Jateng?
0: Ya, yang pertama kita tunjuk, jadi angka kemiskinan di Jawa Tengah ini 2025 ini 958 menjadi 938. 1, juta miskin ekstrim sudah terangkat di Jawa Tengah. Dengan cara apa? Kemiskinan itu tidak bisa diperangi dalam satu pihak. Jadi mulai sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah kompartemen yang harus kita lakukan bersama. Miskin ekstrim, dia kita kasih RTLH, rumah layak huni. 2025, Jawa Tengah sudah membangun 2.508.000 rumah layak huni.
1: Okay.
0: Begitu rumahnya miskin ekstrim kita bangun, maka yang kita lakukan apa? Kalau dia punya anak stunting, maka dinas kesehatan main. Kalau dia anaknya putus sekolah, maka dinas pendidikan harus memberikan beasiswa bagi 5.000 anak miskin ekstrim 2025 sudah kita berikan. Kalau dia kerjanya serabutan, maka dinas sosial, dalam hal ini Kementerian Sosial main untuk bansosnya. Kemudian kalau dia pendidikan sudah kita mainkan dari bupati, wali kota. Kalau SMA itu adalah provinsi, kalau SMP dan lain sebagainya para bupati. Sehingga itu kita reduksi. Sehingga secara tidak langsung desa miskin yang sudah kita lakukan intervensi terkait dengan program ini, setiap triwulan kita lakukan evaluasi. Tiga bulan kita lakukan evaluasi, secara tidak langsung dia akan kita wisuda kalau tidak miskin ekstrim. Jadi kualifikasi P1, P2, P3 kita kroyok bersama-sama. Itulah namanya kolaboratif memerangi kemiskinan.
1: Oke,
0: dan itu kita berhasil, insya Allah.
1: Sampai saat ini, detik ini.
0: Santai ya? Sini.
1: Oke. Okay. Ini sejalan dengan target indeks modal manusia pusat nih, Pak Gup. Bagaimana revitalisasi SMK di Jawa Tengah disesuaikan dengan menjawab tantangan industri teknologi tinggi yang didorong oleh pemerintah pusat sejauh ini?
0: Jadi yang pertama, memang sebelumnya kita orientasinya adalah padat karya.
1: Okay.
0: Tapi yang sekarang sudah padat modal. Padat modal harus mempunyai knowledge yang lebih. Maka yang kita lakukan adalah kita menggandeng daripada AI, kemampuan finansial, kemampuan pengetahuan dari anak-anak kita lakukan. Maka yang kita lakukan apa? Saya pernah menjumpai di wilayah KITP Batang bahwa itu ada namanya Mr. G yang dari China, dia menyampaikan sumber daya

0: Indonesia untuk karyawan kami selama saya 3 bulan berturut-turut mampu bersaing dengan China. Berarti apa? Sumber daya manusianya Jawa Tengah bisa kompetitif. Artinya apa? Bahwa dia harus disesuaikan dengan perkembangan situasi di wilayah kita. Makanya secara tidak langsung BLK kita sudah kita arahkan kait dengan transfer teknologi bagi anak-anak kita agar mereka bisa berkembang. Dan sumber daya manusia Jawa Tengah tidak hanya untuk lokal, bahkan Jepang kita sudah punya, kemudian untuk nurse atau apa tenaga perawat Jerman kita kirim, kemudian Korea kita kirim. Oke. Kita siapkan daripada vokasi-vokasi di tempat kita, kita mampu.
1: Mungkin nih warga Jawa Tengah tengah menonton, bagaimana kemudian bisa menyerahkan serat-serat tadi Pak untuk bisa berangkat ke luar negeri tadi. Mungkin dicatat nih oleh warga Anda.
0: Jadi silakan masyarakat Jawa Tengah untuk datang ke Dinas Tenaga Kerja. Okay, kita lakukan mapping kemampuan yang kita lakukan dengan BLK yang kita siapkan. Tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu agar mereka mampu. Contoh misalkan dia kita didik tentang bahasa, kita didik tentang perilaku, kita didik dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan permintaan di mana negara itu meminta, dan kita siapkan itu.
1: Oke. Okay. Dari daerah Jawa Tengah mana yang paling banyak menjadi
0: pekerja? Yang paling banyak wilayah kita Kendal, kemudian Jepara, kemudian Ungaran, banyak. Jadi masing-masing daerah punya karakter sendiri-sendiri terkait dengan kemampuan wilayah.
1: Sejauh mana Jawa Tengah ini menggalakkan dan juga mendorong agar UMKM Jawa Tengah agar bisa masuk ke dalam rantai pasok global atau global supply chain?
0: Memang terkait dengan di Jawa Tengah memang kompetitif ya, artinya apa? Begitu upah tenaga kerja kompetitif, maka Pemprov melakukan beberapa terobosan. Satu misalnya, mereka kita siapkan daycare. Daycare di seluruh perusahaan untuk apa? Agar tenaga kerja dia bisa maksimal, anaknya bisa dirawat di daycare, orang tuanya laki atau perempuan bisa maksimal kerja. Yang kedua, upah terkait transportasi kita potong dari 2.000 sekarang menjadi 1.000. Kemudian yang ketiga, di seluruh perusahaan kita siapkan terkait dengan koperasi yang langsung bersentuhan dengan bahan pokok penting bagi para karyawan atau buruh. Jadi caranya adalah bagaimana mereka langsung diproduksen sehingga harga itu terjangkau. Sehingga secara tidak langsung upah yang kompetitif ini bisa ditopang oleh kebutuhan pokok yang didukung oleh pemerintah.
1: Oke, ini yang juga saya catat dari statementnya Pak Prabowo adalah ia menekankan penguatan pendapatan negara, langkah apa yang bisa Anda ambil untuk mengoptimalkan PAD ini tanpa membebani iklim investasi daerah?
0: Satu, investasi. Yang kedua adalah BUMD kita harus sehat. Jadi BUMD kita ini dari mulai perbankan, kemudian infrastruktur, kemudian semuanya harus mempunyai daya ungkit menambahkan daripada potensi wilayah. Kemudian yang ketiga, blut rumah sakit. Rumah sakit harus punya berdaya guna dalam rangka layanan dasar. Tetapi yang tidak paling pokok adalah investasi, Mas. Karena apa? 15% itu kita PAD APBD, yang 85% adalah investasi. Makanya kami sebagai gubernur harus bisa menjadi manajer marketing untuk melakukan eksplorasi kepada wilayah. Wilayah untuk kita jual kepada negara lain, kalau perlu menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Aglomerasi Solo Raya, aglomerasi Pekalongan Raya, aglomerasi Pati Raya, aglomerasi Banyumas Raya, menciptakan ekonomi baru di wilayah mereka masing-masing. Wali kota sebagai hubnya, bupati sekitarnya adalah sebagai pendukungnya. Kemudian yang kedua adalah kita ekspansi ke para gubernur. Dengan gubernur Jawa Timur, dengan gubernur Maluku Utara, dengan gubernur Kepri, ke Lampung. Untuk apa? B2B, dia perlu apa, kami memerlukan apa. Kemudian tidak jengkat itu, dengan luar negeri sama. Dengan China, dengan Singapura, dengan Belanda, dengan Inggris sama. Terutama adalah bagaimana kita mengeksplorasi investasi di tempat kita. Dan kepercayaan publik terkait investasi ini penting, Mas. Karena begitu dia percaya terkait investasi, maka dia akan dari mulut ke mulut investasi di tempat kita akan berjalan dengan baik. Sehingga secara tidak langsung, hari ini Jawa Tengah menjadi gudangnya investasi yang harus kita tarik dan menarik hati.
1: Nah, tentu banyak provinsi-provinsi lain, kepala daerah lain yang ingin, seperti Anda nih Pak Gubernur. Gubernurnya juga ingin mencapai nilai transaksi yang cukup luar biasa, 110 triliun rupiah. Mungkin ada tips bagi kepala daerah lainnya di daerah agar bisa mengambil banyak pelajaran dan juga strategi dari Anda?
0: Banyak, jadi para bupati wali kota sampaikan, lalu kita jual wilayah kita dengan cara apa? Karena apa? Kita itu membangun suatu provinsi bukan seorang superman, semuanya bisa. Kita harus super team dengan bersama-sama, kita gandeng mereka. Sehingga kemajuan suatu masalah itu kita selesaikan secara bersama. Mengatasi suatu problem solving di provinsi juga tidak bisa parsial, tidak bisa kasuistis, tidak bisa apple to apple, tetapi di situ memerlukan suatu kolaboratif, memerlukan suatu

0: rata per tahun 8 sampai 11 cm.
1: Oke. Okay.
0: Maka langkah yang pertama adalah perda air tanah kita lakukan evaluasi dengan DPR.
1: Mm-hmm.
0: Setiap dulu kan setiap 3 tahun setahun harus kita lakukan evaluasi itu satu. Kemudian yang kedua, kita jangka panjang sudah melakukan langkah namanya preemptif pencegahan.
1: Yeah.
0: 17 kabupaten kota wilayah Pantura, 960 km sudah kita tanami mangrove dengan upaya pencegahan. Bupati wali kota yang kena dampak daripada Pantura adalah menggunakan dengan green economy, yaitu dengan cara menanam mangrove. Hampir 1,5 juta sudah kita tanam, berikut perawatannya. Dan ke depan kita harus mendukung program pemerintah terkait dengan Giant Seawall. Jadi Giant Seawall ini adalah salah satu alternatif terakhir jangka panjang sebagai program pemerintah untuk melakukan revitalisasi terkait dengan rob di wilayah kita. Contoh misalnya, di tempat kita ini antara wali kota Semarang dengan Demak sudah hampir tersambung terkait dengan 10 km Giant Seawall. Di sana ada kolam retensi namanya Sriwulan dan kolam retensi Terboyo. Terboyo 6,4 juta liter kubik bisa mengcover terkait dengan Semarang. Kemudian Sriwulan 1,5 juta liter kubik untuk apa? Untuk wilayah Demak. Nah, Giant Seawall itu ada di atasnya.
1: Okay.
0: Jadi di dalamnya ada kolam retensi, di atasnya Giant Seawall untuk apa? Mengantisipasi adanya rob. Nah, ini adalah salah satu langkah bagaimana kita mempunyai upaya pemerintah kota melakukan apa, pemerintah provinsi melakukan apa, pemerintah pusat melakukan apa, sehingga kolaboratif ini kita ciptakan untuk mengatasi rob di wilayah kita.
1: Ini terakhirnya juga saya ingin tanyakan Pak Gub, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Tentu banyak warga Jawa Tengah dari Jakarta dan juga sekitarnya akan pulang kampung nih. Beberapa dari mereka akan pulang kampung. Sejauh mana kesiapan infrastruktur di Jawa Tengah menyambut para pemudik nanti?
0: Yang kita lakukan adalah infrastruktur Jawa Tengah 2025 ini adalah 94,6 mantap provinsi. Tetapi kabupaten kota beda, ada yang 60, ada 70. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan jalur tol sebagai nasional, jalur Pantura sebagai nasional ada, jalur provinsi dan kabupaten kota. Tidak ada publik komplain terkait dengan kewenangan. Prinsip bahwa keterbukaan terkait dengan akses infrastruktur menjadi prioritas utama. Tidak ada komplain, apalagi menjurus kepada laka lantas yang nanti menimbulkan korban jiwa. Dan ini sudah disampaikan ke seluruh masyarakat kita bahwa Jawa Tengah adalah ramah terkait dengan kunjungan wisata, kunjungan daripada mudik, karena hubnya provinsi pakunya Nusantara ada di Jawa Tengah.
1: Mungkin ada statement yang disampaikan ke warga Jawa Tengah sejauh ini.
0: Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih bahwa memang dalam rangka membangun suatu provinsi, kekurangan kelebihan adalah merupakan kebersamaan yang kita lakukan. Prinsip bahwa together we can, bersama-sama kita bisa.
1: Betul sekali, itu kuncinya ya, together we can. Akselerasi bangun Jawa Tengah, kolaborasi untuk kemajuan itu kunci yang Anda selalu Anda gaungkan di media sosial termasuk di media TV, Pak Gubernur. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa dengan kami di CNN Indonesia Newsroom, Pak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Saya selalu Anda.
0: Amin.
1: Salam buat warga Jawa Tengah.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
2: Dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Informasi mancanegara kita awali dari benua Amerika. Aktivis global Sumer Flotilla tiba di New York. Para aktivis membawa cerita mengejutkan mulai dari dugaan kekerasan fisik hingga perlakuan tidak manusiawi selama penahanan.

0: Aktivis Armada Kemanusiaan Global Sumut Flotilla tiba di New York, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat setelah ditahan otoritas Israel usai misi pengiriman bantuan ke Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan pendukung dalam suasana haru. Para aktivis mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi selama masa penahanan. Salah satu peserta menyebut pengalaman tersebut sebagai mimpi buruk yang memperkuat laporan berbagai organisasi hak asasi manusia terkait perlakuan di penjara Israel.
1: It's an absolute nightmare. It's everything that people say about Israel and even more. It validated all of my assumptions, all of the human rights reports, Amnesty International, Save the Children, everything that I've read is true.
0: Aktivis lain juga menuding mereka hidup dalam kondisi tidak layak.
2: We were living in squalor, and it, you know, above us is like barbed wire and these like prison guards. You know, everyone's got a mask on, no names or anything, just like Star David, IOF patches, whatnot. And they got their guns, you know, pointed at us at all times.
0: Namun tuduhan tersebut dibantah dinas penjara Israel. Otoritas menyatakan seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan hak-hak dasar mereka tetap dijaga di bawah pengawasan petugas profesional.
3: Sementara itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mewajibkan para pemohon kartu izin tinggal tetap atau green card untuk meninggalkan wilayah Amerika Serikat hingga permohonan mereka disetujui. Aturan baru yang diumumkan Jumat waktu setempat ini diperkirakan dapat memengaruhi ratusan ribu orang yang tengah mengajukan hak untuk tinggal dan bekerja secara permanen di Amerika Serikat. Namun pemerintah menyatakan pengecualian masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu yang dianggap luar biasa. Juru bicara Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika Serikat mengatakan kebijakan ini bertujuan mengurangi kasus pemohon yang tetap tinggal di Amerika Serikat meski pengajuan mereka ditolak.
4: USCIS mengeluarkan kebijakan yang menyebut
3: Vina Mobtabi, seorang mantan jurnalis dan penyiar internasional yang tinggal di Amerika Serikat selama lebih dari 15 tahun, juga membahas perihal green card di Instagram. Ia menekankan bahwa green card bisa diurus di dalam Amerika hanya dalam keadaan yang luar biasa. Tugas imigrasi akan mempertimbangkan kasus per kasus. Vina dikenal luas sebagai mantan penyiar di Voice of America atau VOA Indonesia dan kini aktif membagikan kesehariannya sebagai diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Di lokasi lain, tugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran besar di kawasan industri Southgate, California saat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membumbung tinggi ke udara. Video ini memperlihatkan petugas berupaya untuk mengalihkan api dari atas atap bangunan dan tangga pemadam dalam penanganan kebakaran tingkat 2 ini. Lokasi kebakaran ini disebut berada dekat area permukiman warga. Namun hingga kini belum diketahui apakah ada bangunan lain yang ikut terancam. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun penyebab pasti kebakaran. Peristiwa ini terjadi di Southgate, wilayah Los Angeles, California pada Minggu waktu setempat. Nah, berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan, saya Heranov Al-Bashir Tamit, sampai jumpa.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
6: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
8: Jangan lari.

0: Peristiwa tidak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dalam video yang beredar di media sosial, seekor sapi lepas dari ikatannya hingga masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Efisiensi anggaran program makan bergizi gratis kena pangkas. Distribusi MBG yang sebelumnya diberikan untuk 6 hari akan dikurangi. Hal ini disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya di Bareskrim Polri Senin pagi. Pada 2026, anggaran program makan bergizi gratis mengalami pemangkasan sebesar Rp67 triliun dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Untuk menyesuaikan anggaran, BGN membuat skema baru dalam distribusi pembagian MBG. Jika sebelumnya distribusi makan bergizi gratis diberikan selama 6 hari dalam sepekan, kini menjadi 5 hari saja. Program MBG juga hanya diberikan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung, dan pengurangan frekuensi ini diproyeksikan dapat menghemat anggaran APBN lebih dari 20 hingga 50 triliun rupiah per tahun.
1: Dengan adanya efisiensi itu, BGN mendukung penerimaan manfaat tetap, hanya kami merubah pola yang semula asalnya pelayanan 6 hari, hari Sabtu itu tidak masuk juga tetap diberi. Sekarang karena efisiensi anggaran, kami merubah menjadi 5 hari. Dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Seperti itu. Ada di sekolahnya 5 hari kan, umumnya ya 5 hari. Biasanya misalkan hari di tengah-tengah minggu, misalkan hari Rabu atau hari Kamis libur, ya hari Rabu dan Kamis tidak diberikan MBG.
0: Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat secara bertahap setelah memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Namun ekonom menilai kondisi tersebut sangat bergantung pada sinergi kebijakan di dalam negeri. Maka peluang penguatan rupiah ke level di bawah 17.000 per dolar Amerika Serikat masih sangat terbuka.
2: Pada pengumuman BI rate Rabu lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan, keputusan menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% telah melalui pembahasan yang mendalam dan terukur dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Perry menyebut kenaikan BI rate dan penguatan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI diharapkan mampu menarik aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik, sehingga dapat menopang stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia pun meyakini nilai tukar rupiah akan mulai stabil pada Juni 2026 dan cenderung menguat pada Juli hingga Agustus 2026.
3: Dengan berkurangnya permintaan falas dalam negeri di bulan Juni, kenapa kami meyakini ini akan stabil di bulan Juni dan akan cenderung menguat pada bulan Juli dan Agustus. Kalau kita melihat histori, itu memang rupiah itu mendapat tekanan April, Mei, Juni, tapi akan menguat di bulan Juli dan Agustus.
2: Di Makassar, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menyebut, pergerakan rupiah tidak hanya dipengaruhi kebijakan suku bunga Bank Indonesia, tapi ada berbagai resiko global dan sentimen pasar internasional. Antara lain, konflik geopolitik Timur Tengah, penilaian lembaga pemeringkat internasional seperti S&P dan Moody's, hingga potensi penurunan bobot Indonesia dalam indeks MSCI menjadi faktor yang saat ini turut menekan pergerakan rupiah. Namun menurutnya, secara teoritis nilai tukar rupiah seharusnya masih bisa berada di level di bawah 17.000 per dolar Amerika Serikat. Karena itu ia menegaskan kebijakan naiknya BI rate tidak bisa berdiri sendiri, tapi tetap memerlukan dukungan kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan lainnya.
4: Saya sama, hitungan saya juga sama, itu mestinya rupiahnya di bawah 7.000. Tapi kan rupiah ini kan tidak di ruang hampa ya. Ini kan dia ada faktor lain lagi, ada Timur Tengah, ada S&P, ada Moody's, ya sedang menunggu, ada MSCI sedang ditunggu gitu ya. Apakah keputusannya kita di weighting kita diturunkan? yang probabilitasnya lebih tinggi dibandingkan kita diturunkan ke frontier market gitu ya. Nah itu yang mungkin lagi di yang akan juga turut mempengaruhi. Jadi kebijakan BI ini tidak berdiri sendirian loh.
2: Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembelian dolar secara spekulatif agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin besar. Di tengah kondisi ini, Joshua masih optimistis setidaknya rupiah terjaga di bawah level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bank Indonesia menilai kenaikan BI rate menjadi 5,25% pada Mei 2026 berpotensi membuat suku bunga kredit perbankan kembali merangkak naik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BI telah menyiapkan skema insentif bagi bank yang dapat mengelola menaikkan suku bunga kreditnya. Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dalam diskusi media di Makassar pekan lalu, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Daha Kuantan, menyatakan kenaikan ini tidak serta-merta membuat bunga kredit perbankan langsung melonjak. Menurut data Bank Indonesia, suku bunga kredit perbankan nasional saat ini masih menunjukkan tren penurunan. Suku bunga kredit turun dari 9,03% pada Maret 2026 menjadi 8,95% pada April 2026. Penurunan ini terjadi akibat adanya lag effect atau jeda waktu dari pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan pada periode sebelumnya. BI mengubah skema insentif kebijakan likuiditas makroprudensial atau KLM. Melalui skema ini, bank yang mampu menjaga suku bunga kredit tetap terkendali di tengah kenaikan suku bunga akan tetap berpeluang mendapatkan insentif dari Bank Indonesia.
5: Nah, nanti mohon maaf. Jadi harapannya, kalau dulu memang KLM kita itu kita desain untuk bagaimana dia bisa mempercepat transmisi penurunan tadi gitu ya. Jadi ada elastisitas gitu ya terhadap BI rate gitu ya. Jadi penurunannya berapa besar terhadap BI rate berapa besar, nah itu kita berikan insentif. Nah ke depan ini kita akan sesuaikan mekanismenya. Jadi dihitung berdasarkan spread antara BI rate dengan suku bunga kredit. Jadi pada saat nanti BI rate-nya naik, tapi bank-bank itu tidak melakukan kenaikan suku bunga kredit secara signifikan atau tidak manageable gitu ya, sangat tinggi, tentunya bank-bank itu akan mendapatkan insentifnya. Gitu. Jadi harapannya meskipun suku bunga BI rate naik, tapi kenaikan dari sisi suku bunga kredit itu menjadi lebih manageable sehingga transmisinya ke pertumbuhan kredit itu masih bisa berjalan gitu ya. Jadi
0: Hari Penyiaran Daerah 2026 kembali akan digelar tahun ini. Momentum ini menjadi pengingat bagi lembaga penyiaran untuk terus menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan mencerdaskan masyarakat di Jawa Barat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Mas Adi Komar, menyatakan Jawa Barat saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa. Lebih dari 80% masyarakat telah terhubung dengan internet dan gawai digital. Kondisi ini membuat arus informasi melalui kanal digital semakin masif. Di tengah derasnya arus informasi tersebut, masyarakat dituntut semakin cerdas dalam memilah dan mengkonsumsi informasi. Karena itu, peran lembaga penyiaran dinilai sangat penting untuk membangun literasi digital dan memberikan edukasi bagi masyarakat, terutama di Jawa Barat.
6: Dan ini menjadikan kita semua harus bisa menelaah dan mengkonsumsi berita itu dengan baik. Nah, oleh karena itu lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat dan saat ini se-eksis ya, diharapkan bisa memberikan kecerdasan untuk masyarakat Jawa Barat.
0: Di tahun 2025, sekitar 61 ribu anak di Provinsi Aceh masuk dalam kategori zero dose atau tidak pernah mendapatkan imunisasi dasar sama sekali. Kondisi ini menyebabkan lonjakan ribuan kasus campak.
7: Untuk menanggulangi zero dose di Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan terus mengecarkan imunisasi guna mencegah potensi wabah penyakit dan bekerja sama dengan lintas sektor. Lonjakan kasus zero dose anak di Aceh terus meningkat akibat penolakan orang tua. Minimnya pemahaman manfaat, kekhawatiran efek samping demam, hingga isu kehalalan vaksin yang dipicu misinformasi menjadi akar utama masalah ini. Namun tidak semua orang tua menolak anaknya divaksin. Salah satunya Fatimah, ibu tiga anak ini mengaku dirinya mendapat dukungan dari sang suami untuk melakukan imunisasi.

0: bagi buah hati tercinta.
1: Kan sama pasangan ya, pertama ada juga rasa takut, jangan lagi karena dikasih apa dukungan dari pasangan, akhirnya saya ikutin apa mobil.
2: Jadi pemahaman dari pasangan satu sama lain itu juga penting ya Bu Salim.
1: Iya, habis dukungan dari pasangan ya sangat mendukung kita ya untuk sebagai ibu untuk menjaga kesehatan sebuah hati kita.
0: Sementara itu, bidan desa Indah Sari terpaksa turun langsung ke lapangan untuk menjemput bola. Langkah ini dilakukan demi menjangkau anak-anak yang orang tuanya tidak sempat datang ke posyandu. Meski begitu, Indah kerap menghadapi tantangan berat, mulai dari kesibukan kerja orang tua hingga penolakan langsung dari sejumlah warga saat anaknya hendak diimunisasi.
3: Dari desa kita untuk menekan zero dose itu kita melakukan jemput bola atau kunjungan bagi pasien yang tidak datang ke posyandu, kita datangin ke rumahnya, terutama bagi pasien-pasien yang baru melahirkan. Bagi pasien-pasien yang baru melahirkan itu kita datangin untuk imunisasi HB0 sama imunisasi dasar.
0: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyatakan, pemerintah kini tengah menyiapkan strategi khusus untuk menekan angka zero dose atau anak tanpa imunisasi. Salah satunya dengan menggelar pelayanan imunisasi pada hari Sabtu demi memfasilitasi orang tua yang sibuk bekerja. Tak hanya itu, Dante juga mengusulkan pemberian insentif gizi hingga pendidikan bagi anak yang telah mengantongi sertifikat imunisasi lengkap.
4: Saya usulkan untuk memberikan insentif atau memberikan makanan-makanan yang gratis atau sekolah gratis buat mereka yang sudah diimunisasi dengan program-program seperti itu.
0: Saat ini, Aceh menjadi salah satu wilayah dengan angka zero dose tertinggi di Indonesia. Meski demikian, provinsi berjuluk Serambi Mekah ini terus berupaya keras menekan angka anak tanpa imunisasi tersebut. Jimmy Chandra, Banda Aceh.
5: Kita ke informasi lain, seorang bocah laki-laki kelas 4 SD ditemukan tewas tenggelam di sungai di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sementara di Kabupaten Minahasa, tim SAR gabungan hingga Minggu masih melakukan pencarian bocah yang hilang di kawasan air terjun Paris, Kabupaten Minahasa.
6: Berpamitan hendak memancing, 4 bocah kelas 4 sekolah dasar tenggelam di sungai Kedung Sulur, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu siang. Mirisnya, salah satu korban bernama Alam Fawait ditemukan tewas tenggelam di dasar sungai. Sementara 3 temannya selamat dan 1 di antaranya harus menjalani perawatan di UGD Puskesmas Badegan karena kondisinya lemas. Korban ditemukan setelah sejumlah warga melakukan pencarian dengan cara menyelam sembari membawa bambu.
7: Atau sengaja berenang anak-anak ini?
8: Awalnya mancing.
7: Terus
8: dia itu mancing, tidak dapat ikan, terus sambil mandi situ.
7: 3 anak itu?
8: Ya.
7: Semuanya nggak bisa berenang?
8: Belum bisa berenang.
7: Dalam?
9: Satu bisa diselamatkan.
8: Yang 2 bisa diselamatkan, yang 1 tenggelam.
10: Yang kami terima dari keterangan orang tuanya tadi, tidak bisa berenang.
6: Usai disemayamkan di rumah neneknya di desa Karangjoho, jasad korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya yang ada di desa Gelanglor untuk disemayamkan dan dimakamkan.
11: Saya kan dia belum dapat, kamu semuanya begitu.
6: Ibu ini terus menangis lantaran keberadaan putrinya, Quintania Makal, 11 tahun, belum juga ditemukan pasca hilang di kawasan air terjun Paris, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sejak Sabtu lalu. Tim SAR gabungan dari Basarnas Sulut, BPBD, Kepolisian, Damkar, dan warga sekitar hingga Minggu pagi masih terus melakukan pencarian di lokasi. Peristiwa ini bermula saat korban bersama 3 temannya berkunjung ke lokasi wisata air terjun Paris di Desa Kayuwi. Korban diduga terjatuh dari tebing dengan ketinggian sekitar 10 meter. Tim Liputan CNN Indonesia.

kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia. Bangun semangat.

0: pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Peristiwa tak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukerojo, Kabupaten Pasuruan. Dalam video yang beredar di media sosial, seekor sapi lepas dari ikatannya hingga masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Sapi yang hendak dijual jelang Idul Adha ini sempat bersembunyi di teras sebuah toko saat dikejar warga. Tak berselang lama, pemilik sapi dibantu sejumlah warga menangkap sapi tersebut. Setelah berhasil ditangkap, sapi dibawa pulang kembali ke rumah. Pemilik akhirnya tidak jadi menjual sapi tersebut.

0: Satu hari jelang puncak ibadah haji, persiapan sudah selesai 100%. Kita pantau situasinya dari sana. Sudah bergabung anchor CNN Indonesia, Elvira Herunisa. Selamat siang, pagi waktu Jeddah, Elvira.
1: Selamat siang waktu Jeddah, selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum, Broli.
0: Waalaikumsalam, Elvira. Elvira, mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana persiapan dari Kerajaan Arab Saudi menuju puncak haji nanti. Elvira, silakan.
1: Baik, Ruli, rangkaian dari puncak ibadah haji sebenarnya sudah dimulai untuk hari ini. Hari ini adalah hari 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Sebagian besar jemaah haji mungkin sudah mulai bergerak menuju Arafah. Saya dan bersama rombongan dari para wartawan, undangan dari Kementerian Media Arab Saudi, insya Allah dalam 1 jam lagi akan bergerak menuju ke Arafah, karena besok semua jemaah haji akan melakukan wukuf di Arafah. Ruli, berbicara mengenai persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah penambahan 36.000 meter persegi area istirahat baru di area Ar-Musnah, karena memang fokus dalam beberapa hari ke depan ini adalah area Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan juga penghijauan dilakukan. Ada penanaman pohon 60.000 pohon untuk penghijauan yang dilakukan di sejumlah titik, dan juga sistem pendingin. Ini yang penting karena kita tahu saat ini suhu di Mekah dan sekitarnya, kemudian juga di daerah Arafah, Musdalifah, dan Mina cukup panas, cukup terik, sehingga sistem pendingin ditambah di daerah Jamarat, di tempat pelemparan jumroh ini, bagaimana kemudian nanti ada sekitar lebih dari 1,5 juta umat muslim dari berbagai negara akan melakukan lempar jumroh. Dan teknologi yang dilakukan ini bisa menurunkan suhu hingga 8 derajat Celcius. Sehingga insya Allah semoga upaya ini bisa menambah kenyamanan bagi para jemaah haji untuk beribadah. Bagaimana dengan daerah Mina sendiri? Untuk di Mina sendiri kemudian dibangun setidaknya ada 411 kompleks toilet di 214 lokasi. Kebutuhan toilet ini setiap tahun memang selalu meningkat seiring dengan meningkatnya juga jumlah jemaah haji. Dan juga peningkatan kapasitas rumah sakit darurat di Mina dilakukan 2 kali lipat menjadi 400 tempat tidur. Sehingga jika ada kondisi-kondisi gawat darurat secara medis ataupun bagi jemaah haji yang memerlukan penanganan secara medis, bisa ditangani secara baik. Ruli, kita berbicara juga mengenai suhu yang luar biasa, cuaca di sekitar Ar-Musnah diprediksi dalam pekan ini. Bahkan hari ini Badan Meteorologi dari Arab Saudi menyebutkan prediksi kemungkinan mencapai 45 derajat Celcius pada tanggal 8 Zulhijjah ini. Sehingga Menteri Kesehatan dari Arab Saudi sendiri menghimbau bagi siapapun jemaah haji yang akan bergerak ke Arafah untuk melaksanakan wukuf besok, untuk membawa ataupun menggunakan payung, karena jika jemaah haji menggunakan payung

0: diharapkan ini bisa menurunkan setidaknya suhu hingga 10 derajat Celcius. Khususnya jemaah Indonesia sendiri memang dari Kementerian Haji dan Umrah juga sudah menghimbau jauh-jauh hari untuk membawa pelindung, misalnya bagi perempuan mungkin menggunakan topi, tapi laki-laki tidak bisa dalam kondisi berihram. Dan pelindung ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi teriknya panas matahari. Jadi harapan kita insya Allah bahwa besok pelaksanaan wukuf di Arafah bisa berjalan dengan lancar dan diikuti dengan kegiatan ibadah lainnya. Ruli.
1: Baik, Elvira, dalam waktu satu jam lagi, Anda dan beberapa jemaah Indonesia akan berangkat ke Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji nanti. Dan tadi disampaikan juga, sudah ada serangkaian persiapan termasuk infrastruktur disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi, mulai dari toilet, klinik kesehatan, termasuk pendingin juga di sana. Dan juga diharapkan juga ada pelindung seperti payung dan juga yang lain untuk mencegah panas yang luar biasa yang sedang terjadi di Arafah saat ini. Elvira, mungkin Anda juga bisa memberikan informasi terkait dengan sejauh ini bagaimana kondisi jamaah haji Indonesia bila Anda mendengarkan informasi yang sudah berada di Arafah saat ini untuk melaksanakan ibadah puncak haji besok. Apakah ada informasi sedikit, Elvira, kira-kira?
0: Baik, Ruli, kebetulan saya tidak bersama ataupun bergabung dengan jemaah haji Indonesia karena posisi saya saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Sementara beberapa jemaah ataupun kelompok jemaah haji lainnya kemungkinan besar saat ini memang berada di Mekah dan sebagian sudah mulai begitu ya. Bergeser ke daerah Arafah. Tapi informasi yang saya terima dari rekan-rekan yang meliput saat ini di Arafah, memang tangis haru mewarnai para jemaah Indonesia yang sudah tiba di Arafah, karena memang inilah yang ditunggu oleh semua jemaah haji, termasuk jemaah haji Indonesia, Ruli. Melaksanakan wukuf di Arafah, karena haji adalah wukuf di Arafah, tidak sah hajinya jika kemudian tidak melakukan wukuf di Arafah. Tapi sekali lagi doa terbaik kita, insya Allah, tidak hanya jemaah haji Indonesia, tapi semuanya sekali lagi jumlahnya cukup besar, lebih dari 1,5 juta umat muslim yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan harapannya semua proses bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengikuti proses ibadah haji ini dengan sehat walafiat.
1: Doa yang terbaik untuk rekan-rekan yang sudah sedang bertugas saat ini dan juga seluruh jemaah haji yang sekarang akan ataupun sudah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf di puncak haji nanti. Doa yang terbaik juga untuk Anda, Elvira, sudah melaporkan langsung dari Jeddah saat ini. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan Anda di sana.
0: Terima kasih, Rui.
1: Dan sementara itu seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
2: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
3: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
2: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji, mulai dari mendengarkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
4: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
2: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda, serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta

0: untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
1: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.
2: Pemerintah Arab Saudi terus melakukan pengembangan dan pembangunan area di sekitar Masjidil Haram agar bisa menampung lebih banyak jamaah. Selain pembangunan fisik, layanan care center bagi jemaah juga ditingkatkan demi kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. Perluasan tahap ketiga ini tercatat sebagai perluasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Masjidil Haram. Berbagai pembangunan dilakukan untuk menambah kapasitas jemaah hingga lebih dari 1,8 juta jemaah. Selain menambah kapasitas layanan informasi bagi jemaah haji juga ditambah. Setidaknya ada 20 posko care center yang disediakan di berbagai titik di sekitar Masjidil Haram. Layanan yang diberikan mulai dari pemberian informasi bagi jemaah yang tersesat, penyediaan charger untuk HP, layanan kesehatan hingga penyediaan kursi roda bagi jemaah yang membutuhkan. Adahi Project menjadi satu-satunya lembaga di Arab Saudi yang ditunjuk pemerintah Arab untuk menangani penyembelihan hewan, dam, dan kurban selama masa haji 2026 dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah Arab Saudi memastikan proses penyembelihan hewan berjalan higienis dan sesuai kaidah syariat Islam.
3: Tempat pemotongan hewan Adahi memiliki kapasitas penyembelihan hewan dam lebih dari 1,2 juta ekor domba dalam waktu 84 jam. Proses pemilihan hewan dilakukan dengan hati-hati termasuk memastikan proses penyembelihan dilakukan dengan higienis dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. Dibangun sejak 1983, tempat pemotongan hewan Adahi telah 43 tahun berperan dalam menerima, menyembelih, dan mendistribusikan daging hewan dam dan kurban ke berbagai daerah. Adahi juga menjadi pilihan pemerintah Indonesia sebagai lembaga yang menerima dan memproses hewan dam dan kurban. Dan untuk tahun ini, pemerintah Indonesia meminta sebagian besar dari hasil penyembelihan domba dikirimkan ke masyarakat Palestina.
4: We do facilitate sending the meat to more than 27 countries. We are sending meat to Palestine for the last 5-6 years and with a very tight coordination with the Egyptian government. As you know, there's the only way to enter to Gaza is from the Egyptian-Palestinian border.
3: Selain untuk masyarakat lokal, daging kurban juga didistribusikan ke 27 negara muslim. Sistem yang dikelola Adahi mengubah tradisi kurban menjadi lebih terstruktur dan memberi dampak global berskala besar. Elvira Khairunisa, Mekah, Arab Saudi.
2: Jelang Pesta Bola 2026, tuan rumah Meksiko mulai bersiap menyambut wisatawan internasional dan informasi selengkapnya usai jeda.
5: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Jelang Pesta Bola 2026, tuan rumah Meksiko mulai bersiap menyambut wisatawan internasional menjelang gelaran akbar Pesta Bola 4 tahunan ini. Di dua kota, Mexico City dan Tequila, tengah mempercantik kota demi memberi kesan mendalam bagi wisatawan.
3: Jelang Pesta Bola 2026, mural raksasa resmi diperkenalkan di kawasan Gustavo Amadero, Meksiko City. Mural berukuran lebih dari 200 meter ini langsung mencuri perhatian warga. Yang semakin membuat istimewa ialah mural ini berhasil memecahkan Guinness World Records sebagai mural terbesar di dunia yang dilukis menggunakan kuas. Di balik karya indah ini ada tim seniman yang dipimpin ilustrator grafis Carlos Badillo. Mereka memilih cara yang tidak biasa. Jika mural modern identik dengan cat semprot, kali ini seluruh detail dibuat menggunakan kuas dan cat akrilik.
7: Desde un principio decidimos hacer una diferencia total con el arte urbano que está pintado con latas de aerosol. Lo que hicimos nosotros fue mantener una pintura tradicional con pinceles, con brochas, y es justo por eso que obtuvo el récord Guinness, porque es la pieza más grande del mundo pintada con pincel.
3: Mural ini menjadi semangat menuju Pesta Bola 2026 saat Mexico City menjadi salah satu tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Sementara itu, suasana hangat mulai terasa di kota Tequila, Jalisco, Meksiko. Kota yang terkenal sebagai asal minuman tequila ini mulai bersolek menjelang Pesta Bola 2026. Wisatawan lokal dan mancanegara nampak memenuhi alun-alun kota, sementara hotel, restoran, hingga pemandu wisata sibuk mempersiapkan diri, menyambut tamu dari berbagai negara. Tak hanya mempercantik fasilitas, para pelaku wisata juga belajar bahasa asing dan meningkatkan layanan agar pengunjung merasa nyaman.
8: Como destilería nos están capacitando para recibir mucho mejor a las personas, saber qué necesidades tiene el turismo. Estamos preparándonos con lo del inglés, coreano, porque sabemos que vamos a tener personas de todo el mundo. Entonces, pues más que nada eso, temas de inclusión también.
3: Kota Tequila merupakan salah satu destinasi wisata utama di Jalisco dan berjarak sekitar 60 km dari Guadalajara. Pemerintah setempat memperkirakan sekitar 3 juta wisatawan akan datang ke kota Jalisco, Mexico City dan Monterrey selama Pesta Bola 2026 berlangsung di Meksiko.
2: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Mayfri Syari. Pemerintahan Amerika Serikat akan mewajibkan para pemohon kartu izin tinggal tetap atau green card untuk meninggalkan wilayah Amerika Serikat hingga permohonan mereka disetujui. Dan selain informasi ini, kami punya sejumlah informasi penting lain di antaranya. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran besar di kawasan industri Southgate, California, saat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membumbung tinggi ke udara. Aktivis global Sumut Flotilla yang tiba di Bandara Bilbao, Spanyol, dipukuli dan diseret oleh petugas kepolisian. Insiden ini memicu sorotan dan pertanyaan terhadap tindakan aparat itu. Kita ke informasi pertama, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran besar di kawasan industri Southgate, California, saat kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membumbung tinggi ke udara. Dan video ini memperlihatkan petugas berupaya mengendalikan api dari atas atap bangunan serta tangga pemadam dalam penanganan kebakaran tingkat 2 tersebut. Lokasi kebakaran disebut berada dekat dengan area permukiman warga. Namun hingga kini belum diketahui apakah ada bangunan lain yang ikut terancam dan belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun penyebab kebakaran. Peristiwa ini terjadi di Southgate, wilayah Los Angeles, California pada Minggu waktu setempat. Berikutnya ada sebuah ledakan yang kembali terjadi di Pakistan, di mana 24 orang di jalur kereta Quetta tewas akibat bom misterius yang menghantam jalur kereta pada Minggu pagi.
1: Pakistan kembali diguncang bom pada Minggu pagi. 24 orang tewas dan 50 orang terluka akibat ledakan di jalur kereta api di Quetta dan menyebabkan lokomotif dan 3 gerbong kereta anjlok serta 2 gerbong lainnya terbalik. Kantor berita Al Jazeera menyebut ledakan itu juga menyebabkan sebuah kereta barang tergelincir. Sejumlah saksi juga mendengar suara tembakan. Ledakan besar itu juga membuat sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar. Menurut sejumlah saksi mata, korban jiwa dan luka sebagian besar adalah mereka yang sedang berada di sepanjang jalur kereta dan penumpang kereta api. Kereta yang berangkat dari barak militer ini mengangkut penumpang termasuk personel militer yang hendak pulang untuk merayakan Idul Adha. Hingga kini pihak berwenang Pakistan masih menyelidiki penyebab ledakan.
0: Ratusan keluarga di distrik Binondo, Manila, Filipina kehilangan tempat tinggal setelah kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat penduduk. Sementara itu bentrokan pecah di markas Partai Rakyat Republik di Ankara, Turki setelah aparat keamanan menyerbu gedung partai oposisi tersebut. Informasinya kami hadirkan dalam kilas internasional.
2: Asap masih terlihat membumbung dari bangunan yang hangus terbakar, sementara warga berusaha mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan di antara puing-puing. Sejumlah warga mengaku kini harus memulai hidup dari nol. Otoritas menyebut kebakaran terjadi Sabtu sore di kawasan Delpan Binondo dan dengan cepat menyebar ke permukiman semi-permanen yang berdempetan. Angin kencang dan padatnya bangunan diduga mempercepat penyebaran api. Bentrokan pecah di markas Partai Rakyat Republik atau CHP di Ankara, Turki setelah aparat keamanan menyerbu gedung partai oposisi tersebut pada Minggu waktu setempat. Aparat dikerahkan untuk menjalankan putusan pengadilan yang memerintahkan pencopotan pemimpin CHP Özgür Özel dari jabatan ketua partai. Gas air mata ditembakkan di depan gerbang markas partai. Di dalam gedung, para anggota partai berusaha menghalangi aparat dengan menumpuk kursi dan meja di pintu masuk. Pasukan keamanan akhirnya berhasil memasuki gedung yang nampak mengalami kerusakan akibat bentrokan. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah selatan Cina memicu banjir parah di kota Yangjiang. Meluapnya sungai Moyang menyebabkan sejumlah kawasan permukiman dan jalan raya terendam banjir. Pada Minggu, air sungai meluber ke jalan-jalan di sekitar permukiman. Warga bahkan harus menggunakan perahu karet untuk melintasi ruas jalan yang terendam banjir. Tim darurat dikerahkan untuk menyedot genangan air di kawasan perumahan yang terdampak. Pemerintah setempat meningkatkan status tanggap darurat banjir ke level 3 seiring memburuknya kondisi dan meningkatnya tekanan terhadap layanan penyelamatan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, otoritas kesehatan di wilayah timur Republik Demokratik Kongo memperketat pemeriksaan kesehatan di sejumlah pos pemeriksaan dekat kota Bunia pada Jumat waktu setempat menyusul merebaknya wabah Ebola varian langka Bundibugyo. Pemeriksaan difokuskan terhadap para pelintas yang datang dari kota pertambangan Mongbualu yang disebut sebagai pusat penyebaran wabah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah ini sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional setelah virus menyebar ke sejumlah provinsi di timur Kongo hingga negara tetangga yakni Uganda. Petugas kesehatan di pos pemeriksaan Munjipala juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan mewajibkan cuci tangan bagi pengendara maupun pejalan kaki yang melintas di jalur Bunia Mongbualu.
3: D'avoir plus peur de ceux qui viennent de Mongbualu parce que ça a commencé avec les dérimères dans les circondants, parler de cercueils et cela fait que beaucoup de gens qui venaient de ce côté-là, ils ont pris cette affaire comme la mystique.

0: pense que c'était pas une mystique, c'était une épidémie.
1: Kita beralih ke informasi dari Amerika Serikat, di mana pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mewajibkan para pemohon kartu izin tinggal tetap atau green card untuk meninggalkan wilayah Amerika Serikat hingga permohonan mereka disetujui. Aturan baru yang diumumkan pada Jumat waktu setempat itu diperkirakan dapat mempengaruhi ratusan ribu orang yang tengah mengajukan hak untuk tinggal dan bekerja secara permanen di Amerika Serikat. Namun, pemerintah menyatakan bahwa pengecualian masih dimungkinkan dalam kondisi waktu tertentu yang dianggap luar biasa. Juru bicara layanan kewarganegaraan dan imigrasi Amerika Serikat mengatakan, kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi kasus pemohon yang tetap tinggal di Amerika Serikat meskipun pengajuan mereka ditolak. Pemerintah menilai bahwa proses menunggu persetujuan di negara asal justru akan mempermudah pengawasan terhadap pemohon imigrasi. Meski demikian, aturan baru ini diperkirakan akan menghadapi gugatan hukum dari berbagai pihak. Sementara itu, Vina Muptadi, yang merupakan seorang mantan jurnalis dan penyiar internasional yang tinggal di Amerika Serikat selama lebih dari 15 tahun, juga membahas perihal green card di Instagram miliknya. Dirinya menekankan bahwa green card bisa diurus di dalam Amerika, hanya dalam keadaan yang luar biasa. Petugas imigrasi akan mempertimbangkan kasus per kasus, di mana Vina juga dikenal luas sebagai mantan penyiar di Voice of America atau VOA Indonesia, yang kini aktif membagikan keseharian sebagai salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat.
2: Informasi lain untuk mempertimbangkan apakah pemohon ini boleh tetap berada di Amerika selama mengurus green card.
1: Kita ke informasi lain, aktivis global Sumut Flotilla tiba di New York. Para aktivis pembawa cerita mengejutkan di mana mereka mengalami dugaan kekerasan fisik hingga perlakuan tidak manusiawi selama penahanan.
3: Aktivis Armada Kemanusiaan Global Sumut Flotilla tiba di New York, Amerika Serikat, minggu waktu setempat setelah ditahan otoritas Israel usai misi pengiriman bantuan ke Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan pendukung dalam suasana haru. Para aktivis mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi selama masa penahanan. Salah satu peserta menyebut pengalaman tersebut sebagai mimpi buruk yang memperkuat laporan berbagai organisasi hak asasi manusia terkait perlakuan di penjara Israel.
4: An absolute nightmare. It's everything that people say about Israel and even more. And it validated all of my assumptions, all of the human rights reports, Amnesty International, Save the Children, everything that I've read is true.
3: Aktivis lain juga menuding mereka hidup dalam kondisi tidak layak.
5: We were living in squalor, and it, you know, above us is like barbed wire and these like prison guards. You know, everyone's got a mask on, no names or anything, just like Star David, IOF, patches, whatnot, and they got their guns, you know, pointed at us at all times.
3: Namun tuduhan tersebut dibantah dinas penjara Israel. Otoritas menyatakan seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan hak-hak dasar mereka tetap dijaga di bawah pengawasan petugas profesional.
1: Berikutnya, alih-alih disambut bak pahlawan, aktivis global Sumut Flotilla yang tiba di Bandara Bilbao, Spanyol, justru menjadi bulan-bulanan polisi. Mereka dipukuli dan diseret kemudian jadi tahanan, di mana insiden ini memicu sorotan dan pertanyaan terhadap tindakan aparat.
6: Suasana haru penyambutan relawan global Sumut Flotilla di Bandara Bilbao, Spanyol berubah menjadi kepanikan saat sejumlah relawan global Sumut Flotilla dan pendukung pro-Palestina dipukuli oleh petugas polisi. Sejumlah relawan terlihat tersungkur ke lantai dan diseret oleh petugas di tengah protes dari kerumunan yang datang untuk menyambut mereka. Di tengah aksi kekerasan polisi, sejumlah relawan terlihat berusaha saling melindungi kawan mereka yang sebelumnya sudah cedera akibat perlakuan militer Zionis Israel. Ironinya, insiden itu terjadi hanya beberapa saat setelah para aktivis tiba di Spanyol usai dideportasi melalui Turki menyusul penahanan mereka oleh Israel. Menurut media publik Spanyol RTVE, sedikitnya 4 orang ditahan termasuk 2 anggota Flotilla.
7: Se han puesto a empujar unos con otros y al final le han sacado a hostias de ahí, otros se han metido, le han echado una mano y se han llevado 4. Y ya está, no sabemos nada más. O sea que un acto de...

0: división, ¿verdad?
1: Hombre, han hemos estado 72 horas en manos de los sionistas. Nos han torturado de todas las maneras posibles y...
2: Dalam pernyataannya, Global Sumut Flotilla menyebut sebagian korban pemukulan sudah mengalami cedera serius sebelum tiba di Spanyol. Sementara itu, Departemen Keamanan Wilayah Basque mengaku telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah tindakan para petugas dilakukan atas instruksi resmi atau tidak.
3: Duta Besar Palestina untuk Indonesia ikut menyambut kedatangan 9 WNI peserta Global Sumut Flotilla yang sempat ditahan oleh Israel. Bersama dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, Abdal Fattah mengucapkan ikut berbahagia menyambut kedatangan 9 WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Abdal Fattah mengatakan bahwa pihaknya sangat mengerti dan tahu apa yang terjadi dengan 9 WNI tersebut di Israel dan sangat memahami kondisi yang dirasakan oleh WNI saat menjadi tahanan Israel. Abdal Fattah yakin bahwa suatu saat Palestina akan bebas dan merdeka, serta pihaknya atas nama rakyat Gaza dan Palestina mengucapkan terima kasih atas dukungannya, serta terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia atas dukungan selama ini. Selama ditahan, sejumlah WNI bahkan mengaku mengalami penyiksaan, mulai dari dipukul hingga disetrum oleh pasukan Israel.
4: One day, inshallah, Palestine it will be free, and all the Palestinian people will back to their lands, and all of you will visit the Al-Aqsa Mosque and pray in the Al-Aqsa Mosque, inshallah, soon. Bismillah azza wa jal. Because Palestine, we believe that it will be free. My brothers and sisters, I know some of you are journalists. I like to thank them too much, and I like to thank Maimoun, of course, the coordinator of the delegation, because you are working hard. And you are suffering too much, but now, let's say you are in Indonesia, maybe you cannot arrive to the beach of Gaza, but I think you smell the air of Gaza, and you know, for all of you.
3: Gencatan senjata yang diharapkan membawa ketenangan di Gaza kembali dipertanyakan. Dalam dua insiden terpisah, serangan yang disebut dilancarkan Israel justru menyebabkan kematian satu keluarga di kamp pengungsi Nuseirat dan 6 warga Palestina lainnya di kota Gaza.
5: 3 jenazah siap diberangkatkan dari rumah sakit kota Deir al-Balah, Palestina. Ketiganya adalah pasangan suami istri dan bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Tenaga medis menyatakan ketiganya tewas dalam serangan udara yang menghantam apartemen mereka di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza Tengah. Menurut keluarga, serangan terjadi saat seluruh anggota keluarga tengah tertidur pulas di dalam rumah.
6: واحد نايم هو ومرته وابنهم الطفل عمره 6 شهور في سريرهم يما نزل يصرخ على سريره يما اخذوا هو ومرته وابنه ترك 6 بنات صغار قطعتين لحم.
5: Sementara itu, di kota Gaza, pemakaman juga digelar bagi 5 petugas kepolisian Palestina dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tewas dalam serangan terpisah pada Sabtu. Seorang petugas medis menyebutkan 2 rudal yang ditembakkan drone menghantam sekumpulan warga sipil dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka. Militer Zionis Israel belum memberikan komentar atas kedua insiden tersebut. Menurut Otoritas Kesehatan Gaza, lebih dari 800 warga Palestina terbunuh sejak gencatan senjata pada Oktober lalu.
3: Yordania mulai mematangkan persiapan menuju penampilan perdana di Pesta Bola Dunia 2026. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
7: Jutaan langkah menapak beriringan menuju Tanah Suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang

menggambarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Yordania dan Tanjung Verde tengah menyiapkan momen bersejarah dalam dunia sepak bola, di mana Yordania mulai mematangkan persiapan menuju penampilan perdana di Pesta Bola 2026, sementara Tanjung Verde merayakan keberhasilan lolos ke putaran final dengan menerima penghargaan tertinggi dari negara.
2: Tim nasional Yordania memulai pemusatan latihan di Amman menjelang penampilan bersejarah mereka di Pesta Bola 2026. Di bawah bimbingan pelatih Jamal Selami, para pemain menjalani latihan intensif dengan semangat tinggi untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi terbesar sepak bola dunia. Selami menyebut, seluruh pemain menunjukkan performa dan antusiasme yang baik untuk mewakili Yordania dalam penampilan pertama mereka di ajang pesta bola bergengsi dunia.
3: Rina min marahil kathira wa ashab min hadhihi al-marhala hadhihi wa tawaffaqna fiha wa btali adna la'ibin li andhom tajriba adna tajriba fi al-munafasat li khadnaha.
2: Yordania dijadwalkan menghadapi Swiss dalam laga persahabatan sebelum bertolak ke Amerika Serikat.
4: طلبنا انه اليوم احنا كمنتخب اردني اليوم بكاس العالم هذا حلم لنا ولكل اردني واليوم احنا جزء من هذا الحلم ان شاء الله احنا على اتم الاستعداد وان شاء الله نقدم شيء يليق بسمعتنا باذن الله.
2: Sementara itu di Kota Praia Tanjung Verde, Presiden Jose Maria Neves menganugerahkan Ordo Amilcar Cabral, salah satu penghargaan tertinggi negara, kepada para pemain dan official tim berjuluk Blue Sharks. Penghargaan itu merupakan penghormatan khusus kepada tim nasional Tanjung Verde yang berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke Pesta Bola 2026 untuk pertama kalinya. Ajang bergengsi FIFA 2026 akan menjadi penampilan perdana bagi Yordania dan Tanjung Verde, dua negara yang berhasil menorehkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka.
1: Dan jelang Pesta Bola 2026, tuan rumah Meksiko mulai bersiap menyambut wisatawan internasional menjelang gelaran akbar Pesta Bola 4 tahunan ini. Dua kota, Meksiko City dan Tequila, tengah mempercantik kota demi memberikan kesan mendalam bagi wisatawan yang datang.
5: Jelang Pesta Bola 2026, mural raksasa resmi diperkenalkan di kawasan Gustavo Amadero, Meksiko City. Mural berukuran lebih dari 200 meter ini langsung mencuri perhatian warga. Yang semakin membuat istimewa ialah mural ini berhasil memecahkan Guinness World Records sebagai mural terbesar di dunia yang dilukis menggunakan kuas. Di balik karya indah ini ada tim seniman yang dipimpin ilustrator grafis Carlos Badillo. Mereka memilih cara yang tidak biasa. Jika mural modern identik dengan cat semprot, kali ini seluruh detail dibuat menggunakan kuas dan cat akrilik.
6: Desde un principio decidimos hacer una diferencia total con el arte urbano que está pintado con latas de aerosol. Lo que hicimos nosotros fue mantener una pintura tradicional con pinceles, con brochas, y es justo por eso que obtuvo el récord Guinness, porque es la pieza más grande del mundo pintada con pincel.
5: Mural ini menjadi semangat menuju Pesta Bola 2026 saat Mexico City menjadi salah satu tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Sementara itu, suasana hangat mulai terasa di kota Tequila, Jalisco, Meksiko. Kota yang terkenal sebagai asal minuman tequila ini mulai bersolek menjelang Pesta Bola 2026. Wisatawan lokal dan mancanegara nampak memenuhi alun-alun kota, sementara hotel, restoran, hingga pemandu wisata sibuk mempersiapkan diri, menyambut tamu dari berbagai negara. Tak hanya mempercantik fasilitas, para pelaku wisata juga belajar bahasa asing dan meningkatkan layanan agar pengunjung merasa nyaman.
7: Como destilería nos están capacitando para recibir mucho mejor a las personas, saber qué necesidades tiene el turismo. Estamos preparándonos con lo del inglés, coreano, porque sabemos que vamos a tener personas de todo el mundo. Entonces, pues más que nada eso, temas de inclusión también.
5: Kota Tequila merupakan salah satu destinasi wisata utama di Jalisco dan berjarak sekitar 60 km dari Guadalajara. Pemerintah setempat memperkirakan sekitar 3 juta wisatawan akan datang ke kota Jalisco.

0: Mexico City dan Monterrey selama Pesta Bola 2026 berlangsung di Meksiko.
1: Sementara itu, tim nasional Iran memutuskan memindahkan markas pemusatan latihan Pesta Bola 2026 dari Arizona, Amerika Serikat ke kota Tijuana di perbatasan Meksiko. Keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian terkait visa dan pengaturan keamanan menjelang turnamen yang akan berlangsung di tiga negara tuan rumah itu. Timnas Iran akan menjadikan kota Tijuana, Meksiko sebagai basis persiapan mereka untuk Pesta Bola 2026. Keputusan ini dikonfirmasi oleh Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, setelah FIFA menyetujui permintaan pemindahan kamp latihan dari Tucson, Arizona, Tijuana yang berada di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat, dinilai lebih memudahkan mobilitas tim sekaligus mengurangi potensi kendala administratif terkait visa. Sebelumnya, pihak Iran menyatakan bahwa para pemain dan ofisial mereka belum menerima visa Amerika Serikat meski turnamen hanya tinggal hitungan pekan. Iran pun dijadwalkan menjalani dua laga awal grup G di Los Angeles, masing-masing melawan Selandia Baru pada 15 Juni serta Belgia pada 21 Juni, sebelum menghadapi Mesir di Seattle pada 26 Juni mendatang. Konflik Amerika Serikat-Iran membuat nasib Iran sebagai peserta Pesta Bola 2026 terkatung-katung. Setelah tim Iran sempat ditolak masuk ke Kanada, pemerintah Iran pun harus memastikan timnya terjamin keselamatannya dan mendapatkan fasilitas sebagai peserta Pesta Bola 2026.
2: Federasi Sepak Bola Iran memastikan tim nasional mereka akan tetap berlaga di Piala Dunia 2026, namun mengajukan sejumlah syarat kepada negara tuan rumah di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlangsung. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, sebelumnya menyebut Iran memiliki 10 tuntutan, termasuk kemudahan visa bagi pemain dan official, penghormatan terhadap bendera dan lagu kebangsaan Iran, serta jaminan keamanan selama turnamen berlangsung. Pernyataan itu muncul setelah Mehdi Taj dan delegasi Federasi Sepak Bola Iran dilaporkan mengalami kendala masuk ke Kanada karena dugaan keterkaitan dengan Garda Revolusi Iran atau IRGC. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhai, menegaskan negara tuan rumah wajib menerbitkan visa tanpa mempertimbangkan motif politik. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya tidak keberatan Iran tampil di Piala Dunia. Trump juga mengatakan Presiden FIFA Gianni Infantino telah membicarakan hal itu dengannya dan menyerahkan keputusan partisipasi Iran kepada FIFA.
3: You know what? Let him play well. Johnny's fantastic. You know, he's a friend of mine, and he talked about it. I said, "You do whatever you want. You can have him. You don't have to have him. Probably have a good team. I don't know. Do they have a good team? Do you have any idea?"
4: I have no idea.
2: Namun kontroversi kembali muncul setelah Trump sebelumnya sempat menyatakan bahwa kehadiran Iran mungkin tidak tepat demi keselamatan mereka sendiri. Pernyataan itu dikritik Federasi Sepak Bola Iran yang menilai Piala Dunia kini telah dipolitisasi.
5: Jame Bainul Milal, Reis Jumhur Keshvar Mizban Jame Jahani, be jay inke khosh amad bege, be jay inke bege inja hame chiz muhayyast, میگوید ما آمادگی میزبانی و تامین امنیت برای یک تیم رو نداریم.
2: Meski Iran sempat meminta pertandingan dipindahkan dari Amerika Serikat ke Meksiko, FIFA memastikan seluruh laga grup G tetap digelar sesuai jadwal di Amerika Serikat. Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru, Belgia, dan Mesir pada fase grup Piala Dunia 2026.
1: Dan CNN Indonesia World Now akan kembali usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ribuan warga dan wisatawan memadati Pulau Guimaras di Filipina dalam perayaan Festival Manggahan, Festival Tahunan yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara itu. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Kalau biasanya festival identik dengan musik atau budaya, di Filipina ada festival unik yang bikin pecinta buah ngiler. Ribuan warga dan wisatawan memadati Pulau Guimaras, yang dikenal sebagai ibu kota mangga Filipina, untuk merayakan Festival Manggahan, yang dikenal sebagai pesta mangga terbesar di negara tersebut. Parade penari berkostum cerah, musik tradisional hingga keranjang penuh mangga memeriahkan festival tahunan ini. Namun, perhatian utama pengunjung tertuju pada acara makan mangga sepuasnya. Hanya dengan membayar 100 peso Filipina atau sekitar Rp28.000, wisatawan bebas makan mangga sepuasnya selama 30 menit. Panitia bahkan menyiapkan sekitar 18 ton mangga untuk festival tahun ini. Mangga Guimaras sendiri pernah dinobatkan Guinness World Record sebagai mangga termanis di dunia. Bayangkan, ada semangka dengan berat hampir sama seperti orang dewasa. Semangka raksasa ini menjadi bintang dalam Festival Semangka Daxing 2026 di Beijing, China. Semangka

0: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di Pos Lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
1: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Banten dilaporkan meledak serta menyebarkan asap putih tebal dan bau kimia menyengat. Pabrik kimia tersebut memproduksi purified terephthalic acid yang menjadi bahan baku krusial bagi industri tekstil dan juga polyester. Inilah video amatir kabut putih tebal yang menyelimuti kawasan pabrik di kawasan Cilegon, Banten pada Senin siang. Kabut putih tersebut menyelimuti jalanan dan perkampungan di sekitar perusahaan. Dan tidak hanya itu, bau kimia menyengat juga tercium di sekitar lokasi. Akibatnya masyarakat dan juga pekerja dievakuasi dari sekitar lokasi pabrik untuk meminimalisir efek paparan kimia dari MCCI. Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada penjelasan ataupun keterangan dari pihak perusahaan.
1: MCI meledak, tolong pakai masker yang berada di dalam, tolong keluar, kondisi kurang.
0: Dan untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Banten, kami sudah terhubung dengan Kombespol Maruli Achilles Hutapea, Kabit Humas Polda Banten. Selamat malam, Pak Maruli.
2: Selamat malam, Mbak Diana. Selamat
0: baik, malam, para Pak Maruli, mungkin boleh dijelaskan, apakah informasi terkini, apa penyebab terjadinya ledakan, dan sebenarnya apakah sudah ada penyelidikan yang lebih lanjut dari pihak kepolisian?
2: Baik, terima kasih para pemirsa CNN. Malam hari ini kami menginformasikan bahwa tadi sore lebih kurang sekitar pukul 3 sore 15.00 terjadi ledakan dari PT MCCI yang ada di Cilegon. Akibat dari ledakan tersebut terdapat 2 orang korban, 1 luka bakar dan 1 ada yang patah tulang. Dari kejadian tersebut, polisi khususnya dari Polres Cilegon dan Polda Banten langsung datang ke TKP. Kita melakukan polis lain lokasi, kemudian koordinasi di lingkungan Hinton. Terkait dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa tim sedang bekerja untuk melakukan sterilisasi. Dan dari Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan pengecekan baku mutu udara yang ada di lokasi. Demikian, Mbak Diana.
0: Oke, Pak, tentu meskipun tadi Anda menyebutkan ya bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini tengah bekerja begitu ya untuk melihat apakah ada yang tercemar baik itu dari udara ataupun di lingkungan sekitar. Tapi indikasi awalnya apa? Apakah memang lokasi ini berbahaya atau sterilisasinya sampai mana, Pak? Mungkin masyarakat juga butuh tahu soal itu.
2: Baik, terima kasih. Memang pada saat kejadian ledakan, membumbung asap putih cukup tebal di sekitaran lokasi. Namun sampai dengan hari ini, sore hari ini pukul 18.00, asap putih sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Namun kita juga tetap mengimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi menggunakan masker. Perlu kami sampaikan bahwa lokasi ini jauh dari pemukiman masyarakat. Karena memang lokasi ini adalah daerah khusus daerah industri. Begitu, Mbak, ya.
0: Oke, baik, berarti memang sudah ada polis lain yang tadi Bapak sampaikan, sterilisasi sekitar lokasi juga sudah dilakukan. Tapi Pak Maruli, berbahaya atau tidaknya, kapan masyarakat bisa tahu? Mungkin dari udara sekitar ataupun tanah yang terkena oleh asap putih yang sejak sedari sore begitu ya, ada di sekitar lokasi kejadian?
2: Dari hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, bahwa alat detektor sudah terpasang untuk mengecek baku mutu udara. Mungkin diperkirakan besok kami akan berkoordinasi terkait dengan hasil penggunaan alat tersebut dengan baku mutu. Mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap aware. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa Satuan Brimob Polda Banten ini memiliki unit kimia biologi radioaktif yang sudah juga bekerja advokasi melakukan antisipasi-antisipasi berkaitan dengan hal ini.
0: Oke, baik, kita harapkan besok sudah ada informasi kepada masyarakat ataupun karyawan juga di sana. Tapi Pak, saya kembali ke pertanyaan pertama saya sebenarnya. Penyebab terjadinya ledakan ini apakah sudah

0: sudah diketahui apakah karena memang dari listrik atau mungkin dari beberapa bahan kimia yang memang mudah meledak kemudian ditangani secara tidak awas begitu atau seperti apa Pak Maruli?
1: Yang pasti bahwa reaktor pemurnian di lokasi MCCI ini terjadi ledakan sore hari. Untuk penyebab biarkan tim bekerja nanti akan diekspos, nanti akan dirilis di press conference bahkan.
0: Oke baik, berarti ada dua orang yang terkena dampak begitu ya Pak ya, ada yang terluka dan patah tulang tadi Pak Maruli sampaikan ya Pak ya.
1: Betul, jadi ada dua orang pekerja yang ada di lokasi itu berdampak langsung terhadap ledakan. Kami juga turut prihatin bahwa satu orang dari korban itu terkena luka bakar. Kemudian satu orang lagi cukup parah itu ada yang patah tulang dan saat ini sudah dievakuasi menggunakan ambulan ke rumah sakit terdekat dari lokasi.
0: Oke, berarti selain dua korban itu mungkin masyarakat yang terkena dampak sesak apakah juga sudah diketahui Pak? Karena kita kalau lihat visualnya begitu ya Pak, asap putihnya ini cukup tebal begitu ya Pak sedari sore.
1: Memang alhamdulillah puji Tuhan Mbak, bahwa sore hari ini sampai dengan malam ini juga asapnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak tampak. Namun kita lihat saja besok terkait dengan baku mutu apa seperti apa hasilnya, kita tunggu saja.
0: Oke, baik kalau esok rencananya pihak kepolisian akan melakukan apa Pak? Apakah akan ada gelar perkara atau sterilisasi masih akan diperluas atau seperti apa Pak Maruli? Pak Maruli,
1: selingkuh itu mungkin diawali dari olah TKP, kemudian kita juga memintai keterangan orang yang melihat, mengetahui, mendengar, atau orang-orang yang ada di lokasi.
0: Okay.
1: Kemudian juga kita akan melihat hasil investigator, terutama dengan alat yang digunakan oleh dinas terkait dari PPNS, terlihat dari baku mutu ya. Ini menjadi indikator kita untuk melakukan expose.
0: Baik, kita harapkan besok proses yang dilakukan baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Banten dan juga jajarannya ini bisa berjalan dengan lancar, investigasi juga bisa segera dilakukan begitu ya dan kedepannya tidak terjadi lagi. Terima kasih Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, Kabit Humas Polda Banten telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
1: Terima kasih Mbak, selamat malam.
0: Informasi lainnya, dua orang pemuda babak belur diamuk warga usai tertangkap setelah menjamret ponsel milik seorang mahasiswi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara itu, di lokasi lainnya di Pekanbaru, Riau, seorang pria tewas dibunuh rekannya sendiri sesama sopir ekspedisi karena menolak ajakan menggelapkan minyak goreng sebanyak 20 ton.
2: Dua pria yang mengaku warga Cakung, babak belur dan diikat pada sebuah tiang listrik usai tertangkap warga saat melakukan percobaan penjamretan di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu siang. Peristiwa bermula saat kedua pelaku menjamret sebuah ponsel milik salah seorang mahasiswi. Saat terjadi tarik-menarik, korban terjatuh dan ponsel milik korban masuk ke kolong copy box. Setelah gagal mendapatkan ponsel korban, pelaku langsung kabur melawan arah lantaran dikejar warga hingga akhirnya terjatuh menabrak pedagang kopi box lainnya dan berhasil diamankan warga. Kedua pelaku bersama sepeda motor yang ditungganginya kemudian diamankan petugas dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur.
3: Di sini Pak, di depan hotel. Depan sini Pak.
4: Lagi
3: main HP. HP-nya mau diambil, tetapi nggak bisa Pak, karena HP-nya langsung masuk ke kolong ini. Tapi motornya malah...
5: Pak, Bang, ini yang mau dijainin.
3: Apaan?
4: Ditabrak, Bang.
3: Ditabrak motornya, jambretnya.
6: Dia korban tabrak.
7: Oh, ditabrak jambret.
5: Mau dijambret kita niatnya?
4: Niatnya yang mau dijambret, sekarang kata di HP-nya udah jambret.
5: Itu.
4: Maling main lawan arah. Diantung.
7: Untuk korbannya nggak ada, Bu?
3: Ada, Pak, korbannya.
6: Di dalam.
7: Di dalam, ya?
2: Petugas gabungan Jatanras Polda Riau bersama Jatanras Polresta Pekanbaru meringkus tiga orang pelaku pembunuhan berencana yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Ketiga pelaku menghilangkan nyawa seorang rekan salah satu pelaku setelah ajakannya melakukan penggelapan minyak goreng minyak kita sebanyak 20 ton ditolak. Korban tewas setelah ketiga pelaku mengikat serta melakban seluruh tubuh korban.

0: lalu ditinggalkan di dalam kendaraan. Komplotan pembunuhan berencana ini kemudian ditangkap di wilayah Sumatera Utara serta di wilayah Kandis Kabupaten Siak, Riau pada Kamis 21 Mei 2026.
1: Pidana ini kami ketahui dari pihak ekspedisi di mana GPS kendaraan ekspedisi tidak sesuai dengan rute yang seharusnya. Jadi seharusnya barang dibawa dari Medan dengan tujuan ke Lampung. Hanya di Provinsi Riau bolak-balik sampai dengan mati GPS-nya. Kemudian pihak ekspedisi melaporkan ke Polsek Payung Sekaki di lokasi mati, yaitu di bengkel, di TKP. Pihak Polsek Payung Sekaki mendatangi TKP dan menemukan jenazah tersebut.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lagi-lagi dugaan penipuan yang melibatkan wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin bernama Feni dan juga Aldi. Resepsi yang mestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan juga catering.
3: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
4: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
5: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah setelah itu saya dapat info, saya nanya impresinya. Setelah saya nanya impresinya itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes full, datang langsung ke acara si Marwah ini.
4: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jokowiawan.
7: Saya Feninda Putria.
6: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur.
4: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Tindak kejahatan di jalanan marak lagi di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Lebih dari 1.200 laporan polisi terkait pencurian, termasuk begal dan juga penjambretan tercatat dalam kurun waktu satu bulan. Lantas apa yang jadi faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan di kota yang pada April lalu dinobatkan sebagai kota paling aman kedua se-Asia Tenggara ini?
0: Seorang warga negara asing menjadi korban penjambretan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 15 Mei lalu.
8: Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan tengah ramai seperti ini. Dan mirisnya lagi, hal itu juga terjadi hanya beberapa meter saja dari pos polisi. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan jalanan kini sudah semakin berani. Kasus di Bundaran Hotel Indonesia bukan satu-satunya. Begal juga beraksi di banyak wilayah di kawasan Jabodetabek. Data kepolisian mencatat sepanjang 30 hari terakhir saja sudah ada 1.283 laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan juga pencurian dengan kekerasan.
0: Data ini menimbulkan tanya, apakah Jakarta dan sekitarnya sudah semakin tidak aman? Kepolisian merespon dengan cepat pada 18 Maret

0: 1996, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal. Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan.
1: Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran Polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ya yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
2: Data per 22 Mei menunjukkan bahwa Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah ungkap 870 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 173 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa faktor yang melatar belakangi kembali maraknya angka kejahatan atau kriminalitas di kota yang belum lama ini dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara?
0: Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan begal di jalanan. Faktor pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Street crime atau kejahatan jalanan dianggap cara instan untuk mendapatkan pemasukan dengan risiko yang masih bisa dikalkulasikan. Faktor kedua adalah keinginan remaja atau oknum tertentu untuk mendapatkan afirmasi atau pengakuan dari anggota kelompoknya. Jika demikian, maka begal bisa diindikasikan sebagai tindak kejahatan terstruktur.
3: Jadi ada pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai eksekutor, situ sebagai perencanaan, bahkan di pemetaan wilayah-wilayah mana saja, waktu mana saja, dan di titik mana saja orang-orang memiliki tingkat kerentanan atau kemudian orang-orang memiliki tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang ketiga, jika memang ini kita kategorisasi sebagai terorganisir, maka ada orang-orang yang kemudian melakukan leveling pada tingkat penadahan di sana.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengintegrasikan 24.000 kamera CCTV untuk memperkuat pengawasan dan keamanan di wilayah Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, integrasi CCTV dilakukan dengan menggabungkan kamera yang selama ini dikelola secara terpisah oleh organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, sarana transportasi publik, Polda Metro Jaya, hingga gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
4: Untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat.
0: Selain integrasi CCTV dan pembentuk Satgas Pemburu Begal, Gubernur dan Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke call center 110 jika menemukan telah terjadi aksi begal di wilayahnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
5: Berikut ini aksi yang tidak boleh ditiru karena dapat membahayakan diri, di mana aksi seorang pengendara motor wanita yang melawan arah di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi nekat pengendara tersebut membuat pengguna jalan lain kaget dan berusaha menghindar untuk mencegah kecelakaan.
6: Sip, gak ada lawan, cok, gak ada lawan.
7: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda, Depok. Dalam rekaman, pengendara terlihat tetap melaju dengan kecepatan tinggi meski dari arah berlawanan kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, terlebih Jalan Juanda Depok merupakan salah satu jalur padat di Kota Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara tersebut. Apabila identitas pengendara sudah diketahui, Made menegaskan akan menindak sesuai aturan yang berlaku dengan pemberian sanksi tilang.
8: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih terbaca plat BK dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
7: Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melawan arah karena dapat memicu kecelakaan fatal. Hingga kini identitas pengendara wanita tersebut masih dalam penelusuran Polres Metro Depok. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
5: Subdirektorat Gakum Lalu Lintas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kecelakaan yang menimpa rombongan anggota DPR Republik Indonesia yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Tim gabungan Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Timur pada Senin siang melakukan rekonstruksi dan olah TKP di area kecelakaan mobil rombongan anggota DPR Republik Indonesia Muhammad Hilman Mufidi. Proses olah TKP ini menggunakan teknologi Traffic Incident Analysis atau TAA serta alat pemindai 3 dimensi. Perangkat sensor ini digunakan petugas untuk menggambarkan kronologi peristiwa secara presisi baik sebelum maupun sesudah benturan terjadi. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga akibat pengemudi minibus yang mengantuk saat berkendara. Polisi menyatakan bahwa penetapan status tersangka masih menunggu hasil resmi pemindaian TAA serta keterangan dari sejumlah saksi.
9: Untuk sementara, diduga sementara hasil dari analisa di lapangan dan keterangan saksi-saksi dari sopirnya mengantuk, jadi kelelahan setelah beraktivitas, kemudian dilanjutkan langsung membawa kendaraan, jadi diduga sementara mengantuk.
10: Sopir ditahan. Untuk tersangka sendiri nanti sudah tetap untuk tersangka mengarah ke tersangka kemudian.
9: Untuk tersangka belum, sementara kita ambil keterangan dulu dan kita evaluasi dulu, kita analisa dengan teknologi kita yang punya, baru kita menetapkan tersangka.
5: Informasi lainnya, Bareskrim Polri pastikan tak ada unsur kesengajaan maupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Sementara itu, PLN memastikan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya terkena dampak blackout sudah berangsur normal.
11: Gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera sejak Jumat 22 Mei hingga hari Minggu lalu diduga disebabkan faktor cuaca buruk. Hal ini terungkap setelah investigasi awal yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama PT PLN di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi pada hari Minggu lalu. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin di Jakarta pada Senin pagi, terdapat kabel transmisi yang putus diduga karena faktor gesekan dari angin kencang hingga menyebabkan ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Hal ini berdampak pada pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Nunung memastikan tidak ada unsur sabotase maupun kesengajaan dalam peristiwa gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar Pulau Sumatera.
12: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Ya, seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
11: Pada kesempatan yang sama, Direktur Transmisi PT PLN Edwin Nugraha Putra memohon maaf atas gangguan listrik selama 3 hari di sebagian wilayah Sumatera. Ia memastikan mulai Senin tidak ada lagi pemadaman listrik di wilayah yang sebelumnya terdampak gangguan.
13: Insya Allah pada hari ini, pembangkit-pembangkit besar sudah masuk seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama di Sumatera Utara.
11: Edwin menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Di antaranya dengan terus melakukan inspeksi terhadap kabel-kabel jaringan yang kondisinya mulai rentan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi lainnya, puluhan biksu tudong dari 4 negara yang melakukan perjalanan Indonesia Walk for Peace sudah menempuh perjalanan sekitar

0: 400 km dan sampai di Klaten, Jawa Tengah. Perjalanan dari Bali menuju Candi Borobudur dilakukan untuk menyambut Hari Raya Waisak.
1: Puluhan biksu tudong dari 4 negara yang melakukan perjalanan Indonesia Walk for Peace sudah sampai di Klaten, Jawa Tengah, Senin pagi. Puluhan biksu tudong tersebut berasal dari 4 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Laos. Koordinator Indonesia Walk for Peace wilayah Jateng DIY Adi Wiryo Alex Fernando menjelaskan, 57 biksu tudong dari 4 negara sudah sampai di Kabupaten Klaten. Biksu telah menempuh perjalanan sekitar 400 km sampai di Klaten. Perjalanan berawal dari Bali menuju Candi Borobudur akan menempuh jarak lebih dari 600 km itu dilakukan untuk menyambut Hari Raya Waisak.
2: 46 dari Thailand, 2 dari Indonesia, 4 dari Laos, dan 5 dari Malaysia.
3: Sudah menempuh jarak berapa kilo?
2: Ini sudah menempuh jarak sekitar 400 kilo dari start awal, yaitu di Singaraja, Bali.
4: Untuk titik akhirnya nanti di mana?
2: Di tetap di Candi Agung Borobudur, mengikuti Waisak Nasional.
1: Setelah dilepas oleh pemerintah setempat, puluhan biksu tudong dari 4 negara yang melakukan perjalanan Indonesia Walk for Peace kemudian menuju ke arah Yogyakarta. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
0: Seekor anak sapi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terperosok ke dalam sumur sejauh 15 meter. Proses evakuasi yang dilakukan tim gabungan berlangsung dramatis. Sementara itu viral di media sosial, seekor sapi mengamuk saat hendak dijual di Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sapi tersebut pun sempat masuk ke dalam tenda pernikahan warga.
5: Insiden terperosoknya seekor anak sapi ke dalam sumur tua bermula saat anak sapi jenis limosin berusia 8 bulan tersebut lepas dari kandang ketika akan dikeluarkan oleh pemiliknya. Hewan ternak yang panik kemudian berlari ke area halaman belakang rumah warga. Sapi tersebut tidak sengaja menginjak penutup sumur berbahan seng yang kondisinya sudah rapuh. Karena tidak mampu menahan beban, penutup sumur jebol dan sapi langsung jatuh ke dalam sumur yang berisi air dengan kedalaman 2,5 meter. Merespons laporan warga, tim gabungan dari pemadam kebakaran, Satpol PP, serta TRC BPBD Kabupaten Boyolali langsung memulai proses penyelamatan menggunakan metode vertical rescue. Proses evakuasi berlangsung lambat karena petugas harus berulang kali bergantian turun ke dasar sumur. Minimnya suplai oksigen di dalam sumur membuat ruang gerak petugas terbatas. Tim gabungan bersama warga akhirnya berhasil mengangkat anak sapi tersebut dalam kondisi selamat.
6: Kesulitannya tadi cuman ya itu tadi, di bawah kan suplai oksigennya berkurang karena sapi juga stres, bawah banyak, mungkin banyak tekanan dari sapi itu sendiri, maka personil kami harus memakai alat yang memadai.
5: Viral seekor sapi mengamuk saat akan dijual di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Sapi jantan ini jalan-jalan menuju toko waralaba dan pernikahan warga. Peristiwa tak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak seekor sapi terlepas dari ikatannya dari berlarian di jalan. Sapi yang hendak dijual pemiliknya ini bahkan sempat bersembunyi di teras sebuah toko saat dikejar warga. Tidak berhenti di situ, sapi jantan ini kemudian masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Tak berselang lama, pemiliknya dibantu sejumlah warga bisa menangkap sapi tersebut. Usai ditangkap, sapi dibawa pulang kembali ke rumah dan pemiliknya urung menjualnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kenaikan harga kedelai impor di Kota Surabaya, Jawa Timur kini berdampak pada tingkat pendapatan para produsen tahu. Saat ini harga bahan baku tersebut menyentuh angka Rp10.450 per kilogram.
7: Sejumlah produsen tahu di kawasan Dinoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur kini harus menghadapi peningkatan biaya operasional. Hal ini terjadi seiring dengan harga bahan baku utama kedelai impor yang terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya harga kedelai impor berada di kisaran Rp10.350, kini harga

0: Harga ini naik menjadi Rp10.450 per kilogram. Untuk menjaga harga jual tahu, pemilik usaha memilih untuk menanggung sendiri selisih biaya produksi. Langkah ini sengaja diambil karena adanya regulasi dari paguyuban yang membatasi kenaikan harga sepihak.
1: Produksi ya jelas pengaruh, karena pembelinya kurang, nggak kayak kemarin. Kemarin kan omset bisa sampai mau mencapai 30 masak ya. Sekarang cuma 18 masak.
2: Itu kenapa pembeli berkurang? Apakah naik harga di eceran itu naik?
1: Kemungkinan faktornya kan sebentar lagi kan mau bubar. Jadi kita juga kena imbasnya juga. Orang-orang mau bagi kambing, ayam, kayak seperti itu. Biasanya memang seperti itu.
0: Selain faktor harga bahan baku, penurunan volume penjualan ini juga dipengaruhi oleh momen mendekati Hari Raya Idul Adha. Kondisi ini membuat prioritas kebutuhan belanja masyarakat kini kebanyakan beralih pada persiapan hewan kurban serta komoditas daging. Para pelaku usaha tahu berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga kedelai impor. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Gencatan senjata yang diharapkan membawa ketenangan di Gaza kembali dipertanyakan. Dalam dua insiden terpisah, serangan yang disebut dilancarkan Israel menyebabkan kematian satu keluarga di kamp pengungsi Nusairat dan 6 warga Palestina lainnya di kota Gaza. Selengkapnya sesaat lagi.
4: Dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Aktivis global Sumut Flotila tiba di New York. Para aktivis membawa cerita mengejutkan, mulai dari dugaan kekerasan fisik hingga perlakuan tidak manusiawi selama penahanan.
7: Aktivis Armada Kemanusiaan Global Sumut Flotila tiba di New York, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat, setelah ditahan otoritas Israel usai misi pengiriman bantuan ke Gaza. Kedatangan mereka disambut keluarga dan pendukung dalam suasana haru. Para aktivis mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi selama masa penahanan. Salah satu peserta menyebut pengalaman tersebut sebagai mimpi buruk yang memperkuat laporan berbagai organisasi hak asasi manusia terkait perlakuan di penjara Israel.
8: It's an absolute nightmare. It's everything that people say about Israel and even more. And it validated all of my assumptions, all of the human rights reports, Amnesty International, Save the Children, everything that I've read is true.
7: Aktivis lain juga menuding mereka hidup dalam kondisi tidak layak.
9: We were living in squalor, and it, you know, above us there's like barbed wire and these like prison guards. You know, everyone's got a mask on, no names or anything, just like Star David, IOF patches, whatnot, and they got their guns, you know, pointed at us at all times.
7: Namun tuduhan tersebut dibantah dinas penjara Israel. Otoritas menyatakan seluruh tahanan diperlakukan sesuai hukum dan hak-hak dasar mereka tetap dijaga di bawah pengawasan petugas profesional.
3: Alih-alih disambut bak pahlawan, aktivis global Sumut Flotila yang tiba di Bandara Bilbao, Spanyol, malah menjadi bulan-bulanan polisi. Mereka dipukuli dan diseret kemudian jadi tahanan. Insiden ini pun memicu sorotan dan pertanyaan terhadap tindakan aparat.
10: Suasana haru penyambutan relawan global Sumut Flotila di Bandara Bilbao, Spanyol berubah menjadi kepanikan saat sejumlah relawan global Sumut Flotila dan pendukung pro-Palestina dipukuli oleh petugas polisi.
7: Sejumlah relawan terlihat tersungkur ke lantai dan diseret oleh petugas di tengah protes dari kerumunan yang datang untuk menyambut mereka. Di tengah aksi kekerasan polisi, sejumlah relawan terlihat berusaha saling melindungi kawan mereka yang sebelumnya sudah cedera akibat perlakuan militer Zionis Israel. Ironinya, insiden itu terjadi hanya beberapa saat setelah para aktivis tiba di Spanyol usai dideportasi melalui Turki menyusul penahanan mereka oleh Israel. Menurut media publik Spanyol RTVE, sedikitnya 4 orang ditahan termasuk 2 anggota flotila.
11: Pues se han puesto a empujar unos con otros y al final le han sacado a hostias de ahí, otros se han metido, le han echado una mano y se han llevado 4. Y ya está, no sabemos nada más. O sea que un acto de... Hombre, han hemos estado 30, no sé, 40, 72 horas en manos de los sionistas, nos han torturado de todas las maneras posibles y...
7: Dalam pernyataannya, Global Sumut Flotilla menyebut sebagian korban pemukulan sudah mengalami cedera serius sebelum tiba di Spanyol. Sementara itu, Departemen Keamanan Wilayah Basque mengaku telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah tindakan para petugas dilakukan atas instruksi resmi atau tidak.
3: Gencatan senjata yang diharapkan membawa ketenangan di Gaza kembali dipertanyakan. Dalam 2 insiden terpisah, serangan yang disebut dilancarkan Israel menyebabkan kematian 1 keluarga di kamp pengungsi Nusairat dan juga 6 warga Palestina lainnya di kota Gaza.
4: 3 jenazah siap diberangkatkan dari rumah sakit kota Deir al-Balah, Palestina. Ketiganya adalah pasangan suami istri dan bayi mereka yang baru berusia 6 bulan. Tenaga medis menyatakan ketiganya tewas dalam serangan udara yang menghantam apartemen mereka di kamp pengungsi Nusairat, Gaza Tengah. Menurut keluarga, serangan terjadi saat seluruh anggota keluarga tengah tertidur pulas di dalam rumah.
12: واحد نايم هو ومرته وابنهم الطفل عمره 6 شهور في سريرهم يما نزل صرخ على سريره يما اخذوا هو ومرته وابنه ترك 6 بنات صغار قطعتين لحم.
4: Sementara itu, di kota Gaza, pemakaman juga digelar bagi 5 petugas kepolisian Palestina dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tewas dalam serangan terpisah pada Sabtu. Seorang petugas medis menyebutkan 2 rudal yang ditembakkan drone menghantam sekumpulan warga sipil dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka. Militer Zionis Israel belum memberikan komentar atas kedua insiden tersebut. Menurut Otoritas Kesehatan Gaza, lebih dari 800 warga Palestina terbunuh sejak gencatan senjata pada Oktober lalu.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SESKOAT di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada Senin 25 Mei 2026. Peresmian ini menegaskan peran SESKOAT sebagai lembaga pendidikan strategis yang melahirkan banyak pemimpin besar baik di tingkat nasional maupun internasional. SESKOAT tercatat telah melahirkan lulusannya menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, 3 lulusan SESKOAT lainnya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden RI. Ketiganya yakni Wakil Presiden ke-4 Umar Wirahadikusuma, Wakil Presiden ke-5 Sudarmono, dan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno.
13: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SESKOAT. Terima kasih.
3: Sementara itu, efisiensi anggaran program makan bergizi gratis pun kena pangkas. Distribusi MBG yang sebelumnya diberikan untuk 6 hari akan dikurangi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya di Bareskrim Polri pada Senin pagi. Pada 2026, anggaran program makan bergizi gratis atau MBG mengalami pemangkasan sebesar Rp67 triliun dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Untuk menyesuaikan anggaran, BGN membuat skema baru dalam distribusi pembagian MBG. Jika sebelumnya distribusi makan bergizi gratis diberikan selama 6 hari dalam sepekan, kini menjadi 5 hari saja. Program MBG juga hanya diberikan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung. Pengurangan frekuensi ini diproyeksikan dapat menghemat anggaran APBN lebih dari 20 hingga 50 triliun per tahun.
14: Dengan adanya efisiensi itu, BGN mendukung penerimaan manfaat tetap, hanya kami merubah pola yang semula asalnya pelayanan 6 hari, hari Sabtu itu tidak masuk juga tetap diberi. Sekarang karena efisiensi anggaran, kami merubah menjadi 5 hari. Dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Seperti itu. Ada di sekolahnya 5 hari kan, umumnya ya 5 hari. Biasanya misalkan hari di tengah-tengah minggu, misalkan hari Rabu atau hari Kamis libur, ya hari Rabu dan Kamis tidak diberikan MBG.
3: Selain itu, Badan Gizi Nasional menemukan puluhan laporan terkait dugaan praktik jual-beli dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Para terduga pelaku disebut mengaku sebagai petugas ataupun petinggi Badan Gizi Nasional untuk mengelabui para korban. Sony Sonjaya menyebut kerugian 21 korban di wilayah Jawa Barat mencapai 1,9 miliar rupiah dengan rata-rata kerugian sebesar 100 juta rupiah per korban. Ada sedikitnya 3 modus operandi yang telah teridentifikasi. Meski demikian, ia menegaskan sejauh ini belum ditemukan adanya indikasi keterlibatan pihak internal Badan Gizi Nasional dalam praktek jual beli dapur MBG ini.
14: Berkaitan dengan banyaknya, biasanya yang digunakan oleh para pelaku, mereka mendaftar dulu, ya, mereka mendaftar dulu, kemudian setelah mendapatkan ID SPPG, setelah mendaftar tahap pertama, dia sebenarnya tidak membangun, tetapi dia menawarkan diri seolah-olah dia pejabat BGN atau mempunyai relasi dengan BGN, mengatakan saya bisa membantu kamu, kemudian mengurus mendapatkan ini. Nah, terjadilah di situ transaksi. Ada juga modus yang kedua, ini yang juga sudah mulai dilaporkan, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.
3: Awal pekan, cerita beratnya beban ekonomi masih dialami peternak ayam dan perajin tahu. Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur menelan kerugian jutaan rupiah per hari. Sedangkan imbas kenaikan nilai tukar uang dolar terhadap rupiah membuat perajin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat pusing tujuh keliling. Para perajin terancam gulung tikar karena tidak dapat menaikkan harga jual, dan berikut laporannya untuk Anda.
15: Yeah.
16: Inilah aktivitas kandang ayam petelur milik Damiri di Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekitar 8.000 ekor ayam miliknya setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk harga normal dan peternak impas dengan modal berada di angka Rp24.000 per kilogram. Damiri salah satunya. Ia dan mayoritas peternak skala mikro lainnya merugi Rp3.000 per kilonya. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita sekitar Rp1.170.000 per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan, termasuk jagung sebagai bahan utama pakan. Damiri masih berusaha bertahan di tengah anjloknya harga dan kerugian yang diderita. Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar.
17: Ya, sementara ini jualnya tetap
15: harga itu.
17: Ini harga yang ikuti ini.
15: Berarti rugi.
17: Iya.
15: Ruginya sampai berapa?

0: kedelai hingga 9 ton untuk memenuhi kebutuhan perajin. Namun sejak konflik global, harga normal kedelai dari 9.000 terus merangkak naik. Untuk per kilogramnya berkisar Rp10.400 hingga Rp11.000 tergantung merek. Bahkan banyak perajin yang mengurangi jumlah produksi untuk tetap bisa bertahan.
1: Semoga dolar jadi turun lagi ya, karena biar ekonomi di Indonesia ini, khususnya untuk kacang gitu ya, meningkat lagi. Terus kasihan juga pada konsumen kacang yang pakai kacang sekarang. Biar produksian mereka terus meningkat lah, atau enggak, seenggaknya normal dulu lah, paling gitu aja sih.
0: Terkait tekanan ini, sejumlah perajin yang menyiasati dengan mengubah ukuran tahu, bahkan menaikkan harga tahu per papannya.
2: Ya sekarang pada mengeluh sih, semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik, bahan baku tahu itu, termasuk plastik juga.
3: Plastik, terus?
2: Plastik ya, plastik, kedelai, yang lain-lainnya.
3: Bahan kunyit?
2: Kunyit tuh ya agak stabil lah kalau kunyit.
0: Dua fakta tadi menunjukkan betapa beban berat yang harus ditanggung pelaku usaha rumahan. Hampir semua sektor berjalan tertatih-tatih dengan keadaan ekonomi sekarang. Di lain pihak, bagaimana optimisme masyarakat melihat ekonomi kita bisa pulih sesegera mungkin?
4: Aku sendiri belum ngerasain sih kebijakan itu, apalagi sekarang kan lagi ramai banget tuh masalah dolar naik, bener kan? Terus juga kalau ditanya masih optimis sama ekonomi di Indonesia, sebenarnya masih bisa sih optimis, tapi nggak bisa kayak Indonesia tiba-tiba kaya nih besok, kayaknya nggak mungkin banget kan.
5: Kalau dilihat dari berita yang saat ini, apalagi sampai rupiahnya tuh mendekati ke 20.000 ya gitu. Mungkin sih kalau dari saya sama keluarga juga udah tidak optimis sih terkait kondisi saat ini gitu ya. Kan takutnya dari ketingginya dolar ke rupiah ini kan jadi kemana-mana meremetnya gitu. Itu aja sih.
6: Kalau dari personal gitu ya, belum merasa dampaknya ya.
7: Saat ini belum sih Mbak, tapi ya kami mungkin kedepannya mungkin akan bisa merasakannya lah.
0: Menko Purbaya menegaskan Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menko menjawabnya dengan data valid Badan Pusat Statistik atau BPS.
8: Konsumsi semen dari segini di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kencang. Konsumsi BBM juga, BBM ya, masih naik. Konsumsi masyarakat ya walaupun turun sedikit, trennya masih naik kencang. Artinya kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
0: Akhirnya masyarakat berharap langkah pemerintah akurat untuk langkah pemulihan ekonomi sesegera mungkin. Mahalnya harga kebutuhan pokok sudah sangat memberatkan, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tak tahu kini harus berbuat apa. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Informasi hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
10: Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji.

0: Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terbaru seputar ibadah haji tahun ini, kita sudah terhubung dengan produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam. Selamat malam waktu Indonesia, Komet. Bagaimana persiapan jemaah haji asal Indonesia jelang puncak haji? Dan sebenarnya bagaimana mekanisme jemaah bergerak dari pemondokan di Mekah menuju tenda-tenda di Padang Arafah untuk bersiap melakukan wukuf nanti?
1: Selamat malam, Diana. Jemaah haji Indonesia sudah mulai bergerak ke Padang Arafah mulai pagi tadi, Diana. Jadi mereka bergerak dalam 3 gelombang, pagi, siang, dan sore hari. Sebelumnya sudah ada satuan tugas dari Arafah yang telah dikerahkan untuk orientasi tentang pondok di maktab di Arafah itu seperti apa. Mereka memeriksa kesiapan maktab, kesiapan tenda, juga pasokan air dan segalanya. Bayangkan luas area Arafah itu sekitar 12.000 km persegi dan ada sekitar 1.800.000 jamaah. Jadi mereka akan berada di sana. Karena itu jamaah Indonesia dilarang untuk bergerak sendiri atau keluar dari rombongan tanpa koordinasi dengan ketua rombongan mereka. Dan yang perlu diperhatikan adalah ekstrim di Arafah itu kemungkinan akan mencapai suhunya mencapai 47 derajat Celcius. Jadi jamaah disarankan untuk bisa mengkonsumsi air serap. Jadi disarankan untuk membawa tempat air agar tidak terjadi dehidrasi selama mereka melakukan ibadah wukuf di Arafah, Diana. Diana.
0: Oke, baik. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam dari tapi Komet, kalau boleh diinformasikan, kalau tadi memang ada imbauan begitu ya, perihal tidak boleh keluar tanpa adanya imbauan begitu, supaya untuk meminimalisir adanya sakit ataupun penyakit karena cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya secara keseluruhan persiapan dari petugas haji khususnya untuk menangani para jemaah yang sekiranya sakit?
1: Suara Anda tidak terdengar sempurna di sini, Diana. Jadi Diana, larangan untuk bergerak sendiri ini lebih karena padatnya jamaah yang ada di Arafah, Diana. Untuk memudahkan koordinasi dari jamaah ini disarankan untuk berada di sekitar maktab selama masa ibadah di Arafah. Selain itu juga karena cuaca ekstrim seperti itu diharapkan agar jamaah tidak melakukan kegiatan di luar tenda karena ini akan mempengaruhi kesehatan para jamaah dengan suhu cuaca mencapai 47 derajat bahkan mungkin sampai 50 derajat Celcius. Diharapkan jamaah lebih waspada terhadap sengatan matahari selama wukuf di Arafah, Diana.
0: Ada berapa bis yang disediakan oleh kementerian ataupun dari petugas penyelenggara begitu ya untuk membawa jemaah haji?

0: Komet, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Baik, nampaknya kami terkendala komunikasi dengan produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam. Kita akan coba hubungi lagi nanti dan kita ke informasi selanjutnya. Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
1: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
2: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
1: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji. Mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf. Salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
3: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
1: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius, seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
2: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.
0: Jemaah Haji Indonesia pada Senin pukul 7:30 waktu Arab diberangkatkan dari Mekah menuju Padang Arafah untuk mengikuti wukuf. Salah satunya Jemaah Haji Indonesia yang berada di Hotel Jemaah Indonesia 907. Mereka dilepas langsung oleh Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Saat pelepasan, Cucun mendoakan jemaah agar bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar. Sementara itu untuk para ketua kloter dan kepala daerah kerja bisa menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik. Ia meminta agar mereka semua memastikan skema pemberangkatan jemaah, jamnya, ketersediaan bus, dengan jelas agar jemaah haji terutama golongan lansia yang juga sedang sakit tidak terlalu lama menunggu kelelahan.
4: Pada saat ini mulai pergerakan jemaah dari Mekah menuju Arafah dimulai sejak jam 7.30 waktu Arab Saudi. Dan kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor. Bahkan saya minta Kadaker juga kepada daerah kerja Makkah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema, memanage pergerakan jemaah ini, kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam, kelelahan, akhirnya datang ke Arafah, kondisi cuaca panas, mereka nanti terserang penyakit atau dehidrasi, kekurangan

cairan. Makanya lebih baik ini struktur organisasi dari kadang-kadang sektor sampai ke kloter itu bisa meminis, mengatur jemaahnya betul-betul mengikuti aturan yang ada.

0: Beragam cara dilakukan para pedagang hewan kurban untuk memikat pembeli jelang Hari Raya Idul Adha. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang penjual sapi kurban memberikan hadiah langsung satu ekor kambing untuk setiap pembelian sapi.
1: Sebuah peternakan sapi kurban di Desa Sekar Putih, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mampu menjual hampir 140 ekor sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemilik peternakan memiliki strategi untuk menarik minat para pembeli. Ia memberikan bonus satu ekor kambing secara gratis kepada setiap pembeli yang meminang satu ekor sapi seharga 17 juta rupiah ke atas. Tak hanya gratis kambing, pemilik juga memberikan layanan perawatan hewan serta jasa pengantaran sapi kurban langsung ke rumah pembeli tanpa memungut biaya tambahan alias gratis.
2: Pengiriman gratis ongkir, perawatan juga gratis, dan di kita lagi ada promo beli sapi gratis satu ekor kambing. Jadi semuanya yang beli sapi dapat kambing di sini.
1: Kesibukan semakin terasa di peternakan sapi dan kerbau milik Wodomen di Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi. Antusiasme warga yang akan berkurban membuat stok 70 ekor hewan kurban berupa sapi dan kerbau laris terjual. Bahkan saking tingginya permintaan, Wodomen harus mendatangkan sekitar 35 ekor hewan kurban dari Lampung, Sumatera Selatan, hingga Sumatera Barat.
3: Oh, yang sudah ada sekarang ini sekitar 70. Berarti sekitar ada tambahan lagi sekitar 35 ekor lagi yang akan datang dari Sumatera
4: Barat. Iya. Ya. Konsumennya dari mana, Le?
3: Konsumen ada yang dari Bayung, terus ada yang dari Bangkul juga ngambil sini juga, kah? Dari Pelangun,
5: Musi,
3: ada juga yang ngambil sama kita.
1: Secara berkala, Wodomen menjaga kebersihan kandang, pemeriksaan kesehatan, agar hewan ternak tetap sehat dan tak mengecewakan para calon pembeli. Harga per ekor sapi dan kerbau tahun ini paling murah dibanderol seharga 20 juta rupiah, lebih mahal dari tahun sebelumnya berkisar 18 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jelang Idul Adha, Bupati Blora melakukan pantauan hewan kurban di Pasar Pon Blora, Kota Blora, Jawa Tengah. Selain penjualan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban juga menjadi prioritas dalam transaksi jual-beli hewan ternak di pasar tersebut. Bahkan menjelang Idul Adha, harga hewan kurban mengalami kenaikan.
6: Jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Blora melakukan pantauan di Pasar Pon Kecamatan Blora Kota. Aktivitas di pasar hewan tersebut mulai padat baik penjual dan pembeli lokal maupun luar kota Blora. Dalam transaksi jual-beli hewan di Pasar Pon ini, pihak Dinas Peternakan melakukan penyemprotan disinfektan untuk hewan yang akan masuk ke Pasar Pon.
7: Kita harapkan seperti itu dan petugas memastikan itu. Dan ternak yang terbukti nanti bergejala PMK oleh pemeriksaan petugas, akan kita minta kembali oleh pedagangnya untuk tidak masuk ke pasar.
6: Saat ini harga hewan kurban mulai ada kenaikan harga, seperti kambing ada peningkatan mulai dari 500.000 mencapai 1 juta rupiah. Sementara harga sapi juga sudah mulai mengalami kenaikan mencapai 1 juta hingga 2 juta untuk satu ekor sapi.
8: Oh, 1 juta lebih
9: ya? Satu ekor sudah 1.000 lebih.
8: Oh, menjelang lebaran ini bakal ada kenaikan lagi nggak, Pak? Lebaran naik,
9: Pak.
8: Naik ya?
9: Lebaran telah naik, sing kecil-kecil, Pak.
8: Oh. Orang
9: besar sing kecil-kecil itu.
8: Oh, yang pedet itu ya?
9: Iya.
8: Oh, itu naiknya sampai tinggi juga ya, Pak?
9: Ya, tinggi. Tergantung barek sapi, boten barek, ngoten itu ya tergantung sapi ini.
6: Saat ini penjualan transaksi jual-beli hewan ternak mencapai sekitar 600 hewan ternak dengan beragam harga. Perputaran transaksi mencapai 9-12 miliar dalam satu kali pasaran.
10: Transaksi rata-rata berapa ratus ekor?
11: Hampir 600-800 ekor. Nah, kalau rata-rata satu ekor harganya sekitar 15 juta saja. Sekitar berapa miliar ini yang berputar uang di sini? Bahkan tadi ada yang sampai 25 juta dan yang lainnya. Nah, jadi ini sangat membantu perekonomian yang ada di Blora. Tadi ada usul juga kaitannya penataan Pasar Pon ini.
12: Tadi ada keluhan-keluhan dari warga.

0: Ya, tadi katanya terlalu licin. Ya, mungkin nanti di paving atau seperti apa biar sapinya nggak kepleset.
1: Arief Rohman juga berjanji akan meningkatkan fasilitas di sekitar lokasi pasar hewan tersebut. Andi Eko Prasetyo, Kontributor Blora, Jawa Tengah.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: menggunakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Dua turis asing tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cuncau Wulang di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi kedua jenazah WNA ini berlangsung dramatis.
4: Dua wisatawan asing asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncau Wulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Menurut Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman, kedua korban terjatuh saat sedang berjalan di jembatan yang terbuat dari papan kayu. Naas, saat melintasi jembatan gantung, keduanya tak mengetahui jika papan jembatan sudah lapuk. Kedua korban terjatuh ke dasar sungai berbatu setinggi 10 meter. Dua warga Austria ini pun langsung meninggal dunia.
5: Operasi SAR kondisi membahayakan manusia, dua orang wisatawan mancanegara yang terjatuh di jembatan gantung Cuncau Wulang, Kabupaten Manggarai Barat. Tim rescue Posar Manggarai, Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan.
4: Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena petugas harus melewati medan yang cukup sulit untuk mengevakuasi jenazah Jurgen dan Astrid. Jasad keduanya dievakuasi ke rumah sakit di Labuan Bajo untuk dipulangkan ke negara asalnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang satpam di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara ditodong dengan senjata api oleh pelaku curanmor karena aksinya terpergok. Satpam akhirnya lari untuk minta bantuan warga. Sementara itu di Jakarta Pusat, dua pengendara motor terluka akibat dianiaya Bang Jago. Korban awalnya melerai perkelahian antara pelaku dengan sopir taksi. Selengkapnya kita simak dalam liputan berikut ini.
6: Seorang pria pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan dengan seorang wanita nekat menabrak petugas polisi yang sedang melakukan razia di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Selain tidak mengenakan alat keselamatan berkendara, pelaku kedapatan membawa minuman keras di bagasi motor. Razia cipta kondisi yang digelar kepolisian adalah upaya menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan termasuk antisipasi kejahatan jalanan.
7: Karena mungkin panik ya. Jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian dua motor sekaligus di Gang Masjid Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Aksi pelaku akhirnya dipergoki oleh seorang satpam. Pelaku lalu mengancam korban dengan senjata api. Takut terjadi hal buruk, satpam lalu melarikan diri untuk meminta bantuan warga. Meski sudah berusaha dikejar, namun pelaku sudah kabur dengan motor hasil curian.

0: Jadi mau ngapain lu gitu kan, Pak Andre teriak. Ngapain lu, motor siapa itu? Dia ngeluarin senjata. Dia sih bilangnya begini. Jadi kabur, Pak Andre-nya kabur ke belakang, teriakin ada maling motor. Warga dateng, orangnya udah kabur, arah depan.
1: Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dua pengendara motor mengalami luka di beberapa bagian tubuh pasca dianiaya oleh dua orang pria di Jalan Bogor Besar Raya, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Keduanya menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai keributan antara pelaku dengan sopir taksi.
2: Terima aja, aduh aja sama taksi.
3: Ini dari mana?
2: Ada teman ada kan mau lihat kan sana kan.
3: Dari mana?
4: Dia nggak ada masalah.
2: Teman saya digebukin nih. Cek sana mau bantuin dong. Ramai langsung orang datang.
1: Belum diketahui pasti identitas kedua pelaku dan korban, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Lagi-lagi dugaan penipuan yang melibatkan wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin bernama Feni dan juga Aldi. Resepsi yang harusnya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan juga catering.
6: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
1: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
7: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah setelah itu saya dapat info, saya nanya impresinya. Setelah saya nanya impresinya itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes full, datang langsung ke acara si Marwah ini.
1: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jogetiawan.
9: Saya Feni Naputria.
8: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak Marwah Catering di Polres Jakarta Timur.
1: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian mencekik pelaku usaha kecil di daerah. Di Jombang, Jawa Timur, peternak ayam petelur skala rumahan memutar otak agar tidak gulung tikar karena biaya operasional yang terus naik. Hal serupa juga dirasakan produsen tempe di Banyumas, Jawa Tengah yang mengurangi produksi demi menekan biaya. Kondisi ini menjadi tanda daya beli masyarakat mulai melemah karena pelaku usaha tak berani menaikkan harga jual di tengah lesunya pasar. Dan informasi ini kami pilih untuk mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa. Selamat malam.

sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan oleh Sri Wahyuni, seorang peternak ayam petelur asal Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kota Jawa Timur. Bagaimana tidak, harga jual telur ayam di pasaran pada Rabu 20 Mei terus merosot hingga menyentuh angka Rp22.000 per kilogram.

0: dari sebelumnya menyentuh hingga Rp28.000 per kilogramnya. Ironinya, di tengah penurunan harga telur, harga pakan justru melonjak tajam. Untuk satu sak pakan isi 50 kg yang sebelumnya berkisar antara Rp345.000, kini naik menjadi Rp365.000. Dengan kebutuhan satu sak pakan yang habis dalam waktu 2 hari, pembengkakan biaya ini jelas memicu kerugian besar.
1: Kami sangat mengalami kerugian, Mbak, untuk telur ini ya, ayam telur, karena apa? Harga di pasaran itu menurun, harga jualnya itu turun, sedangkan harga pakan itu naik, gitu.
0: Penggunaan pakan ternak impor diakui oleh Sri Wahyuni berpengaruh pada produktivitas ayam petelur meski harganya terus naik. Guna menyiasatinya, Sri berencana memberi pakan alternatif agar produksi tetap bisa maksimal. Sementara, kenaikan harga kedelai impor dirasakan langsung oleh para produsen tempe di wilayah Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp11.500 per kilogram. Ratam, salah satu produsen tempe, mengaku kenaikan harga bahan baku membuat produksi tempe menurun drastis. Jika sebelumnya mampu mengolah hingga 10 kg kedelai per hari, kini produksinya hanya sekitar 4 kg saja. Tak hanya kedelai, biaya produksi lainnya seperti daun pembungkus hingga tali pengikat juga mengalami kenaikan.
2: Kedelai bakunya sudah larang, sudah mahal. Iya.
3: Kamu menggunakan kedelai apa sih?
2: Amerika,
3: impor.
0: Produsen tempe lainnya, Sudirjo, juga kebingungan menghadapi kenaikan harga kedelai. Ia juga memilih mengurangi jumlah produksi harian karena daya beli masyarakat yang ikut turun.
4: Karena kepayahannya kurang.
5: Oh, daya belinya kurang.
4: Iya, daya belinya kurang.
5: Gitu. Terus harga kedelainya juga mahal?
4: Iya, mahal.
0: Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah ditanggapi beragam oleh masyarakat.
6: Bagi saya sih ada ya, Mas. Meskipun nggak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik.
7: Selama ini sih yang saya rasain belum ada ya, Mas. Secara spesifik belum ada. Dari harga cabai, harga telur, Mas, telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal. Umum sih belum terasa sih, Mas.
8: Terasa sih, Pak. Ya untuk mak-mak ya, istilahnya ibu-ibu rumah tangga, apa-apa mahal. Tapi yang sekarang ini yang agak susah, minyak goreng.
0: Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan tahun 2026 merupakan tahun suram bagi rupiah. Pelemahan rupiah disebut karena banyak faktor, mulai dari dampak perang Iran dan Amerika Serikat hingga banyak masyarakat yang melakukan investasi uang mereka dalam bentuk dolar.
9: Saya melihat bahwa bulan Mei ini adalah bulan dividen, ya, di mana kebutuhan dolar yang cukup tinggi ini pun juga cukup membantu terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sudah melek teknologi yang memindahkan dananya dari tabungan rupiah ya berubah menjadi valuta asing.
0: Sejauh ini pemerintah dan Bank Indonesia telah merespons pelemahan rupiah dengan sejumlah kebijakan. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga untuk menarik defisit dolar. Sementara pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik meski rupiah terus melemah. Masyarakat tentu berharap kondisi ini tak berlarut dan kedepannya ekonomi Indonesia terus membaik. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Operasi pelaminan hingga catering tidak datang saat hari pernikahan. Sisi Kota memotret perjuangan para petani di Bandung bagian utara menjadikan tanaman hias sebagai nyawa penghidupan di tengah gempuran pembangunan. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Empat bocah yang masih duduk di sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur tenggelam di sungai saat berenang. Tiga bocah berhasil diselamatkan, sementara seorang lainnya nyawanya tak tertolong dan tewas tenggelam.
1: Tangisan kerabat tidak terhindarkan usai musibah empat bocah tenggelam di Sungai Kedung Sulur, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu siang. Yang memiriskan, korban Alam Fawaid ditemukan tewas tenggelam di dasar sungai. Dua anak lainnya bernama Ain dan Hanan bisa diselamatkan. Sementara Hasrin menjalani perawatan di UGD Puskesmas Badegan karena kondisinya yang lemas. Korban ditemukan setelah sejumlah warga melakukan pencarian dengan cara menyelam sembari membawa bambu.
2: Kita berenang anak-anak ini?
3: Awalnya mancing.
2: Terus
3: dia itu mancing, tidak dapat ikan, terus sambil mandi situ.
2: Tiga anak itu?
3: Ya.
2: Semuanya nggak bisa berenang?
3: Belum bisa berenang.
4: Dalam, Pak? Satu bisa diselamatkan.
3: Yang dua bisa diselamatkan, yang satu tenggelam.
5: Informasi yang kami terima dari keterangan orang tuanya tadi tidak bisa berenang.
1: Sebelumnya, keempat anak yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini pada Minggu pagi berpamitan untuk memancing di sungai. Diduga karena tak dapat ikan, empat bocah ini memutuskan untuk berenang. Naas, karena tidak bisa berenang dan tidak menyadari jika sungai dalam, empat bocah ini tenggelam di dasar sungai. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Dua turis asing asal Austria tewas usai terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cuncawulang di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi kedua jenazah WNA ini berlangsung dramatis.
6: Dua wisatawan asing asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncawulang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Menurut Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman, kedua korban terjatuh saat sedang berjalan di jembatan yang terbuat dari papan kayu. Naas, saat melintasi jembatan gantung, keduanya tak mengetahui jika papan jembatan sudah lapuk. Kedua korban terjatuh ke dasar sungai berbatu setinggi 10 meter. Dua warga Austria ini pun langsung meninggal dunia.
7: Operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, dua orang wisatawan mancanegara yang terjatuh di jembatan gantung Cuncawulang, Kabupaten Manggarai Barat. Tim rescue Posar Manggarai, Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan.
6: Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena petugas harus melewati medan yang cukup sulit untuk mengevakuasi jenazah Jurgen dan Astrid. Jasad keduanya dievakuasi ke rumah sakit di Labuan Bajo untuk dipulangkan ke negara asalnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasangan pengantin di Bekasi, Jawa Barat ditipu penyelenggara pernikahan atau wedding organizer. Dekorasi pelaminan hingga catering tidak datang saat hari pernikahan. Keduanya mengalami kerugian puluhan juta rupiah.
8: Parah banget nih, saudara gue lah kena korban WO marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab. Ini semuanya nggak ada, vendornya kabur.
6: Penny dan Aldi mendapat kejadian tidak menyenangkan saat menggelar resepsi pernikahan di Gedung Islamic Center Bekasi pada Sabtu 23 Mei lalu. Resepsi pernikahan yang seharusnya menjadi momen merayakan hari bahagia berubah menjadi kisah sedih. Pasangan ini mengaku ditipu penyelenggara pernikahan atau wedding organizer yang berkantor di Jakarta Timur. Wedding organizer diduga

0: kabur sehingga resepsi pernikahan Feni dan Aldi gagal digelar. Dalam video yang viral di media sosial, resepsi berlangsung sederhana, tanpa dekorasi pernikahan dan tanpa makanan yang disiapkan di gedung tersebut. Meski demikian, pihak pengelola gedung tetap memberikan fasilitas agar akad nikah dapat berlangsung. Feni dan Aldi mengaku menderita kerugian senilai 85 juta rupiah. Atas kejadian ini, keduanya telah melaporkan dugaan penipuan ke Polres Metro Jakarta Timur pada Minggu malam. Eko Budi, Jakarta.
1: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Provinsi Jawa Timur. Viral di media sosial, seekor sapi mengamuk di Kabupaten Pasuruan. Sapi berlari di jalan hingga masuk ke dalam tenda pernikahan warga. Peristiwa tak biasa terjadi di pasar hewan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak seekor sapi terlepas dari ikatannya dari berlarian di jalan. Sapi yang hendak dijual miliknya ini bahkan sempat bersembunyi di teras sebuah toko saat dikejar oleh warga. Tidak berhenti di situ, sapi jantan ini kemudian masuk ke tenda pernikahan warga yang didirikan di tepi jalan. Tak berselang lama, pemiliknya dibantu oleh sejumlah warga bisa menangkap sapi tersebut. Usai ditangkap, sapi dibawa pulang kembali ke rumah dan pemiliknya urung menjualnya. Selanjutnya kita menuju ke Sulawesi Selatan. Dua hari menjelang Idul Adha, pelabuhan Nusantara di Kota Parepare dipadati oleh pemudik. Kapal dari Kalimantan Timur tiba dengan membawa ribuan perantau yang hendak merayakan Idul Adha di kampung halaman. Idul Adha tinggal dua hari lagi, pelabuhan Nusantara di Kota Parepare dipadati penumpang. Ribuan penumpang turun dari kapal motor Prince Soya dari Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin pagi. Dari manifest diketahui, kapal membawa 1.678 penumpang, 10 unit mobil, serta 42 unit sepeda motor. Sebagian besar penumpang kapal merupakan perantau di sejumlah kota di Kalimantan Timur. Mereka memilih pulang lebih awal untuk menghindari puncak mudik jelang Idul Adha. Membludaknya jumlah penumpang yang turun dari kapal membuat area dermaga hingga pintu keluar pelabuhan disesaki oleh penumpang. Kembali ke Jakarta, pemirsa, 9 orang warga negara Indonesia yang sempat ditangkap oleh tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, tiba di tanah air. Mereka disambut keluarga hingga relawan lainnya. Para relawan asal Indonesia yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla berhasil kembali ke tanah air pasca ditangkap oleh tentara Israel. Mereka bercerita, tentara Israel memperlakukan para relawan yang jauh dari rasa kemanusiaan dan mengalami kekerasan fisik selama penahanan. Namun 9 relawan ini mengaku tidak kapok. Apabila memiliki kesempatan untuk melakukan misi kemanusiaan lagi, mereka siap berangkat lagi. Sebelumnya, tentara Israel menangkap relawan sejumlah negara saat berlayar di perairan internasional menuju ke Gaza pada 18 Mei 2026. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 mendarat di tanah air pada Sabtu sore. Awal pekan, cerita beratnya beban ekonomi masih dialami peternak ayam dan perajin tahu. Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur menelan kerugian jutaan rupiah per hari. Sedangkan imbas kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah membuat perajin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat pusing tujuh keliling. Para perajin terancam gulung

0: tikar karena tidak dapat menaikkan harga jual. Dan berikut laporan khas redaksi.
1: Inilah aktivitas kandang ayam petelur milik Damiri di Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekitar 8.000 ekor ayam miliknya setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk harga normal dan peternak impas dengan modal berada di angka Rp24.000 per kilogram. Damiri salah satunya. Ia dan mayoritas peternak skala mikro lainnya merugi Rp3.000 per kilonya. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita sekitar Rp1.170.000 per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan, termasuk jagung sebagai bahan utama pakan. Damiri masih berusaha bertahan di tengah anjloknya harga dan kerugian yang diderita. Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar.
2: Ya, sementara ini jualnya tetap
3: harga itu.
2: Ini harga yang ikuti ini.
3: Berarti rugi?
2: Iya.
3: Ruginya sampai berapa?
2: Ya sekarang ya hampir 3.000 sekarang.
1: Situasi yang belum nyaman juga terekam di Sentra Tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini terdapat 140 perajin yang memproduksi tahu dan tempe. Namun kini harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama yang semakin mahal, imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar. Kedelai yang dipakai perajin adalah impor dari Amerika dan Kanada. Salah satu penjual kacang di Cibuntu mengaku setiap harinya mampu menjual kedelai hingga 9 ton untuk memenuhi kebutuhan perajin. Namun sejak konflik global, harga normal kedelai dari 9.000 terus merangkak naik. Untuk per kilogramnya berkisar Rp10.400 hingga Rp11.000 tergantung merek. Bahkan banyak perajin yang mengurangi jumlah produksi untuk tetap bisa bertahan.
4: Semoga dolar jadi turun lagi ya, karena biar ekonomi di Indonesia ini, khususnya untuk kacang gitu ya, meningkat lagi. Terus kasihan juga pada konsumen kacang yang pakai kacang sekarang. Biar produksian mereka terus meningkat lah, atau enggak, seenggaknya normal dulu lah. Paling gitu aja sih.
1: Terkait tekanan ini, sejumlah perajin yang menyiasati dengan mengubah ukuran tahu, bahkan menaikkan harga tahu per papannya.
5: Ya sekarang pada mengeluh sih, semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik, bahan baku tahu itu, termasuk plastik juga.
6: Plastik terus?
5: Plastik ya, plastik, kedelai, yang lain-lainnya.
6: Bahan kunyit?
5: Kunyit tuh ya agak stabil lah kalau kunyit.
1: Dua fakta tadi menunjukkan betapa beban berat yang harus ditanggung pelaku usaha rumahan. Hampir semua sektor berjalan tertatih-tatih dengan keadaan ekonomi sekarang. Di lain pihak, bagaimana optimisme masyarakat melihat ekonomi kita bisa pulih sesegera mungkin?
7: Aku sendiri belum ngerasain sih kebijakan itu, apalagi sekarang kan lagi ramai banget tuh masalah dolar naik, bener kan? Terus juga kalau ditanya masih optimis sama ekonomi di Indonesia, sebenarnya masih bisa sih optimis, tapi nggak bisa kayak Indonesia tiba-tiba kaya nih besok, kayaknya nggak mungkin banget kan?
8: Kalau dilihat dari berita yang saat ini, apalagi sampai rupiahnya tuh mendekati ke 20.000 ya gitu. Mungkin sih kalau dari saya sama keluarga juga udah tidak optimis sih terkait kondisi saat ini gitu ya. Kan takutnya dari ketingginya rupiah, dolar ke rupiah ini kan jadi kemana-mana meremetnya gitu. Itu aja sih.
9: Kalau dari personal kita ya, belum merasa dampaknya
10: ya? Saat ini belum sih Mbak, tapi ya kami mungkin kedepannya mungkin akan bisa merasakannya lah.
1: Menkeu Purbaya menegaskan Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat. didukung tingkat

0: konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menko menjawabnya dengan data valid Badan Pusat Statistik atau BPS.
1: Konsumsi semen dari segini di bulan April tumbuhnya 30.6%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kencang. Konsumsi BBM ya masih naik. Konsumsi masyarakat ya walaupun turun sedikit, trennya masih naik kencang. Artinya kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
0: Akhirnya masyarakat berharap langkah pemerintah akurat untuk langkah pemulihan ekonomi sesegera mungkin. Mahalnya harga kebutuhan pokok sudah sangat memberatkan, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tak tahu kini harus berbuat apa. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip.
1: Sesuai jadwal otoritas Arab Saudi, pergerakan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Para jemaah menuju Arafah menggunakan bus terbagi menjadi 3 jadwal keberangkatan, yaitu pukul 7 pagi, setengah 12 siang, dan setengah 5 sore waktu Arab Saudi. Sedangkan puncak proses haji yaitu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
2: Jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia saat ini tengah bersiap menyambut puncak ibadah haji tahun 2026 yang tinggal menghitung jam. Pergerakan massal jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf akan segera dimulai.
1: Di tenda inilah para jemaah haji akan menjalani proses puncak ibadah haji. Mulai dari menegakkan khutbah wukuf, salat jamaah dan qasar, serta wukuf. Salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan.
3: Setelah melakukan umrah wajib, mereka berganti pakaian menggunakan pakaian biasa. Lalu menjelang Arafah ini, mereka digiring menuju ke Arafah untuk melakukan puncak haji. Ya insya Allah, 2 hari lagi di Arafah inilah mereka akan berwukuf.
1: Pemerintah Indonesia dan pihak maktab setempat telah menyiapkan sejumlah sarana bagi jemaah haji untuk wukuf di Arafah, termasuk pendaman pendingin udara di dalam tenda, serta perbaikan fasilitas toilet bagi jemaah lansia. Skema safari wukuf pun dipersiapkan bagi jemaah haji yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi guna menyempurnakan rukun haji. Para jemaah haji Indonesia diminta untuk mengantisipasi cuaca panas terik di Arafah yang diprediksi mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Seperti menjaga kadar hidrasi tubuh dan menggunakan alat pelindung diri dari sinar matahari.
2: Secara keseluruhan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berjalan sangat matang demi memastikan seluruh jamaah haji seluruh dunia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan meraih predikat haji yang mabrur. Tim Liputan Media Center Haji Lukman Rozak melaporkan dari Arafah, Makkatul Mukarromah, Arab Saudi.

0: jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridho-Nya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Bandung bagian utara selalu menjadi magnet dengan pesona hamparan hijau, keindahan alam, dan udara sejuk yang seolah tak pernah lekang oleh waktu. Namun lebih dari sekadar destinasi wisata, wilayah ini menyimpan kisah perjuangan para petani yang menjadikan tanaman hias sebagai nyawa penghidupan, meski kini terancam hilang oleh gempuran pembangunan. Dan berikut sisi kota.

0: Berada di ketinggian rata-rata 1.400 meter di atas permukaan laut, kawasan Bandung Utara selalu punya pesona yang tak lekang oleh waktu. Udara yang sejuk, bentang alam asri yang memanjakan mata menjadi magnet kuat bagi para wisatawan.
1: Kawasan sebelah utara kota Bandung ini memang sejak dulu menjadi lokasi atau destinasi favorit wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu. Di sini dengan bentang alam yang indah seperti ini, pengunjung atau wisatawan bisa menghabiskan waktu untuk sekedar healing ataupun mengunjungi berbagai objek wisata yang tersedia. Selain itu, tanah vulkanik yang subur dan juga udara yang sejuk menjadikan wilayah ini lokasi yang pas untuk tanaman tumbuh dan berkembang. Inilah salah satu sisi lain dari wilayah Bandung Utara, di mana menjadi sentra budidaya tanaman hias di wilayah Bandung Raya.
0: Kualitas tanaman di kawasan ini memang menjadi daya tarik utama bagi para pecinta tanaman. Tak hanya dari dalam kota Bandung, tapi juga dari luar daerah. Bagi para pembeli, berkunjung ke sini bukan sekedar membeli tanaman hias, tapi menikmati suasana dan berinteraksi langsung dengan penanamnya.
2: Di sini tempatnya sejuk, kemudian emang pusatnya tanaman hias di Bandung gitu. Terus emang seneng aja lihat yang hijau-hijau sekalian.
3: Banyak pilihannya.
2: Iya, banyak pilihan.
4: Gak ada yang bisa mengalahkan mata ya.
2: Iya.
4: Jadi biar kata online juga tetap kami harus lihat sendiri gitu, karena kadang tuh beliau kan landscaper ya suami, kadang tuh ada beberapa tanaman yang ada penyakitnya kayak gitu. Jadi beliau concern dengan tanaman yang sehat, jadi
5: senang. Saya lebih senang dengan anggrek sih sebenarnya. Tapi di sini juga banyak ada bunga anthurium, itu bagus banget dan murah.
3: Hari ini beli apa nih, Bu?
5: Beli anthurium, baby mawar.
0: Di balik indahnya taman-taman dan pekarangan rumah, tersimpan kisah panjang perjuangan, peluh keringat, dan harapan para pencari rezeki dari Bandung Utara. Di sini, hampir setiap pekarangan rumah berubah menjadi kebun pembibitan. Tak heran, wilayah ini dijuluki sebagai kampung tanaman hias. Kebun pembibitan tanaman hias, kebun bunga potong, hingga kebun tanaman buah bisa ditemui di setiap sudut perkampungan. Data mencatat setidaknya ada lebih dari 70% warga Kelurahan Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat yang menggantungkan hidupnya secara langsung maupun tidak langsung dari budidaya dan perdagangan tanaman hias. Mereka adalah penduduk asli maupun pendatang yang telah puluhan tahun menjadikan tanaman sebagai bagian dari hidup mereka.

Seperti Lia Lestari dan suami yang telah menggeluti profesi sebagai petani mawar potong sejak tahun 2008 silam. Meski kini telah memiliki greenhouse untuk pembudidayaan mawar, perjuangan Lia diawali dari berkebun mawar.

Soal penjualan, kini mereka tak perlu khawatir karena sudah ada pengepul yang menampung hasil para petani dengan harga yang layak. Biasanya mawar potong atau aneka bunga lainnya dibawa pengepul ke pasar bunga di wilayah Bandung hingga Jakarta. Namun belakangan, masalah muncul sejak harga plastik melonjak akibat kondisi global yang tak menentu. Plastik menjadi

0: Salah satu komponen utama dalam pertanian mawar potong, harganya naik bahkan hingga 100%.
1: Nah, Bu, belakangan yang jadi kendala itu apa sih, Bu, di apa industri kayak pertanian tanaman hias kayak begini?
2: Kalau yang pertama mah dari pupuk kimia sekarang itu naiknya itu kan 100% kayaknya melebih. Terus yang kedua, nih apa? Plastik. Greenhouse plastik kan
1: pakai. Oh, kalau greenhouse itu memang atapnya ini pakai plastik. Ini UP, harus
2: iya, plastik UP namanya.
1: Harus diganti setiap berapa ini sekali?
2: Kalau ini mah tergantung ya, kalau masih kuat kayak gini paling dicuci aja.
1: Dan ini tuh mahal, Bu, ya sekarang?
2: Iya. Per roll-nya katanya naiknya 100%. Dulu satu roll teh berapa gitu, harganya sekarang jadi lebih lah 5 juta juga.
1: Itu. Terus ya, polybag juga mungkin ya.
2: Polybag, iya, apalagi polybag ya, Pak, semenjak harga plastik naik, jadi semua plastik naik.
0: Selain Lia, ada pula Kurnia yang memilih menghabiskan masa tuanya bertani dan berdagang tanaman hias. Sejak 19 tahun lalu, ia mendapat tanah garapan dengan harga sewa Rp100.000 per tahun. Awalnya Nia, panggilan akrab Kurnia, mencoba menanam aneka sayuran konsumsi. Namun semakin tua, bertani sayuran dirasakan terlalu berat sehingga ia memutuskan untuk beralih menjadi petani tanaman hias dan membuka kios tanaman hias tak jauh dari tanah garapannya. Semakin hari, kecintaannya terhadap tanaman semakin kuat yang mendorongnya untuk terus berbudidaya tanaman meski hasilnya tak selalu sesuai harapan.
3: Pernah satu bulan bahkan cuma satu kali. 70.000 kalau gak salah itu di bulan puasa tahun berapa itu ya waktu itu. Aduh, susah itu banget. Untuk sehari-hari juga kan ya. Itu agak berat gitu. Tapi ya alhamdulillah ada aja sih jalannya mah, dari enggak dari tanaman juga. Dari apa ada aja gitu ya.

0: Namun kini para petani menghadapi tantangan serius. Masifnya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lokasi wisata ataupun perumahan membuat tanah garapan untuk para petani semakin berkurang.
1: Dengan beralihnya lahan-lahan yang sekarang dengan masuknya banyaknya perumahan atau beralih fungsi jadi lahan wisata, itu untuk petani jelas menjadi sebuah kerugian atau sebuah kekurangan, karena lahan yang dulunya mereka pakai bertani sekarang sudah tidak ada, dan dengan terpaksa mungkin mereka cari alternatif lain.
0: Keberadaan kampung tanaman hias di Cihideng menjadi bukti nyata bagaimana keseimbangan antara alam, budaya, dan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan di tengah gempuran pembangunan modern. Para petani terus berjuang menjaga warisan dan keindahan hijau Bandung Utara agar pesona kawasan ini tetap lestari dan memberi manfaat bagi banyak orang. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
2: Jelang Idul Adha, unta-unta di Pakistan didandani oleh para tukang cukur profesional. Tetaplah di redaksi.

0: Unta-unta di Pakistan didandani oleh tukang cukur profesional dengan motif menarik di punggung unta. Selain mempercantik unta, tradisi digelar untuk menaikkan harga. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup redaksi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
1: Siapa bilang cuma manusia aja yang punya langganan tukang cukur? Hewan-hewan kurban di Karachi, Pakistan ini juga punya kok. Ada sebuah tradisi unik menjelang Idul Adha, di mana deretan tukang cukur ini mengubah tubuh unta-unta yang gagah menjadi kanvas seni yang memukau. Motif cukur bulunya ada beragam, dari motif geometris hingga etnik, semuanya dilakukan supaya harga unta semakin melejit. Hanya dengan menggunakan gunting, seorang tukang cukur unta bernama Ali Hasan dengan teliti membentuk pola-pola pada bulu unta.
2: एक डिजाइन उठ अच्छी तरह से बनाएगा तो 10,000 रुपए की आई
3: कितनी देर लगती है उनको तैयार करने में
2: 4-5 घंटा लग जाता है
1: Seni cukur ekstra sentrik ini bukanlah jasa yang murah. Seorang tukang cukur memasang tarif mulai dari 10 hingga 50 ribu rupiah atau setara dengan jutaan rupiah per ekornya, tergantung dari tingkat kesulitan desain. Tradisi grooming ini memang sengaja dilakukan sebelum unta-unta dibawa ke pasar hewan tahunan. Bagi masyarakat Pakistan, unta yang sudah berdandan cantik bukan cuma punya nilai jual yang lebih tinggi, tapi juga jadi simbol kebanggaan yang membawa rasa sukacita serta bentuk penghormatan tertinggi dalam menyambut hari raya kurban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, haji adalah rukun Islam yang agung. Ibadah yang tidak hanya menguji fisik dan harta, tapi juga menuntut ilmu, keterangan hati dan kebenaran niat. Namun di lapangan tidak sedikit praktik haji yang beragam dalam pelaksanaannya. Lantas bagaimana kaidah fikih memandang ragam praktik dalam ibadah haji ini? Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan menyelami tema tentang fikih ragam praktik ibadah haji. Semoga pembahasan ini membuka wawasan, menguatkan toleransi, dan menumbuhkan semangat kita untuk menjalankan haji sesuai ilmu dan adab yang benar, agar ibadah kita diterima dan menjadi haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, saya tentunya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Kiai,
1: sehat? Alhamdulillah baik.

0: sehat.
1: Alhamdulillah Rabbil Amin. Nah, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, silahkan. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini tentang haji tamattu, qiran dan ifrad. Apa bedanya? Nah, ini Kiai, apa perbedaan mendasar antara haji tamattu, qiran dan ifrad? Dan dalam hal niat, kemudian urutan ibadah dan juga ada kewajiban dam ini Kiai.
0: Iya, iya, iya. Jadi Mbak Eva, ini adalah tiga bentuk ibadah haji yang bisa dipilih dilakukan oleh setiap orang yang mau berhaji. Yang pertama ini namanya haji tamattu. Haji tamattu ini adalah ibadah haji yang menggabungkan antara umroh dengan haji pada satu safar, tetapi nanti setelah melakukan umroh itu dia punya jeda masa, melepas pakaian ihramnya, dia kembali menjadi orang halal, ya, sampai nanti dia berangkat melaksanakan ibadah haji, dia berihram dari tempat di mana dia berada, rata-rata sudah ada di Mekah. Ini namanya haji tamattu. Jadi kalau orang berhaji tamattu, dia melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Antara umroh dengan ibadah haji, ini ada jedanya, dia tahalul sempurna, melepas pakaian ihramnya, memakai pakaian biasa, semuanya menjadi halal, tidak ada larangan apapun. Nanti kalau dia mau berangkat ke Mina dulu tanggal 8, maka dia berihram, atau tanggal 9 Dzulhijjah dia langsung ke Arafah, dia langsung berihram tidak dari miqat, tapi dari tempat di mana dia tinggal di kota Mekah. Maka kemudian dia melaksanakan ibadah haji sampai selesai, baru kemudian dia bertahalul. Ya, ini namanya haji tamattu. Haji yang kedua itu namanya haji qiran. Ini sama dengan tamattu sebetulnya. Dia melakukan umroh dan juga haji, tetapi bedanya ini dalam satu paket ibadah. Makanya dia dinamakan qiran. Qiran itu menggabungkan dan memasukkan. Jadi amalan ibadahnya ini separuh-separuh. Ada yang dia lakukan, ini satu amalan ibadah, itu sudah cukup memenuhi ketentuan antara umroh dengan haji. Jadi dia berniatnya itu dua, Mbak Eva. Saya mohon maaf pemirsa, kalau kalau haji tamattu, maka ketika umroh dia mengatakan labbaikallahumma umrotan. Nanti begitu tanggal 9 dia mau ke Arafah, dia pakai ihram lagi untuk haji, baru dia berniat labbaikallahumma hajjan. Saya niat berhaji. Kalau haji qiran itu menyebut dua-duanya, Mbak Eva. Labbaikallahumma hajjan wa umrotan. Saya mau melaksanakan ibadah haji sekaligus juga melakukan ibadah umroh. Nanti dia sama dengan tamattu ini. Punya kewajiban untuk menyembelih seekor kambing atau berkongsi 7 orang pada satu unta atau satu sapi. Ini yang kemudian disebut di dalam Al-Quran sebagai al-hadiyu atau secara umum disebut dengan dam. Kemudian haji yang terakhir itu adalah haji ifrad. Haji ifrad itu hanya melaksanakan ibadah haji saja. Nanti setelah selesai berhaji, dia nafar awal atau nafar tsani, maka kemudian dia boleh melakukan umroh setelah selesainya ibadah haji. Yang ini tanpa dam. Nah, jadi yang paling perlu diperhatikan itu adalah pekerjaan haji qiran dan juga haji ifrad. Jadi kalau haji tamattu ini para pemirsa berangkat dari miqat, kemudian sampai di Mekah dia melakukan tawaf, namanya tawaf umroh. Kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah, kemudian dia melakukan sa'i, ya, itu sebagai paket ibadah umroh. Dia tahalul, dia lepas pakaian ihramnya, nanti tanggal 9 dia ke Arafah, Musdalifah, melontar jumroh, kemudian tawaf ifadah, kemudian dia bertahalul selesai, sempurna. Kalau hajinya adalah haji qiran, maka dia ketika selesai di miqat dia mengambil umroh ihram, berniat haji dan umroh, dia ke Mekah nih. Sampai di Mekah dia tawaf, tapi bukan tawaf umroh itu namanya, tawaf kudum. Ya, dia datang di sana, dia tawaf dan dia juga boleh melakukan sa'i, ya. Nah, kemudian nanti setelah

0: itu harus tetap pada baju ihromnya nih. Ihromnya, sampai ya, nanti tanggal 9 Dzulhijjah dia berangkat ke Arafah, nanti mabit di Musdalifah, kemudian melontar jumroh, mabit di Mina, sampai kemudian tawaf ifadah. Kalau nanti dia sudah sa'i waktu tawaf yang pertama, maka kewajiban dia hanya tawaf ifadah saja, selesailah ibadah dia yang namanya haji qiran. Nah, sama dengan yang namanya haji ifrad. Nah, dia betul-betul melakukan ibadah haji saja. Jadi dia tawaf kudum sama, kemudian sa'i iya, tapi tidak melepas ihram, ya. Kemudian dia melakukan paket ibadah haji, maka dia tidak terkena dam karena dia tidak memasukkan umroh di dalamnya.
1: Okay. Ya,
0: itu nah, macam haji yang tiga tadi Mbak Eva.
1: Yang tiga yang berbeda iya. Itu ya Kay. Kalau kemudian kita kaitkan konteksnya jemaah haji Indonesia.
0: Indonesia,
1: gitu,
0: iya.
1: Sebetulnya mana yang paling bisa dijalankan
0: iya,
1: oleh jemaah haji
0: iya,
1: Indonesia?
0: Iya, iya.
1: Karena kebanyakan mungkin jemaah haji Indonesia melakukan ibadah haji tamattu. Ya.
0: Iya.
1: Nah, mengapa demikian iya. Kay?
0: Karena persoalannya adalah teknis keberangkatan masa tinggal sampai dimulainya ibadah haji. Bayangkan Mbak Eva, kalau orang mau melakukan haji ifrad ya atau haji qiran misalnya, dia dapat berangkat yang pertama dari Indonesia ke Madinah. Nih, ini kan masih awal bulan Dzulqa'dah.
1: Iya.
0: Ya karena rentang waktu jamaah reguler itu sangat panjang.
1: Satu bulan lebih.
0: Maka dia akan ada dalam kondisi ihram yang panjang dan itu pasti akan mendatangkan kesulitan. Ya dan itu juga cukup berbahaya karena dia harus menjaga ihramnya kan. Maka kalau disarankan itu melakukan haji yang namanya haji tamattu. Orang yang boleh bukan boleh ya, disarankan untuk melakukan haji ifrad itu mereka yang hajinya istimewa ya. Saya pernah haji yang istimewa masuk ke Arab Saudi itu hari tarwiyah sudah.
1: Undangan
0: yang perasaan tertentu. Kalau undangan raja itu biasanya didesain lebih awal ya, lebih awal dan kadang-kadang juga ada butuh beberapa hari ya. Tapi persoalannya gini, orang Indonesia tuh biasa bersih dan mandi Mbak Eva.
1: Iya.
0: Jadi kalaupun dia harus menunggu dari masa jeda dia ihram kemudian ke Arafah 3 hari lagi, itu rasanya nggak betah ya. Pasti dia terutama yang laki-laki kan ya, dia harus menjaga kesucian kain ihramnya, dia tidak boleh mandi, tidak boleh bersentuhan dengan wangi-wangian sementara dia tidur, makan normal. Maka kalau itu namanya masyakoh, ini karena fatwa fikihnya itu berbeda-beda. Ada mazhab yang mengatakan yang paling afdol itu adalah haji ifrad. Ya. Ada yang mengatakan yang paling afdol itu haji tamattu. Tetapi untuk membaca dan membahas itu lebih baik dikaitkan dengan kondisi masing-masing. Kalau Anda bisa berangkat dari Jakarta itu tanggal 8 hari tarwiyah, kemudian malam harinya sudah masuk ke Arafah, maka Anda boleh mencoba satu haji yang namanya haji ifrad. Nanti setelah itu Anda kemudian bisa berumroh. Tetapi kalau berangkat nya ada jeda masa lebih misalnya dari 3 hari, saya menyarankan itu untuk melakukan hajinya tamattu.
1: Oke. Nah, Kyai, tadi kan kalau melakukan haji tamattu dan qiran itu harus membayar
0: dam
1: ya. Nah, bagaimana ketentuan fikih tentang pemotongan dan distribusi dam ini? Apakah memang yang membayar dam itu harus menyaksikan langsung? Tapi dijawab setelah jeda. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kyai Haji Muhammad Faiz. Nah, itu Kyai, soal bagaimana tata cara pelaksanaan dam di saat melakukan haji tamattu dan juga kiron.
2: Ya. Jadi dam itu atau yang disebut di dalam Al-Qur'an sebagai hadiyut tamattu itu pertama

0: Pertama harus dipahami, dia tidak berarti dilihat sebagai kekurangan haji. Jadi berbeda Mbak Eva, kalau misalnya saya mencukur, apa memotong kuku, mencukur rambut, kemudian saya kena wangi-wangian, itu kemudian saya dikatakan terkena dam. Ya. Atau saya meninggalkan sesuatu yang dihukumi wajib. Jadi dalam ibadah haji itu ada yang namanya rukun, itu tidak tergantikan seperti wukuf di Arafah. Ada yang namanya wajib, itu kalau ditinggalkan kita wajib membayar dam seperti mabit di Mina dalam madhab Imam Syafi'i. Ya. Kalau Anda tidak mau tinggal di Mina maka Anda punya kewajiban untuk menyembelih seekor kambing. Nah kalau yang seperti itu yang dipahami sebagai dam denda. Tetapi kalau haji-haji ini itu dipahami oleh guru saya itu sebagai bagian dari paket ibadah. Jadi ini berkaitan dengan apa ya, mungkin menghitung pahala. Gini Mbak Eva, kalau orang ibadahnya misalnya hanya ifrat saja, maka di situ kan ada masyakoh, ada kesulitan. Karena dia sampai menjelang ibadah haji, dia tidak boleh melepas ihramnya. Iya. Sementara tamattu itu punya keleluasaan. Dia bisa melakukan hal-hal tertentu di luar yang diharamkan ketika dia ada dalam masa tunggu antara umroh dengan haji. Sementara qiran itu juga punya keistimewaan. Satu paket ibadah, ini buy one get one gitu. Berangkat haji dapat sekalian umroh kan gitu. Nah oleh karena itu ini dilakukan konsolidasi pahala. Anda dapat kemudahan, yang ini dapat kesulitan. Yang mudah maka mengorbankan seekor kambing. Yeah. Yang sulit sudahlah, nikmati kesulitan itu, berpahala besar. Ini sebetulnya yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan kewajiban menyembelih seekor kambing pada dam tamattu dan juga dam qiran. Kemudian kalau pertanyaannya bagaimana teknis penyembelihannya, semua ulama sepakat pada prinsipnya bahwa itu harus dilakukan di tanah haram. Karena ayat Qur'annya berbunyi hadiyan balighal Ka'bah. Jadi disembelihnya hewan-hewan itu harus di tanah haram atau pada kondisi yang lebih lentur fikih mengatakan di kota Mekah. Semua tempat di Mekah itu sah untuk dijadikan manhar tempat penyembelihan. Yang membayar dam atau yang membayar haji tamattu itu tidak diwajibkan untuk melihat. Sama dengan korban secara umum. Saya berkorban di Surabaya, saya tidak wajib untuk melihat. Bahkan di masjid itu sendiri saya tidak wajib melihat. Itu yang juga terjadi Mbak Eva pada at-tamattu dan qiran. Jadi tidak disyaratkan untuk dilihat. Kalau kemudian yang poin yang ketiga adalah peruntukannya, ini hanya diperuntukkan pada hukum aslinya itu fuqara'ul haram. Ya hanya orang miskin yang ada di tanah haram. Secara gambaran ya ada di Mekah. Ini yang dikatakan bagian dari doanya Nabi Ibrahim. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi, itu hati orang tuh cinta sama yang namanya tanah yang dikatakan ghairi dhizar'in inda baitikal muharram. Karena dulu Nabi Ibrahim berdoa itu tanah Mekah itu gersang, tandus. Maka Nabi Ibrahim berdoa, mudah-mudahan disinilah menjadi pusatnya rezeki. Air yang melimpah, buah-buahan yang tersedia. Maka di satu paketkan itu semua daging yang dipotong karena qiran, karena tamattu itu hampir saya katakan 99,9% itu harus disembelih di tanah haram dan dibagikan untuk mereka yang ada di sana. Sekalipun tentu dengan kondisi sekarang itu bisa jadi perlu yang namanya i'adatun nazar. Ya, mengkaji ulang tentang kebijakan ini karena mungkin perubahan zaman dari aspek jumlah jemaah haji yang besar. Betul. Atau mencari fakir miskin yang tidak banyak lagi yang ada di tanah haram.
1: Iya, apalagi jumlah pertambahan jemaah haji ini setiap tahun meningkat begitu ya, Kiai. Tapi sejauh ini memang hanya boleh di tanah haram.
0: Hanya boleh di tanah
1: dan
0: haram.
1: Dan dibagikan hanya kepada masyarakat yang tinggal
0: tanah suci,
1: di tanah suci begitu ya. Tapi kalau untuk yang memberikan atau yang membayar damnya sendiri, itu boleh mengonsumsi atau tidak?
0: Tidak. Itu semua harus diserahkan kepada fuqara'ul haram. Itu berbeda dengan kurban, berbeda dengan sedekah ya. Jadi memang itu ketentuan yang jelas, Qur'annya jelas, hanya untuk fuqarul haram. Tapi

0: Mbak Eva, realitanya hari ini sudah separoh tuh. Ya, jadi kalau hukum fikih itu 100%, ini 50% sudah keluar dari ketentuan itu. Apa itu? Bahwa daging-daging itu sekarang sudah dikalengkan. Jadi kornet, mungkin ke Indonesia jadi rendang, yeah. Ya. Itu karena minimnya fukara yang bisa menerima. Kalau Anda bertanya, di Mekah itu ada nggak orang miskin? Ada. Ya, ada. Kalau Anda katakan banyak apa sedikit, ya relatif. Tetapi dengan jumlah jamaah haji yang besar, ini jangan difikirkan hanya Indonesia loh. Jamaah haji sedunia. Kalau tahun ini misalnya pemerintah Arab Saudi mengatakan memberikan kuota visa haji hampir 3 juta orang, saya bisa pastikan Mbak Eva ya, mungkin 2 juta lebihnya itu memilih haji tamattu. Ya, maka dibutuhkan 2 juta ekor kambing ya untuk kemudian disembelih di sana, dan itu yang kemudian membutuhkan i'adatun nadhar. Ya, bukan berarti kita mengatakan boleh dilakukan di Indonesia atau harus dilakukan di Mekah, tetapi separuh dari ketentuan itu sudah tidak kita patuhi. Buktinya apa? Daging-daging itu sudah diekspor ulang kan ke luar negeri. Nah, iya, karena dibagi ke Afrika, ke negara-negara di Asia, apalagi ketika terjadi misalnya kelaparan, itu saya melihat sendiri dikalengkan gitu ya. Nah, kalau dikalengkan seperti itu kan dibagi di luar, itu sudah separoh kan. Kalau asalnya ketentuan tuh disembelih di sana dan dibagi di sana. Iya. Sekarang sudah dibaginya tidak di sana, tapi dikirim untuk kemaslahatan orang di luar Mekah.
1: Nah, untuk pembayaran dam ini sendiri Kiai, apakah memang harus dalam bentuk hewan atau bisa menggantinya dengan uang sebetulnya Kiai?
0: Memang harus dalam bentuk hewan. Hanya seperti kurban kan dibayarkan dalam bentuk uang. Makanya saya ingin betul ya para pemirsa, agar para pemirsa juga berhati-hati karena ini menyangkut keabsahan ibadah setiap jemaah haji. Jadi kalau Anda mau membayar dam, Anda harus memilih ya. Kira-kira saya bayarkan, saya salurkan lewat orang, lewat lembaga, lewat satu badan yang saya tidak bisa yakin 100% ya. Tapi paling enggak dalam benak saya ini pasti akan disembelih gitu loh. Karena jumlahnya itu banyak sekali. Kalau kita bayar serampangan dan sembarangan itu kita tetap kena taklif Mbak Eva. Lain kalau saya sudah membayar kepada lembaga atau orang yang punya rekam jejak atau macam-macam, ternyata di kemudian hari saya dapat info itu tidak disembelih misalnya atau tidak diberikan, maka taklifnya udah selesai. Sudah mastatoktum. Tapi kalau saya kemudian bayarnya serampangan dan sembarangan, itu terkait dengan keabsahan ibadah haji saya.
1: Karena bisa jadi tidak absah kalau kemudian kita tidak menyalurkan kepada
0: itulah,
1: orang yang
0: itulah seharusnya yang juga menjadi perhatian kita. Ketersediaan hewan itu ya, lembaga mana, karena ini bukan hewan yang sedikit loh ya. Harus ada 2 juta ekor kambing loh.
1: Nah Kiai, tadi kita bicara soal dam. Sekarang kita bicara bagaimana cara untuk bagi jemaah Indonesia khususnya bagaimana untuk berangkat ke Tanah Suci. Selain tadi kemudian ada rukun, ada wajib. Yang pertama ini selain lahir dan batin dan juga materi, biasanya kita butuh visa Kiai. Nah, baru-baru ini kan kita juga mendengar soal persoalan visa furoda yang kemudian akhirnya batal. Bagaimana sebetulnya ketentuan berangkat haji ini tidak menggunakan visa non kuota, misalkan visa ziarah ataupun juga visa kerja bahkan begitu ya. Karena memang kita juga tahu banyak jemaah-jemaah haji di negara sahabat Arab Saudi yang kemudian berangkat seperti itu begitu tidak menggunakan visa haji. Nah itu ketentuannya bagaimana? Tapi kita akan bahas setelah jeda ya Kiai ya. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kiai, apakah sah secara syar'i jika seseorang itu berangkat haji dengan visa non haji, Kiai, yeah, seperti visa ziarah ataupun kerja?
1: Ya, yeah. Jadi begini Mbak Eva ya, kalau berbicara tentang sah atau tidaknya, saya ingin menjawab dengan analogi yang saya belajar dari guru saya. Yang namanya visa untuk masuk Mekah itu kan sarana. Sebagaimana sajadah misalnya, baju, yeah, itu juga sarana sholat. Maka para ulama itu kemudian dalam ilmu usul fikih itu memiliki satu kaidah, ada satu amalan ibadah tapi dia punya dua wajah. Wajah ketaatan dan wajah kemaksiatan. Apa contohnya? Contohnya kalau orang sholat tapi bajunya itu bajunya orang lain. Misalnya baju hasil curian, atau pinjam tapi tidak niat mengembalikan, losop. Yeah. Maka apa contohnya? Dalam ilmu usul fikih itu ada kajian yang hampir dipelajari oleh semua orang yang belajar usul fikih. Itu namanya as-sholatu fil ardil maghsubah. Kalau saya sholat di atas tanahnya orang lain yang orang lain itu tidak mengizinkan saya sholat di situ. Misalnya saya mengakui tanah orang lain, yeah, gitu loh. Kemudian saya sholat di situ. Sholatnya sah atau tidak sah? Maka mayoritas ulama berpandangan sholatnya sah, Mbak Eva. Tetapi dia mendapatkan dosa atas cara dia sholat. Okay. Mencurinya dia berdosa, tapi sholatnya itu adalah takarrub kepada Allah. Dan ini adalah pandangan yang diamini oleh guru-guru saya karena itu berkeadilan. Jadi sholat punya tempat tersendiri, sedangkan maksiat mencurinya itu juga punya tempat tersendiri. Oleh karena itu para pemirsa, dari apa yang diajarkan oleh guru-guru saya terdahulu, saya kemudian berdiskusi dan berbicara dengan banyak orang terkait dengan aturan ya yang kemudian diterapkan pada ibadah haji seperti misalnya visa. Sejatinya itu semua dalam kaidah at-tanzim, aturan, mengatur agar kemaslahatan semuanya itu bisa terjamin. Iya. Bayangkan Mbak Eva, kalau Mina yang tidak bisa diperluasannya seperti itu, kemudian Arafah seperti itu, iya, kemudian Masjidil Haram tawaf seperti itu, kemudian tiba-tiba ada 10 juta orang berkumpul di sana, saya khawatir akan terjadi tragedi kemanusiaan. Iya. Oleh karena itu, visa ini sejatinya untuk mengukur kapasitas kan, iya, kapasitas infrastruktur haji itu sendiri terkait misalnya penginapan, transportasi, perkemahan, air dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita kemudian masuk kota Mekah di luar dengan visa yang dibenarkan oleh aturan yang berbasis dengan pengaturan tempat dan sebagainya, maka bisa jadi dia berdosa, Mbak Eva. Berdosa kenapa? Karena dia mengganggu proses mereka yang sudah berhak nih. Misalnya Mbak Eva, kasus yang terjadi di perkemahan di Mina, yeah, itu kan kita tidak bisa mengatur dengan diri kita sendiri. Di sana ada muasasah, ada syarikat, yeah, ada tangan pemerintah Arab Saudi, ada, yeah, kebijakan Kementerian Agama dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang ketika ada perkemahan itu di dalam bendera Indonesia, itu dipahami untuk semua orang Indonesia, yeah, yang memiliki visa masuk ke Arab Saudi. Yeah. Apakah itu visa furoda, apakah itu visa visa ziarah, apakah itu visa pekerja, apakah itu bahkan mungkin visa umroh di masa lalu ketika tidak ketat gitu loh. Kemudian mereka masuk nih, mengambil haknya. Mereka yang sudah diatur oleh pemerintah kita untuk mendapatkan space tertentu di Mina. Okay. Maka tentu ini dikatakan dia berdosa. Berdosanya karena apa? Karena idza. Idza itu menyakiti orang lain.
0: Oh.
1: Nah, kenapa? Kan dia sudah antri nih Mbak Eva, yeah, nunggu bertahun-tahun. Didesain oleh pemerintah Arab Saudi, hanya sekian juta jamaah haji, Indonesia mendapatkan misalnya 200 ribu. Maka 200 ribu kan disiapkan tempatnya. Tiba-tiba kemudian ada jemaah-jemaah yang masuk seperti ini. Anda jangan bayangkan mudah sekali mengaturnya seperti kita tur ke Amerika. Oh enggak gitu. Gitu. Kalau Anda yang pernah melihat ada di Arafah, ya, dan melihat bagaimana manajemen sebagian syarikat, sebagian orang di Arab Saudi, itu mungkin akan memahami betapa pentingnya pembatasan kuota tersebut. Itu sebetulnya yang kemudian melahirkan kebijakan kuota haji kan. Kuota haji ini kan sebetulnya didiskusikan di negara-negara Islam kan, di OKI. Yeah. Kemudian dikatakan bahwa kuota masing-masing negara itu 1% dari jumlah penduduk. Dan kemudian bahkan penduduk Arab Saudi, saya pernah tinggal di Arab Saudi, itu juga dulu dibatasi hajinya. Hanya 5 tahun sekali. Mm. Jadi kalau tidak 5 tahun sekali, ya hajinya juga haji ilegal. Yeah. Jadi kalau saya dulu belum pernah haji, pemegang apa ikomah itu izin tinggal, kayak kita punya kitas di Indonesia itu, ya kartu izin tinggal sementara itu, maka dibatasi 5 tahun sekali. Kalau tidak itu, ya kita lewat padang pasir, setiap lewat tahun, jalur-jalur ya, yang ilegal gitu. Dan itu di masa lalu mungkin ditolerir ya secara aspek fikihnya ya, karena jumlah jemaahnya kan tidak banyak. Tapi hari ini kalau kita membiarkan hal-hal itu terjadi, itu akan ada tragedi kemanusiaan di Masyair Al-Haram, di mana tempat orang melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ditanya apa hukumnya haji tidak dengan visa yang dibenarkan oleh pemerintah Arab Saudi berbasis pengaturan akomodasi dan sebagainya, ya saya ikut pendapat mereka yang mengatakan itu tidak dilakukan dan itu hukumnya haram.
0: Itu hukumnya haram,
1: itu hukumnya ya, haram ya. Jadi haram di sini Mbak Eva jangan karena, diartikan bukan haram ibadah hajinya loh ya. Iya. Tapi haram karena caranya ini bisa ya, mendatangkan mara bahaya buat orang lain.
0: Oke, artinya bisa dikatakan ini melanggar aturan atau otoritas
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: ya, dan
1: kan
0: itu berdosa.
1: Kan itu sama
0: gitu
1: aja ya, Mbak Eva ya. Apa hukumnya berenang? Iya. Ya berenang ketika auratnya terjaga, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan saling menjaga aurat, ya boleh aja.
0: Boleh aja.
1: Tapi ketika ada orang misalnya yang berenang di luar kapasitas itu, kolam renangnya hanya cukup untuk 100 orang, saya tiba-tiba masuk bawa rombongan 50 orang, kan bisa terjadi tragedi di situ. Iya. Maka saya katakan itu dilarang, bukan dilarang hajinya, tapi karena ada kemaslahatan lain. Ini sebetulnya sederhana kok, seperti pembatasan ketika COVID, ya kan? Masjid harus berjamaah, renggang-renggang dan sebagainya. Itu kan bukan melarang sholatnya Mbak Eva. Tapi ada kemaslahatan di sana yang harus dijaga agar kehidupan mereka yang beribadah itu bisa berjalan sesuai dengan kewajarannya.
0: Oke, dan tidak menimbulkan mara bahaya.
1: Mara bahaya,
0: itu ya, okay. Nah, tapi kalau kemudian kita bicara soal jemaah haji Indonesia, antriannya sudah puluhan tahun, begitu, belasan tahun, begitu ya, Kiai. Nah, itu bagaimana buat masyarakat, mungkin juga pemirsa yang ingin segera, begitu ya, kalau kemudian visa-visa seperti ini kan agak sulit karena harus mengantri. Nah, itu bagaimana menyiasatinya?
1: Kalau memang dia bisa mendapatkan visa yang dibenarkan oleh pemerintah Arab Saudi, misalnya ya, haji furoda secara umum itu kan tidak mengganggu jatah tempat tinggal mereka yang ONH reguler.
0: Okay.
1: Saya tahu betul di Arafahnya mereka sudah punya tenda, di Minanya juga punya, memang punya tenda khusus. Hanya ini kan memang dilatar belakangnya oleh bisnis kan, karena ada permintaan. Maka itu terbuka. Saya masih ingat Mbak Eva, dulu visa-visa non kuota itu di era 90-an sampai awal-awal 2000 itu mungkin berkisar $100 sampai 500. Tetapi karena permintaan dari kita yang tidak sabar dan ingin memotong antrian, itu berharga sampai mahal.
0: Iya.
1: Kalau itu resmi dari pemerintah Arab Saudi dengan cara apapun dan tidak mengganggu, yaitu dzalika fadlullah, seperti kenapa si A dijadikan kaya, kenapa si B tidak dijadikan kaya, dia berhak. Boleh saja dia membeli itu kalau memang tidak merugikan antrian reguler yang sudah mengantri sekian tahun.
0: Iya, tapi kalau kemudian alasannya adalah karena belum siap, jadi nanti menunggu, akhirnya menggunakan jalur ekspres seperti itu. Ada baiknya langsung segera saja mendaftar.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: betul. Itu boleh saja Mbak Eva kok kayak gitu. Misalnya karena pertimbangan usia, ya usia kakek sudah semakin tua atau usia bapak sudah semakin tua, rezeki ada, jalurnya benar. Karena kan visa untuk melaksanakan ibadah haji yang kita ketahui selama ini sebelum ada perubahan, itu kan dengan visa haji, visa furoda, visa mujamalah, itu memang dibenarkan asal mereka kemudian mampu juga membeli tasreh kan untuk masuk izin di puncak ibadah haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya boleh saja kalau itu misalnya, atau nanti pemerintah Saudi misalnya mau membuka dua jalur misalnya ya, yeah, jalur reguler dengan jalur ekspres. Anda kalau mau cepat, kami sediakan tempatnya, karena ini tempatnya di luar kebiasaan, maka harus ada biaya tambahan, ya itu sah-sah saja.
0: Gitu. Mungkin akan lebih ideal seperti itu.
1: Iya, tapi jangan dipermainkan Mbak Eva ya. Jadi daripada seperti sekarang, kadang keluar, kadang enggak gitu. Ya seakan-akan ini mengandung ketidakpastian. Jadi orang kayak main judi gitu antar berangkat.

0: dan tidak berangkat itu rasanya nggak baik juga kan gitu.
1: Baik, nah Kiai, kalau tadi Kiai bicara soal lanjut usia,
0: iya.
1: Kita ingin gali lebih jauh lagi bagaimana kemudian ketentuan hukum dan apa yang harus dilakukan,
0: iya,
1: bagi seseorang yang lanjut usia ataupun penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadah,
0: iya,
1: haji.
0: Iya.
1: Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dan di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Sasa, seorang mahasiswi. Silakan pertanyaannya, Sasa.
3: Assalamualaikum, saya Sasa dari Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah boleh menggabung dua niat ibadah dalam satu waktu sekaligus? Seperti contohnya puasa Qadha dan juga puasa Senin Kamis. Jika boleh, apa saja syaratnya? Terima kasih.
2: Oke, silakan.
4: Ya, jadi ini menarik ya, menggabungkan dua ibadah dengan dua niat tetapi dalam satu pekerjaan. Itu contoh yang paling sering dilakukan itu perempuan mengkodok puasa Ramadan itu dibarengkan dengan Senin Kamis atau hari Arafah dan sebagainya. Atau kemudian memasukkan beberapa sholat misalnya itu dalam satu bentuk sholat. Ya, itu kalau saya mau sampaikan itu di dalam fikih itu terjadi perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi guru saya dulu memiliki teknik nih Mbak Eva, ya. Jadi jangan niat memasukkan dua ibadah, tetapi menganggap ibadah itu dilakukan pada hari yang memiliki keistimewaan. Kalau dalam contoh kasus puasa. Contohnya begini Mbak Eva. Istilah Haji Akbar itu kan sebetulnya dalam norma Al-Quran dan norma hadis itu gak ada. Ya semua haji itu fadilahnya kalau mabrur dapat surga. Kan gitu. Nah kemudian orang Indonesia itu mengistilahkan tuh. Kalau wukufnya hari Jumat itu dianggap sebagai Haji Akbar. Sebetulnya itu tidak salah ya. Kenapa? Karena hari Jumat ketiga itu, hari Arafah, itu kan menggabungkan dua keistimewaan. Istimewanya hari Jumat dan istimewanya wukuf. Wukuf di Arafah itu hari yang istimewa. Mau hari apa aja. Mau hari Ahad, mau hari Senin, itu istimewa. Hari Jumat juga Sayyidul Ayyam. Ini adalah hari yang paling afdol untuk beribadah. Nah, tatkala keduanya bersatu, ini pasti punya keistimewaan. Jadi orang yang haji, wukufnya hari Jumat itu bersyukur sekali. Sudah dapat hari Arafah, dapat hari Jumat, hari gitu loh. Maka timbullah istilah Haji Akbar, itu juga tidak salah. Nah oleh karena itu, ketika ada wanita nih kodok puasa, kemudian dia kodok dipaskan hari Senin, itu kan ada niatan baik, ada usaha baik. Ya Allah, hari Senin itu memang memiliki keistimewaan. Rasulullah lahir di hari Senin, maka Nabi kemudian berpuasa di hari Senin. Saya punya hutang puasa nih, sebetulnya boleh dilakukan hari apapun. Tapi saya lakukan itu ya Allah di hari Senin, itu supaya saya bisa meniru orang-orang yang puasa di hari Senin. Kalau seperti ini kata guru saya, itu pasti pahalanya plus Mbak Eva. Gitu loh. Mau dia malamnya ya Allah niat puasa Qadha dan niat puasa Senin, atau dia hanya niat puasa Qadha tetapi dia katakan saya lakukan itu di hari Senin, maka ini hukumnya boleh Mbak Eva. Yang tidak boleh

0: itu kalau sama-sama beban wajib. Puasa qadha di bulan Ramadan, ya itu gak boleh gitu loh. Ya kenapa? Oh saya mau niat puasa Ramadan, tapi sekalian qadha. Itu gak boleh. Kenapa? Karena dia tidak bisa memasukkan itu, karena puasa yang satu itu berdiri secara sendiri gitu loh. Nah ini yang kemudian harus diperhatikan.
1: Oke, nah kita kembali lagi ke soal pelaksanaan ibadah haji ya Ki.
0: Iya.
1: Pertanyaan tadi sebelum kita break, hukum dan ketentuan pelaksanaan ibadah haji bagi yang usia lanjut dan juga penyandang disabilitas. Apakah kemudian sama saja Kiai ataukah ada perbedaannya sebetulnya?
0: Ibadahnya secara umum sama. Yang membedakan tuh kan konsep al-istito'ahnya, kemampuan. Jadi haji itu kan manistato'a ilaihi sabila. Konsep istito'ah itu kan banyak. Istito'ah pasti uangnya Mbak Eva. Kalau gak punya uang bagaimana dia bisa bicara haji. Istito'ah itu juga dalam arti fisiknya. Bagaimana dia bisa melaksanakan ibadah haji yang sangat berat itu, kecuali kalau dia punya kemampuan fisik yang baik. Yang ketiga jangan dilupakan, kemampuan fikihnya. Jadi kalau orang misalnya nih ya, ya mungkin tidak terjadi sekarang ya, dia datang ke Mekah sendirian, gak ada orang, dia gak tahu gimana cara memulai ibadahnya, dia juga gak punya kewajiban sampai dia mengerti.
1: Sampai
0: nah
1: paham.
0: Ini namanya konsep istito'ah. Makanya kita lihat kalau ONH itu dibatasi dengan nilai tertentu, itu kan sebenarnya sedang mengukur kemampuan orang. Kemudian ada tes kesehatan, itu juga aspek jasad. Ada manasik haji, itu aspek ilmu kan. Nah ketika ini bergabung, maka semuanya menjadi sama. Nah bagaimana dengan lansia? Yang pertama, kalau lansia ini sudah terasa berat Mbak Eva ya, untuk berangkat ke Mekah, atau dia mampu tapi harus mempunyai pendamping, maka pada konsep seperti ini dia tidak wajib berangkat haji Mbak Eva. Kenapa? Karena dia sudah musgoiru mustati, dia tidak punya istito'ah. Misalnya nih Mbak Eva, orang antri haji di beberapa tempat 30 tahun. Dia punya rezeki itu di usia 50 tahun. Dia daftar haji itu. Tapi dia dapat keputusan, kayaknya dia akan lolos itu nanti tahu umur saat dia usia 80. Dia kemarin, wah saya kalau 80 rasanya berangkat dengan istri saya yang juga usianya hampir seperti itu, saya tidak sanggup. Maka dia seperti itu, kalau dinilai tentu tidak subjektivitas masing-masing ya, pakar kesehatan misalnya dia punya penyakit misalnya atau memang kondisinya lemah, ya dia gak wajib. Tapi kan ada orang yang 80 tahun itu sehat ya, maka dia tetap wajib. Nah ini terkait dengan orang yang sudah lansia. Kalau dia bisa dengan pendamping, maka konsep istito'ahnya itu dengan pendampingnya. Ada pendamping dia wajib, tidak ada pendamping dia tidak wajib.
1: Tidak wajib.
0: Gitu loh. Kemudian sahabat-sahabat kita yang difabel, kaum difabel ini, maka dia dibatasi pada kemampuannya. Misalnya, maaf Mbak Eva ya, saya ditanya orang, mereka yang tidak bisa lagi duduk di kursi, mereka yang tidak ada kaki, bahkan tangan gitu loh. Maka orang yang seperti ini, kalau dipaksakan berangkat, itu ada masyakoh yang besar. Wal masyakoh itu tajribut taisir. Semua yang kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Allah tidak pernah menjadikan di dalam agama ini menharat yang sulit-sulit. Maka orang yang seperti itu dihukumi ghairu mustati. Dia tidak bisa nih berangkat untuk haji. Nah orang-orang yang seperti ini, itu boleh dibadalkan. Kalau dia mampu misalnya yang tua tadi, oh saya punya uang niatin haji, udah ada tetangganya. Syaratnya cuma satu, orangnya udah haji. Gitu loh, gak boleh badal haji, dia belum haji.
1: Dia belum haji.
0: Nah dia udah haji nih, kau mau gak berangkat haji, nanti labbaik allahumma hajjan an, niatnya untuk orang tertentu. Maka itu juga boleh. Teman-teman yang difabel juga boleh seperti itu. Nah bagaimana kalau istito'anya separuh-separuh Mbak Eva? Terbang di pesawat dia bisa. Ya kan? Wukuf di Arafah dengan ambulan dia bisa. Tapi melontar jumroh itu berat buat dia. Maka boleh pada bagian tertentu yang diwakilkan Mbak Eva. Jadi dia menyuruh orang untuk melontar jumroh. Nanti tawaf dengan sa'inya kan bisa dengan menggunakan kursi roda, tandu dan sebagainya. Wukuf di Arafah misalnya disediakan kendaraan oleh pemerintah Indonesia misalnya. Hanya yang dia tidak bisa lakukan itu adalah melontar jumroh atau mabit di Mina. Maka orang-orang ini tidak punya kewajiban sebatas itu. Gitu. Tapi tetap punya kewajiban untuk berangkat haji.
1: Jadi ba'dal itu artinya diwakilkan begitu.
0: Diwakilkan, bisa diwakilkan paket haji utuh, memang dia gak berangkat haji nih, bisa diwakilkan.

0: Kan beberapa bagian dari ibadah haji diwakilkan kepada orang dan orang ini tidak harus sedang melaksanakan ibadah haji. Oh. Gitu Mbak Eva. Misalnya melontar nih, ada perempuan hamil. Hamil sudah 9 bulan payah, maka dia bilang suaminya badal bisa. Ada orang lain bisa enggak kamu lontarkan itu saya, ya, boleh Mbak.
1: Oke, dan tidak harus jemaah haji lain begitu misalnya ya.
0: Kayaknya. Iya, iya, siapa saja bisa dia suruh gitu ya. Gitu.
1: Nah, bagi kemudian tadi kita bicara badal secara utuh ibadah haji begitu ya Kiai ya. Ada syarat ketentuan atau tidak Kiai bagi yang membadalkan ataupun juga yang meminta untuk dibadalkan?
0: Iya, Kiai. Jadi kalau untuk yang minta dibadalkan orangnya, ya syaratnya dia tidak mampu haji. Tidak mampu haji itu aspek kesehatan misalnya, aspek kesempurnaan tubuh misalnya. Semua yang mendatangkan kesulitan, kerumitan, dan kerepotan, maka itu kemudian dianggap tidak mampu. Maka dia kemudian membadalkan kepada orang lain. Nah, soal membadalkan uangnya dari siapa itu bukan urusan dia. Karena haji itu
1: tidak harus.
0: Kan istitoah sama Mbak Eva. Ya. Mbak Eva kalau punya uang wajib haji. Mbak Eva gak punya uang tapi ada yang mau bayarin. Ya bisa juga kan. Jadi Mbak Eva terus kata misalnya Mbak Eva gak punya uang. Tahu-tahu sama ibu atau sama bapak. Udah kamu berangkat haji deh nih uangnya. Dia jadi mustati. Jadi ketika dia gak bisa haji. Terus dia berguman. Ya Allah saya gak bisa haji. Gak ada orang juga hajiin saya. Tahu-tahu anaknya dengar. Oh bapak kepengen dibadalin hajinya. Yaudah saya berangkatkan orang. Itu boleh. Nah syarat yang mengerjakan. Kalau badalnya utuh. Ini berangkat ibadah haji memang, mulai dari ihram sampai nanti tahallul, maka dia disyaratkan sudah pernah haji pada mazhab mayoritas ulama. Nah, Imam Abu Hanifah satu yang tidak mensyaratkan boleh orang yang belum haji berhaji atas nama orang lain. Tapi mayoritas fikih mengatakan syaratnya harus haji terlebih dahulu.
1: Harus haji terlebih dahulu. Bagaimana dengan misalkan diwakilkan oleh orang-orang yang tinggal misalnya warga negara Indonesia yang sudah haji itu pun
0: nggak
1: tidak apa-apa ya,
0: nggak apa-apa.
1: Tidak harus berangkat dari tanah
0: nggak
1: air
0: ada. Ya. Yang dilihat itu ibadah haji dari kalau ibadah haji tadi ya misalnya ya tergantung dia mau dibadalin apa nih Mbak Eva. Saya mau badal haji itu kan boleh menyebut tiga macam tadi. Kalau saya mau dibadalin secara tamattu. Ya, yang mewakili itu haji tamattu. Maka saya bukan cuma ngongkosin nih, termasuk kambing tadi satu. Iya. Karena paket haji tamattu tadi. Kalau dia mau haji ifrad, ya sudah. Di haji ifrad tanpa dam. Dan itu harus ibadah hajinya, bukan... Berarti untung dong dia, kan orangnya udah di Mekah, padahal kewajiban dia kan terbang dari Indonesia. Oh enggak, itu enggak, kan itu bukan bagian dari itu, tapi ibadahnya yang dilihat.
1: Nah terakhir kayak sebelum menutup juga, bagi yang kemudian sudah meninggal tapi kemudian belum berhaji, apakah itu juga bisa dibadalkan?
0: Bisa dibadalkan, wajib kalau dia sudah mampu. Gitu. Jadi misalnya ada orang menunda-nunda nih Mbak Eva kepergian hajinya, tiba-tiba dia sudah meninggal, tapi dia masuk kelompok yang mustati istitoah tadi, kaya, sehat, nggak berangkat meninggal. Maka ini menurut banyak mazhab dan guru saya mengajarkan itu wajib Mbak Eva untuk dibadalkan oleh siapapun, ahli warisnya lebih utama, orang lain juga boleh. Ya, kalau itu orang meninggal, maka boleh dalam konsep bahwa amalan orang yang hidup kalau dihadiahkan kepada yang sudah meninggal itu sangat bermanfaat walaupun tanpa wasiat. Jadi ada kakek misalnya nggak, saya juga nggak pernah ketemu kakek saya misalnya, saya lahir kakek sudah nggak ada misalnya. Kemudian pada satu kesempatan saya bisa berhaji, kakek belum haji, saya sudah haji yang kedua atau ketiga, saya katakan ya Allah haji ini saya niatkan untuk kakek saya boleh.
1: Boleh ya?
0: Boleh,
1: baik,
0: boleh.
1: Baik. Baiklah Kiai, terima kasih sekali lagi Kiai atas semua pencerahan yang diberikan pada pagi hari ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi
0: amin,
1: kita semua.
0: Amin, amin.
1: Dan pemirsa tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Fayu Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Berikut ini aksi yang tidak boleh ditiru karena dapat membahayakan diri. Di mana aksi seorang pengendara motor wanita yang melawan arah di Jalan Juanda Kota Depok, Jawa Barat viral di media sosial.
1: Aksi nekat pengendara tersebut membuat pengguna jalan lain kaget dan berusaha menghindar untuk mencegah kecelakaan.
2: Sip, gak ada lawan, cok. Gak ada lawan.
3: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda, Depok. Dalam rekaman, pengendara terlihat tetap melaju dengan kecepatan tinggi meski dari arah berlawanan, kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, terlebih Jalan Juanda, Depok merupakan salah satu jalur padat di Kota Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara tersebut. Apabila identitas pengendara sudah diketahui, Made menegaskan akan menindak sesuai aturan yang berlaku dengan pemberian sanksi tilang.
4: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih terbaca plat BK dari plat yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.
3: Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melawan arah karena dapat memicu kecelakaan fatal. Hingga kini identitas pengendara wanita tersebut masih dalam penelusuran Polres Metro Depok. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Lagi-lagi, dugaan penipuan yang melibatkan wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin bernama Feni dan Aldi.
0: Resepsi yang seharusnya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi berlangsung tanpa dekorasi dan juga catering.
5: Parah banget nih saudara gue lah, kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, nggak tanggung jawab.
1: Lagi-lagi, dugaan penipuan dari wedding organizer terjadi. Kali ini menimpa pasangan pengantin Feni dan Aldi. Pesta pernikahan yang semestinya berlangsung meriah di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei lalu jadi kisah menyedihkan. Tidak ada dekor, catering, maupun pihak fotografer yang datang. Bahkan diketahui pihak vendor tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa gedung. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dipandu oleh MC. Korban mengaku mencari informasi penyedia jasa pernikahan melalui media sosial Instagram. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Kecurigaan muncul satu minggu sebelum acara, saat korban mendapat informasi bahwa para vendor di lapangan belum menerima uang muka dari pihak wedding organizer.
6: Kemarin sih awalnya saya dapat info si Marwah ini dari Instagram ya. Nah, setelah itu saya dapat info, saya nanya impresinya. Setelah saya nanya impresinya itu, kan di situ ada beberapa paket. Nah, saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes full, datang langsung ke acara si Marwah ini.
1: Pasangan pengantin tersebut akhirnya melaporkan terduga wedding organizer yang melakukan penipuan ke Polres Jakarta Timur pada Minggu 24 Mei.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Jogetriawan.
8: Saya Feni Nagutria.
7: Saya di sini ingin menginfokan bahwa saya adalah klien Marwah Catering yang menjadi korban penipuan yang kemarin viral di sosial media yang bertepatan di gedung Islamic Center di Haji Nur Ali. Dan saya ingin menginfokan juga bahwa saya baru sempat melaporkan pihak

0: Jakarta Timur.
1: Kerugian yang diderita pasangan pengantin baru ini mencapai 85 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.

0: mantan istrinya saat menghadiri pernikahan anak kandungnya di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu. Pelaku tiba-tiba menikam mantan istrinya dengan pisau yang di dalam tas saat bersalaman dengan kedua mempelai. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Sementara pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priuk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengatakan pelaku menusuk korban karena sakit hati.
1: Perbuatan dan perbuatan sudah direncanakan sebelumnya karena sudah sempat membuat atau mengetik suatu surat terkait dengan isi sakit hati yang bersangkutan sampai dengan mempersiapkan barang bukti berupa pisau. Dari keterangan pelaku juga terkait pemberitahuan resepsi pernikahan yang tanggal berbeda, kemudian ada permasalahan di masa lampau juga yang menjadi dasar rasa sakit hati tersebut.
0: Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 467 tentang penganiayaan yang diawali dengan perencanaan dan terancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di kawasan Jalan Kiai Tapa, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Senin siang. Upaya pencurian itu terpergok petugas polisi lalu lintas yang sedang berjaga di sekitar lokasi karena mendengar teriakan minta tolong dari seorang mahasiswa Trisakti yang motornya dicuri pelaku. Pelaku berikut barang bukti selanjutnya diserahkan ke unit reskrim Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kepolisian saat ini masih melakukan pengejaran terhadap satu rekan pelaku yang lolos menggunakan sepeda motor. Senin malam, ruko 4 lantai tempat usaha aksesori di Jalan Haji Fahrudin, Tanah Abang hangus terbakar. Kobaran api membesar dan menghanguskan bahan plastik dan aksesori di dalam ruko. Api kemudian merembet ke seluruh lantai. Saksi menyebut saat api berkobar, sejumlah warga berupaya menjebol pintu agar memudahkan pemadaman api. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, namun gagal dan membuat api semakin membesar. Hingga saat ini pemicu kebakaran masih belum diketahui. Dugaan sementara, ruko terbakar akibat korsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pura-pura jadi pembeli, seorang pria di Medan, Sumatera Utara membawa kabur 2 keping logam mulia Antam seberat 150 gram seharga 400 juta rupiah.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridho-Nya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Monitin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.

0: Waspadalah karena emas kini menjadi incaran semua orang, termasuk pelaku pencurian. Di Medan, Sumatera Utara, pura-pura jadi pembeli, seorang pria membawa kabur 2 keping logam mulia antam seberat 150 gram seharga 400 juta rupiah.
1: Sementara di Surabaya, seorang asisten rumah tangga yang baru bekerja 1 hari dan direkrut dari grup lowongan kerja di Facebook justru menggasak emas hingga uang dolar milik majikannya.
2: Aksi pencurian kepingan logam mulia terjadi di sebuah toko emas di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu. Berpura-pura hendak membeli emas, seorang pria berhelm dan penutup wajah ini nampak sibuk memotret 2 keping emas antam seberat 150 gram senilai 400 juta rupiah yang ada di genggaman tangannya. Ia berulang kali memotret emas sambil berpindah-pindah posisi sebelum akhirnya kabur bersama motor yang diparkir sekitar 10 meter dari area toko. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Pol Taktambuna menyebut, dari hasil analisis rekaman CCTV, diduga aksi pencurian emas itu dilakukan lebih dari 1 orang. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi.
3: Kita cek di lapangan jarak dari si terduga tersangka ini, dari sepeda motornya kira-kira 10 meter.
4: Total kerugian berapa, Bang?
3: Dari hasil laporannya kurang lebih 4 juta.
4: Itu ada berapa emas yang dia ambil?
3: Dari pemeriksaan dari lapangan, 2 kali.
4: 2 emas antam ya? 2 keping ya?
2: Baru bekerja 1 hari, seorang asisten rumah tangga sudah terekam CCTV mencuri 10 gram perhiasan emas dan sejumlah uang dolar milik majikannya, seorang ibu hamil di Jalan Legundi, Kecamatan Genteng, Surabaya. Pelaku diketahui berinisial ER, wanita berusia 40 tahun asal Kabupaten Jember, dan direkrut korban dari grup lowongan kerja di media sosial Facebook. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menegaskan, pelaku telah berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya.
5: Pelaku pamit untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Namun setelah ditunggu sampai jam 15.00, pelaku tidak juga kembali.
2: Pelaku ternyata juga pernah mencuri di rumah majikan lainnya dengan total 26 juta rupiah di Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Usai beraksi, pelaku berpura-pura izin menjemput anaknya namun tak kunjung kembali. Kini polisi masih melacak emas hasil curian yang telah dijual dan menyita 1 unit telepon genggam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah sempat viral di media sosial dan buron selama 3 hari, 2 penjamret ponsel milik warga negara Belanda di Pasar Baru, Jakarta Pusat akhirnya diringkus oleh polisi.
1: Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, kelompok pencuri menyasar pagar yang tidak digembok. Selengkapnya dalam CCTV Punya Cerita.
6: Setelah buron 3 hari, 2 penjamret ponsel milik Robin, warga negara Belanda di depan pos blok Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, akhirnya berhasil diringkus polisi. Tersangka F dan Y sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Saat beraksi, tersangka F bertugas mengendarai sepeda motor, sementara tersangka Y sebagai eksekutor. Sementara ponsel mewah milik korban telah dijual kepada orang lain seharga 2,5 juta rupiah, yang uangnya kemudian dipakai untuk membeli narkoba. Meski demikian, polisi berhasil menemukan kembali ponsel tersebut yang langsung diserahkan ke korban. Korban mengaku penjambretan itu terjadi saat ia baru saja tiba di Jakarta.
7: I honestly didn't expect to get my phone back. But the police did great work, they did all they can, and yeah, I'm really happy because I have all my stuff back and I'm very thankful for the work.
6: Seorang pria berinisial PA, warga Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, ditangkap saat mencuri meteran air milik pelanggan PDAM di sejumlah wilayah. Pelaku beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian rapi menyerupai petugas PDAM. Aksinya terhenti setelah terpergok petugas saat mencuri di rumah kosong di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, dan langsung diamankan polisi. Tersangka mengaku telah mencuri 28 meteran air sejak awal April 2026 karena desakan ekonomi setelah pelaku berhenti dari pekerjaannya. Modusnya adalah menyasar rumah kosong lalu melepas meteran dengan kunci Inggris dan palu. Komponen bernilai seperti tembaga dan kuningan kemudian dipisahkan untuk dijual.
2: Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Uang hasil penjualan besi pagar tersebut digunakan tersangka untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Berbekal dari rekaman kamera CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Pelaku berinisial SB ditangkap di Jalan Aluminium Medan, Sumatera Utara satu bulan kemudian. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar mengatakan modusnya kedua pelaku mengintai rumah-rumah warga yang lupa mengunci pagar besinya dengan gembok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Modus berpura-pura menjadi anggota kepolisian, dua pelaku begal sepeda motor.

0: berhasil ditangkap.
1: Polisi juga menangkap seorang remaja 16 tahun yang diduga merampok toko kelontong dengan pisau di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Polisi mengamankan 3 pelaku pencurian dengan kekerasan dengan 2 orang diantaranya sebagai pelaku begal motor dan 1 orang sebagai penadah 2 motor hasil curian yang sempat terjadi pada 2 lokasi berbeda di kawasan Palmera, Jakarta Barat. Kedua pelaku berinisial D dan H yang merupakan residivis dengan perkara yang sama melakukan aksinya dengan berpura-pura sebagai polisi. 2 motor hasil curian tersebut kemudian dijual ke penadah berinisial M dengan harga Rp4.500.000 dan Rp5.500.000. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah 6 kali melancarkan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pura-pura belanja mie instan, seorang pria merampok sebuah toko kelontong disertai dengan menodongkan senjata tajam kepada penjual toko di Jalan Daeng Tata Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil mengancam, pelaku dengan cepat mengambil laci yang berisi uang dan kabur melarikan diri. Setelah video aksi perampokan itu viral di media sosial, unit Jatandras Polrestabes Makassar menangkap pelaku berinisial MAA yang ternyata masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Minggu malam. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 bilah pisau dapur yang diduga digunakan saat beraksi. Pelaku kini dibawa ke Mapolrestabes Makassar dan akan diserahkan ke Polsek Tamalate untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Warga desa Panjang Kalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan digegerkan dengan peristiwa tewasnya seorang penjual ikan keliling Senin siang. Rabotang Daeng Lawa tewas usai dianiaya pelaku JL yang merupakan sesama penjual ikan. Pihak kepolisian tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP serta mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Dari hasil olah TKP terungkap korban dan pelaku sebelumnya terlibat cekcok. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku meninggalkan lokasi dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia mulai berdatangan di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf.
0: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya

0: di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dan sejumlah orang lainnya terluka usai mobil yang ditumpanginya ditabrak truk dari arah berlawanan.
1: Sementara di Ngawi, Jawa Timur, terlepas dari tangan sang nenek, seorang bocah tertabrak mobil yang tengah melintas.
2: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di Pos Lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meroket menjelang Hari Raya Idul Adha. Imbasnya banyak pembeli harus mengurangi jumlah pembelian.
0: Begitu juga dengan harga komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak yang kian tinggi hingga membuat sejumlah ibu-ibu terpaksa menjual emas demi bisa memenuhi kebutuhan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meroket. Lonjakan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai dan bawang yang naik hingga 2 kali lipat dari harga normal. Di pasar tradisional Badak, banyak pembeli yang mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok. Cabai merah dari Rp35.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau kini dipasarkan di angka Rp60.000 dari harga awalnya yang hanya Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, bawang merah dan bawang putih juga menyentuh angka Rp65.000 dan Rp35.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan dari daerah produsen akibat cuaca yang tidak menentu. Di sisi lain, tingginya permintaan pasar menjelang Idul Adha turut menjadi faktor pendorong harga semakin tak terkendali. Kondisi ini pun membuat banyak ibu rumah tangga harus terpaksa mengurangi volume pembelian atau mencari alternatif lain agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi.
3: Ya, kami sebagai warga, beratan lah Pak, soalnya kan saya kan kalau belanja biasa beli banyak, ini paling beli 1 kilo gitu, habis semua pada melambung harganya Pak.
4: Apa aja sih Bu yang naik Bu?

0: semuanya dari pokoknya semuanya harga-harga.
1: Tak hanya bahan pokok, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas emas di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa menjual emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha serta momen memasuki tahun ajaran baru. Bagi sebagian warga, emas masih menjadi aset paling liquid yang dapat diandalkan saat membutuhkan dana cepat. Di sisi lain, antusiasme warga untuk membeli emas masih cukup tinggi. Emas tak hanya dipandang sebagai sarana investasi yang menguntungkan, namun juga sebagai gaya hidup untuk menunjang penampilan di hari istimewa seperti Lebaran.
2: Ya sih, ini mah cuma kepet aja gitu kayaknya. Biasanya mas suami saya kan sudah ngasih, cuma belum ngasih. Mumpung ada simpanan karena saya menjual ini daripada pinjam ke orang lain.
1: Saat ini harga emas perhiasan di tingkat pedagang berada di kisaran Rp2.430.000 per gram untuk harga beli. Sementara harga jual kembali atau buyback dipatok Rp2.330.000 per gram. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
3: Pabrik kimia milik PT TMCCI di Kota Cilegon, Banten mengalami ledakan hebat hingga mengakibatkan kebocoran gas berbau menyengat.
4: Sementara itu, sedikitnya 4 rumah rusak berat di Kabupaten Bandung Barat setelah diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Seorang warga bahkan terluka saat mencoba menyelamatkan anaknya. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
1: Sedikitnya 4 rumah warga di Kampung Andir, Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Bandung Barat rusak parah dan 15 rumah lainnya terendam banjir. Akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Sabtu sore. Selain itu, banjir bandang dan longsor ini juga menyebabkan seorang warga terluka saat berupaya mengeluarkan anaknya yang terjebak di dalam rumah. Korban mengalami luka di bagian paha kiri dan kaki kanan sehingga harus mendapatkan 36 jahitan. Hingga Senin siang, warga masih melakukan pembersihan material longsor yang masuk ke dalam rumah. Sementara pemilik 4 rumah yang rusak parah masih menunggu di sekitar lokasi yang lebih aman dan mengungsi di keluarga terdekat. Kepulan asap pekat muncul dari salah satu unit pengolahan pabrik kimia PT MCCI pada Senin siang. Kondisi ini membuat jarak pandang di sekitar Jalan Raya Cilegon Merak menjadi terbatas karena tertutupi kabut putih yang cukup tebal. Banyak pengguna jalan maupun warga setempat yang merasa mual dan pusing akibat menghirup udara yang terkontaminasi bau kimia. Warga terpaksa menggunakan masker maupun kain seadanya. Tim keamanan internal perusahaan segera berusaha melokalisir area kebocoran gas agar tidak semakin meluas ke permukiman warga. Sementara itu, petugas gabungan dari kepolisian dari Polres Cilegon dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon turun ke lokasi untuk melakukan penyisiran serta pemeriksaan kondisi di dalam area pabrik guna memastikan sumber titik kebocoran. Belum dilaporkan adanya korban jiwa maupun korban luka serius. Seluruh karyawan dinyatakan selamat setelah berhasil dievakuasi ke titik aman. Puluhan biksu Tudong dari 4 negara yang melakukan perjalanan Indonesia Walk for Peace sudah sampai di Klaten, Jawa Tengah, Senin pagi. Puluhan biksu Tudong tersebut berasal dari 4 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Laos. 57 biksu Tudong itu telah menempuh perjalanan sekitar 400 km sampai di Klaten. Perjalanan berawal dari Bali menuju Candi Borobudur akan menempuh jarak lebih dari 600 km dilakukan untuk menyambut Hari Raya Waisak. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Para jemaah haji termasuk jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf.
1: Dengan menggunakan bus, para jemaah bergerak dari kota Mekah menuju Arafah. Haru pun dirasakan para jemaah tatkala mengenang perjuangan mereka menuju tanah suci.
2: Senin siang waktu Arab Saudi, sebagian jemaah haji asal Indonesia tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf, salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam tenda inilah para jemaah akan menjalani prosesi wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai dari mendengarkan khutbah wukuf, lalu sholat zuhur dan asar berjamaah, kemudian mengisi waktu wukuf dan berdoa serta bermuhasabah. Sebelum nantinya melanjutkan prosesi mabit di Muzdalifah. Perasaan haru pun dirasakan para jemaah haji seperti Siti Rohani asal Tanah Bambu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air matanya menetes ketika ia mengenang perjuangan yang menabung belasan tahun demi memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci.
3: Karena ibu sudah 14 tahun penantiannya, untung ada anak yang mendampingi, mungkin namun sendiri ibu tidak bisa.
4: Gimana perasaannya tadi begitu sampai ke sini?
3: Sedih, senang, bahagia. Karena 14 tahun sudah ibu menanti. Perjuangan ibu menunggunya 14 tahun. Baru sampai di umur 62 sudah ibu sakit-sakit kaki, sakit lutut. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur benar.
2: Kedatangan jemaah haji di Arafah terbagi dalam 3 keberangkatan. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia serta pemerintah Arab Saudi menyediakan sebanyak 2.000 bus untuk mengantar jemaah dari kota Mekah ke Arafah. Ketua Tim Pengawas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta para ketua kloter dan kepada daerah kerja untuk menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik.
5: Kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor, bahkan saya minta kadaker juga kepada daerah kerja Makkah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema, memanage pergerakan jemaah ini. Kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam.
2: Pembagian maktab atau tenda pun ditentukan berdasarkan kloter.
6: Saat ini jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia termasuk ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia mulai bergerak dan tiba di Padang Arafah, Arab Saudi. Kedatangan ini menandai dimulainya puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah yang akan berlangsung esok hari. Suasana haru, suasana bahagia bercampur aduk di hati para jamaah. Sejak pagi mereka terus melantunkan talbiyah dan berdoa untuk hajat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Pemerintah memastikan selama wukuf di Arafah, fasilitas tenda serta makanan minuman tersedia bagi para jemaah Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah kita sudah mengkondisikan sedemikian rupa mulai dari tanah air sampai tadi di Mekah, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan mudah-mudahan jamaah sudah siap untuk menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat walafiat.
2: Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Usai wukuf, jemaah akan menuju Muzdalifah dan mengambil batu kerikil untuk lempar jumroh. Para jemaah pun diminta mengantisipasi cuaca panas terik dengan tetap berada di dalam tenda selama wukuf. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Arafah, Mekah, Saudi Arabia.
0: Mekah tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat peradaban yang kaya akan sejarah dan juga ilmu pengetahuan.
1: Ada 2 destinasi edukasi religi yang wajib masuk dalam daftar perjalanan jika Anda mengunjungi kota ini, yaitu Museum Sirah Nabi dan Museum Menara Jam atau Clock Tower.
8: Perjalanan spiritual di Tanah Suci terasa kian lengkap dengan menyelami kembali rekam jejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di Museum Sirah Nabi, lembaran sejarah itu hidup kembali lewat replika tiga dimensi dan visualisasi digital yang interaktif. Salah satu objek yang paling menyita perhatian adalah mimbar Nabi Muhammad SAW yang digunakan untuk berkhotbah. Mimbar ini berasal dari batang pohon kurma. Museum ini juga menampilkan detail tata kota Madinah di zaman Nabi, hingga replika barang-barang yang digunakan Rasulullah sehari-hari secara presisi. Dari napak tilas sejarah kenabian, perjalanan edukasi berlanjut menuju puncak tertinggi di kompleks Al-Braj Al-Bait, yaitu Clock Tower Museum atau Museum Menara Jam. Museum yang terletak di 4 lantai teratas Menara Jam Raksasa ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Di sini, pengunjung diajak menjelajahi bagaimana umat Islam sejak berabad-abad lalu menggunakan konstelasi bintang, matahari, dan bulan untuk menentukan waktu ibadah dan navigasi.

0: Jalanan di museum ini ditutup dengan keindahan panorama kota Mekah dari balkon terbuka di bawah lingkaran jam raksasa dengan menyuguhkan pemandangan Masjidil Haram dari ketinggian yang sangat memukau.
1: Alhamdulillah saat ini kami berada di salah satu titik tertinggi di Masjidil Haram, tepatnya di Clock Tower, dan bisa menyaksikan visual yang luar biasa, menyaksikan Ka'bah secara langsung, dan ini menjadi gambaran bahwa bagaimana umat muslim melakukan perjalanan luar biasa untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini.
0: Elvira Hairunisa, Mekah, Arab Saudi.
2: Di balik rasa abon ayam yang lezat, ada proses panjang dan melelahkan dalam pembuatannya.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya.

Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
3: Abon ayam menjadi salah satu kuliner yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Abon ayam berasa lebih nikmat saat disantap dengan nasi hangat.
4: Namun dibalik rasa abon ayam yang lezat, ada proses panjang dan melelahkan dalam pembuatannya. Mulai dari mencuci daging ayam, merebus, dan memberi bumbu hingga pengemasan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
5: Kirain saya bakal
6: dari 160.
7: Cianjur, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai kota tauco, tapi juga masyhur dengan sentra pembuatan abon, makanan kering berbahan serat daging hewan. Pabrik pembuatan abon ayam sudah eksis sejak tahun 90-an. Hingga kini, usaha ini masih dikelola oleh generasi pertama. Setiap hari, ratusan kilogram daging ayam diolah menjadi abon. Lebih dari 500 kilogram daging ayam akan diolah. Bagian dada ayam dipilih karena memiliki serat yang cocok untuk pembuatan abon. Langkah pertama adalah mencuci bersih daging ayam satu persatu. Proses pencucian dilakukan dengan air mengalir. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku. Setelah dipastikan bersih, daging ayam kemudian diangkut menuju dapur produksi. 4 kuali berukuran besar telah disiapkan untuk proses perebusan. Tahap ini bertujuan agar daging ayam matang sempurna dan aman dikonsumsi. Proses perebusan memakan waktu hingga 3 jam, agar daging ayam benar-benar matang sempurna hingga bagian dalam. Selain untuk memastikan keamanan pangan, perebusan dalam waktu lama juga membuat serat daging menjadi lebih lembut, sehingga nantinya mudah disuwir dan diolah menjadi tekstur abon yang halus dan kering.
8: Kenapa diproduksinya malam hari nih, Kang?
9: Karena untuk mengejar pesanan yang pagi sama siang hari.
8: Okay.
9: Jadi produksinya di malam hari biar pagi-pagi bisa dijual.
8: Dan fresh mungkin ya?
9: Oke.
7: Selagi menunggu proses perebusan selama 3 jam, para pekerja tidak bisa beristirahat begitu saja. Di dapur lain, proses pembuatan bumbu mulai dilakukan. Beragam rempah dan bahan dasar disiapkan, mulai dari bawang merah, bawang putih, gula, garam, hingga penyedap rasa. Seluruh bumbu ini nantinya akan menentukan cita rasa khas abon ayam Cianjur yang gurih dan manis saat dinikmati.

0: Peracikan bumbu jadi tahap penting dalam pembuatan abon ayam. Karena itu prosesnya hanya ditangani satu orang yang sudah berpengalaman. Hal ini dilakukan agar cita rasa abon ayam tetap sama dari waktu ke waktu meski diproduksi dalam jumlah besar setiap hari.
1: Dalam jumlah hari ya minimal 100 baskom.
2: 100 baskom iya. Untuk berapa? Untuk dua produk?
1: Dua produk. Apa aja tuh? Satu abon, satu gepuk.
0: Daging ayam harus dibalik satu persatu agar tingkat kematangannya merata. Setelah dibalik, daging ayam kemudian direbus kembali selama 2 jam hingga benar-benar matang sempurna. Setelah 3 jam direbus, tekstur daging ayam mulai berubah. Semula padat, kini menjadi kencang, lebih lembut, bahkan mudah hancur saat dipegang. Kondisi ini menjadi tanda bahwa daging ayam sudah matang sempurna dan siap masuk tahap berikutnya. Tanpa menunggu lama, daging ayam diangkat dan disaring untuk dipisahkan sisa air rebusan. Meski teksturnya sudah lembut dan mudah hancur, masih ada tahap penting yang tidak boleh terlewatkan. Dengan alat khusus ini, daging ayam digeprek dan diurai seratnya secara perlahan. Tujuannya agar serat daging menjadi lebih halus dan merata, sehingga nantinya mudah menyatu dengan bumbu. Usai digeprek dan diurai seratnya, daging ayam kemudian masuk tahap pemasakan. Namun sebelum dimasak, daging ayam terlebih dahulu ditimbang dengan hitungan khusus. Hal ini dilakukan agar takaran bumbu dan kapasitas masak sesuai. Kami kemudian berpindah ke sisi dapur lainnya. Di tempat ini, deretan tungku besar sudah siap digunakan untuk memasak suwiran daging ayam. Pada tahap ini, minyak terlebih dahulu dipanaskan dalam wajan berukuran besar. Setelah panas, suwiran daging ayam dimasukkan bersama bumbu yang sudah diracik sebelumnya. Tidak ketinggalan, gula merah juga ditambahkan untuk memberikan rasa manis khas pada abon ayam Cianjur. Sebab tahap ini jadi penentu agar bumbu benar-benar meresap ke dalam serat daging ayam. Setelah 1 jam dimasak dan terus diaduk, warna suwiran daging ayam perlahan berubah menjadi coklat keemasan. Perubahan warna ini jadi tanda bahwa abon sudah matang dan bumbu meresap sempurna. Selanjutnya abon diangkat dan disaring untuk dipisahkan dari minyak panas. Sekilas, jumlah minyak yang menempel masih terlihat cukup banyak. Tapi prosesnya belum selesai, abon ayam akan masuk tahap pemerasan. Abon yang sudah dimasak kemudian dimasukkan ke dalam karung khusus dan diikat rapat. Setelah itu karung berisi abon dimasukkan ke dalam alat pemeras. Dari proses inilah sisa-sisa minyak akan keluar secara perlahan. Pada alat pemeras ini tenaga manusia jadi andalan utama. Bagian tuas besi harus diputar manual dengan kuat dan berulang-ulang agar tekanan di dalamnya semakin besar. Tidak heran proses ini cukup menguras tenaga. Karena semakin kuat putaran, semakin banyak minyak keluar dari abon. Setelah melalui proses pemerasan, bentuk abon berubah menjadi lebih padat dan menggumpal. Karena itu abon harus dipukul-pukul dan diurai kembali secara manual agar teksturnya kembali merata dan tidak mengeras menjadi gumpalan besar. Meski terlihat sederhana, proses ini cukup menantang karena kondisi abon masih sangat panas saat baru keluar dari alat pemeras. Setelah diurai kembali, abon kemudian masuk tahap pengeringan. Pada proses ini, abon akan didinginkan dan diangin-anginkan sebelum kembali diolah pada pagi hari. Setelah melalui serangkaian proses panjang sejak malam hari, ratusan kilogram abon ayam siap untuk dikemas. Biasanya, abon ayam dikemas menggunakan stopless plastik. Dalam satu hari, jumlah produksi bisa mencapai lebih dari 2.000 stopless. Dari sinilah abon ayam khas Cianjur didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Ada hal menarik dalam proses pengemasan abon ayam. Selain dikemas menggunakan toples, sebagian abon dikemas secara tradisional dengan anyaman bambu. Abon dikepal dengan takaran tertentu lalu diikat menggunakan bila bambu tipis. Cara ini jadi salah satu ciri khas abon Cianjur yang masih dipertahankan. Abon yang sudah dikemas kemudian dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat hingga luar daerah lainnya. Tingginya permintaan pasar membuat proses produksi hampir tidak pernah berhenti setiap hari. Dalam satu hari saja ribuan kemasan abon bisa terjual. Dari usaha rumahan yang dimulai puluhan tahun lalu, kini omset yang dihasilkan pun terbilang fantastis. Setelah melalui

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 26 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Warga desa Bumi Rejo, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta dikagetkan dengan kiriman paket berisi 20 ekor pocong. Ada temuan 27 kasus praktek joki ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun ini. Jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan dari Mekah menuju Padang Arafah untuk mengikuti wukuf.

0: Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dan sejumlah orang lainnya terluka usai mobil yang ditumpanginya ditabrak truk dari arah berlawanan. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, terlepas dari tangan sang nenek, seorang bocah tertabrak mobil yang tengah melintas.
1: Warga di sekitar Jalan Wawatobi, Meluhu, tepatnya di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat siang digegerkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil dan truk fuso. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, tampak seorang wanita menangis histeris sembari memeluk bayi di samping mobil yang terperosok di parit. Sementara sejumlah warga dan pengendara yang tengah melintas di sekitar lokasi berlarian berupaya menolong korban. Kadit Gakum Satlantas Polres Konawe Ibda Syahrir kepada Detik Sulsel pada Sabtu mengatakan, kecelakaan bermula saat truk fuso menabrak sisi kiri mobil yang datang dari arah berbeda. Akibat benturan keras, seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Sementara sejumlah orang yang berada di dalam mobil terluka. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Sementara kedua kendaraan telah diamankan di Pos Lantas Polres Konawe untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang balita yang tertabrak mobil di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat. Insiden bermula ketika balita sedang bermain dan diawasi oleh sang nenek di pinggir jalan lingkungan permukiman. Diduga sang nenek lengah dan tidak sengaja melepaskan pegangannya dari sang cucu. Namun pada saat bersamaan, sebuah mobil melintas dan diduga tidak menyadari keberadaan balita di sekitar kendaraan. Hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Beruntung balita selamat, sang nenek langsung menggendong balita yang menangis histeris itu. Meski sang cucu tampak baik-baik saja pasca tabrakan, banyak pihak menyayangkan minimnya empati si pengemudi mobil yang kembali melaju pasca insiden.
0: Berikut ini aksi yang tidak boleh ditiru karena dapat membahayakan diri. Di mana aksi seorang pengendara motor wanita yang melawan arah di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Aksi nekat pengendara tersebut membuat pengguna jalan lain kaget dan berusaha menghindar untuk mencegah kecelakaan.
2: Shit, gak ada lawan, cok. Gak ada lawan.
3: Video viral memperlihatkan seorang pengendara motor wanita melaju melawan arah di Jalan Juanda, Depok. Dalam rekaman, pengendara terlihat tetap melaju dengan kecepatan tinggi meski dari arah berlawanan kendaraan terus melintas padat. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, terlebih Jalan Juanda Depok merupakan salah satu jalur padat di Kota Depok. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengendara tersebut. Apabila identitas pengendara sudah diketahui, Made menegaskan akan menindak sesuai aturan yang berlaku dengan pemberian sanksi tilang.
4: Saat ini masih kami selidiki tentunya dari video tersebut ataupun dari CCTV sempat di jalanan. Dari tangkapan layar, sementara ini masih

baca lap BK dari lap yang dikemudikan oleh pengemudi tersebut.

0: Jakarta Pusat akhirnya diringkus polisi. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, kelompok pencuri menyasar pagar yang tidak digembok. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
1: Setelah buron 3 hari, dua penjamret ponsel milik Robin warga negara Belanda di depan pos blok Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tersangka F dan Y sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Saat beraksi, tersangka F bertugas mengendarai sepeda motor, sementara tersangka Y sebagai eksekutor. Sementara ponsel mewah milik korban telah dijual kepada orang lain seharga 2,5 juta rupiah yang uangnya kemudian dipakai untuk membeli narkoba. Meski demikian, polisi berhasil menemukan kembali ponsel tersebut yang langsung diserahkan ke korban. Korban mengaku penjamretan itu terjadi saat ia baru saja tiba di Jakarta.
2: I honestly didn't expect to get my phone back, but the police did great work. They did all they can and yeah, I'm really happy because I have all my stuff back and I'm very thankful for the work.
1: Seorang pria berinisial PA warga Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap saat mencuri meteran air milik pelanggan PDAM di sejumlah wilayah. Pelaku beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian rapi menyerupai petugas PDAM. Aksinya terhenti setelah terpergok petugas saat mencuri di rumah kosong di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi dan langsung diamankan polisi. Tersangka mengaku telah mencuri 28 meteran air sejak awal April 2026 karena desakan ekonomi setelah pelaku berhenti dari pekerjaannya. Modusnya adalah menyasar rumah kosong lalu melepas meteran dengan kunci Inggris dan palu. Komponen bernilai seperti tembaga dan kuningan kemudian dipisahkan untuk dijual. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Uang hasil penjualan besi pagar tersebut digunakan tersangka untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Berbekal dari rekaman kamera CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Pelaku berinisial SB ditangkap di Jalan Aluminium Medan, Sumatera Utara satu bulan kemudian. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan modusnya kedua pelaku mengintai rumah-rumah warga yang lupa mengunci pagar besinya dengan gembok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belakangan ini masyarakat di beberapa daerah dibuat resah dengan teror kemunculan sosok mirip hantu pocong. Selain sosok mirip pocong, dugaan teror sosok pocong juga datang melalui jasa paket ekspedisi.
3: Astagfirullahaladzim, ya Allah, iki paket opo.
1: Eka Setiawati, warga Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kaget bukan kepalang ketika membuka kiriman paket berisi dua boneka pocong pada Senin pagi. Paket tanpa nama pengirim ini diketahui ditujukan untuk suaminya dan tertulis dikirim dari Pacitan, Jawa Timur. Eka menyebut ada selembar kertas di dalam paket yang berisi pesan bahwa boneka pocong di dalam paket hanya mainan dan tidak ada unsur magis. Eka pun mengaku ia dan suami tidak pernah memesan mainan boneka pocong.
4: Jelas shock mas, pertama langsung kaget, keringet dingin gitu, saya lempar gitu terus dalam pikiran ya Allah ini apa kok dapat paket kayak gini, kayaknya nggak rumah apa, nggak pesen, nggak check out.
3: Astagfirullahaladzim.
1: Eka dan suami pun mengatakan sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
3: Yang ini ki, orang mau check out.
1: Teror pocong yang belakangan ini marak juga jadi salah satu materi sosialisasi Kamtibmas yang digelar Polres Metro Bekasi di Dusun Pasir Ranci, Desa Sukatenang, Kabupaten Bekasi, Senin sore. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Polisi Sumarni meminta warga untuk tidak termakan hoaks pocong. Kombes Sumarni pun mengajak warga untuk menghubungi pusat layanan kepolisian 110, termasuk jika menemukan teror pocong.
5: Dan tidak perlu takut dengan hal-hal yang mengganggu, karena saat ini marak isu adanya teror pocong. Dan kami sampaikan bahwa pocong itu mungkin manusia

0: menggunakan atribut pocong-pocongan. Masyarakat tidak boleh takut, harus bertindak untuk satu, meningkatkan keamanan lingkungannya untuk mengaktifkan Satkamling, dan kemudian hubungi kami di 110. Petugas kami akan segera datang untuk membantu masyarakat.
1: Sebelumnya ramai di media sosial kemunculan sosok mirip pocong di sejumlah daerah dan membuat warga resah. Di Lamongan, Jawa Timur, polisi merespons laporan warga dan menyelidiki kemunculan hantu pocong. Hasilnya terkuak, kemunculan hantu pocong adalah ulah sejumlah remaja iseng. Dari hasil pemeriksaan, mereka sengaja beraksi layaknya hantu untuk menakut-nakuti warga. Ada pula di Kediri, Jawa Timur, ketika warga meringkus dan nyaris mengeroyok sosok mirip pocong. Pocong yang selama ini meneror ternyata bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda yang mengenakan kain kafan. Motif pelaku pun sama, mereka hanya ingin menakut-nakuti warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Makkah tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat peradaban yang kaya akan sejarah dan ilmu pengetahuan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Jemaah Haji Indonesia pada Senin pukul 7.30 waktu Arab diberangkatkan dari Mekah menuju Padang Arafah untuk mengikuti wukuf. Salah satunya Jemaah Haji Indonesia berada di Hotel Jemaah Indonesia 907. Mereka dilepas langsung oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal. Saat pelepasan, Cucun mendoakan jemaah agar bisa menjalankan ibadah haji mereka dengan lancar. Sementara itu, untuk para ketua kloter dan kepala daerah kerja bisa menyiapkan skema keberangkatan jemaah ke Arafah dengan baik. Ia meminta agar mereka semua memastikan skema pemberangkatan jemaah, jamnya, ketersediaan bus dengan jelas agar jemaah haji, terutama golongan lansia dan juga yang sedang sakit, tidak terlalu lama menunggu dan kelelahan.
2: Pada saat ini mulai pergerakan jemaah dari Mekah menuju Arafah. Dimulai sejak jam 7.30 waktu Arab Saudi, dan kita sudah sampaikan sejak awal dalam pengawasan kepada para ketua kloter melalui sektor, bahkan saya minta kadaker juga kepada daerah kerja Makkah ini untuk betul-betul kemarin di rapat kerja secara optimal mempersiapkan skema memanage pergerakan jemaah ini, kloter ini berangkat jam berapa, bisnya dipastikan sudah ada. Kloter ini berangkat jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di luar, mereka menunggu bis berjam-jam, kelelahan, akhirnya datang ke Arafah, kondisi cuaca panas, mereka nanti terserang penyakit atau dehidrasi, kekurangan cairan. Makanya lebih baik ini struktur organisasi dari kader ke sektor sampai ke kloter itu bisa meminis, mengatur jemaahnya betul-betul mengikuti aturan yang ada.
1: Maka tidak hanya menjadi pusat ibadah tetapi juga pusat peradaban yang kaya akan sejarah dan ilmu pengetahuan. Ada dua destinasi edukasi religi yang wajib masuk dalam daftar perjalanan jika Anda mengunjungi kota ini, yaitu Museum Sirah Nabi dan Museum Menara Jam atau Clock Tower.
3: Perjalanan spiritual di Tanah Suci terasa kian lengkap dengan menyelami kembali rekam jejak kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Museum Sirah Nabi, lembaran sejarah itu hidup kembali lewat replika tiga dimensi dan visualisasi digital yang interaktif. Salah satu objek yang paling menyita perhatian adalah mimbar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan untuk berkhotbah. Mimbar ini berasal dari batang pohon kurma. Museum ini juga menampilkan detail tata kota Madinah di zaman Nabi, hingga replika barang-barang yang digunakan Rasulullah sehari-hari secara presisi. Dari napak tilas sejarah kenabian, perjalanan edukasi berlanjut menuju puncak tertinggi di kompleks Al-Braj Al-Bait, yaitu Clock Tower Museum atau Museum Menara Jam. Museum yang terletak di 4 lantai teratas menara jam raksasa ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Di sini, pengunjung diajak menjelajahi bagaimana umat Islam sejak berabad-abad lalu menggunakan konstelasi bintang, matahari, dan bulan untuk menentukan waktu ibadah dan navigasi. Perjalanan di museum ini ditutup dengan keindahan panorama kota Mekah dari balkon terbuka di bawah lingkaran jam raksasa dengan menyuguhkan pemandangan Masjidil Haram dari ketinggian yang sangat memukau.
4: Alhamdulillah saat ini kami berada di salah satu titik tertinggi di Masjidil Haram, tepatnya di Clock Tower, dan bisa menyaksikan visual yang luar biasa, menyaksikan Ka'bah secara langsung, dan ini menjadi gambaran bahwa bagaimana umat Muslim melakukan perjalanan luar biasa untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini.
3: Elvira Hairunisa, Mekah, Arab Saudi.

0: Beragam cara dilakukan para pedagang hewan kurban untuk memikat pembeli jelang Hari Raya Idul Adha. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang penjual sapi kurban memberikan hadiah langsung satu ekor kambing untuk setiap pembelian sapi.
1: Sebuah peternakan sapi kurban di Desa Sekar Putih, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mampu menjual hampir 140 ekor sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemilik peternakan memiliki strategi untuk menarik minat para pembeli. Ia memberikan bonus satu ekor kambing secara gratis kepada setiap pembeli yang meminang satu ekor sapi seharga 17 juta rupiah ke atas. Tak hanya gratis kambing, pemilik juga memberikan layanan perawatan hewan serta jasa pengantaran sapi kurban langsung ke rumah pembeli tanpa memungut biaya tambahan alias gratis.
2: Pengiriman gratis ongkir, perawatan juga gratis, dan di kita lagi ada promo beli sapi gratis satu ekor kambing. Jadi semuanya yang beli sapi dapat kambing di sini.
1: Kesibukan semakin terasa di peternakan sapi dan kerbau milik Wodomen di Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi. Antusiasme warga yang akan berkurban membuat stok 70 ekor hewan kurban berupa sapi dan kerbau laris terjual. Bahkan saking tingginya permintaan, Wodomen harus mendatangkan sekitar 35 ekor hewan kurban dari Lampung, Sumatera Selatan, hingga Sumatera Barat.
3: Oh, yang sudah ada sekarang ini sekitar 70, berarti sekitar ada tambahan lagi sekitar 35 ekor lagi yang akan datang dari Sumatera
4: Barat. Iya. Ya. Konsumennya dari mana ya?
3: Konsumen ada yang dari Bayung, terus ada yang dari Bangkul, juga ngambil sini juga kah? Dari Selangun, ada
5: Musi,
3: Temsi, ada juga yang ngambil semuanya.
1: Secara berkala, Wodomen menjaga kebersihan kandang, memeriksa kesehatan agar hewan ternak tetap sehat dan tak

0: mengecewakan para calon pembeli. Harga per ekor sapi dan kerbau tahun ini paling murah dibanderol seharga 20 juta rupiah, lebih mahal dari tahun sebelumnya berkisar 18 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kenaikan harga kedelai impor di kota Surabaya, Jawa Timur kini berdampak pada tingkat pendapatan para produsen tahu. Saat ini harga bahan baku tersebut menyentuh angka Rp10.450 per kilogram.
2: Sejumlah produsen tahu di kawasan Dinoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur kini harus menghadapi peningkatan biaya operasional. Hal ini terjadi seiring dengan harga bahan baku utama kedelai impor yang terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya harga kedelai impor berada di kisaran Rp10.350, kini harga ini naik menjadi Rp10.450 per kilogram. Untuk menjaga harga jual tahu, pemilik usaha memilih untuk menanggung sendiri selisih biaya produksi. Langkah ini sengaja diambil karena adanya regulasi dari paguyuban yang membatasi kenaikan harga sepihak.
3: Produksi ya jelas pengaruh, karena pembelinya kurang, nggak kayak kemarin. Kemarin kan omset bisa sampai mau mencapai 30 masak ya, sekarang cuma 18 masak.
4: Itu kenapa pembeli berkurang? Apakah naik harga di eceran itu naik?
3: Kemungkinan faktornya kan sebentar lagi kan mau kurang. Jadi kita juga kena imbasnya juga, orang-orang mau beli kambing, ayam, kayak seperti itu. Biasanya memang seperti itu.
2: Selain faktor harga bahan baku, penurunan volume penjualan ini juga dipengaruhi oleh momen mendekati Hari Raya Idul Adha. Kondisi ini membuat prioritas kebutuhan belanja masyarakat kini kebanyakan beralih pada persiapan hewan kurban serta komoditas daging. Para pelaku usaha tahu berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga kedelai impor. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Efisiensi anggaran program makan bergizi gratis kena pangkas. Distribusi MBG yang sebelumnya diberikan untuk ramah hari akan dikurangi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya di Bareskrim Polri Senin pagi. Pada 2026, anggaran program makan bergizi gratis atau MBG mengalami pemangkasan sebesar Rp67 triliun dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Untuk menyesuaikan anggaran, BGN membuat skema baru dalam distribusi pembagian MBG. Jika sebelumnya didistribusikan, makan bergizi gratis diberikan selama 6 hari dalam sepekan, kini menjadi 5 hari saja. Program MBG juga hanya diberikan pada saat kegiatan belajar-mengajar di sekolah berlangsung. Pengurangan frekuensi ini diproyeksikan dapat menghemat anggaran APBN lebih dari 20 hingga 50 triliun per tahun.
5: Dengan adanya efisiensi itu, BGN mendukung penerimaan manfaat tetap, hanya kami merubah pola yang semula asalnya pelayanan 6 hari, hari Sabtu itu tidak masuk juga tetap diberi. Sekarang karena efisiensi anggaran, kami merubah menjadi 5 hari. Dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Seperti itu. Ada di sekolahnya 5 hari kan, umumnya ya 5 hari. Biasanya misalkan hari di tengah-tengah minggu, misalkan hari Rabu atau hari Kamis libur, ya hari Rabu dan Kamis tidak diberikan MBG.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim pasokan listrik termasuk di Kota Medan yang sempat mengalami pemadaman pada 22 Mei telah kembali normal. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita.
2: Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh.

0: Mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 26 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim pasokan listrik termasuk di Kota Medan yang sempat mengalami pemadaman pada 22 Mei kini telah kembali normal. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjelaskan telah menyiapkan langkah darurat selama masa pemulihan. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan berdasarkan laporan dari PLN Sumatera bagian utara, pasokan listrik yang sempat padam di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau termasuk Kota Medan kini sudah kembali normal 100%. Sebelumnya, PLN sempat memperkirakan proses pemulihan membutuhkan waktu 3 hingga 6 jam. Pemadaman tersebut terjadi di sebagian wilayah dan berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk gangguan sinyal telepon seluler. Selama masa pemulihan, pemerintah provinsi bersama Forkopimda, TNI, dan Polri turut menyiapkan genset dan electrical point di beberapa titik untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat.
4: Di pagi juga sudah disampaikan, sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point, karena terganggunya listrik, sinyal handphone, nah, ini juga terganggu, makanya kita buat electrical point. Namun dijanjikan hari ini sudah selesai 100% hari ini.
3: Bareskrim Polri pastikan tidak ada unsur kesengajaan maupun sabotase dalam gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Sementara itu, PLN pastikan pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya terkena dampak blackout sudah berangsur normal.
5: Gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera sejak Jumat 22 Mei hingga hari Minggu lalu diduga disebabkan faktor cuaca buruk. Hal ini terungkap setelah investigasi awal yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama PT PLN di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi pada hari Minggu lalu. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin di Jakarta pada Senin pagi, terdapat kabel transmisi yang putus diduga karena faktor gesekan dari angin kencang hingga menyebabkan ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Hal ini berdampak pada pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Nunung memastikan tidak ada unsur sabotase maupun kesengajaan dalam peristiwa gangguan sistem kelistrikan yang sebabkan blackout di sebagian besar Pulau Sumatera.
6: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Ya, seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
5: Pada kesempatan yang sama, Direktur Transmisi PT PLN Edwin Nugraha Putra memohon maaf atas gangguan listrik selama 3 hari di sebagian wilayah Sumatera. Ia memastikan mulai Senin tidak ada lagi pemadaman listrik di wilayah yang sebelumnya terdampak gangguan.